0: Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap menyesakan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang hutan.
2: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
3: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
2: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
4: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor. Sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
2: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan, khusus untuk meliarkan orang hutan, masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
1: Tren mengabadikan momen di foto booth ternyata bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sumber cuan baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Mengabadikan momen di foto booth kini jadi bagian dari pengalaman sebagian orang saat mengunjungi suatu tempat. Tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan yang baru. Salah satunya resep foto booth yang hadir dengan konsep portable.
1: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah foto booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resep foto booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photo booth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4-5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8-12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
2: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200-400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30-70%. Hanya yang paling banyak kita pastinya Malaysia, gitu. Malaysia, terus Thailand juga ada, Singapura, Brunei. Untuk yang paling jauh sih, alhamdulillah udah sampai Australia sih, Kak.
1: Bagi pelaku usaha, photobooth bukan hanya sekedar menjual foto. Penyedia jasa sewa resep photobooth ini menerapkan tarif mulai dari 300-500 ribu rupiah per jam. Ada pula paket harian sekitar 750 ribu rupiah, hingga paket bulanan sekitar 5-6 juta rupiah.
3: Awal-awal pasti bingung ya, gimana strateginya biar kita nggak nunggunya lama. Karena anak Gen Z kan minusnya itu ya, nggak mau nunggu lama. Jadi awal-awal kita nunggu, berbayar per orang yang datang tuh 5.000. Lama nih, kayaknya nggak balik nih, sempat mau menyerah. Akhirnya kita coba merubah strategi marketingnya dengan memasarkannya melalui owner cafe atau tempat, atau langsung ke event, ke panitia eventnya. Akhirnya kita coba buat plottingan harga, sewa per jam, sewa per hari, per bulan, gitu ya kan. Akhirnya ya dari situ cepet lah akhirnya dapat.
1: Resep foto booth biasanya ditempatkan di berbagai kegiatan. Nama tempat atau nama event juga bisa ditampilkan pada frame foto.
4: Cetak. 1, 2, 3. Wah, cepat sekali. Dalam hitungan detik, sebuah momen bisa menjadi foto fisik yang langsung dibawa pulang. Nah, foto booth kini tak lagi identik dengan mesin besar dan dekorasi yang memenuhi ruangan. Bermodal perangkat yang relatif ringkas seperti tablet, printer, dan box, bisnis ini menawarkan peluang baru bagi pelaku bisnis. Oh iya, bisa diunduh juga, terus langsung diupload ke media sosial.
5: Karena penasaran aja sih, Kak. Karena udah sebelumnya kan berbayar terus agak pricey. Sini kebetulan dapat bonus makan plus dapat ini foto, jadi nyoba aja.
1: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa foto booth. Salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, foto booth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15.000-Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
6: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih, Kak. Kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih, Kak, gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih, Kak. Soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu Kak, bisa cari sendiri efeknya gitu.
1: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template foto booth di Jalan Tunjungan.
6: Karena FOMO aja sih lebih tepatnya, kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
7: Lagi rame yang kayak gini gitu.
8: Dipajang
7: karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
1: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis foto booth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP. Dari mesin foto booth yang portable hingga layanan foto booth di pinggir jalan, bisnis ini menunjukkan bahwa peluang tidak selalu datang dari produk yang kompleks. Kreativitas dan kemampuan membaca tren jadi modal penting untuk menangkap peluang sehingga menjadikannya super cuan. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMKR gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Masih akibat serangan Rusia, kali ini dua gudang di wilayah Odessa, Ukraina juga hangus dilalap api saat rudal jatuh mengenai permukiman warga.
1: Detik-detik dua truk hangus terbakar di dekat perbatasan Ukraina-Polandia sempat terekam kamera amatir pada Minggu dini hari. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena terjadi di area SPBU dekat pos pemeriksaan perbatasan Yahodin. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Shbiha, dan otoritas setempat, kebakaran ini dipicu serangan drone Rusia yang terjadi sekitar 800 meter dari perbatasan Polandia yang juga menyerang lokomotif kereta penumpang dan kemudian puing yang jatuh memicu kebakaran di area SPBU. Akibat insiden ini, perlintasan perbatasan ditutup sementara saat petugas berupaya memadamkan api. Tidak ada korban luka yang ditimbulkan. Asap

0: membumbung tinggi dari sejumlah gudang di wilayah Odessa, Ukraina setelah serangan rudal dan drone Rusia menghantam permukiman warga. Menurut Gubernur wilayah Odessa, serangan yang memicu kebakaran ini juga merusak sebuah gedung apartemen, rumah warga, gudang, garasi, hingga kendaraan. Serangan yang terjadi sejak Minggu malam hingga petang ini juga membuat sedikitnya 12 orang terluka, termasuk anak-anak.
1: Aksi menentang imigrasi kembali digelar di sejumlah kota Eropa. Di Portsmouth, Inggris, demonstran bentrok dengan polisi. Sementara di Milan, Italia, kelompok nasionalis menuntut pengetatan perbatasan dan pemulangan imigran.
2: Ratusan demonstran anti-imigran memadati pusat kota Portsmouth, Inggris, 13 September. Sambil membawa bendera Inggris dan spanduk South Coast Patriot, masa menyerukan penghentian kedatangan perahu-perahu pencari suaka. Ketegangan pecah saat sejumlah demonstran terlibat bentrok dengan polisi. Aksi anti-imigran ini diadang kelompok Stand Up to Racism yang menggelar demonstrasi tandingan di Guildhall Square. Polisi membentuk barikade untuk mencegah bentrokan antara kedua kelompok.
3: If you want your country back, you have to have power. The only way you can have power is if you get your party as a majority in parliament.
2: Sedikitnya 3 orang ditangkap. Polisi menyatakan penangkapan lain masih mungkin dilakukan setelah petugas memeriksa rekaman video aksi. Protes ini merupakan lanjutan dari aksi pada akhir pekan sebelumnya. Kala itu sekitar 140 migran tiba di Portsmouth dengan satu perahu karet berukuran besar. Meski aksi penolakan terus terjadi, data pemerintah Inggris menunjukkan jumlah kedatangan dengan perahu kecil turun 23% dalam setahun terakhir. Sehari sebelum aksi Portsmouth ini, puluhan aktivis nasionalis juga berunjuk rasa di Milan, Italia. Di depan Basilika Santa Maria delle Grazie, mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Remigrasi menyelamatkan Eropa". Massa menuntut perbatasan Eropa diperketat serta menyerukan kebijakan remigrasi atau pemulangan migran ke negara asal.
4: Dell'Europa, quelli che sono gli europei, noi siamo nativi e se noi diciamo sacrifichiamo questo nostro diritto comunque all'autodeterminazione, ad avere un territorio che possiamo chiamare casa, poi non abbiamo nessun altro posto in cui andare.
2: Aksi di Inggris dan Italia ini menunjukkan menguatnya perdebatan mengenai imigrasi di Eropa. Kelompok nasionalis menuntut pembatasan yang lebih ketat. Sementara, para penentangnya memperingatkan munculnya sentimen rasisme dan diskriminasi.
1: Dua penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Seekor orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku.
5: Bukan hanya warga Chili yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chili. Sandai, orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chili yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba Terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Chingpo menikmati pesta ulang tahunnya.
1: Kita ke dalam negeri, bicara soal kuliner tidak melulu tentang rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik. Di kawasan Braga, Bandung ada satu restoran yang jadi salah satu saksi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Eksis sejak tahun 1918, restoran ini menyajikan aneka makanan khas Belanda yang menggugah selera.
6: Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bohrayen yang didirikan oleh Elvan Bohrayen. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
7: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
6: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
8: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
6: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Winnie Dermawan. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jasad RDS, pria berusia 67 tahun, berhasil dievakuasi dari kanal di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Ibu ini bahkan pingsan tak kuat menahan duka. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga pada Minggu petang. Korban diketahui terjatuh di kanal setelah sandal milik korban ditemukan terapung di sekitar kanal. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar.
1: Setelah melakukan penyisiran kurang lebih 3 menit, akhirnya dibuka, walaupun medan agak berat karena ada banyak eceng gondok, banyak tanaman liar, sehingga untuk mengakses ke sana sangat bisa butuh waktu berapa lama.
0: Setelah berhasil evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Batua Raya, Makassar. Warga desa Mapili Barat, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin siang digegerkan dengan temuan bocah berusia 5 tahun yang tewas usai hanyut di saluran irigasi persawahan. Warga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga terpleset saat bermain di sekitar saluran irigasi yang berada di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan warga sekitar 400 meter dari lokasi awal terjatuh.
2: Gerak ini anak main di belakang rumah.
3: Sendiri.
2: Jadi diperkirakan ini anak kemungkinan terpleset sehingga turun
3: di saluran.
0: Polisi telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik tentunya. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
5: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Sejumlah penumpang selamat menceritakan bagaimana detik-detik saat kapal mulai miring hingga akhirnya terbalik pada Minggu dini hari di perairan Laut Jawa yang pada saat itu gelap gulita.
1: Sementara itu, posko pencarian korban di Surabaya, Jawa Timur diselimuti kesedihan para keluarga dan kerabat korban yang datang untuk mencari informasi keberadaan korban. Sebagian dari mereka justru semakin sedih saat mengetahui jika korban tidak terdaftar dalam manifest penumpang kapal.
2: Kengerian dan kepanikan terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Momen itu salah satunya terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang yang selamat. Setelah kapal miring, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal bahkan beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak menghempaskannya ke arah sekoci sehingga ia selamat.
3: Setelah ajak nama barang sama abang ini, setelah ajak, aku ajan. Ajan apa ajan? Udah mau ngapain? Iya, ajan aja kita mau ngapain.
4: Oke, okay. Bukan ajan tubuh-bukan ya?
3: Bukan, kita yang ajan. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke apa? Ke sepoci.
2: Lain lagi cerita dari Agus, penumpang selamat lainnya. Agus yang awalnya tidur di lantai 3 kapal dibangunkan rekannya saat kapal sudah miring sekitar pukul 1 dini hari. Kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik dan mesin kapal mati. Sirena kapal tak lagi terdengar dan yang terdengar hanya teriakan di tengah laut lepas yang gelap gulita.
5: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya, masih
4: terang.
5: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi, nggak lama sudah bunyi itu mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
4: Terus sampai lari kemana?
5: Lilingi kapal, Pak.
4: Lilingi kapal.
5: Lilingi kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
2: Kecemasan yang dirasakan para penumpang saat kapal terbalik kini juga dirasakan keluarga penumpang yang ada di posko pencarian korban di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sepanjang Senin, puluhan keluarga terus berdatangan membawa identitas kerabat untuk memastikan nasib keluarga mereka yang belum ditemukan. Sebagian besar adalah istri sopir truk dan kernet yang hendak berangkat bekerja keluar pulau serta para pekerja kapal. Namun kesedihan makin dirasakan keluarga saat tahu jika sejumlah nama korban tidak tercantum dalam manifest penumpang kapal. Minarti salah satunya, seorang istri yang datang untuk mencari suaminya yang menumpang kapal bersama sopir dan kernet. Hingga kini kabar terkait keberadaan suaminya belum lagi dia dapatkan.
6: Katanya mau tempat banyak itu jam 2 malam. Keadaan yang penting. Rasanya dapat kabar masih kemarin siang.
2: Perasaan sedih dan cemas juga dirasakan Umi Komsa, perempuan asal Kudus, Jawa Tengah. Sabtu pagi 12 September, Umi masih sempat video call dengan suaminya sebelum berangkat bersama adiknya. Namun setelah itu komunikasi terputus hingga saat ini. Kini, setiap kabar penemuan penumpang menjadi harapan bagi Umi dan para istri yang belum mendapatkan kepastian nasib suaminya, termasuk para penumpang yang diduga tidak tercatat dalam manifest kapal. Data Basarnas mencatat penumpang kapal berjumlah 243 orang. Hingga Senin, 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, media sosial dihebohkan dengan aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik.
0: Ya, selain menggunakan kostum ataupun logo-logo yang tidak biasa begitu ya, dalam acara teatrikal itu terdapat aksi penyembelihan kambing yang dinilai seperti ritual persembahan.
7: Via Video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta, yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone, menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan para peserta dan pihak panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Mereka mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
8: Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, kami hilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri berkreasi dan kami itu kostum semua itu menyewa dari Malang.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengaku kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
9: Memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multi tafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal.
7: Pihak Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak panitia untuk mengantisipasi agar tidak muncul paham-paham yang tidak sesuai dengan kaidah agama dan akan terus mengevaluasi ke depannya agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
0: Ibu-ibu, ini ada lagi nih untuk selalu waspada.
1: Betul.
0: Terutama kalau misalnya kita ikut arisan. Karena ada seorang wanita di Kota Padang yang diamankan kepolisian karena melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan.
1: Sementara itu, setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo Provinsi Jambi di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang Jumat siang. Petugas mengamankan beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan. Pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena telah melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi hutangnya. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti dua nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grab. Untuk nomor pertama, pembayaran disebut sudah diterima, namun pembayaran untuk nomor terakhir disebut tidak diterima sama sekali. Sampai akhirnya arisan tersebut dibubarkan oleh pelaku dan tanpa ada kabar. Para korban arisan tersebut mengalami kerugian hingga 6 juta lebih.
10: Untuk pelaku sendiri, kita amankan di daerah Muaro, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Untuk dari segi perkara adalah penipuan dan penggelapan berupa arisan fiktif yang dikumpulkan oleh si pelaku. Setelah lebih kurang terkumpul 6 juta, si pelaku melarikan diri ke Kota Padang.
1: Belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp4 miliar. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Para korban dijanjikan mendapatkan keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat.
11: Korban kerugiannya, Bu?
12: Saya 80 juta.
11: Janjinya dari mana, Bu? Bisa itu
12: janjinya kalau dia? Dari utang per bulan, tapi tidak ada yang dibayarkan, hanya beberapa kali saja. Tidak
11: Ibu,
12: ada yang...
11: Ibu dapat dari ini dari mana? Facebook atau dari mana?
12: Betul, dari Facebook. Dari mediator namanya Elsa ada nih.
2: Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka inisial NW ditangkap petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Petugas menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
13: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Dan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya dari residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
2: Pelaku kini terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Dampak karhutlah berimbas pada sejumlah penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta yang terpaksa dibatalkan pada hari Senin.
0: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning.

0: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Beragam inspirasi usaha, semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Langkanya bahan bakar minyak yang memicu antrean panjang di Makassar menjadi sorotan warga. Kondisi ini bahkan berdampak pada proses belajar mengajar.
1: Pola pembelajaran jarak jauh pun akhirnya harus ditempuh agar proses pembelajaran bagi para siswa tetap bisa dilakukan lebih efektif dan kondusif.
2: Kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger.
3: Aktivitas masyarakat Kota Makassar antri untuk mendapatkan bahan bakar minyak meningkat pada pekan lalu. Kendaraan roda 2 dan 4 harus masuk dalam barisan antri yang panjangnya lebih dari 1 km menuju stasiun pengisian bahan bakar umum. Kendaraan ini mengular hingga ke jalan raya menimbulkan kemacetan. Tidak hanya kemacetan yang ditimbulkan, ternyata proses belajar mengajar ikut terganggu.
4: Kesimpulan bahwa guru pun ataupun siswa juga yang banyak tinggal agak jauh dari sekolahnya, ini juga membutuhkan sarana dan transportasi tentunya. Dan langkah ini yang kami ambil untuk pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini sekolah secara daring ya, secara online.
3: Sementara itu kondisi 25 SPBU di Kota Makassar mulai lengang. Hanya SPBU Pengayoman yang masih menimbulkan kemacetan lantaran antrian mobil masih mengular hingga 200-an meter. Sedangkan antrian kendaraan roda 2 umumnya normal. Langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan sistem pengisian ganjil genap mampu mengurai antrian.
5: Teman-teman, percayalah bahwa stok ini terus kita jaga, Bapak. Kita menjaga antrian itu berubah terus sampainya, makanya ini di top up setiap hari. Setiap 2 hari sekali, setiap hari sekali, sehingga kita jaga sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mengingat kebutuhan ini sangat dinamis, tentu lonjakan stok maupun juga pasokan kami juga menyesuaikan.
3: Rencananya proses belajar mengajar sistem pembelajaran jarak jauh akan dihentikan seiring kondisi kelangkaan bahan bakar minyak yang mulai terkendali. Bahkan pembelajaran tatap muka rencananya akan dimulai hari Rabu atau Kamis mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap menyesakan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan.
0: Tapi tidak hanya itu, pemirsa. Karhutla juga berdampak pada aktivitas transportasi. Sejumlah penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Senin pagi ini dibatalkan. Sementara pelayaran rute Parepare, Nunukan terganggu karena jarak pandang yang terbatas.
6: Sejak hampir sebulan, sejak kebakaran hutan dan lahan melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Tercatat lebih dari 5.500 warga menderita infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
7: Keluhannya tadi tuh sesak aja sih, karena batuk-batuk asap ini kan dari sejak asap tuh cek saturasi oksigennya. Jadi tadi memang agak rendah karena dia sesak itu.

0: dokternya.
1: Jadi baru diberi penanganan nebu di atasnya.
2: Selain berdampak pada manusia, kabut asap juga berimbas terhadap kelangsungan hidup orang utan. Di Borneo, Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orangutan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini, di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orangutan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
3: Untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas areal kami, kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor. Sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
2: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang hutan masih terus dilakukan namun dengan pengawasan ketat. Kabut asap akibat karhutla juga berdampak pada aktivitas moda transportasi udara dan laut. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin pagi membatalkan sejumlah penerbangan menuju wilayah terkena dampak kabut asap karhutla. 5 penerbangan ke Balikpapan, Pontianak, Padang, Batam, dan Banjarmasin dibatalkan karena kondisi visibilitas atau jarak pandang menurun. Akibatnya ratusan penumpang memadati area Bandara Suta.
4: Harusnya nanti terbang jam 1, terus di reschedule jadi jam 3.
5: Karena apa sih alasannya, Bang?
4: Kurang kopi sih, Pak. Mungkin karena kabut asap yang di Balikpapan itu.
5: Abang udah dapat kompensasi nggak dengan di reschedule ini?
4: Belum ada sih.
2: Kabut asap juga berdampak pada aktivitas pelayaran. Aktivitas pelayaran rute Pare-Pare Nunukan terganggu lantaran jarak pandang terbatas hanya sekitar 1 mil. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi yang mencapai 2 meter membuat nahkoda harus meningkatkan kewaspadaan. Kondisi tersebut membuat waktu tempuh kapal bertambah 1 hingga 2 jam.
6: Pada saat pelayaran dari Nunukan ke Pare-Pare ini, di laut sih masih tenang. Masih daya nampaknya masih bagus, tapi pas mendekati daratan, nah itu baru nampak kabut asap yang tebal. Jadi pada saat kami melewati daerah Majene dan Mamuju, itu masih nampak agak gelap.
2: Tim Sarana Transportasi Udara dan Laut terus mengutamakan faktor keselamatan dalam menghadapi dampak kabut asap karhutla. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api di wilayah Bromo menjadi sulit. Hingga kini BPBD Jawa Timur dan tim gabungan lainnya masih terus berupaya memadamkan api.
8: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan yang melanda hutan pinus di lereng Gunung Lawu di Kabupaten Magetan semakin membesar dan merembet ke wilayah Kabupaten Ngawi.
9: Kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terus terjadi. Di tengah puncak musim kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang dan suhu ekstrim kering menjadi ancaman serius yang bisa memicu dan mempercepat perluasan kobaran api. Kondisi ini sekaligus menjadi kendala bagi tim gabungan yang berperang lawan waktu di lapangan. Angin kencang turut membuat proses pemadaman api dari udara tidak maksimal.
10: Tuh, penyebab api yang sebelumnya bara akhirnya muncul meskipun sekarang ini kecil-kecil, tapi ini sempat membuat api nyala di beberapa tempat. Dan akhirnya helikopter waterbombing tidak bisa beroperasi maksimal dikarenakan memang adanya angin kencang tersebut.
9: Hingga saat ini tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api baru di kawasan Bromo. Sementara itu, hutan pinus di lereng Gunung Lawu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur juga terbakar Senin siang. Tiupan angin kencang membuat kobaran api semakin membesar dan merembet ke wilayah Kabupaten Ngawi. Diperkirakan kebakaran menghanguskan sedikitnya 2 hektar hutan pinus di hutan petak 50 di Dusun Gondang, Desa Jabung, Kecamatan Panekan. Sulitnya medan menuju titik api serta peralatan yang terbatas membuat tim gabungan kesulitan memadamkan api.
11: Kalau untuk kondisi api ini yang besar malah justru merembet ke wilayah Ngawi, peta 42.
5: Oh gitu.
12: Ada kesulitan, Pak?
11: Mungkin kalau untuk kesulitan, ini akses dan air.
9: Akibat kebakaran, warga di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Panekan diimbau untuk waspada lantaran adanya kemungkinan api yang bisa terus membesar.

0: lokasi berbeda. Diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan, lahan seluas 1 hektar di Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar Senin malam. Kebakaran bahkan sempat membuat panik warga karena lokasi lahan berada cukup dekat dengan permukiman. Tim gabungan dari Damkar, BPBD, serta TNI Polri yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kondisi lahan yang kering dan angin membuat api mudah menjalar. Beruntung dalam waktu kurang lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, informasi yang satu ini pasti suka. Indis ekonomi jajan dengan budget 50 ribuan, kira-kira bisa dapat apa aja ya?
2: Nah, 50 ribu nih kita bisa dapat macam-macam atau enggak ya? Usai jeda, kita akan spill jajanan yang ada di Kota Kembang. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan hanya di CNN Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, saatnya yang ditunggu-tunggu, yang biasanya kalau kita jajan itu, jajan makanan khususnya, kan selalu sudah siap sedia dan langsung dimakan.
1: Betul.
0: Tetapi ini jajan telur goreng, pembelinya masak sendiri. Ini kan agak-agak repot ya. Kita udah ngeluarin duit, tapi masih justru disuruh masak sendiri. Tapi konsep unik ini digunakan oleh Ridwan, seorang pedagang telur goreng di Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Dan pembelinya, Bal, ini adalah siswa-siswa sekolah dasar. Dalam satu hari, Ridwan bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar 100.000 rupiah.
2: Jam istirahat tiba, waktunya jajan telur goreng. Eits, tapi yang ini beda, karena jajanan telur gorengnya harus dimasak sendiri oleh pembeli. Anak-anak sekolah dasar di Desa Sukawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ini antusias duduk di depan kompor mini dan memasak sendiri telur jajanan mereka. Pilihan telurnya ada telur puyuh dan telur ayam. Telur bisa dikocok atau sekadar digoreng mata sapi. Anak-anak juga bisa memberi bumbu dan topping sesuai selera. Setelah matang, mereka bisa menikmati telur hasil masakannya.
3: Nah, sensasinya masak sendiri, jajan tapi masak sendiri gimana?
4: Seru.
3: Seru. Serunya kayak gimana?
4: Bisa masak.
3: Kalau di rumah, suka masak nggak? Suka masak juga. Apa yang bikin senangnya apa dari
4: seru
3: gitu ya, bareng-bareng gitu ya.
4: Bareng-bareng.
3: Kalau dibumbuinnya biasa dibumbuin apa sama Arka?
4: Asin. Balado.
2: Berjualan telur goreng dengan konsep masak sendiri ini dijalani Ridwan sejak 2 bulan lalu. Ide muncul setelah usahanya jualan keripik berhenti karena harga plastik yang mahal. Setiap hari ada 5 set kompor lengkap dengan katel sutil dan cempal mini yang disiapkan. Ridwan juga memastikan kompor yang digunakan aman untuk anak-anak, karena ia yang menyalakan kompor, memberi minyak goreng, dan memadamkan kompor setelah digunakan.
5: Nah, dikarenakan plastik naik, alhasil berhentilah. Dan singkat cerita, kakak ngasih ide, coba jualan di sekolah-sekolah SD pakai kompor kecil. Nah, di situ diam dulu, udah diam gitu barulah terbesit beli alat-alat semuanya. Pas ajaran masuk sekolah baru, jualan itu hari Kamis langsung.
2: Setiap hari Ridwan membawa 1 kg telur puyuh sekitar 80 hingga 90 butir dan 1/4 kg telur ayam berisi 5 butir. Jajanan telur ini dibanderol seharga Rp2.000. Setiap hari Ridwan menggelar lapak jajanan telur di 2 lokasi secara bergantian dan hanya di jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, keuntungan bersihnya sekitar Rp100.000. Dari usahanya ini, Ridwan bisa meraup cuan rata-rata Rp2.000.000 setiap bulan. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
0: Menarik sekali, saya jadi pengen ikut antri
1: gitu ya.
0: Ikut masak-masakan antri, tapi kalau kata dia, kalau misalnya antri, keburu bel.
1: Takutnya kan antriannya ada belasan orang tadi.
0: Panjang sekali, tapi ini nggak perlu antri nih. Di kota Bandung, Jawa Barat, hampir setiap sudut menawarkan beragam hidangan dengan harga yang bervariasi.
1: Dan kali ini Kiki Haryadi akan mengajak Anda untuk berburu sarapan di salah satu kawasan dengan budget Rp50.000 saja. Berikut liputannya untuk Anda.
6: Nah, sekarang saya sudah berada di kawasan Ternate, Kota Bandung, Jawa Barat. Mau ngapain sih di sini? Tentu saja mau ngajak Anda sarapan. Tapi sekarang sarapannya jangan boros-boros ya. Indeks ekonomi kita harus hemat-hemat. Saya punya uang berapa ini ya? Nah, ini dia. Kita punya uang Rp50.000. Kira-kira cukup nggak ya buat sarapan? Tapi ini bukan untuk satu tempat ya, tapi untuk dua tempat. Nah, saya mau challenge diri saya sendiri. Kira-kira cukup apa ya? Dua tempat di kawasan Ternate cari sarapan. Yuk, udah ramai tuh. Kita kesana yuk. Let's go!
2: Jalan Ternate Kota Bandung menjadi pilihan saya untuk berburu sarapan pagi hari ini. Merupakan kawasan perkantoran sehingga banyak pula penjual makanan yang menjajakan aneka hidangan. Dari sekian banyak pilihan, mie kocok Bandung menarik perhatian saya. Pagi-pagi seperti ini, kedai ini sudah ramai oleh pelanggan. Langsung saja kita pesan. Sama seperti mie kocok pada umumnya, kuliner khas Bandung ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan tauge serta kuah kaldu dan kikil yang sudah melalui proses pemasakan lebih dari 4 jam. Disajikan secara mendadak menjadi kunci kenikmatan di setiap sajiannya. Satu porsi hidangan di kedai ini dijual mulai 30 ribuan saja.
6: Pagi-pagi di Bandung udah paling pas memang menikmati sarapan dengan yang berkuah-kuah seperti ini karena cuaca sedang tidak menentu, kadang-kadang Bandung dingin ya, jadi udah paling pas banget makan dengan yang berkuah-kuah seperti ini ya. Jadi ada pilihan, ada yang setengah porsi, ada yang satu porsi, tergantung dengan kebutuhan Anda. Tapi percayalah, setengah porsi aja udah banyak banget dengan harga 30 ribuan. Jadi ini bisa jadi pilihan bagi Anda yang lagi cari untuk sarapan yang berkuah-kuah seperti ini.
2: Meski berjualan di pinggir jalan, kedai mie kocok ini tak pernah sepi. Dalam sehari, lebih dari 400 porsi terjual habis, baik untuk sarapan maupun makan siang. Kedai mie kocok ini dapat dikatakan legendaris sebab sudah mulai berjualan sejak 1993 yang kini dikelola oleh generasi kedua. Artinya, sudah eksis lebih dari 30 tahun.
7: Awalnya didorong pindah-pindah lah. Dari di awal di sini 2005 kalau nggak salah. Kalau porsi, kalau hari biasa 300-400. Kalau weekend bisa 700, bisa 600 sehari.
3: Dagingnya atau kikilnya berapa kilo sehari?
7: Kalau kikil, kalau hari biasa sekintal setengah paling banyak. Satu kintal setengah. Ya, kalau weekend bisa 2 kintal, bisa lebih.
2: Berjalan sedikit mengarah ke Jalan Riau, Kota Bandung, saya melihat antrean di sebuah gerobak sederhana. Ternyata kedai ini menjual siomay alias bakso tahu. Tak perlu banyak pertimbangan, saya juga memesan satu porsi siomay ini yang dicampur dengan tahu goreng. Satu buah bakso tahu dibanderol Rp3.500. Bakso tahu ini dibuat secara homemade setiap harinya yang terbuat dari ikan tenggiri asli dan campuran resep rahasia keluarga. Bakso tahu identik dengan bumbu kacang. Di sini bumbunya cukup khas dengan kekentalannya. Semua resep ini terus dijaga, sebab kedai bakso tahu ini sudah eksis sejak tahun 80-an.
8: Di sini kalau nggak salah itu kita tahun 90 di sini, 80-nya di sana dekat teman Maluku ya. Iya betul, nggak berubah. Orangnya masih yang sama yang buatnya, meskipun Bapak udah nggak terjun produksi, masih kakak saudara sama-sama.
2: Tampilannya cukup menggugah selera. Benar saja, bumbu kacang bakso tahu ini cukup menarik dan berlimpah di setiap porsinya. Paling mantap menikmati siomay atau bakso tahu ini dengan kerupuk. Lembut dari setiap gigitan siomay, kriuk dari setiap gigitan kerupuk.
6: Buat saya ini porsinya pas banget ya. Nggak kebanyakan, nggak juga kesedikitan. Jadi pas aja gitu. Nah ini banyak banget pilihannya. Anda mau pilih siomay atau telur, atau bahkan tadi ada telur rebus, dan juga ada tahu gorengnya juga gitu. Dan ini bisa disesuaikan. Mau 3, mau 5 bisa banget. Nah ini 5 piece tadi kurang lebih harganya 17 ribuan. Jadi buat sarapan masih kurang dari 20 ribu. Cocok banget.
2: Sudah eksis sejak tahun 80-an, pengunjung yang datang juga berasal dari lintas generasi. Lebih dari 1.000 buah bakso tahu diproduksi dengan rata-rata lebih dari 100 porsi terjual setiap harinya.
6: Waduh, hari ini ada 2 tempat yang kemudian saya sambangi untuk berburu kuliner atau sarapan pada pagi hari di kawasan Jalan Ternate, Kota Bandung. Pertanyaannya, apakah 50 ribunya cukup? Cukup banget. Karena tadi kita makan siomay hanya sekitar 17 ribuan, dan tadi mie kocok ya sekitar 20 ribu sampai 30 ribuan saja. Jadi ada sedikit sisa, jadi saya beli cendol seperti ini. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalau Anda misalkan mau cari sarapan di kawasan Ternate, Kota Bandung. Kiki Aryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
0: Sebuah truk yang sedang melaju miring hingga muatan sekam padi yang dibawanya tumpah ke jalan.
1: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
1: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
1: Pakai ini.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Seorang pria yang mengaku wartawan mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas rumah sakit di Gorontalo hingga melukai salah seorang dokter yang berusaha untuk menenangkan pelaku.
1: Sementara dua orang pelaku nekat mencuri kasur di toko alat rumah tangga di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Aksi pelaku terekam CCTV.
2: Seorang pria yang mengaku sebagai wartawan tiba-tiba datang dan mengamuk ke rumah sakit Siti Khadijah, Kota Gorontalo pada Sabtu lalu. Pelaku berinisial JT alias Joker merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit hingga menimbulkan kegaduhan. Seorang dokter yang berusaha menenangkan pelaku bahkan menjadi sasaran amukan pelaku hingga didorong dan dicakar. Motif tindakan nekat pelaku diduga karena sakit hati menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik.
3: Sudah terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Tersangka ini mengamuk di tempat kejadian. Ditenangkan oleh dokter tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
2: Kasus perusakan dan penganiayaan ini pun ditangani Polresta Gorontalo Kota. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan. CCTV merekam saat pelaku pencurian mendatangi toko perabotan atau alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah dua orang datang menggunakan sepeda motor dengan modus menjadi pembeli. Saat itu, toko tengah dijaga anak pemilik yang masih kecil lantaran sang pemilik toko tengah sakit di dalam. Sang anak yang tidak mengetahui harga masuk ke dalam toko untuk bertanya kepada orang tuanya. Saat anak yang tidak mengetahui harga masuk ke dalam toko untuk bertanya kepada orang tuanya, pada momen tersebut pelaku langsung membawa kabur satu kasur. Atas kejadian ini, pemilik langsung memviralkan ke media sosial agar pelaku jera saat melihat wajahnya viral. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, diduga kelebihan muatan, sebuah truk yang mengangkut sekam padi oleng hingga terguling di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur.
1: Kecelakaan beruntun melibatkan dua truk dan dua minibus terjadi di Jembatan Layang Patunuang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Kerasnya benturan membuat kontainer yang memuat jagung terjun bebas dari jembatan setinggi 15 meter.
2: Truk penuh dengan muatan sekam padi yang melaju di Jalan Raya Bandung Tulung Agung menuju Trenggalek ini terlihat miring saat melaju pada Minggu siang. Truk yang telah miring terus melaju hingga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal dan muatan tumpah ke jalan raya. Kasih Humas Polres Tulung Agung Ibda Nanang Murdianto dikonfirmasi masih melakukan cross-check ke unit Laka Polres Tulung Agung. Belum diketahui korban maupun kerugian material akibat kecelakaan tunggal ini. Di lokasi berbeda, kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk dan dua minibus terjadi di Jembatan Layang Patunuang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Kejadian bermula saat truk kontainer bermuatan jagung diduga mengalami remblong dan menabrak tiga unit kendaraan saat melintas dari arah Bone menuju Maros. Usai menghantam minibus, truk kontainer yang masih lepas kendali kembali menabrak truk pengangkut pasir yang searah hingga terguling. Kerasnya benturan bahkan membuat kontainer terjun bebas dari atas jembatan setinggi 15 meter.
4: Awalnya mobil trek yang dari arah Bone mau ke Maros sampai di TKP remblong sehingga menabrak kendaraan yang dari arah berlawanan mobil Toyota Avanza sehingga terjadi tabrakan beruntun.
2: Empat orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini dan langsung dibawa ke Puskesmas Bantimurung untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador.
0: 60 petugas damkar dan waterbombing dikerahkan. Selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia.

0: Asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdampak hingga ke negara tetangga. Dan Senin pagi, langit Singapura diselimuti kabut asap dan kualitas udara di negara kota itu masuk kategori tidak sehat.
1: Sementara kebakaran hutan terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador pada Minggu. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Langit Singapura terlihat kelabu dan diselimuti kabut asap. Kondisi ini terjadi pada Senin 14 September ketika asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terbawa angin melintasi perbatasan. Data perusahaan pemantau kualitas udara Swiss IQ Air menunjukkan indeks kualitas udara di Singapura mencapai 181 pada pukul 10 pagi waktu setempat. Angka ini masuk kategori tidak sehat. Kabut asap lintas batas negara ini terutama dipicu kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia. Angin membawa asap dari wilayah Sumatera ke arah semenanjung Malaysia dan Singapura. Kebakaran hutan melanda Pulau Brak, Kroasia dan meluas hingga mendekati permukiman warga di Loziksa dan Bobovizga. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar, membakar vegetasi dan hutan di sejumlah wilayah pulau tersebut. Hingga Sabtu pagi, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan sekitar 1.500 hektar padang rumput, semak belukar, vegetasi rendah hingga kawasan hutan. Kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan berupaya memadamkan api yang muncul pada Minggu 13 September. Dinas Pemadam Kebakaran Quito mengerahkan hampir 60 petugas dengan dukungan 14 unit kendaraan pemadam kebakaran. Sebuah helikopter juga terlihat beroperasi di sekitar lokasi kebakaran. Warga turut membantu petugas memadamkan kebakaran. Mereka menggunakan selang, ember hingga botol air untuk membantu menghentikan perambatan api. Hingga kini tidak ada laporan korban meninggal dunia maupun luka-luka akibat kebakaran ini.

0: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami akan hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Termawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, 10 bangunan di Jelambar, Madia Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Senin pagi terbakar. Ratusan orang terpaksa mengungsi.
1: Di Purworejo, Jawa Tengah, kebocoran regulator tabung gas LPG memicu kebakaran yang menghanguskan 4 bangunan.
2: Sudah malam malah kebakar ini. Udah keluar.
3: Empat bangunan terdiri dari warung nasi goreng, 2 kios dan 1 rumah di Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Purworejo, ludes terbakar pada Senin malam.
2: Oleh orderan sudah malam malah kebakar ini.
3: Udah keluar. Kepanikan sempat terjadi ketika kobaran api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran menyebut kebakaran terjadi akibat kebocoran regulator tabung gas LPG milik penjual nasi goreng. Gas kemudian menyambar api dari kompor yang masih menyala. Pemilik warung nasi goreng mengaku saat kejadian ia sedang memasak. Ketika api membesar, pemilik warung sempat menyiram air ke titik api, namun upayanya tidak berhasil.
4: Posisi lagi masak, tadi batu api itu nyambar ke karburator.

0: regulator ya.
1: Regulator ya. Saya nyelamatinnya cuma gimana caranya api itu mati, tak siram air malah tambah besar.
2: Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 9 unit mobil air untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. SRK Ibu Kota, kebakaran melanda permukiman padat di wilayah Jelambar Madia Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Senin pagi. Api berkobar pukul 8 dan menghanguskan 10 bangunan yang terdiri dari 6 rumah permanen dan 4 rumah kontrakan. Pemadam kebakaran sempat kesulitan menangani kebakaran karena terbatasnya sumber air serta terhambat di akses jalan yang sempit. Akibat musibah ini, 40 kepala keluarga atau sekitar 117 jiwa terdampak. Mereka mengungsi ke sekolah Al-Rido yang dijadikan tempat pengungsian sementara. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Senin 14 September.
4: Sebanyak 19 orang dalam kondisi sehat, sementara 3 orang mengalami cedera. 22 korban yang dievakuasi adalah penumpang yang sebelumnya diselamatkan oleh KM Cahaya Bahari Jaya di perairan Laut Jawa.
3: Mereka kemudian dibawa ke KRI Nala 363 menuju posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 114 orang, di mana 108 selamat dan 6 meninggal. 129 orang korban masih dalam proses pencarian tim SAR.
4: Kapal motor Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa Timur. 6 orang tewas dan ratusan lainnya masih dalam pencarian.
3: Ya, mirisnya ada sejumlah korban yang namanya tidak tercantum dalam data manifest kapal.
5: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Namun, kecemasan mereka bertambah karena saat dicek di posko, nama anggota keluarga yang dicari tidak tercantum dalam manifest penumpang. Minarti salah satunya. Suaminya yang bernama Bintos, seorang kernet truk, menumpang kapal Virgo, namun namanya tak tertera di data manifest.
6: Tapi di data petugas ada?
7: Belum ada, itu datanya yang baru belum ada.
6: Data manifest penumpang? Belum ada juga. Tapi naik kapal ini, Bu, ya?
7: Kapal ini.
6: Sempat kontak-kontakan, Bu, waktu di kapal?
7: Telepon terakhir hari Sabtu jam 10:30.
6: Bilang apa, Bu? Pamit gitu aja, tak?
5: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon cemara yang tumbang di kawasan perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang.
3: Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dua pria terekam CCTV mencuri kasur seharga Rp375.000 dari sebuah toko perabotan rumah tangga. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Kamera pengawas merekam detik-detik dua pria bersepeda motor saat mendatangi toko perabotan rumah tangga di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok pada Sabtu. Salah seorang di antaranya pura-pura menjadi pembeli. Kondisi toko yang saat itu hanya dijaga oleh anak pemilik toko lantaran orang tuanya sedang terbaring sakit di dalam rumah. Memanfaatkan momen saat anak pemilik toko masuk ke dalam untuk bertanya harga barang, salah satu pelaku langsung mengangkut kasur seharga Rp375.000 dan kabur bersama komplotannya. Usai insiden ini, pemilik toko memilih untuk mengunggah rekaman CCTV ke media sosial guna memberikan efek jera serta meningkatkan kewaspadaan warga sekitar. Sebuah pohon cemara setinggi lebih dari 10 meter tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor di kawasan perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Akibat insiden ini, korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Sementara kendaraan ringsek tertimpa batang pohon. Hembusan angin kencang diduga menjadi penyebab batang pohon tiba-tiba roboh dan menutup akses jalan. Petugas Dinas Pertamanan Kota Bekasi lantas memotong batang pohon menjadi beberapa bagian guna membuka kembali akses jalan. Sementara sepeda motor korban yang mengalami kerusakan parah diamankan petugas kepolisian ke Mapolsek terdekat. Kecelakaan tunggal merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Salak Raya, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada Senin pagi. Seorang pemotor tewas setelah motor yang ditumpanginya menabrak pohon di pinggir jalan. Korban berinisial HJ tewas akibat luka parah di kepala. Jenazah korban berada di RSUD Pamulang. Sementara kasusnya ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tewas usai dihajar massa.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Tiga karung berisi 65 bungkus yang diduga sabu digeledah dari sebuah mobil yang melintas Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis, Riau.
3: Sementara itu, satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tewas usai dihajar massa. Selengkapnya kami rangkum dalam
4: Kriminal 24 Jam.
2: Polisi menggagalkan dugaan peredaran narkotika jaringan internasional di Kabupaten Bengkalis, Riau. Rabu pagi, petugas menghentikan sebuah mobil di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Bantan Air. Dari hasil penggeledahan, ditemukan tiga karung berisi 65 bungkus yang diduga sabu. Pengemudi berinisial S pun langsung diamankan. Total dari penangkapan sebelumnya, sudah ada tiga terduga pelaku berserta barang bukti yang kini masih menjalani proses hukum. Kapolres Bengkalis, AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang diduga terhubung dengan Malaysia, termasuk pihak lain yang diduga terlibat. Akibat keributan dua pengendara sepeda motor di Jalan Swadaya Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin malam, seorang pemotor mengalami luka parah di wajah. Keduanya diketahui berpapasan dari arah berlawanan hingga terjadi perselisihan di jalan. Salah seorang pengendara diduga mengambil jalur yang dilalui korban. Cekcok kemudian memanas dan berujung pada dugaan penganiayaan. Korban pun langsung melaporkan ke Polsek Pondok Aren. Seorang pria yang diduga pelaku penganiayaan pun digiring ke petugas untuk menjalani pemeriksaan. CCTV milik toko elektronik dan audio merekam aksi pencuri yang masuk melalui atap toko dealer di Jalan Celarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin dini hari. Aksi pencurian ini terbongkar setelah aktivitas para pelaku diketahui melalui rekaman kamera CCTV yang terhubung ke telepon seluler milik toko. Saat keluar dari toko, warga mengepung kemudian menangkap satu pelaku dan menghajarnya, sementara satu pelaku berhasil kabur. Hingga kini, tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo, Polsek Leces, masih mengejar pelaku yang melarikan diri itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera pengawas. Seorang pria di Gorontalo nekat mengamuk di salah satu rumah sakit dan merusak fasilitas.
3: Sementara di Tangerang, Banten, aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga maling menutup kamera CCTV menggunakan celana dalam milik warga yang sedang dijemur.

0: Kamera pengawas yang dimiliki Rumah Sakit Siti Khadijah di Kota Gorontalo ini merekam pelaku berinisial JT alias Joker, warga Kecamatan Kota Selatan yang mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit pada Sabtu 12 September. Seorang dokter dan perawat pun sontak keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang mengamuk justru didorong oleh pelaku. Pelaku juga melukai korban. Motif tindakan nekat pelaku yang mengaku sebagai seorang wartawan itu diduga karena sakit hati, menganggap keponakannya yang tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Kasus perusakan dan penganiayaan ini pun ditangani Polresta Gorontalo Kota. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan. Inilah aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga hendak mencuri di Kampung Aster Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Bukan cuman mondar-mandir memantau situasi, pria ini memanfaatkan kursi plastik untuk menggapai kamera CCTV. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, CCTV ditutupi menggunakan celana dalam yang ia ambil dari jemuran warga. Menurut Asep, pemilik CCTV, diduga pria ini merupakan pencuri. Pasalnya usai kejadian, tetangganya mengadu kehilangan sebuah sepeda dan tabung gas. CCTV juga merekam aksi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama September di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral adalah aksi pencurian sepeda motor di teras warga di kawasan Lampai, Kota Padang pada Selasa, 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenal. Selanjutnya, CCTV juga merekam aksi pencurian motor pada 11 September. Pelaku berjumlah 2 orang mencuri motor di halaman rumah warga dan dibawa kabur dengan cara mendorongnya dari belakang. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, petugas mengamankan 3 pelaku di 2 lokasi berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar kos pelaku di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Dan hingga kini, polisi masih berburu satu rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Fahd Elfous alias Fahd Rafiq terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2: Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan 17 orang diantaranya pejabat Ditjen Kementerian ATR BPN hingga kepala kantor pertanahan. KPK pun menyita barang bukti uang tunai senilai ratusan miliar rupiah.
3: Mengamankan sejumlah 17 orang di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian kepala kantah di Kabupaten Bogor dan juga kepala kantah di Tangerang serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
1: Aksi teatrikal di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut mirip acara ritual satanik.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali. Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap menyesakan.
1: Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan.

0: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
1: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat, ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat

0: Puspa akibat kebakaran hutan.
1: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas areal kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang hutan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Irin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
2: Heboh aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik.
3: Ya, lebih-lebih adanya simbol-simbol dalam ornamen kostum maupun dalam aksi penyembelihan kambing yang dianggap sebagai acara ritual persembahan kepala kambing.

0: video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulonet Karnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati, maupun alas yang digunakan banyak yang menyebut sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan kepada peserta dan pihak panitia untuk diminta klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Peserta mengaku kurang literasi dan hanya teatrik dengan kostum unik hingga tidak menyadari aksi yang ditampilkan bisa menuai kontroversi. Mereka menyebut jika kostum mereka sewa, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
1: Meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami lakukan, apa yang kami tampilkan di pekan Simbang Kulonet Karnival 2006 menyinggung berbagai pihak. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami hilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri berkreasi.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, mengakui kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
2: Terkait yang kemudian viral, memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multi tafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal. Jadi memang harus menjadi perhatian. Nah, kita tentu saja karena ini sudah terlanjur, kita akan koordinasi dengan panitia agar kemudian bisa mengantisipasi bersama.
0: Diharapkan kedepannya, pihak panitia harus lebih mengetahui konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernardi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
3: Keluarga 5 jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya menggelar doa bersama di Carita, Pandeglang, Banten.
4: Sementara itu, kemarau panjang membuat sejumlah sungai di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengering dan air sungai yang tersisa sudah keruh. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Doa bersama digelar keluarga 5 jurnalis yang hingga kini belum ditemukan. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Carita, Pandeglang, Banten pada Senin malam. Dalam suasana haru, keluarga memanjatkan doa agar kelima jurnalis diberikan perlindungan dan keselamatan. Keluarga berharap proses pencarian segera membuahkan hasil. Mereka ingin kelima jurnalis segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga. Keluarga juga ingin menyatakan akan terus menunggu informasi terkait keberadaan kelima jurnalis. Dukungan dari berbagai pihak juga diharapkan untuk memaksimalkan proses pencarian. Tangisan pecah,

0: saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Surabaya Timur terbakar. Saat kebakaran, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang berpergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Hingga Senin, dugaan sementara kebakaran lantaran hubungan arus pendek listrik di dalam kamar. Kemarau panjang membuat sejumlah sungai di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengering. Kondisi ini pun turut memicu krisis air bersih. Warga mengaku air sungai yang tersisa sudah keruh dan tak layak untuk dikonsumsi lantaran berbau akibat tercampur endapan lumpur. Senin siang, sekitar 13 kubik air bersih didistribusikan di dua titik kepada warga di dua kelurahan. Warga pun berkumpul membawa wadah masing-masing untuk mendapatkan air bersih. Di satu titik penyaluran, yakni di Kelurahan Watalipue, Kecamatan Tempe, air bersih telah disalurkan ke 30 kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Warga berharap distribusi air bersih dapat dilakukan secara rutin minimal 2 kali dalam sepekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nah, ini siapa yang tidak kenal dengan soto ya? Di Jawa Timur, soto Lamongan dengan ciri khas menggunakan koya serta soto Madura dengan khas dengan aneka jeroan, jadi soto yang digemari tidak hanya warga lokal tapi juga wisatawan dari luar kota.
2: Lalu mengapa soto memiliki tampilan dan ragam yang berbeda-beda dan apa yang menjadi persamaan ciri utama dari soto itu sendiri? Berikut informasinya untuk Anda.
3: Tanpa papan nama tapi tetap ternama. Itu kesan pertama saat melihat rombong atau gerobak Soto Iga Cak Hashim, salah satu soto favorit warga Surabaya. Buka mulai pukul 5:30 pagi setiap hari, pelanggan Soto Iga Cak Hashim seperti mengalir tanpa henti. Kesiangan sedikit, dipastikan Anda sudah tidak kebagian porsi, tapi tak perlu pengatur duduk atau reservasi. Pelanggan bebas menikmati, mau di meja atau lesehan di tepi jalan. Saya beruntung ke bagian meja depan rombong Soto Cak Hashim. Lumayan, bisa sambil menikmati atraksi saat penjual soto Madura ini menyiapkan aneka bagian jerohan sapi permintaan para pelanggan.
4: Seperti menikmati satu ekor sapi dalam satu mangkok. Semuanya ada di sini. Mulai dari otot, sum-sum, tulang muda, sampai tadi saya juga dapat ini, torpedo. Nah, tapi yang jadi pembeda di sini adalah tekstur dagingnya, kalau orang Surabaya bilang merumpul, alias mudah lepas terurai dari tulangnya tanpa perlawanan sama sekali. Dan yang bikin kuah soto Madura tipikal seperti ini adalah kolagen dari sapinya ini benar-benar larut dalam kuahnya, jadi kuahnya lebih kental tanpa tambahan kondimen lain seperti poya. Soto Iga pasti. Ngeprul.
3: Daging ngeprul dan empuk ini pula yang membuat pelanggan setia kembali.
5: Semuanya itu enak semua, mulai dari otot sampai ke dagingnya itu semua enak. Jadi ya nggak usah di request, kecuali kalau kita datangnya telat ya sudah, apa adanya pun kita terima, karena memang itu sudah soto yang paling enak yang kita rasakan di sini.
6: Harganya sesuai
7: dengan kualitas.
3: Kepuasan pelanggan pula yang membuat permintaan soto Cak Hashim terus bertambah selama 16 tahun belakangan. Di setiap akhir pekan saja, Cak Hashim mengaku menghabiskan sekitar 60 kg daging, iga, otot, dan jerohan sapi per hari.
8: Yo kepingin, cuman modalnya belum ada. Kepingin, kan merintis sih dari sini. Nanti kalau buka cabang nanti ya di sini tetap nanti dialihkan ke sana, diarahkan. Kepingin gitu.
3: Jika ingin menikmati soto di lokasi yang lebih permanen, bergeserlah sekitar 1 km arah barat daya dari Soto Iga Pecindilan. Di Undaan Wetan ada Soto Cak To yang juga jadi tujuan pecinta soto di Kota Pahlawan. Berjualan sejak 1986, warung yang sepeninggal Cak To dikelola putra bungsunya Andri Artadipura masih setia menggunakan bahan utama ayam petelur atau di pasar Surabaya sering disebut ayam sotoan. Soto gaya Lamongan ini menggunakan koya atau kondimen berbahan kerupuk udang dan bawang putih tumbuk.
4: Tipikal soto Lamongan kali ini dengan tambahan koya. Nah, ini. Tapi yang paling membedakan adalah cara makan orang dari Surabaya maupun dari luar Surabaya dalam menikmati soto. Itu bisa dibedakan dari cara memesan sotonya. Kalau soto terpisah dengan nasi, itu berarti besar kemungkinan adalah warga dari luar Surabaya. Nah, seperti yang saya lihat hari ini nih. Bu, ini aku lihat makan sotonya terpisah nih, soto sama nasi. Ini dari luar Surabaya pasti ya? Dari mana, Bu?
6: Dari Jakarta.
4: Iya. Ke sini, kenapa kok selalu ke sini? Milih Cak To kenapa, Bu?
6: Lebih senang, lebih bening, nggak berminyak, nggak berlemak, lebih enak. Lah, pokoknya selalu cocok lah.
3: Buka Senin hingga Sabtu mulai jam 5.30 sampai 16.30, warung soto Cak To memang pas dijadikan tujuan untuk sarapan dan makan siang. Tapi datang pagi lebih disarankan, karena warung yang menyediakan sekitar 800 porsi per hari ini akan langsung tutup begitu porsi terakhir habis terjual.
7: Alhamdulillah dari Jakarta maupun Kalimantan itu juga, pokoknya dari luar kota juga suka, jadi tiap kalau liburan ya mampir ke sini.
3: Sejarah soto Nusantara lekat dengan akulturasi budaya, mulai Tionghoa, Arab, India, hingga Eropa. Pengaruh demografi dan geografi membuat cikal bakal soto Nusantara diserap dan disesuaikan dengan kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Meski berbeda secara bahan, bumbu hingga tampilan, secara garis besar sajian soto terikat dengan 4 unsur wajib agar layak disebut sebagai soto.
9: Pada pokoknya yaitu tadi ada kuah, ada isian utamanya pada dasarnya adalah yang kaya protein, kemudian ada bumbu dalam hal ini lebih ya kerempah-rempah ya, bawang berambang dan kunyit dan sebagainya tadi, kemudian ada kondimen sangat bergantung, tapi yang umumnya ada sambal, ada jeruk, ada kecap, kerupuk ya.
3: Soto yang mulai masuk ke pasar industri franchise di era 2000-an terus berkembang hingga menjadi sajian instan, bahkan fusion cuisine. Di masa depan, soto yang sejak 2018 dinobatkan Badan Ekonomi Kreatif sebagai makanan nasional ini diharapkan bisa jadi ikon boga nasional, sejajar dengan sushi Jepang, kimchi Korea, atau tom yum Thailand. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pedagang telur goreng di Tasikmalaya yang banyak diburu anak sekolah bisa meraup berkah melimpah.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Jajan telur goreng tapi pembelinya masak sendiri. Konsep unik ini digunakan oleh Rituan, seorang pedagang telur goreng di Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Pembelinya adalah siswa-siswa sekolah dasar saat jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, Rituan bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp100.000.
10: Jam istirahat tiba, waktunya jajan telur goreng. Eits, tapi yang ini beda. Karena jajanan telur gorengnya harus dimasak sendiri oleh pembeli. Anak-anak sekolah dasar di Desa Sukawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ini antusias duduk di depan kompor mini dan memasak sendiri telur jajanan mereka. Pilihan telurnya ada telur puyuh dan telur ayam. Telur bisa dikocok atau sekadar digoreng mata sapi. Anak-anak juga bisa memberi bumbu dan topping sesuai selera. Setelah matang, mereka bisa menikmati telur hasil masakannya.
11: Nah, sensasinya masak sendiri, jajan tapi masak sendiri gimana? Seru. Serunya kayak gimana? Kalau di rumah suka masak nggak? Aku suka masak juga. Apa yang bikin senangnya apa dari
12: seru
11: gitu ya, barang-barang gitu ya.
12: Ya barang-barang.
11: Kalau dibumbuinya biasa mau dibumbuin apa sama rekan?
12: Asin, balado.
10: Jualan telur goreng dengan konsep masak sendiri ini dijalani Ridwan sejak 2 bulan lalu. Ide muncul setelah usahanya jualan keripik berhenti karena harga plastik yang mahal. Setiap hari ada 5 set kompor lengkap dengan katel sutil dan cempal mini yang disiapkan. Ridwan juga memastikan kompor yang digunakan aman untuk anak-anak karena ia yang menyalakan kompor, memberi minyak goreng, dan memadamkan kompor setelah digunakan.
13: Nah, dikarenakan plastik naik, alhasil berhentilah. Dan singkat cerita, kakak masih ide coba jualan di sekolah-sekolah SD pakai kompor kecil. Nah, di situ diam dulu. Udah diam gitu, barulah terbesit. Beli alat-alat, semuanya. Pas ajaran masuk sekolah baru, jualan itu hari Kamis langsung.
10: Setiap hari, Ridwan membawa 1 kg telur puyuh sekitar 80 hingga 90 butir dan 1/4 kg telur ayam berisi 5 butir. Jajanan telur ini dibanderol seharga Rp2.000. Setiap hari, Ridwan menggelar lapak jajanan telur di 2 lokasi secara bergantian dan hanya di jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, keuntungan bersihnya sekitar Rp100.000. Dari usahanya ini, Ridwan bisa meraup cuan rata-rata Rp2.000.000 setiap bulan. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Dari Tasikmalaya kita ke Yogyakarta. Di sana ada tahu susu baso atau tasuba. Kuliner ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat dan gurih.
2: Olahan tahu, susu, dan bakso ini bisa menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau mengganjal rasa lapar. Sayangnya informasi segmen Demi Cuan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan. Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain proses penggilingan masih bercampur dengan ampas. Untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak.
1: Kita masukkan.
2: Itu yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
1: Betul.
2: Karena
1: jadi beneran ada
2: susunya. Betul.
1: Nah, tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
2: Oke, langsung
1: kita masukkan. Kita masukkan di.
2: Ini tahunya ya. Sari kedelai terus tambah susu.
0: Susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Memasak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
2: Aduh, uapnya langsung.

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang.
2: Ini udah matang ya?
1: Iya.
2: Ini langsung buka?
1: Langsung buka.
2: Oh. Proses masaknya cepet ya?
1: Buka aja.
2: Semua full, Pak.
1: Panas,
2: sudah mendidih 100 derajat 1000.
0: Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu. Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya. Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu. Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang. Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan. Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak. Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna. Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat, dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit, semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara 40 sampai 52 ribu rupiah.

0: Motor listrik VinFast menjadi pilihan Ziko Maloy, karyawan swasta yang setiap hari berkendara dari BSD menuju Jakarta. Beralih dari motor bensin ke motor listrik, Ziko mengaku bisa menghemat biaya perjalanan hingga Rp700.000 per bulannya.
1: Ya, saya sebelumnya user bensin udah lama juga sih. Terus kenapa beralih ke listrik? Ya seperti yang ditahu ya, harga bensin juga lumayan mahal. Terus kalaupun ganti ke yang murah, ngantrinya lama. Sedangkan saya kan perlu mobilitasnya tinggi sih, untuk bolak-baliknya itu sih. Dari yang sebelumnya saya bensin, ya bolak-balik dari rumah ke kantor daerah Jakarta itu kan bensin mau habis 1 jutaan ya. Terus setelah pakai motor listrik, jadi hemat sekitar 700 ribuan sih.
2: Itu per bulan?
1: Per bulannya ya. Sangat untungnya sekali sih. Okay.
0: Motor listrik VinFast Viper yang digunakan Ziko dibanderol sekitar Rp20 juta. Seluruh motor listrik VinFast juga dirancang menggunakan dua baterai LFP berkapasitas 1,5 kWh yang memiliki daya tahan tinggi serta standar keamanan yang baik. Penempatan dua baterai di bawah jok tidak hanya memudahkan proses pemasangan dan penukaran baterai, tetapi juga tetap menjaga ruang penyimpanan tetap optimal. Konsumen juga diberikan pilihan, mulai dari menyewa baterai, menukar baterai, hingga membeli motor lengkap.

0: dengan baterainya.
1: Motor Finvest ini bisa dua pengisian daya. Pertama bisa melakukan pengecasan di rumah, juga bisa melakukan penukaran baterai di BSS. Ya, BSS Finvest ini juga udah tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada di Planet Ban, ada di Circle K, ada di Lawson, ada di Dandan, Dewa Motor, dan masih banyak lagi.
0: Saat ini, tiga tipe motor listrik VinFast tersedia di Indonesia. VinFast Evo yang bergaya klasik retro dijual seharga Rp17.500.000. VinFast Felistu dengan tampilan modern yang dinamis dan fleksibel dijual seharga Rp18.500.000. Dan VinFast Viper dengan karakter visual yang gagah dan sporty dijual seharga Rp20.000.000. Minat terhadap motor listrik tak hanya terlihat di Jakarta. Di Semarang, Jawa Tengah, kendaraan listrik juga mulai dipilih sebagai sarana transportasi harian. Salah satunya karena motor listrik dinilai lebih irit, minim perawatan, serta nyaman dikendarai.
2: Ya, minim perawatan, seperti tidak ada kendaraan ini, juga sama biaya pajak tahunan lebih murah. Untuk pengendaraannya lebih nyaman tentunya, yang pertama karena dia tidak ada mesin, jadi untuk ketika kita duduk dan berkendara itu tidak ada getaran dari mesin. Terus juga ramah suara karena tidak ada pelampungnya.
0: Saat pembelian motor listrik, konsumen juga dapat memilih skema kepemilikan baterai, baik menyewa maupun membelinya. Untuk sewa, biaya satu baterai sekitar Rp84.000 per bulan. Sementara harga pembelian baterai berkisar Rp4.500.000 per baterainya.
3: Kalau spare part, ya kita selalu ready. Ya, kita ada model swap baterai, di mana swap baterai ini kita punya ekosistem sendiri yang namanya BSS, ya, Baterai Swap Station. Itu ada di, sementara di Semarang ini ya, itu ada di Planet Ban, Lawson, dan bisa melihat di aplikasi VinFast e-scooter. Di situ nanti akan muncul semua mana letak PSS-nya.
0: Tak hanya di kota besar, perkembangan minat terhadap motor listrik juga mulai terlihat di berbagai daerah. Efisiensi biaya, perawatan yang minim, serta kemudahan pengisian dan penukaran baterai menjadi sejumlah alasan motor listrik mulai dilirik masyarakat.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Kecemasan masih menyelimuti keluarga penumpang kapal naas tersebut, baik yang menunggu di pelabuhan maupun yang menanti kabar di rumah jauh di tempat kejadian.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaraan untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk, salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya Ali Imran yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
2: Kemarin itu buat histori naik kapal.
3: Oh, naik kapal. Ya.
2: Kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
3: Terus Bapak tanya, naik kapal?
2: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Yang dihubungi dari pihak apa yang punya kantor, yang punya,
3: perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini.
1: Selain di pelabuhan, suasana cemas juga menyelimuti warga Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Menurut Kepala Desa Situsaur, ada 32 warganya yang jadi korban dengan rincian 2 korban tewas, 10 korban masih dalam pencarian, sementara 11 korban sudah ditemukan selamat. Pihak keluarga dari penumpang yang meninggal diminta datang ke Banjarmasin untuk proses identifikasi SAR. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat, penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter pun dikerahkan.
4: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
5: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang sebetulnya. Harus sampai ketemu gitu.
4: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis Foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
6: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita. Ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya, anak saya ini dan rekan-rekannya.
4: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
7: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor. laut, kemudian ada sektor 1 udara.
4: Sebelumnya, tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastongat Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada diduga truk overload muatan sekam padi terguling. Truk penuh muatan sekam padi yang melaju di Jalan Raya Bandung, Tulungagung, Jawa Timur menuju Trenggalek ini terlihat miring saat melaju pada Minggu siang. Truk yang telah miring terus melaju hingga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal dan muatan tumpah ke jalan raya. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibda Nanang Murdianto dikonfirmasi masih melakukan cross-check ke unit laka Polres Tulungagung dan belum diketahui korban maupun kerugian material akibat kecelakaan tunggal ini. Selanjutnya, peristiwa tragis terkunci di kamar saat kebakaran dua bocah dilaporkan tewas. Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Momulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Selanjutnya, wisatawan Australia jatuh dari tebing pantai Kelingking. Kita simak informasinya. Wisatawan perempuan asal Australia, Cronin Brianna Lani, ditemukan tewas di pantai Kelingking, Nusa Penida, Kulungan. Korban diduga tergelincir saat menempuh jalur alternatif menuju pantai seorang diri, lantas jatuh dari tebing setinggi 80 meter. Evakuasi lewat laut dibatalkan karena gelombang cukup tinggi dan tim SAR unit Nusa Penida pun membawa jenazah dengan tandu menapaki ratusan anak tangga. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap yang menyesakkan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan.

0: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
1: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
0: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orang Utan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
2: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang hutan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
3: Usai jeda, kami punya inspirasi bisnis yang simpel dan sederhana saja, pemirsa ya. Ada bisnis jualan telur tapi dimasak oleh pembeli yang digandrungi para siswa dan siswi. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung.

0: meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, mari merapat. Kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadupadankan dengan restoran. Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya tuh gak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu, biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade.
3: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Harga ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.

0: Selamat pagi CNN Indonesia Today, kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Lianita Ruhyat. Suhasil Nazara resmi dihalantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa jabatan 2024-2029. Suhasil menyebut akan berfokus untuk menjaga kredibilitas dari APBN serta menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo.
1: Sumpah janji jabatan.
2: Demi Tuhan saya berjanji.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
2: Bahwa saya.
4: Usai pelantikan, Suhasil menyatakan fokus utamanya adalah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
4: Selain memastikan target defisit anggaran tetap di bawah 3%, Suhasil juga menekankan bahwa efisiensi APBN bukan sekadar mendorong anggaran belanja, melainkan mengoptimalkannya demi menghasilkan output maksimal yang bermanfaat bagi masyarakat.
5: Efisiensi itu adalah bagian dari gerak APBN. Jadi APBN itu ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Di bagian belanja tentu kita selalu berusaha mencari belanja yang lebih efisien, tapi menghasilkan output yang kemudian sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi dengan output yang ada, dengan belanja yang ada menghasilkan output yang maksimal. Ini adalah bentuk efisiensi dari APBN.
4: Selain itu, menanggapi transisi kepemimpinan di internal kementerian, ia memastikan roda birokrasi dan pekerjaan di Kementerian Keuangan akan terus berjalan seperti biasa, sebagai bentuk keberlanjutan. Suhasil juga menjelaskan, dengan dukungan 77.000 pegawai di seluruh Indonesia, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal pertumbuhan serta menstabilkan perekonomian nasional ke depan. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Ya, setelah dilantik Senin kemarin, hari ini ada jadwal untuk serah terima jabatan Menteri Keuangan dan sudah ada anchor CNN Indonesia, Clarissa Aradia yang berada di Kompleks Kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Ara, selamat pagi. Kita tahu bahwa di September tahun lalu 2025 ada serah terima dari Sri Mulyani ke Menteri Purbaya dan hari ini juga terjadi serah terima jabatan. Bagaimana situasinya di sana, Ara?
6: Baik, selamat pagi Lia. Untuk di hari ini, di siang hari nanti sekitar 1 jam lagi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memang menjadwalkan adanya agenda serah terima jabatan dari pucuk tertinggi pimpinan fiskal negara ataupun juga Menteri Keuangan di area kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan beberapa menit yang lalu, awak media baru saja diperkenankan masuk untuk berada di area aula yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi acara ataupun juga prosesi serah terima jabatan dari Menteri Keuangan sebelumnya, yakni Purbaya Yudi Sadewa, kepada Menteri Keuangan yang baru saja dilantik kemarin pada Senin sore oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Keuangan, yakni Suhasil Nazara. Dan untuk saat ini kami masih menunggu bagaimana nantinya prosesi yang akan dilaksanakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sejumlah persiapan sedang terus dilakukan oleh tim dari Kementerian Keuangan sejak pagi hingga saat ini. Namun yang jelas pada pagi hari tadi ketika kami tiba di gedung kantor Kementerian Keuangan, kami juga sudah melihat ada sejumlah deretan bunga ataupun juga karangan bunga selamat dan juga sukses, doa-doa yang terbaik untuk Kementerian Keuangan selanjutnya yang tongkat estafetnya hari ini akan dipegang di bawah kendali Suhasil Nazara. Dan juga kalau kita bisa mengulas sebelumnya, begitu ya Lia, tadi juga sempat menyampaikan bahwa persis 1 tahun yang lalu Purbaya Yudhisadewa ini dilantik di gedung yang sama dari menteri yang sebelumnya, yakni Menteri Sri Mulyani, begitu ya. Jadi ini merupakan pergantian yang kedua selama kabinet yang dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya kami terus menantikan bagaimana nanti kedepannya Kementerian Keuangan setelah dipegang oleh Suhasil Nazara. Namun kalau boleh diulas sebelumnya, pelantikan dari Suhasil sebagai Menkyu yang baru ini memang menjadi pergantian yang kedua di jabatan sebagai bendahara negara, begitu ya dia. Kemudian juga dilantik pada 8 September yang lalu 2025 kalau untuk Purbaya, dan di hari ini di tanggal 15 akan digantikan oleh Suhasil Nazara. Namun kalau kita bisa melihat rekam jejak sebelumnya oleh Purbaya yang sudah 1 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia periode hingga 2026 ini, Purbaya sempat mengeluarkan beberapa kebijakan yang memang menjadi sorotan, mulai dari pembiayaan kredit modal koperasi Desa Merah Putih dengan dana desa hingga mengambil alih utang proyek dari Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dan setahun berlalu, pertumbuhan ekonomi memang dinilai terlihat lebih tinggi pada masa kepemimpinan pimpinan ataupun juga masa jabatan dari Purbaya. Kalau dilihat dari rata-rata pertumbuhan 4 kuartal sebelum Purbaya menjabat, yakni sekitar 4,99%, sementara 4 kuartal setelahnya ini mencapai 5,33% ataupun juga naik sekitar 0,34 poin persentasenya. Dan dinamika untuk penunjukan ataupun juga penunjukan dari Suhasil Nazara yang sebelumnya adalah sebagai Womenkyu, ini menandai perombakan ataupun juga reshuffle dari Kabinet Merah Putih yang memang cukup mengejutkan di Kabinet Merah Putih karena memang terkesan mendadak, begitu ya, karena sebelumnya diketahui Purbaya sempat menghadiri rapat di kantor DPD, kemudian juga posisi bendahara ini mengalami pergantian untuk kedua kalinya dalam rentang waktu 1 tahun terakhir, dan ini juga meneruskan bagaimana kepemimpinan Kementerian Keuangan sebelumnya. Namun bagi internal dari instansi Kementerian Keuangan, sosok dari Suhasil ini bukanlah figur yang asing, begitu. Sebelum mengemban amanah baru sebagai Menteri Keuangan, ia telah lama mengakar di institusi Kementerian Keuangan. Sebelumnya aktif sebagai Womenkyu atau Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih sejak pelantikannya di tanggal 21 Oktober 2024. Kemudian rekam jejak yang panjang hingga saat ini karena sebelumnya juga sempat menjadi Womenkyu di masa Sri Mulyani, begitu ya. Ini diharapkan bisa memberikan stabilitas institusional di tengah transisi kepemimpinan yang bergerak begitu cepat. Kemudian stabilitas makroekonomi serta disiplin anggaran tetap menjadi fokus yang utama yang diharapkan mampu dijaga oleh kepemimpinan baru di bawah kendali dari Suhasil Nazara. Dan pada saat pasca pelantikannya di Kompleks Kepresidenan Republik Indonesia kemarin, arahan khusus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan yang baru, yakni Suhasil Nazara, adalah untuk menjaga keuangan negara agar lebih sehat serta menjaga kredibilitas keuangan negara serta bisa mendukung pelaksanaan program-program prioritas dari pemerintah. Namun pembiayaan program tersebut harus dilakukan secara disiplin agar kesehatan fiskal yang menjadi kekuatan utama dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara ini juga bisa terjaga, kemudian juga APBN negara ini bisa dipercaya masyarakat maupun juga para pelaku pasar. Dan selain itu, juga Suhasil kemarin sempat menyatakan bahwa pengelolaan APBN akan dijalankan dengan tetap menjaga batas defisit sesuai ketentuan perundang-undangan, serta akan berjanji menjaga komunikasi publik yang lebih transparan dan juga dapat dipercaya. Dan untuk nantinya pada saat prosesi dari serah terima jabatan, untuk saat ini pihak dari Kementerian Keuangan juga mengkonfirmasi bahwa pada saat prosesi juga akan dihadiri langsung oleh Purbaya Yudhisadewa. Tentunya kami akan terus menantikan bagaimana berlangsungnya prosesi serah terima jabatan dari pemimpin yang baru dari Kementerian Keuangan dan apa-apa saja nantinya yang akan disampaikan menjadi prioritas utama oleh Suhasil Nazara pada era kepemimpinannya nanti. Lia.
0: Baik, terima kasih Clarissa Radia. Tentu kita akan terus pantau bagaimana jalannya serah terima jabatan Menteri Keuangan yang seperti Anda sampaikan akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, terima kasih Eiker CNN Indonesia, Clarissa Radia melaporkan dari Kompleks Kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Selamat pagi. Selanjutnya, Fat El Fous alias Fat Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fahad yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebut tim penyidik mengamankan total 17 orang diantaranya yang melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
7: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada terdakwa Ade Kuswara Kunang, Bupati Kabupaten Bekasi nonaktif, dalam terdakwa HM Kunang selama 4 tahun penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU selama 7 tahun penjara.
8: Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ade Kuswara Kunang, Bupati Kabupaten Bekasi nonaktif bersama ayahnya, terdakwa HM Kunang, Senin siang. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah kepada terdakwa Ade Kuswara Kunang, serta 4 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah kepada terdakwa HM Kunang. Tidak hanya itu, hakim juga memvonis mencabut hak politiknya selama 10 tahun terhadap bupati bekas nonaktif tersebut. Dalam putusannya, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Tipikor dengan menjanjikan pekerjaan dan proyek kepada pengusaha Sarjan. Usai sidang, terdakwa Ade Kuswara Kunang menyangkal dirinya telah melakukan korupsi dan itu merupakan uang pinjaman.
9: Sudah saya sampaikan dari awal, saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5. Dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik.
8: Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK Ade Azhari mengatakan akan menimbang untuk mengajukan banding.
10: Ya, gimana pendapat, apakah akan banding?
11: Tadi kan sudah menyatakan bahwa kami pikir-pikir dan berdasarkan putusan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim yang mulia tadi, kami akan melaporkan ini kepada pimpinan secara berjenjang tadi.
8: Kasus korupsi yang menimpa pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyeret bapak dan anak HM Kunang dan Ade Kunang serta seorang pengusaha sarjan. Namun kini muncul nama baru seperti anggota polisi Ibda Yayat Sudrajat serta sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Tony Oktora, Bandung.
0: Penumpang selamat kapal Virgo 8 menceritakan detik-detik mencekam tenggelamnya kapal di perairan Laut Jawa. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, ke PMM Mutar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Keteriaan dan kepanikan terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Momen itu salah satunya terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang yang selamat. Setelah kapal miring, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal bahkan beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak menghempaskannya ke arah sekoci sehingga ia selamat.
1: Setelah ajar nama barang sama abang ini, setelah ajar, aku ajar apa ajar? Udah mau ngapain juga? Iya, ajar aja kita mau ngapain?
2: Oke, ajar. Bukan ajar tumbuh-tumbuhan ya?
1: Bukan, kita yang ajar.
2: Iya, bukan
1: mas. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di sini, di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang langsung dibawa pak, sama ombak ke apa? Sekoci.
0: Lain lagi cerita dari Agus, penumpang selamat lainnya. Agus yang awalnya tidur di lantai 3 kapal dibangunkan rekannya saat kapal sudah miring sekitar pukul 1 dini hari. Kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik dan mesin kapal mati. Sirine kapal tak lagi terdengar dan yang terdengar hanya teriakan di tengah laut lepas yang gelap gulita.
3: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saat keluar itu masih terang semuanya masih.
2: Oh masih terang.
3: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
2: Terus sampai lari kemana?
3: Kelilingi kapal pak.
2: Kelilingi kapal.
3: Kelilingi kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
0: Kecemasan yang dirasakan para penumpang saat kapal terbalik kini juga dirasakan keluarga penumpang yang ada di posko pencarian korban di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sepanjang Senin, puluhan keluarga terus berdatangan membawa identitas kerabat untuk memastikan nasib keluarga mereka yang belum ditemukan. Sebagian besar adalah istri sopir truk dan kernet yang hendak berangkat bekerja keluar pulau serta para pekerja kapal. Namun, kesedihan makin dirasakan keluarga saat tahu jika sejumlah nama korban tidak tercantum dalam manifest penumpang kapal. Minarti salah satunya, seorang istri yang datang untuk mencari suaminya yang menumpang kapal bersama sopir dan kernet. Hingga kini kabar terkait keberadaan suaminya belum lagi dia dapatkan.
4: Katanya nama korbannya itu jam 2 malam. Keadaan yang ring gitu. Rasanya dapat kabar masih kemarin siang.
0: Perasaan sedih dan cemas juga dirasakan Umi Komsa, perempuan asal Kudus, Jawa Tengah. Sabtu pagi 12 September, Umi masih sempat video call dengan suaminya sebelum berangkat bersama adiknya. Namun setelah itu komunikasi terputus hingga saat ini. Kini, setiap kabar penemuan penumpang menjadi harapan bagi Umi dan para istri yang belum mendapatkan kepastian nasib suaminya, termasuk para penumpang yang diduga tidak tercatat dalam manifest kapal. Data Basarnas mencatat penumpang kapal berjumlah 243 orang. Hingga Senin, 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Tidak semua kawasan berorientasi transit di Jakarta memiliki ruang publik yang hidup. Blok M menjadi salah satu yang berhasil, namun tempat lain memiliki tantangan ketimpangan. Bagaimana cara membuat placemaking atau ruang ketiga optimal dan merata di ibu kota? Berikut liputannya.

0: ini adalah kawasan berorientasi transit di Jakarta Selatan. Yang ini juga kawasan berorientasi transit di Jakarta Selatan. Dua-duanya punya akses MRT, tapi bagaimana bisa ya, yang satunya punya banyak sekali aktivitas dan dikunjungi banyak orang, sedangkan yang lainnya punya fungsi yang jauh berbeda.
1: Di Blok M, penumpang menjadikannya tujuan akhir. Sementara di Fatmawati, stasiun hanya sebagai transit. Menurut rencana detail tata ruang wilayah perencanaan, fungsi Blok M adalah kawasan berorientasi transit kota, sedangkan Fatmawati adalah subkota. Perbedaannya terletak pada jumlah penumpang, kepadatan, serta kewajiban penggunaan campuran antara hunian dan non-hunian. Kawasan berorientasi transit atau TOD juga berbeda-beda, tergantung karakteristik masyarakat di

0: sekitarnya. Namun, perbedaan fungsi dan karakter bukan berarti ketimpangan perkembangan kawasan. Warga juga berharap pembangunan placemaking atau ruang ketiga seperti Blok M bisa berkembang hingga ke suburban.
1: Mungkin memperbanyak kawasan yang seperti Blok M yang banyak kulinerannya, terus menjual banyak barang dan lain-lain yang seperti Blok M gitu. Dari Blok M nggak terlalu ramai gitu Kak, terbagi dua.
2: Pengen sih ada tempat ya kayak Blok M yang dekat-dekat rumah, soalnya biar nggak ngeluarin banyak dana.
0: Lembaga Riset Kebijakan Perkotaan Karsa City Lab menyebut, perbedaan pengembangan TOD disebabkan oleh faktor koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta pembangunan yang belum mengutamakan unsur sosial.
3: Kota harus dilihat sebagai sistem strategis, bukan kumpulan isu sektoral belaka. Nah, karena itu, di semua titik TOD, selain tadi pengambil kebijakannya beragam, tapi juga kepemilikan lahannya sangat bermacam-macam. Karena itu pemerintah jangan hanya fokus menjadi regulator, apalagi developer. Pemerintah harus menjadi orkestrator. Nah, bagian jadi menurut saya kita kalau mau kompetitif dan mau TOD-nya bermanfaat bagi orang banyak, maka kita harus memastikan dia itu inklusif.
0: Perbedaan kewenangan dan kepentingan antar lembaga diharapkan menjadi tantangan yang bisa diminimalisir.
4: Untuk proses perizinan yang berbelit-belit, yang lama, itu diminta dipercepat supaya investor lebih gampang masuk ke Indonesia, dan nggak cuma investor sebetulnya, perusahaan kita ya BUMD, BUMN, swasta, perizinan pun bisa lebih cepat gitu. Karena temanya kita kan lagi mau narik investasi sebesar-besarnya ke Jakarta. Jadi harapan kami sih sebetulnya dengan adanya perkembangan regulasi yang akan dibuat lebih simpel ini, bisa mempercepat tidak hanya MRT, tapi juga mungkin keseluruhan pelaku bisnis di Jakarta dan bahkan Indonesia.
0: MRT Jakarta juga berkolaborasi dengan komunitas masyarakat setempat. Hal ini supaya lebih mengoptimalkan fungsi placemaking sebagai ruang ketiga aktivitas dan komunitas publik. Kedepan, MRT Jakarta berencana memperluas placemaking ke wilayah utara di Kota Tua dan kota penyangga seperti Tangerang Selatan. Putri Demes, Jakarta.
5: 24 anak yang tewas dalam kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo, dimakamkan secara massal. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo yang menewaskan 24 anak pada Kamis lalu meninggalkan kesedihan dalam bagi para ibu saat menghadiri proses pemakaman massal. Sementara di Yaman, bagian barat, kelompok Houthi merayakan kebahagiaan sambil berjoget setelah mengklaim berhasil menguasai beberapa area dan kendaraan militer. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Lianita Ruhyat, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Para ibu-ibu ini tak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman anak mereka yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo pada 10 September lalu. Pemakaman massal 24 anak ini dihadiri keluarga korban dan para kerabat yang mengantarkan peti jenazah anak-anak mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman dihadiri kelompok pemberontak AFC M23 yang menguasai Bukavu. Di tengah kondisi berkabung, para warga masih menanti jawaban atas kasus kebakaran yang merenggut banyak nyawa serta menghancurkan sejumlah rumah. Diketahui kebakaran yang terjadi pada Kamis di kota timur Kongo ini terjadi akibat bentrokan dan penguasaan wilayah tersebut oleh pemberontak AFC M23. Pemberontak ini didukung Rwanda sejak kelompok tersebut melancarkan serangan di wilayah timur Kongo tahun 2025. Kini rumah sakit masih merawat 50 siswa luka lainnya. Sementara di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap memumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Mocha di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perit serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalang serangan.

0: Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan program Insiders bersama saya, Diana Dwika. Pemirsa, industri makanan dan minuman menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan saat ini konsumen tidak lagi sekedar mencari produk yang lezat dan juga terjangkau, tetapi juga semakin kritis mempertanyakan gizi, keamanan, hingga dampak lingkungan dari makanan yang mereka konsumsi. Lantas bagaimana industri dan akademisi di Indonesia merespons perubahan besar ini? Dan untuk membahasnya, hari ini telah hadir tiga narasumber bersama kita di studio. We have the Honorable Ms. Rose Citanuat as a Regional Portfolio Director Asian Informa Markets. Hello, Ms. Rose.
1: Hello.
0: Dan juga ada Insinyur Adi S. Lukman, Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia. Pak Adi, apa kabar?
2: Baik-baik kabar, terima kasih.
0: Dan juga Prof. Dr. Profesor Dr. Purwiyatno Haryadi, Profesor IPB dan ilmuwan, dan juga ilmuwan senior CIFES Center IPB. Prof, apa kabar?
3: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di CNN Indonesia. Thank you for your coming to CNN Indonesia. Dan saya akan memulai pertanyaan ini ke Pak Adi. Seperti yang kita ketahui, mungkin masyarakat saat ini ada tren yang sedikit berubah ya Pak ya. Pola konsumsi makanan, pemilihan makanan juga minuman. Masyarakat saat ini lebih memilih makanan juga minuman yang lebih menyehatkan, nilai gizi tinggi. Bahkan ini environmental sustainability begitu. Kalau menurut Pak Adi sendiri, apakah saat ini itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau ini masih menjadi tren yang sangat segmented pasarnya?
2: Oke, baik. Jadi kalau kita harus akui bahwa di Indonesia sebagian besar masih mengandalkan pangan yang terjangkau ya.
0: Okay.
2: Namun demikian tren di kota-kota besar dan terutama generasi saat ini, generasi Z dan Alpha ini juga sudah mulai concern terhadap kesehatan. Terutama di kota-kota besar dengan semakin meningkatnya income di kota-kota besar ini, tren mencari produk yang lebih fungsional, lebih menyehatkan, ini sudah terasa. Jadi pertumbuhannya kita rasakan cukup baik dan ini direspon oleh para produsen juga. Para produsen sudah mulai berinovasi bagaimana makanan minuman ini harus lebih menyehatkan, harus fungsional dengan penambahan berbagai fortifikasi, tambahan ada vitamin, mineral, serat dan lain sebagainya. Dan juga kita merespon pemerintah karena pemerintah juga berkeinginan untuk mengurangi biaya kesehatan ya. Dan kita tahu biaya kesehatan terus meningkat sehingga sekarang kan lagi ada Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga mengeluarkan peraturan tentang GGL ya, gula garam lemak, nutri level dan lain sebagainya. Kita mereformulasi, merespon itu, kita ingin membantu bagaimana menyediakan makanan yang lebih menyehatkan, lebih aman, lebih bergizi seperti itu, tapi tantangannya harus terjangkau.
0: Oh,
2: nah, itulah tren yang sekarang terjadi seperti
0: itu. Artinya memang tren ini lagi naik ya, lagi racing ya, terutama di kalangan tadi Gen Z dan juga milenial. Nah, kalau Prof melihat dari fenomena yang saat ini terjadi sama masyarakat, artinya bahwa ada supply chain yang harus berubah ya dari upstream sampai downstreamnya. Nah, kira-kira itu perubahannya harus seperti apa dan apakah saat ini untuk industri yang sudah mengikuti pola keamanan pangan, program-program yang sudah mengikuti regulasi yang ada, apakah itu sudah cukup, Prof?
3: Iya, terima kasih. Ya, pertama memang kalau kita bicara tentang pangan, itu prasyaratnya adalah keamanan pangan. Ya.
0: Yeah.
3: Aman dulu. Jika tidak aman, bukan pangan.
0: Oke.
3: Sehingga tadi dikatakan apakah itu cukup. Ya, karena itu prasyarat, tentunya perlu juga, itu harus apapun ini alasannya, tetapi tidak cukup untuk itu saja karena kebutuhan dari masyarakat tadi seperti disampaikan oleh Pak Adi tadi menuntut juga fungsi-fungsi lain dari pangan tadi yaitu kesehatan misalnya. Nah, di Indonesia secara khusus saya ingin mengatakan bahwa industri pangan itu sangat berkembang ya, industri pangan di bawah GAPMI Pak Adi ini. Terus bahan baku kita juga banyak sekali. Jadi kalau kita bicara tentang supply chain tadi, yang di tengah ini yang perlu dikembangkan lagi.
0: Sebentar, yang di tengah ini yang siapa ini, Pak?
3: Ingredient. Ya, dari bahan baku ini yang komoditi ya, itu menjadi suatu bahan baku ingredient yang lebih siap untuk digunakan oleh industri untuk mereformulasi produk-produk sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan produk yang menyehatkan tadi. Nah, dan kita punya banyak sekali potensi di sini. Nah, mungkin perlu didorong, jadi tengah yang tipis ini dibandingkan dengan hulu yang sangat kaya dengan sumber daya alam, kemudian di hilir industri makanan yang siap dikonsumsi juga banyak berkembang, tadi dikatakan pertumbuhannya sangat tinggi, itu memerlukan bahan-bahan ya, ingredient, bumbu, kemudian ya macam-macam yang lain, mulai dari misalnya saja buah-buahan kering, cabai bubuk dan seterusnya, itu di tengah ini yang menurut saya perlu dikembangkan di Indonesia. Ya. Jadi kalau nanti bicara tentang supply chain adalah menata tadi bagaimana supaya ini kuat ya, dari hulu sampai hilir, kurang lebih itu. Jadi produk-produk ingredient yang bisa memberikan tambahan fungsi-fungsi kesehatan itu perlu dikembangkan juga di sini. Jadi tidak hanya yang berhubungan dengan gizi.
0: Okay, well, it's very interesting. The following question will be, what is the correlation between what Prof just explained and also the exhibition of Food Ingredients Asia Indonesia 2026. And as we all know that the Food Ingredients Asia Indonesia 2026 will be held in Jakarta, and it will bring the theme elevating food standards for healthier and greener future. So in your opinion, what makes this theme relevant to Indonesian and also Asian countries, Ms. Rose?
1: So thank you for your question. First of all, I would like to explain a little bit on Food Ingredients Asia Indonesia, yeah, which please. This will be our 30th edition. Mm-hmm. So we are organizing the exhibition on food ingredients alternate between Thailand and Indonesia. Mm-hmm. So this is the 30th edition already. So this year we focus on a healthier, which is related to sustainability as well, because the health is the key concept in food industry now, because the consumer determine that they want the healthier food. So why it's connect? The exhibition is not about finished products, it's about ingredients to be put inside a food production, which need to develop with the innovation and R&D to bring. I give you example, if you have chili, which is red color,

0: Dengan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Anda kembali bersama kami di Insider CNN Indonesia dan masih melanjutkan perbincangan ini. Saya selanjutnya mau ke Prof. Tadi sempat kita bridging di awal bahwa masyarakat saat ini itu lebih memilih makanan yang menyehatkan gitu ya. Kurang garam, gula juga sudah mulai dikurangin. Dan juga terutama fat begitu ya, lemak-lemak yang lemak-lemak jenuh seperti itu. Nah, kalau menurut Prof sendiri apakah ada teknologi pangan yang bisa, pengolahan pangan yang bisa membantu untuk memformulasikan kembali supaya makanan-makanan ini lebih sehat begitu Prof, tanpa mengorbankan kualitas dan juga keamanan pangannya.
2: Baik, jadi kata kuncinya adalah tadi ya, tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan pangannya. Ini saya rasa sangat bagus, terutama keamanan pangan. Jadi apapun yang dilakukan, yang pertama dan utama kita pastikan keamanan pangan dulu.
1: Oke.
2: Seperti tadi saya sampaikan, tidak ada tidak pangan kalau dia tidak aman. Ya. Nah, jadi yang kemudian perlu dilakukan untuk merespon tren tadi permintaan konsumen tentang produk yang lebih menyehatkan dan seterusnya adalah memformulasikan ya, memperbaiki profil gizi terutama dari produk yang dikembangkan tersebut. Profil gizi bisa diimprove, bisa diperbaiki dengan cara mengurangi yang tidak diinginkan seperti gula, garam, lemak tadi, tetapi bisa juga dengan cara mengimprove, meningkatkan kandungan protein, kandungan fiber, vitamin, mineral, bahkan menambahkan atau meningkatkan kandungan komponen-komponen bioaktif yang menyehatkan. Seperti misalnya, antioksidan ya, yang bisa melindungi kita dari paparan oksidator yang macam-macam ya. Nah, jadi melindungi kesehatan secara keseluruhan, itu profil gizi yang ini. Itu bisa diperoleh dengan cara lakukan formulasi yang baik. Antara lain dengan memanfaatkan ingredient-ingredient yang barangkali nanti di pameran disampaikan ya, disajikan ya, untuk mendapatkan produk dengan formulasi yang profil gizinya bagus.
1: Okay.
2: Nah, itu formulasi. Teknologi apa yang diperlukan? Diperlukan adalah teknologi yang bisa memprotek itu. Jadi kalau itu fungsinya bagus, bagaimana supaya fungsi ini tidak rusak ketika diproses? Ya, kalau misalnya dengan pemanasan, maka pemanasannya harus dengan terukur, ya, dengan salah satunya misalnya dengan high temperature short time technology atau bahkan dengan high pressure processing dan seterusnya. Pertama, tetap memastikan keamanan pangan. Yang kedua, melindungi apa yang sudah diformulasikan tadi, sehingga apa yang diformulasikan tadi itu bisa dideliver ke konsumen.
1: Okay.
2: Termasuk misalnya teknologi packaging. Karena terutama kita ingin juga mengimprove shelf life ya, umur simpan dari produk tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu skemanya. Jadi ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah formulasi atau reformulasi kalau produknya sudah ada, ya, supaya lebih menyehatkan. Yang kedua adalah teknologi-teknologi untuk melindungi apa yang sudah direformulasikan dengan lebih baik tersebut.
1: Tapi singkat saja Prof, dengan adding value seperti itu bagaimana dengan cost-nya Prof?
2: Costnya, itu challenge-nya Pak Adi ya. Bagaimana memastikan pertama, justru karena itulah maka misalnya shopping tentang potensial ingredient tadi itu menjadi sangat penting. Salah satu considerationnya adalah cost tentunya. Ya. Tetapi ingat juga dengan menggunakan ingredient yang mungkin costnya lebih tinggi, bisa juga saving in term of production cost di industri daripada dia motong-motong sendiri, sudah ada yang motongin misalnya gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang termasuk ketika kita bicara mutu itu cost atau harga termasuk di dalamnya tentunya ya.
1: Iya. Oke. Miss, how this practical solution be presented at Food Ingredients Asia Indonesia 2026 and what will be new actually for the visitors and also for the exhibitor this year?
3: So in food sector there are a lot of innovation that is happening. Fiber, vitamin, mineral, protein and also like the freeze dry for the fresh products also become the ingredient. How we demonstrate this value, there are about 800 companies showcase the products and we have top like 10 country and special pavilion highlight on the products like from USA, from Europe, from China, Korea, Japan, India, Malaysia, a lot on that. Then how we demonstrate the innovation. We have the innovation zone to showcase the top products that are developed on the innovation. We have worked with IPB doing the product competition by the student to present on the innovation that they are developed on the ingredient side at the event. We also helping the academic, which is the university, to show that ingredient development at the event as well. So it's really interesting on the innovation that the commercialization has bring to the show and academic also bringing to the show.
4: Yeah, it's quite a very interesting event, yeah, because all the innovators are coming from all across the world, not only from Asian countries itself. Yes. Ya, jadi Pak Adi, kalau tadi sudah disampaikan sama Bu Ros bahwa ternyata innovator-innovator ini nanti akan hadir loh gitu ya di FI Asia Indonesia. Yeah. Nah, tapi seperti apa sebenarnya supaya inovasi-inovasi yang sudah terbukti secara ilmiah ini bisa diadopsi begitu oleh industri? Apa sebenarnya menjadi tantangan industri ini untuk bisa mereplikasi atau menggunakan inovasi yang sudah terbentuk?
5: Oke, baik. Saya mau menyampaikan bahwa perkembangan industri makanan minuman itu sangat tergantung dari inovasi.
4: Iya.
5: Dari pengalaman saya, perusahaan-perusahaan yang lebih cepat berinovasi itu akan lebih maju. Jadi inovasi itu sangat penting sekali untuk menghasilkan produk-produk baru sesuai dengan tren permintaan konsumen, sesuai dengan teknologi-teknologi baru. Nah, kesempatan ini kan 800 exhibitor, 800 ya, 800 exhibitor akan datang membawa inovasi-inovasi baru. Inilah kesempatan kita. Jadi kita harus mengeksplor dalam 3 hari itu sekali one stop shopping itu. One stop shopping, kita akan eksplor 800 itu, kita bandingkan seperti tadi Prof. Pur katakan, harus mencari yang terbaik, yang lebih affordable, lebih mutunya lebih bagus dan lain sebagainya, mencari bioactive ingredients, kemudian untuk kesehatan, protein, fiber dan lain sebagainya. Inilah yang kita akan lihat di sana, sehingga kita akan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan permintaan konsumen itu.
4: Tapi apakah memang inovasi-inovasi ini saat ini itu masih mempunyai tantangan seperti masalah kosnya, penerimaan konsumen juga atau bagaimana nih Pak Adi?
5: Jadi pertama tentunya kita di industri, kita harus punya orang yang kompeten, yang mengerti tentang bagaimana mendevelop produk-produk baru ya. Basic ilmunya harus ada ya, dari food technology. Itu tantangan pertama. Kemudian yang kedua, kita seperti tadi harus mengeksplor yang fungsinya bagus tapi affordable, kompetitif itu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana produk ingredients ini sudah disetujui atau sudah di-approve oleh Badan POM dan Halal BPJPH. Ini juga penting sekali karena butuh proses, butuh dalam persetujuan di Badan POM, apalagi ingredients baru yang belum masuk dalam daftar di Badan POM. Nah, ini perlu menjadi tantangan tersendiri. Dari vendor atau supplier harus menyiapkan data-data base yang evidence base yang bisa mendukung klaim tersebut. Nah, kalau itu sudah siap semua, saya kira akan cepat proses di Badan POM, di BPJPH. Ini tantangan yang tersendiri. Oleh sebab itu, kita harus mengajak supplier itu bekerja sama, bagaimana mereka harus menyiapkan evidence base, data-data spek COA dan lain sebagainya sudah siap, sehingga kita bisa langsung minta izin Badan POM untuk izin edarnya, kemudian ke halalnya segala macam ya. Apalagi halal itu bulan depan ini sudah wajib ya.
4: Wajib ya,
5: benar di sekali. Oktober seperti itu. Ya, itulah tantangan yang kita hadapi.
4: Iya, dan ini menarik sekali ya bahwa nanti di situ akan ada inovasi-inovasi yang akan kita bisa lihat dari berbagai negara begitu, dan juga bagaimana teknologi pengolahan pangan juga akan ada di situ. Artinya masyarakat yang berminat untuk menekuni atau menerjuni food and beverages, apalagi yang sekarang lebih terstandarisasi untuk kesehatan, ini bisa untuk hadir di acara tersebut. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang kegiatan ini di segmen selanjutnya, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Yana kembali bersama kami di Insider CNN Indonesia. Oke, okay, this is gonna be our last segment and we will like to dig up more about the food ingredients Asia Indonesia 2026. As we all know that there will be a lot of innovation and usually innovation will be exhibit at the exhibition. But unfortunately, not all the innovation bring a real impact to the food safety and food quality upgrading and etc. So how FI Asia Indonesia 2026 will prioritize the innovation that will give the real impact for the food safety, food quality and also the sustainability itself?
3: So the Food Ingredients Asia Indonesia focus on bringing the ingredients for the food production.
1: Yeah.
3: So this year the theme is on the healthier and sustainability. I look into angle. If those food manufacturer coming to the show, they can see a variety of the ingredients that can bring back to the manufacturer, do testing and then adopt, because now consumer is the one who determine what products they want. They want transparency, they want healthier, they want to approach market differently. But second angle, I look at it as small, medium enterprise can come to the event and also pick up the products that can use in that small production. And not only that, we can see that Indonesia has abundance of resource. So we can see that how others develop the agricultural products to be ingredient. For example, some of the fresh vegetable. Some country they bring in, they do the freeze dry in order to sell it and then put in the instant noodle, putting in the different type of products. It's also inspire the visitors who come to see like how they can develop their agricultural products to be the next level of ingredient. And also we are working with IPB and many university to bring the ready to take home ingredients from the R&D that the innovator can bring from the students, from academic, to develop to be the real commercialized ingredient. So we think we are connecting all the innovation and R&D to the real commercialization. I think here we have the same pain point. A lot of R&D has been done, but not yet take to commercialized level.
1: Yeah, the things that we have to take note here is not only just for the big industry, but it's also for the small scale enterprises can also join to the exhibition and also improve their products here. Yes, ya, jadi Pak Adi, kalau tadi sudah disampaikan bahwa standar pangan gitu ya, saat ini kan sudah menunjukkan mengarah ke hal yang lebih menyehatkan, makanan minuman yang menyehatkan. Lantas bagaimana, apa yang sudah GAPMI lakukan nih Pak, supaya keanggotaan GAPMI yang mayoritas adalah memang industri pangan, makanan, minuman ini, itu bisa memenuhi minimal atau ya melampaui level minimal lah Pak untuk pemenuhan standar pangan ini sendiri?
5: Ya, kami pertama tentunya kami dorong semua anggota GAPMI atau industri pangan wajib untuk compliance untuk terhadap regulasi yang ada. Jangan sampai ini dilanggar. Ya, itu terutama untuk keamanan pangan. Ini sangat penting sekali, seperti tadi Prof. Pur katakan, Pak, kalau tidak aman itu bukan pangan, seperti itu. Nah, itu kita selalu dorong itu. Kemudian kita juga mendorong industri untuk berinovasi, karena ini sangat penting sekali. Jadi itu yang kita sudah lakukan dan kita sosialisasi. Bahkan nanti di pameran ini kami mengapresiasi karena mudah-mudahan Menteri Perindustrian sesuai jadwal akan hadir membuka. Ini sangat penting sekali karena industri pangan ini merupakan kontributor ekonomi terbesar di industri agro. Kontribusi terhadap industri non-migas itu 43%, sangat signifikan sekali. Dan kita menjadi kontributor terbesar bukan hanya ekonomi tapi ketahanan pangan. Jadi ini apalagi ini pameran internasional. Kemudian kita juga mengajak Badan POM, BPJPH, kami mengusulkan ke IO untuk difasilitasi. Dan itu akan kami adakan kegiatan-kegiatan bersama mereka. Konsultasi, kemudian sosialisasi aturan halal, keamanan pangan dari Badan POM dan lain sebagainya. Ini kita lakukan bersama supaya semua akan lebih aware, lebih sadar bahwa ini sangat penting sekali. Tadi itu prasyarat itu dan mengikuti tren. Nah, ini yang akan kita lakukan.
4: Means like Indonesian regulator juga akan hadir gitu ya, Pak.
5: Akan hadir di dalam acara itu karena kita ada sosialisasi ke peserta dan ke anggota terkait dengan keamanan pangan, aturan-aturan baru di pangan. Kemudian BPJ halal apalagi nanti 17 Oktober itu menjadi batas kewajiban
4: akhir.
5: Untuk halal Indonesia ya, jadi sangat penting sekali. Makanya BPJPH mendukung, Badan POM juga mendukung. Kita apresiasi sekali dan perindustrian tentunya dengan Pak Menteri yang hadir nih suatu dukungan yang luar biasa. Kita apresiasi sekali ke pemerintah untuk mendorong industri makanan minuman akan semakin maju seperti itu.
4: Nah kalau tadi itu kita patut apresiasi ya bahwa dalam event ini pemerintah kita juga hadir dan mendukung kegiatan ini. Tapi kalau dari sisi, dari menurut Prof sendiri nih Prof, ketika akhirnya industri itu mencoba untuk bisa menaikkan standar pangannya, ini ada aspek ilmiah pastinya yang tidak boleh di skip, tidak boleh ditawar. Ini kira-kira apa Prof?
2: Kalau dari sisi industri pengolahan pangan tadi ya, maka lagi-lagi saya menekankan yang tidak bisa dikompromikan itu adalah aspek keamanan.
4: Keamanan, ya.
2: Sehingga kalau ada suatu ethical decision tadi seperti disampaikan oleh Pak Adi, bahwa semua anggota GAPMI atau semua yang berurusan dengan pangan sebetulnya, comply terhadap regulasi, terutama regulasi keamanan pangan, saya rasa itu bagus ya. Memastikan bahwa misalnya saja maksimum level cemaran tidak terlampaui ya, dikendalikan dengan baik. Kemudian memastikan bahwa cemaran-cemaran yang berhubungan dengan mikroorganisme, ya, bakteri dan seterusnya, artinya aspek sanitasi, hygiene itu terkendali dengan baik, ya, dipastikan dengan baik. Demikian juga dengan isu-isu yang berkembang seperti misalnya alergen. Ya. Jadi bagaimana industri bisa mengendalikan komponen alergen dalam sistem pangannya dia dan kemudian memberikan label yang benar ya, tidak hanya apa namanya warning saja tanpa dasar gitu ya tentang alergi, itu semuanya tidak bisa dikompromikan karena itu berhubungan langsung dengan keselamatan konsumen gitu ya. Jadi selebihnya menurut saya tadi bagaimana kemudian itu prasyarat dasar dipenuhi. Kemudian bagaimana mengimprove lagi untuk menyesuaikan produknya ini supaya sesuai dengan selera konsumen, dengan tren dan seterusnya tadi ya. Saya ingin menambahkan satu hal kalau boleh yaitu tentang tadi ya. Tadi kan pesertanya banyak itu dari negara-negara lain. Dari Indonesia masih belum banyak banget.
4: Oh gitu.
2: Nah ini justru challenge. Makanya tadi kalau ada Pak Menteri Perindustrian ya, salah satu tujuannya

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan. Dan langsung saja kita informasi yang pertama. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan akan mengutamakan program kerja prioritas nasional di sisa tahun anggaran 2026 ini. Suhasil menjelaskan sejumlah program kerja prioritas nasional masih akan masuk dalam pembiayaan RAPBN tahun 2027. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2020, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dirinya akan mengutamakan program kerja prioritas nasional. Menurut Suhasil, di sisa tahun anggaran 2026 ini, APBN harus memberikan dukungan kepada program prioritas pemerintah. Suhasil memastikan sisa 4 bulan di tahun 2026, APBN akan terrealisasikan dengan baik. Suhasil juga menyebut dalam RAPBN 2027 masih membiayai program kerja prioritas nasional.
1: Jaga APBN yang kredibel, APBN yang bisa dipercaya, APBN yang bisa memberi dukungan kepada program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintahnya apa saja? Ada di dalam PKPN. Di dalam PKPN kita itu ada berbagai macam program yang akan dijalankan. Sekarang kan kita sedang di tengah-tengah pembicaraan untuk RAPBN 2027. Nah, nanti kan teman-teman selama sisa waktu pembahasan ini, kemungkinan selama sisa waktu September ini akan mendengarkan berbagai macam program prioritas yang akan dibiayai untuk RAPBN 2027. Itu harus ditata dengan rapi. Kemudian menyelesaikan APBN tahun 2026. APBN 2026 yang tersisa bulan September, Oktober, November, dan Desember mesti kita selesaikan dengan baik.
0: Setelah sebelumnya masyarakat dikejutkan dengan berita pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, kini perhatian publik tertuju pada pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang baru menjabat 1 tahun dan digantikan oleh Suhasil Nazara. Publik pun bertanya-tanya ada apa sebenarnya di balik pergantian kursi bendahara negara ini. Dan untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Tengku Rifki, peneliti makroekonomi LPE MF FBUI. Selamat pagi menjelang siang, Rifki. Kalau kita bicara mengenai pergantian reshuffle ini pasti mengejutkan, tidak hanya bagi pengamat meskipun sudah menduga pasti akan ada perubahan di kabinet terkait dengan reshuffle, tapi di sisi lain juga publik. Nah, peristiwa ini memicu gelombang kejut di sektor keuangan. Nah, pasar keuangan kita sangat sensitif nih bicara tentang kepastian bagaimana sosok-sosok yang akan memimpin bendahara keuangan. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait ini?
2: Ya, terima kasih Mas Yudi atas pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat memang pergantian ini sebetulnya dipicu oleh beberapa hal. Kita melihat kemarin banyak sekali tekanan di postur APBN kita. Lalu juga ada worry terkait dengan kesenambungan fiskal, neraca fiskal kita ke depannya akan seperti apa. Dan juga kemarin memang banyak polemik di APBN seperti terkait cukai rokok, lalu kemudian dividen Renantara, dan juga memang terjadinya berbagai kebocoran anggaran. Nah, ini yang kemudian nampaknya dari Presiden ingin dibenahi sehingga kemudian melakukan pergantian pejabat. Nah, kalau kita lihat dari sisi pejabat yang diganti ini menjadi Pak Suhasil, ini memang Pak Suhasil memiliki track record yang cukup baik di mana sudah berada di Kementerian Keuangan sejak 2016, sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF dan Wakil Menteri Keuangan. Nah, ini cukup menenangkan pasar. Dimana kemarin kalau kita lihat respon pasar ini juga cukup positif, dan ini memang juga dipicu oleh statement Pak Suha yang memang menyatakan bahwa arah kebijakan fiskal kita ini perlu lebih sehat dan kredibel.
0: Kalau kita bicara mengenai market yang merespon positif, bahkan IHSG menguat 200 poin pada pengumuman kemarin, apakah memang selama ini sosok Purbaya dianggap tidak mewakili kebutuhan investor, terutama kalau kita melihat bagaimana pergolakan geopolitik dan juga sejumlah lembaga rating memberikan banyak sekali statement negatif terhadap bursa dan market kita. Apakah Anda melihat dengan kebijakan akan meneruskan kebijakan fiskal dari Purbaya sendiri masih dianggap relevan? Apakah publik ataupun market masih menunggu kejutan lain terkait dengan kebijakan fiskal yang dirasa relevan dengan kebutuhan publik?
2: Ya, memang kemarin selama masa jabatan Pak Purbaya itu memang banyak sekali unpredictability. Contohnya adalah misalnya kebijakan penempatan sal 200 triliun di Bank Himbara yang kemudian ditarik lagi, kemudian ditempatkan lagi. Nah, pasar melihatnya selama kepemimpinan Pak Purbaya ini memang banyak sekali ketidakpastian dan pasar sulit menebak arah kebijakan ekonomi dan fiskal kita ke depannya. Nah, ini nampaknya yang pasar berekspektasi akan berubah di bawah kepemimpinan Pak Suhasil, di mana harapannya adalah kebijakan fiskal ini lebih predictable, lebih kredibel, dan mampu menenangkan market. Di mana kemarin juga dari sosok Pak Purbaya sendiri sering muncul statement yang juga cukup tidak stabil dan cenderung membuat pasar ini volatile. Nah, kita harapkan ke depannya ini kebijakannya itu lebih kredibel, lebih sehat, dan lebih terukur.
0: Apakah Anda melihat metode komunikasi Purbaya selama ini

0: sangat tidak populis sehingga mengakibatkan pasar begitu sensitif terhadap kebijakan-kebijakan maupun statement yang diwakili oleh bendahara negara. Ataukah di sisi lain, sebenarnya siapapun Menteri Keuangan saat ini, mereka menghadapi kondisi yang sama terkait dengan nilai tukar rupiah yang melemah, kemudian juga isu geopolitik, kemudian bagaimana komoditi menjadi salah satu sentimen terhadap APBN sendiri. Bagaimana Anda melihat terkait dengan hal ini?
1: Kalau kita lihat dari permasalahannya tetap sama, bahwa ada tekanan tensi geopolitik, lalu juga tekanan banyak program populis, cuman mungkin yang membedakan adalah sisi dari respon baik kebijakannya maupun komunikasinya. Yang menjadi isu kemarin dengan zaman Pak Purbaya adalah bukan statement yang tidak populis, tapi lebih ke arah unpredictable. Nah, unpredictability ini memang sangat tidak disukai oleh market. Market cenderung ingin melihat kebijakan fiskal itu yang terukur, yang predictable, dan juga credible. Artinya tidak sebentar-bentar berubah-ubah. Nah, ini yang pasar melihat nampaknya cukup bisa ditenangkan oleh Pak Suhasil, di mana Pak Suhasil ini memang secara arah kebijakan fiskal cenderung mendorong kebijakan fiskal yang kredibel dan sustainable.
0: Kalau kita bicara mengenai bendahara negara, mereka harus menjaga stabilitas APBN, tidak boleh defisit lebih dari 3%. Sementara di sisi lain, kita ketahui anggaran untuk subsidi bahan bakar merupakan salah satu beban terbesar, mengingat tadi nilai tukar rupiah, kemudian isu geopolitik. Nah, sebenarnya seperti apa ini yang perlu ditenangkan oleh publik terkait dengan sosok Menteri Keuangan yang baru dari Pak Suhasil ini?
1: Ya, memang yang diharapkan dari publik ini adalah bahwa belanja kita ini bisa jadi lebih efisien dan juga lebih produktif. Kita melihat kemarin banyak sekali belanja yang dikucurkan untuk kemudian program-program populis, program-program prioritas pemerintah yang memang banyak sekali kebocoran. Seperti MBG, KDMP ini memang perlu dikaji ulang. Nah, belakangan memang sudah dilakukan berbagai efisiensi, tapi ini tidak cukup. Di mana belanjanya ini perlu dibuat lebih produktif lagi. Misalnya apa? Misalnya adalah mengembalikan kebijakan atau kesinambungan fiskal di daerah. Lalu kemudian juga mengantisipasi berbagai macam kebocoran dari subsidi dan kompensasi yang dilakukan seperti yang di BBM. Ini memang tidak mudah, tapi ini memang beberapa PR yang perlu dilakukan oleh Pak Suhasil, dan nampaknya Pak Suhasil mengarah ke sana. Artinya statement beliau bahwa kebijakan APBN ini harus lebih sehat dan lebih kredibel, ini nampaknya sejalan dengan perbaikan di berbagai program yang memang masih kurang tepat sasaran.
0: Ya, Rifki, terakhir terkait dengan sosok Suhasil. Tadi di awal juga Anda katakan dia memang sangat kredibel, punya pengalaman cukup lama dari 2016 di Kementerian Keuangan, seorang teknokrat. Tapi apakah kita bicara mengenai bagaimana kondisi ekonomi ketika kita bicara secara landscape internasional dan global, tidak hanya dibutuhkan sosok yang secara teknis dan teknokrat sih bisa mampu melit perekonomian negeri ini, tapi juga secara politis juga mampu menjebatani sejumlah kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga realita di lapangan. Bagaimana sosok yang bisa menjadi sosok yang sangat ideal ini bisa menjebatani semua kebutuhan dalam negeri ini dan juga internasional? Bagaimana tanggapan Anda?
1: Ya, jadi memang PR utamanya itu adalah untuk bisa menjaga kestabilan atau keseimbangan antara tekanan belanja untuk program populis atau program prioritas dengan kesehatan fiskal. Nah, ini yang nampaknya di periode Pak Purbaya belum terjadi, di mana periode Pak Purbaya ini sangat agresif untuk mendorong belanja program prioritas dengan korbannya adalah berbagai pos anggaran yang dikorbankan, misalnya transfer ke daerah, lalu anggaran bencana. Nah, ini memang tugas untuk Pak Sua adalah untuk bisa menyeimbangkan antara tuntutan program populis dengan bagaimana menjaga agar fiskal kita tetap sehat. Kalau ini bisa dilakukan, nampaknya dari market dan juga dari pasar internasional akan lebih tenang dalam menyikapi postur fiskal kita tidak hanya di 2026 tapi juga di 2027 nantinya.
0: Baik, Tengku Rifki, peneliti makroekonomi LPM UI, terima kasih untuk perbincangannya. Salam sehat selalu.
1: Ya, terima kasih.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Sebelum terjadi kecelakaan, KM Virgo Transport 8 sempat terdeteksi alat monitoring pergerakan kapal milik ITS keluar dari jalur pelayaran. Kebakaran lahan yang terjadi semakin masif di sejumlah kawasan di kota Samarinda, Kalimantan Timur, membuat kabut asap semakin tebal. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi. Belum membuahkan hasil positif, tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian jurnalis beserta awak kapal selama 3 hari ke depan.

0: Dan selain tiga topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Lianita Ruhyat, dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya.
1: CNN Indonesia Breaking News.
0: Dan hari ini Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, akan menjalani proses serah terima jabatan dari Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa. Dan langsung saja kita bergabung ke Kementerian Keuangan untuk melihat kondisi terkini di sana.

Penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025 sampai 2026 dan Bapak Suhasil Nazara selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2026 sampai 2029. Kami mohon kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara untuk maju ke meja penanda

0: Penyerahan memori jabatan Menteri Keuangan. Penyerahan memori jabatan akan diserahkan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2026 sampai dengan 2025 sampai dengan 2026 kepada Bapak Suhasil Nazara selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2026 sampai dengan 2029. Kepada Bapak Suhasil Nazara dan Bapak Purbaya Yudi Sadewa dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula.
1: Sambutan Bapak Purbaya Yudi Sadewa kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Suhasil Nazara, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Bapak Muhyiddin Muhammad Said, Wakil Ketua Badan Anggaran sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Ahmad Nawardi, Ketua Komite 4 DPD RI, Ibu Desti Damayanti, Gubernur Bank Indonesia, Ibu Frederika Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, beserta jajaran pimpinan OJK, Bapak Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, beserta jajaran pimpinan LPS, Bapak Thomas A.M. Jiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Dwiarso Budi Santiarto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Bapak Yuda Agung, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pimpinan kementerian lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan dunia usaha, akademisi, asosiasi, media, perwakilan BLU, dan SMP, serta seluruh mitra kerja Kementerian Keuangan yang saya hormati. Bapak Sekretaris Jenderal, Kepala Badan, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat fungsional, serta seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan yang saya banggakan. Hadirin undangan yang saya hormati. Bapak dan Ibu, bagi saya hari ini adalah momen penting. Tapi saya pikir kepanjangan ini. Jadi kan kalau waktu itu saya datang boleh ngomong panjang karena untuk menciptakan optimisme. Kalau sekarang kan saya akan serahkan ke Bapak Suhasil aja ke depannya. Jadi saya ngomong pendek aja. Terima kasih semua atas kerjasama selama satu tahun terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Suhasil Nazara, disilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan periode 2025-2026, Pak perwakilan dari DPR, saya lihat Pak Misbakun, Ketua Komisi 11, dan juga Pak Muhyiddin, Wakil Ketua Badan Anggaran, sekaligus juga anggota Komisi 11. Mohon maaf kalau ada yang nggak kelihatan, ada yang di belakang. Pak Ahmad Nawardi, Ketua Komite 4 DPD RI, lalu teman-teman dari KSSK, Bu Destri Damayanti, Gubernur Bank Indonesia, Bu Frederika Widyasari Dewi, Ketua DKOJK, Pak Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS, nah ini pas banget nih, Pak Thomas A.M. Jiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Pak Anggito dan Pak Thomas dan saya, tadi barusan kita foto wamen, mantan wamen. Pak Kodari, Pak Dwiarso Budi Santiarto, Wakil Ketua Mahkamah Agung, terima kasih Bapak. Pak Yuda Agung, Wakil Menteri Keuangan, saya juga lihat ada beberapa wakil menteri yang lain, Pak Febrian, Wakil Menteri Bappenas, dan siapa lagi nih, ada Pak Tata, Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Purwadi, Wakil Menteri Pan-RB, dan senior kita ini, Ibu Ripka, Wakil Menteri Dalam Negeri, senior kita Pak Ludwig, Wakil Menteri Menko Polkam sekarang. Pertama, dan seluruh pimpinan Kementerian Keuangan, staf Kementerian Keuangan, semua yang menghadiri acara ini secara langsung maupun mungkin ada yang mengikuti secara online, dan seluruh teman-teman media dan juga masyarakat. Pertama tentu Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita sampai pada titik ini dan dapat melakukan tadi penandatanganan serah terima jabatan. Dan tadi Pak Purbaya ngasih

0: resmi penyerahan serah terima jabatan ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama 1 tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan dan ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik menyampaikan penghargaan atas pengabdian, kerja keras dan kontribusi Bapak Purbaya dan juga keluarga yang diberikan kepada Republik Indonesia. Tentu memimpin Kementerian Keuangan itu suatu tanggung jawab besar yang Pak Purbaya selesaikan dengan baik selama 1 tahun terakhir, dan atas nama keluarga besar Kementerian Keuangan saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Bapak Purbaya dan juga Ibu yang dan keluarga yang telah bersedia membaktikan diri kepada Republik Indonesia. Karena saya melihat bahwa dalam konteks semangat Kementerian Keuangan 1, Pak Purbaya meneruskan legacy Kemenq 1 tersebut dan memperkuatnya sehingga kolaborasi lintas unit telah semakin erat. Dan ini adalah situasi yang saya warisi dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Karena kita juga ingin menggunakan waktu secara efisien, Pak Purbaya juga tadi efisien banget. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman media, terima kasih untuk liputannya dan juga mohon dukungan dari teman-teman media. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir ya untuk memenuhi undangan kami di Kementerian Keuangan, dari kementerian dan lembaga, dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun dari KSSK dan juga lembaga-lembaga lain yang berkesempatan hadir. Saya mohon dukungan dari seluruh stakeholder Kementerian Keuangan. Kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dan mohon dapat dibukakan pintu kerjasama selanjutnya dengan saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Keuangan menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029. Kita akan bertemu lagi dalam berbagai kesempatan yang lain dan untuk itu pada acara hari ini mungkin kita bisa selesaikan sehingga kita bisa melanjutkan pekerjaan kita yang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Purbaya, terima kasih para Ibu Bapak undangan yang berkenan hadir, terima kasih media dan seluruh undangan yang hadir. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pembacaan doa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara, yang kami hormati Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang kami hormati hadirin yang berbahagia, mohon izin kami akan memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Kepada seluruh hadirin mohon berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb seluruh alam, segala puji dan lantunan syukur kami panjatkan kepadamu atas limpahan rahmatmu, rahmat yang tak terhitung yang kau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan. Ya Allah, ya Maha Rahim, pada hari ini Bapak Purbaya Yudi Sadewa telah menyelesaikan penugasan beliau dalam memimpin Kementerian Keuangan. Jadikanlah setiap langkah kepemimpinan beliau di Kementerian Keuangan sebagai amal soleh beliau. Jadikanlah sebagai catatan sumbangsih untuk bangsa Indonesia. Dan berikanlah balasan yang terbaik untuk kebaikan beliau di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kemampuan bagi kami, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, untuk dapat mengambil tauladan dari Bapak Purbaya Yudi Sadewa dalam kepemimpinan beliau dan dalam kepribadian beliau. Ya Allah, berikanlah hidayah, kesehatan, dan keberkahan bagi Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan seluruh keluarga beliau. Berikanlah tempat yang terbaik untuk melanjutkan pengabdian beliau kepada bangsa Indonesia. Ya Allah yang Aziz, Ya Allah yang Maha Perkasa, pada pagi hari ini Bapak Suhasil Nazara akan melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Berikanlah kepada beliau dan kami semua petunjuk, hikmah, kekuatan, dan kesabaran dalam mengemban amanah. Jadikanlah kepemimpinan beliau memberikan manfaat yang luas untuk negeri kami tercinta, Indonesia. Ya Allah yang Maha memberi keselamatan, satukanlah hati dan pikiran kami, seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Keuangan, untuk selalu bersinergi dalam kebaikan. Jadikanlah negeri Indonesia menjadi negeri yang aman, damai, dan berkah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan seluruh pendahulu kami. Ampunilah dosa dan jagalah orang tua kami yang nasihatnya selalu menjadi penyemangat kami hingga detik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara selesai. Selanjutnya pemberian ucapan selamat. Kami mohon kepada Bapak Suhasil Nazara beserta kami mohon kepada Bapak Suhasil Nazara dan Bapak Purbaya Yudi Sadewa dapat maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dan terima kasih dari tamu undangan. Pemberian ucapan selamat dan terima kasih diawali oleh
3: Ketua Komisi 11 DPR RI, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Ketua Komite 4 DPD RI, Kepala Badan Komunikasi RI. Pemberian ucapan selamat dan terima kasih diawali oleh Ketua Komisi 11 DPR RI, Wakil Ketua Banggar DPR RI.
4: Ya, dan demikian tadi kami telah saksikan bersama upacara atau prosesi serah terima jabatan Kementerian Keuangan dari Menteri sebelumnya Purbaya Yudi Sadewa kepada Menteri Keuangan yang baru yakni Suhasil Nazara. Dan seperti yang dikatakan pejabat kementerian bahwa ini menjadi

Di serah terima, prosesi serah terima yang cukup efisien, di mana Menteri Keuangan yang baru hanya memberikan sambutan yang cukup singkat, yakni memberi apresiasi kepada Bapak Purbaya yang sudah memimpin Kementerian Keuangan selama setahun terakhir, dan juga memohon dukungan kepada seluruh stakeholder untuk menjalani tugas sebagai Menteri Keuangan yang baru ke depannya. Dan Menteri Keuangan sebelumnya, yakni Purbaya Yudi Sadewa, juga memberi sambutan yang lebih pendek lagi, ya, ini hanya mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja sama yang terjadi selama setahun terakhir. Dan demikianlah usai jeda, kami akan kembali bersama CNN Indonesia News Hour terkait sejumlah korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang tidak terdaftar dalam manifest penumpang kapal. Saat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di kanal Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga setelah sendal miliknya ditemukan terapung di sekitar kanal. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas usai hanyut dalam saluran irigasi persawahan. Korban yang luput dari pengawasan orang tuanya ditemukan 400 meter dari lokasi ia terjatuh.
7: Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jasad RDS, pria berusia 67 tahun, berhasil dievakuasi dari kanal di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Ibu ini bahkan pingsan tak kuat menahan duka. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga pada Minggu petang. Korban diketahui terjatuh di kanal setelah sandal milik korban ditemukan terapung di sekitar kanal. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar.
8: Setelah melakukan penyisiran, kurang lebih 3 menit, akhirnya sebetulnya walaupun medan agak berat, karena ada banyak eceng gondok, banyak tanaman liar, sehingga untuk mengakses ke sana sangat bisa butuh waktu berapa lama.
7: Setelah berhasil evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Batua Raya, Makassar. Warga Desa Mapili Barat, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin siang digegerkan dengan temuan bocah berusia 5 tahun yang tewas usai hanyut di saluran irigasi persawahan. Warga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga terpleset saat bermain di sekitar saluran irigasi yang berada di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan warga sekitar 400 meter dari lokasi awal terjatuh.
9: Istirahat, ini anak main di belakang rumah.
10: Sendiri?
9: Sendiri. Jadi diperkirakan ini anak kemungkinan terpleset sehingga turun
10: di saluran.
7: Polisi telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Sejumlah penumpang selamat menceritakan detik-detik saat kapal mulai miring hingga akhirnya terbalik pada Minggu dini hari di perairan Laut Jawa yang gelap gulita. Sementara itu di posko pencarian korban di Surabaya, Jawa Timur, terungkap ada sejumlah korban yang tidak terdaftar dalam manifest penumpang kapal.
7: Kengerian dan kepanikan terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Momen itu salah satunya terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang yang selamat. Setelah kapal miring, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal bahkan beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak menghempaskannya ke arah sekoci sehingga ia selamat.
3: Setelah ajar nama barang sama abang ini, setelah ajar, aku ajar. Ajar apa ajar? Udah mau ngapain kita? Iya, ajar aja kita mau ngapain.
10: Bukan ajar.
3: Bukan, kita yang ajar. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke apa? Sepoci.
7: Lain lagi cerita dari Agus, penumpang selamat lainnya. Agus yang awalnya tidur di lantai 3 kapal dibangunkan rekannya yang saat kapal sudah miring sekitar pukul 1 dini hari. Kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik dan mesin kapal mati. Sirine kapal tak lagi terdengar dan yang terdengar hanya teriakan di tengah laut lepas yang gelap gulita.
11: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saat keluar itu masih terang semuanya, masih
10: terang.
11: Ya, enggak lama begitu sirine bunyi. Enggak lama sudah bunyi itu. Mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
10: Terus sampean lari ke mana?
11: Kelilingi kapal, Pak.
10: Keliling kapal, kapal gini, kita kesini, kapal sini, kita gini gitu.
7: Kecemasan yang dirasakan para penumpang saat kapal terbalik kini juga dirasakan keluarga penumpang yang ada di posko pencarian korban di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sepanjang Senin, puluhan keluarga terus berdatangan membawa identitas kerabat untuk memastikan nasib keluarga mereka yang belum ditemukan. Sebagian besar adalah istri sopir truk dan kernet yang hendak berangkat bekerja keluar pulau serta para pekerja kapal. Namun kesedihan makin dirasakan keluarga saat tahu jika sejumlah nama korban tidak tercantum dalam manifest penumpang kapal. Minarti salah satunya, seorang istri yang datang untuk mencari suaminya yang menumpang kapal bersama sopir dan kernet. Hingga kini kabar terkait keberadaan suaminya belum lagi dia dapatkan.
12: Katanya nama korbannya itu jam 2 malam. Keadaan yang sering begitu. Rasanya dapat kabar masih kemarin siang.
7: Perasaan sedih dan cemas juga dirasakan Umi Komsa, perempuan asal Kudus, Jawa Tengah. Sabtu pagi 12 September, Umi masih sempat video call dengan suaminya sebelum berangkat bersama adiknya. Namun setelah itu komunikasi terputus hingga saat ini. Kini, setiap kabar penemuan penumpang menjadi harapan bagi Umi dan para istri yang belum mendapatkan kepastian nasib suaminya, termasuk para penumpang yang diduga tidak tercatat dalam manifest kapal. Data Basarnas mencatat penumpang kapal berjumlah 243 orang. Hingga Senin, 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita akan mengetahui perkembangan terbaru.

0: baru dari pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora di posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kanza, selamat siang. Ada informasi terbaru apa yang Anda dapatkan siang ini terkait pencarian korban kapal Virgo 8?
1: Udah on screen belum tanya?
2: Selamat siang Lia, hingga hari ini operasi SAR terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan di perairan Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk posko SAR ini dipusatkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara tempat saya melaporkan sekarang adalah posko terpadu di Terminal Gapura Sulian Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di lokasi ini terdapat sejumlah unsur yang dilibatkan untuk menerima laporan maupun menyajikan informasi dari posko SAR di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, di lokasi ini, di dalam area Terminal Gapura Sulian Nusantara, terdapat beberapa unsur, misalnya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dari Bidokes DPI Polda Jatim, kemudian dari Satgas Surabaya, serta dari sejumlah unsur lainnya. Nah, di sini anggota keluarga juga bisa menyaksikan data penumpang yang telah dievakuasi. Berikut juga anggota keluarga bisa melaporkan jika ada anggota keluarganya yang mungkin masih belum terkhusus dalam data yang telah dievakuasi. Jadi untuk keluarga atau keluarga juga tak ada lain, juga saya akan melihat ada yang melakukan orang yang mendapatkan yang puncak di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, melaporkan anggota keluarganya yang masih belum berevakuasi. Data yang saya dapatkan hingga hari ini dari posko SAR yang ada di Banjarmasin, dan KM delapan di antara sebanyak 129 orang. Nah, data ini saya dapatkan dari posko SAR yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan sampai sekarang jumlahnya masih sama, belum ada perbaruan. Maka dari itu operasi SAR masih terus dilakukan. Nah, saya akan bertanya kepada Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkait operasi SAR, dan ini juga melibatkan lokasi yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pak Nanang, selamat siang. Ya, Pak Nanang, ini kan belum ada update ya terkait pencarian korban jumlahnya. Bisa ada konfirmasi Pak terkait angka yang tadi saya sebutkan?
3: Ya, mungkin saya hanya merilis ataupun merilis apa yang ada di Banjarmasin dari posko Banjarmasin Lubang. Kondisi untuk terkait yang diselamatkan masih sama ya, belum ada penambahan, dan tentunya masih dalam proses pencarian untuk hari ini.
2: Oke. Jadi masih belum ada penambahan dan masih terus proses pencarian dilakukan ya. Nah, untuk di wilayah sekitar sini Pak, mungkin ada upaya juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Basarnas?
3: Ya, untuk dari Surabaya sendiri, di samping memang kapal tersebut bertolak dari Tanjung Perak, Surabaya ya, tentunya di samping kami juga dari Kantor SAR Surabaya dan potensi SAR yang ada di sini juga melaksanakan dukungan ya, berupa langsung ke mesin menggunakan KSAR Permati maupun HRT 6601.

0: antara pulau Jawa di wilayah Jawa Timur oleh Madura, Lamongan sampai ke Rembang. Kami berkoordinasi dengan para nelayan, rukun nelayan maupun serup atau mereka tope yang ada di wilayah tersebut. Jika mungkin mereka berlayar dan tidak menemukan korban, akan menginformasikan kepada kami di kantor SAR Surabaya ataupun posko terpadu yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
1: Jadi potensi SAR dari Surabaya juga dikerahkan ya menuju wilayah Kalimantan Selatan, berikut juga berkoordinasi dengan sejumlah nelayan di sekitar. Nah, Pak Nanang, ada pesan mungkin untuk anggota keluarga yang menyaksikan siaran ini, barangkali juga bisa melakukan laporan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini, Pak?

0: Baik, kami mengalami kendala komunikasi dengan rekan Kanza Tamarindora di Surabaya. Kita akan mencoba kembali terhubung dengan Kanza. Namun sebelumnya, kita simak informasi sebelum terjadi kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang sempat terdeteksi keluar jalur pelayaran. Pergerakan KM Virgo Transport 8 terdeteksi alat monitoring pergerakan kapal milik ITS bernama Automatic Identification System of ITS atau AISITS. Sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban yang masih hilang dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 terkendala cuaca buruk.
1: Pergerakan kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September terekam secara rinci dalam Automatic Identification System of ITS atau AIS ITS. Menurut pakar sistem perkapalan ITS Dimas Widihandani, berdasarkan data yang diterima Remote Base Station RBS dan server AIS ITS, KM Virgo bertolak dari Terminal Jamrut Selatan pada 12 September pukul 10 pagi. Stasiun AIS ITS mencatat sinyal terakhir kapal pada pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 12,9 knots. Kemudian data pergerakan kapal berhenti masuk ke sistem setelah sebelumnya KM Virgo Transport 8 sempat terpantau keluar jalur.
2: Bagaimana dengan pola arus, kemudian pola kecepatan angin, arahnya, kemudian tinggi gelombang pada saat kejadian. Tapi memang tercermin di sana ketika menjelang loss of contact itu ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya anomali. Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok begitu. Jadi sehingga dari situ bisa kita analisis sebenarnya. Tapi kalau kita ingin melihat penyebabnya, memang kita perlu telusuri lebih lanjut ya, dan kita menunggu saja hasil dari investigasi KNKT.
1: Alat monitoring AIS ITS ini sendiri ditempatkan di 15 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan ditempatkan di lokasi terbuka yang menghadap ke arah laut. Pada Senin malam, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyatakan operasi pencarian bawah air pada Senin 14 September 2026 terpaksa ditunda karena kendala cuaca buruk dan keruhnya perairan Laut Jawa. Operasi bawah air direncanakan kembali pada Selasa 15 September 2026 jika kondisi cuaca dan gelombang di lokasi sudah memungkinkan. Operasi SAR bawah air menggunakan drone underwater dan multibeam Eco Sounder milik kapal Canopus TNI Angkatan Laut.
3: Kemudian dari teman-teman di bawah kendali seru yang dikoordinir oleh Danlanal dan juga disupervisi langsung oleh Pan Armada RI nanti akan melaksanakan assessment terhadap kondisi cuaca sehingga apakah memungkinkan unsur-unsur dari teman-teman yang sudah kita siapkan untuk bisa beroperasi di underwater ini bisa diturunkan atau tidak.
1: Tim SAR gabungan menurunkan dua tim penyelam dari Kopaska TNI AL dan Basarnas Special Group atau BSG. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran lahan yang terjadi semakin masif di sejumlah kawasan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, membuat kabut asap semakin tebal. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Kebakaran lahan yang terjadi semakin masif di sejumlah kawasan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, membuat kabut asap semakin tebal. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi. Karhutla juga masih mengepung Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Dalam dua hari terakhir, jumlah titik kebakaran lahan mencapai 41 titik. Sejumlah titik api bahkan belum berhasil ditangani karena lokasinya yang sulit dijangkau.
6: Lokasi kebakaran paling parah terjadi di Desa Budaya Pampang, Samarinda, dan Desa Budaya Sungai Bawang, Kutai Kartanegara. Kabut asap di dua daerah ini semakin tebal karena luas lahan yang terbakar mencapai 40 hektar. Lokasi titik api yang sukar dijangkau menjadi kendala bagi tim pemadam kebakaran dari BPBD, Dinas Damkarmat Kota Samarinda, relawan, dan TNI Polri. Dengan menggunakan mesin rumput dan peralatan seadanya, warga sekitar bergotong royong membuat serta membersihkan jalan darurat. Hal ini dilakukan agar mobil pemadam kebakaran bisa lebih mudah masuk jalur permukiman dan menjangkau titik api utama. Selain membuka akses jalan darat, warga juga memanfaatkan perahu untuk memadamkan api dari sisi lain yang berbatasan dengan perairan.
7: Untuk akses ya,
8: kalau pemadam,
7: mobil pemadam masuk ke dalam sini Pak ya?
8: Iya, karena api di belah sana.
7: Sudah dekat ya?
8: Iya.
7: Ini inisiatif warga Pak ya?
8: Inisiatif warga,
7: Pak RT dan Pak. Pak RT, Pak RT dan kelurahan Pak ya?
8: Iya.
6: Angin kencang juga membuat sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran segera dievakuasi ke tempat yang aman. Beberapa warga yang rumahnya sudah terkepung asap memilih beristirahat di masjid.
7: Iya, kenapa musik? Asapnya sudah ya?
9: Tebal banget ya?
7: Di belakang rumah ya?
9: Iya, rumah saya satu di dalam, iya sendirian.
7: Udah, ada berapa orang Bu di sana di dalam rumah?
9: Ada berenang sama anak-anak.
7: Jadi ngungsi semua ya?
9: Jadi kami ngungsi di sini, bapaknya masih ada di sana.
6: Api dan asap kembali menjadi ancaman nyata bagi warga Sampit. Sepanjang Senin 14 September terdeteksi 41 titik kebakaran di wilayah Kota Waringin Timur. Titik api terdiri dari kebakaran baru ataupun api yang merupakan perluasan dari kebakaran sebelumnya. Dari puluhan titik ini, 7 titik diantaranya belum berhasil ditangani. Salah satu kendalanya adalah kondisi medan yang sulit dijangkau petugas. Kebakaran di lahan gambut ini berjarak hanya sekitar 10 meter dari rumah warga. Asap pekat menyelimuti kawasan perumahan membuat mata perih dan pernafasan warga terganggu.
10: Kalau di sini sudah hampir satu minggu ya, lebih ya, satu minggu ya. Lebih satu minggu.
11: Tapi yang paling besar?
10: Paling besar di
11: ketiga kali.
6: Situasi yang belum terkendali membuat status tanggap darurat Karhutla di Kota Waringin Timur kembali diperpanjang. Masa tanggap darurat yang seharusnya berakhir 15 September diperpanjang selama 15 hari, terhitung mulai 16 hingga 30 September 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: DPP Partai Hanura resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Yogyakarta ini diberikan mandat penuh untuk segera memanaskan mesin partai berbasis kearifan lokal. DPP Partai Hanura kini tengah mengoptimalkan potensi legislator daerah sebagai pilar utama memperkuat jaringan nasional. Agenda restrukturisasi ini ditargetkan rampung pada Oktober hingga November mendatang di seluruh tingkatan kepengurusan Indonesia. Penguatan struktural dari

0: Kita untuk dari semua akan kita awali dengan konsolidasi seperti Pak kemukakan Pak Ketua UKK. Nomor satu sudah konsolidasi, jangan sampai ada perpecahan di antara kita dulu. Baru nanti kita akan merangkul ke partai-partai lain untuk membangun daerah istimewa Yogyakarta ini khususnya dan menuju pemenangan pemilu yang akan datang. Itu yang akan kita lakukan.
1: Setelah sempat mengalami defisit neraca perdagangan Indonesia, kembali surplus pada pertengahan tahun ini. Salah satu yang menjadi fondasi ekspor adalah energi. Dalam CNN Indonesia Economic Forum 2026, PLN menegaskan kesiapannya menjaga pasokan listrik untuk mendukung industri berorientasi ekspor.
2: Ekspor Indonesia tengah mengalami transformasi. Hilirisasi produk yang dikirim ke pasar global banyak berasal dari industri pengolahan. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, ekspor industri pengolahan tumbuh 7,16%. Sektor ini juga menyumbang lebih dari 80% dari total ekspor Indonesia. Perubahan struktur ekspor ini membawa kebutuhan baru, yaitu energi dalam jumlah besar dan pasokannya yang harus terjaga.
3: Bahkan sampai dengan tahun
2: Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozi dalam Indonesia Economic Forum 2026 The Future of Indonesia's Export mengatakan kebutuhan listrik yang andal menjadi salah satu faktor penting bagi industri khususnya sektor hilirisasi yang berorientasi ekspor.
4: Operasional pembangkit, operasional sistem, operasional penyaluran itu continue 24 jam. Kita ada petugas standby 24 jam yang memastikan bahwa keandalan listrik di industri-industri itu tetap beroperasi selama 24 jam penuh. Kemudian untuk sisi kualitas sendiri, di setiap pelanggan-pelanggan smelter ataupun hilirisasi yang terjadi, itu tipe penggunaan listriknya berbeda. Kontinuitas pemakaian listriknya dia butuh waktu 24 jam karena produksi nikel ataupun yang tembaga ataupun emas, itu yang diperlukan kontinuitas listrik. Karena sekali kita terganggu keandalannya, terganggu listriknya, akan menyebabkan gagal produksi, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk ekspor ataupun kebutuhan domestik.
2: Pemerintah melihat transformasi ini sebagai perubahan penting dalam struktur ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan mengungkapkan produk industri pengolahan kini mendominasi struktur ekspor non-migas Indonesia. Pada 2026 kontribusinya telah mencapai 82%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 79%.
5: Kalau kita lihat struktur ekspor kita, itu pun juga sudah mengalami transformasi yang cukup bagus ya. Jadi 82% tahun ini itu produk-produk kita itu adalah produk dasri hasil industri pengolahan.
2: Pada 2026, ekspor Indonesia disebut masih tumbuh 4,43%. Sementara pada periode Januari-Juli 2026, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi kecemasan.

0: data.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali berdampak hingga ke negara tetangga. Senin pagi, langit Singapura diselimuti kabut asap dan kualitas udara di negara kota itu masuk kategori tidak sehat. Sementara kebakaran hutan terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador pada Minggu.
4: Langit Singapura terlihat kelabu dan diselimuti kabut asap. Kondisi ini terjadi pada Senin 14 September ketika asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terbawa angin melintasi perbatasan. Data perusahaan pemantau kualitas udara Swiss IQ Air menunjukkan indeks kualitas udara di Singapura mencapai 181 pada pukul 10 pagi waktu setempat. Angka ini masuk kategori tidak sehat. Kabut asap lintas batas negara ini terutama dipicu kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia. Angin membawa asap dari wilayah Sumatera ke arah Semenanjung Malaysia dan Singapura. Kebakaran hutan melanda Pulau Brak, Kroasia dan meluas hingga mendekati permukiman warga di Loziksa dan Bobovizga. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar, membakar vegetasi dan hutan di sejumlah wilayah pulau tersebut. Hingga Sabtu pagi, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan sekitar 1.500 hektar padang rumput, semak belukar, vegetasi rendah hingga kawasan hutan. Kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan berupaya memadamkan api yang muncul pada Minggu 13 September. Dinas Pemadam Kebakaran Quito mengerahkan hampir 60 petugas dengan dukungan 14 unit kendaraan pemadam kebakaran. Sebuah helikopter juga terlihat beroperasi di sekitar lokasi kebakaran. Warga turut membantu petugas memadamkan kebakaran. Mereka menggunakan selang, ember hingga botol air untuk membantu menghentikan perambatan api. Hingga kini tidak ada laporan korban meninggal dunia maupun luka-luka akibat kebakaran ini.
3: Kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo yang menewaskan 24 anak pada Kamis lalu meninggalkan kesedihan mendalam bagi para ibu saat menghadiri proses pemakaman massal. Sementara di Yaman bagian barat, kelompok Houthi merayakan kebahagiaan sambil berjoget setelah mengklaim berhasil menguasai beberapa area dan kendaraan militer.
5: Para ibu-ibu ini tak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman anak mereka yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo pada 10 September lalu. Pemakaman massal 24 anak ini dihadiri keluarga korban dan para kerabat yang mengantarkan peti jenazah anak-anak mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman dihadiri kelompok pemberontak AFC M23 yang menguasai Bukavu. Di tengah kondisi berkabung, para warga masih menanti jawaban atas kasus kebakaran yang merenggut banyak nyawa serta menghancurkan sejumlah rumah. Diketahui kebakaran yang terjadi pada Kamis di kota timur Kongo ini terjadi akibat bentrokan dan penguasaan wilayah tersebut oleh pemberontak AFC M23. Pemberontak ini didukung Rwanda sejak kelompok tersebut melancarkan serangan di wilayah timur Kongo tahun 2025. Kini rumah sakit masih merawat 50 siswa luka lainnya. Sementara di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap membumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Moka di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perit serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.
3: Di tengah upaya Aleppo bangkit dari konflik, dua warganya berjuang menjaga warisan kota agar tidak punah. Seorang perempuan menghidupkan kembali pabrik sabun keluarganya, sementara seorang pengrajin mewariskan seni lukis kayu kepada putranya.
0: Tumpukan sabun Laurel kembali memenuhi pabrik tua di kawasan kota lama Aleppo. Setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Aisyah Al-Jubaili pulang untuk membuka kembali pabrik sabun milik ayahnya, Nasir Al-Jubaili. Pabrik yang juga pernah dikelola sang kakek itu terbengkalai sejak 2012. Bagi Aisyah, menghidupkannya kembali berarti menjaga kenangan dan tradisi keluarga.
6: والدي كان دائما بتحس انه روحه موجوده بهذا المكان روحه معلقه بهذا المكان مثل ما انا كنت اجي وانا صغيره مع والدي للمصبنه كمان والدي كان يجي مع والده يشوف العمل فالاستمراريه بهذا الارث العائلي كان انا بشوف انه لازم يكمل
0: لانه perjuangan Aisyah tidak mudah. Bangunan pabrik harus direhabilitasi setelah terbengkalai selama sekitar 14 tahun. Sabun Laurel Aleppo dibuat dari minyak zaitun dan laurel, kemudian dikeringkan selama berbulan-bulan. Kerajinan ini diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2024. Semangat serupa dijaga Aiman Said melalui seni dekorasi kayu tradisional yang dikenal sebagai Ajami atau lukisan Damaskus. Aiman mempelajari kerajinan ini dari pamannya sejak berusia 12 tahun. Setelah menekuninya selama 31 tahun, kini ia mengajarkan teknik tersebut kepada putranya.
7: كانت أول تستخدم للقصور للقاعات مثلا الاجتماعات مثل قاعة العرش بقلعة حلب في مسجد الأقصى في من هذا العمل ومهنة هاي سورية حصرا بامتياز يعني بكل دول العالم بتلاقي كل الفنون متشابهة لبعض إلا هاي المهنة منفردة فيها بس بسوريا.
0: Ajami memadukan ukiran timbul, lukisan dan motif rumit pada panel kayu. Karyanya selama berabad-abad menghiasi rumah, istana dan bangunan keagamaan. Namun proses pembuatannya memakan waktu, sedangkan pendapatan perajin seringkali tidak menutup biaya bahan dan sewa tempat. Kondisi ini membuat banyak perajin memilih pekerjaan lain.
3: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Lianita Ruhyat pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
8: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
9: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
10: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
11: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
12: bisa. Kalau begini ya.
9: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
13: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
9: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
16: Kita bisa buka data, Astrio.
17: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
16: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
17: memang tidak
16: tadi.
17: Tidak hanya
16: kan begitu. MBG,
9: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
18: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
12: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Yudi Yudawan. 7 hari pencarian rombongan jurnalis beserta awak kapal belum membuahkan hasil positif. Tim SAR gabungan pada Senin 14 September memutuskan untuk memperpanjang operasi pencarian selama 3 hari ke depan. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap seluruh upaya pencarian selama 7 hari serta mempertimbangkan permintaan keluarga dan pemerintah daerah.
19: Operasi pencarian speedboat Arupadatu 1 yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal resmi diperpanjang selama 3 hari. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran selama 7 hari dengan memperluas area pencarian berdasarkan perhitungan pergeseran arus, kondisi cuaca, serta perkembangan hasil pencarian di lapangan. Namun hingga hari ke-7, keberadaan rombongan yang masih dalam pencarian belum ditemukan.
20: Dalam pada kesempatan, karena belum menemukan rekan-rekan kita dan 8 saudara kita yang sampai hari ini belum ditemukan setelah 7 hari, dan sesuai dengan Undang-Undang SAR nomor 29 tahun 2014 di mana waktu pencarian tertera 7 hari, namun dapat diperpanjang atas beberapa sebab, salah satunya atas permintaan keluarga dan juga permintaan dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Banten, kami memohon dan meminta kepada Basarnas, juga meminta dukungan dari Polda Banten, dalam hal ini Polair, juga kepada Lanal Banten, dan seluruh stakeholders yang ada di Provinsi Banten, untuk kiranya dapat melanjutkan operasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19: Atas dasar itu, pemerintah Provinsi Banten meminta agar operasi tetap dilanjutkan. Perpanjangan 3 hari ini akan menjadi kesempatan bagi tim SAR untuk mengevaluasi kembali seluruh sektor yang telah disisir sekaligus menentukan arah pencarian berikutnya. Metode pencarian juga masih mengandalkan penyisiran dari laut dan pemantauan dari udara. Namun, pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan visibilitas di lapangan.
21: Tetap kita menggunakan metode menggunakan kapal, ya, termasuk juga pemantauan melalui udara. Semua itu tergantung nanti kondisi cuaca seperti apa. Ya, seperti yang kita lihat bersama beberapa hari ini juga, kemarin di hari mulai hari kelima, hari keenam kita terkendala kabut, sehingga di hari keenam yang kita merencanakan untuk penerbangan heli, ternyata heli sudah standby, itu kondisi kabut tidak bisa mungkin untuk diterbangkan.
19: Tim SAR terus menganalisis pergeseran arus dan kemungkinan perpindahan objek dari titik terakhir yang diketahui. Dalam evaluasi hari ke-7, tim juga menyebut pencarian telah menjangkau arah Samudra Hindia, termasuk memperhatikan pergeseran target berdasarkan data arus. 3 hari tambahan ini kini menjadi waktu bagi tim SAR untuk kembali memaksimalkan penyisiran dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang tersedia. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari pencarian jurnalis dan kru kapal di Selat Sunda, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, di Pandeglang, Banten. Dea, dengan penambahan waktu pencarian bagi kru dan juga jurnalis yang hilang di Selat Sunda, adakah perkembangan terkini yang bisa Anda sampaikan pada hari ini, Dea?
22: Baik, selamat siang Yuda. Saat ini saya masih berada di Pandeglang, Banten. Lepatnya adalah di Posko SAR Carita Banten. Tempat atau posko diberikannya posko untuk pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan juga 1 pemandu. Betul, memang setelah melakukan 7 hari pencarian, kemarin sore dilaksanakan rapat evaluasi oleh tim SAR gabungan yang juga didatangi oleh gubernur dan juga keluarga. Dan memang disampaikan oleh pemerintah setempat serta keluarga, saat ini pencarian ini terus dilaksanakan kembali hingga 3 hari ke depan. Berarti saat ini hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Maka dari itu pelaksanaan akan dilanjutkan hingga hari Kamis di tanggal 17 September 2026. Tadi pagi saat kami melakukan konferensi pers dengan salah satu tim dari Basarnas, Bapak Rizky Dwianto, disampaikan bahwa alut yang dikerahkan untuk pencarian hari ini total ada 20 alut dan juga satu heli, masih sama dengan seperti kemarin, heli HR-3604. Namun untuk heli masih akan standby dan masih berada di Bogor saat ini, ATS Bogor, dan akan diturunkan jika memang cuaca memungkinkan begitu. Adapun untuk luas pencarian hari ini masih sama seperti hari-hari kemarin, belum diperluas karena ingin memfokuskan di area yang ada. Dan kemudian luas pencarian total hari ini adalah sekitar 3.962 nautical mile atau mungkin lebih mudahnya adalah 7.337 kilometer persegi. Dan memang sebagai pembanding, kemarin luas area yang dilakukan adalah mencapai 6.649 nautical mile. Adapun dari 20 alut ini kemudian dibagi menjadi 5 sektor pencarian di laut dan juga satu sektor pencarian di udara. Untuk personel sendiri, Yuda, hari ini yang dikerahkan memang lebih banyak daripada kemarin. Hari ini tercatat total personel yang terlibat itu mencapai sekitar 647 orang, di mana dibagi menjadi dua, yaitu 325 personel itu berada pada unsur laut, kemudian 322 personel itu berada di posko, begitu. Memang semalam selain setelah melakukan rapat evaluasi, kami tim CNN juga datang ke doa bersama yang dilaksanakan oleh keluarga, warga setempat, dan juga berbagai pihak yang ada di sini untuk mendoakan semoga pencarian segera menemukan hasil. Dan hari ini juga, Yuda, tim CNN Indonesia mengikuti tim psikologi dari Polda Banten untuk melihat bagaimana kondisi keluarga korban saat ini. Tadi pagi kami datang ke rumah Herianto, salah satu rombongan yang ada di kapal Arupa Datu, ya ini adalah pemandu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim psikologi dari Polda Banten dan kami akan bertanya, selamat siang Bapak Sodik.
1: Selamat siang.
22: Bapak, selama ini kan Polda Banten selalu menyediakan pendampingan psikologi untuk keluarga. Nah, ini pendampingannya bentuknya itu seperti apa Bapak, kalau kami boleh tahu, selama 7 hari ini dan 8 hari, mohon maaf.
1: Ya, seperti kita memberikan ruang untuk bicara kepada keluarga yang terdampak, kemudian juga kita fokus kepada kondisi mental pastinya ya, kepada keluarga yang terdampak ya, kemudian juga ada anak-anak ya. Nah, itu juga lebih concern kami, lebih fokus ke anak-anak karena yang pasti sangat terpukul adalah anak-anak juga ya, terkena dampaknya, seperti itu Mbak. Kemudian juga kita memberikan afirmasi-afirmasi positif.
22: Biasanya apakah tim Polda Banten, tim psikologi Polda Banten datang ke rumah atau memang keluarga korban yang datang ke posko ini Bapak?
1: Ya, kita untuk pelayanan mobile, tadi juga kita sudah melaksanakan home visit. Dari kemarin juga kita melaksanakan home visit ya untuk ABK, kemudian tour guide ya. Ya, kita sudah home visit, melaksanakan home visit. Sudah. Kalau misalkan nanti keluarga korban juga datang ke lokasi, juga kita membuka ruang untuk mereka untuk berbicara atau ngobrol. Kemudian kita memberikan afirmasi atau stimulus yang membuat mereka merasa nyaman. Tapi itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tetapi kita tetap monitoring untuk kesehatan mental, lebih fokus seperti itu.
22: Untuk pendekatan dengan anak sendiri seperti apa Bapak? Karena memang kami sempat bertemu kemarin dengan anak dari Bapak Herianto dan memang cukup kesulitan atas situasi yang ada, begitu.
1: Ya, kalau anak ini kan kita lebih fokus lagi ya Mbak ya, karena anak itu dalam regulasi emosi masih belum bisa terkontrol dengan baik, jadi kita tidak akan membahas peristiwa yang terjadi atau membuat luka itu terbuka gitu ya Mbak ya. Jadi kita lebih fokus seperti perkenalan, ya kayak hobi, kemudian juga dia cita-citanya seperti apa, kemudian ya pastinya kita membuat anak tersebut bukan lupa ya, tapi ya mengalihkan sementara ya, karena pasti itu tidak akan bisa dilupakan, tapi mengalihkan sementara supaya ke depan anak ini lebih fokus untuk mengerjakan atau melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti itu.
22: Kemudian izin pertanyaan terakhir Bapak, ini kan pencarian dilaksanakan hingga hari Kamis diperpanjang. Kedepannya apa rencana dari tim penandingan psikologi

0: psikologi ini untuk keluarga Bapak?
1: Ya, kami tetap sama mendampingi ya, dari hari pertama sampai nanti memang berakhirnya operasi, kita tetap mendampingi keluarga ya, yang membutuhkan dukungan psikologi dari kami. Kita membuka ruang supaya ya mereka merasakan kehadiran pemerintah, kepedulian pemerintah, kepedulian kepolisian juga. Jadi ya kita tetap melaksanakan hal seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat melanjutkan kegiatan. Baik, seperti yang sudah disampaikan Yuda bahwa saat ini memang terus dilakukan pendampingan psikologis untuk warga, bahwa bahkan kemarin Gubernur Andrasoni juga menyampaikan pada saat konferensi pers bahwa memang keluarga adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan di posko pencarian ini, karena memang mereka adalah orang yang paling terdampak dan paling merasakan dari situasi yang terjadi ini begitu. Kemudian juga kami ingin mengupdate informasi yang telah disampaikan pada konferensi pers semalam bahwa saat ini memang hasil penemuan itu masih nihil. Memang beberapa hari ini terdapat barang-barang yang ditemukan seperti life jacket, kemudian ada terpal dan juga galon serta jerigen minyak. Namun semua hal tersebut dipastikan dan dikonfirmasi bukan milik kapal Arupa Datu 1. Namun juga semalam Polda Banten sempat menyampaikan bahwa terdapat temuan lain, yaitu temuan jenazah. Yang pertama adalah jenazah pertama ditemukan di sekitar muara Sungai Kali Teratai, Banten, itu sekitar 2 hari atau mungkin berarti 3 hari lalu. Namun itu sudah dipastikan bahwa bukan milik salah satu rombongan kapal Arupa Datu. Namun terdapat temuan satu jenazah lain yang ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, dan identitas jenazah tersebut masih dalam proses pemeriksaan DNA oleh Polda Banten. Dan saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut apakah terkait identitas dari jenazah tersebut. Adapun identitasnya adalah berjenis kelamin laki-laki, kemudian memiliki tinggi sekitar 165 cm dan kemudian berusia di atas 50 tahun. Sehingga kami masih menunggu konfirmasi dari Polda Banten apakah jenazah yang ditemukan, maksud kami adalah identitas dari jenazah korban tersebut. Kembali ke Anda, Yudi.
2: Ana melaporkan langsung dari Pandeglang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Di tengah pencarian 8 orang yang hilang kontak dari speedboat Arupa Datu 1, 2 temuan jenazah di wilayah berbeda turut menjadi perhatian. Satu jenazah ditemukan di wilayah Banten, sementara temuan lainnya berasal dari Pulau Enggano, Bengkulu. Jenazah pertama ditemukan pada 11 September 2026 di sekitar muara Sungai Kali Teratai, Kramat Watu, Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan data primer, Polda Banten memastikan jenazah tersebut bukan bagian dari 8 orang di speedboat Arupa Datu 1. Sementara itu, jenazah lain ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Jenazah telah dievakuasi ke Polda Bengkulu dan menjalani otopsi.
3: Mayat tersebut sudah dievakuasi dari Pulau Enggano menggunakan pesawat ke Polda Bengkulu dan hari ini sudah dilaksanakan otopsi. Kita menunggu pencocokan DNA yang sudah diambil dari keluarga teman-teman yang hilang kontak. Kita akan melakukan pencocokan.
2: Pencarian speedboat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal kembali dilakukan melalui udara. Tim CNN Indonesia berkesempatan mengikuti langsung proses penyisiran melalui udara.
0: Pada pencarian hari ke-7, 5 jurnalis yang hilang pada saat menaiki speedboat Arupa Datu bersama awak kapal dan juga pemandu. Kali ini tim CNN Indonesia akan ikut Basarnas menaiki heli Rescue 3604 dan kami akan bertolak dari lapangan Jenderal Pandeglang. Hari ini kita akan mencari dan melakukan pemantauan melalui udara yang nanti luas pencariannya adalah 2063 nautical mile persegi. Dan kami akan berangkat bersama 3 penerbang dan juga kru-kru lainnya. Sekarang kami akan mencoba naik dalam heli tersebut.
4: Dari atas helikopter, tim SAR melakukan penyisiran dengan mengikuti koordinat dan pola pencarian yang telah ditentukan SMC Basarnas. Pada pencarian hari ke-7, helikopter bergerak ke arah barat menuju Gunung Anak Rakatau, kemudian bergeser ke arah selatan. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, visibilitas pada pencarian hari ketujuh lebih baik. Dari ketinggian penerbangan, jarak pandang mencapai sekitar 3 km, sehingga pengamatan ke arah permukaan laut lebih optimal. Meski begitu, pencarian yang dilaksanakan belum membuahkan hasil.
5: Untuk pelaksanaan hari ini kurang lebih di 2 jam pencarian. Alhamdulillah terlaksana aman dan lancar. Namun, dari kegiatan pencarian yang kita laksanakan, masih belum mendapatkan hasil yang positif. Kita tadi ke arah barat menuju Krakatau, kemudian ke selatan Krakatau. Sesuai koordinat yang sudah disiapkan oleh SMC, ke selatan kita membuat pola pattern selatan ke sisi agak utara. Kemudian kita laksanakan bolak-balik, bergeser dari satu titik ke titik lain.
4: Hingga pencarian hari ketujuh belum ada hasil positif yang dapat memastikan keberadaan Arupadatu 1 dan 8 orang di dalamnya. Tim SAR gabungan dan berbagai instansi terkait masih mengevaluasi akan ada atau tidaknya perpanjangan operasi selanjutnya. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang.
2: Tren fotobooth menjadi peluang sumber cuan baru, salah satunya Resip Fotobooth yang hadir dengan konsep portable. Sesaat lagi di CNN Indonesia yang sama.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Pembangunan ruang publik yang mudah terakses dengan transportasi umum semakin dikembangkan di DKI Jakarta, salah satunya oleh MRT Jakarta melalui placemaking. Bagaimana pengalaman para penggunanya? Berikut liputan selengkapnya.
1: Bagi sebagian orang, perjalanan dengan transportasi umum tidak berhenti ketika tiba di stasiun tujuan. Akbar misalnya. Ia menggunakan moda transportasi MRT untuk mengantarkannya bertemu komunitas hobi.
2: Halo, aku Akbar, tinggal di Jakarta udah 8 tahun, asalnya dari Surabaya. Sebenarnya cukup fleksibel sih, cuman Transum itu ngebantu banget. Karena kalau di orang yang lari seperti aku, high mileage, itu cukup boring kalau larinya di tempat yang itu doang. Jadi kadang-kadang itu larinya cukup random, nggak cuman di Senayan doang, kadang-kadang juga ke Monas, kadang-kadang kemana-mana. Nah, mobilitas antar lari itu kadang-kadang ketika udah sampai jarak yang diinginkan, misalkan 15 kilo, itu kadang-kadang baliknya juga malas ya, udah capek segala macamnya. Terus kadang-kadang, apalagi kalau misalkan aku sebagai pelari kantoran ya, jadi harus on time juga buat ngantor, itu kebantu banget. Dan perlu banget adanya transportasi umum, yang terutama reliable ya. Sebenarnya yang salah satu jadi faktor utama komunitas lari itu kan lokasi akses untuk lari ya. Sementara akses ruang terbuka hijau yang cukup memadai untuk berlari itu kan masih terfokus di Senayan ya. Belum banyak titik-titik lain itu yang terbentuk gitu untuk bisa teman-teman bisa lari, bisa beraktivitas di luar itu dengan baik.
1: Selain Akbar, ada pula cerita Dina. Di jam makan siang, kawasan yang terhubung dengan MRT menjadi ruang sehari-hari bagi Dina.
3: Halo, namaku Dina. Aku aslinya dari Bali, cuman udah 6 tahun ini di Jakarta. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini aku lagi bawa tim aku makan ke Blok M dari daerah kantor. Aku naik MRT hari ini dari Istora Mandiri sampai ke Blok M BCA. Karena kebetulan aku ngekos juga di dekat kantor yang sangat accessible ke MRT, jadi almost everyday pakai MRT juga. Sebenarnya membantu banget, cuman emang beberapa stopnya gitu ya, belum integrated sama moda transportasi lain. Jadi misalnya kalau kita mau main ke satu daerah, misalnya bisa naik MRT, tapi dari stasiunnya misalnya masih harus pakai ojek online lagi ke tempat mainnya, kayak gitu.
1: Akbar dan Dina menjadi contoh bagaimana masyarakat membutuhkan ruang publik yang mudah diakses. Ruang ini bisa hadir karena adanya kawasan berorientasi transit. Inilah placemaking, perancangan dan pengelolaan ruang ketiga yang mengutamakan kemudahan akses, kenyamanan, kegiatan, dan interaksi manusia. Proyek seperti ini terus dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta sebagai operator transportasi umum. Artinya, setiap stasiun MRT dihubungkan langsung dengan ruang publik. Blok M di Jakarta Selatan misalnya, yang menjadi proyek percontohan placemaking. Di dalam kawasannya terdapat ruang terbuka hijau, taman baca, kios kuliner, dan produk kreatif, hingga adanya event dan aktivasi dari berbagai korporasi dan komunitas. Placemaking dilihat mampu meningkatkan nilai ekonomi di kawasan sekitarnya.
4: Nah, di situ pasti ada transaksi kan mas ya, orang belanja sneaker, belanja fashion, dan lain-lain. Tapi jangan lupa di luar festivalnya sendiri, orang mungkin kuliner tuh di toko-toko yang di sekitar festivalnya. Mungkin juga bahkan ada orang yang datang dari luar kota, mereka bela-belain staying up di hotel di sana. Jadi kita nyebutnya multiplier efeknya itu bisa berkali-kali lipat mas. Nah ini sebetulnya ada penelitiannya mas di Stanford ya, Stanford University. Itu mereka bilang di saat ada kegiatan ekonomi kreatif, apa biasanya sebutnya MICE ya. Ada kegiatan MICE atau ekonomi kreatif, multiplier efek itu bisa sampai 4-5 kali mas. Dari nilai ekonomi di kegiatannya sendiri. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu 10 miliar, sebetulnya multiplier efeknya itu bisa sampai 40-50 miliar mas.
1: Di Blok M, stasiun MRT yang awalnya mencatat 400 orang per hari, kini meningkat menjadi 40 hingga 90 ribu penumpang. MRT Jakarta memiliki 9 proyek kawasan berorientasi transit di Jakarta yang diharapkan dapat berkembang sepesat area Blok M. Di antaranya ada Lebak Bulus, Fatmawati, Istora Mandiri, hingga Duku Atas dan Kota Tua.
5: Di tempat seperti ini, fungsi TOD itu bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang setelah turun dari kereta. Kumpul di satu tempat, ada yang membaca, menikmati kuliner, bahkan juga berkomunitas. Untuk itu, pembangunan transportasi harus diiringi dengan pembangunan ruang yang bisa menjadikan alasan bagi orang untuk tinggal dan menetap. Jadi ruang publik yang bermanfaat. Demas, Jakarta.
0: Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan favorit dari warga. Salah satunya bagi warga di Kulon Progo yang berubah pisang kepok muda menjadi keripik pisang dengan berbagai varian rasa dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga. Di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023. Sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memajang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Yang suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Mengabadikan momen dengan menggunakan foto booth adalah suatu pilihan ketika kita mengunjungi suatu tempat. Nah, ini menjadi ladang cuan bagi sejumlah pengusaha untuk menciptakan sumber cuan baru, salah satunya dengan resi foto booth yang hadir dengan konsep portable.

0: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah photo booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resip photo booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photo booth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4 sampai 5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8 sampai 12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
1: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200 sampai 400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30-70%. Hanya yang paling banyak kita pastinya Malaysia, gitu. Malaysia, terus Thailand juga ada, Singapura, Brunei. Untuk yang paling jauh sih, alhamdulillah udah sampai Australia sih, Kak.
0: Bagi pelaku usaha, photobooth bukan hanya sekedar menjual foto. Penyedia jasa sewa resip photobooth ini menerapkan tarif mulai dari 300 sampai 500 ribu rupiah per jam. Ada pula paket harian sekitar 750 ribu rupiah hingga paket bulanan sekitar 5 sampai 6 juta rupiah.
2: Awal-awal pasti bingung ya, gimana strateginya biar kita nggak nunggunya lama. Karena anak Gen Z kan minusnya itu ya, nggak mau nunggu lama. Jadi awal-awal kita nunggu, berbayar per orang yang datang tuh 5.000. Lama nih, kayaknya nggak balik nih, sempat mau menyerah. Akhirnya kita coba merubah strategi marketingnya dengan memasarkannya melalui owner cafe atau tempat, atau langsung ke event, ke panitia eventnya. Akhirnya kita coba buat plottingan harga, sewa per jam, sewa per hari, per bulan, gitu ya kan. Akhirnya ya dari situ cepet lah akhirnya dapat.
0: Resip photobooth biasanya ditempatkan di berbagai kegiatan. Nama tempat atau nama event juga bisa ditampilkan pada frame foto.
3: Cetak. 1, 2, 3. Wah, cepat sekali. Dalam hitungan detik, sebuah momen bisa menjadi foto fisik yang langsung dibawa pulang. Nah, photobooth kini tak lagi identik dengan mesin besar dan dekorasi yang memenuhi ruangan. Bermodal perangkat yang relatif ringkas seperti tablet, printer, dan box, bisnis ini menawarkan peluang baru bagi pelaku bisnis. Oh iya, bisa diunduh juga, terus langsung diupload ke media sosial.
4: Karena penasarannya aja sih, Kak. Karena udah sebelumnya kan berbayar terus agak pricey. Sini kebetulan dapat bonus makan plus dapat ini foto, jadi nyoba aja.
0: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa photobooth. Salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, photobooth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15 sampai Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
5: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih, Kak. Kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih, Kak, gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih, Kak. Soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu, Kak. Bisa cari sendiri efeknya gitu.
0: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template photobooth di Jalan Tunjungan.
6: Karena FOMO aja sih, lebih tepatnya. Kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
7: Lagi rame yang kayak gini gitu.
8: Nanti kalian bakal apa aja?
7: dipajang atau dijual aja nanti?
8: Dipajang, karena biar biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
3: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis foto booth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP.
0: Dari mesin photobooth yang portable hingga layanan photobooth di pinggir jalan, bisnis ini menunjukkan bahwa peluang tidak selalu datang dari produk yang kompleks, kreativitas dan kemampuan membaca tren jadi modal penting untuk menangkap peluang sehingga menjadikannya sumber cuan. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
9: Topeng Coka Iba dengan iringan tabuhan rebana dan lantunan zikir menghidupkan suasana kampung di Halmahera Tengah, Maluku Utara setiap tahun. Tradisi unik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi Fanten dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Tarian Coka Iba menjadi atraksi paling menarik perhatian di Desa Kibai, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Minggu sore 13 September 2026. Para penari mengenakan topeng khas Coka Iba sambil berjalan dan menari menuju lokasi Fanten. Gerakan tarian ini diiringi tabuhan rebana serta syair-syair pujian dan salawat sebagai rangkaian perayaan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coka Iba atau topeng setan ini simbol bahwa jin dan setan pun merasakan kebahagiaan saat kelahiran sang Nabi. Kegiatan Fanten ini rutin digelar masyarakat setiap tahun sebagai bagian dari tradisi menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Sebelum acara dimulai, para wanita yang biasa disebut pasukan saldadu mengenakan pakaian berwarna pink dan berjalan mengelilingi kampung. Kegiatan Fanten ini pun berlanjut hingga malam dan bahkan sampai pagi hari dengan zikir, sarafal anam atau barzanji, serta tabuhan rebana yang dimainkan para peserta Fanten.
10: Kami mengharap apa sampaikan kepada generasi ke generasi ke depan lebih mempertahankan tentang adat istiadat ini karena menjadi budaya arif lokal. Oleh karena itu, leluhur pada zaman itu sampaikan kepada kami, tolong jaga amanat ini di generasi ke depan. Lebih jaga lagi.
0: Suara zikir dan salawat yang terus berkumandang menjadi bagian penting dalam rangkaian tradisi ini. Bagi masyarakat Kipai, Fanten bukan sekadar sebuah perayaan, melainkan momen untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan kebersamaan, sekaligus mengingat kembali nilai-nilai keislaman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
9: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
5: Jeritan para penggemar mengiringi kedatangan Lisa Blackpink di Festival Film Internasional Toronto. Kali ini Lisa bukan datang untuk konser, melainkan menghadiri penayangan perdana film dokumenter tentang perjalanan karir solonya. Senyum sapaan dan tanda tangan Lisa langsung membuat suasana karpet merah Festival Film Internasional Toronto riuh. Bintang K-pop asal Thailand itu menghadiri penayangan perdana dokumenter terbarunya, Always Lalisa. Film ini merekam satu tahun penting dalam karir Lisa saat ia mencoba berdiri sendiri di luar aktivitas Blackpink. Perjalanannya mencakup peluncuran album solo Alter Ego, debut akting dalam serial The White Lotus, hingga persiapan tampil sendiri di panggung Coachella. Always Lalisa mulai tayang di bioskop secara global pada 12 Oktober.
6: So I basically lived in Korea for 2 years off and on in that world, profiling those characters and those subjects, and I really got to learn a lot about the, it's a very esoteric world. The rules are very specific, and if you don't know much about that universe, you can't just guess, oh, this is what it's like to be a K-pop idol. So
5: pencinta King Nasar merapat. Ada kabar mengembirakan setelah hampir satu tahun tidak mengeluarkan karya terbarunya. Ia baru saja mengeluarkan single terbarunya yang bertajuk Astaga Naga. Sementara itu gebrakan dibuat oleh The Virgin, kini mereka mencoba peruntungan dengan mengeluarkan single Gila Dangdut yang bergenre popdut. Informasi musik ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Udawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Jelang konser tunggalnya yang akan diadakan pada 7 November mendatang, nyanyi dangdut yang biasa dipanggil King Nasar baru saja merilis single sekaligus musik video terbarunya yang berjudul Astaga Naga. Astaga Naga, Astaga Naga. Dengan karakter vokal Nasar yang khas, unik dan penuh warna, lagu ini bercerita tentang seseorang yang dibuat bingung oleh sikap pasangannya yang plin-plan alias tidak konsisten. Pada single terbarunya ini, Nasar kembali menggayat Pasha Ungu untuk bekerja sama dalam menciptakan lagu Astaga Naga. Hadirnya single terbaru King Nasar ini tentu menjadi pelipur dahaga bagi penggemarnya pada karya sang raja dangdut.

0: Ada kejutan dari The Virgin yang biasa membawakan genre pop rock. Kali ini The Virgin mencoba peruntungan di genre rock dut.
1: Sekarang lagi musimnya dangdut-dangdut lagi.
0: Ya, genre rock dut. Mita dan Dara keluar dari zona nyaman mereka dengan merilis single Gila Dangdut. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang awalnya tidak menyukai musik dangdut, namun seiring berjalannya waktu, ia berbalik menyukainya dan mengajak orang-orang untuk bergoyang bersama.
2: Semuanya gila dangdut, semua serba dangdut.
0: Dengan rilisnya eksperimen baru The Virgin ini, makin memperkaya hasanah musik dangdut di tanah air.

0: Halo, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Rosalyn Hugh. Harga bahan bakar yang melonjak memicu gelombang protes di Suriah. Warga memblokade dua jalur internasional. Dan pemirsa, selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya beragam informasi penting lainnya. Di antaranya, hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga pengungsi di Pulau Hainan, China. Gelaran Emmy Awards 2026 kembali menjadi sorotan dunia, terutama saat kedatangan para aktris di karpet merah. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi di Pulau Hainan, China. Sementara itu, kebakaran hutan menyelimuti sejumlah permukiman di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
1: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Kilauea di Hawaii kembali meningkat.

0: Di Yaman bagian barat, kelompok Houthi mengklaim berhasil menguasai beberapa area dan kendaraan militer. Keberhasilan ini dirayakan dengan menari-nari.
1: Di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap membumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Mocha di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perip serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.
0: Perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan Arab Saudi. Akibat serangan Houthi ke kawasan Mocha, ribuan warga terpaksa melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Taiz.
1: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Mocha disebut kosong hanya dalam beberapa hari.
2: Taiz insan balas, selasa ayah mukul belum dihulia. يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصر يخرجوا إذا يروحوا السوق يدورون الأكل وشرب ما فيش يمنعون والله شو يضربوا عليه الرصاص محاصرين داخل يعملون بسروز داخل يأكلوا.
1: Sekitar 2.000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
0: Kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo yang menewaskan 24 anak pada Kamis lalu meninggalkan kesedihan mendalam bagi para ibu saat menghadiri proses pemakaman massal.
1: Para ibu-ibu ini tak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman anak mereka yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo pada 10 September lalu. Pemakaman massal 24 anak ini dihadiri keluarga korban dan para kerabat yang mengantarkan peti jenazah anak-anak mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman dihadiri kelompok pemberontak AFC M23 yang menguasai Bukavu. Di tengah kondisi berkabung, para warga masih menanti jawaban atas kasus kebakaran yang merenggut banyak nyawa serta menghancurkan sejumlah rumah. Diketahui kebakaran yang terjadi pada Kamis di kota Timur Kongo ini terjadi akibat bentrokan dan penguasaan wilayah tersebut oleh pemberontak AFC M23. Pemberontak ini didukung Rwanda sejak kelompok tersebut melancarkan serangan di wilayah Timur Kongo tahun 2025. Kini rumah sakit masih merawat 50 siswa luka lainnya.
0: Seorang pria berusia 60 tahun mengakui telah membius dan melakukan kekerasan seksual kepada istrinya sendiri secara berulang kali selama lebih dari 2 dekade. Kasus ini pun menggemparkan warga Inggris. Sementara di Meksiko, seorang mahasiswi pertukaran asal Spanyol ditemukan tewas dengan luka tika.
3: Seorang pria asal Inggris ditangkap atas tuduhan kekerasan seksual terhadap istrinya. Terdakwa yang berusia 60 tahun ini mengakui total 45 tuduhan termasuk 21 dakwaan pemerkosaan, 15 dakwaan penyerangan, 11 dakwaan pelecehan seksual, dan 1 dakwaan menyebarkan foto intim tanpa izin. Seluruh aksi ini dilakukan terdakwa dalam rentang waktu tahun 2004 hingga 2025. Jaksa penuntut umum menyatakan korban dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah dibius oleh suaminya sendiri di rumah mereka sebelum akhirnya melakukan aksi bejatnya tersebut. Tidak hanya sang suami, sebanyak 12 pria lain berusia 28 hingga 74 tahun juga didakwa terlibat dalam pelecehan seksual terhadap korban sejak tahun 2018 hingga 2025. Namun seluruh terdakwa lain tersebut menyangkal dakwaan yang disangkakan kepada mereka. Claudia Tacoronte, mahasiswi Universitas Granada Spanyol yang baru 1 bulan menjalani program pertukaran akademik di Universitas Otonom Negara Bagian Morelos, ditemukan tewas pada Sabtu malam di dekat pusat kebudayaan Casa de Cultura di kota Cuautla, Meksiko. Media lokal menyatakan korban tewas akibat

0: akibat sejumlah luka tikaman. Aparat Garda Nasional dan Kepolisian Meksiko telah mensterilkan lokasi penemuan jasad serta melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Pada Senin waktu setempat, ratusan mahasiswa menggelar aksi solidaritas dan tabur bunga untuk menghormati korban. Kasus ini memicu gelombang kecaman atas maraknya kekerasan kepada perempuan.
1: Ahorita en el instituto pues estamos atravesando un momento difícil, pues un momento de solidaridad y pues de respeto, ¿no? Mandamos gran respeto a la familia, a los amigos, a los compañeros.
0: Kasus pembunuhan terhadap perempuan di Meksiko kini menjadi krisis serius. Data resmi mencatat sebanyak 21 kasus femisida terjadi di Morelos sejak Januari hingga Juli tahun ini, sementara secara nasional mencapai 380 kasus. Pihak universitas meminta investigasi tuntas agar pelaku dapat segera ditangkap.
2: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina diwarnai kekerasan yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Kerusuhan membuat warga berhamburan melintasi atap bangunan untuk menyelamatkan diri. Warga berhamburan menuruni lereng dan melintasi atap bangunan saat kekerasan pecah dalam pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina. Sebagian atap roboh saat dipijaki membuat warga terjatuh ke jalan. Sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka dalam rangkaian insiden di Kota Batu. Kekerasan terjadi meski lebih dari 20.000 personel keamanan telah dikerahkan. Komisi Pemilihan Umum Filipina kemudian mengambil alih pengendalian pemilu di Kota Batu. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara di Kota Batu, Filipina, beberapa jam menjelang pemilu parlemen pertama bangsa Moro. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri, sementara sejumlah orang mengangkat dan menyeret korban dari lokasi. Polisi menyebut aksi saling dorong dalam antrian berubah menjadi percekcokan sebelum tembakan dilepaskan. Identitas pelaku serta pemicu penembakan masih diselidiki. Harga bahan bakar yang melonjak memicu gelombang protes di Suriah. Warga memblokade 2 jalur internasional. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia World Now.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Harga bahan bakar yang melonjak memicu gelombang protes di Suriah. Warga memblokade dua jalur internasional, sementara tekanan biaya operasional juga membuat nelayan Prancis menggelar mogok tanpa batas waktu.
1: Warga memblokade jalan internasional M4 di Tamr, Suriah untuk memprotes kenaikan harga BBM dan memburuknya kondisi ekonomi. Aksi yang berlangsung selama dua hari membuat sejumlah truk tangki minyak tertahan. Harga solar kini mencapai 17.500 pound Suriah per liter, setara Rp23.698. Gelombang protes juga menjalar ke Idlib. Massa membakar ban dan memblokade jalan internasional M5 saat truk-truk tangki berada di antara kerumunan. Aksi serupa dilaporkan berlangsung di Aleppo, Raqqa, dan Deir Ez-Zor. Pemerintah transisi Suriah menyatakan kenaikan harga tak dapat dihindari akibat melonjaknya biaya pengadaan BBM global. Tekanan harga BBM juga dirasakan para nelayan di kota pelabuhan CT Prancis. Mereka memulai mogok tanpa batas waktu untuk memprotes mahalnya solar, aturan penangkapan ikan, dan pembagian kuota tuna sirip biru. Para nelayan menilai bantuan pemerintah belum cukup meringankan biaya operasional. Mereka menegaskan kapal-kapal akan tetap bersandar hingga ada jawaban dan solusi konkret dari pemerintah.
0: Kelangkaan dolar di Bolivia membuat masyarakat mencari cara baru untuk bertransaksi. Kini kartu debit berbasis mata uang kripto mulai digunakan untuk menarik uang tunai hingga membayar kebutuhan sehari-hari. Bahkan nilai transaksi aset kripto di Bolivia melonjak tajam dalam setahun.
2: Kelangkaan dolar di Bolivia mendorong warga mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Salah satunya melalui kartu debit berbasis mata uang kripto. Dengan kartu ini, aset kripto seperti USDC dan USDT dapat digunakan untuk menarik uang tunai dalam mata uang lokal maupun membayar langsung di toko.
3: Puedes ingresar o en realidad comprar USDC y USDT simplemente mediante el QR desde cualquier banco. Además de eso, tienes la opción de traspasar lo que son tus criptoactivos, en realidad, sobre todo el USDT, que se utiliza mucho en Binance, directamente desde la aplicación de Binance. Y sobre todo, la mejor ventaja que tiene es que tiene justamente una tarjeta, la cual no solamente te permite sacar de los ATMs del Banco Mercantil Santa Cruz lo que son tus ahorros que tienes en criptomonedas, en coin, sino que además te permite pagar directo.
2: Fenómeno ini juga mulai dilirik perbankan di Bolivia. Banco Mercantil Santa Cruz menjadi salah satu bank yang masuk ke pasar kartu kripto melalui jaringan Visa.
4: Todo este mundo de QRs ha generado que cada vez se usen menos las tarjetas. Pero todavía sigue habiendo este mercado donde se sigue usando tarjetas y obviamente esas tarjetas tienen que tener las seguridades que corresponden, ¿no? Entonces, en ese sentido también Visa ha generado su otra línea de negocio, digamos, que entra al mercado de criptomonedas. Entonces ya no solamente era el mercado tradicional, como todos los bancos también éramos, sino ya hemos empezado a entrar, incursionar en estos otros tipos de mercado, ¿no? Entonces, obviamente con todo el ecosistema que ellos manejan, la estructura que tienen, el incursionar ya en criptos, en manejar ya tarjetas con criptos, donde al final, digamos, hoy por ejemplo.
2: Menurut pakar keuangan Jaime Bravo, penggunaan aset kripto di Bolivia meningkat drastis. Transaksi kripto yang pada 2024 berada di kisaran $256 juta atau sekitar Rp4,5 triliun per tahun melonjak menjadi lebih dari $14 miliar atau sekitar lebih dari Rp246 triliun pada 2025. Lonjakan tersebut terjadi di tengah tekanan terhadap cadangan devisa dan sulitnya masyarakat mendapatkan dolar. Pemerintah dan regulator Bolivia kini mempertimbangkan aturan yang lebih formal untuk mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem keuangan.
0: Gelombang protes krisis iklim terjadi di pusat kota London. Aktivis dari kelompok Extinction Rebellion turun ke jalan menuntut pemerintah Inggris membuka laporan penilaian risiko keamanan nasional terkait krisis ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Sementara di Rusia, puluhan ribu pemuda dari berbagai belahan dunia berkumpul dalam parade Festival Pemuda Internasional 2026. Aksi ini menjadi wadah untuk menyebarkan pesan perdamaian, cinta, dan persatuan global di tengah keragaman budaya.
5: Beragam aksi artistik dan teatrikal mewarnai jalanan pusat kota London pada Senin waktu setempat. Kelompok Extinction Rebellion tampil dengan kostum merah khas, bergerak dengan gerakan lambat dan terkoreografi sebagai simbol peringatan darurat iklim. Para pendemo juga memukul panci dan menabuh drum sepanjang rute. Pertunjukan teatrikal ini menjadi puncak dari rangkaian aksi 3 hari bertema Love and Rage yang digelar sejak 12 September lalu. Aksi ini dilakukan oleh kelompok aktivis untuk meminta laporan penilaian risiko keamanan nasional terkait krisis ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Mereka juga mendesak pemerintah menyiapkan rencana aksi nasional dan penyampaian informasi krisis iklim kepada seluruh warga Inggris. Dokumen penilaian yang telah dipublikasikan sebelumnya pernah memperingatkan bahwa degradasi ekosistem dapat memicu gagal panen, krisis air dan pangan, wabah penyakit menular, hingga gelombang migrasi dan konflik. Suasana meriah mewarnai sepanjang rute parade Festival Pemuda Internasional 2026. Ribuan peserta berjalan sambil membawa bendera nasional mereka masing-masing. Peserta datang dari berbagai negara termasuk India, Thailand, Kolombia, Kamboja, hingga Papua Guinea tampil menari dan menyanyikan lagu-lagu tradisional dengan kostum khasnya. Parade juga diiringi atraksi penabuh drum serta aksi tari bersama sebagai simbol persatuan lintas budaya.
6: Here to spread the message of peace, love, unity, humanity, so that is why we all are here.
5: Parade ini sekaligus menjadi simbol kekuatan dan solidaritas generasi muda dunia. Acara ini berlangsung pada 11 hingga 17 September 2026.
0: Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Leo ke-14 merayakan ulang tahunnya yang ke-71 tahun di Perpustakaan Apostolik Vatikan. Suasana hangat menyertai kunjungan Paus Leo ke-14 di Perpustakaan Apostolik Vatikan pada Senin pagi. Selain merayakan ulang tahunnya yang ke-71 bersama para pekerja Vatikan, Paus Leo juga meresmikan pameran seni baru. Ia juga turut menyampaikan kelakar bahwa takdir telah membawanya ke perpustakaan di hari spesialnya karena almarhum ibunya dahulu adalah seorang pustakawan.
7: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi. Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
0: Sementara itu, mengatasi kekhawatiran global terhadap ancaman teknologi kecerdasan buatan atau AI, Raja Charles III akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi bersama para petinggi perusahaan AI terkemuka dunia di London. Pertemuan ini bertujuan mencari kesepakatan prinsip bersama agar pengembangan AI tetap menjaga hak dan harkat kemanusiaan serta memberikan manfaat bersama bagi masyarakat. Pertemuan ini juga akan dihadiri oleh Menteri Artificial Intelligence Inggris untuk memastikan adanya sinergi antara regulasi pemerintah dan pelaku industri teknologi global. Pemirsa CNN Indonesia World Now akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting.

0: sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Masih di CNN Indonesia World Now, pemirsa, gelaran Emmy Awards 2026 kembali menjadi sorotan dunia, terutama saat kedatangan para aktris di karpet merah. Zendaya menjadi salah satu selebritas yang paling mencuri perhatian lewat tampilan gaya rambut barunya.
3: Suasana meriah memenuhi karpet merah penganugerahan Emmy Awards 2026 saat sejumlah bintang papan atas dunia hadir. Perhatian para fotografer kini tertuju pada penampilan Zendaya yang tampil memukau dengan potongan rambut pixie cut baru. Gaya berbeda tersebut makin menegaskan statusnya sebagai ikon fashion dunia. Zendaya menerima nominasi Emmy ke-6 dalam karirnya untuk kategori aktris utama terbaik dalam serial drama atas perannya sebagai Rue di serial TV Euphoria. Sementara itu, Selena Gomez turut hadir dengan menggunakan gaun emas rancangan Louis Vuitton. Serial yang dibintanginya, Only Murders in the Building, masuk dalam nominasi kategori serial komedi terbaik. Selain penampilan Zendaya dan Selena Gomez, karpet merah juga diwarnai oleh deretan bintang televisi dan perfilman dunia yang tampil dengan busana mewah perancang ternama. Ajang penghargaan Emmy Awards menjadi panggung penting bagi industri hiburan untuk mengapresiasi karya-karya televisi terbaik.
2: Pemirsa, robot humanoid China mencetak prestasi mengejutkan dengan berlari lebih cepat dari rekor dunia milik Usain Bolt. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Roslyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Inilah Tiangong Ultra, robot humanoid buatan China yang mencetak rekor mencengangkan dalam ajang World Humanoid Robot Games di Beijing. Robot ini menuntaskan lari 100 meter hanya dalam waktu 8,64 detik. Catatan tersebut hampir 1 detik lebih cepat dibandingkan rekor dunia milik pelari asal Jamaika Usain Bolt yang memiliki catatan rekor dunia dengan waktu 9,58 detik. Namun catatan waktu itu bukan terjadi secara instan. Dalam babak penyisihan, Tiangong Ultra mencatat waktu 9,39 detik. Di semifinal, waktunya kembali dipangkas menjadi 8,86 detik. Hingga akhirnya dalam final, robot ini mampu menembus 8,64 detik.
5: Jadi, Ultra dan Tidu lebih seperti seorang teman. Ya, Ultra, kita bersama-sama menyertai banyak pertandingan.
4: Setiap perlombaan menjadi kesempatan untuk menguji strategi baru. Tim bahkan kembali ke pusat pengembangan setelah perlombaan untuk memperbaiki sistem kendali gerak dan menguji program yang lebih cepat. Tiangong Ultra menggunakan sistem kendali gerak yang terus menyesuaikan posisi sendi dan keseimbangan sehingga mampu berlari tanpa harus dikendalikan secara langsung oleh operator. Tetapi kemampuan berlari bukanlah tujuan utama pengembangan Tiangong Ultra. Para pengembang ingin menggunakan kemampuan tersebut untuk meningkatkan mobilitas robot agar dapat bergerak lebih baik di berbagai kondisi dan medan.
5: Tapi untuk terus meningkatkan, kita butuh peralatan terus meningkatkan. Ini mungkin berkaitan dengan dasar bahan material, teknologi, teknik, atau struktur bagaimana melakukan pengurangan desain. Ini sangat dasar, sangat penting dalam teknologi ini. Kemudian, kita berpikir selanjutnya, saya 说到就是，我觉得本体能力和运动能力， 在性能上已经到达能用够用的一个阶段，我们是想把这个高性能变成高可靠性，然后高可用性，让它去转化成这种真正功能性的一些能力。
4: Saat ini robot humanoid buatan ex-humanoid juga mulai diuji untuk pekerjaan di dunia nyata. Salah satunya dalam lingkungan pabrik untuk memindahkan kotak dengan bobot sekitar 8 hingga 12 kg kerat. Sementara model yang lebih kecil, Omni, telah diuji menaiki gedung hingga lantai 17. Kedepan Tiangong Ultra ditargetkan dapat digunakan untuk pekerjaan seperti inspeksi di luar ruangan hingga misi penyelamatan darurat.

Selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Beni Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 15 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Fahd El-Fauz alias Fahd Rafiq terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga.

0: Kapal motor Virgo Transport 8 tenggelam di perairan laut Jawa Timur. 6 orang tewas dan ratusan lainnya masih dalam pencarian. Mirisnya, ada sejumlah korban yang namanya tidak tercantum di data manifest kapal.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Namun, kecemasan mereka bertambah karena saat dicek di posko, nama anggota keluarga yang dicari tidak tercantum dalam manifest penumpang. Minarti salah satunya. Suaminya yang bernama Bintos, seorang kernet truk, penumpang kapal Virgo, namun namanya tak tertera di data manifest.
2: Tapi di data petugas ada?
3: Belum ada, itu datanya yang baru belum ada.
2: Data manifest penumpang?
3: Belum
2: ada. Belum ada juga. Tapi naik kapal ini Bu ya?
3: Kapal ini.
2: Sempat kontak-kontakan Bu waktu di kapal?
3: Telepon terakhir hari Sabtu jam 10:30.
2: Bilang apa? Pamit gitu aja.
1: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Senin 14 September. 3 korban mengalami cedera dan langsung

0: mendapat penanganan medis. 22 korban yang dievakuasi adalah korban KMP Virgo Transport 8 yang sebelumnya diselamatkan dan ditampung oleh KM Cahaya Bahari Jaya di perairan Laut Jawa. Terdiri dari 21 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 19 orang dalam kondisi sehat, sementara 3 orang mengalami cedera dan mendapat penanganan medis pertama. Seluruhnya kemudian dibawa ke KRI Nala 363 yang akan mengantar mereka ke posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 114 orang, di mana 108 selamat dan 6 meninggal. 129 orang korban masih dalam proses pencarian tim SAR. Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik.
1: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
2: Setelah ajar nama barang sama abang ini, setelah ajar apa ajar? Udah mau ngapain juga? Iya, ajar aja kita mau ngapain?
3: Oke, ajar. Bukan ajar bubukan ya?
2: Bukan, kita yang ajar.
3: Iya. Bukan
2: mas, ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang langsung dibawa pak, sama ombak ke apa? Sepoci.
1: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
4: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
3: Masih terang.
4: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
3: Terus sampai lari kemana?
4: Kelilingi kapal pak.
3: Kelilingi kapal.
4: Kelilingi kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
1: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Di tengah pencarian 8 orang yang hilang kontak dari speedboat Aru Padatu 1, dua temuan jenazah di wilayah berbeda turut menjadi perhatian. Satu jenazah ditemukan di wilayah Banten, sementara temuan lainnya berasal dari Pulau Enggano, Bengkulu. Jenazah pertama ditemukan pada 11 September 2026 di sekitar muara Sungai Kali Teratai, Keramat Watu, Banten. Setelah melakukan pemeriksaan menggunakan data primer, Polda Banten memastikan jenazah ini bukan bagian dari 8 orang yang hilang kontak di speedboat Aru Padatu 1. Sementara itu jenazah lain ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Jenazah telah dievakuasi ke Polda Bengkulu dan menjalani otopsi. Jenazah diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 165 cm dengan perkiraan usia di atas 50 tahun. Polda kini menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga 8 orang yang masih dalam pencarian.
5: Dua hari yang kemarin ditemukan sesosok mayat itu di sekitaran muara Sungai Kali Teratai di Keramat Watu. Dari hasil data primer dipastikan bahwa mayat tersebut bukan dari teman-teman yang hilang kontak dari kapal speedboat Aru Padatu. Dan yang ketiga, banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada Polda Banten terkait dengan adanya temuan mayat di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Dapat kami sampaikan bahwa

0: Mayat tersebut sudah dievakuasi dari Pulau Enggano menggunakan pesawat ke Polda Bengkulu dan hari ini sudah dilaksanakan otopsi. Kita menunggu pencocokan DNA yang sudah diambil dari keluarga teman-teman yang hilang kontak. Kita akan melakukan pencocokan. Kami mohon waktu untuk bisa menjelaskan setelah keluar hasil cek DNA dari Polda Bengkulu.
1: Helikopter Polri Dauphinais 365N3P3103 dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi korban kapal motor Virgo Transport 8. Setelah mencapai lokasi, tim melaksanakan hoist menggunakan basket life untuk mengangkat satu jenazah korban dari kapal tongkang yang ditarik tugboat menuju helikopter. Misi ini dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 pukul 14.48 WITA hingga 16.50 WITA. Helikopter berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin menuju lokasi operasi yang sebelumnya berjarak sekitar 80 mil laut dari Banjarmasin dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Jenazah selanjutnya dibawa ke Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin untuk proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Untuk memastikan proses identifikasi korban berjalan profesional dan akurat, Polri juga menyiapkan 3 posko DVI di Kalimantan Selatan, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan Pelabuhan Trisakti. Setelah sepekan, 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan.
2: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
3: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya sampai ketemu. Kalau nggak ada hasil aja harus pulang sebenarnya. Harus sampai ketemu gitu.
2: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
4: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya anak saya ini dan rekan-rekannya.
2: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
5: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
2: Sebelumnya tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastongat Pebro, Pandeglang, Banten.
1: Suhasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Suhasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Suhasil menyebut akan berfokus menjaga kredibilitas dari APBN serta menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo.
7: Pengambilan sumpah janji jabatan.
8: Demi Tuhan saya berjanji.
9: Demi Tuhan saya berjanji.
10: Bahwa saya...
11: Usai pelantikan, Suhasil menyatakan fokus utamanya adalah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.
12: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
11: Selain memastikan target defisit anggaran tetap di bawah 3%, Suhasil juga menekankan bahwa efisiensi APBN bukan sekadar mendorong anggaran belanja, melainkan mengoptimalkannya demi menghasilkan output maksimal yang bermanfaat bagi masyarakat.
12: Efisiensi itu adalah bagian dari gerak APBN. Jadi APBN itu ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Di bagian belanja tentu kita selalu berusaha mencari belanja yang lebih efisien, tapi menghasilkan output yang kemudian sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi dengan output yang ada, dengan belanja yang ada menghasilkan output yang maksimal. Ini adalah bentuk efisiensi dari APBN.
11: Selain itu, menanggapi transisi kepemimpinan di internal kementerian, ia memastikan roda birokrasi dan pekerjaan di Kementerian Keuangan akan terus berjalan seperti biasa, sebagai bentuk keberlanjutan. Suhasil juga menjelaskan, dengan dukungan 77.000 pegawai di seluruh Indonesia, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal pertumbuhan serta menstabilkan perekonomian nasional ke depan. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
4: Dalam rapat kerja gabungan bersama Dewan Perwakilan Daerah pada hari Senin pagi, Purbaya Yudi Sadewa sempat menerima telepon dari pihak Istana Negara. Hal ini disampaikan Ketua Komite 4 DPD Ahmad Nawardi. Purbaya Yudi Sadewa resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Senin sore. Ia diganti Suhasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Suhasil dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dan segera menuju ke Kementerian Keuangan di Jakarta untuk bertemu dengan staf Kemenq. Detik-detik pergantian Menteri Purbaya mulai terlihat ketika Purbaya menghadiri rapat kerja gabungan di gedung DPD RI Senayan. Di sela sesi tanya jawab, pimpinan rapat Komite 4 DPD Ahmad Nawardi memotong sesi jawaban Purbaya untuk menginformasikan ada telepon penting dari pihak istana. Saat itu YouTube resmi DPD RI langsung dimatikan dan Purbaya keluar ruangan untuk menerima telepon.
10: Orang saya nggak ada dalam lagi, saya suruh aja mereka kerja, mereka banyak, kita banyak kerjaan juga.
4: Fat El Fous alias Fat Rafiq ikut terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fat yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 17 orang. Di antaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
13: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
4: Di tengah aksi Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia DPP SPI di depan gedung MPR DPR pada Senin, personel Polres Metro Jakarta Pusat hadir untuk menjaga keamanan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat. Di sela pengamanan, petugas berinteraksi langsung dengan peserta aksi dan membagikan makanan ringan serta air mineral. Langkah sederhana ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat selama penyampaian aspirasi berlangsung. Sebanyak 448 personil disiapkan dalam pengamanan. Petugas ditempatkan untuk menjaga ketertiban di sekitar lokasi, membantu kelancaran aktivitas masyarakat, serta memastikan peserta aksi memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api di wilayah Bromo menjadi sulit. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Heboh aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulonnya Karnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Lebih-lebih adanya simbol-simbol dalam ornamen kostum maupun dalam aksi penyembelihan kambing yang dianggap sebagai acara ritual persembahan kepala kambing.

0: video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulonet Karnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati, maupun alas yang digunakan banyak yang menyebut sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan kepada peserta dan pihak panitia untuk diminta klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Peserta mengaku kurang literasi dan hanya teatrik dengan kostum unik hingga tidak menyadari aksi yang ditampilkan bisa menuai kontroversi. Mereka menyebut jika kostum mereka sewa, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
1: Meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami lakukan, apa yang kami tampilkan di pekan Simbang Night Carnival 2006 menyinggung berbagai pihak. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, kami hilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri berkreasi.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, mengakui kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
2: Terkait yang kemudian viral, memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multi tafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal. Jadi memang harus menjadi perhatian. Nah, kita tentu saja karena ini sudah terlanjur, kita akan koordinasi dengan panitia agar kemudian bisa mengantisipasi bersama.
0: Diharapkan kedepannya, pihak panitia harus lebih mengetahui konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernardi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
3: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Gorontalo, seorang pria mengaku wartawan nekat merusak fasilitas di sebuah rumah sakit hingga ribut dengan dokter dan perawat.

0: Inilah video rekaman yang dimiliki Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Gorontalo saat pelaku berinisial JT alias Joker, warga Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit pada Sabtu dini hari.
1: Ini bukan tempat berbeda.
0: Kejadian bermula saat salah seorang dokter dan perawat keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang tengah mengamuk justru didorong oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga meremas dan mencakar korban. Motif tindakan nekat pelaku diduga karena sakit hati menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Kasus pengerusakan dan penganiayaan ini sudah ditangani Polresta Gorontalo Kota. Pelaku yang saat mengamuk di rumah sakit tersebut mengaku sebagai seorang wartawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan di rumah tahanan Polresta Gorontalo Kota. Kamera CCTV merekam aksi kejahatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama bulan September tahun 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral, aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga di kawasan Lapai, Kota Padang pada Selasa 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenali. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku di 2 lokasi yang berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku yang berada di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur untuk mencari barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Akibat rentetan kasus curanmor ini, para korban mengalami kerugian material belasan hingga puluhan juta rupiah. Hingga kini, polisi masih memburu satu orang lagi rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api di wilayah Bromo menjadi sulit. Hingga kini BPBD Jawa Timur dan tim gabungan lainnya masih terus berupaya untuk proses pemadaman dan pencegahan perluasan area terdampak.
3: BMKG Juanda Surabaya memprediksi cuaca di kawasan Gunung Bromo cenderung cerah dan berangin. Di tengah puncak musim kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang dan suhu ekstrim kering menjadi ancaman serius yang bisa kapan saja memicu dan mempercepat perluasan kobaran api. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian berat bagi tim gabungan yang berperang melawan waktu di lapangan.
4: Bromo ini adalah jika kami monitoring ya, nilai kelembabannya yang cukup rendah ya di apa namanya. Saat ini terpantau nilai kelembaban itu di rentang 20 hingga 40%, itu menandakan apa ya? Tingkat bahaya untuk terjadi kebakaran itu bisa meluas, itu sangat tinggi, Mbak. Maka perlu diwaspadai untuk kecenderungan terjadi adanya kebakaran lahan di wilayah Bromo. Karena jika memang terjadi lagi, sebarannya itu bisa cukup cepat gitu, Mbak. Karena nilai kelembaban udaranya yang sangat kering.
3: Angin kencang turut membuat proses pemadaman api dari udara tidak maksimal. Kepala BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan bahwa bara api bisa dengan cepat kembali menyala hingga sulitnya pergerakan tim di lapangan akibat medan yang terjal.
5: Satu penyebab api yang sebelumnya bara akhirnya muncul meskipun sekarang ini kecil, tapi ini sempat membuat api menyala di beberapa tempat. Dan akhirnya helikopter waterbombing tidak bisa beroperasi maksimal dikarenakan memang adanya angin kencang tersebut. Selain masalah angin, jangkauan tim darat tidak bisa maksimal dikarenakan jauhnya titik api dari jalan yang bisa ditempuh teman-teman tim darat, sehingga untuk menempuh waktu ke sumber titik api ini dibutuhkan waktu yang sangat lama dan juga terjal daerah-daerah yang terbakar tersebut, karena memang posisinya ada di dinding-dinding ataupun punggungan bukit yang ada di sekitar Bromo.
3: Hingga saat ini, tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu titik api baru di kawasan Bromo. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap menyesakan. Karhutla juga

0: Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
1: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orang Utan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
2: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
1: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang hutan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
3: Tren mengabadikan momen di foto booth ternyata bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sumber cuan baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Indonesia.
1: Mengabadikan momen di foto booth kini jadi bagian dari pengalaman sebagian orang saat mengunjungi suatu tempat. Tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan yang baru. Salah satunya resep foto booth yang hadir dengan konsep portable.
2: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah foto booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resep foto booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photo booth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4 sampai 5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8 sampai 12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
3: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200 sampai 400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30 sampai 70%. Hanya yang paling banyak kita pastinya Malaysia gitu. Malaysia, terus Thailand juga ada, Singapura, Brunei. Untuk yang paling jauh sih, alhamdulillah udah sampai Australia sih, Kak.
2: Bagi pelaku usaha, photobooth bukan hanya sekedar menjual foto. Penyedia jasa sewa resep photobooth ini menerapkan tarif mulai dari 300 sampai 500 ribu rupiah per jam. Ada pula paket harian sekitar 750 ribu rupiah, hingga paket bulanan sekitar 5 sampai 6 juta rupiah.
4: Awal-awal pasti bingung ya, gimana strateginya biar kita nggak nunggunya lama. Karena anak Gen Z kan minusnya itu ya, nggak mau nunggu lama. Jadi awal-awal kita nunggu, berbayar per orang yang datang tuh 5.000. Lama nih, kayaknya nggak balik nih, sempat mau menyerah. Akhirnya kita coba merubah strategi marketingnya dengan memasarkannya melalui owner cafe atau tempat, atau langsung ke event, ke panitia eventnya. Akhirnya kita coba buat potingan harga, sewa per jam, sewa per hari, per bulan, gitu ya kan. Akhirnya ya dari situ cepet lah akhirnya dapat.
2: Resep foto booth biasanya ditempatkan di berbagai kegiatan. Nama tempat atau nama event juga bisa ditampilkan pada frame foto.
5: Cetak. 1, 2, 3. Wah, cepat sekali. Dalam hitungan detik, sebuah momen bisa menjadi foto fisik yang langsung dibawa pulang. Nah, foto booth kini tak lagi identik dengan mesin besar dan dekorasi yang memenuhi ruangan. Bermodal perangkat yang relatif ringkas seperti tablet, printer, dan box, bisnis ini menawarkan peluang baru bagi pelaku bisnis. Oh iya, bisa diunduh juga, terus langsung diupload ke media sosial.
6: Karena penasaran aja sih, Kak. Karena udah sebelumnya kan berbayar terus agak pricey. Sini kebetulan dapat bonus makan plus dapat ini foto, jadi nyoba aja.
2: Cuan juga terbuka dari bisnis jasa foto booth, salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, foto booth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15 sampai Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
7: Hari weekend itu
0: sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih kak, kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih kak gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih kak, soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja, kalau kita kan bisa berbagai warna gitu kak, bisa cari sendiri efeknya gitu.
2: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template photobooth di Jalan Tunjungan.
7: Karena FOMO aja sih lebih tepatnya, kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
8: Lagi rame yang kayak gini gitu.
9: Dipajang
8: karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
2: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis photobooth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP.
10: Dari mesin photobooth yang portable hingga layanan photobooth di pinggir jalan, bisnis ini menunjukkan bahwa peluang tidak selalu datang dari produk yang kompleks. Kreativitas dan kemampuan membaca tren jadi modal penting untuk menangkap peluang sehingga menjadikannya super cuan. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Masih akibat serangan Rusia, kali ini dua gudang di wilayah Odessa, Ukraina juga hangus dilalap api saat rudal jatuh mengenai permukiman warga.
8: Detik-detik dua truk hangus terbakar di dekat perbatasan Ukraina-Polandia sempat terekam kamera amatir pada Minggu dini hari. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena terjadi di area SPBU dekat pos pemeriksaan perbatasan Yahodin. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sbiha, dan otoritas setempat, kebakaran ini dipicu serangan drone Rusia yang terjadi sekitar 800 meter dari perbatasan Polandia yang juga menyerang lokomotif kereta penumpang dan kemudian puing yang jatuh memicu kebakaran di area SPBU. Akibat insiden ini, perlintasan perbatasan ditutup sementara saat petugas berupaya memadamkan api. Tidak ada korban luka yang ditimbulkan. Asap membumbung tinggi dari sejumlah gudang di wilayah Odessa, Ukraina setelah serangan rudal dan drone Rusia menghantam permukiman warga. Menurut Gubernur wilayah Odessa, serangan yang memicu kebakaran ini juga merusak sebuah gedung apartemen, rumah warga, gudang, garasi, hingga kendaraan. Serangan yang terjadi sejak Minggu malam hingga petang ini juga membuat sedikitnya 12 orang terluka, termasuk anak-anak.
7: Aksi menentang imigrasi kembali digelar di sejumlah kota Eropa. Di Portsmouth, Inggris, demonstran bentrok dengan polisi. Sementara di Milan, Italia, kelompok nasionalis menuntut pengetatan perbatasan dan pemulangan imigran.
9: Ratusan demonstran anti-imigran memadati pusat kota Portsmouth, Inggris, 13 September. Sambil membawa bendera Inggris dan spanduk South Coast Patriot, massa menyerukan penghentian kedatangan perahu-perahu pencari suaka. Ketegangan pecah saat sejumlah demonstran terlibat bentrok dengan polisi. Aksi anti-imigran ini diadang kelompok Stand Up to Racism yang menggelar demonstrasi tandingan di Guildhall Square. Polisi membentuk barikade untuk mencegah bentrokan antara kedua kelompok.
10: If you want your country back, you have to have power. The only way you can have power is if you get your party as a majority in parliament.
9: Sedikitnya 3 orang ditangkap, polisi menyatakan penangkapan lain masih mungkin dilakukan setelah petugas memeriksa rekaman video aksi. Protes ini merupakan lanjutan dari aksi pada akhir pekan sebelumnya. Kala itu sekitar 140 migran tiba di Portsmouth dengan satu perahu karet berukuran besar. Meski aksi penolakan terus terjadi, data pemerintah Inggris menunjukkan jumlah kedatangan dengan perahu kecil turun 23% dalam setahun terakhir. Sehari sebelum aksi Portsmouth ini, puluhan aktivis nasionalis juga berunjuk rasa di Milan, Italia. Di depan Basilika Santa Maria delle Grazie, mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Remigrasi menyelamatkan Eropa". Massa menuntut perbatasan Eropa diperketat serta menyerukan kebijakan remigrasi atau pemulangan migran ke negara asal.
11: Dell'Europa, quelli che sono gli europei, noi siamo nativi e se noi diciamo sacrifichiamo questo nostro diritto comunque all'autodeterminazione ad avere un territorio che possiamo chiamare casa, poi non abbiamo nessun altro posto in cui andare.
9: Aksi di Inggris dan Italia ini menunjukkan menguatnya perdebatan mengenai imigrasi di Eropa. Kelompok nasionalis menuntut pembatasan yang lebih ketat. Sementara para penentangnya memperingatkan munculnya sentimen rasisme dan diskriminasi.
7: Dua penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Seekor orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku.
12: Bukan hanya warga Chile yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chile. Sandai orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chile yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Chingpo menikmati pesta ulang tahunnya.
7: Kita ke dalam negeri. Bicara soal kuliner tidak melulu tentang rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik. Di kawasan Braga, Bandung ada satu restoran yang jadi salah satu saksi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Eksis sejak tahun 1918, restoran ini menyajikan aneka makanan khas Belanda yang menggugah selera.
13: Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharian yang didirikan oleh Elvan Bocharian. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
14: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu ya, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
13: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
15: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
13: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Winnie Dermawan. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: todo el mundo.
1: Bang Gago, preman kampung memalak gadis penjaga warung dengan senjata tajam. Usai CCTV-nya viral, pelaku pun ditangkap polisi saat tengah tidur di rumah. Tiga orang penumpang KMP Virgo 8 yang tenggelam merupakan warga Jawa Barat yang tengah mencari kerja di Banjarmasin. Keluarga korban shock mengetahui sanak saudara mereka menjadi korban. Dua jenazah ditemukan di perairan Enggano dan Selat Sunda diduga terkait dengan speedboat jurnalis yang hilang. Polisi akan melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari aksi seorang preman kampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengancam gadis penjaga warung menggunakan senjata tajam menjadi viral di media sosial. Pelaku mengancam korban lantaran kesal tidak diperbolehkan berutang di warung saat menginginkan sebungkus rokok.
2: Ulah preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tidak diberi uang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa dengan maksud agar korbannya semakin takut. Tak berselang lama setelah videonya menjadi viral di media sosial, preman yang kerap bikin onar ini diringkus oleh polisi. Ia ditangkap saat tertidur lelap di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga tetapi enggan membayar. Membayar pun tak sesuai harga hingga berutang.
3: Ya, mengebuang nggak dikasih. Ya. Karena informasi dari warga memang dia preman kampungan, preman kampung.
2: Lain lagi yang dilakukan oleh dua orang pemuda di Jakarta Utara ini. Demi memiliki kasur busa yang empuk, mereka nekat mencuri di toko peralatan rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok pada Sabtu 12 September. Sebelum beraksi, kedua pelaku berlagak menjadi pembeli dan menanyakan harga sejumlah kasur yang dijual. Anak pemilik toko yang tidak hafal harga kemudian masuk ke dalam toko untuk bertanya kepada orang tuanya. Saat itulah pelaku langsung menyambar kasur seharga Rp375.000 dan membawanya kabur. Pemilik toko belum melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia memilih untuk mengunggah peristiwa pencurian tersebut ke media sosial agar kedua pelaku jera saat melihat ulahnya menjadi viral. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah rumah di Dukuh Dimoro, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk pada Senin siang. Mirisnya, seorang lansia perempuan bernama Satiem berusia 82 tahun meninggal dunia usai tertimpa reruntuhan bangunan. Di lokasi yang berbeda, pemirsa, pria lanjut usia tewas tenggelam di sebuah kanal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban histeris dan pingsan di lokasi.
2: Peristiwa memilukan terjadi di Dukuh Dimoro, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Senin siang. Satiem diduga tewas setelah tertimpa puing bangunan saat rumah tempatnya bernaung tiba-tiba ambruk. Polisi dibantu warga dan petugas medis mengevakuasi Satiem, lansia berusia 82 tahun yang tinggal seorang diri. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah. Bangunan menggunakan material kayu dan bambu dengan atap genting yang sudah lama. Dalam setahun terakhir, warga disebut telah melihat sejumlah tanda kerusakan pada bangunan.
4: Tiba-tiba terus langsung gerak tuh, langsung ambruk lah.
5: Itu tertimpa langsung atau bagaimana?
4: Iya langsung, itu pun keadaannya rumah itu sudah tidak layak itu.
6: Namun demikian karena usia memang juga sudah tua, 83 tahun,

0: akhirnya beliau tidak tertolong, itu meninggal di tempat.
1: Setelah evakuasi, jenazah Satiem diserahkan kepada keluarga. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum desa. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jasad RDS, pria 67 tahun, dievakuasi dari kanal di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin sore. Ibu ini bahkan pingsan tak kuat menahan duka. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga pada Minggu petang. Korban diketahui terjatuh di kanal setelah sandal milik korban ditemukan terapung di sekitar kanal. Evakuasi pun cukup sulit karena permukaan kanal dipenuhi oleh eceng gondok dan tanaman liar.
2: Setelah melakukan penyisiran, kurang lebih 3 menit, akhirnya terbuka walaupun medan agak berat karena ada banyak eceng gondok, banyak tanaman liar, sehingga untuk mengakses ke sana sangat bisa butuh waktu berapa lama.
1: Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Batuwaraya, Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi terkait dihantam gelombang tugboat atau kapal tunda tenggelam di perairan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 8 anak buah kapal menyelamatkan diri ke tongkang. Namun tongkang justru hanyut setelah jangkarnya lepas. Inilah video detik-detik kapal tunda MT-20-1301 saat berada di perairan sekitar Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Badan kapal miring dan perlahan tenggelam. Tak lama kemudian, sebagian besar badan kapal tak lagi terlihat di permukaan. Sebelum tenggelam, 8 ABK mencoba menyelamatkan diri ke tongkang. Namun, tongkang juga hanyut setelah jangkarnya lepas. Kantor SAR kelas A Surabaya Jawa Timur mengerahkan KN SAR 249 Permadi bersama dengan tim rescue menuju ke lokasi untuk menemukan dan menyelamatkan 8 ABK. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan bersama dengan personel Ditko Airut Polda Jawa Timur melakukan pencarian. Kita menuju ke Sumatera Barat, pemirsa. Seorang wanita di Kota Padang ditangkap polisi karena melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan. Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo Provinsi Jambi di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang Jumat siang. Petugas menyita beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan. Pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi utang. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti 2 nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran sudah diterima. Namun, pembayaran untuk nomor terakhir tidak diterima sama sekali sampai akhirnya arisan dibubarkan oleh pelaku. Korban arisan mengalami kerugian hingga Rp6 juta lebih. Kita menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Heboh aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Lebih-lebih adanya simbol dalam ornamen kostum maupun dalam aksi penyembelihan kambing. Ya, video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu menjadi viral di media sosial, pemirsa. Salah satu peserta Simbang Gang 1 atau Simone menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai ritual persembahan kepala kambing. Simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga yang menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Dan pada Senin siang, pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan pemanggilan peserta dan panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Peserta mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik sehingga tidak menyadari aksi yang ditampilkan bisa menuai kontroversi. Kita beralih ke informasi pencarian jurnalis yang hilang. Sejumlah nelayan di pesisir Carita mengaku sempat melihat speedboat Arupa Datu 1 sebelum kapal yang membawa 5 jurnalis dan 3 ABK ini hilang kontak. Di sela proses pencarian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang yang terapung di lautan. Dan terbaru, satu jenazah ditemukan Polda Bengkulu di perairan Enggano. Polda Banten menelusuri keterkaitan temuan ini dengan hilangnya jurnalis dan 3 ABK.
4: Seorang nelayan Carita bernama Toye mengaku sempat melihat speedboat Arupa Datu 1 di perairan Gunung Anak Rakatau. Toye yang juga adik ipar Kapten Arupa Datu 1, Warta, melihat speedboat ini Senin 7 September 2026. Saat itu speedboat terlihat di wilayah Legon Cabe sekitar pukul 6 sore. Toye mengaku melihat kapal dari jarak sekitar 3 km. Menurut Toye, ia yakin kapal yang dilihatnya adalah Arupa Datu 1 karena sudah mengenal ciri-ciri speedboat ini. Kondisi cuaca saat itu juga disebut kurang baik, angin dan arus laut cukup kencang.
5: Dan jam berapa, Pak?
6: Di sekitar Legon Cabe kapal boat. Saya sedang labu di situ, agak jauhan, itu antara 3 kiloan, sekitar jam 6 lewat lah.
5: Bapak yakin bahwa itu adalah rombongan saudara Bapak dan wartawan, Pak?
6: Yakin itu. Saya udah sering ini ikut.
4: Memasuki hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan 8 kru kapal Arupa Datu 1 yang hilang sejak 7 September lalu. Area pencarian diperluas hingga 3.962 mil laut. Tim SAR mengerahkan 20 kapal yang dibagi ke dalam 6 sektor pencarian. Di sela pencarian, sejumlah barang ditemukan di Selat Sunda. Di antaranya 2 terpal, 1 galon, dan 3 life jacket yang ditemukan mengapung di laut. Setelah dilakukan identifikasi, barang-barang ini dipastikan bukan bagian dari perlengkapan KM Arupa Datu 1. Terbaru, Polda Bengkulu menemukan jenazah di perairan Enggano. Temuan ini kemudian menjadi perhatian tim SAR karena perairan Enggano berada dalam kawasan perairan yang terhubung dengan jalur laut Sumatera dan Selat Sunda.
7: Dari hasil benda objek yang ditemukan ini, kami sudah melakukan pendalaman, sudah mengkonfrontir dengan pemilik kapal, sudah melakukan pencocokan, dipastikan bahwa objek yang ditemukan ini tidak berkaitan dengan teman-teman dari speedboat Arupa Datu.
4: Jenazah diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 165 cm dengan perkiraan usia di atas 50 tahun. Polisi menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga 8 orang yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tangis keluarga pecah saat menerima informasi bahwa keluarga mereka menjadi salah satu penumpang tenggelamnya KMP Virgo 8. Sementara 22 penumpang yang selamat akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
1: Wanita ini langsung shock dan menangis usai menerima fakta bahwa kerabatnya menjadi salah satu penumpang KMP Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Wanita ini merupakan salah satu keluarga yang dikumpulkan di posko informasi desa situ daerah Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa siang. Berdasarkan data Polres Garut, sebanyak 22 orang adalah warga Garut yang tengah mencari pekerjaan. 11 orang korban sudah ditemukan selamat, 2 orang meninggal dunia dan sisanya 9 orang masih dalam pencarian.
8: Itu saat ini memang betul ada 23 yang ada di Jawa Barat, tapi yang masuk di daerah Kabupaten Garut sendiri itu ada 22. Yang satu itu masuk di daerah Kabupaten Sucinaraja Cianjur. Sucinaraja Garut, kemudian yang satu ada di Cianjur.
1: Sementara itu, usai dievakuasi oleh kapal Cahaya Bahari yang melintas, sebanyak 22 penumpang KM Virgo 8 yang selamat akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa pagi. Sebelumnya, kapal Cahaya Bahari yang merupakan kapal kayu sempat tertahan di tengah laut karena gelombang tinggi hingga proses evakuasi tertunda. Proses evakuasi pun dilakukan menggunakan kapal kecil lalu dipindahkan ke KRI Nala. Kepala Basarnas Banjarmasin 1 Putu Sudayana menjelaskan, 22 penumpang selamat tersebut menjadi bagian terakhir yang berhasil dibawa menuju Banjarmasin. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Virgo 8 di perairan Laut Jawa menambah daftar panjang kecelakaan di perairan Indonesia. Publik pun dibuat bertanya, kenapa hal ini berulang kali terjadi hanya dalam waktu yang dekat? Apakah kecelakaan laut ini murni faktor alam ataukah ada hal lain? Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
9: Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok.
10: Minggu malam, ratusan penumpang KMP Virgo Transport 8 terbangun dari tidur mereka. Bak mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka terkejut, kamar tidur mereka telah dipenuhi air. Tidak hanya itu, posisi kapal mulai miring hingga menimbulkan kepanikan. Sejumlah penumpang bergegas mengenakan pelampung. Dalam gelap sekitar pukul 10 malam, mereka berusaha menyelamatkan diri dengan mencari celah keluar dari badan kapal. Bagi yang beruntung, mereka bisa keluar dan diselamatkan usai mengapung di laut berjam-jam lamanya.
11: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
12: Masih terang.
11: Ya, nggak lama begitu, sirine bunyi. Nggak lama sirine bunyi itu, mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
12: Terus sampai lari kemana?
11: Ngelilingi kapal, Pak.
12: Oh, ngelilingi kapal.
11: Ngelilingi kapal, kapal gini kita ke sini, kapal sini kita gini gitu.
10: Dari pengakuan Agus dan penumpang lainnya yang selamat, sebelum tenggelam, kapal dalam posisi miring dan terbalik, lalu akhirnya tenggelam. Kesaksian sejumlah penumpang yang selamat menimbulkan spekulasi penyebab KMP Virgo 8 tenggelam. Salah satunya adalah ombak besar yang menghantam kapal mereka. Kesaksian penumpang selamat terkait ombak tinggi yang terjadi ketika kejadian sejalan dengan informasi sementara yang diungkap Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayor Jenderal TNI Edi Prakoso. Edi mengungkapkan ketika kejadian, nahkoda kapal bernama Haris Yulianto sempat melakukan kontak dengan Basarnas tentang kemiringan kapal usai lambung kanan dihantam ombak tinggi.
13: Ini juga kejadian kemiringan terkait dengan tenggelamnya kapal tersebut, ulangi, kemiringan kapal tersebut ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
10: Fakta lain yang ditemukan terkait tragedi KMP Virgo 8 adalah dugaan kapal naas ini keluar dari jalur pelayaran mereka. Fakta ini diungkap pakar sistem perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dimas Widihandani, berdasarkan data yang diterima remote base station, RBS, dan server ISIS. Stasiun ISIS mencatat sinyal terakhir kapal pada pukul 22.33 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 12,9 knots. Kemudian berikutnya data pergerakan kapal berhenti masuk ke sistem setelah sebelumnya KM Virgo Transport 8 sempat terpantau keluar jalur.
9: Pada saat kejadian, tapi memang tercermin di sana ketika menjelang loss of contact itu ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya anomali. Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok.
10: Hingga Senin pukul 22 WITA, data Basarnas mengonfirmasi 129 orang masih dinyatakan hilang dari 243 orang yang tercatat dalam manifest. 114 korban telah ditemukan, 108 selamat, sementara 6 orang meninggal. Tragedi tenggelamnya KMP Virgo 8 ini pun menambah kecelakaan di perairan Indonesia dengan korban yang tidak sedikit. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sesaat lagi kami ajak Anda merasakan serunya memanen jengkol di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan, Lampung. Bukti merawat hutan menjadi sumber kehidupan. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio.
8: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
2: tadi.
8: Tidak hanya
2: kan begitu? MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, sebuah truk bermuatan sekam padi terguling dan muatannya tumpah ke jalan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sementara di ibu kota, truk pengangkut bata ringan atau hebel terguling dan menghantam pembatas jalan raya di Taman Mini, Jakarta Timur. Truk terguling setelah mengalami pecah ban. Kemacetan terjadi di Jalan Raya Taman Mini, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur setelah truk bermuatan bata ringan atau hebel terguling pada Selasa pagi. Seluruh hebel yang diangkut truk tumpah dan memenuhi badan jalan. Dinas Perhubungan Jakarta mengerahkan sebuah truk derek untuk memindahkan truk dari badan jalan. Sementara itu, Polantas mengatur lalu lintas agar kemacetan terurai. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum diterjunkan untuk membersihkan hebel yang berserakan di jalan. Saksi menuturkan truk awalnya melaju dari Simpang Hek ke Kramat Jati menuju Cipayung. Di lokasi kejadian, truk mengalami pecah ban, menghantam pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan kendaraannya dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur.
5: Ban pecah, oleng ngebuang ke kanan, jadi ngantem ke arah jalur tengah, ngantem pot pembatas jalan di trotoar tengah jalan. Alhamdulillah nggak ada, sopirnya baik-baik, sehat, masih bisa tadi dia bantu-bantu evakuasi juga.
1: Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Truk pengangkut sekam padi terguling di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Tulungagung, arah Trenggalek, Minggu siang. Akibat terguling, sekam yang diangkut truk tumpah ke jalan. Sebelum mengalami naas, truk melaju oleng diduga akibat kelebihan muatan. Video detik-detik truk terguling beredar di media sosial dan menjadi viral. Belum diketahui korban maupun kerugian akibat kecelakaan ini. Ketika dimintai keterangan, Kepala Seksi Humas Polres Tulungagung, Ibda Nandang Murdianto, sedang mengonfirmasi peristiwa kecelakaan ke unit laka lantas Polres Tulungagung. Tim Liputan CNN Indonesia. Dulu mereka menebang hutan Taman Nasional. Kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik.
6: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu Samidi adalah peramba hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesangguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
2: Dulu waktu datang, apa kegiatannya, Pak?
7: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan perambah.
6: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
7: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
2: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
7: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
6: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
2: Ini dia, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali, Pak, ya?
7: Satu kali.
2: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo, Pak Pan?
7: Ya, paling 3 kilo.
2: 3 kilo? 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
7: Ya, bisa 15 kilo.
2: 15 kilo. Harganya?
7: Ya, kadang 20, kadang 15.
2: Satu kilo?
7: Satu kilo.
6: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesangguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesangguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Orang hutan endemik Indonesia merayakan pesta di perayaan Hari Nasional Negeri Chile. Orang hutan bernama Sandai menyantap makanan khas Chile dengan buah dan sayuran. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
1: Kebakaran sekolah di Kongo yang menewaskan 24 anak meninggalkan kesedihan mendalam bagi para ibu yang menghadiri pemakaman. Sementara itu, kericuhan terjadi saat pemilu di Filipina. 4 orang tewas dalam kejadian ini.
6: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina ricu. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri, kepanikan terjadi di lokasi. Ironisnya, kejadian ini menewaskan sedikitnya 4 orang. Kericuhan juga terjadi di sejumlah jalan. Warga berhamburan melintasi atap bangunan, sebagian atap roboh ketika dipijaki, membuat warga berjatuhan. Polisi mengatakan kericuhan dipicu aksi saling dorong dalam antrian dan berubah menjadi percekcok.

0: Bukan. Identitas pelaku pemicu kericuhan masih diselidiki. Para ibu-ibu tidak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman anak mereka yang menjadi korban kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo, 10 September lalu. Pemakaman 24 anak ini dihadiri keluarga korban dan para kerabat yang mengantarkan peti jenazah anak-anak mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman dihadiri kelompok pemberontak AFC M23 yang menguasai Bukavu. Di tengah kondisi berkabung, warga masih menantikan jawaban atas kasus kebakaran yang merenggut banyak nyawa serta menghancurkan sejumlah rumah.
1: Sebagai penutup, dua penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku. Informasi ini sebagai penutup, saya Freddy Cahya pamit. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Bukan hanya warga Chili yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chili. Sandai, orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chili yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Chingpo menikmati pesta ulang tahunnya.

0: Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah jalan raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi para pelaku yang membuat resah warga. Petugas mengamankan 4 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan tersebut. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampang. Setelah dilakukan penyisiran, tim Resma Polsek Panakukang mendapati sejumlah barang bukti berupa busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu yang digunakan oleh para pelaku untuk saling serang.
1: Kami temukan anak panah dan ada petasan. Kemudian kami juga amankan 4 anak remaja. Selanjutnya kami bawa anak remaja tersebut untuk dilakukan pembinaan dimaksud untuk tidak mengulangi kembali perbuatan ini.
0: Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata saat berusaha melerai bentrok warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrok tersebut melibatkan kelompok warga dari perumahan Adi Tarina dengan kelompok warga Bitowa Lama. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan.
2: Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya kita, yaitu mediasi kepada mereka agar tidak ada lagi kejadian tersebut, karena ini berulang kali kejadian. Sehingga mungkin nanti ada pertemuan di kantor camat antar kedua kubu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
0: Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala kini disiagakan di lokasi setelah situasi bentrokan mereda. Dua kubu warga yang terlibat bentrok akan dipertemukan di kantor kecamatan setempat untuk didamaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar hukum dan juga kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Kita awali dengan informasi pertama, cekcok dua pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Korban diduga tewas setelah terjatuh dan kepalanya membentur paving block. Sementara itu berebut lahan dua kelompok di Batam, Kepulauan Riau bentrok, menewaskan dua orang diduga terkena senapan angin.
1: Aparat Polsek Talo Senin malam menangkap pria berinisial AA 26 tahun tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan pria berinisial FD berusia 39 tahun tewas di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk polisi di wilayah Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Peristiwa bermula saat korban melontarkan kata-kata kasar kepada pamannya yang saat itu sedang memperbaiki mobil pada Minggu malam. AA yang tersinggung kemudian mendatangi korban hingga keduanya terlibat cekcok dan saling dorong. Dalam perkelahian tersebut, korban lebih dulu mendorong tersangka hingga terjatuh dan kepalanya membentur velg mobil yang terparkir. Tersangka kemudian membalas dan kembali terlibat perkelahian dengan korban. AA lalu mendorong korban hingga terjatuh dan bagian belakang kepalanya membentur paving block. Namun AA sempat ditolong warga, nyawa korban tak terselamatkan.
2: Sekali kemudian masuk ke dalam rumahnya, korban kembali lagi dan melontarkan lagi kata-kata kasar. Kemudian pada saat korban mendatangi paman pelaku, selanjutnya pelaku kemudian berdiri di depan pamannya dan bertanya kepada korban, kemudian cekcok dan saling dorong.
3: Kalau boleh tahu, luka di korban sendiri lebih banyak di daerah mana?
2: Untuk luka menyebabkan korban sendiri itu kebanyakan di bagian kepala.
3: Kepala belakang.
2: Belakang.
4: Jangan di belakang kawan.
1: Video amatir milik warga merekam bentrokan antara kelompok Elang Laut dan Garuda terjadi di Setokok, Jembatan 3 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin sore. Masing-masing kelompok saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam di lokasi kejadian terkait masalah lahan. Terdengar bunyi tembakan beberapa kali saat bentrokan terjadi. 10 orang mengalami luka-luka, serta 2 orang tewas diduga terkena senapan angin. 6 orang ditangkap dalam kasus ini.
5: Melibatkan dua kelompok. Jadi ada diketahui korban meninggal dunia ada 2 orang. Dan kelompok satunya dengan korban luka ada 7. Yang dari pihak sebelah, pihak satunya lagi ada 3 orang luka. Keseluruhan ini, kejadian ini sudah kami lakukan langkah-langkah dari Polresta Barelang, di Kapolda, dan juga di kawan-kawan dari Kodim Batam. Beberapa orang sudah diamankan dan juga sudah ada terduga pelaku yang sudah kita ambil keterangan, sedang berjalan proses.
1: Inilah video rekaman yang dimiliki Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo, saat pelaku berinisial JT, warga Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat salah seorang dokter dan perawat keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang tengah mengamuk justru diserang. Motif tindakan nekat pelaku diduga karena sakit hati menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Pelaku yang sempat mengaku sebagai seorang wartawan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Gorontalo Kota.
6: Jadi kejadian itu berawal dari salah satu dokternya mendengar ada ribut-ribut, ada keributan, kemudian dia keluar dengan satu perawatnya. Ternyata diketahui si tersangka ini mengamuk di tempat kejadian. Ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini. Jadi dokter ini didorong, kemudian diremas, kemudian dicakar oleh yang bersangkutan.
1: Pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 tentang penganiayaan, pasal 470 huruf A tentang tindak pidana terhadap pejabat atau karena menjalankan tugasnya, serta pasal 449 ayat 1 tentang pengancaman dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi komplotan pencuri motor di sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara terekam CCTV. Hanya dalam hitungan detik pelaku membawa kabur motor milik karyawan restoran. Di lokasi lain, motor yang baru dibeli satu bulan seharga 25 juta milik warga Kemayoran Jakarta Pusat raib digondol maling. Pelaku beraksi pada siang hari saat lokasi tengah sepi.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan tiga orang komplotan pencuri yang terdiri dari dua pria dan satu wanita berhenti di depan sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Salah seorang pria langsung turun dan menghampiri motor yang terparkir dan kemudian menendang bagian stang hingga patah. Motor milik karyawan restoran itu kemudian dibawa kabur sementara dua rekan pelaku menunggu di sekitar lokasi. Korban mengatakan aksi pencurian sepeda motor ini merupakan yang kedua kalinya. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dua motor milik karyawan raib dicuri.
8: Saya turun dari tangga, melihat ke parkiran, motor sudah tidak ada. Terus saya naik ke lantai CCTV untuk cek motor dibawa kemana. Pelaku ada tiga orang. Dua laki-laki, satu perempuan.
7: Kawanan spesialis curanmor nekat beraksi siang bolong di tengah permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Empat dari dua pelaku sebelumnya terlihat mondar-mandir hingga akhirnya pelaku utama berjalan kaki mendekati sebuah motor sasaran yang terparkir di depan rumah. Hanya dalam hitungan kurang dari satu menit, pelaku yang memakai topi mencongkel lubang kunci dan membawa kabur motor metik berwarna merah. Ditemui pada Senin siang, korban menyebut aksi pencurian terjadi saat korban baru saja kembali ke rumah usai menjemput anaknya dari sekolah. Saat akan kembali dipakai, sepeda motor yang baru satu bulan dibeli seharga 25 juta rupiah tersebut telah raib. Ironinya, aksi pencurian ini merupakan kali kedua dialami korban setelah sebelumnya pada bulan Mei lalu, korban juga kehilangan sepeda motor di lokasi yang sama.
9: Setelah anak saya pulang sekolah yang pertama sekitar jam 12 kurang lah, karena kan mau Jumatan ya, itu dia tanya kok motor nggak ada, katanya di dalam nggak ada, di luar nggak ada, barulah kita nge gitu nggak ada tuh. Lanjut lapor ke Pak RT ya, yang ada CCTV kan RT, di RT terus dilihat kejadiannya jam 11.33 itu.
10: Berapa orang?
9: Kalau yang ambilnya itu dia kan satu orang, tapi dia kompetennya itu di sebelah sana ada tiga orang. Dua orang di motor, dia dua orang sebelumnya pulang dari
7: itu. Berbekal bukti rekaman CCTV dan STNK kendaraan, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemayoran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berpura-pura menjadi pembeli, dua orang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah kasur seharga Rp375.000 di sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih dari Jakarta, pemirsa berpura-pura bertanya kepada pegawai laundry, dua orang pria menggasak sebuah helm milik tukang bangunan yang tersimpan di atas motor.
7: CCTV ini merekam saat komplotan pencuri mendatangi sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah dua orang datang ke toko korban menggunakan sepeda motor dengan modus menjadi pembeli. Pelaku kemudian pura-pura bertanya harga barang-barang yang dijual kepada anak korban yang bertugas menjaga toko. Karena tidak mengetahui harganya, anak korban kemudian masuk ke dalam rumah untuk bertanya kepada korban. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur satu kasur seharga Rp375.000.
11: Mungkin di awal dia mau beli barang. Cuman entah kenapa mungkin dia lihat anak kecil yang jaga ya kan.

0: Jadi tuh kayak macam Aji mumpung langsung ambil barang seperti itu gitu loh. Kejadian juga nggak ada satu menit itu terjadi.
1: Dua orang pria terekam CCTV saat mencuri helm yang ditaruh di atas sepeda motor yang terparkir di Jalan Bunga Rampai Raya, Durensawi, Jakarta Timur pada Minggu sore. Terlihat satu pelaku turun dan berpura-pura bertanya kepada salah satu pegawai laundry untuk mengalihkan perhatian warga di sekitar lokasi. Saat kondisi terlihat dirasa aman, kedua pelaku kemudian mencuri helm yang berada di atas motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Menurut pegawai laundry Senin siang, helm yang dicuri milik seorang buruh tukang bangunan yang sedang melakukan renovasi di salah satu toko di sektor lokasi.
2: Jadi ada satu motor, dua orang, tapi yang satu stay di motornya, yang satu ke sini, tapi nggak sampai masuk, cuma di sini aja, tanya-tanya soal laundry. Ya gitu, tanya-tanya perbilnya berapa gitu. Terus udah, di sini juga lagi sepi, nggak ada orang. Di belakang tiba-tiba ada tempat ayam, dia kesini ngasih tahu kalau ada maling.
1: Inilah rekaman CCTV area musola yang memperlihatkan dengan jelas aksi pencurian dua kotak amal di musola Sirul Amin, Jalan Naga Raya Durensawi, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Pelaku yang datang seorang diri terlebih dahulu memantau situasi di sekitar musola. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mencokel jendela musola yang posisinya di pojok dan masuk ke dalamnya. Pelaku kemudian membobol dua kotak amal yang berada di pojok belakang musola dan membawa kabur uang kurang lebih 1,5 juta rupiah.
3: Perkiraan itu sekitar malam minggu, udah menjelang pagi, berarti udah sekitar pukul 12:30. Jadi kotak amal tuh dua-duanya dibongkar, isinya selama mungkin kurang lebih setengah bulan.
4: Kotak amal itu ada di luar atau di dalam?
3: Di dalam, Pak. Oh, di dalam. Iya, di dalam dua-duanya. Pelakunya kurang lebih satu orang.
1: Aksi pembobolan dua kotak amal ini tidak dilaporkan ke kantor polisi, namun berharap pelaku jera setelah aksinya viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jenis etomidate yang dikemas dalam bentuk cartridge vape. Sebanyak 518 cartridge disita dari dua lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Serpong. Sementara itu di Jakarta Pusat, seorang pria parubaya diringkus tim Opsional Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng lantaran nekat mengelabui petugas, menyembunyikan sabu dan ganja di atas plafon rumah.
6: HW tak bisa berkutik saat anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkapnya di wilayah Jakarta Barat karena diduga menyimpan cartridge vape berisi cairan etomidate. Barang bukti tersebut dikemas dalam plastik dan disembunyikan di dalam dus bekas headset serta dus makanan ringan. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua, yakni sebuah rumah kos di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Petugas kembali menemukan ratusan cartridge yang diduga berisi etomidate dengan berbagai warna kemasan. Dari dua lokasi tersebut, polisi menyita total 508 cartridge etomidate, dua unit telepon seluler, serta satu tas berwarna hitam.
7: Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Kemudian polisi mengamankan puluhan cartridge etomidate yang disembunyikan dalam kardus makanan ringan dan bekas wadah perangkat elektronik. Pengembangan dilakukan di lokasi kedua, yakni di sebuah rumah kos di Serpong, Tangerang Selatan. Polisi berhasil menyita ratusan cartridge sehingga total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 518 cartridge. Kini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
6: Tim Opsional Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng menggeledah sebuah rumah yang dihuni DBC, pria parubaya berusia 48 tahun di Jalan Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat. Di atas plafon dapur, petugas mendapati beberapa paket narkoba jenis sabu dan ganja yang disembunyikan di dalam pipa gorden dengan berat mencapai 1 ons lebih. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari paketan Rp50.000, Rp100.000 hingga Rp1,2 juta rupiah.
8: Yang bersangkutan dari tersangka ini DBC alias B, umur 48 tahun, mencoba mengelabui dengan menggunakan kemasan-kemasan seperti ini, klip dalam kertas makanan, kertas bungkus makanan, yang mana dari sebagian paket-paket sabu ini dimasukkan di dalam pipa gorden, pipa ini.
6: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok narkoba kepada pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan yang dinyatakan hilang sejak 5 tahun lalu, ternyata jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Laca Kriminal. Pemirsa sedang berolahraga, seorang lansia berusia 68 tahun di Sragen, Jawa Tengah, tewas ditusuk tetangganya sendiri. Sementara di Serang, Banten, jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di depan pabrik sepatu.
1: Sadimin, seorang lansia 68 tahun ditemukan tewas usai ditikam tetangganya sendiri di Desa Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Minggu. Menurut keterangan warga, kejadian bermula saat terdengar cekcok disertai teriakan oleh korban dan pelaku. Sebelum kejadian, korban sedang berolahraga dan melintas di depan rumah pelaku. Diduga korban diserang dengan pisau yang ditemukan di tubuh korban. Korban sudah meninggal dunia saat ditemukan warga. Kini polisi masih menyelidiki motif dan kronologi kejadian ini. Diduga telah membacok temannya sendiri, seorang pria ditangkap di sebuah pondok di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pembacokan itu ternyata dipicu kekesalan pelaku lantaran dituduh mencuri besi oleh korban. Berawal dari cekcok mulut dan berlanjut perkelahian dengan senjata tajam. Beruntung kejadian ini dapat segera dilerai warga. Korban pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung bergerak meringkus pelaku. Jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir Jalan Raya Nasional Serang, Jakarta, depan pabrik sepatu di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Senin pagi. Jasad pertama kali ditemukan satpam saat jam berangkat kerja karyawan. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Penyebab kematian dan identitas korban masih dalam penanganan Satreskrim Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabur ke Pandeglang, Banten, pembunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan di kamar hotel di Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhirnya ditangkap. Sementara di Bekasi, seorang wanita hamil tewas usai dicekik seorang pria di sebuah warung mie ayam.
1: Seorang wanita muda ditemukan tewas dengan mulut tersumpal kaos kaki di sebuah kamar hotel di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wajah dan tubuhnya juga penuh luka lebam dan mengeluarkan darah. Korban berinisial IR asal Bogor, Jawa Barat. Ponsel maupun dompet korban tidak ditemukan di TKP. Dari data yang didapatkan, kamar itu disewa seorang pria bernama Sarip Hidayat.
2: Tapi sih, oleh teknisi awal pertama dia mau betulin AC 306, terus mau tuker remote ke 304. Pas dibuka pintunya, ada si korban itu, si cewek.
1: Setelah serangkaian penyelidikan, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil membekuk terduga pelaku berinisial SM di kawasan Pandeglang, Banten. Sempat mengelak dan berpindah-pindah tempat, pelaku yang menggunakan identitas palsu saat memesan hotel itu akhirnya tak bisa lagi mengelak setelah diperlihatkan bukti yang tertinggal di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku pembunuhan itu dipicu kekesalannya saat terlibat cekcok dengan korban. Tersangka SM masih diperiksa lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Bergeser ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan berusia 18 tahun berinisial KS tewas dicekik seorang pria di warung mie ayam di Kampung Kedaung, Desa Kedaung Pengawas, Kecamatan Babelan. Menurut saksi mata, penganiayaan maut itu bermula dari percekcokan di lokasi antara korban KS dengan seorang pria berinisial AK. Warga yang mendengar kegaduhan mendatangi lokasi kejadian dan mendapati korban sudah tak sadarkan diri. Warga langsung menangkap pelaku yang kemudian diserahkan ke polisi. Dikonfirmasi pada Senin, Kapolsek Babelan AKP Wito menyatakan pembunuhan itu dipicu perselisihan pembayaran jasa BO yang tidak sesuai kesepakatan. Kasus ini selanjutnya ditangani Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Misteri hilangnya kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan tinggal kerangka di rumah kosong. Kasus ini viral dan memiriskan siapapun yang mendengarnya. 2 korban yang masih duduk di bangku sekolah ini dieksekusi pelaku dan rekannya karena sakit hati. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kehilangan sekaligus kesedihan tidak pernah hilang dari wajah HN, Ibu R, dan NA. Korban pembunuhan sekaligus pemerkosaan sadis yang dilakukan 5 tahun lalu. HN tidak menyangka, bahkan curiga sama sekali, pelaku utama yang menghabisi 2 buah hatinya adalah sosok yang selama ini ia kenal dekat. Ia mengungkap pelaku RM sempat ikut membantu keluarga mencari 2 korban setelah dilaporkan hilang tahun 2021 atau 5 tahun lalu. Bahkan ia juga hadir ketika keluarga menggelar yasinan. Ibu korban mengatakan pelaku RN dan anaknya R berpacaran sudah hampir 1 tahun lebih. Pelaku RN bahkan setiap hari datang bersilaturahmi. Namun ibu korban membantah jika hubungan anaknya dengan RN tidak direstui. RN disebutnya belum pernah mengutarakan niat menikah dengan anaknya.
1: Seorang ada pembuatan.
0: Misteri ini terungkap setelah warga menemukan kerangka sepeda motor berkarat dalam parit di kawasan perumahan Amanah, Talang Kalapa, Banyuasin, Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Karena curiga, warga mengecek rumah kosong yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi motor ditemukan. Yang mengejutkan, di dalam rumah warga menemukan 2 kerangka manusia. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat keamanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Hasil penyelidikan terungkap, 2 kerangka ini berinisial R dan A, 2 kakak beradik yang pernah dilaporkan hilang 5 tahun lalu.
2: Ya, kita saat ini sedang menuju lokasi tempat di mana ditemukannya 2 kakak beradik. Dan saya sedang bersama Pak Otong untuk menuju lokasi. Mari kita ke lokasi tempat mana awal mulanya si korban ini ditemukan.
0: Peristiwa tragis ini terjadi Rabu 27 Oktober 2021 di kawasan Talang Keramat Perumahan Amanah Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pembunuhan disertai pemerkosaan korban sudah terencana. Kawanan pelaku menunggu di tempat korban biasa melintas saat pergi ke sekolah menggunakan motor. Bahkan, kawanan pelaku sempat menginap di salah satu rumah kosong. Korban dieksekusi di rumah kosong dengan senjata tajam. Yang memiriskan, korban juga diperkosa sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.
2: Awal mulanya, Pak Otong menemukan sepeda motor yang berada di lokasi ini, lalu menuju ke, karena curiga Pak Otong ini, lalu menuju ke tempat rumah, di shelter rumah yang ada di sini, dan di sinilah warga bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban. Ini bersama Pak Otong kita akan menuju ke rumah Pak Orang, ayo Pak Orang. Ke rumah kosong ini.
3: Ini sementara kita ke sini kan, mau mencari kayu. Kapan dia turun ke parit ini ada kerangka motor.
2: Lalu?
3: Lalu ya kita lihat kerangka motor ini kan. Jangan-jangan ya warga kita yang tahun 2001 dulu yang hilang ini.
0: Polisi mengakui di tahun 2021 menerima laporan orang hilang. Namun seiring berjalannya waktu, korban tidak kunjung ditemukan. 5 tahun berselang, jasad ini terungkap. Setelah mendapatkan laporan dan olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 tas, sepatu, seragam sekolah, dan sepeda motor. Kawanan pelaku ditangkap di kawasan Sako Kenten, Palembang. Mereka ditangkap dalam waktu 1 kali 12 jam setelah jasad 2 korban ditemukan.
4: Untuk pelaku sendiri, pelaku ini ditangkap di rumahnya. Karena memang kalau dari informasinya bahwa pelaku ini baru sekitar 2 bulan melangsungkan pernikahan. Nah, pernikahan. Memang selama ini pelaku dengan pihak keluarga korban ini seperti tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau menurut keterangan keluarganya, ketika ditanyakan, dia juga turut mencari katanya.
0: Berdasarkan pemeriksaan awal, aksi ini diduga dilatar belakangi dendam karena sakit hati. Pelaku RN diduga ingin menikahi salah satu korban, namun keinginannya ditentang keluarga.
4: Jadi tersangka itu, si tersangka RS itu merasa sakit hati. Karena pada saat itu dia, kalau menurut dia ya, menurut keterangan dia, dia sudah minta izin ke orang tuanya korban ini, almarhumah ini, atas nama RN itu. Jadi dia sudah minta izin, tapi tidak disetujui oleh orang tuanya.
0: Penyidik kepolisian masih mengumpulkan keterangan lanjutan dan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara.
2: Dan pelaku ini sudah melakukannya itu sudah sangat terencana, dimulai dari korban melintas di lokasi TKP. Lalu pelaku ini menikam dan mengajak korban. Kita tidak tahu apa motif di balik belakang ini, tapi menurut kepolisian pelaku kena dendam karena cintanya tadi ditolak. Dan keluarga korban berharap pelaku ini dapat hukuman yang setimpal apa yang telah dilakukannya.
0: Polisi menjerat pelaku RN dan AN dengan hukuman pidana mati. Mereka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
5: Seorang pria ditangkap usai mencuri tas berisi laptop dan dua ponsel yang diletakkan di lantai area wudhu masjid. Area wudhu wanita di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Masih dilacak kriminal, pemirsa. Kasus tabrakan beruntun melibatkan 14 kendaraan dan satu gerobak bakso di Surabaya menjadi alarm pengingat untuk tidak mengemudi saat tidak fit atau minum obat. Sayangnya kesadaran masyarakat akan resiko berkendara sambil mengkonsumsi obat masih kurang. Faktor efek samping obat seringkali diabaikan dan dianggap remeh. Selengkapnya dalam Inside Crime.
4: Sempat jadi sasaran amukan massa, nasib Yusuf bisa jadi berbeda jika tersegera diamankan petugas kepolisian. Pria 52 tahun itu jadi bulan-bulanan karena diduga berusaha kabur pasca tabrakan beruntun di Jalan Menur Pumpungan. Insiden di Rabu 9 September 2026 sore itu bermula saat kendaraan mewah yang dikemudikan Yusuf menabrak 11 kendaraan roda 2, 3 mobil, dan 1 gerobak pedagang bakso. Sebelum petaka, Yusuf mengaku sempat ketiduran di jalan gegara minum obat.
5: Kan habis ya gak enak badan ya, minum obat. Terus di lampu merah itu kan gak sadar, mundur itu jenik. Terus jeniknya kan jalan, kita mau diselesaikan. Nah pas di situ, mobilnya masih kena juga.
6: Pak, kamu terus, yang jenik, dia mau berhenti.
7: Terus siapa?
5: Nah, terus kan itu macet yang ya. Nah, saya itu berhenti, ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus ya di dodok ini,
6: lampu merah,
5: jalan itu
6: lampu merah,
4: Menurut Dr. Nurina Hasana Tuludhia, pengajar farmakologi dan toksikologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, obat-obatan yang harus diwaspadai saat berkendara, terutama golongan psikoaktif yang kerjanya mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan efek sedatif atau kantuk. Demikian juga dengan golongan antihistamin yang biasa dipakai untuk obat flu dan batuk. Efek sedatif jadi berbahaya jika muncul di tengah aktivitas yang butuh koordinasi fungsi psikomotorik seperti mengemudi. Sayangnya, aktivitas minum obat kerap kali tak diikuti pemahaman kandungan bahan aktif serta interaksi atau efek obat dengan berbagai faktor. Dalam kasus tabrakan beruntun di Menur Pumpungan, klaim pelaku yang mengaku mengantuk gegara minum obat penurun panas dan antibiotik masih harus dikaji lebih lanjut.
8: Kalau memang itu benar paracetamol dan benar antibiotik ciprofloxacin, kedua obat tadi memang tidak secara spesifik dia menimbulkan kantuk. Artinya kalau dalam hal mekanisme kerja obat, dia tidak spesifik bisa secara khas ya, atau secara umum kalau kita berikan ke pasien, dia akan menimbulkan kantuk. Berbeda ya, misalnya ketika kita memberikan obat seperti CTM ya, itu sebagian besar yang dapat itu pasti dia akan mengantuk.
4: Dari segi keselamatan berkendara atau safety riding, memastikan kondisi pengendara prima dan tidak sedang mengkonsumsi obat yang berefek pada kerja sensorik dan motorik tubuhnya jadi awal upaya mitigasi kecelakaan. Menurut Sony Susmana, pakar keselamatan berkendara dari Safety Defense Consultant Indonesia atau SDCI, 80% penyebab kecelakaan lalu lintas hingga tahun 2025 adalah karena pengemudi kelelahan hingga mengalami tidur sesaat atau mikrosleep. Mengantuk karena pengaruh obat juga masuk dalam faktor utama penyebab kecelakaan ini.
7: Jadi gini, sebelum kita mengemudi, kita harus sadar dulu bahwa tugas dan tanggung jawab kita apa. Kalau kita tujuannya adalah membawa unit menyelamatkan penumpang dari satu titik ke titik berikutnya, artinya kita harus sadar bahwa kita harus fit. Ketika kita harus fit, kita harus tidur cukup, tidak di bawah pengaruh obat-obatan, tidak punya kelemahan secara motorik, sensorik, penyakit bawaan, dan sebagainya.
4: Pengemudi yang menabrak 14 kendaraan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaiannya membuat orang luka-luka dan menimbulkan kerusakan serta kerugian material. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Terpergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung Bogor, Jawa Barat, dua pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, dua pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
9: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi dua pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk Parung. Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
10: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan penyakit sendiri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
9: Satreskrim Polsek Semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kali Anyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
11: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
9: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tiga orang residivis spesialis curanmor ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Ketiga pelaku terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor di puluhan lokasi di Kota Padang. Di lokasi lain, seorang pria ditangkap petugas kepolisian di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Usai nekat membawa kabur tas berisi laptop dan dua ponsel yang diletakkan di lantai area wudu wanita.
9: Kamera CCTV merekam aksi kejahatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama bulan September tahun 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral, aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga di kawasan Lapai, Kota Padang pada Selasa 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenali. Selanjutnya, CCTV juga merekam aksi pencurian motor yang terjadi pada tanggal 11 September 2026 sekitar pukul 5 subuh. Pelaku berjumlah dua orang mencuri motor di halaman rumah warga dan membawa kabur dengan cara step atau mendorong dari belakang bersama rekannya. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, petugas yang berhasil mengamankan tiga pelaku di dua lokasi yang berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku yang berada di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur untuk mencari barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Akibat rentetan kasus curanmor ini, para korban mengalami kerugian material belasan hingga puluhan juta rupiah.
12: Kita amankan tiga orang pelaku pencurian sepeda motor kendaraan roda dua. Untuk pelaku sendiri kita amankan yang dua orang di daerah Gurun Laweh, tepatnya di salah satu kos-kosan yang ada di daerah Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur. Untuk yang satu orang lagi kita amankan di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Untuk ketiga pelaku memang sedang viral di medsos, banyak yang terekam CCTV pengawas dari masing-masing TKP. Setelah kita interogasi untuk ketiga orang tersebut, beraksi puluhan TKP yang ada di wilayah hukum Polresta Padang sendiri.
9: Hingga kini polisi masih memburu satu orang lagi, rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Pria terduga pelaku pencurian ini langsung memasang wajah meringis kesakitan saat diborgol tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar. Sambil berakting kesakitan, pria tersebut membantah telah melakukan aksi pencurian sebuah tas milik seorang wanita pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencurian dilakukan pelaku saat korban sedang mengambil air wudu untuk menunaikan salat zuhur. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan membawa kabur tiga tas berisi laptop, dua ponsel, dan kartu identitas korban yang tergeletak di lantai area wudu wanita. Beruntung teriakan korban yang menyadari tasnya telah dibawa kabur pelaku memancing perhatian pengunjung lainnya, hingga pelaku berhasil diamankan saat akan keluar area luar masjid.
13: Polsek Sawah Besar telah menemukan pelaku pencurian, yaitu barang pribadi seorang wanita. Ketika itu pelaku memanfaatkan kelengahan di mana pelaku mengambil sebuah tas yang berisikan laptop, terdiri dari tiga tas, yaitu dua tas pribadi, satu tas laptop. Tas tersebut berisikan dua HP, kemudian beberapa identitas milik korban.
9: Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti dan korban selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Rugi 4 miliar rupiah, belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah sindikat investasi bodong di Bogor, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda di Laca Kriminal.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Masih dilacak kriminal, pemirsa, lakukan penipuan dan penggelapan dana arisan. Seorang wanita ditangkap petugas di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara Polda, Sulawesi Selatan menangkap 22 orang pelaku penipuan online dengan total kerugian korban mencapai 1,2 miliar rupiah.
1: Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo, Provinsi Jambi, di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang pada Jumat siang. Petugas juga mengamankan beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan hingga pelaku dibawa ke Polresta Padang untuk penyidikan awal. Sebelumnya, pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena telah melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi hutangnya. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti dua nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran disebut sudah diterima, namun pembayaran untuk nomor terakhir disebut tidak diterima sama sekali, sampai akhirnya arisan tersebut dibubarkan oleh pelaku dan tanpa ada kabar. Para korban arisan tersebut mengalami kerugian hingga 6 juta lebih.
2: Untuk pelaku sendiri, kita amankan di daerah Muaro, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Untuk dari segi perkara adalah penipuan dan penggelapan berupa arisan fiktif yang dikumpulkan oleh si pelaku. Setelah lebih kurang terkumpul 6 juta, si pelaku melarikan diri ke Kota Padang.
1: Belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Selanjutnya, para korban dijanjikan mendapatkan keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat. Para korban berharap kasus bisa diselesaikan dan kerugian dibayarkan.
3: Korban kerugiannya, Bu?
4: Saya 80 juta.
3: Janjinya dari mana, Bu? Bisa itu kalau
4: dia? Janjinya dari utang per bulan, tapi tidak ada yang dibayarkan, hanya beberapa kali saja. Tidak
3: Ibu,
4: ada yang...
3: Ibu dapat dari ini dari mana? Facebook atau dari mana?
4: Betul, dari Facebook. Dari mediator namanya Elsa ada nih.
5: 46 korban kerugian 4 miliar dan sampai sekarang dia masih berkeliar mencari mangsa di sosial media. Jadi tolong bapak-bapak yang ada di sini yang baik hati, tolong di follow up hal ini supaya segera ditangkap si popinya ini.
3: Bapak sendiri berapa kerugian yang di?
5: Saya sendiri kerugian 145 juta.
1: Tim siber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan online berinisial AP berusia 24 tahun. Pelaku dibekuk di rumahnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui telah menipu 3 warga asal Sulawesi Selatan dengan modus menawarkan pekerjaan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pelaku menjanjikan pekerjaan palsu dan meminta uang kepada korban sebagai biaya kompensasi kelulusannya sebesar 20 juta rupiah. Petugas di Treskrimsus Polda Sulsel terus memburu puluhan pelaku penipuan online lainnya. Hingga 7 September, 22 orang pelaku penipuan online dengan berbagai modus di wilayah Sulawesi Selatan telah diamankan. Modus para pelaku diantaranya penipuan lelang mobil, penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG, pengajuan bantuan Kementerian Keuangan, hingga tawaran kerja paruh waktu.

0: korban.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Pemirsa, seorang advokat perempuan diduga terlibat jaringan peredaran narkotika internasional asal Malaysia. Polisi menangkap 4 tersangka dalam pengungkapan kasus ini.
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan Malaysia. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap WS saat bertransaksi di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan pada Rabu 2 September 2026. Dari penggeledahan, polisi menemukan 15 butir ekstasi dan 1 paket sabu. Pengembangan kasus mengarah ke 2 adik WS, yaitu BY dan CJA. Di rumah CJA, polisi menemukan hampir 3 kg sabu dan sekitar 1.900 butir ekstasi. CJA kemudian ditangkap di Manggarai, Jakarta Selatan setelah petugas mendapat informasi keberadaannya. Polisi menyebut CJA diduga berperan sebagai pemasok, sementara BY sebagai penyimpan dan WS sebagai pengedar. Penyidik juga menyebut jaringan ini diduga terhubung dengan jaringan narkotika Malaysia melalui Pekanbaru hingga Balikpapan.
7: Di masyarakat bahwa pada hari ini tim Opsnos Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sukses mengungkap sindikat narkotika internasional asal Malaysia setelah melakukan penyelidikan yang mendalam kurang lebih sekitar 2 bulan.
6: 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara DRS, warga negara Malaysia yang diduga terkait jaringan ini, masih diburu petugas. Para tersangka dijerat pasal dengan 2 undang-undang tentang narkotika. Budi Tanjung, Balikpapan.
5: Pemirsa, satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tewas usai dihajar massa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hugh, pamit undur diri. Sampai jumpa.
8: Bila tiga orang.
5: Rekaman CCTV milik toko

Rekam aksi pelaku yang berhasil masuk melalui atap toko dealer di Desa Celara, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin dini hari. Aksi pencurian ini terbongkar setelah aktivitas para pelaku diketahui melalui kamera CCTV yang terhubung ke telepon seluler pemilik toko. Saat keluar dari toko, warga mengepung kemudian menangkap satu pelaku dan menghajarnya hingga tewas. Sementara satu pelaku kabur. Tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo Polsek Leces masih mengejar pelaku yang berhasil melarikan diri. Seorang lelaki yang diketahui bernama Yuda Prianto alias Tompel ditemukan tak bernyawa mengambang di Sungai Banjir Kanal Barat Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin pagi. Korban yang tak bisa berenang ini nekat menceburkan diri ke sungai lantaran ketakutan adanya razia obat terlarang di kawasan KS Tubun, Kota Bambu, Jakarta Barat, Minggu sore. Korban yang berprofesi sebagai penjual obat keras di kawasan Museum Tekstil Kota Bambu ini tambah panik setelah satu rekannya sesama penjual obat keras ditangkap polisi. Korban yang tinggal di rusun Kota Bambu ini dievakuasi oleh tim damkar sektor Palmerah dan jasadnya dikirim ke RSCM untuk diotopsi.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kepanikan saat keluarga sakit kadang memicu emosi tak terkendali. Di Gorontalo, seorang pria nekat menganiaya dokter saat mengantar keponakannya berobat. Sementara di Sumatera Utara, pemirsa, keluarga mengamuk karena pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien.
1: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
2: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
1: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
3: Ruangan penuh. Ini pasien. Aneng, ada pasien gawat darurat. Katanya ruangan penuh.
1: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
4: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien gak dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu seperti ini, tapi ini dilihat pun tidak, langsung bilang entah yang udah meninggalnya, kan kita langsung emosi gitu.
3: Kalian benahi pemerintahan, kalian benahi pelayanan kalian.
1: Atas insiden ini, keluarga meminta Dinas Kesehatan segera mengevaluasi standar pelayanan rumah sakit. Sementara itu, pihak RSUD Rantau Prapat hingga kini belum bersedia memberikan klarifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Media sosial dihebohkan aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Bahkan dalam acara teatrikal itu terdapat aksi penyembelihan kambing yang dinilai seperti ritual persembahan.
5: Video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta, yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone, menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan para peserta dan pihak panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Mereka mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
6: Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, kami hilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri berkreasi dan kami itu kostum semua itu menyewa dari Malang.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengaku kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
7: Memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multitafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal.
5: Pihak Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak panitia untuk mengantisipasi agar tidak muncul paham-paham yang tidak sesuai dengan kaidah agama dan akan terus mengevaluasi ke depannya agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada informasi terkait seseorang yang sedang mencari ikan. Seorang warga tewas tertimpa batu 1 ton. Tangisan keluarga pecah saat jasad Muhammad Edi Trianto tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya, Edi tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor, lantas menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Dalam waktu 20 menit, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Edi. Selanjutnya ada kapal takbot tenggelam dihantam gelombang tinggi. Dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk, sebuah kapal takbot tenggelam di perairan Bawean Gresik pada Minggu. Kapal ini awalnya berlayar dari Rembang menuju Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 8 ABK sempat menyelamatkan diri ke kapal tongkang, namun kapal tongkang tersebut kemudian hanyut setelah jangkarnya putus. Tim SAR gabungan bersama dengan personel Ditpolairut Polda Jawa Timur masih berupaya menemukan dan menyelamatkan 8 ABK yang berada di atas tongkang. Selanjutnya ada informasi diduga berburu dan makan penyu warga negara Cina ditangkap. Ini tidak patut untuk ditiru. Ya, seorang warga negara Cina menjadi sorotan usai diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Video perburuan penyu yang viral ini dibagikan seorang whistleblower, di mana warga bernama Wei Xiang itu kini ditangkap saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kepala Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio mengatakan bahwa WNA tersebut diamankan oleh petugas imigrasi berdasarkan surat permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan pemburuan satwa laut di kawasan Pianemo. Wei Xiang diminta dicegah keluar dari wilayah Indonesia. Seratusan penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Di tengah pencarian itu, keluarga korban menanti kabar dengan penuh harapan meskipun terkadang diselimuti kesedihan.
8: Masih keluarga?
9: Ade Tursinah, istri dari penumpang KM Virgo Transport 8, tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar insiden kapal yang tenggelam di Laut Jawa Minggu dini hari lalu. Selama 2 hari ini, keluarga yang tinggal di Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ini bersedih setelah mengetahui salah satu penumpang kapal naas adalah Yaya Carya, sang kepala keluarga. Keluarga berharap korban segera ditemukan.
10: Sebelumnya kita hanya menduga bapak nih kapal Virgo apa enggak gitu pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu.
9: Kesedihan juga menyelimuti sejumlah kerabat korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di posko informasi desa situ daerah Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Berdasarkan data Polres Garut, jumlah warga Garut yang jadi korban berjumlah 22 orang, di antaranya 2 orang meninggal, 9 orang masih dalam pencarian, dan 11 orang dinyatakan selamat. Di Banyuwangi, Enik Tri Widianti, istri Ponco Budi Raharjo yang jadi penumpang kapal naas, masih menanti kabar tentang suaminya. Diketahui Ponco bekerja sebagai kernet truk ekspedisi yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin.
11: Wah, yang di rumah menunggu Mas Harjo pulang, Semoga Mas Arjo bisa pulang dengan selamat ya Allah. Amin ya Allah.
9: Di tengah proses pencarian, keluarga penumpang datang ke posko informasi terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari sang ayah yang hingga kini belum ditemukan. Namun, Novia terkejut karena tak menemukan data Imam Suparno sang ayah yang bekerja sebagai kernet di data penumpang. Oleh petugas, Novia diminta menunggu karena proses pencarian dan identifikasi masih terus dilakukan. Keluarga korban KM Virgo Transport 8 Awan Setiawan yang datang ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengaku kecewa karena minimnya informasi dan pendampingan yang diterima selama menunggu kabar dua kerabatnya yang hilang.
12: Kita pun datang ke sini, diabaikan kok. Nggak tahu kita harus gimana. Harusnya kan bertanggung jawab. Kita ini ke sini kayak semacam apa, geletak di situ. Ya harusnya ada tempat dong. Jangan kayak gini, ini perusahaan besar.
9: Sementara di Banjarmasin, 22 penumpang yang berhasil selamat tiba di Pelabuhan Trisakti pada Selasa pagi. Sejumlah penumpang terlihat lemah usai evakuasi yang berlangsung cukup panjang. Pemindahan korban harus dilakukan menggunakan kapal-kapal berukuran kecil karena kondisi gelombang yang tak memungkinkan kapal besar mendekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda, ada inspirasi usaha yang cuannya bikin bahagia. Meski berada di pinggir jalan, kedai mie kocok di Bandung ini laris manis menjual hingga 700 porsi dalam sehari. Penasaran berapa cuannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Ya, kalau begini
3: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
13: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
15: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
16: Buat pemirsa yang sedang mencari inspirasi usaha, hari ini kami punya inspirasi bisnis dari berjualan mie kocok. Meskipun kedainya gerobakan dan berada di pinggir jalan, kedai mie kocok legendaris ini mampu menjual hingga 700 porsi mie kocok dalam sehari. Penasaran berapa cuannya? Berikut informasinya untuk Anda.
17: Jalan-jalan ke Bandung tak lengkap rasanya kalau belum mencicipi mie kocok yang satu ini. Meskipun masih pagi, kedai yang berada di jalan Ternate ini sudah ramai oleh pelanggan. Sama seperti mie kocok pada umumnya, kuliner khas Bandung ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan tauge serta kuah kaldu dan kikil yang sudah melalui proses pemasakan lebih dari 4 jam. Kuahnya sudah pasti cocok dimakan di cuaca Bandung yang sejuk seperti ini, pemirsa. Satu porsi hidangan di kedai ini dijual mulai 30 ribuan saja.
18: Kalau memang mau makan mie kocok, selalu di sini. Satu bersih, enak. Ya, udah enak, bersih, harga juga ya, terjangkau. Amangnya juga bagus. Kalau kita minta jangan banyak lemak, ya dia udah kasih lemak gitu. Bagus. Saya tiap tahun makan pasti kesini.
19: Pertama kali tahun berapa kalau ingat dulu?
18: Udah berapa ya? Udah 7 tahunan kali ya.
17: Meski berjualan di pinggir jalan, kedai mie kocok ini hampir tak pernah sepi. Dalam sehari, lebih dari 400 porsi terjual habis. Sebelumnya, kedai mie kocok gerobakan ini berpindah-pindah sebelum mangkal di Jalan Ternate Bandung pada 2005 silam.
20: Pindah-pindah, awalnya didorong pindah-pindah lah. Dari di awal di sini 2005 kalau nggak salah. Kalau porsi, kalau hari biasa 300-400. Kalau weekend bisa 700, bisa 600
19: sehari. Apa dagingnya atau kikilnya berapa kilo sehari?
20: Kalau kikil, kalau hari biasa sekintal setengah paling banyak. Satu kintal setengah. Ya, kalau weekend bisa 2 kintal, bisa lebih.
17: Nah, jika dihitung kasar, dalam sehari ketika akhir pekan, kedai mie kocok Mang Nanang Tea bisa meraup penghasilan kotor 21 juta rupiah dalam sehari. Sudah berjualan sejak 1993, kedai ini dikelola oleh generasi kedua. Wah, bisa disebut legendaris ya pemirsa. Kiki Haryanto, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
16: Musim kemarau dan panas terik membuat peminat buah melon semakin meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.
21: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
22: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa. Coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
21: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis Sweet Lavender dan The Blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
23: Ini menanam dua jenis yaitu Sweet Lavender sama The Blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
21: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
16: Mengenal budaya India tak hanya dari film-filmnya, kita bisa juga menikmati kuliner khasnya yang kaya akan rasa. Mulai dari nasi biryani hingga panipuri bikin lidah menari-nari. Seperti apa selengkapnya usai jeda ya, tetaplah di News Update.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Ya, referensi kuliner kali ini ada masakan khas India. Gak perlu jauh-jauh ke India karena di Bogor, Jawa Barat ada aneka ragam sajian India mulai dari nasi biryani hingga panipuri yang bikin lidah Anda menari-nari. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
2: Makanan mungkin kita punya panipuri yang bisa dibilang DIY ya, jadi kita menyajikannya, konsumen itu mengolahnya sendiri.
3: Siapa sih yang gak kenal lagu-lagu populer dari negerinya Shahrukh Khan dan Kajol? Hampir semua lagunya bikin kita ikut berjoget. Mirip beberapa menu kuliner khas India berikut yang juga bikin lidah tidak berhenti bergoyang. Inilah Chicken Tikka. Dibakar secara khusus untuk memberi sensasi smoky. Bisa dipadukan dengan nasi putih, paratha, atau nasi biryani.
4: Oh, ternyata kalau makan di sini, satu porsinya aja bisa buat berdua. Ini kayaknya saya juga bertiga deh ini, Bu. Nanti bantuin saya habisin ya, Bu ya. Konon, penyajiannya ini memang berbeda ya. Kalau makan nasi biryani pasti udah biasa, tapi di sini harus penyajiannya di dalam gerabah biar panasnya jadi tahan lama, nikmatnya pun jadi lebih terasa. Yeay, kita isi dulu dengan proteinnya.
3: Nasi biryani bisa diisi ayam, sapi, atau gulai kambing yang berempah melimpah. Gerabah berisi biryani ini dipanaskan kembali dengan api sedang agar rasanya lebih nikmat. Kulineran kali ini tak lengkap tanpa mencicipi street food khas India yang sedang viral, panipuri. Puri yang berarti keripik digoreng hingga berbentuk bulat berongga lalu disantap dengan kuah khasnya. Hidangan yang jarang ditemukan di Indonesia ini jadi daya tarik tersendiri.
2: Kita mau jadi pionir ya untuk masakan India di Bogor.
3: Resto ini buka dari jam 11 siang hingga 9 malam dan menyediakan peminjaman kostum penari India secara gratis.
5: Overall rasanya enak banget, berempah, terus untuk panipurinya tuh cocok banget dimakan siang-siang karena rasanya tuh tipikal yang refreshing karena ada seger, asam gitu.
3: Ragam hidangan menggugah selera sudah tersaji. Aromanya semerbak, apalagi biryaninya. Makanan India lebih nikmat disantap langsung dengan tangan. Parathanya dicocol ke kuah kental kari. Lalu ada panipuri yang bikin penasaran dari tadi. Kerupuknya diketuk sampai berlubang, diisi kentang tumbuk berbumbu, lalu dituang kuah daun mint. Sensasi rasa gurih, asam, dan segar langsung terasa sejak gigitan pertama. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Bogor, Jawa Barat.

Halo pemirsa, selamat sore. UMKM bukan sekadar menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga sumber lahirnya berbagai karya, produk, dan inovasi anak bangsa. Seberapa penting legalitas usaha dan juga perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM yang ingin berkembang? Sesaat lagi kami akan membahasnya langsung. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hari ketiga pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, proses pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan di Lanut, Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Semua korban meninggal dunia yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa oleh tim DVI. Fuad El-Fawz alias Fuad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fuad yang juga merupakan salah satu ketua DPP Partai Golkar ini diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Kabar baru dari Purbaya, Yudi Sadewa yang tampak lega setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Salah satu persoalan yang kini tak lagi menjadi tanggung jawabnya adalah urusan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH.

0: Kita awali newsroom dari kasus hukum. Fuad El Fauz alias Fuad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fuad yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar ini diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 17 orang, diantaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait dengan proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
1: Mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
0: Informasi lain, proses identifikasi korban KMP Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI, salah satunya melalui pengumpulan data antemortem di posko pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, sementara itu puluhan warga Garut jadi korban kapal Virgo Transport 8 yang karam di perairan Jawa.
2: Posko antemortem di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus menghimpun data dari keluarga maupun rekan kerja penumpang dan ABK KMP Virgo Transport 8. Data yang dikumpulkan meliputi identitas, ciri-ciri fisik, riwayat gigi, hingga barang pribadi yang digunakan korban sebelum insiden. Hingga kini sebanyak 43 data antemortem telah masuk di posko antemortem Perak. Dari jumlah tersebut, 13 keluarga telah menyerahkan sampel DNA yang diambil dari keluarga inti atau keluarga terdekat korban. Data antemortem dari Surabaya ini selanjutnya diintegrasikan dengan data dari posko antemortem di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, tim telah menghimpun 38 data antemortem.
3: Kita mengumpulkan laporan dari keluarga korban ataupun rekan kerja korban. Sementara ini data yang masuk adalah 43 data antemortem. Dari 43 itu 13 diambil untuk sampel DNA-nya. Sampel DNA diambil dari keluarga inti atau keluarga dekat dari si korban.
2: Proses pengumpulan data antemortem di Surabaya dan Banjarmasin masih terus berjalan. Tim DVI berupaya mengintegrasikan seluruh data keluarga dengan hasil pemeriksaan postmortem sebagai bagian dari proses identifikasi korban KMP Virgo Transport 8. Tim DVI Bidokes Polda Jawa Barat membuka posko orang hilang di Desa Situ Saur, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Selain posko laporan orang hilang, keluarga korban juga diperiksa kecocokan data. Sebanyak 8 orang dari 22 keluarga korban diambil sampel DNA oleh tim DVI Bidokes Polda Jabar. Mereka merupakan orang tua dan keluarga korban hilang. Sebanyak 22 orang warga Garut jadi korban kapal motor Virgo Transport 8 yang karam di perairan Jawa. 9 di antaranya belum ditemukan petugas. Keluarga berharap terdapat keajaiban hingga korban selamat.
4: Ya, yang itu yang korban suami saya.
5: Iya. Apa saja Bu yang selain DNA yang diminta data-data?
4: Data-data kakak KTP gitu. Udah, kemarin udah. Kakak KTP ya udah.
5: Hari ini DNA.
4: DNA ya.
2: Selain mendirikan postmortem untuk kebutuhan pencocokan DNA, Polres Garut juga mendistribusikan bantuan pangan dan uang tunai bagi keluarga korban. Kepolisian akan membantu kepulangan korban selamat sampai Garut. Di Desa Situ Saur Garut, sedikitnya terdapat 19 warga yang jadi pekerja kapal KMP Virgo Transport 8. Sisanya, 3 orang berasal dari Desa Kerajaan.

0: Padang Sari Suci Naraja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hari ketiga pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, proses pencarian dan juga evakuasi korban masih terus dilakukan. Lanut Syam Sudin Nur Banjarbaru Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai posko satuan udara dalam proses pencarian korban KM Virgo Transport 8. Menurut Komandan Lanut Syam Sudin Nur Letkol Penerbang Hilman Ambarita, pada hari ini ada dua helikopter yang akan melakukan evakuasi di sekitar perairan Laut Jawa. Proses evakuasi dilakukan bersama Basarnas dan Pol Airut. Selain helikopter, dua pesawat fixed wing yang merupakan pesawat patroli milik BNPB turut diterjunkan. Sementara itu, semua korban meninggal dunia yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa oleh tim DVI.
2: Untuk kegiatan hari ini kita akan laksanakan patroli hari ketiga untuk melihat kondisi kapal terakhir, kemudian juga akan melihat area SAR map atau diduga penyebaran korban atau yang mungkin bergerak di permukaan. Kita mengarah ke barat daripada kapal dan kita akan mencari kurang lebih 1.100 nautical mile area yang akan kita cover pada hari ini. Helikopter di belakang kita akan berangkat, heli Basarnas akan mengevakuasi 4 korban yang ada di KM TB TCP, 2 oleh Basarnas dan 2 nanti heli polisi.
1: Pemirsa, seberapa penting legalitas usaha dan juga perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM yang ingin berkembang? Kami akan bahas lengkapnya. Sejeda tetaplah bersama kami di Newsroom.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
5: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
6: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
5: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
7: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.

0: Pemirsa, legalitas usaha menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan dan juga membuka akses yang lebih luas. Sementara kekayaan intelektual menjadi aset penting untuk melindungi merek, produk dan juga karya agar ini memiliki nilai ekonomi yang semakin kuat. Lalu seberapa penting legalitas usaha dan juga perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM yang ingin berkembang? Dan bagaimana pula keduanya dapat menjadi modal untuk membawa UMKM naik kelas, lebih kompetitif dan juga bertumbuh berkelanjutan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Dr. Baroto SIMA. Pak Baroto, selamat sore, apa kabar Anda?
1: Selamat sore Pak Ranov.
0: Terima kasih sudah hadir di studio kami, suatu kehormatan Pak.
1: Siap.
0: Baroto bisa hadir. Pak, poin pertama yang ingin saya tanyakan nih, seberapa bisa Anda gambarkan mengapa nih legalitas penting nih Pak? Banyak pelaku UMKM merasa yang penting

0: produknya laku, mengapa legalitas usaha ini pasti penting untuk saat ini dilakukan? Okay.
1: Terima kasih Mas Ranov. Ya. Jadi berusaha tentunya butuh kepastian juga. Ya. Yang kedua juga lama-lama semakin besar usahanya butuh perlindungan juga.
0: Okay.
1: Kemudian juga berusaha semakin besar butuh naik kelas juga.
0: Ya.
1: Itulah makanya perlu instrumen yang sebagai pelindung, formalitas.
0: Ya.
1: Nah itulah kenapa faktor legalitas menjadi sangat penting sekali, supaya usaha tadi pertama ada perlindungan, ada kejelasan juga, dan nanti dalam tataran tentu bisa dia naik kelas, karena persyaratan-persyaratan formalnya sudah terpenuhi.
0: Okay.
1: Itu salah satunya.
0: Nih, apa nih Pak, kalau misalkan punya usaha kecil nih, atau usaha yang baru dimulai, baru bertumbuh, apakah perlu badan hukum?
1: Awalnya. Okay. Inilah yang kemudian penting sekali Pak Ranov. Jadi sekarang di masyarakat Indonesia usaha banyak sekali ya. Tapi di sisi lain kadang orang tidak memperhatikan bagaimana ke depan usahanya sudah besar. Biasanya yang masyarakat pada umumnya usaha itu tidak memisahkan antara harta kekayaan usahanya dengan harta kekayaan pribadinya. Pada kasus tertentu misalnya rugi atau pailit atau apapun ataupun terlibat hutang piutang, akhirnya harta kekayaan pribadi menjadi terancam karena itu menjadi salah satu jaminan. Nah, upaya ini bisa diatasi dengan badan hukum tadi. Dengan badan hukum maka ada harta kekayaan atau kekayaan yang terpisah antara kekayaan pribadi dengan kekayaan usahanya.
0: Itu tidak kira-kira menunggu skala besar dulu usaha yang dimiliki gitu ya Pak.
1: Ya jelas.
0: Awal membangun usaha meskipun kecil nih harus berbadan hukum begitu. Ini harus penting.
1: Harus dulu mulai memikirkan ke sana, kan kita pengen maju terus.
0: Masyarakat begitu ya Pak ya. Pak, berbicara soal perseroan perorangan, apa ya sebenarnya perseroan perorangan itu yang bisa Anda jelaskan ke kami Pak?
1: Pada intinya kita berangkat dari keinginan untuk melindungi usaha kecil khususnya kan. Supaya dilindungi, supaya ada hartanya jelas terpisah, kemudian secara formal juga ada data yang jelas juga bagi pemerintah khususnya. Itulah ada mekanisme namanya perseroan perseorangan. Di mana perseroan perseorangan intinya bahwa perusahaan itu dia sudah berbadan hukum. Dengan menjadi status perseroan perseorangan, maka dia sudah menjadi badan hukum perseroan.
0: Baik, berarti pelaku usaha tidak harus mencari partner atau pemegang saham lainnya untuk mendirikan perseroan gitu ya Pak?
1: Itulah istimewanya, karena disebut perseroan-perseroan, jadi cukup satu orang pun dia sudah menjadi badan hukum perseroan-perseorangan.
0: Apa sih Pak keuntungannya kalau perseroan perorangan bagi UMKM?
1: Yang
0: utama apa nih Pak?
1: Ini relate dengan yang saya sampaikan di atas tadi bahwa pertama ada pemisahan harta yang jelas, gitu kan? Kemudian banyak hal juga sekarang ini semakin maju ya, ini karena dengan formal yang sudah pasti dengan badan hukum, ada trust, ada pride juga, sehingga ada misalnya untuk kredit bank mendapat ada beberapa hal bank yang sudah mencaratkan itu misalnya, kemudian ya kan, salah satunya. Dan ada banyak hal lain, mungkin dia misalnya ada tender kadang-kadang dipersyaratkan itu, dia harus badan hukum. Nah ini dari yang usaha kecil yang mandiri dengan menjadi perseroan-perseorangan, banyak keistimewaan tadi. Bisa ikut tender, dalam hal-hal tertentu dia dapat preferen untuk mendapatkan kredit. Nah itu salah satunya.
0: Mendirikan perseroan perorangan itu apakah rumit dan mahal ya Pak ya?
1: Sangat mudah Pak Rano, sangat mudah. Itulah jadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi UMKM. Cukup KTP, NPWP, kemudian PNPB yang sangat murah sekali, 50.000. Artinya Mas Ranop dengan uang 50.000.
0: PNPB ini apa nih Pak? Mungkin ada yang belum paham nih PNPB.
1: Bukan pajak pendapatan.
0: Bukan pajak pendapatan pribadi.
1: Bukan, untuk pendapatan negara bukan pajak.
0: Karena semua masyarakat mungkin belum paham soal itu ya Pak ya. Tapi kalau mengurus startup nih Pak ya. Katakanlah, let's say saya mau didirikan ini Pak ya, punya usaha, kemudian startup, apakah sama perseroan perorangan itu diurus dengan startup?
1: Sama saja. Sepanjang dia memenuhi kriteria perseroan-perseorangan, dia hanya didirikan oleh seseorang, punya KTP, punya NPWP, membayar 50.000 PNBP tadi, dan dia mendaftar sebagai badan hukum perseroan-perseorangan, ya itulah perseroan-perseorangan, sama.
0: Dan tim juga akan turun ke lapangan untuk menjemput bola, Pak.
1: Ya.
0: Untuk legalitas.
1: Itu jadi upaya kami, upaya pemerintah. Pertama mengedukasi,
0: literasi diberikan ya.
1: Supaya begitu pentingnya mendaftarkan atau legalisasi. Dan kemudian juga Pak, kami punya data nanti akan pemerintah akan banyak dinas-dinas terkait. Dinas PPU UKM.

0: BPK UKM, yeah. kemudian Ekraf, mm. perindustrian, mm-hmm. mereka banyak bersinggungan dengan UMKM. Itulah yeah. menjadi penting.
1: Mm-hmm. Kalau sudah memiliki perseroan perorangan, apakah usaha ini otomatis aman dari semua persoalan hukum, Pak Baroto?
0: Persoalan hukum saya kira terjadi sangat berpotensi dimanapun ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi itu bagian dari upaya memperkecil,
1: ya.
0: Hmm. meminimalis lah. Hmm. Sehingga dengan ada kepastian tadi,
1: ya.
0: Hak-hak para pihak itu jelas.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Hmm. Pertama juga identitas dari UMKM kan jelas, kan ya. Sudah didaftarkan.
1: Hmm.
0: Bagi UMKM sendiri tentunya terlindungi tadi, ada baik. Harta yang terpisah.
1: Hmm.
0: Udah sangat jelas itu. Artinya bahwa ada pelindungan hukum yang semakin baik dengan mendaftar.
1: Ya, artinya ini para pelaku usaha, saya tegaskan di sini, tetap harus memenuhi kewajiban perizinan lainnya, Pak, ya, sesuai dengan bidang usahanya, serta memperhatikan kontrak, perpajakan, ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen, aspek hukum lainnya, begitu, Pak.
0: Baru. Ya, setuju saya, Mas Rano, karena kalau orang ingin maju, ya sekarang zamannya seperti itu, dia harus melek soal perpajakan, soal bagaimana mendaftaran, belum nanti hak-hak yang mungkin harus ada persyaratan tertentu, kan gitu ya.
1: Termasuk perlindungan konsumen, begitu
0: yes.
1: yang diharapkan. Pak Baroto, kekayaan intelektual nih, saya ingin poin ini. Sekarang kita bicara soal kekayaan intelektual, mengapa ini penting bagi UMKM, Pak?
0: Oke, sangat penting, apalagi di saat sekarang ini ya, wacana gaya-gaya bisnis masa lalu berbeda dengan sekarang ini.
1: Yeah.
0: Informasi, inovasi, dan lain sebagainya. Orang UMKM banyak bergerak di inovasi,
1: yeah.
0: dunia kreasi. Dan itu berkaitan dengan hak-hak perseorangan.
1: Okay.
0: Hak cipta, hak paten mungkin ada banyak jenisnya. Semua berkaitan dengan hasil karya cipta seseorang.
1: Okay.
0: Itulah kenapa UMKM sangat dekat dengan isu kekayaan intelektual. Karena selain dia berusaha, hak-hak yang tadi juga harus dilindungi.
1: Baik.
0: Orang menciptakan sesuatu, nggak boleh orang yang lain menduplikasi. Dia mendapatkan keuntungan. Nah, baik. Itulah kenapa hak tadi juga harus dilindungi dan didaftarkan.
1: Ada kasus seperti ini, Pak. Namanya sama, brandnya sama. Siapa yang duluan itu yang punya hak untuk mendapatkan nama itu, Pak? Bagaimana, Pak?
0: Yes. Secara regulasi begitu, siapa yang mendaftar duluan itu yang paling berhak. Secara regulasi seperti itu. Tapi nanti ada proses di situ.
1: Baik. Apa yang paling sering harus diperhatikan oleh UMKM terkait KI, Pak?
0: KI ya. Biasanya kalau level UMKM kan biasanya industri-industri yang sangat dekat dengan masyarakat ya.
1: Okay.
0: Biasanya misalnya hak cipta.
1: Baik.
0: Hak cipta, terus kemudian merek.
1: Ya,
0: hal-hal yang sederhana sebenarnya ada di masyarakat itu. Nanti naik level lagi misalnya soal desain industri, soal paten lagi. Dan itu sangat mungkin.
1: Baik. Apa resikonya kalau merek UMKM tidak dilindungi, Pak Baroto?
0: Merek UMKM, oh, ya itu Pak tadi. Pertama, penyalahgunaan.
1: Sengketa.
0: Ya, sengketa sudah pasti. Sengketa. Terus kemudian soal ekonomi sudah pasti berpotensi nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, akan terjadi mungkin diduplikasi, sangat mungkin kan. Awalnya mungkin merek biasa-biasa, rupanya sekarang sudah menjadi punya nilai ekonomis tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Orang menggunakan dengan senaknya, punya nilai ekonomi yang tidak masuk ke pemegang merek. Nah, itu kan, itu salah satunya.
1: Pak, menghubungkan perseroan perorangan dengan KI, apakah perseroan perorangan dan kekayaan intelektual saling berkaitan, saling relate nih, Pak?
0: Sangat.
1: Oke.
0: Okay. Sangat. Tadi saya bilang, ketika berusaha, dia butuh pelindungan formalnya.
1: Oke. Okay.
0: Dan bidang-bidang usahanya sangat berkaitan dengan karya cipta seseorang.
1: Oke.
0: Okay. Hak cipta, hak merek, itulah yang sangat berkaitan. Oleh karena itu, pelaku usaha itu harus punya kesadaran dua-duanya. Soal legalisasi, soal kekayaan intelektual.
1: Simplinya adalah, sederhananya, usahanya legal, mereknya terlindungi, aksesnya bernilai, bisnis lebih siap berkembang.
0: Begitu. Nah, itu.
1: Pak Baroto ya. Pak Baroto, kita akan lulas lebih dalam lagi. Apa sih contoh sederhana pelaku UMKM yang sudah membuat produk makanan dengan mereknya sendiri? Nanti akan dijawab setelah jeda. Kami harus break terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali dengan Bapak Baroto selaku Ketua Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Halo Burina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
3: Oke, okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
6: An jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren ke PMM aja.

0: terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
1: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
2: Pemirsa, kami masih bersama dengan narasumber di studio dengan Bapak Dr. Baroto SHMH selaku Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Pak Baroto, kita lanjutkan dialog ini. Tadi saya sempat bertanya tadi di sebelum jeda begitu ya Pak. Ya, bagaimana kemudian mengkaitkan hubungan antara perseroan perorangan dengan KI? Beri contoh secara sederhana ya Pak. Simpelnya bagaimana sih Pak?
3: Oke. Pak Baroto. Kalau saya mau berusaha nih Mas Renov, saya mulai berusaha awal-awalnya kecil, lama-lama menjadi besar dan sudah berjalan lama kan. Tentunya saya butuh perlindungan.
2: Oke.
3: Ya kan? Oleh pemerintah juga untuk saya sendiri terhadap partner saya.
2: Baik.
3: Nah, salah satu langkahnya adalah melalui melegalisasi tadi.
2: Oke.
3: Saya akan mendaftarkan usaha saya dan meningkatkan status saya, mendapatkan status perseroan perorangan.
2: Baik.
3: Itu yang legalisasi yang kami lakukan. Nah, ini baru soal usaha saya.
2: Oke.
3: Nah, apa yang saya usahakan? Objek apa misalnya? Saya misalnya menjual kopi misalnya.
2: Baik.
3: Nah, kopi di situ pasti saya punya merek.
2: Ya.
3: Ya kan? Merek yang kemudian sudah terkenal, sudah lama-lama brandingnya bagus, kan gitu loh. Saya harus lindungi merek saya tadi.
2: Oke.
3: Supaya tidak dipakai orang lain, tidak disalahgunakan.
2: Baik.
3: Dan saya akan kembangkan merek saya.
2: Nah,
3: itulah kenapa akhirnya saya harus bersentuhan dengan isu kekayaan intelektual.
2: Oke.
3: Merek kopi tadi harus saya daftarkan. Ya, itulah. Oleh karena itu salah satu contoh kerennya. Ketika saya berusaha, pertama legalisasinya, ya kan? Yang kedua dengan usaha saya, itu harus dilindungi. Apakah itu bentuknya merek, kalau saya contohkan kopi ya, merek ya. Bisa saja dia menciptakan lagu, jingle-jingle atau apapun, kan gitu. Tergantung nanti yang dia usahain. Tapi intinya, usaha saya, karya-karya saya ini harus dilindungi melalui karya intelektual.
2: Oke. Ya, dengan foto sekreatif mungkin
3: ya,
2: video, desain, kemasannya, konten kreatif yang dapat diperhatikan aspek KI-nya begitu ya, kayak masing-masing konten tersebut. Dan yang dibangun bukan hanya produk tapi juga aset bisnis yang paling penting kuncinya begitu.
3: Ya, betul,
2: Baroto,
3: betul.
2: Pak Baroto, menjamurnya UMKM di Jakarta, bagaimana Anda memotretnya Pak? Sejauh ini apakah memang pelaku usaha sudah sekreatif itu dan juga sudah punya perlindungan KI atau bagaimana Pak?
3: Oke.
2: Di Jakarta.
3: Prototipe Jakarta luar biasa, potensinya luar biasa.
2: Oke.
3: Hal-hal yang penting tentunya, pertama dia harus punya kesadaran untuk itu. Usaha persaingan yang luar biasa mengikuti tren sekarang. Tren sekarang saatnya ya tadi, saya punya usaha yang firm juga.
2: Oke.
3: Artinya settle. Saya harus daftarkan legalisasinya.
2: Oke.
3: Kemudian saya harus melek dengan potensi atau istilahnya proyeksi bisnis saya lah. Kan sekarang ini informasi, kemudian inovasi dan lain sebagainya. Ini artinya saya butuh perlindungan terhadap yang saya jual, bisnis saya.
2: Oke.
3: Nah, itulah saya juga harus melek kekayaan intelektual. Jadi itu yang kalau bicara bagaimana di Jakarta ini ya sekarang seperti itu. Dan ada tren sekarang seperti itu Pak Mas Ranos ya. Ada tren juga bahwa kesadaran sekarang udah luar biasa masyarakat itu. Di tengah potensi yang memang luar biasa juga ya. Okay. Masyarakat mulai sadar dengan itu. Mendaftar, kemudian juga mereka tahu, wah ini harus saya lindungi. Mereka punya kesadaran untuk itu.
2: Okay.
3: Jadi aspek KI-nya juga mereka sudah
2: semua sudah melek begitu ya.
3: Ya, sudah melek.
2: Persyaratan tadi begitu ya, tidak harus digenjot lagi sampai sejauh ini, apalagi di Jakarta begitu ya Pak ya.
3: Ya, tapi namanya Jakarta luar biasa Mas Ranov.
2: Oke.
3: Okay. Nah, artinya potensinya itu luar biasa, artinya memang sama-sama terus kita lakukan.
2: Oke. Okay.
3: Kita proaktif kan.
2: Ini sudah paham begitu ya, termasuk juga mereka yang menjual produk di e-commerce Pak, online begitu
3: ya. Ya, ya. Ada kecenderungan kesadaran itu.
2: Okay.
3: Masyarakat itu naik ya. Tapi lagi-lagi potensinya juga banyak, yang tumbuh baru kan banyak juga ya. Apalagi di Jakarta pusat ekonomi nasional kan.
2: Oke. Okay. Ini penonton kita banyak kan warga Jakarta nih. Ada pesan khusus mungkin Pak untuk pelaku UMKM Jakarta apa nih pesan?

0: Kementerian Hukum kepada pelaku UMKM yang ada di Jakarta nih Pak?
1: Oke.
0: Pak Roto.
1: Pertama ya, Anda harus update.
0: Baik.
1: Dari apapun update, sesuai dengan bisnis Anda. Dari aspek bisnisnya, dari aspek cara berdagangnya, itu harus aspek mungkin regulasinya atau apa. Salah satunya adalah tadi, kalau dari awal paling terendah ya, persyaratan perorangan kan, ya harus daftar itu. Kemudian juga, Anda juga harus update perkembangan potensi atau prospek-prospek bisnisnya.
0: Oke.
1: Nah sekarang prospek bisnis, kalau dulu barang saja, sekarang tidak. Jasa, inovasi, kreasi. Nah, ketika bicara itu, Anda juga harus melek, Anda juga harus punya kesadaran untuk paham soal aspek kekayaan intelektualnya.
0: Oke.
1: Nah itu. Kemudian yang saya sampaikan juga, jangan bosan-bosan juga. Ini kita punya instansi banyak yang membidangi UMKM, banyak berkaitan. Ada ekraf, ada perindustrian, ada dinas UMKM. Mungkin dari aspek hukumnya, kami dari Kementerian Hukum juga. Sering-seringlah berkomunikasi di situ. Dan kami sangat senang sekali. Meskipun sebenarnya secara kegiatan kami pun punya kegiatan itu. Tapi memang pelaku-pelaku usaha saya kira memang harus paham.
0: Termasuk Gen Z sudah melek juga begitu
1: ya, harus
0: punya usaha dengan usia muda tidak menjadi penghalang begitu ya Pak, sudah punya KTP begitu ya.
1: Sudah pasti
0: Pak, apa yang harus dilakukan oleh UMKM setelah menonton talk show pada hari ini? Mungkin ada langkah-langkah sederhana yang Anda punya, poin-poinnya apa saja nih Pak?
1: Yang penting Pak, pertama ya cek kembalilah legalitasnya.
0: Oke.
1: Ini harus semua cek kembali legalitasnya. Kemudian juga dalam legalitas itu nanti sesuai bidang usaha Anda pasti akan banyak berkaitan dengan bidang-bidang. Anda juga harus paham, dan nanti kita juga paralel juga nanti dinas-dinas akan menjelaskan itu.
0: Jemput bola gitu ya.
1: Iya, jemput bola, akan ada sosialisasi. Kemudian meningkat level atasnya, lindungilah juga aset-aset Anda. Hasil karya cipta Anda, usaha-usaha Anda lindungi melalui kekayaan intelektual. Jadi itu sinergis lah dua-duanya. Meskipun lagi-lagi ya, bahwa dinas-dinas, kami dari kantor Kementerian Hukum secara proaktif juga melakukan itu. Kami selalu berinovasi Pak. Bahkan kami membuka ruang yang mempertemukan usaha-usaha itu tadi dengan potensi-potensi kekayaan intelektualnya. Kami punya program, banyak program di situ. Mungkin kalau belum saya sebutkan.
0: Boleh, silakan dijabarkan Pak.
1: Di Kanwil DKI Jakarta punya namanya forum, namanya Jakarta KI Business Forum. Jadi ini desain kita mempertemukan antara usaha-usaha tadi, potensi-potensi usaha, komunitas UMKM, perindustrian, kadin, dan lain sebagainya. Dengan potensi-potensi kekayaan intelektual. Nah, jadi di situ ada forum-forum yang di situ ada mungkin dari BRIN, mungkin dari sentra kekayaan intelektual. Kami bikin forum. Nah, di forum itulah mereka diskusi.
0: Rutin.
1: Ya, kami lakukan. Dan ini sudah kami beberapa kami lakukan. Di forum itu ada namanya pitching. Ya kan? Ada namanya bisnis lah. Mempertemukan antara kekayaan intelektual dengan bisnis matching namanya. Jadi antara potensi penemuan dengan industri. Siapa tahu di industri yang dia temukan langsung ditangkap oleh pasar. Nah, kan gitu. Ini namanya, kita namanya kan Jakarta IP Business Forum. Itu bisnis. Nah, kami bikin itu, kami dukung juga dengan program lain, proposal lain. Kami bikin dashboard namanya KI Match. KI itu dari kekayaan intelektual sebenarnya. KI Match, namanya juga match ya, mematchingkan.
0: Match
1: ya. Di dashboard itu bertemulah komunitas-komunitas atau ekosistem ekonomi para industri dengan komunitas atau ekosistem kekayaan intelektual. Jadi terdisplay di situ, di dashboard situ. Mungkin Anda bisa lihat di secara online KMS itu ada display misalnya barang-barang furnis, chemical, produk-produk kekayaan intelektual khususnya dari sentra KI. Sentra KI itu dari para perguruan.
0: Itu di website-nya
1: Iya. Iya, kami ada.
0: DKI, DKI Jakarta.
1: Iya. Nah, nanti ketemu dengan industri. Disitulah mereka berkomunikasi. Nanti akan bertransaksi di situ.
0: Nah, Pak Baroto, sekaligus closing statement, apa yang ingin saya sampaikan, rangkum satu kalimat pesan untuk pelaku UMKM. Silakan Pak Baroto.
1: Pelaku UMKM pertama ya tentunya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan harus mengikuti dan update perkembangan yang ada. Melihat dengan usahanya, lindungilah dengan syarat-syarat formal yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah melalui legalisasi. Dan pada tahapan berikutnya, lindungilah apa yang Anda juga

0: jual ada kreasi Anda dengan mendaftarkan kekayaan intelektualnya.
1: Enggak rumit kok.
0: Enggak rumit, sangat rumit. Enggak rumit, sangat tidak rumit.
1: Mudah,
0: sangat tidak rumit.
1: Dan jemput bola tim dari Kang Uwil, Kemenkum DK Jakarta. Terima kasih. Suatu kehormatan untuk kami, untuk Bapak bisa berbincang dengan kami untuk menjelaskan ke publik, sudah clear nampaknya mereka di rumah, bagaimana membangun usaha secara legal, karya tetap terlindungi, dan juga bisnis semakin bertumbuh. Itu kuncinya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Baroto, Kepala Kang Uwil Kemenkum DK Jakarta bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rano.
1: Berikutnya, usai diangkat dan dilantik sebagai Menteri Keuangan RI oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore, Menkyu Suhasil Nazara menghadiri prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa siang. Secara resmi, Suhasil menggantikan Purbayudi Sadewa hingga akhir periode Kabinet Merah Putih 2024-2029.
2: Pucuk pimpinan tertinggi fiskal negara resmi berganti, tak lagi Purbayudi Sadewa. Usai dilantik di Istana Negara pada Senin sore, tongkat estafet kepemimpinan Kemenkeu telah resmi diserah terimakan kepada Suhasil Nazara Selasa siang. Di hadapan publik dan sejumlah tamu undangan mulai dari DPR, OJK, Bank Indonesia dan perwakilan kementerian dan lembaga lain turut menyaksikan penandatanganan dan prosesi sertijab yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan. Bagi internal instansi, sosok Suhasil Nazara bukanlah figur asing. Ia pernah menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024. Bahkan sebelumnya juga lama mendampingi Sri Mulyani. Hal tersebut membuatnya menilai reshuffle di Kemenkeu bukan perubahan, melainkan keberlanjutan. Ia berharap di masa kepemimpinannya, kerjasama dengan sejumlah sektor dan stakeholder bisa terbuka dan terjalin dengan baik dan erat, di samping turut mengapresiasi kerja keras Purbaya satu tahun terakhir.
3: Hadir, saya mohon dukungan dari seluruh stakeholder Kementerian Keuangan. Kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dan mohon dapat dibukakan pintu kerjasama selanjutnya dengan saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Keuangan menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029.
2: Setahun berlalu, pertumbuhan ekonomi disebut lebih tinggi setelah di era Purbaya. Rata-rata pertumbuhan 4 kuartal sebelum kepemimpinannya sekitar 4,99%. Sementara 4 kuartal setelahnya mencapai 5,33% atau naik 0,34 poin. Dalam sambutannya, Purbaya hanya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya satu tahun kebelakang. Ditemui usai acara, Purbaya menyebut selanjutnya akan menikmati hari di rumah dan enggan menjadi pejabat.
4: Apain Pak Bos? Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
5: Mancing apa Pak?
4: Mancing ikan mujair. Nih lah.
5: Pak Bos, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
4: Kenapa dipecat?
2: Kedepan, Suhasil berjanji membangun komunikasi publik yang transparan dan dapat dipercaya, serta memastikan belanja negara yang efisien berdampak nyata dan baik bagi masyarakat. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Usai resmi dilantik dan serah terima jabatan menjadi Menteri Keuangan RI yang baru di sisa periode Kabinet Merah Putih, Suhasil Nazara menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Di samping mempersiapkan APBN 2027 mendorong pertumbuhan ekonomi dan disiplin defisit, ada persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang juga harus diselesaikan. Dan antara sempat menyebut, meski pergantian menteri, proses pengalihan dan penyelesaian komitmen utang WUSH akan tetap dilanjutkan oleh Menkeu baru. Menanggapi hal itu, Purbaya merespon dengan nada guyon bahwa dirinya selamat karena tak lagi menjabat.
2: Berarti
1: sisi lain, Purbaya juga mengaku sempat susah tidur karena mendadak di reshuffle Prabowo Subianto. Meski begitu, dirinya menilai cukup puas dengan pencapaian kinerja ekonomi selama menjabat. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Purbaya menyoroti ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh mencapai 5,61%.
6: Mudah-mudahan seperti itu ke depan. Pokoknya semalam masih susah tidur, masih sebel juga. Oh. Tapi saya udah lumayan.
7: Udah sebel juga, Pak.
6: Sebel juga, Pak. Gak ada, kan gue juga orang.
8: Paling kan lumayan kita udah naikin tempat ekonomi dari berapa sih? 5, kita di bawah 5, udah ke atas 5, bahkan sempat 5.61 sebelum ada gangguan kan. 5.29, ulang ke 4 tahun, 5. Tahun lalu 5.37 juga. Kalau di 4 udah begini.
9: Catatan buat Pak Pak. Iya.
1: Aktivitas vulkanik Gunung Kilauea di Hawaii kembali meningkat. Semburan lava pijar berulang kali terlihat dari kawah. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, kelangkaan BBM kembali memicu gejolak di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, warga bahkan berunjuk rasa di kantor Pertamina Patraniaga karena kecewa dengan antrian panjang dan sulitnya mendapatkan Pertalite. Di lokasi lain di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah menerapkan sistem ganjil genap di SPBU dan pembelajaran jarak jauh untuk mengurai antrean di SPBU.
7: Keributan terjadi ketika puluhan orang berunjuk rasa di kantor PT Pertamina Patraniaga area Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya pada Senin. Pendemo yang berasal dari Aliansi Masyarakat Resah mengaku kesal setelah terjadi kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di SPBU di Kota Palangkaraya. Massa menuntut keterbukaan informasi terkait stok dan distribusi BBM di Kalimantan Tengah. Aksi itu selesai setelah polisi turun tangan dan melerai keributan. Pihak Pertamina juga menandatangani kesepakatan dengan pengunjuk rasa dan berjanji akan menambah stok BBM serta memberikan data terkait distribusi BBM kepada masyarakat.
8: Bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat serta supaya memperjuangkan harga BBM yang terjangkau, ketersediaan yang merata dan distribusi yang transparan di Kalimantan Tengah.
9: Yang terkait dengan masalah antrian sendiri, sebenarnya memang kami sampaikan di awal tadi bahwa memang terjadi switching ya, atau perpindahan perilaku konsumen yang sebelumnya itu membeli Pertamax karena display harganya semakin tinggi itu beralih menggunakan Pertalite seperti itu. Ini kami hitung kurang lebih sekitar 7% untuk seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, teman-teman semua. Nah itu menyikapi hal itu, kami sudah melakukan beberapa penyesuaian, khususnya dengan mempertebal pasokan stok seperti itu. Sekarang kita pertebal pasokan stok di angka kurang lebih 10% dari kondisi sebelumnya.
7: Di tengah kepungan kabut asap akibat karhutla, warga Kalimantan Tengah kini juga harus berjuang mendapatkan BBM jenis Pertalite. Antrean panjang nyaris terjadi di seluruh SPBU. Jika ingin membeli Pertalite secara eceran, harganya melonjak. Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Bahkan di daerah pedalaman seperti di Kabupaten Barito Utara, harga Pertalite bisa mencapai Rp17.000 per liternya. Kelangkaan BBM juga terjadi di Sulawesi Selatan. Bahkan untuk mengurai antrean kendaraan, Pemprov Sulsel membuat aturan ganjil genap di seluruh SPBU dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh di seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Parepare, pada Selasa suasana di sekolah itu tampak sangat lengang karena seluruh siswanya melakukan PJJ. Namun pihak sekolah menyatakan sistem PJJ ini dianggap tidak efektif dan berharap kebijakan itu dikaji ulang.
10: Ya, terus terang saja kalau yang namanya pembelajaran daring pasti kurang-kurang efektif ya dibanding luring.
11: Itu kenapa, Bu?
10: Ya, karena anak-anak kan kurang fokus kalau mereka tidak di kelas.
7: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan terjadi sejak 7 September lalu. Antrian panjang terjadi di seluruh SPBU hingga berjam-jam. Namun sejak Minggu antrian kendaraan mulai terurai sejak Pemprov Sulsel memberlakukan sistem ganjil genap antrian kendaraan di SPBU dan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah yang berlaku sejak 12 September.
12: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
7: Sistem pembelajaran jarak jauh segera dihentikan jika kondisi mulai terkendali. Rencananya siswa akan kembali ke sekolah pada Rabu atau Kamis nanti. Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah ini menunjukkan persoalan distribusi dan ketersediaan BBM masih menjadi perhatian. Pemerintah dan Pertamina kini berupaya menambah pasokan serta mengatur distribusi agar antrean dan kesulitan warga mendapatkan BBM dapat segera teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan ternyata disalahgunakan oleh sejumlah orang untuk mengambil keuntungan pribadi. Polres Parepare menangkap dua orang yang diduga menimbun BBM jenis Pertalite. Kedua pelaku menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan pompa isap. Di mana Pertalite yang dibeli di SPBU yang masuk ke tangki akan diisap dan dimasukkan ke jeriken. Para pelaku juga menggunakan belasan kode batang agar bisa berulang kali membeli Pertalite di SPBU setiap hari. Dari para pelaku, polisi telah menyita dua mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan 698 liter BBM Pertalite hasil langsiran.
13: Dengan jenis plat mobil yang berbeda.
14: Pertama memodifikasi tangki, kemudian adanya pembuatan barcode yang dibuat banyak, kemudian dari barcode itu oleh karenanya dia berulang kali atau dia keliling ke SPBU-SPBU di seluruh wilayah, baik di Parepare maupun di luar Parepare. Itu kemudian nanti hasilnya mungkin dijual untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadinya.
6: Pemirsa, pembangunan ruang publik yang mudah terakses dengan transportasi umum semakin dikembangkan di DKI Jakarta, salah satunya oleh MRT Jakarta melalui placemaking. Bagaimana pengalaman para penggunanya? Kita simak informasinya untuk Anda.
15: Bagi sebagian orang, perjalanan dengan transportasi umum tidak berhenti ketika tiba di stasiun tujuan. Akbar misalnya. Ia menggunakan moda transportasi MRT untuk mengantarkannya bertemu komunitas hobi.
16: Halo, aku Akbar, tinggal di Jakarta udah 8 tahun, asalnya dari Surabaya. Sebenarnya cukup fleksibel sih, cuman Transum itu ngebantu banget. Karena kalau di orang yang lari seperti aku, high mileage, itu cukup boring kalau larinya di tempat yang itu doang. Jadi kadang-kadang itu larinya cukup random, nggak cuman di Senayan doang, kadang-kadang juga ke Monas, kadang-kadang kemana-mana. Nah, mobilitas antar lari itu kadang-kadang ketika udah sampai jarak yang diinginkan, misalkan 15 kilo, itu kadang-kadang baliknya juga malas ya, udah capek segala macamnya. Terus kadang-kadang, apalagi kalau misalkan aku sebagai pelari kantoran ya, jadi harus on time juga buat ngantor, itu kebantu banget. Dan perlu banget adanya transportasi umum, yang terutama yang reliable ya. Sebenarnya yang salah satu jadi faktor utama komunitas lari itu kan lokasi akses untuk lari ya. Sementara akses ruang terbuka hijau yang cukup memadai untuk berlari itu kan masih terfokus di Senayan ya. Belum banyak titik-titik lain itu yang terbentuk gitu untuk bisa teman-teman bisa lari, bisa beraktivitas di luar itu dengan baik.
15: Selain Akbar, ada pula cerita Dina. Di jam makan siang, kawasan yang terhubung dengan MRT menjadi ruang sehari-hari bagi Dina.
17: Halo, namaku Dina. Aku aslinya dari Bali, cuman udah 6 tahun ini di Jakarta. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini aku lagi bawa tim aku makan ke Blok M dari daerah kantor. Aku naik MRT hari ini dari Istora Mandiri sampai ke Blok M BCA. Karena kebetulan aku ngekos juga di dekat kantor yang sangat accessible ke MRT, jadi almost everyday pakai MRT juga. Sebenarnya membantu banget, cuman emang beberapa stopnya gitu ya, belum integrated sama moda transportasi lain. Jadi misalnya kalau kita mau main ke satu daerah, misalnya bisa naik MRT, tapi dari stasiunnya misalnya masih harus pakai ojek online lagi ke tempat mainnya, kayak gitu.
15: Akbar dan Dina menjadi contoh bagaimana masyarakat membutuhkan ruang publik yang mudah diakses. Ruang ini bisa hadir karena adanya kawasan berorientasi transit. Inilah placemaking, perancangan dan pengelolaan ruang ketiga yang mengutamakan kemudahan akses, kenyamanan, kegiatan, dan interaksi manusia. Proyek seperti ini terus dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta sebagai operator transportasi umum. Artinya, setiap stasiun MRT dihubungkan langsung dengan ruang publik. Blok M di Jakarta Selatan misalnya, yang menjadi proyek percontohan placemaking. Di dalam kawasannya terdapat ruang terbuka hijau, taman baca, kios kuliner, dan produk kreatif, hingga adanya event dan aktivasi dari berbagai korporasi dan komunitas. Placemaking dilihat mampu meningkatkan nilai ekonomi di kawasan sekitarnya.
18: Nah, di situ pasti ada transaksi kan mas ya, orang belanja sneaker, belanja fashion, dan lain-lain. Tapi jangan lupa, di luar festivalnya sendiri, orang mungkin kuliner tuh di toko-toko yang di sekitar festivalnya. Mungkin juga bahkan ada orang yang datang dari luar kota, mereka bela-belain staying up di hotel di sana. Jadi kita nyebutnya multiplier efeknya itu bisa berkali-kali lipat mas. Nah ini sebetulnya ada penelitiannya mas di Stanford ya, Stanford University. Itu mereka bilang di saat ada kegiatan ekonomi kreatif, apa biasanya sebutnya MICE ya. Ada kegiatan MICE atau ekonomi kreatif, multiplier efek itu bisa sampai 4-5 kali mas. Dari nilai ekonomi di kegiatannya sendiri. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu 10 miliar, sebetulnya multiplier efeknya itu bisa sampai 40-50 miliar mas.
15: Di Blok M, stasiun MRT yang awalnya mencatat 400 orang per hari, kini meningkat menjadi 40 hingga 90 ribu penumpang. MRT Jakarta memiliki 9 proyek kawasan berorientasi transit di Jakarta yang diharapkan dapat berkembang sepesat area Blok M. Di antaranya ada Lebak Bulus, Fatmawati, Istora Mandiri, hingga Duku Atas dan Kota Tua.
19: Di tempat seperti ini, fungsi TOD itu bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang setelah turun dari kereta. Kumpul di satu tempat, ada yang membaca, menikmati kuliner, bahkan juga berkomunitas. Untuk itu, pembangunan transportasi harus diiringi dengan pembangunan ruang yang bisa menjadikan alasan bagi orang untuk tinggal dan menetap. Jadi ruang publik yang bermanfaat. Redemas, Jakarta.
6: Kita beranjak ke mancanegara. Hujan ekstrim memicu banjir dan juga memaksa puluhan ribu warga pengungsi di Pulau Hainan, China. Nah, sementara itu kebakaran hutan

0: menyelimuti sejumlah permukiman yang ada di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
1: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Ke belahan dunia lainnya, aktivitas vulkanik Gunung Kilauea di Hawaii kembali meningkat. Semburan lava pijar berulang kali terlihat dari kawah Halemaumau pada hari Senin waktu setempat. Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebut semburan terbesar mencapai ketinggian 10 hingga 20 meter di atas lubang utara kawah. Status Kilauea masih berada pada level waspada dengan kode penerbangan oranye. Sejauh ini aktivitas vulkanik terbatas di dalam kawah di kawasan Taman Nasional Gunung Api Hawaii. Kilauea telah meletus secara berkala sejak Desember 2024. Pada Agustus 2026 lalu, semburan lavanya sempat mencapai ketinggian 150 meter. Berikutnya, perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan Arab Saudi. Akibat serangan Houthi ke kawasan Mocha, ribuan warga terpaksa melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Taiz.
2: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Mocha disebut kosong hanya dalam beberapa hari. Sekitar 2.000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
0: Di Yaman bagian barat, kelompok Houthi mengklaim berhasil menguasai beberapa area dan juga kendaraan militer. Keberhasilan ini dirayakan dengan menari-nari.
2: Di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap membumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Mocha di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perit serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.
0: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina diwarnai kekerasan yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara di kota Bato, Filipina beberapa jam menjelang pemilu parlemen pertama bangsa Moro. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri sementara sejumlah orang mengangkat dan juga menyeret korban dari lokasi. Polisi menyebut aksi saling dorong dalam antrean berubah menjadi percekcokan sebelum tembakan dilepaskan. Identitas pelaku serta pemicu penembakan masih diselidiki. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih tetap bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: We could tour this city like Risewood.
2: You and I will last forever. You and I will last forever. That's a feeling can't deny. My soul in the top. 지금 이대로 every day and night. You and I will
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang warga negara China menjadi sorotan usai diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio mengatakan bahwa WNA tersebut diamankan oleh petugas imigrasi berdasarkan surat permintaan dari Pemda Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan pemburuan satwa laut di kawasan Piai Nemo. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan akan mengutamakan program kerja prioritas nasional di sisa tahun anggaran 2026 ini. Suhasil menjelaskan sejumlah program kerja prioritas nasional masih akan masuk dalam pembiayaan RAPBN tahun 2027.
1: Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Bahwa saya.
0: Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dirinya akan mengutamakan program kerja prioritas nasional. Menurut Suhasil, di sisa tahun anggaran 2026 ini APBN harus memberikan dukungan kepada program prioritas pemerintah. Suhasil memastikan sisa 4 bulan di tahun 2026, APBN akan terselesaikan dengan baik. Suhasil juga menyebut dalam RAPBN 2027 masih membiayai program kerja prioritas nasional.
3: Jaga APBN yang kredibel, APBN yang bisa dipercaya, APBN yang bisa memberi dukungan kepada program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintahnya apa saja? Ada di dalam PKPN. Di dalam PKPN kita itu ada berbagai macam program yang akan dijalankan. Sekarang kan kita sedang di tengah-tengah pembicaraan untuk RAPBN 2027. Nah, nanti kan teman-teman selama sisa waktu pembahasan ini, kemungkinan selama sisa waktu September ini akan mendengarkan berbagai macam program prioritas yang akan dibiayai untuk RAPBN 2027. Itu harus ditata dengan rapi. Kemudian menyelesaikan APBN tahun 2026. APBN 2026 yang tersisa bulan September, Oktober, November, dan Desember mesti kita selesaikan dengan baik.
0: Suhasil datang dengan satu misi penting, menjaga stabilitas perekonomian nasional. Di tengah tantangan fiskal, tekanan pasar, dan ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, publik tentu menanti bagaimana Menkyu baru akan menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan membiayai program-program prioritas pemerintah. Dan untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Afiliani, ekonom senior Indef. Dan sedia kami turut mengundang Menteri Keuangan Suhasil Nazara, namun hingga saat ini masih belum bisa terhubung dengan kami. Namun sudah ada Bu Afiliani di sini. Bu Afi, terima kasih sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini, Bu Afi.
4: Terima kasih, Mas Ruli.
0: Baik, Bu Afi, ini kan kalau kita sama-sama terkaget, Bu, ketika tiba-tiba Pak Purbaya tidak lagi menjadi Menkyu dan digantikan oleh Pak Suhasil, gitu. Orang yang sudah cukup senior di Kementerian Keuangan, menjadi Kepala BKE pada masa tertentu dan sekarang menjadi Menteri Keuangan. Apabila Bu Afi melihat terkait dengan mungkin Pak Purbaya yang tiba-tiba tidak menjadi Menteri Keuangan dan tiba-tiba melantik Pak Suhasil, apa yang ekonom senior melihat dalam kondisi tersebut? Apakah memang ada kinerja yang sangat terevaluasi atau apa sebenarnya, Bu Afi?
4: Ya, jadi pertama kalau kita lihat itu adalah hak prerogatif presiden ya. Tapi memang Pak Purbaya ini kan selalu banyak hal-hal yang dia sampaikan itu seolah-olah jadi kontroversial di mata banyak pejabat mungkin ya gitu. Kemudian dia juga mengganti berbagai karyawan, bahkan terakhir kan 300 ya, 300 karyawan diganti gitu ya. Nah, ini juga itu soalan leadership ya. Jadi artinya ternyata kita itu berorganisasi di dalam suatu instansi itu tidak semudah itu gitu. Karena di situ kan banyak juga kepentingan, kemudian banyak orang yang dengan ketakutan, takut dipindah, takut apa gitu loh. Jadi memang nggak semudah itu di dalam suatu organisasi. Jadi mungkin Pak Purbaya sih menurut saya selama ini dia siap mencoba menjalankan apa yang menjadi visi misi presiden ya dalam anggaran kalau saya lihat gitu. Jadi tidak ada anggaran kecuali kalau efisiensi itu memang dia harus lakukan karena harus menyesuaikan antara pendapatan dengan defisit yang memang sudah menjadi komitmen ya. Dan ini kan juga membutuhkan kepercayaan publik, karena kalau tidak ada kepercayaan publik ya ekonomi kita bisa menurun gitu ya. Jadi sejauh ini sih ya apa yang sudah menjadi target presiden dijalankan, tapi mungkin faktor di dalam internal yang memang cukup menjadi kontroversi ya, terutama ketika kemarin mengganti pejabat mungkin para dirjennya tidak diajak diskusi dulu gitu ya. Ini kan menimbulkan juga berbagai kekecewaan lah gitu. Tapi sejauh ini sih memang ada juga kekecewaan dari daerah, karena daerah dikurangi anggarannya cukup besar gitu ya. Ini juga ada, tapi sudah mulai ada diskusi sih terakhir-terakhir dengan kepala daerah ya, kemudian juga sudah mulai dengan DPD, karena DPD juga terakhir ini kan mewakili daerah juga gitu. Jadi sejauh ini sih menurut saya itu lebih satu hak prerogatif, tapi kedua mungkin tadi di dalam organisasi itu ternyata kita tidak mudah, apalagi kalau banyak orang yang terkena dampak ya, terhadap statementnya, terhadap kebijakannya, itu juga sangat berpengaruh gitu.
0: Baik, tapi ada menarik juga Bu Filiani gitu, kalau kita membaca arah dari kemarin gitu terkait dengan Pak Purbaya yang tiba-tiba dicopot menjadi dari seorang Menteri Keuangan sekarang menjadi orang biasa seperti itu, dan Pak Suhasil yang dari Wamen menjadi Menteri sekarang. Pak Purbaya kan cukup, tadi Bu Avi mengatakan cukup apa namanya, cukup agresif gitu dalam upaya merombak birokrasi yang ada di tubuh Kementerian Keuangan gitu, terkait mencopot dirjen ataupun juga pejabat yang lain dalam upaya bersih-bersih di tubuh Kementerian Keuangan. Bahkan pemerintah juga sempat mengatakan bahwa baru di zaman saya, di masa saya itu ketika pajak dan bea cukai itu ada perombakan yang sebelumnya tidak pernah bisa disenggol gitu. Dan apakah itu punya salah satu poin yang bisa kita apresiasi dengan kebijakan Pak Purbaya yang ketika menjabat sebagai Menteri Bu Afriani gitu. Dan juga bagaimana?
4: Saya setuju ya bahwa saya setuju, karena bersih-bersih itu menjadi penting. Karena biasanya kalau dalam organisasi itu yang menjadi masalah itu kadang-kadang tirani bawah. Tirani bawah itu artinya di level atas itu kebijakan bagus, tapi biasanya di level bawah itu nggak terjadi implementasi gitu. Jadi dengan ini kan sebenarnya seperti memberikan shock ya. Kalau udah ada shock di suatu organisasi, biasanya baru mereka bebenah lah gitu ya. Nah, tetapi kan kita belum tahu nih, masalah bebenah kan kita juga tahu. Ini masalahnya kalau menteri ini bukan seorang profesional, dia juga harus bisa politik, karena ini jabatan walaupun dia profesional tapi juga jabatannya ada jabatan politik gitu loh. Nah, ini yang kita tidak tahu di balik itu gitu. Seringkali seperti itu. Jadi memang buat Pak Suhasil yang baru ini juga nggak mudah ya. Tantangannya juga cukup banyak ya. Tidak hanya sekedar menjalankan efisiensi, menjalankan disiplin APBN, tapi juga kalau melihat dari sisi program pemerintah ini kan banyak program sosialnya gitu ya. Di satu sisi, di sisi yang lain kalau kita lihat justru program insentif ini yang perlu diperbaiki, karena itu akan menyangkut dengan dunia usaha yang justru memberikan kontribusi terhadap pajak yang cukup besar gitu. Jadi kita ingin melihat sebenarnya bagaimana APBN kita di 2026 sisa ini dan 2027 itu juga kontribusi terhadap dunia usaha, yang saya rasa ini penting juga untuk multiplier terhadap pajak. Karena kalau kita banyak sosial tapi melupakan itu jadi masalah juga gitu.
0: Pak Suhasil juga di doorstop juga sempat menyampaikan bahwa sampai akhir tahun 2026 fokusnya adalah bagaimana program prioritas dari pemerintah gitu. Dan kalau kita melihat sosok Pak Suhasil sendiri gitu kan, kalau kita melihat dari ketika beliau menjabat sebagai Kepala BKF hingga Menteri Keuangan saat ini gitu kan, kalau saya boleh menggambarkan, sosok Pak Suhasil dengan sosok Pak Purbaya ini cukup berbeda gitu. Pak Purbaya sangat koboi, agresif, sedangkan Pak Suhasil itu cukup tertata, tenang gitu. Dan bagaimana Anda melihat nanti pola Kementerian Keuangan di bawah nakoda baru ini?
4: Saya setuju. Pertama, dia punya pengalaman dulu pernah jadi Kepala BKF ya, dan jadi Wakil Menteri cukup lama. Jadi secara internal dia cukup mengenal banyak orang ya. Memang ini satu dilema sih, tidak mudah untuk nanti melakukan perombakan besar-besaran gitu ya. Mungkin Pak Suhasil orang yang lebih tenang, orang yang lebih mungkin lebih apa ya, cara memimpinnya tuh agak berbeda gitu ya. Jadi nggak bikin-bikin shock gitu. Nah, orang-orang ini kadang-kadang perlu dibikin shock juga gitu, supaya merubah, karena yang saya bilang tadi, tirani bawah itu nggak mudah berubah ya, dimanapun menurut saya, terutama di kementerian-kementerian gitu. Nah, ini yang mungkin perlu merubah budaya. Jadi budayanya tuh harus dilanjutkan, karena budayanya bukan budaya gebrak-gebrak, tapi budaya untuk disiplin, kemudian budaya untuk tadi untuk menerima hal-hal yang jelek itu tidak terjadi lagi, ini yang mesti dijaga menurut saya ya.
5: Baik.
4: Nah yang kedua memang menjaga kepercayaan pasar ya, selain tadi internal menjaga kepercayaan pasar, karena kan kemarin kalau kita lihat ada positif ya, ketika diumumkan dia langsung indeksnya positif, tapi kan orang akan melihat apa nih yang mau dilakukan. Nah kalau kita lihat dengan program pemerintah yang banyak sosialnya, ini juga perlu mana dievaluasi ya, misalnya kemarin waktu Purbaya itu MBG-nya udah mulai dievaluasi. Nah saya rasa juga harus terus dilakukan, karena kalau kita lihat anggarannya cukup besar tetapi orang melihatnya belanjanya itu tidak tepat sasaran, kan nggak bagus ya. Belum lagi subsidi BBM. Subsidi BBM kan kemarin sempat di atas daripada yang sudah dijatahkan. Nah ini kan juga harus tepat sasaran kan. Nah itu bagaimana sebenarnya tugasnya Pak Suhasil adalah memastikan yang sosial ini tepat sasaran dan kemudian juga bisa melakukan efisiensi. Nah yang ketiga kalau menurut saya yang perlu dipertimbangkan lagi adalah dana transfer daerah nih, karena ini agak mengerikan. Nanti daerah-daerah minta merdeka nih karena nah terus mereka mau ngeluarin utang kan gitu ya. Kemarin Pak Pramono kita dengar salah satunya gitu. Nah jadi artinya apa, jangan sampai otonomi daerah ini akhirnya semua ditarik ke pusat. Sehingga mungkin perlu meyakinkan juga Presiden bahwa transfer ke daerah ini perlu. Memang harus kita lihat lagi, kalau yang memang anggarannya terjadi pemborosan atau apa, nah itu bolehlah gitu. Tapi bagi hasil dan lain-lain tuh menurut saya harus dikembalikan supaya tidak terjadi gejolak di daerah gitu. Baik. Itu PR-nya sih menurut saya.
0: Berbicara masalah PR yang akan diemban oleh Menteri Keuangan yang baru Pak Suhasil ini, kan tadi Bu Afi juga sempat mengatakan terkait dengan program beras pemerintah, jangan semuanya itu di untuk kegiatan sosial gitu, tapi juga untuk sektor yang lain juga harus sangat diperhatikan. Nah ini seberapa kuat kalau kita bisa membaca Pak Suhasil gitu ke depannya terkait dengan program prioritas yang sekarang mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak, banyak masyarakat juga gitu. Seberapa kuat Pak Suhasil untuk mengatakan tidak terkait dengan
4: meyakinkan
0: gitu terkait dengan bahwa kita akan menjaga fiskal, kita akan menjaga APBN, di mana pasti ada program-program yang mungkin tidak tepat atau mungkin terlalu over anggarannya bisa kita potong untuk dialokasikan ke anggaran ataupun untuk program yang lain. Gimana Bu sebenarnya kita membaca ini?
4: Pertama kalau kita lihat janjinya Pak Suhasil kan tidak akan naikin pajak ya kan, tapi lebih pada kepatuhan. Nah kepatuhan ini menurut saya memang perlu ditegakkan, karena saya melihat dari masyarakat kita ini masih banyak yang belum membayar pajak secara baik ya. Terus UKM jadi akan melanjutkan bahwa 0,5% itu kalau di atas 500 juta sampai 4,8, saya rasa itu hal yang baik ya. Jadi kepatuhan itu saya rasa perlu. Nah yang memang kita belum lihat itu adalah bagaimana kan swasta itu mendominasi 80% dari PDB. Sedangkan Danantara dan BUMN itu hanya sekitar 20% kan. Nah, ini yang bagi supaya ekonomi itu dari swasta yang 80% ini menjadi penggerak, nah itu yang perlu diperhatikan di dalam fiskal kita ya. Bukan minta rupa dari fiskalnya, tapi bagaimana insentif untuk sektor-sektor tertentu terutama yang menyerap tenaga kerja. Karena kita tahu PHK cukup besar ya kan. Nah program magang saja dari pemerintah nggak cukup gitu, tapi harus memberdayakan swasta agar penyerapan tenaga kerja itu lebih banyak gitu. Nah ini yang mungkin belum tercermin banyak ya di dalamnya gitu. Saya rasa ini perlu menjadi bagian yang dipikirkan untuk masuk di dalam anggaran gitu.
0: Baik, menarik sih Bu Afi. Bu Afi, tapi kalau kita sama-sama, Pak Hasil kemarin juga mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan perubahan kebijakan, tapi akan melanjutkan kebijakan. Nah, kira-kira melanjutkan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Suhasil kalau melihat antara dulu Pak Menteri Purbaya dengan Pak Suhasil sebagai Wamen, pasti kan sudah ada koordinasi segala macam, dan kira-kira kebijakan apa dari Pak Purbaya akan terus dilanjutkan oleh Pak Suhasil atau kebijakan program apa yang akan di-stop nampaknya gitu?
4: Kalau saya lihat dia mengatakan saya akan melanjutkan itu satu adalah pasti menjaga defisit ya, karena menjaga defisit ini menjadi kata kunci penting di mana ini adalah menyangkut investor, karena sekarang investor kan banyak yang keluar, bahkan obligasi itu dibeli oleh Bank Indonesia. Nah harusnya kan kalau investor kembali itu memperkuat nilai tukar kita gitu. Nah ini berarti tidak hanya BI sudah nggak terlalu problem, tapi justru di keuangan ini yang fiskal mereka tuh cuma nanyakan bukan moneternya, selalu mengatakan fiskalnya gimana gitu. Jadi satu adalah defisit ya. Nah yang kedua adalah memastikan belanja yang sudah menjadi target itu adalah tidak langsung dibelanjakan begitu saja, tapi juga tadi efisiensi ya. Jangan sampai belanja itu dilihatnya adalah kebanyakan sosial yang tidak bermultiplier efek terhadap pengembalian. Karena kan kita nih dapat dari utang. Setahun itu utang kira-kira 500 triliun kan. Nah kalau nggak bisa mengembalikan, nah Pak Suhasil mengatakan bahwa mencoba untuk bagaimana membayar utang itu supaya sesuai, jadi tidak menumpuk pada tahun tertentu. Saya rasa itu penting, ya. Sehingga tidak kita nanti mengalami rupiah yang melemah karena kita bayar utang gitu. Itu saya rasa penting dijaga, ya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi penerimaan nih. Penerimaan ini kan orang melihatnya bahwa wah, defisitnya sebesar itu, jangan-jangan kita akan dikenain pajak. Dia udah mengatakan bahwa tidak akan menaikkan pajak. Artinya bahwa tagihan atau kepatuhan yang akan ditingkatkan. Maka Cortex itu sekarang sudah banyak membantu dari sisi penerimaan pajak sebenarnya, ya. Itu saya rasa hal yang baik. Nah, tinggal terkait dengan dunia usaha yang menyerap tenaga kerja dan pada sektor-sektor apa itu yang belum. Jadi seolah-olah sektornya masih semua gitu, ya. Nah, itu mungkin perlu arah pemerintah ini ke sektor mana sih gitu. Karena pemerintah sudah tidak banyak membiayai infrastruktur kan gitu. Sekarang kan sekarang ini banyaknya ke pertahanan, MBG, Kopdes itu yang paling banyak kan gitu loh. Jadi juga harus ditunjukkan bagaimana dengan kementerian-kementerian yang menangani ini agar mereka tuh punya multiplier effect juga terhadap pajak gitu. Itu jadi kata kunci, ya. Terus kemarin terus juga tahun 2027 kan, sekarang PR-nya kan tinggal 4 bulan nih. Nah, PR berikutnya adalah bicara tentang 2027 nih, karena di sana juga sudah memperhitungkan defisit anggarannya kan lebih rendah, ya. Nah, itu bagaimana, apakah mungkin dengan kondisi seperti sekarang, ya, penerimaan pajak kita kan tinggi, tapi kan karena ada yang namanya restitusi kan belum banyak yang dikembalikan kan, gitu loh. Jadi kalau restitusi dikembalikan kepada para pengusaha, nah itu kan berarti pendapatan kita akan turun, ya. Sekarang ini masih bagus dapat dari komoditas. Nah, kalau komoditas kan selalu berfluktuasi kan, nah itu nggak bisa dijadikan pedoman untuk menjadi pendapatan yang kedepannya gitu. Jadi ini juga mungkin perlu mulai ancang-ancang bahwa kalau mengurangi atau yang efisien itu harus yang tidak bermultiplier efek terhadap pendapatan gitu. Jadi pendapatan itu harus dipikirin terus karena harus seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran gitu sih. Itu untuk 2027.
0: Berujung masalah anggaran, Bu Alvin, ini cukup menarik juga, cukup penting juga kita bahas terkait dengan sosok Pak Suhasil gitu. Seberapa kuat Pak Suhasil bisa mungkin berkoordinasi, berkomunikasi, berkonsolidasi dengan kementerian-kementerian yang sekarang mendapat pagu anggaran yang luar biasa besar, mungkin di tahun 2027 bisa sedikit dikurangi dan porsi tersebut akan ditempatkan di porsi

0: anggaran misalnya untuk infrastruktur, mungkin juga untuk yang memiliki multiplier efek yang lebih besar ke masyarakat dan terasa hingga ke masyarakat di akar rumput terutama itu. Dan bagaimana seberapa kuat Pak Suhasil bisa melakukan lobby-lobby tersebut kira-kira?
1: Ya, saya lihat waktu Purbaya itu memastikan apakah belanjanya itu tepat gitu ya. Itu saya rasa juga Pak Suhasil punya PR memastikan ya, memastikan bahwa anggaran itu tidak hanya sekedar membagi anggaran tapi pelaksanaannya jalan apa enggak ya. Nah, itu mungkin nanti dikaitkan dengan pencairan anggaran. Saya rasa itu penting supaya orang itu belanja tepat waktu, tepat sasaran sehingga itu membantu pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita pengen tumbuh 6%, 2027 kan kita pengen tumbuh 6% kan. Berarti kan harus ada dua faktor sebenarnya, faktor investasi sama faktor konsumsi itu sangat mendominasi ekonomi Indonesia. Jadi kalau meningkatkan konsumsi berarti kan pendapatan masyarakat harus dinaikin dong. Kalau nggak naik ya berarti konsumsi kita nggak akan naik. Nah, ini adalah caranya tidak bisa hanya BUMN saja yang bekerja gitu, tapi juga sektor swasta. Nah, itu yang saya bilang tadi, hubungannya insentif segala macam itu supaya ada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dari masyarakat ya. Nah, yang kedua adalah investasi nih. Nah, investasi kemarin kalau kita lihat di triwulan 1 kan lebih banyak membangun Kopdes nih. Membangun Kopdes itu seolah-olah jadi investasi gitu ya. Nah, kita perlu investasi tadi selain menyerap tenaga kerja juga investasi yang bermultiplier efek terhadap pajak pemerintah, pendapatan pajak pemerintah gitu ya. Nah, itu mungkin harus difokuskan di 2027 agar pemerintah ada kelonggaran dari sisi pendapatan ya, jadi defisitnya juga bisa ditekan gitu. Ini sih PR di 2027 seperti itu.
0: Baik, ada PR besar Pak Suhasil menggantikan Pak Purbaya, terutama dari sisi investasi yang memberikan multiplier efek dan tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga bagaimana menarik investasi swasta dan dari luar masuk ke Indonesia dan memberikan pajak tambahan dan fiskal kita untuk nasional dan juga konsumsi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Bu Afi, terima kasih sudah berbagi.
1: Dan subsidi.
0: Dan subsidi.
1: Sama-sama.
0: Bu Afi, terima kasih.
1: Subsidi yang tepat sasaran.
0: Tepat sasaran. Ini menjadi salah penting juga, karena yang sekalian program-program yang intinya adalah untuk subsidi masyarakat, perumahan, konsumsi, dan lain-lain, dan bahan sosial macam. Kita sama-sama gimana kerja nanti Pak Suhasil 4 bulan ke depan, kira-kira sampai akhir tahun 2026, dan bagaimana nanti kelanjutannya seperti apa. Bu Afi, thank you so much for sudah bergabung dengan kami.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan akan mengutamakan program kerja prioritas nasional di sisa tahun anggaran 2026 ini. Suhasil menjelaskan sejumlah program kerja prioritas nasional masih akan masuk dalam pembiayaan RAPBN tahun 2027.
2: Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dirinya akan mengutamakan program kerja prioritas nasional. Menurut Suhasil, di sisa tahun anggaran 2026 ini, APBN harus memberikan dukungan kepada program prioritas pemerintah. Suhasil memastikan sisa 4 bulan di tahun 2026, APBN akan terselesaikan dengan baik. Suhasil juga menyebut dalam RAPBN 2027 masih membiayai program kerja prioritas nasional.
3: Program prioritas pemerintahnya apa saja? Ada di dalam PKPN. Di dalam PKPN kita itu ada berbagai macam program yang akan dijalankan. Sekarang kan kita sedang di tengah-tengah pembicaraan untuk RAPBN 2027. Nah, nanti kan teman-teman selama sisa waktu pembahasan ini, kemungkinan selama sisa waktu September ini akan mendengarkan berbagai macam program prioritas yang akan dibiayai untuk RAPBN 2027. Itu harus ditata dengan rapi. Kemudian menyelesaikan APBN tahun 2026. APBN 2026 yang tersisa bulan September, Oktober, November, dan Desember mesti kita selesaikan dengan baik. Nah, saya akan kembali ke Kementerian Keuangan pada sore hari ini dan akan langsung melihat seperti apa kondisi APBN-nya di bulan terakhir.
2: Sementara CEO dan Antara Rosan Roslani menjamin reshuffle Menteri Keuangan tidak akan mengganggu program investasi serta proses pengalihan utang KCIC kepada Kementerian Keuangan. Rosan mengatakan pada pekan ini dan Antara akan rapat bersama Menteri Keuangan untuk membahas sejumlah program yang sedang dikerjakan bersama.
4: Ya, alhamdulillah ya Pak, tentunya kan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Pak, soal handover KCIC Pak ke Kemenkyu.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia PBSI masa bakti 2026 hingga 2030. Herindra yang juga menjabat Kepala Badan Intelijen Negara menargetkan prestasi e-sports Indonesia semakin kuat di panggung internasional sekaligus menjadikan Indonesia salah satu pusat kekuatan e-sports di Asia. PBSI akan memperkuat pembinaan atlet, standarisasi prestasi, perlindungan pemain hingga ekosistem industri e-sports yang sehat. Dukungan juga datang dari KONI dan Kemenpora yang menilai e-sports kini telah berkembang menjadi olahraga prestasi, profesi, dan bagian dari industri digital. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 154 juta pemain game dengan nilai industri game pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 32,7 triliun rupiah. Kepengurusan baru PBSI diharapkan mampu mendorong prestasi atlet, memperkuat game dan developer lokal, serta menjadikan e-sports sebagai instrumen prestasi, ekonomi digital dan diplomasi Indonesia.

0: Dan tentunya ini menjadi merupakan tanggung jawab yang besar bagi kami untuk ke depan memajukan ekspor Indonesia. Saya yakin ya dengan apa yang telah dicapai oleh pengurus sebelumnya, dan saya akan melanjutkan apa yang telah dicapai sebelumnya, saya yakin bahwa ke depan kita akan dapat banyak berprestasi. Karena saya melihat bahwa banyak talenta-talenta muda Indonesia yang mempunyai bakat untuk membawa Indonesia berbicara ke tingkat internasional. Tentunya nanti kita akan menyusun program-program, dan saya yakin dengan bantuan semua pihak, kita sangat optimis ya bahwa Indonesia ke depan akan banyak berprestasi.
1: Dan tidak semua kawasan berorientasi transit di Jakarta memiliki ruang publik yang hidup. Blok M menjadi salah satu yang berhasil. Namun tempat lain memiliki tantangan, ketimpangan. Lalu bagaimana cara membuat placemaking atau ruang ketiga optimal dan merata di ibu kota? Berikut liputannya.

0: ini adalah kawasan berorientasi transit di Jakarta Selatan. Yang ini juga kawasan berorientasi transit di Jakarta Selatan. Dua-duanya punya akses MRT, tapi bagaimana bisa ya, yang satunya punya banyak sekali aktivitas dan dikunjungi banyak orang, sedangkan yang lainnya punya fungsi yang jauh berbeda.
1: Di Blok M, penumpang menjadikannya tujuan akhir. Sementara di Fatmawati, stasiun hanya sebagai transit. Menurut rencana detail tata ruang wilayah perencanaan, fungsi Blok M adalah kawasan berorientasi transit kota, sedangkan Fatmawati adalah subkota. Perbedaannya terletak pada jumlah penumpang, kepadatan, serta kewajiban penggunaan campuran antara hunian dan non-hunian. Kawasan berorientasi transit atau TOD juga berbeda-beda, tergantung karakteristik masyarakat di sekitarnya. Namun, perbedaan fungsi dan karakter bukan berarti ketimpangan perkembangan kawasan. Warga juga berharap pembangunan placemaking atau ruang ketiga seperti Blok M bisa berkembang hingga ke suburban.
2: Mungkin memperbanyak kawasan yang seperti Blok M yang banyak kulinerannya, terus menjual banyak barang dan lain-lain yang seperti Blok M gitu. Dari Blok M nggak terlalu ramai gitu Kak, terbagi dua.
3: Pengen sih ada tempat ya kayak Blok M yang dekat-dekat rumah, soalnya biar nggak ngeluarin banyak dana.
1: Lembaga Riset Kebijakan Perkotaan Karsa City Lab menyebut, perbedaan pengembangan TOD disebabkan oleh faktor koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta pembangunan yang belum mengutamakan unsur sosial.
4: Di kota harus dilihat sebagai sistem strategis, bukan kumpulan isu sektoral belaka. Nah, karena itu, di semua titik TOD, selain tadi pengambil kebijakannya beragam, tapi juga kepemilikan lahannya sangat bermacam-macam. Karena itu pemerintah jangan hanya fokus menjadi regulator, apalagi developer. Pemerintah harus menjadi orkestrator. Nah, bagian jadi menurut saya kita kalau mau kompetitif dan mau TOD-nya bermanfaat bagi orang banyak, maka kita harus memastikan dia itu inklusif.
1: Perbedaan kewenangan dan kepentingan antar lembaga diharapkan menjadi tantangan yang bisa diminimalisir.
5: Untuk proses perizinan yang berbelit-belit, yang lama, itu diminta dipercepat supaya investor lebih gampang masuk ke Indonesia, dan nggak cuma investor sebetulnya, perusahaan kita ya BUMD, BUMN, swasta, perizinan pun bisa lebih cepat gitu. Karena temanya kita kan lagi mau narik investasi sebesar-besarnya ke Jakarta. Jadi harapan kami sih sebetulnya dengan adanya perkembangan regulasi yang akan dibuat lebih simpel ini, bisa mempercepat tidak hanya MRT, tapi juga mungkin keseluruhan pelaku bisnis di Jakarta dan bahkan Indonesia.
1: MRT Jakarta juga berkolaborasi dengan komunitas masyarakat setempat. Hal ini supaya lebih mengoptimalkan fungsi placemaking sebagai ruang ketiga aktivitas dan komunitas publik. Kedepan, MRT Jakarta berencana memperluas placemaking ke wilayah utara di Kota Tua dan kota penyangga seperti Tangerang Selatan. Putri Demes, Jakarta.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Dua penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Seekor orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku.
5: Bukan hanya warga Chile yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chile. Sandai, orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chili yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba Terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Chingpo menikmati pesta ulang tahunnya.
4: Berbagai fenomena bunga musiman kini mewarnai sejumlah wilayah di dunia. Dari bunga trate di Vietnam, goyakan di Ekuador, hingga padang bunga kuning di Kamboja. Sementara itu hujan memicu munculnya bunga di gurun Atacama, Chile, dan bunga coxcomb menandai datangnya musim gugur di Korea Selatan.

bunga. Dengan latar pegunungan kars dan kabut tipis, pengalaman ini benar-benar tak terlupakan. Bunga teratai di kawasan Tan Pok Pih Dong biasanya mekar dari September hingga Desember.

beralih ke Ekuador. Perubahan cuaca juga memunculkan pemandangan tak biasa di Hacienda Las Fabras, Kanton Colimes, Provinsi Guayas. Pohon guayacan yang biasanya berbunga setahun sekali pada akhir Desember hingga awal Januari, kini mekar 3 bulan lebih awal. Bunga kuning guayacan atau tabebuya krisanta kini mulai mekar saat hujan gerimis jatuh pada Agustus lalu. Ketika hujan turun pada 5 dan 6 September, meningkatkan kelembapan tanah yang memancing mekarnya bunga. Kondisi ini disebut para peneliti berkaitan dengan fenomena El Nino. Bunga biasanya bertahan sekitar 5 hingga 7 hari sebelum akhirnya gugur. Di Kamboja, lautan bunga kuning Sesbania memikat wisatawan di provinsi Kampong Speu. Bunga yang dikenal masyarakat Kamboja sebagai Krasnau itu memenuhi ladang, membuat suasana menjadi semakin syahdu. Bunga Sesbania memiliki ciri khas warna kuning dan bentuk menyerupai kacang polong. Beberapa jenisnya juga dikonsumsi di sejumlah daerah di Asia Tenggara, baik mentah maupun dimasak dalam sup, kari, atau sebagai sambal cocolan. Sementara itu di Chile,

turun berbunga. Lembaga Konservasi Chile Corporation Nacional Forestal atau CONAF memperkirakan pembungaan dapat mencakup area hingga 15.000 km persegi. Sejumlah bunga sudah mulai muncul dan mengubah lahan gersang menjadi hamparan hijau penuh warna. Dan ini ternyata baru tahap awal saja. Perkembangannya akan bergantung pada kondisi cuaca dalam beberapa pekan ke depan. Beberapa jenis bunga yang mulai terlihat antara lain Terciopelo atau Flor del Jote, Oreja de Joro, Gara de Leon, dan Amanchai. CONAF memperkirakan pembungaan mencapai intensitas maksimum pada paruh kedua Oktober. Atacama sendiri selama ini dikenal sebagai gurun terkering di dunia. Selanjutnya kita bergeser ke Yeouju, Korea Selatan. Taman Dalmaji di kawasan Cheongsongdong kini dipenuhi ribuan bunga kokom berwarna merah dan kuning, menandai datangnya musim gugur. Bunga kokom dikenal karena warna cerah dan bentuknya yang khas. Jenis Crested memiliki bunga yang menyerupai jengger ayam, sedangkan jenis Celosia memiliki bentuk lebih lembut menyerupai bulu.

0: Tiga fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di China, seperti dua sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas dan pola unik yang terjadi di sungai Qiantang di Zhejiang setelah diterjang gelombang pasang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kabupaten Chaozhou, Uyghur Xinjiang, China, pemandangan unik terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Kedua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain lebih keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi itu membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang sebelum akhirnya bercampur. Beralih ke Haining, Provinsi Zhejiang. Tepi sungai Qiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China, dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang sungai Qiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining. Dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang. Sementara itu, hujan musim gugur di China bagian barat memicu hujan deras di sektor Shanxi, daerah aliran Sungai Kuning. Sejumlah anak sungai di Jinshan, ngarai di antara provinsi Shanxi dan Shaanxi, mengalami peningkatan debit air. Kondisi ini memicu lonjakan aliran di air terjun Hukou. Air terjun utama dan anak-anak air terjun menyatu menjadi tirai air yang panjang, membentuk klaster air terjun yang spektakuler. Air terjun Hukou merupakan air terjun terbesar di Sungai Kuning, sungai terpanjang kedua di China. Namanya berasal dari air terjun yang menyerupai ceret raksasa yang menuangkan air.

0: Bang Jago, preman kampung memalak gadis penjaga warung dengan senjata tajam. Usai CCTV-nya viral, pelaku pun ditangkap polisi saat tengah tidur di rumah. Tiga orang penumpang KMP Virgo 8 yang tenggelam merupakan warga Jawa Barat yang tengah mencari kerja di Banjarmasin. Keluarga korban shock mengetahui sanak saudara mereka menjadi korban. Dua jenazah ditemukan di perairan Enggano dan Selat Sunda diduga terkait dengan speedboat jurnalis yang hilang. Polisi akan melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari aksi seorang preman kampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengancam gadis penjaga warung menggunakan senjata tajam menjadi viral di media sosial. Pelaku mengancam korban lantaran kesal tidak diperbolehkan berutang di warung saat menginginkan sebungkus rokok.
1: Ulah preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tidak diberi uang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa dengan maksud agar korbannya semakin takut. Tak berselang lama setelah videonya menjadi viral di media sosial, preman yang kerap bikin onar ini diringkus oleh polisi. Ia ditangkap saat tertidur lelap di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga tetapi enggan membayar. Membayar pun tak sesuai harga hingga berutang.
2: Ya, mengubah nggak dikasih. Ya. Karena informasi dari warga memang dia preman kampung.
1: Lain lagi yang dilakukan oleh dua orang pemuda di Jakarta Utara ini. Demi memiliki kasur busa yang empuk, mereka nekat mencuri di toko peralatan rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok pada Sabtu 12 September. Sebelum beraksi, kedua pelaku berlagak menjadi pembeli dan menanyakan harga sejumlah kasur yang dijual. Anak pemilik toko yang tidak hafal harga kemudian masuk ke dalam toko untuk bertanya kepada orang tuanya. Saat itulah pelaku langsung menyambar kasur seharga Rp375.000 dan membawanya kabur. Pemilik toko belum melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia memilih untuk mengunggah peristiwa pencurian tersebut ke media sosial agar kedua pelaku jera saat melihat ulahnya menjadi viral. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah rumah di Dukuh Dimoro, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk pada Senin siang. Mirisnya, seorang lansia perempuan bernama Satiem berusia 82 tahun meninggal dunia usai tertimpa reruntuhan bangunan. Di lokasi yang berbeda, pemirsa, pria lanjut usia tewas tenggelam di sebuah kanal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban histeris dan pingsan di lokasi.
1: Peristiwa memilukan terjadi di Dukuh Dimoro, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Senin siang. Satiem diduga tewas setelah tertimpa puing bangunan saat rumah tempatnya bernaung tiba-tiba ambruk. Polisi dibantu warga dan petugas medis mengevakuasi Satiem, lansia berusia 82 tahun yang tinggal seorang diri. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah. Bangunan menggunakan material kayu dan bambu dengan atap genting yang sudah lama. Dalam setahun terakhir, warga disebut telah melihat sejumlah tanda kerusakan pada bangunan.
3: Tiba-tiba terus langsung geruk tuh, langsung ambruk lah.
4: Itu tertimpa langsung atau bagaimana?
3: Iya langsung, itu pun keadaannya rumah itu sudah tidak layak itu.
5: Namun demikian karena usia memang juga sudah tua, 83 tahun, akhirnya beliau tidak tertolong. itu meninggal di tempat.
1: Setelah evakuasi, jenazah Satiem diserahkan kepada keluarga. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum desa. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jasad RDS, pria 67 tahun, dievakuasi dari kanal di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin sore. Ibu ini bahkan pingsan tak kuat menahan duka. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga pada Minggu petang. Korban diketahui terjatuh di kanal setelah sandal milik korban ditemukan terapung di sekitar kanal. Evakuasi pun cukup sulit karena permukaan kanal dipenuhi oleh eceng gondok dan tanaman liar.
6: Setelah melakukan penyisiran, kurang lebih 3 menit, akhirnya terbuka walaupun sepeda agak berat karena ada banyak eceng gondok, banyak tanaman liar, sehingga untuk mengakses ke sana sangat bisa butuh waktu berapa lama.
1: Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Batuwaraya, Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi terkait dihantam gelombang tugboat atau kapal tunda tenggelam di perairan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 8 anak buah kapal menyelamatkan diri ke tongkang, namun tongkang justru hanyut setelah jangkarnya lepas. Inilah video detik-detik kapal tunda MT-20-1301 saat berada di perairan sekitar Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Badan kapal miring dan perlahan tenggelam. Tak lama kemudian, sebagian besar badan kapal tak lagi terlihat di permukaan. Sebelum tenggelam, 8 ABK mencoba menyelamatkan diri ke tongkang. Namun, tongkang juga hanyut setelah jangkarnya lepas. Kantor SAR kelas A Surabaya Jawa Timur mengerahkan KN SAR 249 Permadi bersama dengan tim rescue menuju ke lokasi untuk menemukan dan menyelamatkan 8 ABK. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan bersama dengan personel Ditko Airut Polda Jawa Timur melakukan pencarian. Kita menuju ke Sumatera Barat. Pemirsa, seorang wanita di Kota Padang ditangkap polisi karena melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan. Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo Provinsi Jambi di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang Jumat siang. Petugas menyita beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan. Pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi utang. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti dua nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran sudah diterima. Namun, pembayaran untuk nomor terakhir tidak diterima sama sekali sampai akhirnya arisan dibubarkan oleh pelaku. Korban arisan mengalami kerugian hingga Rp6 juta lebih. Kita menuju ke Jawa Tengah. Pemirsa, heboh aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Lebih-lebih adanya simbol dalam ornamen kostum maupun dalam aksi penyembelihan kambing. Ya, video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu menjadi viral di media sosial. Pemirsa, salah satu peserta Simbang Gang 1 atau Simone menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai ritual persembahan kepala kambing. Simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga yang menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Dan pada Senin siang, pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan pemanggilan peserta dan panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Peserta mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik sehingga tidak menyadari aksi yang ditampilkan bisa menuai kontroversi. Kita beralih ke informasi pencarian jurnalis yang hilang. Sejumlah nelayan di pesisir Carita mengaku sempat melihat speedboat Arupa Datu 1 sebelum kapal yang membawa 5 jurnalis dan 3 ABK ini hilang kontak. Di sela proses pencarian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang yang terapung di lautan. Dan terbaru, satu jenazah ditemukan Polda Bengkulu di perairan Enggano. Polda Banten menelusuri keterkaitan temuan ini dengan hilangnya jurnalis dan 3 ABK.
7: Seorang nelayan Carita bernama Toye mengaku sempat melihat speedboat Arupa Datu 1 di perairan Gunung Anak Krakatau. Toye yang juga adik ipar Kapten Arupa Datu 1, Warta, melihat speedboat ini Senin 7 September 2026. Saat itu speedboat terlihat di wilayah Legon Cabe sekitar pukul 6 sore. Toye mengaku melihat kapal dari jarak sekitar 3 km. Menurut Toye, ia yakin kapal yang dilihatnya adalah Arupa Datu 1 karena sudah mengenal ciri-ciri speedboat ini. Kondisi cuaca saat itu juga disebut kurang baik, angin dan arus laut cukup kencang.
8: Dan jam berapa, Pak?
9: Di sekitar Legon Cabe kapal boot. Saya sedang labu di situ, agak jauhan, itu antara 3 kiloan, sekitar jam 6 lewat lah.
8: Bapak yakin bahwa itu adalah rombongan saudara Bapak dan wartawan, Pak?
9: Yakin itu. Saya udah sering ini ikut.
7: Memasuki hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan 8 kru kapal Arupa Datu 1 yang hilang sejak 7 September lalu. Area pencarian diperluas hingga 3.962 mil laut. Tim SAR mengerahkan 20 kapal yang dibagi ke dalam 6 sektor pencarian. Di sela pencarian, sejumlah barang ditemukan di Selat Sunda. Di antaranya 2 terpal, 1 galon, dan 3 life jacket yang ditemukan mengapung di laut. Setelah dilakukan identifikasi, barang-barang ini dipastikan bukan bagian dari perlengkapan KM Arupa Datu 1. Terbaru, Polda Bengkulu menemukan jenazah di perairan Enggano. Temuan ini kemudian menjadi perhatian tim SAR karena perairan Enggano berada dalam kawasan perairan yang terhubung dengan jalur laut Sumatera dan Selat Sunda.
10: Dari hasil benda objek yang ditemukan ini, kami sudah melakukan pendalaman, sudah mengkonfrontir dengan pemilik kapal, sudah melakukan pencocokan, dipastikan bahwa objek yang ditemukan ini tidak berkaitan dengan teman-teman dari speedboat Arupa Datu.
7: Jenazah diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 165 cm dengan perkiraan usia di atas 50 tahun. Polisi menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga 8 orang yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tangis keluarga pecah saat menerima informasi bahwa keluarga mereka menjadi salah satu penumpang tenggelamnya KMP Virgo 8. Sementara 22 penumpang yang selamat akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
1: Wanita ini langsung shock dan menangis usai menerima fakta bahwa kerabatnya menjadi salah satu penumpang KMP Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Wanita ini merupakan salah satu keluarga yang dikumpulkan di posko informasi desa situ daerah Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa siang. Berdasarkan data Polres Garut, sebanyak 22 orang adalah warga Garut yang tengah mencari pekerjaan. 11 orang korban sudah ditemukan selamat, 2 orang meninggal dunia dan sisanya 9 orang masih dalam pencarian.
11: Itu saat ini memang betul ada 23 yang ada di Jawa Barat, tapi yang masuk di daerah Kabupaten Garut sendiri itu ada 22. Yang satu itu masuk di daerah Kabupaten Sucinaraja Cianjur. Sucinaraja Garut. Kemudian yang satu ada di Cianjur.
1: Sementara itu, usai dievakuasi oleh kapal Cahaya Bahari yang melintas, sebanyak 22 penumpang KM Virgo 8 yang selamat akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa pagi. Sebelumnya, kapal Cahaya Bahari yang merupakan kapal kayu sempat tertahan di tengah laut karena gelombang tinggi hingga proses evakuasi tertunda. Proses evakuasi pun dilakukan menggunakan kapal kecil lalu dipindahkan ke KRI Nala. Kepala Basarnas Banjarmasin 1 Putu Sudayana menjelaskan 22 penumpang selamat tersebut menjadi bagian terakhir yang berhasil dibawa menuju Banjarmasin. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Virgo 8 di perairan Laut Jawa menambah daftar panjang kecelakaan di perairan Indonesia. Publik pun dibuat bertanya, kenapa hal ini berulang kali terjadi hanya dalam waktu yang dekat? Apakah kecelakaan laut ini murni faktor alam ataukah ada hal lain? Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
12: Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok.
13: Minggu malam, ratusan penumpang KMP Virgo Transport 8 terbangun dari tidur mereka. Bak mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka terkejut, kamar tidur mereka telah dipenuhi air. Tidak hanya itu, posisi kapal mulai miring hingga menimbulkan kepanikan. Sejumlah penumpang bergegas mengenakan pelampung. Dalam gelap sekitar pukul 10 malam, mereka berusaha menyelamatkan diri dengan mencari celah keluar dari badan kapal. Bagi yang beruntung, mereka bisa keluar dan diselamatkan usai mengapung di laut berjam-jam lamanya.
14: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
15: Oh, masih terang?
14: Ya, nggak lama begitu, sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu, mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
15: Terus sampai lari kemana?
14: Ngelilingi kapal, Pak.
15: Oh, ngelilingi kapal.
14: Ngelilingi kapal, kapal gini kita ke sini, kapal sini kita gini, gitu.
13: Dari pengakuan Agus dan penumpang lainnya yang selamat, sebelum tenggelam, kapal dalam posisi miring dan terbalik, lalu akhirnya tenggelam. Kesaksian sejumlah penumpang yang selamat menimbulkan spekulasi penyebab KMP Virgo 8 tenggelam. Salah satunya adalah ombak besar yang menghantam kapal mereka. Kesaksian penumpang selamat terkait ombak tinggi yang terjadi ketika kejadian sejalan dengan informasi sementara yang diungkap Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Mayor Jenderal TNI Edi Prakoso. Edi mengungkapkan ketika kejadian nahkoda kapal bernama Haris Yulianto sempat melakukan kontak dengan Basarnas tentang kemiringan kapal usai lambung kanan dihantam ombak tinggi.
16: Ini juga kejadian kemiringan terkait dengan tenggelamnya kapal tersebut, ulangi, kemiringan kapal tersebut ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
13: Fakta lain yang ditemukan terkait tragedi KMP Virgo 8 adalah dugaan kapal naas ini keluar dari jalur pelayaran mereka. Fakta ini diungkap pakar sistem perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dimas Widihandani, berdasarkan data yang diterima remote base station, RBS, dan server ISIS. Stasiun ISIS mencatat sinyal terakhir kapal pada pukul 22.33 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 12,9 knots. Kemudian berikutnya data pergerakan kapal berhenti masuk ke sistem setelah sebelumnya KM Virgo Transport 8 sempat terpantau keluar jalur.
17: Pada saat kejadian, tapi memang tercermin di sana ketika menjelang loss of contact itu ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya anomali. Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok.
13: Hingga Senin pukul 22 WITA, data Basarnas mengonfirmasi 129 orang masih dinyatakan hilang dari 243 orang yang tercatat dalam manifest. 114 korban telah ditemukan, 108 selamat, sementara 6 orang meninggal. Tragedi tenggelamnya KMP Virgo 8 ini pun menambah kecelakaan di perairan Indonesia dengan korban yang tidak sedikit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi kami ajak Anda merasakan serunya memanen jengkol di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesangguan, Lampung. Bukti merawat hutan menjadi sumber kehidupan. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Viral di media sosial, sebuah truk bermuatan sekam padi terguling dan muatannya tumpah ke jalan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sementara di ibu kota, truk pengangkut bata ringan atau hebel terguling dan menghantam pembatas jalan raya di Taman Mini, Jakarta Timur. Truk terguling setelah mengalami pecah ban. Kemacetan terjadi di Jalan Raya Taman Mini, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur setelah truk bermuatan bata ringan atau hebel terguling pada Selasa pagi. Seluruh hebel yang diangkut truk tumpah dan memenuhi badan jalan. Dinas Perhubungan Jakarta mengerahkan sebuah truk derek untuk memindahkan truk dari badan jalan. Sementara itu, Polantas mengatur lalu lintas agar kemacetan terurai. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum diterjunkan untuk membersihkan hebel yang berserakan di jalan. Saksi menuturkan, truk awalnya melaju dari Simpang Hek ke Kramat Jati menuju Cipayung. Di lokasi kejadian, truk mengalami pecah ban, menghantam pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan kendaraannya dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur.
1: Ban pecah, oleng ngebuang ke kanan, jadi ngantem ke arah jalur tengah, ngantem pot pembatas jalan di trotoar tengah jalan. Alhamdulillah nggak ada, sopirnya baik-baik, sehat, masih bisa tadi dia membantu-bantu evakuasi juga.
0: Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Truk pengangkut sekam padi terguling di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Tulungagung, arah Trenggalek, Minggu siang. Akibat terguling, sekam yang diangkut truk tumpah ke jalan. Sebelum mengalami naas, truk melaju oleng diduga akibat kelebihan muatan. Video detik-detik truk terguling beredar di media sosial dan menjadi viral. Belum diketahui korban maupun kerugian akibat kecelakaan ini. Ketika dimintai keterangan, Kepala Seksi Humas Polres Tulungagung, Ibda Nandang Murdianto, sedang mengonfirmasi peristiwa kecelakaan ke unit laka lantas Polres Tulungagung. Tim Liputan CNN Indonesia. Dulu mereka menebang hutan taman nasional. Kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik.
2: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu, Samidi adalah perambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
3: Dulu waktu datang, apa kegiatannya, Pak?
4: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan perambah.
2: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
4: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
3: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
4: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
2: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
3: Jadi ya, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali, Pak ya?
4: Satu kali.
3: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo, Pak Pan?
4: Ya, paling 3 kilo.
3: 3 kilo? Ya. 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
4: Ya, bisa 15 kilo.
3: 15 kilo. Harganya?
4: Ya, kadang 20, kadang 15.
3: Satu kilo?
4: Satu kilo.
2: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesanguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesanguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesanguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesanguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Orang hutan endemik Indonesia merayakan pesta di perayaan Hari Nasional Negeri Chile. Orang hutan bernama Sandai menyantap makanan khas Chile dengan buah dan sayuran. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Kebakaran sekolah di Kongo yang menewaskan 24 anak meninggalkan kesedihan mendalam bagi para ibu yang menghadiri pemakaman. Sementara itu, kericuhan terjadi saat pemilu di Filipina. 4 orang tewas dalam kejadian ini.
1: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina ricu. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri, kepanikan terjadi di lokasi. Ironisnya, kejadian ini menewaskan sedikitnya 4 orang. Kericuhan juga terjadi di sejumlah jalan. Warga berhamburan melintasi atap bangunan, sebagian atap roboh ketika dipijaki, membuat warga berjatuhan. Polisi mengatakan kericuhan dipicu aksi saling dorong dalam antrian dan berubah menjadi percekcokan. Identitas pelaku pemicu kericuhan masih diselidiki. Para ibu-ibu tidak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman anak mereka yang menjadi korban kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo, 10 September lalu. Pemakaman 24 anak ini dihadiri keluarga korban dan para kerabat yang mengantarkan peti jenazah anak-anak mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman dihadiri kelompok pemberontak AFC M23 yang menguasai Bukavu. Di tengah kondisi berkabung, warga masih menantikan jawaban atas kasus kebakaran yang merenggut banyak nyawa serta menghancurkan sejumlah rumah.
0: Sebagai penutup, 2 penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku. Informasi ini sebagai penutup, saya Freddy Cahya pamit. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Bukan hanya warga Chili yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chili. Sandai, orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chili yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba Terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang 5. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Chingpo menikmati pesta ulang tahunnya.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kepanikan saat keluarga sakit kadang memicu emosi tak terkendali. Di Gorontalo, seorang pria nekat menganiaya dokter saat mengantar keponakannya berobat. Sementara di Sumatera Utara, pemirsa, keluarga mengamuk karena pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien.
1: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
2: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
1: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
3: Ruangan penuh, ini pasien, aneh, ada pasien gawat darurat, katanya ruangan penuh.
1: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
4: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien gak dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu, seperti ini. Tapi ini dilihat pun tidak, langsung bilang entah yang udah meninggalnya, kan kita langsung emosi gitu.
3: Kalian benahi pemerintahan, kalian benahi pelayanan kalian.
1: Atas insiden ini, keluarga meminta Dinas Kesehatan segera mengevaluasi standar pelayanan rumah sakit. Sementara itu, pihak RSUD Rantau Prapat hingga kini belum bersedia memberikan klarifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Media sosial dihebohkan aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Bahkan dalam acara teatrikal itu terdapat aksi penyembelihan kambing yang dinilai seperti ritual persembahan.

0: Video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta, yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone, menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satani. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan para peserta dan pihak panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Mereka mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
1: Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, kami hilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri, berkreasi, dan kami itu kostum semua itu menyewa dari Malang.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengaku kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
2: Memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multi tafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal.
0: Pihak Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak panitia untuk mengantisipasi agar tidak muncul paham-paham yang tidak sesuai dengan kaidah agama dan akan terus mengevaluasi ke depannya agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada informasi terkait seseorang yang sedang mencari ikan. Seorang warga tewas tertimpa batu 1 ton. Tangisan keluarga pecah saat jasad Muhammad Edi Trianto tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya, Edi tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor, lantas menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Dalam waktu 20 menit, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Edi. Selanjutnya ada kapal takbot tenggelam dihantam gelombang tinggi. Dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk, sebuah kapal takbot tenggelam di perairan Bawean Gresik pada Minggu. Kapal ini awalnya berlayar dari Rembang menuju Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 8 ABK sempat menyelamatkan diri ke kapal tongkang, namun kapal tongkang tersebut kemudian hanyut setelah jangkarnya putus. Tim SAR gabungan bersama dengan personel Ditpolairut Polda Jawa Timur masih berupaya menemukan dan menyelamatkan 8 ABK yang berada di atas tongkang. Selanjutnya ada informasi diduga berburu dan makan penyu warga negara Cina ditangkap. Ini tidak patut untuk ditiru. Ya, seorang warga negara Cina menjadi sorotan usai diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Video perburuan penyu yang viral ini dibagikan seorang whistleblower, di mana warga bernama Wei Xiang itu kini ditangkap saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kepala Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio mengatakan bahwa WNA tersebut diamankan oleh petugas imigrasi berdasarkan surat permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan pemburuan satwa laut di kawasan Pianemo. Wei Xiang diminta dicegah keluar dari wilayah Indonesia. Seratusan penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Di tengah pencarian itu, keluarga korban menanti kabar dengan penuh harapan meskipun terkadang diselimuti kesedihan.
4: Masih keluarga?

0: dulu apa enggak gitu Pak.
1: Ternyata,
0: setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu.
2: Kesedihan juga menyelimuti sejumlah kerabat korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Posko Informasi Desa Situ Daerah Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Berdasarkan data Polres Garut, jumlah warga Garut yang jadi korban berjumlah 22 orang, di antaranya 2 orang meninggal, 9 orang masih dalam pencarian, dan 11 orang dinyatakan selamat. Di Banyuwangi, Enik Tri Widianti, istri Ponco Budi Raharjo yang jadi penumpang kapal naas, masih menanti kabar tentang suaminya. Diketahui Ponco bekerja sebagai kernet truk ekspedisi yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin.
3: Wah, yang di rumah menunggu Mas Harjo pulang. Semoga Mas Harjo bisa pulang dengan selamat, ya Allah. Amin. Amin ya Allah.
2: Di tengah proses pencarian, keluarga penumpang datang ke posko informasi terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari sang ayah yang hingga kini belum ditemukan. Namun, Novia terkejut karena tak menemukan data Imam Suparno, sang ayah yang bekerja sebagai kernet di data penumpang. Oleh petugas, Novia diminta menunggu karena proses pencarian dan identifikasi masih terus dilakukan. Keluarga korban KM Virgo Transport 8 Awan Setiawan yang datang ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengaku kecewa karena minimnya informasi dan pendampingan yang diterima selama menunggu kabar dua kerabatnya yang hilang.
4: Kita pun datang ke sini, diabaikan kok. Nggak tahu kita harus gimana. Harusnya kan bertanggung jawab. Kita ini di sini kayak semacam apa, geletak di situ. Ya harusnya ada tempat dong. Jangan kayak gini, ini perusahaan besar.
2: Sementara di Banjarmasin, 22 penumpang yang berhasil selamat tiba di Pelabuhan Trisakti pada Selasa pagi. Sejumlah penumpang terlihat lemah usai evakuasi yang berlangsung cukup panjang. Pemindahan korban harus dilakukan menggunakan kapal-kapal berukuran kecil karena kondisi gelombang yang tak memungkinkan kapal besar mendekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Usai jeda, ada inspirasi usaha yang cuannya bikin bahagia. Meski berada di pinggir jalan, kedai mie kocok di Bandung ini laris manis menjual hingga 700 porsi dalam sehari. Penasaran berapa cuannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Penyidikan itu ada interview, surveillance, undercover, observasi, dan kemudian ada peristiwa sebagaimana ketentuan dalam ketentuan hukum pidana, kemudian terjadilah peristiwa tertangkap tangan. Artinya memang tidak disasar pihak-pihak tertentu. Jadi memang murni kegiatan penyelidikan. Hari ini kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berupa dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Jadi dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan, tim KPK mengamankan sejumlah 19 orang dari kegiatan tersebut yang tersebar di wilayah Jabodetabek pada hari Senin tanggal 14 September 2026. Selanjutnya ke 19 orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan kegiatan penyelidikan lanjutan, itu permintaan keterangan. Adapun rinciannya untuk ke 19 orang tersebut, yang pertama saudara LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Kementerian ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, Son, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara TRD, selaku Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Kota. Yang keempat, saudara ZNM, selaku Kepala

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang kelima, Saudari SM, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang keenam, Saudara WIL, selaku pensiunan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga asisten sebagai asisten kantah Kabupaten Bogor 1. Jadi pernah menjabat selaku asisten kantah Kabupaten Bogor 1. Yang ketujuh, Saudara SR selaku sekretaris pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Yang kedelapan, Saudara ADR selaku direktur utama PT Sumarekon. Yang kesembilan, Saudara LT selaku Finance Director PT Sumarekon Agung TBK. Yang kesepuluh, Saudara YR selaku pengacara direktur utama Sumarekon. Yang kesebelas, Saudara LEV selaku pihak swasta. Saudara YAS selaku pihak swasta. Saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Saudara ERW yang juga selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Saudara FEZ selaku pihak swasta juga yang diduga juga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Yang ke-16, Saudara MF sama selaku pihak swasta yang diduga juga selaku orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Yang ke-17, Saudara SUP selaku driver. Ke-18, Saudara PDC selaku driver kepala kantah Kabupaten Bogor 1. Dan yang terakhir ke-19, Saudara JDP selaku pihak swasta. Itu nama-nama yang kemarin diamankan oleh tim penyelidik dalam kegiatan peristiwa tertangkap tangan di tanggal 14 hari Senin kemarin. Adapun konstruksi perkaranya, perkara ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Yang kemudian oleh KPK ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan. Perlu kami garis bawahi bahwa di lingkungan Kementerian ATR BPN ini artinya keseluruhan jajaran di Kementerian BPN ya. Salah satunya juga termasuk Kepala Kantor atau Kantor Pertanahan Bogor 1. Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana korupsi ini diduga berawal dari pengajuan perpanjangan HGB, hak guna bangunan, atau pemecahan HGB ke SHM, sertifikat tanah milik atas tanah yang dikelola oleh PT Sumarekon yang berlokasi di Kabupaten Bogor, di mana diduga sebagian dari tanah tersebut masih bermasalah atau bersengketa dengan beberapa pemilik ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM, sertifikat atas tanah-tanah tersebut. Kemudian pihak-pihak pemilik tanah atau ahli waris mengajukan gugatan perkara ke PT Tun Bandung atas penerbitan 9 sertifikat hak guna bangunan Sumarekon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan pihak tergugat Kakanwil Jabar dan Kakantah Bogor. Jadi ini ada perkaranya di Petun Bandung. Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Selanjutnya ahli waris mengajukan blokir atas SHGB Sumarekon. Jadi memang ada ketentuan ketika memang ada gugatan yang mempunyai sertifikat atau ahli waris bisa mengajukan blokir sementara untuk penanganan perkaranya.
Di sisi lain, ahli waris juga melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung. Bahwa selanjutnya terjadi komunikasi antara saudara YA selaku pihak swasta dan juga sebagai perantara pihak Sumarekon dengan saudara RRW selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri yang menyebut bahwa saudara SON selaku kepala kantor pertahanan Kabupaten Bogor 1 untuk membuka blokir dan pemecahan AGB yang menjadi objek yang disengketakan. Namun saudara SON tidak mau menuruti kecuali yang bersangkutan menyampaikan apabila mendapat arahan dari atasannya. Ini yang kemudian awal menjadi permasalahan yang dilaporkan bahwa kemudian saudara YA dan saudara LAV selaku pihak swasta atau perantara pihak Sumarekon mendekati ERW yang merupakan tadi orang kepercayaan menteri agar dibantu berkomunikasi dengan saudara SON untuk melakukan atau permohonan pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Bahwa pada awal Agustus 2026 dari komunikasi antara YA dan LFI diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir dan atau penerbitan sertifikat tanah Sumarekon yang tadi di ada sengketanya, SON melalui ERW meminta fee dengan kode 2 yang diduga sejumlah 2M. Artinya 2 itu artinya 2M. Jadi ada kode-kode komunikasi yang dilakukan antara YA dan LV itu bahwa SON meminta 2. Gitu. Namun pihak Sumarekon hanya menyanggupi sejumlah 1,5 miliar. Jadi terjadi negosiasi karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026, saudara ADR selaku direktur utama Sumarekon melalui saudara YA dan saudara LEV diduga menyerahkan uang sebesar 1,5. ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai 200 juta kepada saudara SON selaku Kakantah Bogor 1. Penyerahan dilakukan di sebuah kafe di Jakarta Selatan itu sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan AGB atas pihak Sumarekon. Ini yang kemudian ada penyerahan berikutnya kepada saudara SON selaku Kakanta atas prestasi yaitu melakukan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Bahwa ada penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan atas pengurusan HGB yang diurus oleh pihak Sumarekon itu bahwa para oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN juga diduga melakukan penerimaan lain atau gratifikasi dan gratifikasi terkait mutasi, promosi, dan pelayanan pertahanan lainnya. Jadi selain ke peristiwa yang pertama tadi di kantor pertanahan Bogor 1, ini kami menemukan juga ada penerimaan-penerimaan lainnya. Di antaranya terkait proses pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT BPA. Bahwa diduga PT BPA melakukan pemberian sejumlah uang pengurusan kepada saudara ERW tadi selaku perantara sejumlah total 2,1 miliar. Selanjutnya dari jumlah tersebut saudara ERW menyetorkan 1,8 miliar kepada saudara ARF ini selaku pihak

0: swasta yang juga menjadi diduga menjadi orang kepercayaan menteri. Selain itu terdapat dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan oleh saudara LMP bersama-sama saudara ARF sejumlah 8 miliar. Ini ditemukan dalam 9 koper berwarna merah yang saat ditemukan di TKP itu masih tertulis di bagian depan kopernya LMP, jadi atas nama orang yang bersangkutan. Yang kemudian dari hasil kegiatan penyelidikan di lapangan juga ditemukan setoran tunai sejumlah 10 miliar pada tanggal 7 September 2026 dari mutasi rekening ARF. Jadi dari hasil penyelidikan di lapangan, tim juga menemukan penyetoran-penyetoran sejumlah uang di mutasi saudara ARF. Serta terdapat sejumlah penerimaan lainnya yang diduga berasal dari urusan layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Selanjutnya uang-uang tadi disimpan dalam koper dan dalam kardus-kardus sebagai tempat penyimpanan. Bahwa kemudian saudara ARF juga diduga berperan sebagai pengepul uang dari saudara ERW ataupun saudara MF selaku pihak swasta, keduanya yang diduga selaku orang kepercayaan menteri terkait pengurusan layanan pertanahan pada kantor pertanahan Kanta, kantor wilayah Kanwil maupun Kementerian ATR BPN. Di artinya banyak yang kemudian dilakukan pengurusan-pengurusan di lingkungan ATR BPN baik di level Kanta, Kanwil dan di level pusat. Selanjutnya juga uang-uang yang diberikan kepada saudara FEZ, ini salah satu pihak swasta juga yang diduga orang kepercayaan menteri, yang juga berperan selaku penampung uang yang dikumpulkan oleh saudara ARF. Ini masih temuan-temuan yang kemudian ada di lapangan yang faktanya kemudian dikumpulkan oleh penyelidik dan nanti akan dikembangkan di proses penyidikan yang akan berjalan. Penyidik masih terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang tersebut, termasuk kaitannya dengan adanya kaitan dengan proses layanan pertanahan pada berbagai level tingkatan di Kementerian ATR BPN dari Kanta, Kanwil dan pusat. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kegiatan di lapangan, seperti barang bukti elektronik hingga uang tunai yang saat ini sudah nanti juga akan diperlihatkan kepada rekan-rekan yang nilainya kurang lebih total mencapai 106,3 miliar. Ini termasuk yang jumlah terbanyak ya dari kegiatan tertangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK sebelum-sebelumnya. Yang terakhir yang cukup banyak jumlahnya kegiatan tertangkap tangan di kantor Bea Cukai. Saat itu mencapai total barang bukti uang sebesar 45 M. Ini rupanya lebih besar lagi. Uang tunai yang ditemukan ini berada di rumah saudara ARF dalam beberapa koper berwarna merah dengan pecahan rupiah dan ada juga falas. Kalau dirinci ada 31,86 miliar dalam rupiah, mata uang rupiah. Kemudian ada dalam bentuk dolar Amerika, USD, sebesar 2.611.500. Kemudian dalam pecahan SGD, 1.974.500. Ada juga dalam pecahan mata uang rial Arab Saudi sebanyak 910. Dan terakhir ada mata uang ringgit Malaysia sebesar 981. Kemudian juga ditemukan uang tunai di rumah saudara LEV sejumlah 896 juta. Berikutnya uang tunai juga ditemukan di rumah saudara ZNM sejumlah 8 juta. Dan terakhir juga ditemukan uang tunai di rumah saudara SON sejumlah 49 juta. Dari rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dilakukan gelar perkara, dibahas, diekspos dengan pimpinan, dan kemudian setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan, dan bagaimana ketentuan dalam pasal 90 tersebut, ayat 3-nya, ketika peristiwa tertangkap tangan, KPK akan menetapkan tersangka. Jadi, kemarin sudah ditetapkan, berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, ada 6 orang, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF laku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ laku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW laku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF laku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap ke-8 orang tersangka di atas untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026, sampai dengan 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa atas perbuatannya terhadap saudara ADR bersama-sama dengan saudara LV selaku pihak pemberi, ini untuk klaster pemberi, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 605 ayat 1 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal Romawi 7 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal Romawi 7 angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian untuk klaster yang kedua, pelaku pihak penerima atau kita konstruksikan penerimaan, yaitu terhadap saudara SON bersama-sama dengan saudara ERW, yang pertama, kemudian saudara LMP bersama-sama dengan saudara ARF, saudara FEZ, dan saudara MF, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 12 B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal Romawi 7 angka 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk detail kronologis lengkap perkaranya untuk kegiatan kemarin sampai hari ini kita sudah menetapkan 8 orang. Mudah-mudahan ini menjadi kesekian kalinya, baik itu dalam konteks pencegahan agar tidak terulang lagi maupun terhadap konteks penindakannya, mudah-mudahan ada efek jera terhadap yang bersangkutan. Terima kasih dari saya kembalikan dulu terlebih dahulu ke Mas Jubir, ada tambahan.
1: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi dan juga 8 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara ini. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini menjadi komitmen tegas KPK dalam menindaklanjuti setiap aduan masyarakat, terutama terkait dengan pelayanan publik pada sektor pertanahan yang selama ini seringkali menjadi perhatian dan permasalahan di masyarakat. Sebelumnya, berbagai langkah telah dilakukan oleh KPK dalam kerangka pencegahan. Di antaranya melalui kajian oleh Direktorat Monitoring KPK pada tahun 2021-2022. Di mana dalam kajian tersebut telah mengidentifikasi tingginya risiko suap, pungutan liar, dan juga penyalahgunaan wewenang pada tata kelola perizinan maupun administrasi pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dari hasil kajian tersebut, salah satunya KPK menemukan bahwa terdapat potensi diskresi pencatatan dan penghapusan blokir yang kerap memiliki potensi penyalahgunaan, sehingga membuka ruang terjadinya suap ataupun praktik gratifikasi. Selain itu, berdasarkan kajian tersebut, ditemukan pembengkakan biaya tidak resmi di luar tarif PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang bahkan berpotensi naik mencapai 5.500% dari tarif resmi atau 55 kali lipat dari tarif PNBP yang seharusnya ditetapkan atau dibayarkan, yang kemudian diduga mengalir di banyak kantor pertanahan atau kantah oleh sejumlah oknum. Dari perkara ini pula tercapture adanya banyak pihak yang berperan sebagai layering atau perantara dari seorang penyelenggara negara dalam melakukan dugaan praktik penerimaan suap ataupun gratifikasi. Praktik yang tidak berdiri sendiri namun dilakukan secara sistemik dan terpola. Oleh karena itu, perbaikan ke depan dalam upaya pencegahan korupsinya juga tentu harus dilakukan secara sistemik dan konstruktif pada akar permasalahannya. Bahwa peristiwa tertangkap tangan ini juga mengungkap keterlibatan pihak swasta, yaitu PT Summarecon Agung Tbk yang kembali terseret dalam pusaran praktik suap. Hal ini menjadi persoalan yang berulang, bahwa sebelumnya pada tahun 2022, pihak pengembang dimaksud juga ikut tersangkut dalam perkara terkait kasus suap pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB di wilayah Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi bukan sekedar tindakan oknum semata, melainkan bisa menjadi pola penyimpangan yang berulang kali dimanfaatkan oleh korporasi demi memuluskan ekspansi bisnis. Modus yang digunakan diduga konsisten dari waktu ke waktu, yaitu menyediakan dana khusus atau pelicin untuk meloloskan perizinan, manipulasi syarat administratif, hingga pelanggaran aturan tata ruang demi proyek bisnis. Tidak hanya melalui identifikasi.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Lokasi kebakaran paling parah terjadi di Desa Budaya Pampang Samarinda dan Desa Budaya Sungai Bawang Kutai Kartanegara. Kabut asap di dua daerah ini semakin tebal karena luas lahan yang terbakar mencapai 40 hektar. Lokasi titik api yang sukar dijangkau menjadi kendala bagi tim pemadam kebakaran dari BPBD, Dinas Damkarmat Kota Samarinda, relawan dan TNI Polri. Dengan menggunakan mesin rumput dan peralatan seadanya, warga sekitar bergotong royong membuat serta membersihkan jalan darurat. Hal ini dilakukan agar mobil pemadam kebakaran bisa lebih mudah masuk jalur permukiman dan menjangkau titik api utama. Selain membuka akses jalan darat, warga juga memanfaatkan perahu untuk memadamkan api dari sisi lain yang berbatasan dengan perairan.
4: Untuk akses ya,
5: pemadam.
4: Mobil pemadam masuk ke dalam sini Pak ya?
5: Iya, karena api di belah sana.
4: Sudah dekat ya?
5: Iya.
4: Ini inisiatif warga Pak ya?
5: Warga,
4: inisiatif.
5: Pak RT,
4: Pak. Warkir, Pak RT dan kelurahan Pak ya?
5: Iya, Pak.
3: Angin kencang juga membuat sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran segera dievakuasi ke tempat yang aman. Beberapa warga yang rumahnya sudah terkepung asap memilih beristirahat di masjid.
4: Iya, kenapa Musi? Asapnya sudah ya?
6: Tebal banget, Pak.
4: Tebal banget ya? Di belakang rumah ya?
6: Iya, rumah saya satu di dalam. Iya, sendirian.
4: Udah. Ada berapa orang, Bu, di sana di dalam rumah?
6: Ada berenang sama anak-anak.
4: Jadi ngungsi semua ya?
6: Jadi kami ngungsi di sini, bapaknya masih ada di sana.
3: Api dan asap kembali menjadi ancaman nyata bagi warga Sampit. Sepanjang Senin 14 September terdeteksi 41 titik kebakaran di wilayah Kota Waringin Timur. Titik api terdiri dari kebakaran baru ataupun api yang merupakan perluasan dari kebakaran sebelumnya. Dari puluhan titik ini, 7 titik diantaranya belum berhasil ditangani. Salah satu kendalanya adalah kondisi medan yang sulit dijangkau petugas. Kebakaran di lahan gambut ini berjarak hanya sekitar 10 meter dari rumah warga. Asap pekat menyelimuti kawasan perumahan membuat mata perih dan pernafasan warga terganggu.
7: Kalau di sini sudah hampir satu minggu ya, lebih ya, satu minggu ya. Lebih satu minggu.
8: Tapi yang paling besar?
7: Paling besar di
8: ketiga kali ini.
3: Situasi yang belum terkendali membuat status tanggap darurat Karhutla di Kota Waringin Timur kembali diperpanjang. Masa tanggap darurat yang seharusnya berakhir 15 September diperpanjang selama 15 hari, terhitung mulai 16 hingga 30 September 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. KPK menyita 20 koper berisi uang ratusan miliar saat operasi tangkap tangan Dirjen Kementerian ATR BPN. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Fuad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fuad yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar ini diduga jadi orang kepercayaan menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 17 orang, diantaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Dan selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Dan baru saja dikonfirmasi KPK totalnya senilai 106,3 miliar rupiah.
1: Tim mengamankan sejumlah 17 orang. Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
0: Operasi tangkap tangan ke-20 KPK di tahun ini menjerat Dirjen Kementerian ATR BPN serta beberapa pejabat di ATR BPN, politikus Golkar hingga ex-Bupati Kebumen. Kasus ini diduga berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor dan kasus ini baru terungkap setelah KPK melakukan pengembangan. Lalu apakah mafia tanah ini hanya cukup menjerat Dirjen di tubuh Kementerian ataukah ada pihak-pihak lainnya yang ikut terseret? Untuk mengelaborasinya sudah bersama kami Hipnu Nugroho, Guru Besar Universitas Jenderal Sudirman. Namun sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi juru bicara KPK namun belum bisa memenuhi dialog pada malam hari ini. Saya langsung sapa, selamat malam Pak Hipnu.
2: Selamat malam Mbak Diana.
0: Pak Hipnu, tadi sebenarnya sekitar pukul 7 begitu ya KPK sudah melakukan konferensi pers, memberikan sejumlah keterangan terkait kasus ini dan ada satu hal menarik yang saya soroti, yakni ada 4 orang yang merupakan pihak swasta dan diduga merupakan orang kepercayaan menteri itu ikut ditetapkan sebagai tersangka. Ada 8 tersangka. Saya meminta Anda komentari dulu soal itu.
2: Ya, begini Mbak Diana, kalau melihat kasus yang terjadi itu seperti modus-modus OTT lainnya. Yaitu apa? Ada kaitannya dengan pengurusan izin. Berarti dugaan sementara adanya kaitannya delik suap. Delik suap itu ada pemberi, ada penerima. Nah, di antara pemberi dan penerima itu Mbak Diana, tampaknya ada perantara tadi yang menjadikan bahwa ada suatu sukses antara pemberi dan penerima dalam suatu pengizinan apa namanya itu izin hak guna bangunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat angka uang yang ditemukan banyak sekali, tampaknya itu terkait dengan gratifikasi, yaitu pasal 12B besar. Nah, dua model tindak pidana ini, kan dalam satu tindak jenis tindak pidana korupsi kan ada 7. Dari 7, kaitannya keuangan negara, nggak mungkin. Kalau keuangan negara itu biasanya kaitannya dengan pengembangan suatu kasus. Kemudian kasus penyuapan itu sangat terjadi di kasus-kasus OTT. Pemerasan juga kasus-kasus OTT. Gratifikasi dengan demikian. Dengan demikian, subjek-subjek hukum yang sudah ditemukan itu bisa dikualifikasi antara swasta, yaitu pemberi, dan penyelenggara negara adalah penerima. Itu diantaranya adalah kepala kantor dan dirjen tadi. Di situ Mbak bisa dipetakan dari kasus ini sehingga tampaknya mudah untuk membuktikan. Apalagi ini kasus OTT. Apa itu OTT? Itu ada 4 terminologi. Sedang melakukan tindak pidana, sesaat melakukan tindak pidana, sesaat diserukan tindak pidana, sesaat kemudian ditemukan benda bahwa benda itu ada terkait tindak pidana. Nah, benda-benda itu yang saya kira KPK harus mengembangkan itu milik siapa saja, apakah hanya 17 orang itu, apakah orang-orang lain. Nah, karena benda itu yang akan menuntun bahwa sebetulnya siapa pelaku tindak pidana. Itu Mbak Diana kira-kira.
0: Ini artinya bahwa Anda meminta KPK juga untuk membuka pintu selebar mungkin untuk pihak-pihak terkait termasuk mungkin atasan tertinggi yakni Menteri ATR BPN, begitu maksud Anda?
2: Ya, paling tidak siapapun karena uang 20 koper itu nggak mungkin, pasti ada pemiliknya. Nah, sekarang siapa pemiliknya? Makanya tadi terminologi pasal 140 KUHP diantaranya adalah ditemukan benda, saat kemudian ditemukan benda, dan benda itu dengan terkait tindak pidana siapa pemiliknya, itu gampang sekali, Mbak. Jadi bukan orang, benda itu mengarah kepada siapa? Oh, mengarah ke utara, oh, mengarah ke selatan, oh, mengarah ke barat. Nah, disitulah konteks tertangkap tangan itu ada empat terminologi. Jadi bukan hanya pada saat sedang atau sesaat kemudian, oh, enggak, ditemukan benda. Lah, oleh karena itu KPK saya kira dengan benda 20 koper ini akan melihatkan benda itu mengarah kepada siapa saja, pemiliknya siapa, dalam keadaan seperti apa. Itulah kalau kita kualifikasi dalam pasal 1 butir 40 huruf 4 angka 4. Itu Mbak Diana.
0: Oke, Pak Hipnu, ini kan artinya dari 17 orang, saya koreksi ada 19 orang yang diamankan oleh KPK tadi menurut Pak Budi Prasetyo, juru bicara KPK, tapi 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Saya agak rincikan sedikit, ini ada Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan juga Ruang dari Kementerian ATR BPN, kemudian ada Kakantah Kabupaten Bogor. Nah, ini pihak swastanya ini ada Dirut Sumarekon, ada pihak swastanya tadi yang saya katakan ada sejumlah orang kepercayaan menteri. Menurut Anda dalam waktu dekat akan bertambahkah tersangkanya melihat Anda menyatakan ini kan uang sudah ditemukan, barang buktinya sudah jelas, berkoper-koper sudah diamankan. Artinya kalau follow the money artinya akan bermuara pada orang-orang ataupun yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru begitu ya, Pak Hipnu?
2: Ya, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, apalagi kayaknya ini ada suatu permufakatan. Lah ini nanti Mbak Diana, mudah-mudahan juga bisa KPK menemukan permufakatan. Karena ini ada subjek penyelenggara negara, ada perantara penyelenggara negara, ada pihak swasta. Sehingga dalam perantara negara, perantara kasus ini dalam rangka untuk mengegolkan adanya HGB tadi. Nah, dalam seperti itu tampaknya kita harus juga tahu kalau memang itu ada permufakatan, siapa aktor intelektualnya. Kan itu. Siapa pelaku utamanya. Adakah pelaku utamanya? Apakah hanya ujuk-ujuk ada suatu pihak penerima pemberi? Saya kira apa agak sulit ya. Karena ini kan melihat suatu lahan, suatu perizinan. Dibutuhkan adanya kebijakan, utusan pimpinan lembaga yang bersangkutan. Disitulah KPK harus mengejar ke sana dari benda tadi, saya katakan tadi, di saat kemudian ditemukan benda yang terkait tindak pidana yang menyebut pada orangnya. Itulah sebagai bentuk esensi OTT.
0: Oke, Pak Hipnu, saya mau beralih ke konstruksi kasus. Kalau bicara soal konstruksi kasus kan kita lihat sebenarnya modusnya sudah modus lama begitu, bukan modus baru, yakni permintaan uang untuk mengurus izin. Di sini adalah izin HGB di Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan pihak swasta, yakni pihak Sumarekon. Menurut Anda, reformasi agraria, digitalisasi ini kan sebenarnya sudah lama digaungkan ya, Pak, di Kementerian ATR BPN dan juga kementerian lainnya. Tapi kenapa ya, Pak, masih ada celah-celah seperti ini, broker-broker, perantara-perantara yang masih jadi siluman begitu?
2: Ya, kalau kita melihat, saya kebetulan dosen anti korupsi, Mbak. Pendekatan itu masih pendekatan administratif, Mbak. Hanya slogan. Coba kalau di ATR BPN itu suatu lembaga pertanyaan yang pertama kali, slogan anti korupsi, WBK, WBK, dan sebagainya. Itu yang pertama kali, ini karena pelayanan publik. Dari setiap kantor lembaga yang terkait pelayanan publik, konsep-konsep anti korupsi, WBK, WBK, itu sudah ada sebetulnya. Nah, dalam hal konsep pendekatan strategis pemberantasan tindak pidana korupsi itu berhasil dalam arti format, tapi tidak berhasil dalam arti materi. Nah, disitulah yang sekarang dalam konsep formal di lembaga, semua lembaga itu ada anti korupsi, gratifikasi, ada semua, apalagi pelayanan publik, SIM, STNK, BPN, pelayanan masyarakat itu ada semua. Pertanyaannya, apakah pelayanan sebagai bentuk pendekatan formal tadi sudah juga dilakukan pendekatan material? Nah, disinilah yang saya kira tanggung jawab bersama, kementerian bersama, untuk bahwa apa yang diucapkan dalam banner, apa yang diucapkan dalam lembaga, itu betul-betul tidak lanjuti dalam suatu tindakan nyata. Di sini tampaknya yang masih belum. Karena gini, Mbak, kalau kita lihat kasus-kasus MCP ya, monitoring repression korupsi, itu di tingkat kabupaten, itu juga sama. Coba kalau kita lihat daerah-daerah, itu nilai anti korupsinya tinggi. Pertanyaannya, kenapa ada OTT? Kenapa ditemukan OTT? Kan nggak nyambung. Artinya memang kayaknya di dalam negara ini, dalam konsep pencegahan dan penindakan itu harus linear. Ketika pencegahannya sudah bagus, harusnya tidak ada OTT. Harusnya tidak ada, bukan perbuatan melawan hukum. Tapi tidak. Begitu Pak Gilbert.
0: Oke, terakhir Pak Ibnu, rasa-rasanya bukan hanya bola saja ada kasus hat-trick begitu ya, tapi kali ini ada pasien yang hat-trick juga, yakni ada Fat Arafik yang sudah 3 kali jadi pasien KPK, ada di suap DPID waktu itu, kemudian ada kasus proyek Al-Quran, dan kali ini terjaring lagi di ATR BPN. Menurut Anda sebenarnya memang hukum untuk para koruptor itu kurang kurang kuatkah sehingga ada yang berkali-kali jadi pasien KPK seperti Fat Arafik ini?
2: Ya, makanya sekarang kita mencoba lembaga penegak hukum, apakah itu penyidik, apakah itu penuntut umum, atau pengadilan. Saya kira kuncinya adalah lembaga pengadilan. Coba menuntut, memutus apa yang ditemukan dalam surat dakwaan. Kalau tuntutan 20, putus 20. Kalau tuntutan 15, putus 15. Jangan separohnya, kadang-kadang sepertiganya. Nah, disinilah yang kadang-kadang makanya dalam konteks penindakan tindak pidana korupsi tidak menyisakan efek jera. Karena hukumannya semakin ringan. Itulah yang terjadi, Mbak. Coba, Mbak Diana, kita lihat. Sekarang ini kita lihat hukumannya itu tidak lebih hanya 2, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Nggak ada 10 tahun. Coba, kita kalau kita berpikir zamannya Artijo Alkausar, wah sudah takut semua Mbak untuk melakukan seperti itu. Nah, disinilah saya kira memang perlu penegak hukum yang berani, yang bermental kuat untuk melakukan tindakan yang memang arahnya ke pembalasan. Karena KUHP kita itu arahnya kan restoratif, bahkan rehabilitatif. Nah, kita dalam korupsi ini pembalasan. Pembalasan dalam mereka menimbulkan efek jera. Kira-kira itu Mbak Dian.
0: Baik, kita butuhkan Pak Artijo-Artijo lainnya begitu ya. Para penegak hukum harus bisa meneladani value beliau sehingga ini koruptor tidak ada lagi yang hat-trick seperti Fat Arafik ya di kasus ini. Terima kasih Pak Hipnu telah berbagi pandangan Anda. Guru Besar dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak.
0: Dan informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Tim SAR gabungan memperluas pencarian 5 jurnalis dan 3 ABK Arupadatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda. Sebanyak 20 kapal diberangkatkan untuk menyisir sejumlah wilayah yang jadi titik pencarian.
5: Memasuki hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan 8 kru kapal Arupadatu 1 yang hilang sejak 7 September 2026. Area pencarian diperluas hingga 3.962 mil laut. Tim SAR gabungan mengerahkan 20 kapal yang dibagi dalam 6 sektor. Total 647 personel dilibatkan dalam operasi pencarian. Mereka melakukan penyisiran perairan dan memantau sejumlah titik. Pencarian hari ke-8 difokuskan di sektor X. Sektor ini menjadi perhatian karena sejumlah barang diduga berkaitan dengan para jurnalis. Tim SAR memperluas penyisiran dengan membagi kapal ke sejumlah titik. Setiap kapal melakukan pencarian sesuai sektor yang ditentukan. Kondisi perairan dan luasnya area pencarian menjadi tantangan. Operasi tetap dilakukan untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 ABK yang masih hilang.
6: Karena memang sebetulnya untuk pencarian visual udara, kemarin dengan HR-3604 kita sudah melaksanakan penyisiran di seluruh area. Dengan kurang lebih kemarin penerbangan selama 2 jam. Dan untuk informasi dari kru heli, itu memang tidak ada tanda-tanda diketemukan, hanya pada saat kemarin melaksanakan pencarian itu hanya menemukan dari atas heli itu terpal yang berwarna oranye.
5: Pencarian terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang terlibat. Pencarian 8 kru Arupadatu 1 masih berlangsung. Tim SAR terus menyisir kawasan perairan Selat Sunda. Adi Mazda, Banten.
4: Informasi lainnya, Menteri Kehutanan mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan. Sementara itu di Jambi, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka pembakaran hutan dan juga lahan.
5: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur. Pengumuman disampaikan setelah Raja Juli melakukan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Senin siang. Pengecekan dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. 3 perusahaan yang izinnya dibekukan masing-masing adalah PT Puji Sempurna Raharja di Berau, PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur, dan PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser. PT Puji Sempurna Raharja adalah pemegang PBPH Hutan Alam yang terbit 2021. Luas PBPH sekitar 14.605 hektar dengan luas lahan terbakar 82,26 hektar. Sementara PT Diva Perdana Pesona merupakan pemegang PBPH Hutan Tanaman dengan surat keputusan yang terbit 2018. Memiliki luas PBPH sekitar 29.429 hektar dengan luas lahan terbakar 48,57 hektar. Adapun PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser memegang perizinan hutan tanaman yang terbit 2021. Luas konsesi perusahaan mencapai 15.336 hektar dengan luas lahan terbakar mencapai 531 hektar.
7: Jadi hari ini saya mengumumkan ada pembekuan izin usaha, 3 perusahaan izin usaha di Kalimantan Timur. Berikut selain pembekuan izin usaha juga dilakukan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungan ya. Dan plus kalau memang ada indikasi pidana akan diteruskan oleh Gakum, Kemenhub dan juga Polda.
5: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan di Jambi masih terjadi. Hari Selasa, tim gabungan Satgas Penanggulangan Karhutla Jambi, TNI, Polri, BPBD maupun Manggala Agni berupaya memadamkan api di sejumlah kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Di kawasan Gambut, meski kebakaran bisa dipadamkan, embusan angin membuat api bisa hidup kembali. Pemadaman melalui udara, waterbombing juga dikerahkan di kawasan hutan Taman Nasional Berbak. Kasatgas Penegakan Hukum Satgas Karhutla, Direktur Ditreskrimsus Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Taufik Nurmandia menegaskan, dari total 75 kasus Karhutla, 14 perkara diproses penyidikan, dengan 13 orang menjadi tersangka. Sebagian pelaku berasal dari berbagai daerah di kabupaten ini tertangkap saat membakar baik di lahan sendiri maupun lahan milik negara guna membuka lahan perkebunan dengan biaya murah.
8: Dalam proses penyidikan yang di Polda sama Polres Jajaran itu ada 14 perkara dengan saat ini 13 tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan. Ya, memang pada saat dilakukan penangkapan, memang mereka sedang melakukan pembakaran, baik itu lahan pribadi, APL maupun lahan negara.
9: Alasannya memang untuk buka kebun?
8: Ya, memang untuk buka kebun.
5: Hingga kini, luas kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Jambi mencapai sekitar 2.998 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dukungan terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH untuk menertibkan dugaan aktivitas tambang ilegal terus mengemuka. Kali ini sejumlah aktivis Kalimantan Timur meminta Kejaksaan Agung mengaudit seluruh perizinan pertambangan di sekitar Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Persatuan Suara Rakyat Kalimantan Timur, PESUT Kaltim, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mereka mendorong aparat penegak hukum melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap perizinan pertambangan, khususnya di sekitar kawasan konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto. Koordinator aksi PESUT Kaltim, Renaldi Saputra, mengatakan, desakan ini muncul setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan pada 1 September 2026, menetapkan adanya perusahaan yang diduga melanggar ketentuan di kawasan hutan lindung dan juga konservasi di Kalimantan Timur.

0: Timur. Para peserta aksi menilai temuan itu harus jadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum terus menelusuri kasus serupa.
1: Khususnya mengenai pertemuan ilegal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan terlebih di Bukit Soeharto yang hari ini sama-sama kita tahu itu masuk pada kawasan hutan lindung. Kemarin 1 September 2026 Satgas PKH atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menetapkan satu perusahaan yang diduga itu melakukan pelanggaran terhadap hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur.
0: Usai diangkat dan juga dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore, Menkyu Suhasil Nazara menghadiri prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa siang. Secara resmi, Suhasil menggantikan Purbaya Yudi Sadewa hingga akhir periode Kabinet Merah Putih 2024-2029.
2: Pucuk pimpinan tertinggi fiskal negara resmi berganti, tak lagi Purbaya Yudi Sadewa. Usai dilantik di Istana Negara pada Senin sore, tongkat estafet kepemimpinan Kemenkeu telah resmi diserahterimakan kepada Suhasil Nazara Selasa siang. Di hadapan publik dan sejumlah tamu undangan mulai dari DPR, OJK, Bank Indonesia dan perwakilan kementerian dan lembaga lain turut menyaksikan penandatanganan dan prosesi sertijab yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan. Bagi internal instansi, sosok Suhasil Nazara bukanlah figur asing. Ia pernah menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024. Bahkan sebelumnya juga lama mendampingi Sri Mulyani. Hal tersebut membuatnya menilai reshuffle di Kemenkeu bukan perubahan, melainkan keberlanjutan. Ia berharap di masa kepemimpinannya, kerjasama dengan sejumlah sektor dan stakeholder bisa terbuka dan terjalin dengan baik dan erat, di samping turut mengapresiasi kerja keras Purbaya satu tahun terakhir.
3: Hadir, saya mohon dukungan dari seluruh stakeholder Kementerian Keuangan. Kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dan mohon dapat dibukakan pintu kerjasama selanjutnya dengan saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Keuangan menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029.
2: Setahun berlalu, pertumbuhan ekonomi disebut lebih tinggi setelah di era Purbaya. Rata-rata pertumbuhan 4 kuartal sebelum kepemimpinannya sekitar 4,99%. Sementara 4 kuartal setelahnya mencapai 5,33% atau naik 0,34 poin. Dalam sambutannya, Purbaya hanya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya satu tahun kebelakang. Ditemui usai acara, Purbaya menyebut selanjutnya akan menikmati hari di rumah dan enggan menjadi pejabat.
4: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
5: Mancing apa, Pak?
4: Mancing ikan mujair.
5: Nila.
4: Pak, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah yang lamun.
5: Kenapa dipecat?
2: Kedepan, Suhasil berjanji membangun komunikasi publik yang transparan dan dapat dipercaya, serta memastikan belanja negara yang efisien berdampak nyata dan baik bagi masyarakat. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Usai resmi dilantik dan serah terima jabatan jadi Menteri Keuangan yang baru, di sisa periode Kabinet Merah Putih, Suhasil Nazara menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Di samping mempersiapkan APBN 2027, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga disiplin defisit, ada persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang juga harus diselesaikan. Dan antara sempat menyebut meski pergantian menteri, proses pengalihan dan juga penyelesaian komitmen utang WUSH akan tetap dilanjutkan Menkyu yang baru. Menanggapi hal tersebut, Purbaya merespons dengan nada guyon bahwa dirinya selamat karena tak lagi menjabat.
6: Periode 2026 sampai dengan 2025 sampai dengan 2.
7: Hari ini Pak.
8: Jadi ini maksudnya gimana, Pak? Masih
7: tetap hangover hari ini. Menteri
8: Keuangan ya.
7: 15 kan yang rencanain Bapak.
8: Alhamdulillah selamat gua. Berarti
0: di sisi lain, Purbaya mengaku sempat susah tidur karena mendadak di reshuffle Prabowo Subianto. Meski begitu, dirinya menilai cukup puas dengan pencapaian kinerja ekonomi selama ia menjabat. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Purbaya menyoroti ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh mencapai 5,61%.

0: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam eksposé di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
1: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan. Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Dan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
0: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
2: Berdasarkan penelitian dan hal-hal yang telah dikaji mendalam oleh Kementerian Pertanian maupun Satgas, bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan. Sebagaimana itu diatur dalam bab 27, pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Dan ini tentu merugikan bagi konsumen, baik dari secara kualitas namun bisa juga secara perekonomian.
3: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah, dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
0: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Untuk diketahui, beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral tertentu. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik berbasis rekayasa digital atau deepfake terhadap pengusaha Yusuf Hamka dengan terdakwa Anshor Mukmin. Pada Selasa siang, Anshor Mukmin, salah seorang terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang disebarkan melalui media sosial, menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa disangkakan telah memanipulasi foto Yusuf Hamka dan putrinya Fitria Yusuf menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI deepfake. Terdakwa membuat narasi fitnah seolah-olah keduanya mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung dan terlibat suap proyektor.
5: Terdakwa ini diduga melakukan manipulasi data berupa AI penggunaan deepfake, yang mana Pak Haji di situ dinarasikan seolah-olah sebagai tahanan kejaksaan, diduga melakukan suap terkait konsesi tol Cawang Pluit senilai 1 triliun lebih, dan juga beberapa narasi-narasi bahwa Pak Haji merupakan mafia jalan tol.
6: Selama ini orang memfitnah itu mudah sekali, menggunakan jarinya, menggunakan imajinasinya, kemudian membuat deepfake. Dan kita melihat bahwa kalau ini tidak diberikan efek jera, akan menjadi kacau semua.
4: Sehari jelang Hari Ozon Internasional, Transmall Group resmi menggunakan pembangkit

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: We could tour this city like Rizewood.
2: I've got it.

0: ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
3: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 sendiri tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Karena hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Dan sementara itu, isak tangis mewarnai pemakaman satu jenazah kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8, Rainer Fausta Yosilianto asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
4: Kami siap dibawa ke kapal ke sana segera.
5: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Mereka pun melontarkan kekesalan dengan berteriak histeris. Terlebih penanganan pencarian dianggap lamban.
4: Kami tidak mampu, kami siap dibawa ke kapal ke sana segera. Ayo kita menyerang.
5: Bahkan mereka pun mengundang perhatian keluarga lainnya dan petugas di lapangan. Petugas kemudian berusaha menenangkan para keluarga yang tak kuasa menahan kesedihan dan kekhawatiran. Sebelumnya harapan keluarga sempat tumbuh saat 22 penumpang yang dinyatakan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Senin pagi sekitar pukul 10 WITA. Para keluarga pun bergegas memastikan berharap orang yang mereka cari termasuk di antara penumpang yang berhasil dievakuasi. Namun penantian itu kembali berujung kecewa. Setelah dilakukan pengecekan, tak satu pun dari 22 penumpang tersebut merupakan orang yang mereka tunggu. Prosesi pemakaman jenazah Rainer Fausta Yosilianto, salah satu korban meninggal dunia kecelakaan KMP Virgo Transport, diwarnai isak tangis keluarga. Istri dan kakak korban jatuh pingsan usai jenazah dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut ibu korban, Lili Susiani, Rainer berangkat bekerja bersama kakak kandungnya Susanto. Mereka mengirimkan aneka snack dari Lamongan ke Banjarmasin. Kini ibunya masih menunggu kabar Susanto yang belum diketemukan.
6: Itu sama istrinya, semua sama istrinya. Terus itu lost kontaknya setengah jam 4 kalau nggak salah.
7: Hari Minggu,
6: iya, jam 4 pagi. Itu sudah lost kontak, sudah tidak bisa dihubungi.
8: Ini harapannya tinggal menunggu masa.
6: Iya, harapannya tinggal menunggu kakaknya Susanto. Ya, semoga harapan saya mendapatkan kabar yang terbaik.
5: Rainer baru sebulan ikut bekerja sebagai kenek. Korban meninggalkan istri dan seorang anak yang berusia 8 bulan. Korban kecelakaan laut KMP Virgo 8 warga Blitar tercatat ada 4 orang. Satu meninggal dunia, satu selamat, dan dua lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pencarian korban KMP Virgo 8, sudah terhubung bersama kami jurnalis Transmedia Risanta. Risanta, informasi terakhir ini ada 129 orang penumpang yang masih dicari. Bagaimana perkembangan upaya pencariannya pada hari ini?
9: Ya, selamat malam Mbak Adriana. Saya sekarang berada di depan posko induk SAR operasi pencarian kapal Virgo Transport 8 ya. Dari informasi sampai saat ini masih dilakukan pencarian terhadap 129 penumpang kapal yang masih belum ditemukan hingga hari ketiga. Dan sejak tadi pagi hingga saat ini proses pencarian masih berlangsung dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi ini sesuai dengan laporan dari Basarnas bahwa pelaksanaan operasi dilakukan sejak tadi pagi memasuki hari ketiga. Namun sampai malam ini lepas pukul 9 waktu Banjarmasin atau pukul 8 waktu Jakarta, bahwa kami belum mendapatkan informasi terkait dengan kabar-kabar dari hasil operasi pada hari ini. Dan nantinya mungkin akan diadakan lagi keterangan pers dari pihak terkait dengan hasil dari operasi SAR di hari ketiga ini. Dan perlu juga diketahui bahwa para keluarga penumpang yang masih belum diketahui keberadaannya ini masih berada di Terminal Trisakti Banjarmasin. Sejak hari pertama hingga hari ketiga ini, mereka masih berada di ruang tunggu, ruang keberangkatan dari Terminal Trisakti Banjarmasin. Seperti yang terlihat di belakang saya ini sudah ada hampir 100 lebih para keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8. Bagian besar mereka bertahan di sini untuk menunggu kepastian. Tadi siang memang ada sempat mereka melakukan protes kepada pihak pengelola di pelabuhan, juga pihak tim SAR, bahwa saat ini mereka tidak mendapatkan informasi secara cepat, sehingga sempat terjadi dan protes keras yang dilakukan oleh para keluarga dari penumpang kapal Virgo Transport 8. Sementara yang kami informasikan bahwa sampai saat ini sudah terevakuasi itu tercatat sesuai dengan data dari Basarnas ada 114, termasuk 6 jenazah ya. Jadi perlu juga kami informasikan bahwa satu sudah dikirimkan dan juga baru saja kita informasikan di media televisi tadi bahwa ada satu sudah dimakamkan dan sementara limanya sudah teridentifikasi dan baru saja tadi DPI Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait identitas para korban yang sampai saat ini nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Diana.
3: Baik, terima kasih atas informasi terkini Anda, jurnalis Transmedia Risanta. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Operasi pencarian 8 orang yang hilang kontak saat menuju Gunung Anak Krakatau kini memasuki hari ke-8. Setelah operasi diperpanjang 3 hari, tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran di sejumlah sektor yang telah ditentukan. Dan di tengah proses pencarian ini, Basarnas juga mengingatkan pentingnya kesiapan dan juga keselamatan bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas pelayaran.
7: Hari ini sudah memasuki hari ke-8 pencarian kapal Arupadatu 1 yang memang sebelumnya sempat hilang kontak di hari Senin minggu lalu dan ini ditumpangi oleh 5 jurnalis, 1 kapten, 1 awak kapal dan juga 1 pemandu. Untuk di hari ke-8 ini luas pencarian itu ada di angka 3.692 nautical mile atau bisa dihitung sebagai 7.337 km persegi. Dan hari ini total ada 20 kapal yang dikerahkan dan juga satu heli yang saat ini memang sedang standby, barangkali nanti

0: akan dibutuhkan untuk penyisiran melalui udara. Dan saya juga saat ini sudah bersama dengan Bapak Rizky, Kepala Ops Basarnas Banten. Selamat siang, Bapak.
1: Siang.
0: Bapak, boleh kami tahu akumulasi pencarian dari hari pertama hingga hari ke-8 ini seperti apa, Bapak?
1: Ya, untuk akumulasi, ya, luas area pencarian dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 itu di kurang lebih 23.240 nautical mile persegi.
0: Untuk metode sendiri, apakah ada perubahan dari hari pertama? Memang kan kemarin ini sudah diperpanjang ya, Bapak? Ini hitungannya hari pertama setelah diperpanjang. Apakah ada perubahan metode begitu, Bapak?
1: Ya, untuk metode pencarian yang kita lakukan pada hari ke-8, tidak ada perubahan yang berarti. Karena memang untuk hari ke-8 ini, untuk areanya kita perkecil di yang tadi disebutkan 3.692 nautical mile persegi. Kemudian ditambah kita melakukan pemapelan dan membekaokan untuk wilayah area pencarian kantor SAR Bengkulu, yaitu di pesisir Pulau Enggano. Itu kita berikan tanggung jawab ke teman-teman di kantor SAR Bengkulu.
0: Baik, Bapak, bahwa tercatat sampai hari ke-8 ini belum ditemukan apapun, karena memang barang-barang yang sudah ditemukan sebelumnya tercatat bukan milik kapal Arupadatu, betul, Bapak? Nah, apakah sebelumnya pernah ada pencarian di Banten ini yang memang ditemukan tidak ditemukan hasil atau nihil seperti ini?
1: Ya, pernah sekali kita melaksanakan pencarian, ya, kapal nelayan terbakar di perairan Selat Sunda juga. Sampai dengan hari ke-7 tidak ada tanda-tanda yang kita temukan, termasuk benda-benda, kemudian kapalnya pun tidak kita ketemukan. Sampai penutupan operasi SAR itu korban dinyatakan hilang.
0: Itu di hari ke-8, betul, Bapak? Ya.
1: Hari ke-7 kita untuk pelaksanaan yang sebelumnya itu kapal nelayan yang terbakar di perairan Anyer. Itu kita lakukan pencarian sampai dengan hari ke-7, kemudian tidak kita perpanjang, dan di hari ke-7 kita lakukan penutupan.
0: Baik, berkenaan dengan hal tersebut, Bapak, memang tercatat dari bulan Januari hingga bulan Agustus kemarin tercatat sudah ada sekitar 601 kecelakaan kapal. Nah, ini kan artinya kecelakaan kapal seperti ini sering terjadi. Menurut Bapak sebagai Basarnas yang sering langsung terjun ke lapangan, apa yang menjadi faktor-faktor atau misalnya penyebab dari kecelakaan tersebut selama ini yang Bapak temui di lapangan?
1: Ya, untuk faktor-faktor yang paling mempengaruhi, yang pastinya adalah kelayakan kapal. Kemudian untuk antisipasi cuaca yang bersumber dari data BMKG, hanya kami menghimbau terutama untuk penyeberangan-penyeberangan yang kecil. Ya, kalau kita melihat dari kejadian di Pantai Carita ini yang mengarah ke Gunung Anak Krakatau, mohon untuk dapat melihat untuk situasi dan kondisinya berdasarkan data BMKG, dan untuk mempersiapkan dan memperhatikan faktor keselamatannya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kapal itu terpenuhi untuk pelampungnya, life jacket. Kemudian untuk bagaimana mengantisipasi kapal itu mengalami trouble, itu di kami ada alat yang namanya EPEP, yang dimana kalau terjadi kondisi darurat, dia akan memancar dan kami akan mendeteksi posisi terakhir. Posisi kapal tersebut di mana, itu kita dapat mendeteksi. Kemudian kalaupun kapal tersebut tidak tersedia EPEP, maka dari masing-masing penumpang ataupun personil itu dilengkapi oleh namanya PLB, Personal Protection Device, yang nanti dalam kondisi darurat alat tersebut dipencet, kami akan mendeteksi keadaan darurat dan kami akan segera melakukan pertolongan.
0: Berarti baik kapal nelayan atau kapal apapun itu memang seharusnya memiliki teknologi tersebut, betul, Bapak?
1: Betul. Untuk kapal-kapal penyeberangan, khususnya yang di dermaga ataupun pelabuhan Merak, Bakahuni, itu sudah terpasang namanya EPAP dan sudah diregistrasikan ke Basarnas. Sehingga pada saat kapal itu trouble, posisi dia akan mengeluarkan sinyal mara bahaya dan kita akan merespon.
0: Baik, terima kasih banyak, Bapak, atas himbauannya untuk masyarakat. Selamat menjalankan kegiatan. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Rizky, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan untuk nelayan dan juga pemilik kapal, dan memperhatikan hal-hal seperti life jacket dan juga teknologi yang harus disertakan di dalam kapal tersebut.
2: Informasi selanjutnya, influencer, kreator konten, politisi hingga pengusaha muda mengikuti doa bersama lintas generasi muda di Jakarta. Doa bersama digelar untuk menunjukkan solidaritas dan juga kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.
3: Puluhan anak muda dari berbagai kalangan dan profesi yang tergabung dalam Generasi Muda Pembaharuan atau Gempar Indonesia menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa. Kegiatan ini digelar sebagai

0: wujud kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Doa bersama dipimpin langsung Ketua Umum Gempar Indonesia, Yohanes Haride Sirait. Hadir pula Wakil Ketua Umum Gempar Indonesia yang juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Hillary Brigita Lasut. Melalui doa bersama ini, Gempar Indonesia berharap masyarakat yang terdampak bencana diberikan kekuatan dan ketabahan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di tanah air.
1: Memanjatkan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua kegiatan yang sifatnya doa dan memanjatkan harapan kita kepada Yang Maha Kuasa memberikan kita rasa humanity, di mana kita adalah manusia, semua punya salah dan kurang, tetapi ketika kita bersatu mendoakan yang terbaik untuk bangsa dan negara, kita yakin kita akan malah lebih merasakan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa bahu-membahu, merasa lebih prihatin, melihat ke bawah bahwa dalam situasi saat ini banyak negara lain, banyak daerah yang juga merasakan dampak bencana alam dan sampai saat ini Indonesia masih kuat kokoh berdiri karena banyak anak-anak, banyak masyarakat yang saling bergandengan tangan menghadapi dengan semangat. Jadi semoga.
0: Selain itu, dalam waktu dekat ini, DPP Gempar juga akan melakukan kegiatan Natal bersama yang akan dilaksanakan di Sulawesi Utara yang rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Perayaan Natal Nasional ini bertujuan menjalin tali persaudaraan sama umat Kristiani dan sama anggota Gempar Indonesia.
2: Kebakaran menghanguskan rumah dua lantai di Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa siang. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting obat nyamuk elektrik yang terpasang di dekat kasur korban hingga menimbulkan kebakaran.
3: Kepulan asap tebal tampak dari dalam rumah berlantai dua di Jalan Beringin, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur yang berada di pemukiman padat penduduk. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik obat nyamuk elektrik. Pemilik rumah memasang obat nyamuk elektrik. Saat terjadi konsleting, sang pemilik mencari air, namun api lebih dulu membakar bagian kamar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api serta melokalisir api yang ada di dalam rumah agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya.
4: Kronologinya dari pemilik rumah, jadi di awal itu di kasur itu ada seperti elektrik buat obat nyamuk. Nah, itu ada penyalaan, pemilik rumah keluar mencari air. Pada saat balik lagi udah terjadi kebakaran. Api lumayan besar.
3: Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan menurunkan 6 unit mobil pemadam serta 24 personel pemadam kebakaran sektor Cipayung. F. Rizal, Jakarta.
2: Sehari jelang Hari Ozon Internasional, Transmall Group resmi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap di 16 lokasi Transmall dan juga Trans Studio. Hal ini sekaligus membuat Transmall Group menjadi pelopor green retail.
5: Inilah penampakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terpasang di Transmall Cempaka Putih, Jakarta. Selain di Transmall Cempaka Putih, PLTS seperti ini juga telah terpasang di 12 lokasi Transmall lainnya dan 3 lokasi Trans Studio. Dari total 16 lokasi tersebut, Transmall Group mampu menghasilkan 16 juta kWh listrik bersih tiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan penyerapan emisi karbon sebanyak 13 juta kilogram CO2 atau setara dengan 97.000 pohon. Selain itu, dengan pemasangan PLTS, Transmall Group mampu menghemat biaya hingga 10%.
6: Transmart itu sendiri dan Trans Studio Mall itu akan berupaya menjadi pelopor dari konsep green retail itu sendiri. Ya, karena kita melihat, ya, kita ingin menjadi contoh role model bagi perkembangan penghematan dari energi terbarukan itu sendiri, yang mana ini adalah juga melanjuti, menindaklanjuti, mengeksekusi dan mengimplementasikan program pemerintah sendiri.
5: Pemasangan PLTS ini merupakan kerjasama Transmall dan PT Surya Daya Indonesia. Rencananya seluruh gerai Transmall akan dipasang PLTS.
7: Tim ahli kami dan tim-tim kami lainnya juga yang hadir hari ini
6: kita akan selalu senantiasa mendukung upaya Transmall Group sebagai salah satu pemimpin green retail di Indonesia. Kita akan senantiasa support dari sisi maintenance, kita akan selalu pastikan performance yang tetap optimal dan yang pasti memberikan nilai berkelanjutan bagi bisnis.
5: Bukan hanya hemat energi, pemanfaatan tenaga surya juga turut menjaga lingkungan. Dengan terpasangnya PLTS, Grup Transmall menjadi pelopor green retail. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam, very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

0: Hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi di Pulau Hainan, China. Sementara itu kebakaran hutan menyelimuti sejumlah permukiman di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
1: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan juga Arab Saudi akibat serangan Houthi.

0: Ke kawasan Moka, ribuan warga terpaksa melarikan diri dari kamp pengungsian di Taiz.
1: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Moka disebut kosong hanya dalam beberapa hari.
2: Taiz insan beras, selasa ayah mukul belum berhenti. Bisa berkurung bagi maaf. Lagi seru berkurung. يشرحوا السوق يدورون هناك وشرب ما فيش يمنعون والله شو يضربوا عليه الرصاص محاصرين داخل يعملون بس رز داخل ياكلوا.
1: Sekitar 2000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
3: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقاع لبقاع يا غير بالارواح بالارواح هربنا بس والباقي والبيت وهذا خلينا يعني من كان والان احنا شوفوا احنا كيف احنا معذبين شوفوا احنا كيف احنا مزلزلين نخور لبة عيش تصل علينا نخور يعني امان.
1: Sementara di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap memumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Moka di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perit serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.
0: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro, Filipina diwarnai kekerasan yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Kerusuhan membuat warga berhamburan melintasi atap bangunan untuk menyelamatkan diri. Warga berhamburan menuruni lereng dan melintasi atap bangunan saat kekerasan pecah dalam pemilu parlemen pertama bangsa Moro, Filipina. Sebagian atap roboh saat dipijaki membuat warga terjatuh ke jalan. Sedikitnya ada 4 orang tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka dalam rangkaian insiden di Kota Batu. Kekerasan terjadi. Meski lebih dari 20.000 personel keamanan telah dikerahkan, Komisi Pemilihan Umum Filipina kemudian mengambil alih pengendalian pemilu di Kota Batu. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara di Kota Batu, Filipina beberapa jam menjelang pemilu parlemen pertama bangsa Moro. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri sementara sejumlah orang mengangkat dan menyeret korban dari lokasi. Polisi menyebut aksi saling dorong dalam antrean berubah jadi percekcokan sebelum tembakan dilepaskan. Identitas pelaku serta pemicu penembakan masih diselidiki. Informasi lainnya, harga bahan bakar yang melonjak memicu gelombang protes di Suriah. Warga memblokade 2 jalur internasional. Sementara itu tekanan biaya operasional juga membuat nelayan Prancis menggelar mogok tanpa batas waktu.
1: Warga memblokade jalan internasional M4 di Tamr, Suriah untuk memprotes kenaikan harga BBM dan memburuknya kondisi ekonomi. Aksi yang berlangsung selama 2 hari membuat sejumlah truk tangki minyak tertahan. Harga solar kini mencapai 17.500 pound Suriah per liter, setara Rp23.698. Gelombang protes juga menjalar ke Idlib. Massa membakar ban dan memblokade jalan internasional M5 saat truk-truk tangki berada di antara kerumunan. Aksi serupa dilaporkan berlangsung di Aleppo, Raqqa dan Deir Ez-Zor. Pemerintah transisi Suriah menyatakan kenaikan harga tak dapat dihindari akibat melonjaknya biaya pengadaan BBM global. Tekanan harga BBM juga dirasakan para nelayan di kota pelabuhan CT Prancis. Mereka memulai mogok tanpa batas waktu untuk memprotes mahalnya solar, aturan penangkapan ikan, dan pembagian kuota

0: Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah jalan raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi para pelaku yang membuat resah warga. Petugas mengamankan 4 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan tersebut. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampang. Setelah dilakukan penyisiran, tim Resma Polsek Panakukang mendapati sejumlah barang bukti berupa busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu yang digunakan oleh para pelaku untuk saling serang.
1: Kami temukan anak panah dan ada petasan. Kemudian kami juga amankan 4 anak remaja. Selanjutnya kami bawa anak remaja tersebut untuk dilakukan pembinaan dimaksud untuk tidak mulai kembali perbuatannya.
0: Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata saat berusaha melerai bentrok warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrok tersebut melibatkan kelompok warga dari perumahan Adi Tarina dengan kelompok warga Bitoa Lama. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan.
2: Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya kita, yaitu mediasi kepada mereka agar tidak ada lagi kejadian tersebut, karena ini berulang kali kejadian. Sehingga mungkin nanti ada pertemuan di kantor camat antar kedua kubu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
0: Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala kini disiagakan di lokasi setelah situasi bentrokan mereda. Dua kubu warga yang terlibat bentrok akan dipertemukan di kantor kecamatan setempat untuk didamaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar hukum dan juga kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

Kita awali dengan informasi pertama, cekcok dua pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Korban diduga tewas setelah terjatuh dan kepalanya membentur paving block. Sementara itu berebut lahan dua kelompok di Batam, Kepulauan Riau bentrok menewaskan dua orang diduga terkena senapan angin.

0: Aparat Polsek Talo Senin malam menangkap pria berinisial AA 26 tahun tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan pria berinisial FD berusia 39 tahun tewas di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk polisi di wilayah Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Peristiwa bermula saat korban melontarkan kata-kata kasar kepada pamannya yang saat itu sedang memperbaiki mobil pada Minggu malam. AA yang tersinggung kemudian mendatangi korban hingga keduanya terlibat cekcok dan saling dorong. Dalam perkelahian tersebut, korban lebih dulu mendorong tersangka hingga terjatuh dan kepalanya membentur velg mobil yang terparkir. Tersangka kemudian membalas dan kembali terlibat perkelahian dengan korban. AA lalu mendorong korban hingga terjatuh dan bagian belakang kepalanya membentur paving block. Namun AA sempat ditolong warga, nyawa korban tak terselamatkan.
1: Sekali kemudian masuk ke dalam rumahnya, korban kembali lagi dan melontarkan lagi kata-kata kasar. Kemudian pada saat korban mendatangi paman pelaku, selanjutnya pelaku kemudian berdiri di depan pamannya dan bertanya kepada korban, kemudian cekcok dan saling dorong.
2: Kalau boleh tahu, luka di korban sendiri lebih banyak di daerah mana?
1: Untuk luka menyebabkan korban sendiri itu kebanyakan di bagian kepala.
2: Kepala belakang.
1: Belakang.
3: Jangan di belakang kawan.
0: Video amatir milik warga merekam bentrokan antara kelompok Elang Laut dan Garuda terjadi di setokok Jembatan 3 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin sore. Masing-masing kelompok saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam di lokasi kejadian terkait masalah lahan. Terdengar bunyi tembakan beberapa kali saat bentrokan terjadi. 10 orang mengalami luka-luka, serta 2 orang tewas diduga terkena senapan angin. 6 orang ditangkap dalam kasus ini.
4: Melibatkan 2 kelompok yang ada diketahui korban meninggal dunia ada 2 orang. Dan kelompok satunya dengan korban luka ada 7. Itu dari pihak sebelah, pihak satunya lagi ada 3 orang luka. Keseluruhan ini, kejadian ini sudah kami lakukan langkah-langkah dari Polresta Barelang, BPK Polda, dan juga dari kawan-kawan dari Kodim Batam. Beberapa orang sudah telah diamankan dan juga sudah ada terduga pelaku yang sudah diambil keterangan sedang berjalan prosesnya.
0: Inilah video rekaman yang dimiliki Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo, saat pelaku berinisial JT, warga Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat salah seorang dokter dan perawat keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang tengah mengamuk justru diserang. Motif tindakan nekat pelaku diduga karena sakit hati menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Pelaku yang sempat mengaku sebagai seorang wartawan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Gorontalo Kota.
5: Jadi kejadian itu berawal dari salah satu dokternya mendengar ada ribut-ribut, ada keributan, kemudian dia keluar dengan satu perawatnya. Ternyata diketahui si tersangka ini mengamuk di tempat kejadian. Ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini. Jadi dokter ini didorong, kemudian diremas, kemudian dicakar oleh yang bersangkutan.
0: Pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 tentang penganiayaan, pasal 470 huruf A tentang tindak pidana terhadap pejabat atau karena menjalankan tugasnya, serta pasal 449 ayat 1 tentang pengancaman dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aksi komplotan pencuri motor di sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara terekam CCTV. Hanya dalam hitungan detik pelaku membawa kabur motor milik karyawan restoran. Di lokasi lain, motor yang baru dibeli 1 bulan seharga 25 juta milik warga Kemayoran Jakarta Pusat raib digondol maling. Pelaku beraksi pada siang hari saat lokasi tengah sepi.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan 3 orang komplotan pencuri yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita berhenti di depan sebuah restoran di Jalan Pluit Utara Raya Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Salah seorang pria langsung turun dan menghampiri motor yang terparkir dan kemudian menendang bagian stang hingga patah. Motor milik karyawan restoran itu kemudian dibawa kabur, sementara dua rekan pelaku menunggu di sekitar lokasi. Korban mengatakan aksi pencurian sepeda motor ini merupakan yang kedua kalinya. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dua motor milik karyawan Raib dicuri.
8: Saya turun dari tangga, melihat ke parkiran, motor sudah tidak ada. Terus saya naik ke lantai CCTV untuk cek motor dibawa ke mana. Pelaku ada tiga orang, dua laki-laki, satu perempuan.
7: Kawanan spesialis curanmor nekat beraksi siang bolong di tengah permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Empat dari dua pelaku sebelumnya terlihat mondar-mandir hingga akhirnya pelaku utama berjalan kaki mendekati sebuah motor sasaran yang terparkir di depan rumah. Hanya dalam hitungan kurang dari satu menit, pelaku yang memakai topi mencongkel lubang kunci dan membawa kabur motor metik berwarna merah. Ditemui pada Senin siang, korban menyebut aksi pencurian terjadi saat korban baru saja kembali ke rumah usai menjemput anaknya dari sekolah. Saat akan kembali dipakai, sepeda motor yang baru satu bulan dibeli seharga Rp25 juta tersebut telah raib. Ironinya, aksi pencurian ini merupakan kali kedua dialami korban setelah sebelumnya pada bulan Mei lalu, korban juga kehilangan sepeda motor di lokasi yang sama.
9: Terus anak saya pulang sekolah yang pertama sekitar jam 12 kurang lah, karena kan mau Jumatan ya itu. Itu dia tanya, kok motor nggak ada, katanya di dalam nggak ada, di luar nggak ada, barulah kita nge gitu, nggak ada tuh. Lanjut lapor ke Pak RT ya, yang ada CCTV kan RT. Di RT, terus dilihat kejadiannya jam 11.33 itu.
10: Berapa orang?
9: Kalau yang ambilnya itu dia kan satu orang, tapi dia kompetennya itu di sebelah sana ada tiga orang. Dua orang di motor, dia dua orang sebelumnya pulang-pulang.
7: Berbekal bukti rekaman CCTV dan STNK kendaraan, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemayoran. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berpura-pura menjadi pembeli, dua orang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah kasur seharga Rp375.000 di sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih dari Jakarta, pemirsa berpura-pura bertanya kepada pegawai laundry, dua orang pria menggasak sebuah helm milik tukang bangunan yang tersimpan di atas motor.
7: CCTV ini merekam saat komplotan pencuri mendatangi sebuah toko alat rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah dua orang datang ke toko korban menggunakan sepeda motor dengan modus menjadi pembeli. Pelaku kemudian pura-pura bertanya harga barang-barang yang dijual kepada anak korban yang bertugas menjaga toko. Karena tidak mengetahui harganya, anak korban kemudian masuk ke dalam rumah untuk bertanya kepada korban. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur satu kasur seharga Rp375.000.
11: Mungkin di awal dia mau beli barang. Cuman entah kenapa mungkin dia lihat anak kecil yang jaga ya kan. Jadi tuh kayak macam aji mumpung langsung ambil barang seperti itu gitu loh. Kejadian juga gak ada satu menit itu terjadi.
7: Dua orang pria terekam CCTV saat mencuri helm yang ditaruh di atas sepeda motor yang terparkir di Jalan Bunga Rampai Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu sore. Terlihat satu pelaku turun dan berpura-pura bertanya kepada salah satu pegawai laundry untuk mengalihkan perhatian warga di sekitar lokasi. Saat kondisi terlihat dirasa aman, kedua pelaku kemudian mencuri helm yang berada di atas motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Menurut pegawai laundry Senin siang, helm yang dicuri milik seorang buruh tukang bangunan yang sedang melakukan renovasi di salah satu toko di sektor lokasi.
12: Jadi ada satu motor, dua orang, tapi yang satu stay di motornya, yang satu ke sini, tapi nggak sampai masuk, cuma di sini aja, tanya-tanya soal laundry. Ya gitu, tanya-tanya profilnya berapa gitu. Terus udah, di sini juga lagi sepi, nggak ada orang. Di belakang tiba-tiba ada tempat ayam, dia kesini ngasih tahu kalau ada maling.
7: Inilah rekaman CCTV area musola yang memperlihatkan dengan jelas aksi pencurian dua kotak amal di musola Sirul Amin, Jalan Naga Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Pelaku yang datang seorang diri terlebih dahulu memantau situasi di sekitar musola. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mencokel jendela musola yang posisinya di pojok dan masuk ke dalamnya. Pelaku kemudian membobol dua kotak amal yang berada di pojok belakang musola dan membawa kabur uang kurang lebih 1,5 juta rupiah.
13: Perkiraan itu sekitar malam minggu, udah menjelang pagi, berarti udah sekitar pukul 12:30. Jadi kotak amal tuh dua-duanya dibongkar, isinya selama mungkin kurang lebih setengah bulan.
14: Kotak amal itu adanya di luar atau di dalam?
13: Di dalam, Pak. Oh, di dalam. Iya, di dalam dua-duanya. Pelakunya kurang lebih satu orang.
7: Aksi pembobolan dua kotak amal ini tidak dilaporkan ke kantor polisi, namun berharap pelaku jera setelah aksinya viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jenis Etomidate yang dikemas dalam bentuk cartridge vape. Sebanyak 518 cartridge disita dari dua lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Serpong. Sementara itu di Jakarta Pusat, seorang pria parubaya diringkus tim Opsional Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng lantaran nekat mengelabui petugas, menyembunyikan sabu dan ganja di atas plafon rumah.
0: HW tak bisa berkutik saat anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkapnya di wilayah Jakarta Barat karena diduga menyimpan cartridge vape berisi cairan Etomidate. Barang bukti tersebut dikemas dalam plastik dan disembunyikan di dalam dus bekas headset serta dus makanan ringan. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua, yakni sebuah rumah kos di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Petugas kembali menemukan ratusan cartridge yang diduga berisi Etomidate dengan berbagai warna kemasan. Dari dua lokasi tersebut, polisi menyita total 508 cartridge Etomidate, dua unit telepon seluler, serta satu tas berwarna hitam.
15: Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Kemudian polisi mengamankan puluhan cartridge Etomidate yang disembunyikan dalam kardus makanan ringan dan bekas wadah perangkat elektronik. Pengembangan dilakukan di lokasi kedua, yakni di sebuah rumah kos di Serpong, Tangerang Selatan. Polisi berhasil menyita ratusan cartridge sehingga total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 518 cartridge. Kini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
0: Tim Opsional Reserse Narkoba Polsek Metro Menteng menggeledah sebuah rumah yang dihuni DBC, pria parubaya berusia 48 tahun di Jalan Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat. Di atas plafon dapur, petugas mendapati beberapa paket narkoba jenis sabu dan ganja yang disembunyikan di dalam pipa gorden dengan berat mencapai 1 ons lebih. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari paketan Rp50.000, Rp100.000 hingga Rp1,2 juta rupiah.
16: Yang bersangkutan dari tersangka ini DBC alias B, umur 48 tahun, mencoba mengelabui dengan menggunakan kemasan-kemasan seperti ini, klip dalam kertas makanan, kertas bungkus makanan, yang mana dari sebagian paket-paket sabu ini dimasukkan di dalam pipa gorden, pipa ini.
0: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok narkoba kepada pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan yang dinyatakan hilang sejak 5 tahun lalu, ternyata jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lacak Kriminal.
17: Halo, good morning.
18: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
19: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
18: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lacak Kriminal. Pemirsa, sedang berolahraga, seorang lansia berusia 68 tahun di Sragen, Jawa Tengah, tewas ditusuk tetangganya sendiri. Sementara di Serang, Banten, jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di depan pabrik sepatu.
3: Sadimin, seorang lansia 68 tahun ditemukan tewas usai ditikam tetangganya sendiri di Desa Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Minggu. Menurut keterangan warga, kejadian bermula saat terdengar cekcok disertai teriakan oleh korban dan pelaku. Sebelum kejadian, korban sedang berolahraga dan melintas di depan rumah pelaku. Diduga korban diserang dengan pisau yang ditemukan di tubuh korban. Korban sudah meninggal dunia saat ditemukan warga. Kini polisi masih menyelidiki motif dan kronologi kejadian ini. Diduga telah membacok temannya sendiri, seorang pria ditangkap di sebuah pondok di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pembacokan itu ternyata dipicu kekesalan pelaku lantaran dituduh mencuri besi oleh korban. Berawal dari cekcok mulut dan berlanjut perkelahian dengan senjata tajam. Beruntung kejadian ini dapat segera dilerai warga. Korban pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung bergerak meringkus pelaku. Jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir Jalan Raya Nasional Serang, Jakarta, depan pabrik sepatu di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Senin pagi. Jasad pertama kali ditemukan satpam saat jam berangkat kerja karyawan. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Penyebab kematian dan identitas korban masih dalam penanganan Satreskrim Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabur ke Pandeglang, Banten, pembunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan di kamar hotel di Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhirnya ditangkap. Sementara di Bekasi, seorang wanita hamil tewas usai dicekik seorang pria di sebuah warung mie ayam.
3: Seorang wanita muda ditemukan tewas dengan mulut tersumpal kaos kaki di sebuah kamar hotel di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wajah dan tubuhnya juga penuh luka lebam dan mengeluarkan darah. Korban berinisial IR asal Bogor, Jawa Barat. Ponsel maupun dompet korban tidak ditemukan di TKP. Dari data yang didapatkan, kamar itu disewa seorang pria bernama Sarip Hidayat.
4: Tapi sih, oleh teknisi awal pertama dia mau betulin AC 306, terus mau tuker remote ke 304. Pas dibuka pintunya, ada si korban itu, si cewek.
3: Setelah serangkaian penyelidikan, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil membekuk terduga pelaku berinisial SM di kawasan Pandeglang, Banten. Sempat mengelak dan berpindah-pindah tempat, pelaku yang menggunakan identitas palsu saat memesan hotel itu akhirnya tak bisa lagi mengelak setelah diperlihatkan bukti yang tertinggal di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku pembunuhan itu dipicu kekesalannya saat terlibat cekcok dengan korban. Tersangka SM masih diperiksa lebih lanjut di Polda Metro Jaya.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Misteri hilangnya kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan tinggal kerangka di rumah kosong. Kasus ini viral dan memiriskan siapapun yang mendengarnya. Dua korban yang masih duduk di bangku sekolah ini dieksekusi pelaku dan rekannya karena sakit hati. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kehilangan sekaligus kesedihan tidak pernah hilang dari wajah HN, Ibu R, dan NA. Korban kebunuhan sekaligus pemerkosaan sadis yang dilakukan 5 tahun lalu. HN tidak menyangka, bahkan curiga sama sekali, pelaku utama yang menghabisi dua buah hatinya adalah sosok yang selama ini ia kenal dekat. Ia mengungkap pelaku RM sempat ikut membantu keluarga mencari dua korban setelah dilaporkan hilang tahun 2021 atau 5 tahun lalu. Bahkan ia juga hadir ketika keluarga menggelar yasinan. Ibu korban mengatakan pelaku RN dan anaknya R berpacaran sudah hampir 1 tahun lebih. Pelaku RN bahkan setiap hari datang bersilaturahmi. Namun ibu korban membantah jika hubungan anaknya dengan RN tidak direstui. RN disebutnya belum pernah mengutarakan niat menikah dengan anaknya.
1: Jadi seorang ada pembuatan?
0: Misteri ini terungkap setelah warga menemukan kerangka sepeda motor berkarat dalam parit di kawasan perumahan Amanah, Talang Kalapa, Banyuasin, Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Karena curiga, warga mengecek rumah kosong yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi motor ditemukan. Yang mengejutkan, di dalam rumah warga menemukan dua kerangka manusia. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat keamanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Hasil penyelidikan terungkap, dua kerangka ini berinisial R dan A, dua kakak beradik yang pernah dilaporkan hilang 5 tahun lalu.
2: Ya, kita saat ini sedang menuju lokasi tempat di mana ditemukannya dua kakak beradik. Dan saya sedang bersama Pak Otong untuk menuju lokasi. Mari kita ke lokasi tempat mana awal mulanya si korban ini ditemukan.
0: Peristiwa tragis ini terjadi Rabu 27 Oktober 2021 di kawasan Talang Keramat Perumahan Amanah Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pembunuhan disertai pemerkosaan korban sudah terencana. Kawanan pelaku menunggu di tempat korban biasa melintas saat pergi ke sekolah menggunakan motor. Bahkan, kawanan pelaku sempat menginap di salah satu rumah kosong. Korban dieksekusi di rumah kosong dengan senjata tajam. Yang memiriskan, korban juga diperkosa sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.
2: Awal mulanya, Pak Otong menemukan sepeda motor yang berada di lokasi ini, lalu menuju ke, karena curiga Pak Otong ini, lalu menuju ke tempat rumah, shelter rumah yang ada di sini, dan disinilah warga bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban. Ini bersama Pak Otong kita akan menuju ke rumah Pak Orang, ayo tolong ke rumah kosong ini.
3: Ini sementara kita kesini kan mau mencari kayu. Kapan dia turun ke parit ini ada kerangka motor.
2: Lalu
3: ya kita lihat kerangka motor ini kan. Jangan-jangan ya warga kita yang tahun 2001 dulu yang hilang ini.
0: Polisi mengakui di tahun 2021 menerima laporan orang hilang. Namun seiring berjalannya waktu, korban tidak kunjung ditemukan. 5 tahun berselang, jasad ini terungkap. Setelah mendapatkan laporan dan olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya dua tas, sepatu, seragam sekolah, dan sepeda motor. Kawanan pelaku ditangkap di kawasan

0: Meksiko Kentang Palembang. Mereka ditangkap dalam waktu 1 kali 12 jam setelah jasad dua korban ditemukan.
1: Untuk pelaku sendiri, pelaku ini ditangkap di rumahnya. Karena memang kalau dari informasinya bahwa pelaku ini baru sekitar 2 bulan melangsungkan pernikahan. Nah, pernikahan. Memang selama ini pelaku dengan pihak keluarga korban ini seperti tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau menurut keterangan keluarganya, ketika ditanyakan, dia juga turut mencari katanya.
0: Berdasarkan pemeriksaan awal, aksi ini diduga dilatar belakangi dendam karena sakit hati. Pelaku RN diduga ingin menikahi salah satu korban, namun keinginannya ditentang keluarga.
1: Pihak tersangka itu, si tersangka RS itu merasa sakit hati. Karena pada saat itu dia, kalau menurut dia ya, menurut keterangan dia, dia sudah minta izin ke orang tuanya korban ini, almarhumah ini, atas nama RN itu. Jadi dia sudah minta izin, tapi tidak disetujui oleh orang tuanya.
0: Penyidik kepolisian masih mengumpulkan keterangan lanjutan dan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara.
2: Dan pelaku ini sudah melakukannya itu sudah sangat terencana, dimulai dari korban melintas di lokasi TKP. Lalu pelaku ini menikam dan mengajak korban. Kita tidak tahu apa motif di balik belakang ini, tapi menurut kepolisian pelaku kena dendam karena cintanya tadi ditolak. Dan keluarga korban berharap pelaku ini dapat hukuman yang setimpal apa yang telah dilakukannya.
0: Polisi menjerat pelaku RN dan AN dengan hukuman pidana mati. Mereka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
3: Seorang pria ditangkap usai mencuri tas berisi laptop dan dua ponsel yang diletakkan di lantai area wudhu masjid. Area wudhu wanita di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Masih dilacak kriminal, pemirsa, kasus tabrakan beruntun melibatkan 14 kendaraan dan satu gerobak bakso di Surabaya menjadi alarm pengingat untuk tidak mengemudi saat tidak fit atau minum obat. Sayangnya kesadaran masyarakat akan resiko berkendara sambil mengkonsumsi obat masih kurang. Faktor efek samping obat seringkali diabaikan dan dianggap remeh. Selengkapnya dalam Inside Crime.
4: Sempat jadi sasaran amukan massa, nasib Yusuf bisa jadi berbeda jika tak segera diamankan petugas kepolisian. Pria 52 tahun itu jadi bulan-bulanan karena diduga berusaha kabur pasca tabrakan beruntun di Jalan Menur Pumpungan. Insiden di Rabu 9 September 2026 sore itu bermula saat kendaraan mewah yang dikemudikan Yusuf menabrak 11 kendaraan roda 2, 3 mobil, dan 1 gerobak pedagang bakso. Sebelum petaka, Yusuf mengaku sempat ketiduran di jalan gegara minum obat.
5: Saya kan habis enak badan ya, minum obat. Terus di lampu merah itu nggak sadar mundur itu Jenny. Terus Jenny-nya kan jalan. Saya mau diselesaikan. Nah, pas di situ mobilnya masih kena juga.
6: Kamu terus ini dia mau berhenti.
7: Terus siapa? Nah,
5: terus kan itu macet yang ya. Nah, saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus ada di dodok ini, di dodok. Lampu
6: merah.
4: Menurut dokter Nurina Hasana Tuludhia, pengajar farmakologi dan toksikologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, obat-obatan yang harus diwaspadai saat berkendara, terutama golongan psikoaktif yang kerjanya mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan efek sedatif atau kantuk. Demikian juga dengan golongan antihistamin yang biasa dipakai untuk obat flu dan batuk. Efek sedatif jadi berbahaya jika muncul di tengah aktivitas yang butuh koordinasi fungsi psikomotorik seperti mengemudi. Sayangnya, aktivitas minum obat kerap kali tak diikuti pemahaman kandungan bahan aktif serta interaksi atau efek obat dengan berbagai faktor. Dalam kasus tabrakan beruntun di Menur Pumpungan, klaim pelaku yang mengaku mengantuk gegara minum obat penurun panas dan antibiotik masih harus dikaji lebih lanjut.
8: Kalau memang itu benar paracetamol dan benar antibiotik ciprofloxacin, kedua obat tadi memang tidak secara spesifik dia menimbulkan kantuk. Artinya kalau dalam hal mekanisme kerja obat, dia tidak spesifik bisa secara khas ya atau secara umum kalau kita berikan ke pasien, dia akan menimbulkan kantuk. Berbeda ya, misalnya ketika kita memberikan obat seperti CTM ya, itu sebagian besar yang dapat itu pasti dia akan mengantuk.
4: Dari segi keselamatan berkendara atau safety riding, memastikan kondisi pengendara prima dan tidak sedang mengkonsumsi obat yang berefek pada kerja sensorik dan motorik tubuhnya jadi awal upaya mitigasi kecelakaan. Menurut Sony Susmana, pakar keselamatan berkendara dari Safety Defense Consultant Indonesia atau SDCI, 80% penyebab kecelakaan lalu lintas hingga tahun 2025 adalah karena pengemudi kelelahan hingga mengalami tidur sesaat atau mikrosleep. Mengantuk karena pengaruh obat juga masuk dalam faktor utama penyebab kecelakaan ini.
9: Jadi gini, sebelum kita mengemudi, kita harus sadar dulu bahwa tugas dan tanggung jawab kita apa. Kalau kita tujuannya adalah membawa unit menyelamatkan penumpang dari satu titik ke titik berikutnya, artinya kita harus sadar bahwa kita harus fit. Ketika kita harus fit, kita harus tidur cukup, tidak di bawah pengaruh obat-obatan, tidak punya kelemahan secara motorik, sensorik, penyakit bawaan, dan sebagainya.
4: Pengemudi yang menabrak 14 kendaraan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaiannya membuat orang luka-luka dan menimbulkan kerusakan serta kerugian material. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Terpergok mencuri motor di rumah warga di wilayah Parung Bogor, Jawa Barat, dua pelaku ditangkap warga dan diamankan di kantor polisi. Warga yang geram dengan aksi pelaku sempat ingin menghakimi pelaku di kantor polisi. Di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, dua pelaku pencurian ditangkap warga saat mendorong motor curian yang mogok.
10: Geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayahnya, puluhan warga ingin menghakimi dua pelaku pencurian motor yang diamankan di Mapolsek Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pelaku yang berinisial TW dan BS terpergok warga saat hendak mendorong motor yang parkir di teras rumahnya di wilayah Putat Nutuk, Parung. Korban lalu berteriak dan membuat para pelaku panik. Kedua pelaku lalu berusaha kabur hingga dikepung massa dan berhasil diringkus. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Modus mereka biasa beraksi menyasari rumah dan parkiran motor yang sepi dari kerumunan. Polisi kini masih memburu jaringan pelaku ranmor yang diduga masih berkeliaran.
11: Korban langsung berteriak maling dan meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, warga sekitar kemudian membantu melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Korban setelah dilakukan pengejaran kurang lebih sejauh 500 meter, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Pada saat diamankan, situasi di lokasi sempat ramai untuk mencegah terjadinya tindakan penakut diri dan menjaga keamanan masyarakat. Personel Polsek Parung segera datang dan melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku.
10: Satreskrim Polsek semampir menangkap dua pelaku curanmor masing-masing berinisial MW dan RWS. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor milik warga Jalan Merutu Kalianyar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Namun aksi tersebut kepergok korban. Ketika itu pelaku mendorong motor curian yang mogok. Warga yang mengetahui dugaan pencurian langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T, dokumen motor, dan satu unit motor curian.
12: Pelaku menemukan kendaraan sedang terparkir di luar rumah. Jadi kendaraan akhirnya dibawa pergi. Waktu dibawa, kendaraan mogok, tapi tidak ditinggal, tapi dituntun sama kedua pelaku. Sehingga diketahui oleh bapak dari pemilik sepeda motor dan diteriaki maling, akhirnya datanglah massa melakukan pengeroyokan.
10: Polisi masih mendalami kasus curanmor ini, termasuk mendalami kronologi dan peran masing-masing terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga orang residivis spesialis curanmor ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Ketiga pelaku terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor di puluhan lokasi di Kota Padang. Di lokasi lain, seorang pria ditangkap petugas kepolisian di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Usai nekat membawa kabur tas berisi laptop dan dua ponsel yang diletakkan di lantai area wudu wanita.
10: Kamera CCTV merekam aksi kejahatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama bulan September tahun 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral, aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga di kawasan Lapai, Kota Padang pada Selasa 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenali. Selanjutnya, CCTV juga merekam aksi pencurian motor yang terjadi pada tanggal 11 September 2026 sekitar pukul 5 subuh. Pelaku berjumlah 2 orang mencuri motor di halaman rumah warga dan membawa kabur dengan cara step atau mendorong dari belakang bersama rekannya. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, petugas yang berhasil mengamankan 3 pelaku di 2 lokasi yang berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku yang berada di kawasan Gurun Lawe, Kecamatan Padang Timur untuk mencari barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Akibat rentetan kasus curanmor ini, para korban mengalami kerugian material belasan hingga puluhan juta rupiah.
13: Kita amankan 3 orang pelaku pencurian sepeda motor kendaraan roda 2. Untuk pelaku sendiri, kita amankan yang 2 orang di daerah Gurun Lawe, tepatnya di salah satu kos-kosan yang ada di daerah Gurun Lawe, Kecamatan Padang Timur. Untuk yang 1 orang lagi, kita amankan di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Untuk ketiga pelaku, memang sedang viral di medsos, banyak yang terekam CCTV pengawas dari masing-masing TKP. Setelah kita interogasi untuk ketiga orang tersebut, beraksi puluhan TKP yang ada di

0: wilayah hukum Polresta Padang sendiri.
1: Hingga kini polisi masih memburu satu orang lagi, rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Pria terduga pelaku pencurian ini langsung memasang wajah meringis kesakitan saat diborgol tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar. Sambil berakting kesakitan, pria tersebut membantah telah melakukan aksi pencurian sebuah tas milik seorang wanita pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencurian dilakukan pelaku saat korban sedang mengambil air wudhu untuk menunaikan salat zuhur. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan membawa kabur 3 tas berisi laptop, 2 ponsel, dan kartu identitas korban yang tergeletak di lantai area wudhu wanita. Beruntung teriakan korban yang menyadari tasnya telah dibawa kabur pelaku memancing perhatian pengunjung lainnya, hingga pelaku berhasil diamankan saat akan keluar area luar masjid.
2: Polsek Sawah Besar telah menemukan pelaku pencurian, yaitu barang pribadi seorang wanita. Ketika itu pelaku memanfaatkan kelengahan, di mana pelaku mengambil sebuah tas yang berisikan laptop, terdiri dari 3 tas, yaitu 2 tas pribadi, 1 tas laptop. Tas tersebut berisikan 2 HP, kemudian beberapa identitas milik korban.
1: Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti dan korban selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Rugi 4 miliar rupiah, belasan korban investasi bodong menggeruduk 2 rumah sindikat investasi bodong di Bogor, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda di Laca Kriminal.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Masih dilacak kriminal, pemirsa, lakukan penipuan dan penggelapan dana arisan seorang wanita ditangkap petugas di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara Polda Sulawesi Selatan menangkap 22 orang pelaku penipuan online dengan total kerugian korban mencapai 1,2 miliar rupiah.
4: Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo, Provinsi Jambi, di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang pada Jumat siang. Petugas juga mengamankan beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan hingga pelaku dibawa ke Polresta Padang untuk penyidikan awal. Sebelumnya, pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena telah melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi hutangnya. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti dua nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran disebut sudah diterima, namun pembayaran untuk nomor terakhir disebut tidak diterima sama sekali, sampai akhirnya arisan

0: arisan tersebut dibubarkan oleh pelaku dan tanpa ada kabar. Para korban arisan tersebut mengalami kerugian hingga 6 juta lebih.
1: Untuk pelaku sendiri, kita amankan di daerah Muaro, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Untuk dari segi perkara adalah penipuan dan penggelapan berupa arisan fiktif yang dikumpulkan oleh si pelaku. Setelah lebih kurang terkumpul 6 juta, si pelaku melarikan diri ke Kota Padang.
0: Belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Selanjutnya, para korban dijanjikan mendapatkan keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat. Para korban berharap kasus bisa diselesaikan dan kerugian dibayarkan.
2: Korban kerugiannya, Bu?
3: Saya 80 juta.
2: Janjinya dari mana, Bu? Bisa itu kerugian?
3: Janjinya dari utang per bulan, tapi tidak ada yang dibayarkan, hanya beberapa kali saja. Tidak
2: Ibu,
3: ada yang...
2: Ibu dapat dari ini dari mana? Facebook atau dari mana?
3: Betul, dari Facebook. Dari mediator namanya Elsa ada nih.
4: 46 korban kerugian 4 miliar dan sampai sekarang dia masih berkeliar mencari mangsa di sosial media. Jadi tolong bapak-bapak yang ada di sini yang baik hati, tolong di follow up hal ini supaya segera ditangkap si popinya ini.
2: Bapak sendiri berapa kerugian yang di?
4: Saya sendiri kerugian 145 juta.
0: Tim siber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan online berinisial AP berusia 24 tahun. Pelaku dibekuk di rumahnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui telah menipu 3 warga asal Sulawesi Selatan dengan modus menawarkan pekerjaan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pelaku menjanjikan pekerjaan palsu dan meminta uang kepada korban sebagai biaya kompensasi kelulusannya sebesar 20 juta rupiah. Petugas di Treskrimsus Polda Sulsel terus memburu puluhan pelaku penipuan online lainnya. Hingga 7 September, 22 orang pelaku penipuan online dengan berbagai modus di wilayah Sulawesi Selatan telah diamankan. Modus para pelaku diantaranya penipuan lelang mobil, penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG, pengajuan bantuan Kementerian Keuangan, hingga tawaran kerja paruh waktu. Total kerugian dari beragam kasus tersebut mencapai 1,2 miliar rupiah.
5: Jumlah tersangka ada 22 orang. 18 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan total kerugian 1 miliar 196 juta 250.000 rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan 27 unit handphone merek berbagai merek, kemudian 2 buah kartu ATM, kemudian uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bendel rekening korban.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, seorang advokat perempuan diduga terlibat jaringan peredaran narkotika internasional asal Malaysia. Polisi menangkap 4 tersangka dalam pengungkapan kasus ini.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan Malaysia. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap WS saat bertransaksi di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan pada Rabu 2 September 2026. Dari penggeledahan, polisi menemukan 15 butir ekstasi dan 1 paket sabu. Pengembangan kasus mengarah kedua adik WS, yaitu BY dan CJA. Di rumah CJA, polisi menemukan hampir 3 kg sabu dan sekitar 1.900 butir ekstasi. CJA kemudian ditangkap di Manggarai, Jakarta Selatan setelah petugas mendapat informasi keberadaannya. Polisi menyebut CJA diduga berperan sebagai pemasok, sementara BY sebagai penyimpan dan WS sebagai pengedar. Penyidik juga menyebut jaringan ini diduga terhubung dengan jaringan narkotika Malaysia melalui Pekanbaru hingga Balikpapan.
2: Ingin masyarakat bahwa pada hari ini tim Opsnals Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sukses mengungkap sindikat narkotika internasional asal Malaysia setelah melakukan penyelidikan yang mendalam kurang lebih sekitar 2 bulan.
1: 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara DRS, warga negara Malaysia yang diduga terkait jaringan ini, masih diburu petugas. Para tersangka dijerat pasal dengan 2 undang-undang tentang narkotika. Budi Tanjung, Balikpapan.
0: Pemirsa, satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tewas usai dihajar massa. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Tuntas Sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hugh, pamit undur diri. Sampai jumpa.
3: Ambil 3, Wak.
0: Rekaman CCTV milik toko elektronik dan audio merekam aksi pelaku yang berhasil masuk melalui atap toko dealer di Desa Celara, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin dini hari. Aksi pencurian ini terbongkar setelah aktivitas para pelaku diketahui melalui kamera CCTV yang terhubung ke telepon seluler pemilik toko. Saat keluar dari toko, warga mengepung kemudian menangkap satu pelaku dan menghajarnya hingga tewas. Sementara satu pelaku kabur. Tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo Polsek Leces masih mengejar pelaku yang berhasil melarikan diri. Seorang lelaki yang diketahui bernama Yuda Prianto alias Tompel ditemukan tak bernyawa mengambang di Sungai Banjir Kanal Barat Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin pagi. Korban yang tak bisa berenang ini nekat menceburkan diri ke sungai lantaran ketakutan adanya razia obat terlarang di kawasan KS Tubun, Kota Bambu, Jakarta Barat, Minggu sore. Korban yang berprofesi sebagai penjual obat keras di kawasan Museum Tekstil Kota Bambu ini tambah panik setelah satu rekannya sesama penjual obat keras ditangkap polisi. Korban yang tinggal di rusun Kota Bambu ini dievakuasi oleh tim damkar sektor Palmerah dan jasadnya dikirim ke RSCM untuk diotopsi.

0: Ritual pemujaan satanik. Begitulah warganet menyebut aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival di Kelurahan Simbang, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur, Kamis malam lalu. Tak hanya menggunakan kostum dan peti mati, peserta dalam aksi teatrikal itu juga melakukan penyembelihan kambing yang dilakukan dengan menggunakan hewan asli. Yang lebih mengejutkan lagi, usai disembelih, kepala kambing diangkat dan dipertunjukkan seperti layaknya selebrasi. Senin siang, PMK Pekalongan memanggil panitia dan peserta terkait, yakni tim Simbang Gang 1 atau Simone, untuk dimintai klarifikasi. Tim Simone meminta maaf karena hanya tertarik dengan kostum unik tapi kurang literasi, sehingga tidak menyadari aksi yang mereka tampilkan bisa menuai kontroversi. Sementara kambing yang dipotong sebenarnya dimaksudkan untuk dimasak dalam acara Ramatama sesudah acara yang di Pekalongan kerap disebut mayoran.
1: Kalau kepala kambing itu sebenarnya sudah ada di dalam peti. Jadi di dalam peti itu ada kepala kambing yang dibeli tadi pagi, emang dipersiapkan untuk dipertunjukkan. Sedangkan kambing yang disembelih itu kambing disembelih sesuai syariat. Kepalanya tidak sampai terpotong sepenuhnya.
0: Pasca kejadian, pihak panitia diharapkan harus benar-benar tahu konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Kejadian menghebohkan warga juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk pengangkut tanah bahan baku keramik menabrak tembok pembatas pabrik lalu terjun ke areal pemakaman umum di Desa Jetis, Senin malam. Sopir truk tewas di lokasi kejadian. Menurut sejumlah saksi mata, saat kejadian, truk tengah melaju pelan usai bongkar muat di area pabrik yang berada tepat di samping areal pemakaman. Entah apa penyebabnya, truk tiba-tiba melaju kencang, menabrak tembok pabrik, hingga akhirnya terjun ke areal pemakaman.
2: Itu posisi setelah kendaraan pelan, itu pelan kok. Itu pelan langsung apa? Tancap gas gitu loh. Kayak apa ya? Ya mungkin
3: sudah agak, sakit di dalam.
2: Kayaknya supirnya itu ya, sudah sakit kayaknya.
4: Berani nyembel kan
2: kita
4: dari,
2: kita kan enggak
4: dari
2: bisa.
4: Nanti kita harus nunggu sama kita di
2: nunggu dari inapis aja.
0: Polisi telah melakukan olah TKP. Jenazah korban juga telah dibawa ke kamar jenazah RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Gara-gara nekat melawan arus lalu lintas, dua pemotor terlibat cekcok yang berujung penganiayaan di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, akibat kata-kata kasar, dua pria terlibat keributan yang berujung satu nyawa melayang. Pelaku langsung diciduk oleh polisi.

0: akibat terlibat keributan dua pengendara sepeda motor di Jalan Swadaya Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin malam, seorang pemotor mengalami luka pada bagian wajah. Keduanya diketahui berpapasan dari arah berlawanan hingga terjadi perselisihan paham di jalan. Salah seorang pengendara diduga mengambil jalur yang dilalui korban hingga terlibat adu mulut dan berujung penganiayaan. Korban pun langsung melapor ke Polsek Pondok Aren. Sementara seorang pria yang diduga pelaku penganiayaan pun digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini polisi masih mendalami kronologi lengkap, termasuk pemicu cekcok dan dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka. Aparat Polsek Talo menangkap pria berinisial AA, 26 tahun, tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan pria berinisial FD, 39 tahun, yang merupakan paman pelaku, tewas di Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat korban FD melontarkan kata-kata kasar kepada pamannya yang saat itu sedang memperbaiki mobil. Pelaku AA yang tersinggung kemudian mendatangi korban hingga keduanya terlibat pertengkaran. Dalam perkelahian itu, korban mendorong tersangka hingga terjatuh dan kepalanya membentur velg mobil. Tersangka AA yang emosi kemudian membalas hingga korban terjatuh dan bagian belakang kepalanya membentur paving block. Namun nahas, meski sempat ditolong warga, nyawa korban tidak terselamatkan.
1: Dan melontarkan lagi kata-kata kasar. Kemudian pada saat korban mendatangi paman pelaku, selanjutnya pelaku kemudian berdiri di depan pamannya dan bertanya kepada korban.

0: kemudian cekcok dan saling dorong.
1: Kini tersangka AA terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tragis utang uang dibayar nyawa di Tangerang, Banten diduga akibat tidak membayar utang 1,2 juta rupiah. Seorang wanita muda pemilik warung makan Padang tewas ditikam puluhan kali. Sementara itu di Bali, seorang pria warga negara Australia beserta dengan dua anaknya yang berusia 4 dan 7 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Legian,

0: Warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, gempar. Seorang wanita muda pemilik warung makan Padang berinisial I ditemukan tewas mengenaskan Minggu dini hari 13 September. Dari hasil otopsi ada 26 luka tusukan diduga celurit di sekujur tubuh korban. Dalam waktu 14 jam, polisi berhasil mengendus jejak terduga pelaku, yakni seorang pria berinisial N yang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Sampang, Jawa Timur. Pembunuhan sadis itu ternyata dilatar belakangi motif utang piutang.
1: Ini motifnya adalah utang piutang. Jadi korban inisial I ini punya utang sebesar 1.200.000 kepada si tersangka, gitu ya. Pada malam itu, kemudian tersangka menagih hutangnya kepada korban sebesar 1.200.000, tapi korban hanya sanggup membayar 300.000 rupiah. Akhirnya terjadi cekcok, ya. Akhirnya pada akhirnya tersangka ini membacok korban.
0: Saat ini tersangka yang berprofesi sebagai penjaga warung kelontong ini masih diperiksa intensif di Polres Metro Tangerang Kota. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup dengan jeratan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana. Seorang pria warga negara Australia berinisial SDJ beserta dua anaknya berusia 4 dan 7 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Legian, Kuta Bali, Minggu siang. Kala itu istri korbannya saat kejadian tengah berada di Jakarta curiga karena teleponnya tidak ada yang mengangkat. Ia kemudian menelpon kerabatnya yang tinggal di Kuta untuk melihat situasi rumah. Sang ayah ditemukan tewas tergantung sementara dua anaknya tewas saling bertindihan di lantai kamar. Hasil pemeriksaan tim identifikasi Polresta Denpasar, diduga sang ayah menganiaya dua anaknya hingga tewas sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.
2: Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ. Ya,
3: kalau motifnya Pak?
2: Motifnya? Ya mungkin karena dia, kita tidak bisa menggali motifnya karena dia orangnya sudah meninggal, yang mundur, ya.
0: Senin sore, jenazah ketiganya telah dikebumikan di pemakaman Wanasari dan Pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berselisih paham soal masalah lahan, dua kelompok terlibat bentrok di Batam, Kepulauan Riau. Akibatnya dua orang tewas diduga terkena senapan angin. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
5: Video amatir milik warga merekam aksi bentrokan antara kelompok Elang Laut dan Garuda terjadi di setokok jembatan 3 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin sore. Masing-masing kelompok saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam, diketahui aksi bentrokan terkait masalah lahan. Akibat dari aksi bentrokan ini, 10 orang mengalami luka-luka serta 2 orang tewas diduga terkena senapan angin. Saat ini polisi sudah mengamankan 6 orang dalam bentrokan yang terjadi, termasuk terduga pelaku dalam aksi penyerangan yang terjadi. Beginilah detik-detik 4 anggota kawanan begal sadis digerebek Direktorat Reskrim Polda Lampung dan Polda Metro Jaya di sebuah rumah kontrakan di Kampung Curug Wetan, Kabupaten Tangerang. Tanpa sempat melakukan perlawanan, kawanan begal sadis langsung diringkus

0: polisi saat sedang tidur di tempat persembunyiannya. Selain mengamankan pelaku, polisi berhasil menyita 2 unit sepeda motor dan 1 buah senjata api yang diduga dijadikan alat kejahatan untuk melancarkan aksinya. Selanjutnya, 4 pelaku dibawa ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Inilah penangkapan kedua tersangka FA dan HP oleh personil Polsek Medan Tembung di Jalan Kali Serayu, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu kemarin. Saat beraksi, para tersangka ini mengaku sebagai personil resmob. Dari keduanya, polisi disita barang bukti 1 pucuk pistol mainan. Polisi mengatakan keempat pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap warga berinisial S pada Jumat malam. Hasil pemeriksaan sementara, para pelaku sengaja menghadang korban untuk merampas narkoba yang dibawa korban. Kesal karena tak mendapati barang tersebut, para pelaku pun menganiaya korban hingga akhirnya tewas saat dibawa ke rumah sakit. Sebelum melarikan diri, keempat korban sempat membawa kabur ponsel korban. Saat ini polisi masih memburu 2 rekan tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Garut, seorang preman kampung tukang palak warung ditangkap oleh polisi. Sementara di Tanjung Priok, seorang mekanik bengkel mencuri ECU truk yang ada di pelabuhan. Dan di Bekasi, komplotan pembobol mobil beraksi di parkiran.
2: Pula preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tak diberi utang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa agar korbannya semakin takut. Usai videonya viral, preman yang kerap bikin onar ini diringkus polisi saat tertidur lelap di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga tapi enggan membayar, membayar tidak sesuai harga hingga berutang. CCTV merekam FF, seorang mekanik bengkel mobil, saat akan mencuri Electronic Control Unit, ECU, pada mesin truk trailer di Pelabuhan Tanjung Priok akhir pekan kemarin. Sempat menjadi buruan polisi, ia pun dibekuk Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menyebut pelaku sudah beraksi 19 kali. Akibat pencurian ini, proses distribusi logistik terhambat karena truk tak dapat beroperasi. Modus pelaku dengan cara berkeliling mencari truk yang diparkir di kawasan pelabuhan. Saat sopir truk tertidur, tersangka beraksi dengan masuk ke kolong truk untuk mengambil ECU. Dari tangan tersangka, diamankan peralatan termasuk sejumlah kunci yang digunakan untuk beraksi. CCTV merekam aksi pembobolan mobil milik seorang fotografer sekaligus konten kreator di area pertokoan di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi. Komplotan residivis pembobol mobil di area parkir ini berhasil mencuri 1 set alat fotografi dan 2 laptop milik korban senilai 40 juta rupiah. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya lalu bergerak menangkap 3 pelaku di 3 lokasi berbeda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah melakukan pembobolan mobil lebih dari 10 kali di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Modusnya mereka berpura-pura parkir lalu mencari mobil yang berisi barang berharga yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di Tanjung Priok ingin memiliki kasur busa yang empuk, kedua pemuda nekat mencuri di sebuah toko peralatan rumah tangga. Sementara warga Kemayoran, Jakarta Utara kehilangan sepeda motor untuk kedua kalinya di lokasi yang sama.

0: Demi memiliki kasur busa yang empuk, dua pemuda nekat mencuri kasur di toko peralatan rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok. Sebelum beraksi, kedua pelaku berlagak menjadi pembeli dan menanyakan harga. Anak pemilik toko yang tak hafal harga kemudian masuk untuk bertanya kepada orang tuanya. Melihat adanya kesempatan, pelaku langsung menyambar kasur seharga Rp375.000 dan membawanya kabur. Pemilik toko tak melaporkan aksi pencurian kasur ini, ia memilih mengunggah ke media sosial agar kedua pelaku jera. Rekaman CCTV di Musola Sirul Amin memperlihatkan aksi pencurian dua kotak amal di Jalan Nagaraya Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang datang seorang diri terlebih dahulu memantau situasi sekitar. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian masuk ke dalam dengan mencongkel jendela musola. Pelaku kemudian membobol dua kotak amal dan berhasil membawa kabur uang kurang lebih Rp1.5 juta. Namun aksi pembobolan dua kotak amal ini tidak dilaporkan ke kantor polisi. Korban berharap pelaku jera setelah aksinya viral di media sosial. Aksi seorang pria mencuri ponsel milik petugas damkar Kota Depok saat sedang diisi daya di sebuah warung makan di kawasan Cipayung viral di media sosial. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV warung. Saat petugas damkar tengah beristirahat makan siang di sela kegiatan pendistribusian air bersih untuk warga, dalam rekaman terlihat pelaku yang mengenakan jaket warna krem datang seorang diri menggunakan sepeda motor dan memesan makanan. Tak lama berada di warung, pria tersebut terlihat mengambil ponsel dan kabur. Atas kejadian tersebut, pemilik ponsel berencana melaporkan pencurian ini kepada pihak berwenang. Kawanan spesial curanmor nekat beraksi siang bolong di tengah permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Nampak empat dari dua pelaku terlihat mondar-mandir hingga akhirnya pelaku utama berjalan kaki mendekati sebuah motor sasaran yang terparkir di depan rumah. Dan dalam hitungan kurang dari satu menit, pelaku mencongkel lubang kunci dan membawa kabur motor metik berwarna merah itu. Ironisnya, aksi pencurian ini merupakan kali kedua dialami korban di lokasi yang sama. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang warga Temanggung tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Sementara itu di Makassar, seorang lansia tewas setelah jatuh ke dasar kanal. Keluarga korban histeris.
2: Tangisan keluarga pun pecah saat jasad Edi tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya Muhammad Edi Trianto tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor dan menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Video amatir warga merekam evakuasi tiga korban yang tertimpa tembok panel beton di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Goa. Nical, 24 tahun, tewas di lokasi sedangkan dua rekannya mengalami luka. Sebelumnya para korban menyambung kabel telkom yang putus akibat terkena alat berat saat proses penggalian saluran air di lokasi. Namun tiba-tiba tanah di lokasi galian amblas dan tembok panel roboh menimpa mereka. Para korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Unismu, Makassar. Sementara itu penyebab robohnya panel beton masih diselidiki oleh unit reskrim Polresta Goa. Tangis keluarga pecah saat jasad lansia RDS 67 tahun yang jatuh ke kanal Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, akan dievakuasi dengan mobil ambulans oleh tim gabungan. Seorang anggota keluarga bahkan jatuh pingsan. Sebelumnya proses pencarian dan evakuasi korban oleh tim gabungan pada Senin sore cukup sulit lantaran permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar. Petugas akhirnya menemukan jasad RDS di dasar kanal. Korban sebelumnya diduga mengonsumsi minuman keras. Kondisi tersebut diduga jadi penyebab korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke kanal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kini kita ke perkembangan kasus tenggelamnya kapal motor penumpang Virgo Transport 8. Emosi karena hingga hari ketiga belum ada kejelasan nasib anggota keluarganya, sejumlah keluarga penumpang kapal mengamuk histeris.
3: Kami siap dibawa kapal ke dalam tenggelam.
4: Siapa-siapa
2: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Terlebih penanganan pencarian dianggap lamban.
3: Kami mencari kamu, kami siap dibawa ke kapal ke sana menyerah. Ayo kita menyerah.
2: Sebelumnya harapan keluarga sempat tumbuh. 22 penumpang yang dinyatakan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Senin pagi sekitar pukul 10 WITA. Namun penantian itu kembali berujung kecewa. Setelah dilakukan pengecekan, tak satu pun dari 22 penumpang tersebut merupakan orang yang mereka tunggu. Prosesi pemakaman jenazah Rainer Faustayo Silianto, salah satu korban meninggal dunia kecelakaan KMP Virgo Transport, diwarnai isak tangis keluarga. Istri dan kakak korban jatuh pingsan usai jenazah dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut ibu korban, Lili Susiani, Rainer berangkat bekerja bersama kakak kandungnya, Susanto. Mereka mengirimkan aneka snack dari Lamongan ke Banjarmasin. Kini ibunya masih menunggu kabar Susanto yang belum diketemukan.
4: Itu sama istrinya, semua sama istrinya. Terus itu lost kontaknya setengah jam 4 kalau nggak salah.
5: Hari Minggu,
4: iya, jam 4 pagi. Itu sudah lost kontak, sudah tidak bisa dihubungi.
6: Ini harapannya tinggal menunggu Mas.
4: Iya, harapannya tinggal menunggu kakaknya Susanto. Ya semoga harapan saya mendapatkan kabar yang terbaik.
2: Rainer baru sebulan ikut bekerja sebagai kenek. Korban meninggalkan istri dan seorang anak yang berusia 8 bulan. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mengonfirmasi 129 orang masih hilang dari 243 orang yang tercatat di manifest. 114 korban telah ditemukan, 108 selamat, sementara 6 orang lain yang meninggal dunia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Waspada angin kencang di Kemang Pratama Bekasi, pohon cemara setinggi lebih dari 10 meter mendadak tumbang dan juga menimpa para pemotor. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah di Redaksi Malam.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, waspadalah angin kencang di Kemang, Pratama, Bekasi. Pohon cemara setinggi lebih dari 10 meter mendadak tumbang dan menimpa pemotor. Sayangnya informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Potensi mengganggu ketertiban umum, razia PMKS sengaja digelar guna menjaga kenyamanan dan keamanan di Masjid Istiqlal dari segala bentuk potensi gangguan ketertiban umum, terlebih bagi jamaah maupun wisatawan asing dan lokal yang berkunjung ke masjid terbesar se-Asia Tenggara itu. Puluhan PMKS yang terjaring razia kemudian langsung dibawa ke kantor kecamatan Sawah Besar untuk dilakukan pendataan hingga pembinaan khusus. Rekaman video amatir warga memperlihatkan pohon cemara setinggi lebih dari 10 meter di kawasan perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak tumbang. Naas, akibat kejadian ini seorang pengendara motor yang tengah melintas menjadi korban usai tertimpa batang dan ranting pohon cemara tersebut. Menurut warga, pohon tiba-tiba saja tumbang dari bagian akarnya. Dugaan sementara penyebab pohon tumbang karena kencangnya tiupan angin. Pasca kejadian, pohon tumbang kemudian langsung dievakuasi oleh petugas Dinas Pertamanan Kota Bekasi dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Sementara motor korban diamankan petugas kepolisian ke Mapolsek terdekat. Naas, seorang guru matematika SMP Negeri 2 Nguling, Kabupaten Pasuruan meninggal dunia usai menjadi korban kecelakaan di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan maut ini sempat terekam kamera CCTV di mana korban terseret sejauh 10 meter. Di rekaman CCTV terlihat pickup melaju dari arah Surabaya menuju Pasuruan kemudian menabrak motor korban yang berjalan searah. Sementara itu, sopir pickup yang terlibat dalam kecelakaan maut ini masih diperiksa polisi. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sang sopir mengantuk saat mengemudi. Akibat kecelakaan ini, sepeda motor korban mengalami rusak parah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: todo el mundo.
1: Bang Jago, preman kampung memalak gadis penjaga warung dengan senjata tajam. Usai CCTV-nya viral, pelaku pun ditangkap polisi saat tengah tidur di rumah. Tiga orang penumpang KMP Virgo 8 yang tenggelam merupakan warga Jawa Barat yang tengah mencari kerja di Banjarmasin. Warga korban shock mengetahui sanak saudara mereka menjadi korban. Dua jenazah ditemukan di perairan Enggano dan Selat Sunda diduga terkait dengan speedboat jurnalis yang hilang. Polisi akan melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari aksi seorang preman kampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengancam gadis penjaga warung menggunakan senjata tajam menjadi viral di media sosial. Pelaku mengancam korban lantaran kesal tidak diperbolehkan berutang di warung saat menginginkan sebungkus rokok.
2: Ulah preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tidak diberi uang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa dengan maksud agar korbannya semakin takut. Tak berselang lama setelah videonya menjadi viral di media sosial, preman yang kerap bikin onar ini diringkus oleh polisi. Ia ditangkap saat tertidur lelap di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga tetapi enggan membayar. Membayar pun tak sesuai harga hingga berutang.
3: Ya, mengebuan nggak dikasih, ya. Karena informasi dari warga memang dia preman kampungan, preman kampung.
2: Lain lagi yang dilakukan oleh dua orang pemuda di Jakarta Utara ini. Demi memiliki kasur busa yang empuk, mereka nekat mencuri di toko peralatan rumah tangga

0: Jalan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok pada Sabtu 12 September. Sebelum beraksi, kedua pelaku berlagak menjadi pembeli dan menanyakan harga sejumlah kasur yang dijual. Anak pemilik toko yang tidak hafal harga, kemudian masuk ke dalam toko untuk bertanya kepada orang tuanya. Saat itulah, pelaku langsung menyambar kasur seharga Rp375.000 dan membawanya kabur. Pemilik toko belum melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia memilih untuk mengunggah peristiwa pencurian tersebut ke media sosial agar kedua pelaku jera saat melihat ulahnya menjadi viral. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah rumah di Dukuh Dimoro, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk pada Senin siang. Mirisnya, seorang lansia perempuan bernama Satiem berusia 82 tahun meninggal dunia usai tertimpa reruntuhan bangunan. Di lokasi yang berbeda, pemirsa, pria lanjut usia tewas tenggelam di sebuah kanal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban histeris dan pingsan di lokasi.
0: Peristiwa memilukan terjadi di Dukuh Dimoro, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Senin siang. Satiem diduga tewas setelah tertimpa puing bangunan saat rumah tempatnya bernaung tiba-tiba ambruk. Polisi dibantu warga dan petugas medis mengevakuasi Satiem, lansia berusia 82 tahun yang tinggal seorang diri. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah. Bangunan menggunakan material kayu dan bambu dengan atap genting yang sudah lama. Dalam setahun terakhir, warga disebut telah melihat sejumlah tanda kerusakan pada bangunan.
2: Tiba-tiba terus langsung gerak tuh, langsung ambruk lah.
3: Itu tertimpa langsung atau bagaimana?
2: Iya langsung, itu pun keadaannya rumah sudah tidak layak itu.
4: Namun demikian karena usia memang juga sudah tua, 83 tahun, akhirnya beliau tidak tertolong. Itu meninggal di tempat.
0: Setelah evakuasi, jenazah Satiem diserahkan kepada keluarga. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum desa. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jasad RDS, pria 67 tahun, dievakuasi dari kanal di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin sore. Ibu ini bahkan pingsan tak kuat menahan duka. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga pada Minggu petang. Korban diketahui terjatuh di kanal setelah sandal milik korban ditemukan terapung di sekitar kanal. Evakuasi pun cukup sulit karena permukaan kanal dipenuhi oleh eceng gondok dan tanaman liar.
5: Setelah melakukan penyisiran, kurang lebih 3 menit, akhirnya terbuka walaupun medan agak berat karena ada banyak eceng gondok, banyak tanaman liar. Sehingga untuk mengakses ke sana sangat bisa butuh waktu berapa lama.
0: Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Batuwaraya, Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi terkait dihantam gelombang tugboat atau kapal tunda tenggelam di perairan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 8 anak buah kapal menyelamatkan diri ke tongkang. Namun tongkang justru hanyut setelah jangkarnya lepas. Inilah video detik-detik kapal tunda MT-20-1301 saat berada di perairan sekitar Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Badan kapal miring dan perlahan tenggelam. Tak lama kemudian, sebagian besar badan kapal tak lagi terlihat di permukaan. Sebelum tenggelam, 8 ABK mencoba menyelamatkan diri ke tongkang. Namun, tongkang juga hanyut setelah jangkarnya lepas. Kantor SAR kelas A Surabaya Jawa Timur mengerahkan KN SAR 249 Permadi bersama dengan tim rescue menuju ke lokasi untuk menemukan dan menyelamatkan 8 ABK. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan bersama dengan personel Ditpo Airut Polda Jawa Timur melakukan pencarian. Kita menuju ke Sumatera Barat. Pemirsa, seorang wanita di Kota Padang ditangkap polisi karena melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan.
6: Terima kasih.
1: Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo Provinsi Jambi di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang Jumat siang. Petugas menyita beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan. Pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi utang. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti dua nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran sudah diterima. Namun, pembayaran untuk nomor terakhir tidak diterima sama sekali sampai akhirnya arisan dibubarkan oleh pelaku. Korban arisan mengalami kerugian hingga Rp6 juta lebih. Kita menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Heboh aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Lebih-lebih adanya simbol dalam ornamen kostum maupun dalam aksi penyembelihan kambing. Ya, video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu menjadi viral di media sosial, pemirsa. Salah satu peserta Simbang Gang 1 atau Simone menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai ritual persembahan kepala kambing. Simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga yang menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Dan pada Senin siang, pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan pemanggilan peserta dan panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Peserta mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik sehingga tidak menyadari aksi yang ditampilkan bisa menuai kontroversi. Kita beralih ke informasi pencarian jurnalis yang hilang. Sejumlah nelayan di pesisir Carita mengaku sempat melihat speedboat Arupadatu 1 sebelum kapal yang membawa 5 jurnalis dan 3 ABK ini hilang kontak. Di sela proses pencarian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang yang terapung di lautan. Dan terbaru, satu jenazah ditemukan Polda Bengkulu di perairan Enggano. Polda Banten menelusuri keterkaitan temuan ini dengan hilangnya jurnalis dan 3 ABK.
6: Seorang nelayan Carita bernama Toye mengaku sempat melihat speedboat Arupadatu 1 di perairan Gunung Anak Rakatau. Toye yang juga adik ipar Kapten Arupadatu 1, Warta, melihat speedboat ini Senin 7 September 2026. Saat itu speedboat terlihat di wilayah Legon Cabe sekitar pukul 6 sore. Toye mengaku melihat kapal dari jarak sekitar 3 km. Menurut Toye, ia yakin kapal yang dilihatnya adalah Arupadatu 1 karena sudah mengenal ciri-ciri speedboat ini. Kondisi cuaca saat itu juga disebut kurang baik, angin dan arus laut cukup kencang.
7: Dan jam berapa, Pak?
8: Di sekitar Legon Cabe kapal boat. Saya sedang labu di situ, agak jauhan, itu antara 3 kiloan, sekitar jam 6 lewat lah.
7: Bapak yakin bahwa itu adalah rombongan saudara Bapak dan wartawan, Pak?
8: Yakin itu. Saya sudah sering ini ikut.
6: Memasuki hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan 8 kru kapal Arupadatu 1 yang hilang sejak 7 September lalu. Area pencarian diperluas hingga 3.962 mil laut. Tim SAR mengerahkan 20 kapal yang dibagi ke dalam 6 sektor pencarian. Di sela pencarian, sejumlah barang ditemukan di Selat Sunda. Di antaranya 2 terpal, 1 galon, dan 3 life jacket yang ditemukan mengapung di laut. Setelah dilakukan identifikasi, barang-barang ini dipastikan bukan bagian dari perlengkapan KM Arupadatu 1. Terbaru, Polda Bengkulu menemukan jenazah di perairan Enggano. Temuan ini kemudian menjadi perhatian tim SAR karena perairan Enggano berada dalam kawasan perairan yang terhubung dengan jalur laut Sumatera dan Selat Sunda.
9: Dari hasil benda objek yang ditemukan ini, kami sudah melakukan pendalaman, sudah mengkonfrontir dengan pemilik kapal sudah melakukan pencocokan, dipastikan

0: bahwa objek yang ditemukan ini tidak berkaitan dengan teman-teman dari Kaspitbud Arupadatu.
1: Jenazah diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 165 cm dengan perkiraan usia di atas 50 tahun. Polisi menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga 8 orang yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tangis keluarga pecah saat menerima informasi bahwa keluarga mereka menjadi salah satu penumpang tenggelamnya KMP Virgo 8. Sementara 22 penumpang yang selamat akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
3: Wanita ini langsung shock dan menangis usai menerima fakta bahwa kerabatnya menjadi salah satu penumpang KMP Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Wanita ini merupakan salah satu keluarga yang dikumpulkan di posko informasi desa situ daerah Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa siang. Berdasarkan data Polres Garut, sebanyak 22 orang adalah warga Garut yang tengah mencari pekerjaan. 11 orang korban sudah ditemukan selamat, 2 orang meninggal dunia dan sisanya 9 orang masih dalam pencarian.
4: Itu saat ini memang betul ada 23 yang ada di Jawa Barat, tapi yang masuk di daerah Kabupaten Garut sendiri itu ada 22. Yang satu itu masuk di daerah Kabupaten Sucinaraja Cianjur. Sucinaraja Garut, kemudian yang satu ada di Cianjur.
3: Sementara itu, usai dievakuasi oleh kapal Cahaya Bahari yang melintas, sebanyak 22 penumpang KM Virgo 8 yang selamat akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa pagi. Sebelumnya, kapal Cahaya Bahari yang merupakan kapal kayu sempat tertahan di tengah laut karena gelombang tinggi hingga proses evakuasi tertunda. Proses evakuasi pun dilakukan menggunakan kapal kecil lalu dipindahkan ke KRI Nala. Kepala Basarnas Banjarmasin 1 Putu Sudayana menjelaskan, 22 penumpang selamat tersebut menjadi bagian terakhir yang berhasil dibawa menuju Banjarmasin. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Virgo 8 di perairan Laut Jawa menambah daftar panjang kecelakaan di perairan Indonesia. Publik pun dibuat bertanya, kenapa hal ini berulang kali terjadi hanya dalam waktu yang dekat? Apakah kecelakaan laut ini murni faktor alam ataukah ada hal lain? Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Harusnya kan lurus saja yang menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok.
6: Minggu malam, ratusan penumpang KMP Virgo Transport 8 terbangun dari tidur mereka. Bak mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka terkejut, kamar tidur mereka telah dipenuhi air. Tidak hanya itu, posisi kapal mulai miring hingga menimbulkan kepanikan. Sejumlah penumpang bergegas mengenakan pelampung. Dalam gelap sekitar pukul 10 malam, mereka berusaha menyelamatkan diri dengan mencari celah keluar dari badan kapal. Bagi yang beruntung, mereka bisa keluar dan diselamatkan usai mengapung di laut berjam-jam lamanya.
7: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
8: Masih terang.
7: Ya, nggak lama begitu, sirine bunyi. Nggak lama sirine bunyi itu, mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
8: Terus sampai lari kemana?
7: Ngelilingi kapal, Pak.
8: Ngelilingi kapal.
7: Ngelilingi kapal, kapal gini kita ke sini, kapal sini kita gini gitu.
6: Dari pengakuan Agus dan penumpang lainnya yang selamat, sebelum tenggelam, kapal dalam posisi miring dan terbalik, lalu akhirnya tenggelam. Kesaksian sejumlah penumpang yang selamat menimbulkan spekulasi penyebab KMP Virgo 8 tenggelam. Salah satunya adalah ombak besar yang menghantam kapal mereka. Kesaksian penumpang selamat terkait ombak tinggi yang terjadi ketika kejadian sejalan dengan informasi sementara yang diungkap Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayor Jenderal TNI Edi Prakoso. Edi mengungkapkan ketika kejadian, nahkoda kapal bernama Haris Yulianto sempat melakukan kontak dengan Basarnas tentang kemiringan kapal usai lambung kanan dihantam ombak tinggi.
9: ini juga kejadian kemiringan terkait dengan tenggelamnya kapal tersebut. Ulangi, kemiringan kapal tersebut ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
6: Fakta lain yang ditemukan terkait tragedi KMP Virgo 8 adalah dugaan kapal naas ini keluar dari jalur pelayaran mereka. Fakta ini diungkap pakar sistem perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dimas Widi Handani, berdasarkan data yang diterima remote base station, RBS, dan server ISIS. Stasiun ISIS mencatat sinyal terakhir kapal pada pukul 22.33 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 12,9 knots. Kemudian berikutnya data pergerakan kapal berhenti masuk ke sistem setelah sebelumnya KM Virgo Transport 8 sempat terpantau keluar jalur.
5: Pada saat kejadian, tapi memang tercermin di sana ketika menjelang loss of contact itu ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya anomali. Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok.
6: Hingga Senin pukul 22 WITA, data Basarnas mengonfirmasi 129 orang masih dinyatakan hilang dari 243 orang yang tercatat dalam manifest. 114 korban telah ditemukan, 108 selamat, sementara 6 orang meninggal. Tragedi tenggelamnya KMP Virgo 8 ini pun menambah kecelakaan di perairan Indonesia dengan korban yang tidak sedikit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sesaat lagi kami ajak Anda merasakan serunya memanen jengkol di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan, Lampung. Bukti merawat hutan menjadi sumber kehidupan. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, sebuah truk bermuatan sekam padi terguling dan muatannya tumpah ke jalan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sementara di ibu kota, truk pengangkut bata ringan atau hebel terguling dan menghantam pembatas jalan raya di Taman Mini, Jakarta Timur. Truk terguling setelah mengalami pecah ban.
4: Kemacetan terjadi di Jalan Raya Taman Mini, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur setelah truk bermuatan bata ringan atau hebel terguling pada Selasa pagi. Seluruh hebel yang diangkut truk tumpah dan memenuhi badan jalan. Dinas Perhubungan Jakarta mengerahkan sebuah truk derek untuk memindahkan truk dari badan jalan. Sementara itu, Polantas mengatur lalu lintas agar kemacetan terurai. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum diterjunkan untuk membersihkan hebel yang berserakan di jalan. Saksi menuturkan, truk awalnya melaju dari Simpang Hek ke Kramat Jati menuju Cipayung. Di lokasi kejadian, truk mengalami pecah ban, menghantam pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan kendaraannya dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur.
5: Ban pecah, oleng ngebuang ke kanan, jadi ngantem ke arah jalur tengah, ngantem pot pembatas jalan di trotoar tengah jalan. Alhamdulillah nggak ada, supirnya baik-baik, sehat, masih bisa tadi dia bantu-bantu evakuasi juga.
4: Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Truk pengangkut sekam padi terguling di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Tulungagung, arah Trenggalek, Minggu siang. Akibat terguling, sekam yang diangkut truk tumpah ke jalan. Sebelum mengalami naas, truk melaju oleng diduga akibat kelebihan muatan. Video detik-detik truk terguling beredar di media sosial dan menjadi viral. Belum diketahui korban maupun kerugian akibat kecelakaan.

0: pekan ini. Ketika dimintai keterangan, Kepala Seksi Humas Polres Tulungagung, Ibda Nandang Murdianto, sedang mengonfirmasi peristiwa kecelakaan ke unit laka lantas Polres Tulungagung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dulu mereka menebang hutan taman nasional. Kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik.
2: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu, Samidi adalah peramba hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
3: Dulu waktu datang, apa kegiatannya, Pak?
4: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan perambah.
2: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
4: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah, durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
3: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
4: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
2: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
3: Ini dia, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali, Pak, ya?
4: Satu kali.
3: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo, Pak?
4: Ya, paling 3 kilo.
3: 3 kilo? 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
4: Ya, bisa 15 kilo.
3: 15 kilo. Harganya?
4: Ya, kadang 20, kadang 15.
3: Satu kilo?
4: Satu kilo.
2: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesanguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesanguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesanguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesanguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Orang utan endemik Indonesia merayakan pesta di perayaan Hari Nasional Negeri Chile. Orang utan bernama Sandai menyantap makanan khas Chile dengan buah dan sayuran. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Kebakaran sekolah di Kongo yang menewaskan 24 anak meninggalkan kesedihan mendalam bagi para ibu yang menghadiri pemakaman. Sementara itu, kericuhan terjadi saat pemilu di Filipina. 4 orang tewas dalam kejadian ini.
1: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina ricu. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri, kepanikan terjadi di lokasi.

0: Bekasi. Ironisnya, kejadian ini menewaskan sedikitnya 4 orang. Kericuhan juga terjadi di sejumlah jalan. Warga berhamburan melintasi atap bangunan, sebagian atap roboh ketika dipijaki, membuat warga berjatuhan. Polisi mengatakan kericuhan dipicu aksi saling dorong dalam antrian dan berubah menjadi percekcokan. Identitas pelaku pemicu kericuhan masih diselidiki. Para ibu-ibu tidak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman anak mereka yang menjadi korban kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo, 10 September lalu. Pemakaman 24 anak ini dihadiri keluarga korban dan para kerabat yang mengantarkan peti jenazah anak-anak mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman dihadiri kelompok pemberontak AFC M23 yang menguasai Bukavu. Di tengah kondisi berkabung, warga masih menantikan jawaban atas kasus kebakaran yang merenggut banyak nyawa serta menghancurkan sejumlah rumah.
1: Sebagai penutup, dua penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku. Informasi ini sebagai penutup, saya Freddy Caya pamit. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Bukan hanya warga Chili yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chili. Sandai orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chili yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba Terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Chingpo menikmati pesta ulang tahunnya.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kepanikan saat keluarga sakit kadang memicu emosi tak terkendali. Di Gorontalo, seorang pria nekat menganiaya dokter saat mengantar keponakannya berobat. Sementara di Sumatera Utara, pemirsa, keluarga mengamuk karena pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien.
1: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
2: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
1: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
3: Ruangan penuh. Ini pasien. Aneh, ada pasien gawat darurat. Katanya ruangan penuh.
1: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
4: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien gak dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu, seperti ini. Tapi ini dilihat pun tidak, langsung bilang entah yang udah meninggalnya, kan kita langsung emosi gitu.
3: Kalian benahi pemerintahan, kalian benahi pelayanan kalian.
1: Atas insiden ini, keluarga meminta Dinas Kesehatan segera mengevaluasi standar pelayanan rumah sakit. Sementara itu, pihak RSUD Rantau Prapat hingga kini belum bersedia memberikan klarifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Media sosial dihebohkan aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Bahkan dalam acara teatrikal itu terdapat aksi penyembelihan kambing yang dinilai seperti ritual persembahan.
5: Video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta, yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone, menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan para peserta dan pihak panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Mereka mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
6: Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, kami hilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri berkreasi dan kami itu kostum semua itu menyewa dari Malang.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengaku kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
7: Memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multitafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal.
5: Pihak Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak panitia untuk mengantisipasi agar tidak muncul paham-paham yang tidak sesuai dengan kaidah agama dan akan terus mengevaluasi ke depannya agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada informasi terkait seseorang yang sedang mencari ikan. Seorang warga tewas tertimpa batu 1 ton. Tangisan keluarga pecah saat jasad Muhammad Edi Trianto tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya, Edi tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor, lantas menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Dalam waktu 20 menit, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Edi. Selanjutnya ada kapal takbot tenggelam dihantam gelombang tinggi. Dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk, sebuah kapal takbot tenggelam di perairan Bawean, Gresik pada Minggu. Kapal ini awalnya berlayar dari Rembang menuju Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 8 ABK sempat menyelamatkan diri ke kapal tongkang, namun kapal tongkang tersebut kemudian hanyut setelah jangkarnya putus. Tim SAR gabungan bersama dengan personel Ditpolairut Polda Jawa Timur masih berupaya menemukan dan menyelamatkan 8 ABK yang berada di atas tongkang. Selanjutnya ada informasi, diduga berburu dan makan penyu, warga negara Cina ditangkap. Ini tidak patut untuk ditiru. Ya, seorang warga negara Cina menjadi sorotan usai diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Video perburuan penyu yang viral ini dibagikan seorang whistleblower, di mana warga bernama Wei Xiang itu kini ditangkap saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kepala Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio mengatakan bahwa WNA tersebut diamankan oleh petugas imigrasi berdasarkan surat permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan pemburuan satwa laut di kawasan Pianemo. Wei Xiang diminta dicegah keluar dari wilayah Indonesia. Seratusan penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Di tengah pencarian itu, keluarga korban menanti kabar dengan penuh harapan meskipun terkadang diselimuti kesedihan.
8: Masih keluarga?
9: Ade Tursinah, istri dari penumpang KM Virgo Transport 8, tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar insiden kapal yang tenggelam di Laut Jawa Minggu dini hari lalu. Selama 2 hari ini, keluarga yang tinggal di Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ini bersedih setelah mengetahui salah satu penumpang kapal naas adalah Yaya Carya, sang kepala keluarga. Keluarga berharap korban segera ditemukan.
10: Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu.
9: Kesedihan juga menyelimuti sejumlah kerabat korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Posko Informasi Desa Situ Daerah Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Berdasarkan data Polres Garut, jumlah warga Garut yang jadi korban berjumlah 22 orang, diantaranya 2 orang meninggal, 9 orang masih dalam pencarian, dan 11 orang dinyatakan selamat. Di Banyuwangi, Enik Tri Widianti, istri Ponco Budi Raharjo yang jadi penumpang kapal naas, masih menanti kabar tentang suaminya. Diketahui Ponco bekerja sebagai kernet truk ekspedisi yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin.
11: Semuanya di rumah menunggu Mas Harjo pulang. Semoga Mbak Serjo bisa pulang dengan selamat ya Allah. Amin ya Allah.
9: Di tengah proses pencarian, keluarga penumpang datang ke posko informasi terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari sang ayah yang hingga kini belum ditemukan. Namun, Novia terkejut karena tak menemukan data Imam Suparno sang ayah yang bekerja sebagai kernet di data penumpang. Oleh petugas, Novia diminta menunggu karena proses pencarian dan identifikasi masih terus dilakukan. Keluarga korban KM Virgo Transport 8 Awan Setiawan yang datang ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengaku kecewa karena minimnya informasi dan pendampingan yang diterima selama menunggu kabar dua kerabatnya yang hilang.
12: Kita pun datang ke sini, diabaikan kok. Nggak tahu kita harus gimana. Harusnya kan bertanggung jawab. Kita ini di sini kayak semacam apa, geletak di situ. Ya harusnya ada tempat dong. Jangan kayak gini, ini perusahaan besar.
9: Sementara di Banjarmasin, 22 penumpang yang berhasil selamat tiba di Pelabuhan Trisakti pada Selasa pagi. Sejumlah penumpang terlihat lemah usai evakuasi yang berlangsung cukup panjang. Pemindahan korban harus dilakukan menggunakan kapal-kapal berukuran kecil karena kondisi gelombang yang tak memungkinkan kapal besar mendekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda, ada inspirasi usaha yang cuannya bikin bahagia. Meski berada di pinggir jalan, kedai mie kocok di Bandung ini laris manis menjual hingga 700 porsi dalam sehari. Penasaran berapa cuannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: Buat pemirsa yang sedang mencari inspirasi usaha, hari ini kami punya inspirasi bisnis dari berjualan mie kocok. Meskipun kedainya gerobakan dan berada di pinggir jalan, kedai mie kocok legendaris ini mampu menjual hingga 700 porsi mie kocok dalam sehari. Penasaran berapa cuannya? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Jalan-jalan ke Bandung tak lengkap rasanya kalau belum mencicipi mie kocok yang satu ini. Meskipun masih pagi, kedai yang berada di jalan Ternate ini sudah ramai oleh pelanggan. Sama seperti mie kocok pada umumnya, kuliner khas Bandung ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan tauge serta kuah kaldu dan kikil yang sudah melalui proses pemasakan lebih dari 4 jam. Kuahnya sudah pasti cocok dimakan di cuaca Bandung yang sejuk seperti ini, pemirsa. Satu porsi hidangan di kedai ini dijual mulai 30 ribuan saja.
2: Kalau memang mau makan mie kocok, selalu di sini. Satu bersih, enak. Ya, udah enak, bersih, harga juga ya terjangkau. Emangnya juga bagus. Kalau kita nggak minta, jangan banyak lemak, ya dia udah kasih lemak gitu. Bagus. Saya tiap tahun makan pasti kesini.
3: Pertama kali tahun berapa kalau ingat dulu?
2: Udah berapa ya? Udah 7 tahunan kali ya.
1: Meski berjualan di pinggir jalan, kedai mie kocok ini hampir tak pernah sepi. Dalam sehari, lebih dari 400 porsi terjual habis. Sebelumnya, kedai mie kocok gerobakan ini berpindah-pindah sebelum mangkal di Jalan Ternate Bandung pada 2005 silam.
4: Pindah-pindah, awalnya didorong pindah-pindah lah. Dari di awal di sini 2005 kalau nggak salah. Kalau porsi, kalau hari biasa 300-400. Kalau weekend bisa 700, bisa 600 sehari.
3: Dagingnya atau kikilnya berapa kilo sehari?
4: Kalau kikil, kalau hari biasa sekintal setengah paling banyak. Satu kintal setengah. Ya, kalau weekend bisa 2 kintal, bisa lebih.
1: Nah, jika dihitung kasar, dalam sehari ketika akhir pekan, kedai mie kocok Mang Nanang Tea bisa meraup penghasilan kotor 21 juta rupiah dalam sehari. Sudah berjualan sejak 1993, kedai ini dikelola oleh generasi kedua. Wah, bisa disebut legendaris ya pemirsa. Kiki Haryanto, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Musim kemarau dan panas terik membuat peminat buah melon semakin meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.
5: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
6: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa. Coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
5: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis sweet lavender dan the blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
7: Ini menanam dua jenis yaitu sweet lavender sama the blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
5: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Mengenal budaya India tak hanya dari film-filmnya, kita bisa juga menikmati kuliner khasnya yang kaya akan rasa. Mulai dari nasi biryani hingga panipuri bikin lidah menari-nari. Seperti apa selengkapnya usai jeda ya, tetaplah di News Update.

0: Ya, referensi kuliner kali ini ada masakan khas India. Gak perlu jauh-jauh ke India karena di Bogor, Jawa Barat ada aneka ragam sajian India mulai dari nasi biryani hingga panipuri yang bikin lidah Anda menari-nari. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Dari makanan mungkin kita punya panipuri yang bisa dibilang DIY ya. Jadi kita menyajikannya, konsumen itu mengolahnya sendiri.
2: Siapa sih yang gak kenal lagu-lagu populer dari negerinya Shahrukh Khan dan Kajol? Hampir semua lagunya bikin kita ikut berjoget. Mirip beberapa menu kuliner khas India berikut yang juga bikin lidah tidak berhenti bergoyang. Inilah Chicken Tikka. Dibakar secara khusus untuk memberi sensasi smoky. Bisa dipadukan dengan nasi putih, paratha, atau nasi biryani.
3: Oh, ternyata kalau makan di sini, satu porsinya aja bisa buat berdua. Ini kayaknya saya juga bertiga deh ini, Bu. Nanti bantuin saya habis ini ya, Bu ya. Konon, penyajiannya ini memang berbeda ya. Kalau makan nasi biryani pasti udah biasa, tapi di sini harus penyajiannya di dalam gerabah biar panasnya jadi tahan lama, nikmatnya pun jadi lebih terasa. Yeay, kita isi dulu dengan proteinnya.
2: Nasi biryani bisa diisi ayam, sapi, atau gulai kambing yang berempah melimpah. Gerabah berisi biryani ini dipanaskan kembali dengan api sedang agar rasanya lebih nikmat. Kulineran kali ini tak lengkap tanpa mencicipi street food khas India yang sedang viral, panipuri. Puri yang berarti keripik digoreng hingga berbentuk bulat berongga lalu disantap dengan kuah khasnya. Hidangan yang jarang ditemukan di Indonesia ini jadi daya tarik tersendiri.
1: Kita mau jadi pionir ya untuk masakan India di Bogor.
2: Resto ini buka dari jam 11 siang hingga 9 malam dan menyediakan peminjaman kostum penari India secara gratis.
4: Overall merasanya enak banget, berempah, terus untuk panipurinya tuh cocok banget dimakan siang-siang karena rasanya tuh typical yang refreshing karena ada segar, asam gitu.
2: Ragam hidangan menggugah selera sudah tersaji. Aromanya semerbak, apalagi biryaninya. Makanan India lebih nikmat disantap langsung dengan tangan. Parathanya dicocol ke kuah kental kari. Lalu ada panipuri yang bikin penasaran dari tadi. Kerupuknya diketuk sampai berlubang, diisi kentang tumbuk berbumbu, lalu dituang kuah daun mint. Sensasi rasa gurih, asam, dan segar langsung terasa sejak gigitan pertama. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Bogor, Jawa Barat.

0: Halo, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Rosalyn Hugh. Harga bahan bakar yang melonjak memicu gelombang protes di Suriah. Warga memblokade dua jalur internasional. Dan pemirsa, selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya beragam informasi penting lainnya. Di antaranya, hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga pengungsi di Pulau Hainan, China. Gelaran Emmy Awards 2026 kembali menjadi sorotan dunia, terutama saat kedatangan para aktris di karpet merah. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi di Pulau Hainan, China. Sementara itu, kebakaran hutan menyelimuti sejumlah permukiman di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
1: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Kilauea di Hawaii kembali meningkat. Semburan lava pijar berulang kali terlihat dari kawah Halemaumau pada Senin. Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebut semburan terbesar mencapai ketinggian 10 hingga 20 meter di atas lubang utara kawah. Status Kilauea masih berada pada level waspada dengan kode penerbangan oranye. Sejauh ini aktivitas vulkanik terbatas di dalam kawah di kawasan Taman Nasional Gunung Api Hawaii. Kilauea telah meletus secara berkala sejak Desember 2024. Pada Agustus lalu, semburan lavanya sempat mencapai ketinggian 150 meter. Di Yaman bagian barat, kelompok Houthi mengklaim berhasil menguasai beberapa area dan kendaraan militer. Keberhasilan ini dirayakan dengan menari-nari.
2: Di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap membumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Mocha di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perit serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.
0: Perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan Arab Saudi. Akibat serangan Houthi ke kawasan Mocha, ribuan warga terpaksa melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Taiz.
2: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Mocha disebut kosong hanya dalam beberapa hari.
3: Saya ingin sembelas, selasa ayah mengumumkan. يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصروا يخرجوا يشرحوا السوق يدورون الاكل شرب ما فيش يمنعون والله شو يضربوا عليه الرصاص محاصرين داخل يعملون بس رز داخل ياكلوا.
2: Sekitar 2.000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
0: Kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo yang menewaskan 24 anak pada Kamis lalu meninggalkan kesedihan mendalam bagi para ibu saat menghadiri proses pemakaman massal.
2: Para ibu-ibu ini tak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman anak mereka yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo pada 10 September lalu. Pemakaman massal

0: siswa luka lainnya.
1: Seorang pria berusia 60 tahun mengakui telah membius dan melakukan kekerasan seksual kepada istrinya sendiri secara berulang kali selama lebih dari 2 dekade. Kasus ini pun menggemparkan warga Inggris. Sementara di Meksiko, seorang mahasiswi pertukaran asal Spanyol ditemukan tewas dengan luka tika.
2: Seorang pria asal Inggris ditangkap atas tuduhan kekerasan seksual terhadap istrinya. Terdakwa yang berusia 60 tahun ini mengakui total 45 tuduhan termasuk 21 dakwaan pemerkosaan, 15 dakwaan penyerangan, 11 dakwaan pelecehan seksual, dan 1 dakwaan menyebarkan foto intim tanpa izin. Seluruh aksi ini dilakukan terdakwa dalam rentang waktu tahun 2004 hingga 2025. Jaksa penuntut umum menyatakan korban dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah dibius oleh suaminya sendiri di rumah mereka sebelum akhirnya melakukan aksi bejatnya tersebut. Tidak hanya sang suami, sebanyak 12 pria lain berusia 28 hingga 74 tahun juga didakwa terlibat dalam pelecehan seksual terhadap korban sejak tahun 2018 hingga 2025. Namun seluruh terdakwa lain tersebut menyangkal dakwaan yang disangkakan kepada mereka. Claudia Tacoronte, mahasiswi Universitas Granada Spanyol yang baru 1 bulan menjalani program pertukaran akademik di Universitas Otonom Negara Bagian Morelos, ditemukan tewas pada Sabtu malam di dekat pusat kebudayaan Casa de Cultura di kota Cuautla, Meksiko. Media lokal menyatakan korban tewas akibat sejumlah luka tikaman. Aparat Garda Nasional dan Kepolisian Meksiko telah mensterilkan lokasi penemuan jasad serta melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Pada Senin waktu setempat, ratusan mahasiswa menggelar aksi solidaritas dan tabur bunga untuk menghormati korban. Kasus ini memicu gelombang kecaman atas maraknya kekerasan kepada perempuan.
3: Ahorita en el instituto pues estamos atravesando un momento difícil, pues un momento de solidaridad y pues de respeto, ¿no? Mandamos gran respeto a la familia, a los amigos, a los compañeros.
2: Kasus pembunuhan terhadap perempuan di Meksiko kini menjadi krisis serius. Data resmi mencatat sebanyak 21 kasus femisida terjadi di Morelos sejak Januari hingga Juli tahun ini, sementara secara nasional mencapai 380 kasus. Pihak universitas meminta investigasi tuntas agar pelaku dapat segera ditangkap.
1: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina diwarnai kekerasan yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Kerusuhan membuat warga berhamburan melintasi atap bangunan untuk menyelamatkan diri. Warga berhamburan menuruni lereng dan melintasi atap bangunan saat kekerasan pecah dalam pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina. Sebagian atap roboh saat dipijaki membuat warga terjatuh ke jalan. Sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka dalam rangkaian insiden di Kota Batu. Kekerasan terjadi meski lebih dari 20.000 personel keamanan telah dikerahkan. Komisi Pemilihan Umum Filipina kemudian mengambil alih pengendalian pemilu di Kota Batu. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara di Kota Batu, Filipina, beberapa jam menjelang pemilu parlemen pertama bangsa Moro. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri, sementara sejumlah orang mengangkat dan menyeret korban dari lokasi. Polisi menyebut aksi saling dorong dalam antrian berubah menjadi percekcokan sebelum tembakan dilepaskan. Identitas pelaku serta pemicu penembakan masih diselidiki. Harga bahan bakar yang melonjak memicu gelombang protes di Suriah. Warga memblokade 2 jalur internasional. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia World Now. Masih di CNN Indonesia World Now, pemirsa, gelaran Emmy Awards 2026 kembali menjadi sorotan dunia, terutama saat kedatangan para aktris di karpet merah. Zendaya menjadi salah satu selebritas yang paling mencuri perhatian lewat tampilan gaya rambut barunya.
4: Suasana meriah memenuhi karpet merah penganugerahan Emmy Awards 2026 saat sejumlah bintang papan atas dunia hadir. Perhatian

0: Para fotografer kini tertuju pada penampilan Zendaya yang tampil memukau dengan potongan rambut pixie cut baru. Gaya berbeda tersebut makin menegaskan statusnya sebagai ikon fashion dunia. Zendaya menerima nominasi Emmy ke-6 dalam karirnya untuk kategori aktris utama terbaik dalam serial drama atas perannya sebagai Rue di serial TV Euphoria. Sementara itu, Selena Gomez turut hadir dengan menggunakan gaun emas rancangan Louis Vuitton. Serial yang dibintanginya, Only Murders in the Building, masuk dalam nominasi kategori serial komedi terbaik. Selain penampilan Zendaya dan Selena Gomez, karpet merah juga diwarnai oleh deretan bintang televisi dan perfilman dunia yang tampil dengan busana mewah perancang ternama. Ajang penghargaan Emmy Awards menjadi panggung penting bagi industri hiburan untuk mengapresiasi karya-karya televisi terbaik.
1: Pemirsa, robot humanoid China mencetak prestasi mengejutkan dengan berlari lebih cepat dari rekor dunia milik Usain Bolt. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Roslyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Inilah Tiangong Ultra, robot humanoid buatan China yang mencetak rekor mencengangkan dalam ajang World Humanoid Robot Games di Beijing. Robot ini menuntaskan lari 100 meter hanya dalam waktu 8,64 detik. Catatan tersebut hampir 1 detik lebih cepat dibandingkan rekor dunia milik pelari asal Jamaika Usain Bolt yang memiliki catatan rekor dunia dengan waktu 9,58 detik. Namun catatan waktu itu bukan terjadi secara instan. Dalam babak penyisihan, Tiangong Ultra mencatat waktu 9,39 detik. Di semifinal, waktunya kembali dipangkas menjadi 8,86 detik. Hingga akhirnya dalam final, robot ini mampu menembus 8,64 detik.
3: Ultra 的态度更像是一个战友，对，的确是 Ultra 我们一起共同的参与了非常多的一些赛事比赛，在这个赛事里面，大家一起去拼搏，他也是这个拼搏的一份子，所以说他更像是一个我们的战友。
2: Setiap perlombaan menjadi kesempatan untuk menguji strategi baru. Tim bahkan kembali ke pusat pengembangan setelah perlombaan untuk memperbaiki sistem kendali gerak dan menguji program yang lebih cepat. Tiangong Ultra menggunakan sistem kendali gerak yang terus menyesuaikan posisi sendi dan keseimbangan sehingga mampu berlari tanpa harus dikendalikan secara langsung oleh operator. Tetapi kemampuan berlari bukanlah tujuan utama pengembangan Tiangong Ultra. Para pengembang ingin menggunakan kemampuan tersebut untuk meningkatkan mobilitas robot agar dapat bergerak lebih baik di berbagai kondisi dan medan.
3: 但是再继续提升就需要我们硬件不断的一个提升，这可能涉及到很底层的一些材料的技术、关节的技术，或者是结构怎么样进行一些轻量化设计，这些很底层、很核心的这些技术的一个突破。然后，我们觉得接下来的话，我是刚才说到，就是我觉得本体能力和运动能力在性能上已经到达能用够用的一个阶段。我们是想把这个高性能变成高可靠性，然后高可用性，让它去转化成这种功能性的一些能力。
2: Saat ini robot humanoid buatan X Humanoid juga mulai diuji untuk pekerjaan di dunia nyata. Salah satunya dalam lingkungan pabrik untuk memindahkan kotak dengan bobot sekitar 8 hingga 12 kg berat. Sementara model yang lebih kecil, Omni, telah diuji menaiki gedung hingga lantai 17. Kedepan Tiangong Ultra ditargetkan dapat digunakan untuk pekerjaan seperti inspeksi di luar ruangan hingga misi penyelamatan darurat.

Halo pemirsa, selamat sore. UMKM bukan sekadar menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga sumber lahirnya berbagai karya, produk, dan inovasi anak bangsa. Seberapa penting legalitas usaha dan juga perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM yang ingin berkembang? Sesaat lagi kami akan membahasnya langsung. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hari ketiga pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, proses pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan di Lanut, Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Semua korban meninggal dunia yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa oleh tim DVI. Fuad El Fauz alias Fuad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fuad yang juga merupakan salah satu ketua DPP Partai Golkar ini diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Kabar baru dari Purbaya, Yudi Sadewa yang tampak lega setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Salah satu persoalan yang kini tak lagi menjadi tanggung jawabnya adalah urusan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH.

0: Kita awali newsroom dari kasus hukum. Fuad El Fauz alias Fuad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fuad yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar ini diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 17 orang, diantaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait dengan proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
1: Mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
0: Informasi lain, proses identifikasi korban KMP Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI. Salah satunya melalui pengumpulan data antemortem di posko pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, sementara itu puluhan warga Garut jadi korban kapal Virgo Transport 8 yang karam di perairan Jawa.
2: Posko antemortem di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus menghimpun data dari keluarga maupun rekan kerja penumpang dan ABK KMP Virgo Transport 8. Data yang dikumpulkan meliputi identitas, ciri-ciri fisik, riwayat gigi, hingga barang pribadi yang digunakan korban sebelum insiden. Hingga kini sebanyak 43 data antemortem telah masuk di posko antemortem Perak. Dari jumlah tersebut, 13 keluarga telah menyerahkan sampel DNA yang diambil dari keluarga inti atau keluarga terdekat korban. Data antemortem dari Surabaya ini selanjutnya diintegrasikan dengan data dari posko antemortem di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, tim telah menghimpun 38 data antemortem.
3: Kita mengumpulkan laporan dari keluarga korban ataupun rekan kerja korban. Sementara ini data yang masuk adalah 43 data antemortem. Dari 43 itu 13 diambil untuk sampel DNA-nya. Sampel DNA diambil dari keluarga inti atau keluarga dekat dari si korban.
2: Proses pengumpulan data antemortem di Surabaya dan Banjarmasin masih terus berjalan. Tim DVI berupaya mengintegrasikan seluruh data keluarga dengan hasil pemeriksaan postmortem sebagai bagian dari proses identifikasi korban KMP Virgo Transport 8. Tim DVI Bidokes Polda Jawa Barat membuka posko orang hilang di Desa Situ Saur, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Selain posko laporan orang hilang, keluarga korban juga diperiksa kecocokan data. Sebanyak 8 orang dari 22 keluarga korban diambil sampel DNA oleh tim DVI Bidokes Polda Jabar. Mereka merupakan orang tua dan keluarga korban hilang. Sebanyak 22 orang warga Garut jadi korban kapal motor Virgo Transport 8 yang karam di perairan Jawa. 9 diantaranya belum ditemukan petugas. Keluarga berharap terdapat keajaiban hingga korban selamat.
4: Ya, yang itu yang korban suami saya.
5: Iya. Apa saja Bu ya, selain DNA yang diminta, data-data
4: kakak KTP gitu, udah kemarin udah kakak KTP ya udah.
5: Hari ini DNA
4: ya.
2: Selain mendirikan postmortem untuk kebutuhan pencocokan DNA, Polres Garut juga mendistribusikan bantuan pangan dan uang tunai bagi keluarga korban. Kepolisian akan membantu kepulangan korban selamat sampai Garut. Di Desa Situ Saur Garut, sedikitnya terdapat 19 warga yang jadi pekerja kapal KMP Virgo Transport 8. Sisanya 3 orang berasal dari Desa Karangsari, Sucinaraja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari ketiga pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, proses pencarian dan juga evakuasi korban masih terus dilakukan. Lanut Syam Sudinur Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai posko satuan udara dalam proses pencarian korban KM Virgo Transport 8. Menurut Komandan Lanut Syam Sudinur, Letkol Penerbang Hilman Ambarita, pada hari ini ada 2 helikopter yang akan melakukan evakuasi di sekitar perairan Laut Jawa. Proses evakuasi dilakukan bersama Basarnas dan Pol Airut. Selain helikopter, 2 pesawat fixed wing yang merupakan pesawat patroli milik BNPB turut diterjunkan. Sementara itu, semua korban meninggal dunia yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa oleh tim DVI.
6: Untuk kegiatan hari ini kita akan laksanakan patroli hari ketiga untuk melihat kondisi kapal terakhir, kemudian juga akan melihat area SAR map atau diduga penyebaran korban atau yang mungkin bergerak di permukaan. Kita mengarah ke barat daripada kapal dan kita akan mencari kurang lebih 1100 nautical mile area yang akan kita cover pada hari ini. Helikopter di belakang kita akan berangkat, heli Basarnas akan mengevakuasi 4 korban yang ada di KM TB TCP, 2 oleh Basarnas dan 2 nanti heli polisi.
0: Pemirsa, seberapa penting legalitas usaha dan juga perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM yang ingin berkembang? Kami akan bahas lengkapnya. Sejeda tetaplah bersama kami di Newsroom.
7: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kelangkaan BBM kembali memicu gejolak di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, warga bahkan berunjuk rasa di kantor Pertamina Patraniaga karena kecewa dengan antrian panjang dan sulitnya mendapatkan Pertalite. Di lokasi lain di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah menerapkan sistem ganjil genap di SPBU dan pembelajaran jarak jauh untuk mengurai antrean di SPBU.
10: Keributan terjadi ketika puluhan orang berunjuk rasa di kantor PT Pertamina Patraniaga area Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya pada Senin. Pendemo yang berasal dari Aliansi Masyarakat Resah mengaku kesal setelah terjadi kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di SPBU di Kota Palangkaraya. Masa menuntut keterbukaan informasi terkait stok dan distribusi BBM di Kalimantan Tengah. Aksi itu selesai setelah polisi turun tangan dan melerai keributan. Pihak Pertamina juga menandatangani kesepakatan dengan pengunjuk rasa dan berjanji akan menambah stok BBM serta memberikan data terkait distribusi BBM kepada masyarakat.
11: Untuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat serta supaya memperjuangkan harga BBM yang terjangkau, ketersediaan yang merata dan distribusi yang transparan di Kalimantan Tengah.
12: Yang terkait dengan masalah antrian sendiri, sebenarnya memang kami sampaikan di awal tadi bahwa memang terjadi switching ya, atau perpindahan perilaku konsumen yang sebelumnya itu membeli Pertamax karena disparitas harganya semakin tinggi itu beralih menggunakan Pertalite seperti itu. Ini kami hitung kurang lebih sekitar 7% untuk seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, teman-teman semua. Nah itu menyikapi hal itu, kami sudah melakukan beberapa penyesuaian, khususnya dalam pertebal pasokan stok seperti itu. Sekarang kita pertebal pasokan stok di angka kurang lebih 10% dari kondisi sebelumnya.
10: Di tengah kepungan kabut asap akibat karhutla, warga Kalimantan Tengah kini juga harus berjuang mendapatkan BBM jenis Pertalite. Antrean panjang nyaris terjadi di seluruh SPBU. Jika ingin membeli Pertalite secara eceran, harganya melonjak. Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Bahkan di daerah pedalaman seperti di Kabupaten Barito Utara, harga Pertalite bisa mencapai Rp17.000 per liternya. Kelangkaan BBM juga terjadi di Sulawesi Selatan. Bahkan untuk mengurai antrean kendaraan, Pemprov Sulsel membuat aturan ganjil genap di seluruh SPBU dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh di seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Parepare, pada Selasa suasana di sekolah itu tampak sangat lengang karena seluruh siswanya melakukan PJJ. Namun pihak sekolah menyatakan sistem PJJ ini dianggap tidak efektif dan berharap kebijakan itu dikaji ulang.
13: Ya, terus terang saja kalau yang namanya pembelajaran daring pasti kurang-kurang efektif ya dibanding luring.
14: Itu kenapa, Bu?
13: Ya karena anak-anak kan kurang fokus kalau mereka tidak di kelas.
10: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan terjadi sejak 7 September lalu. Antrian panjang terjadi di seluruh SPBU hingga berjam-jam. Namun sejak Minggu antrean kendaraan mulai terurai sejak Pemprov Sulsel memberlakukan sistem ganjil genap antrean kendaraan di SPBU dan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah yang berlaku sejak 12 September.
15: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
10: Sistem pembelajaran jarak jauh segera dihentikan jika kondisi mulai terkendali. Rencananya siswa akan kembali ke sekolah pada Rabu atau Kamis nanti. Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah ini menunjukkan persoalan distribusi dan ketersediaan BBM masih menjadi perhatian. Pemerintah dan Pertamina kini berupaya menambah pasokan serta mengatur distribusi agar antrean dan kesulitan warga mendapatkan BBM dapat segera teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan ternyata disalahgunakan oleh sejumlah orang untuk mengambil keuntungan pribadi. Polres Parepare menangkap dua orang yang diduga menimbun BBM jenis Pertalite. Kedua pelaku menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan pompa isap. Di mana Pertalite yang dibeli di SPBU yang masuk ke tangki akan diisap dan dimasukkan ke jerigen. Para pelaku juga menggunakan belasan kode batang agar bisa berulang kali membeli Pertalite di SPBU setiap hari. Dari para pelaku, polisi telah menyita dua mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan 698 liter BBM Pertalite hasil langsiran.
16: Jenis plat mobil yang berbeda.
17: Pertama memodifikasi tangki, kemudian adanya pembuatan barcode yang dibuat banyak, kemudian dari barcode itu, oleh karenanya dia berulang kali atau dia keliling ke SPBU-SPBU di seluruh wilayah, baik di Parepare maupun di luar Parepare. Itu kemudian nanti hasilnya mungkin dijual untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadinya.

0: Pemirsa, pembangunan ruang publik yang mudah terakses dengan transportasi umum semakin dikembangkan di DKI Jakarta, salah satunya oleh MRT Jakarta melalui placemaking. Bagaimana pengalaman para penggunanya? Kita simak informasinya untuk Anda.
1: Bagi sebagian orang, perjalanan dengan transportasi umum tidak berhenti ketika tiba di stasiun tujuan. Akbar misalnya. Ia menggunakan moda transportasi MRT untuk mengantarkannya bertemu komunitas hobi.
2: Halo, aku Akbar, tinggal di Jakarta udah 8 tahun, asalnya dari Surabaya. Sebenarnya cukup fleksibel sih, cuman Transum itu ngebantu banget. Karena kalau di orang yang lari seperti aku, high mileage, itu cukup boring kalau larinya di tempat yang itu doang. Jadi kadang-kadang itu larinya cukup random, nggak cuman di Senayan doang, kadang-kadang juga ke Monas, kadang-kadang kemana-mana. Nah, mobilitas antar lari itu kadang-kadang ketika udah sampai jarak yang diinginkan, misalkan 15 kilo, itu kadang-kadang baliknya juga malas ya, udah capek segala macamnya. Terus kadang-kadang, apalagi kalau misalkan aku sebagai pelari kantoran ya, jadi harus on time juga buat ngantor, itu kebantu banget. Dan perlu banget adanya transportasi umum, yang terutama yang reliable ya. Sebenarnya yang salah satu jadi faktor utama komunitas lari itu kan lokasi akses untuk lari ya. Sementara akses ruang terbuka hijau yang cukup memadai untuk berlari kan masih terfokus di Senayan ya. Belum banyak titik-titik lain itu yang apa namanya terbentuk gitu untuk bisa teman-teman bisa lari, bisa beraktivitas di luar itu dengan baik.
1: Selain Akbar, ada pula cerita Dina. Di jam makan siang, kawasan yang terhubung dengan MRT menjadi ruang sehari-hari bagi Dina.
3: Halo, namaku Dina. Aku aslinya dari Bali, cuman udah 6 tahun ini di Jakarta. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini aku lagi bawa tim aku makan ke Blok M dari daerah kantor. Aku naik MRT hari ini dari Istora Mandiri sampai ke Blok M BCA. Karena kebetulan aku ngekos juga di dekat kantor yang sangat accessible ke MRT, jadi almost every day pakai MRT juga. Sebenarnya membantu banget, cuman emang beberapa stopnya gitu ya, belum integrated sama moda transportasi lain. Jadi misalnya kalau kita mau main ke satu daerah, misalnya bisa naik MRT, tapi dari stasiunnya misalnya masih harus pakai ojek online lagi ke tempat mainnya, kayak gitu.
1: Akbar dan Dina menjadi contoh bagaimana masyarakat membutuhkan ruang publik yang mudah diakses. Ruang ini bisa hadir karena adanya kawasan berorientasi transit. Inilah placemaking, perancangan dan pengelolaan ruang ketiga yang mengutamakan kemudahan akses, kenyamanan, kegiatan, dan interaksi manusia. Proyek seperti ini terus dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta sebagai operator transportasi umum. Artinya, setiap stasiun MRT dihubungkan langsung dengan ruang publik. Blok M di Jakarta Selatan misalnya, yang menjadi proyek percontohan placemaking. Di dalam kawasannya terdapat ruang terbuka hijau, taman baca, kios kuliner, dan produk kreatif, hingga adanya event dan aktivasi dari berbagai korporasi dan komunitas. Placemaking dilihat mampu meningkatkan nilai ekonomi di kawasan sekitarnya.
4: Nah, di situ pasti ada transaksi kan mas ya, orang belanja sneaker, belanja fashion, dan lain-lain. Tapi jangan lupa di luar festivalnya sendiri, orang mungkin kuliner tuh di toko-toko yang di sekitar festivalnya. Mungkin juga bahkan ada orang yang datang dari luar kota, mereka bela-belain staying in di hotel di sana. Jadi kita nyebutnya multiplier efeknya itu bisa berkali-kali lipat mas. Nah ini sebetulnya ada penelitiannya mas di Stanford ya, Stanford University. Itu mereka bilang di saat ada kegiatan ekonomi kreatif, apa biasanya sebutnya MICE ya. Ada kegiatan MICE atau ekonomi kreatif, multiplier efek itu bisa sampai 4-5 kali mas. Dari nilai ekonomi di kegiatannya sendiri. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu 10 miliar, sebetulnya multiplier efeknya itu bisa sampai 40-50 miliar mas.
1: Di Blok M, stasiun MRT yang awalnya mencatat 400 orang per hari, kini meningkat menjadi 40 hingga 90 ribu penumpang. MRT Jakarta memiliki 9 proyek kawasan berorientasi transit di Jakarta yang diharapkan dapat berkembang sepesat area Blok M. Di antaranya ada Lebak Bulus, Fatmawati, Istora Mandiri, hingga Duku Atas dan Kota Tua.
5: Di tempat seperti ini, fungsi TOD itu bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang setelah turun dari kereta. Kumpul di satu tempat, ada yang membaca, menikmati kuliner, bahkan juga berkomunitas. Untuk itu, pembangunan transportasi harus diiringi dengan pembangunan ruang yang bisa menjadikan alasan bagi orang untuk tinggal dan menetap. Jadi ruang publik yang bermanfaat. Demas, Jakarta.
0: Kita beranjak ke mancanegara. Hujan ekstrim memicu banjir dan juga memaksa puluhan ribu warga pengungsi di Pulau Hainan, Cina. Nah, sementara itu kebakaran hutan menyelimuti sejumlah permukiman yang ada di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
6: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Ke belahan dunia lainnya, aktivitas vulkanik Gunung Kilauea di Hawaii kembali meningkat. Semburan lava pijar berulang kali terlihat dari kawah Halemaumau pada hari Senin waktu setempat. Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebut semburan terbesar mencapai ketinggian 10 hingga 20 meter di atas lubang utara kawah. Status Kilauea masih berada pada level waspada dengan kode penerbangan oranye. Sejauh ini aktivitas vulkanik terbatas di dalam kawah di kawasan Taman Nasional Gunung Api Hawaii. Kilauea telah meletus secara berkala sejak Desember 2024. Pada Agustus 2026 lalu, semburan lavanya sempat mencapai ketinggian 150 meter. Berikutnya, perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan Arab Saudi. Akibat serangan Houthi ke kawasan Mocha, ribuan warga terpaksa melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Taiz.
7: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Mocha disebut kosong hanya dalam beberapa hari.
8: Taiz insan beras, selasa ayal mukulun bihliya. يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصروا يخرجوا يشوفوا السوق يدورون الأكل وشرب ما فيش يمنعون والله شو يضربوا عليهم رصاص محاصرين داخل يعملون بس رز داخل يأكلون.
7: Sekitar 2.000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
0: Di Yaman bagian barat, kelompok Houthi mengklaim berhasil menguasai beberapa area dan juga kendaraan militer. Keberhasilan ini dirayakan dengan menari-nari.
7: Di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap memumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Mocha di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perip serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas.

0: Nas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.
1: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina diwarnai kekerasan yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara di kota Bato, Filipina beberapa jam menjelang pemilu parlemen pertama bangsa Moro. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri sementara sejumlah orang mengangkat dan juga menyeret korban dari lokasi. Polisi menyebut aksi saling dorong dalam antrean berubah menjadi percekcokan sebelum tembakan dilepaskan. Identitas pelaku serta pemicu penembakan masih diselidiki. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Terima kasih tetap bersama kami.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Seorang warga negara China menjadi sorotan usai diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio mengatakan bahwa WNA tersebut diamankan oleh petugas imigrasi berdasarkan surat permintaan dari Pemda Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan pemburuan satwa laut di kawasan Piai Nemo. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan akan mengutamakan program kerja prioritas nasional di sisa tahun anggaran 2026 ini. Suhasil menjelaskan sejumlah program kerja prioritas nasional masih akan masuk dalam pembiayaan RAPBN tahun 2027.
1: Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Bahwa saya.
0: Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dirinya akan mengutamakan program kerja prioritas nasional. Menurut Suhasil, di sisa tahun anggaran 2026 ini APBN harus memberikan dukungan kepada program prioritas pemerintah. Suhasil memastikan sisa 4 bulan di tahun 2026, APBN akan terselesaikan dengan baik. Suhasil juga menyebut dalam RAPBN 2027 masih membiayai program kerja prioritas nasional.
3: Jaga APBN yang kredibel, APBN yang bisa dipercaya, APBN yang bisa memberi dukungan kepada program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintahnya apa saja? Ada di dalam PKPN. Di dalam PKPN kita itu ada berbagai macam program yang akan dijalankan. Sekarang kan kita sedang di tengah-tengah pembicaraan untuk RAPBN 2027. Nah, nanti kan teman-teman selama sisa waktu pembahasan ini, kemungkinan selama sisa waktu September ini akan mendengarkan berbagai macam program prioritas yang akan dibiayai untuk RAPBN 2027. Itu harus ditata dengan rapi. Kemudian menyelesaikan APBN tahun 2026. APBN 2026 yang tersisa bulan September, Oktober, November, dan Desember mesti kita selesaikan dengan baik.
0: Suhasil datang dengan satu misi penting, menjaga stabilitas perekonomian nasional. Di tengah tantangan fiskal, tekanan pasar, dan ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, publik tentu menanti bagaimana Menkyu baru akan menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan membiayai program-program prioritas pemerintah. Dan untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Afiliani, ekonom senior Indef. Dan sedianya kami turut mengundang Menteri Keuangan Suhasil Nazara, namun hingga saat ini masih belum bisa terhubung dengan kami. Namun sudah ada Bu Afiliani di sini. Bu Afi, terima kasih sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini, Bu Afi.
4: Terima kasih, Mas Ruli.
0: Baik, Bu Afi, ini kan kalau kita sama-sama terkaget, Bu, ketika tiba-tiba Pak Purbaya tidak lagi menjadi Menkyu dan digantikan oleh Pak Suhasil, gitu. Orang yang sudah cukup senior di Kementerian Keuangan, menjadi Kepala BKE pada masa tertentu dan sekarang menjadi Menteri Keuangan. Apabila Bu Afi melihat terkait dengan mungkin Pak Purbaya yang tiba-tiba tidak menjadi Menteri Keuangan dan tiba-tiba melantik Pak Suhasil, apa yang ekonom senior melihat dalam kondisi tersebut? Apakah memang ada kinerja yang sangat terevaluasi atau apa sebenarnya, Bu Afi?
4: Ya, jadi pertama kalau kita lihat itu adalah hak prerogatif presiden ya. Tapi memang Pak Purbaya ini kan selalu banyak hal-hal yang dia sampaikan itu seolah-olah jadi kontroversial di mata banyak pejabat mungkin ya gitu. Kemudian dia juga mengganti berbagai karyawan, bahkan terakhir kan 300 ya, 300 karyawan diganti gitu ya. Nah, ini juga itu soalan leadership ya. Jadi artinya ternyata kita itu berorganisasi di dalam suatu instansi itu tidak semudah itu gitu. Karena di situ kan banyak juga kepentingan, kemudian banyak orang yang dengan ketakutan, takut dipindah, takut apa gitu loh. Jadi memang nggak semudah itu di dalam suatu organisasi. Jadi mungkin Pak Purbaya sih menurut saya selama ini dia siap mencoba menjalankan apa yang menjadi visi misi presiden ya dalam anggaran kalau saya lihat gitu. Jadi tidak ada anggaran kecuali kalau efisiensi itu memang dia harus lakukan karena harus menyesuaikan antara pendapatan dengan defisit yang memang sudah menjadi komitmen ya. Dan ini kan juga membutuhkan kepercayaan publik, karena kalau tidak ada kepercayaan publik ya ekonomi kita bisa menurun gitu ya. Jadi sejauh ini sih ya apa yang sudah menjadi target presiden dijalankan, tapi mungkin faktor di dalam internal yang memang cukup menjadi kontroversi ya, terutama ketika kemarin mengganti pejabat mungkin para dirjennya tidak diajak diskusi dulu gitu ya. Ini kan menimbulkan juga berbagai kekecewaan lah gitu. Tapi sejauh ini sih memang ada juga kekecewaan dari daerah, karena daerah dikurangi anggarannya cukup besar gitu ya. Ini juga ada, tapi sudah mulai ada diskusi sih terakhir-terakhir dengan kepala daerah ya. Kemudian juga sudah mulai dengan DPD, karena DPD juga terakhir ini kan mewakili daerah juga gitu. Jadi sejauh ini sih menurut saya itu lebih satu hak prerogatif. Tapi kedua mungkin tadi di dalam organisasi itu ternyata kita tidak mudah. Apalagi kalau banyak orang yang terkena dampak ya, terhadap statementnya, terhadap kebijakannya, itu juga sangat berpengaruh gitu.
0: Baik, tapi ada menarik juga Bu Alfiliani gitu, kalau kita membaca arah dari kemarin gitu terkait dengan Pak Purbaya yang tiba-tiba dicopot menjadi dari seorang Menteri Keuangan sekarang menjadi orang biasa seperti itu, dan Pak Suhasil yang dari Wamen menjadi Menteri sekarang. Pak Purbaya kan cukup, tadi Bu Avi mengatakan cukup agresif gitu dalam upaya merombak birokrasi yang ada di tubuh Kementerian Keuangan gitu, terkait mencopot dirjen ataupun juga pejabat yang lain dalam upaya bersih-bersih di tubuh Kementerian Keuangan. Bahkan Pak juga sempat mengatakan bahwa baru di zaman saya, di masa saya itu ketika pajak dan bea cukai itu ada perombakan yang sebelumnya tidak pernah bisa disenggol gitu. Dan apakah itu punya salah satu poin yang bisa kita apresiasi dengan kebijakan Pak Purbaya yang ketika menjabat sebagai menteri Bu Afriani gitu, dan juga bagaimana?
4: Saya setuju ya bahwa saya setuju, karena bersih-bersih itu menjadi penting. Karena biasanya kalau dalam organisasi itu yang menjadi masalah itu kadang-kadang tirani bawah. Tirani bawah itu artinya di level atas itu kebijakan bagus, tapi biasanya di level bawah itu nggak terjadi implementasi gitu. Jadi dengan ini kan sebenarnya seperti memberikan shock ya. Kalau udah ada shock di suatu organisasi, biasanya baru mereka bebenah lah gitu ya. Nah, tetapi kan kita belum tahu nih, masalah bebenah kan kita juga tahu. Ini masalahnya kalau menteri ini bukan seorang profesional, dia juga harus bisa politik, karena ini jabatan walaupun dia profesional, tapi juga jabatannya ada jabatan politik gitu loh. Nah, ini yang kita tidak tahu di balik itu gitu. Seringkali seperti itu. Jadi memang buat Pak Suhasil yang baru ini juga nggak mudah ya. Tantangannya juga cukup banyak ya. Tidak hanya sekedar menjalankan efisiensi, menjalankan disiplin APBN, tapi juga kalau melihat dari sisi program pemerintah ini kan banyak program sosialnya gitu ya. Di satu sisi, di sisi yang lain kalau kita lihat justru program insentif ini yang perlu diperbaiki, karena itu akan menyangkut dengan dunia usaha yang justru memberikan kontribusi terhadap pajak yang cukup besar gitu. Jadi kita ingin melihat sebenarnya

0: bagaimana APBN kita di 2026 sisa ini dan 2027 itu juga kontribusi terhadap dunia usaha yang saya rasa ini penting juga untuk multiplier terhadap pajak. Karena kalau kita banyak sosial tapi melupakan itu jadi masalah juga
1: Benar.
0: gitu.
1: Pak Sosial juga di apa namanya di doorstop juga sempat menyampaikan bahwa sampai akhir tahun 2026 fokusnya adalah bagaimana program prioritas dari pemerintah gitu. Dan kalau kita melihat sosok Pak Sosial sendiri gitu kan, kalau kita melihat dari ketika beliau menjabat sebagai Kepala BKF hingga Menteri Keuangan saat ini gitu kan, kalau saya boleh menggambarkan sosok Pak Sosial dengan sosok Pak Purba ini cukup berbeda gitu. Pak Purba sangat koboi, agresif, sedangkan Pak Sosial itu cukup tertata, tenang gitu. Dan bagaimana Anda melihat nanti pola Kementerian Keuangan di bawah nakoda baru ini?
0: Saya setuju. Pertama, dia punya pengalaman dulu pernah jadi Kepala BKF ya, dan jadi Wakil Menteri cukup lama. Jadi secara internal dia cukup mengenal banyak orang. Ya, memang ini satu dilema sih. Tidak mudah untuk nanti melakukan perombakan besar-besaran gitu ya. Mungkin Pak Suhasil orang yang lebih tenang, orang yang lebih mungkin lebih apa ya, cara memimpinnya itu agak berbeda gitu ya. Jadi nggak bikin-bikin shock gitu. Nah, orang-orang ini kadang-kadang perlu dibikin shock juga gitu, supaya merubah. Karena yang saya bilang tadi, tirani bawah itu nggak mudah berubah ya, dimanapun menurut saya, terutama di kementerian-kementerian gitu. Nah, ini yang mungkin perlu merubah budaya. Jadi budayanya tuh harus dilanjutkan, karena budayanya bukan budaya gebrak-gebrak, tapi budaya untuk disiplin, kemudian budaya untuk tadi, untuk menerima hal-hal yang jelek itu tidak terjadi lagi. Ini yang mesti dijaga menurut saya ya.
1: Baik.
0: Nah, yang kedua memang menjaga kepercayaan pasar ya, selain tadi internal, menjaga kepercayaan pasar. Karena kan kemarin kalau kita lihat ada positif ya, ketika diumumkan dia langsung indeksnya positif. Tapi kan orang akan melihat apa nih yang mau dilakukan. Nah, kalau kita lihat dengan program pemerintah yang banyak sosialnya, ini juga perlu mana dievaluasi ya. Misalnya kemarin waktu Purbaya itu MBG-nya udah mulai dievaluasi. Nah, saya rasa juga harus terus dilakukan, karena kalau kita lihat anggarannya cukup besar, tetapi orang melihatnya belanjanya itu tidak tepat sasaran, kan nggak bagus ya. Belum lagi subsidi BBM. Subsidi BBM kan kemarin sempat di atas daripada yang sudah dijatahkan. Nah, ini kan juga harus tepat sasaran kan. Nah, itu bagaimana sebenarnya tugasnya Pak Suhasil adalah memastikan yang sosial ini tepat sasaran dan kemudian juga bisa melakukan efisiensi. Nah, yang ketiga kalau menurut saya yang perlu dipertimbangkan lagi adalah dana transfer daerah nih. Karena ini agak mengerikan. Nanti daerah-daerah minta merdeka nih. Karena nah, terus mereka mau ngeluarin utang kan gitu ya. Kemarin Pak Pramono kita dengar salah satunya gitu. Nah, jadi artinya apa? Jangan sampai otonomi daerah ini akhirnya semua ditarik ke pusat. Sehingga mungkin perlu meyakinkan juga Presiden bahwa transfer ke daerah ini perlu. Memang harus kita lihat lagi, kalau yang memang anggarannya terjadi pemborosan atau apa, nah itu bolehlah gitu. Tapi bagi hasil dan lain-lain tuh menurut saya harus dikembalikan supaya tidak terjadi gejolak di daerah gitu. Baik. Itu PR-nya sih menurut saya.
1: Berbicara masalah PR yang akan diemban oleh Menteri Keuangan yang baru, Pak Suhasil, ini kan tadi Bu Afi juga sempat mengatakan terkait dengan program beras pemerintah, jangan semuanya itu di untuk kegiatan sosial gitu, tapi juga untuk sektor yang lain juga harus sangat diperhatikan. Nah, ini seberapa kuat kalau kita bisa membaca Pak Suhasil gitu ke depannya terkait dengan program prioritas yang sekarang mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak, banyak masyarakat juga gitu. Seberapa kuat Pak Suhasil untuk mengatakan tidak terkait dengan
0: meyakinkan
1: gitu, terkait dengan bahwa kita akan menjaga fiskal, kita akan menjaga APBN, di mana pasti ada program-program yang mungkin tidak tepat atau mungkin terlalu over anggarannya, bisa kita potong untuk dialokasikan ke anggaran ataupun untuk program yang lain. Gimana Bu sebenarnya kita membaca ini?
0: Pertama, kalau kita lihat janjinya Pak Suhasil kan tidak akan naikin pajak, ya kan? Tapi lebih pada kepatuhan. Nah, kepatuhan ini menurut saya memang perlu ditegakkan, karena saya melihat dari masyarakat kita ini masih banyak yang belum membayar pajak secara baik, ya. Terus UKM jadi akan melanjutkan bahwa 0,5% itu kalau di atas 500 juta sampai 4,8. Saya rasa itu hal yang baik, ya. Jadi kepatuhan itu saya rasa perlu. Nah, yang memang kita belum lihat itu adalah bagaimana kan swasta itu mendominasi 80% dari PDB. Sedangkan Danantara dan BUMN itu hanya sekitar 20% kan. Nah, ini yang bagi supaya ekonomi itu dari swasta yang 80% ini menjadi penggerak. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam fiskal kita ya. Bukan minta upah dari fiskalnya, tapi bagaimana insentif untuk sektor-sektor tertentu, terutama yang menyerap tenaga kerja. Karena kita tahu PHK cukup besar, ya kan? Nah, program magang saja dari pemerintah nggak cukup gitu, tapi harus memberdayakan swasta agar penyerapan tenaga kerja itu lebih banyak. Gitu.

0: Nah, ini yang mungkin belum tercermin banyak ya di dalamnya gitu. Saya rasa ini perlu menjadi bagian yang dipikirkan untuk masuk di dalam anggaran gitu.
1: Baik, menarik sih Bu Afi. Bu Afi, tapi kalau kita sama-sama, Pak Hasil kemarin juga mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan perubahan kebijakan, tapi akan melanjutkan kebijakan. Nah, kira-kira melanjutkan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Suhasil kalau melihat antara dulu Pak Menteri Purbaya dengan Pak Suhasil sebagai Wamen, pasti kan sudah ada koordinasi segala macam, dan kira-kira kebijakan apa dari Pak Purbaya akan terus dilanjutkan oleh Pak Suhasil, atau kebijakan seperti apa yang akan di-stop nampaknya gitu?
0: Kalau saya lihat dia mengatakan saya akan melanjutkan itu satu adalah pasti menjaga defisit ya, karena menjaga defisit ini menjadi kata kunci penting di mana ini adalah menyangkut investor, karena sekarang investor kan banyak yang keluar, bahkan obligasi itu dibeli oleh Bank Indonesia. Nah, harusnya kan kalau investor kembali itu memperkuat nilai tukar kita gitu. Nah, ini berarti tidak hanya BI sudah nggak terlalu problem, tapi justru di keuangan ini yang fiskal. Mereka tuh cuma nanyakan bukan moneternya, selalu mengatakan fiskalnya gimana gitu. Jadi satu adalah defisit ya. Nah, yang kedua adalah memastikan belanja yang sudah menjadi target itu adalah tidak langsung dibelanjakan begitu saja, tapi juga tadi efisiensi ya. Jangan sampai belanja itu dilihatnya adalah kebanyakan sosial yang tidak bermultiplier efek terhadap pengembalian. Karena kan kita nih dapat dari utang. Setahun itu utang kira-kira 500 triliun kan. Nah, kalau nggak bisa mengembalikan, nah Pak Suhasil mengatakan bahwa mencoba untuk bagaimana membayar utang itu supaya sesuai, jadi tidak menumpuk pada tahun tertentu. Saya rasa itu penting ya. Sehingga tidak kita nanti mengalami rupiah yang melemah karena kita bayar utang gitu. Itu saya rasa penting dijaga ya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi penerimaan nih. Penerimaan ini kan orang melihatnya bahwa wah, defisitnya sebesar itu, jangan-jangan kita akan dikenain pajak. Dia udah mengatakan bahwa tidak akan menaikkan pajak. Artinya bahwa tagihan atau kepatuhan yang akan ditingkatkan. Maka Cortex itu sekarang sudah banyak membantu dari sisi penerimaan pajak sebenarnya ya. Itu saya rasa hal yang baik. Nah, tinggal terkait dengan dunia usaha yang menyerap tenaga kerja dan pada sektor-sektor apa itu yang belum. Jadi seolah-olah sektornya masih semua gitu ya. Nah, itu mungkin perlu arah pemerintah ini ke sektor mana sih gitu. Karena pemerintah sudah tidak banyak membiayai infrastruktur kan gitu. Sekarang kan sekarang ini banyaknya ke pertahanan, MBG, Kopdes itu yang paling banyak kan gitu loh. Jadi juga harus ditunjukkan bagaimana dengan kementerian-kementerian yang menangani ini agar mereka tuh punya multiplier effect juga terhadap pajak gitu. Itu jadi kata kunci ya. Terus kemarin terus juga tahun 2027 kan, sekarang PR-nya kan tinggal 4 bulan nih. Nah, PR berikutnya adalah bicara tentang 2027 nih, karena di sana juga sudah memperhitungkan defisit anggarannya kan lebih rendah. Nah, itu bagaimana, apakah mungkin dengan kondisi seperti sekarang ya, penerimaan pajak kita kan tinggi, tapi kan karena ada yang namanya restitusi kan belum banyak yang dikembalikan kan gitu loh. Jadi kalau restitusi dikembalikan kepada para pengusaha, nah itu kan berarti pendapatan kita akan turun ya. Sekarang ini masih bagus dapat dari komoditas. Nah, kalau komoditas kan selalu berfluktuasi kan, nah itu nggak bisa dijadikan pedoman untuk menjadi pendapatan yang kedepannya gitu. Jadi ini juga mungkin perlu mulai ancang-ancang bahwa kalau mengurangi atau yang efisien itu harus yang tidak bermultiplier efek terhadap pendapatan gitu. Jadi pendapatan itu harus dipikirin terus karena harus seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran gitu sih. Itu untuk 2027.
1: Berbicara masalah anggaran, Bu Afi, ini cukup menarik juga, cukup penting juga kita bahas terkait dengan sosok Pak Suhasil gitu. Seberapa kuat Pak Suhasil bisa mungkin berkoordinasi, berkomunikasi, berkonsolidasi dengan kementerian-kementerian yang sekarang mendapat pagu anggaran yang luar biasa besar, mungkin di tahun 2027 bisa sedikit dikurangi dan porsi tersebut akan ditempatkan di porsi anggaran, misalnya untuk infrastruktur, mungkin juga untuk yang memiliki multiplier efek yang lebih besar ke masyarakat dan terasa hingga ke masyarakat di akar rumput terutama itu. Dan bagaimana, seberapa kuat Pak Suhasil bisa melakukan lebih-lebih tersebut kira-kira?
0: Ya, saya lihat waktu Purbaya itu memastikan apakah belanjanya itu tepat gitu ya. Itu saya rasa juga Pak Suhasil punya PR memastikan ya, memastikan bahwa anggaran itu tidak hanya sekedar membagi anggaran tapi pelaksanaannya jalan apa enggak ya. Nah, itu mungkin nanti dikaitkan dengan pencairan anggaran. Saya rasa itu penting supaya orang itu belanja tepat waktu, tepat sasaran sehingga itu membantu pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita pengen tumbuh 6%, 2027 kan kita pengen tumbuh 6% kan. Berarti kan harus ada dua faktor. sebenarnya. Faktor investasi sama faktor konsumsi itu sangat mendominasi ekonomi Indonesia. Jadi kalau meningkatkan konsumsi berarti kan pendapatan masyarakat harus dinaikin dong. Kalau nggak naik ya berarti konsumsi kita nggak akan naik. Nah ini adalah caranya tidak bisa hanya BUMN saja yang bekerja gitu, tapi juga sektor swasta. Nah itu yang saya bilang tadi, hubungannya insentif segala macam itu supaya ada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dari masyarakat ya. Nah yang kedua adalah investasi nih. Nah investasi kemarin kalau kita lihat di triwulan 1 kan lebih banyak membangun Kopdes nih. Membangun Kopdes itu seolah-olah jadi investasi gitu ya. Nah kita perlu investasi tadi, selain menyerap tenaga kerja juga investasi yang bermultiplier efek terhadap pajak pemerintah, pendapatan pajak pemerintah gitu ya. Nah itu mungkin harus difokuskan di 2027 agar pemerintah ada kelonggaran dari sisi pendapatan ya, jadi defisitnya juga bisa ditekan gitu. Ini sih PR di 2027 seperti itu.
1: Baik, ada PR besar Pak Suhasil menggantikan Pak Purbaya, terutama dari sisi investasi yang memberikan multiplier efek, dan tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga bagaimana menarik investasi swasta dan dari luar masuk ke Indonesia dan memberikan pajak tambahan dan fiskal kita untuk nasional dan juga konsumsi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Bu Afi, terima kasih sudah berbagi.
0: Dan subsidi.
1: Dan subsidi. Ya,
0: sama-sama.
1: Bu Afi, terima kasih.
0: Subsidi yang tepat sasaran.
1: Tepat sasaran. Ini juga salah penting juga, karena yang sekali program-program yang intinya adalah untuk subsidi masyarakat, perumahan, konsumsi, dan lain-lain, dan bahan sosial macam. Kita sama-sama gimana kerja nanti Pak Suhasil 4 bulan ke depan, kira-kira sampai akhir tahun 2026, dan bagaimana nanti kelanjutannya seperti apa. Bu Afi, thank you so much for sudah bergabung dengan kami.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan akan mengutamakan program kerja prioritas nasional di sisa tahun anggaran 2026 ini. Suhasil menjelaskan sejumlah program kerja prioritas nasional masih akan masuk dalam pembiayaan RAPBN tahun 2027.
2: Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dirinya akan mengutamakan program kerja prioritas nasional. Menurut Suhasil, di sisa tahun anggaran 2026 ini, APBN harus memberikan dukungan kepada program prioritas pemerintah. Suhasil memastikan sisa 4 bulan di tahun 2026, APBN akan terselesaikan dengan baik. Suhasil juga menyebut dalam RAPBN 2027 masih membiayai program kerja prioritas nasional.
3: Program prioritas pemerintahnya apa saja? Ada di dalam PKPN. Di dalam PKPN kita itu ada berbagai macam program yang akan dijalankan. Sekarang kan kita sedang di tengah-tengah pembicaraan untuk RAPBN 2027. Nah, nanti kan teman-teman selama sisa waktu pembahasan ini, kemungkinan selama sisa waktu September ini akan mendengarkan berbagai macam program prioritas yang akan dibiayai untuk RAPBN 2027. Itu harus ditata dengan rapi. Kemudian menyelesaikan APBN tahun 2026. APBN 2026 yang tersisa bulan September, Oktober, November, dan Desember mesti kita selesaikan dengan baik. Nah, saya akan kembali ke Kementerian Keuangan pada sore hari ini dan akan langsung melihat seperti apa kondisi APBN-nya di bulan terakhir.
2: Sementara CEO Danantara Rosan Roslani menjamin reshuffle Menteri Keuangan tidak akan mengganggu program investasi serta proses pengalihan utang KCIC kepada Kementerian Keuangan. Rosan mengatakan pada pekan ini Danantara akan rapat bersama Menteri Keuangan untuk membahas sejumlah program yang sedang dikerjakan bersama.
4: Ya, alhamdulillah ya Pak, tentunya kan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Pak, soal handover KCIC Pak ke Kemenkyu ini kan sebelumnya di handle sama Pak Purbaya Pak, dengan pergantian secara tiba-tiba ini nantinya gimana Pak?
4: Gimana? Saya rasa tidak akan masalah karena pergantian tadi sempat bicara dengan Pak Suhasil, semua program-program yang masih berjalan atau outstanding kita akan segera.
1: Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia PBSI masa bakti 2026 hingga 2030. Herindra yang juga menjabat Kepala Badan Intelijen Negara menargetkan prestasi e-sports Indonesia semakin kuat di panggung

0: atlet, memperkuat game dan developer lokal, serta menjadikan e-sport sebagai instrumen prestasi ekonomi digital dan diplomasi Indonesia.
1: Dan tentunya ini menjadi merupakan tanggung jawab yang besar bagi kami untuk ke depan memajukan e-sport Indonesia. Saya yakin ya dengan apa yang telah dicapai oleh pengurus sebelumnya, dan saya akan melanjutkan apa yang telah dicapai sebelumnya, saya yakin bahwa ke depan kita akan dapat banyak berprestasi. Karena saya melihat bahwa banyak talenta-talenta muda Indonesia yang mempunyai bakat untuk membawa Indonesia berbicara ke tingkat internasional. Tentunya nanti kita akan menyusun program-program, dan saya yakin dengan bantuan semua pihak, kita sangat optimis ya bahwa Indonesia ke depan akan banyak berprestasi.
0: Dan tidak semua kawasan berorientasi transit di Jakarta memiliki ruang publik yang hidup. Blok M menjadi salah satu yang berhasil, namun tempat lain memiliki tantangan, ketimpangan. Lalu bagaimana cara membuat placemaking atau ruang ketiga optimal dan merata di ibu kota? Berikut liputannya.

0: ini adalah kawasan berorientasi transit di Jakarta Selatan. Yang ini juga kawasan berorientasi transit di Jakarta Selatan. Dua-duanya punya akses MRT, tapi bagaimana bisa ya, yang satunya punya banyak sekali aktivitas dan dikunjungi banyak orang, sedangkan yang lainnya punya fungsi yang jauh berbeda.
1: Di Blok M, penumpang menjadikannya tujuan akhir. Sementara di Fatmawati, stasiun hanya sebagai transit. Menurut rencana detail tata ruang wilayah perencanaan, fungsi Blok M adalah kawasan berorientasi transit kota, sedangkan Fatmawati adalah subkota. Perbedaannya terletak pada jumlah penumpang, kepadatan, serta kewajiban penggunaan campuran antara hunian dan non-hunian. Kawasan berorientasi transit atau TOD juga berbeda-beda, tergantung karakteristik masyarakat di sekitarnya. Namun, perbedaan fungsi dan karakter bukan berarti ketimpangan perkembangan kawasan. Warga juga berharap pembangunan placemaking atau ruang ketiga seperti Blok M bisa berkembang hingga ke suburban.
2: Mungkin memperbanyak kawasan yang seperti Blok M yang banyak kulinerannya, terus menjual banyak barang dan lain-lain yang seperti Blok M gitu. Dari Blok M nggak terlalu ramai gitu Kak, terbagi dua.
3: Pengen sih ada tempat ya kayak Blok M yang dekat-dekat rumah, soalnya biar nggak ngeluarin banyak dana.
1: Lembaga Riset Kebijakan Perkotaan Karsa City Lab menyebut, perbedaan pengembangan TOD disebabkan oleh faktor koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta pembangunan yang belum mengutamakan unsur sosial.
4: Di kota harus dilihat sebagai sistem strategis, bukan kumpulan isu sektoral belaka. Nah, karena itu, di semua titik TOD, selain tadi pengambil kebijakannya beragam, tapi juga kepemilikan lahannya sangat bermacam-macam. Karena itu pemerintah jangan hanya fokus menjadi regulator, apalagi developer. Pemerintah harus menjadi orkestrator. Nah, bagian jadi menurut saya kita kalau mau kompetitif dan mau TOD-nya bermanfaat bagi orang banyak, maka kita harus memastikan dia itu inklusif.
1: Perbedaan kewenangan dan kepentingan antar lembaga diharapkan menjadi tantangan yang bisa diminimalisir.
5: Untuk proses perizinan yang berbelit-belit, yang lama, itu diminta dipercepat supaya investor lebih gampang masuk ke Indonesia, dan nggak cuma investor sebetulnya, perusahaan kita ya BUMD, BUMN, swasta, perizinan pun bisa lebih cepat gitu. Karena temanya kita kan lagi mau narik investasi sebesar-besarnya ke Jakarta. Jadi harapan kami sih sebetulnya dengan adanya perkembangan regulasi yang akan dibuat lebih simpel ini, bisa mempercepat tidak hanya MRT, tapi juga mungkin keseluruhan pelaku bisnis di Jakarta dan bahkan Indonesia.
1: MRT Jakarta juga berkolaborasi dengan komunitas masyarakat setempat. Hal ini supaya lebih mengoptimalkan fungsi placemaking sebagai ruang ketiga aktivitas dan komunitas publik. Kedepan, MRT Jakarta berencana memperluas placemaking ke wilayah utara di Kota Tua dan kota penyangga seperti Tangerang Selatan. Putri Demes, Jakarta.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Dua penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Seekor orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku.
1: Bukan hanya warga Chile yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chile. Sandai, orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chile yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Chingpo menikmati pesta ulang tahunnya.
0: Berbagai fenomena bunga musiman kini mewarnai sejumlah wilayah di dunia. Dari bunga terate di Vietnam, goyakan di Ekuador, hingga padang bunga kuning di Kamboja. Sementara itu hujan memicu munculnya bunga di gurun Atacama, Chile, dan bunga coxcomb menandai datangnya musim gugur di Korea Selatan.

beralih ke Ekuador. Perubahan cuaca juga memunculkan pemandangan tak biasa di Hacienda Las Fabras, Kanton Colimes, Provinsi Guayas. Pohon guayacan yang biasanya berbunga setahun sekali pada akhir Desember hingga awal Januari, kini mekar 3 bulan lebih awal. Bunga kuning guayacan atau tabebuya, krisanta, kini mulai mekar saat hujan gerimis jatuh pada Agustus lalu. Ketika hujan turun pada 5 dan 6 September, meningkatkan kelembapan tanah yang memancing mekarnya bunga. Kondisi ini disebut para peneliti berkaitan dengan fenomena El Nino. Bunga biasanya bertahan sekitar 5 hingga 7 hari sebelum akhirnya gugur. Di Kamboja, lautan bunga kuning Sesbania memikat wisatawan di provinsi Kampong Speu. Bunga yang dikenal masyarakat Kamboja sebagai Krasnau itu memenuhi ladang, membuat suasana menjadi semakin syahdu. Bunga Sesbania memiliki ciri khas warna kuning dan bentuk menyerupai kacang polong. Beberapa jenisnya juga dikonsumsi di sejumlah daerah di Asia Tenggara, baik mentah maupun dimasak dalam sup, kari, atau sebagai sambal cocolan. Sementara itu di Chile, hujan

0: turun berbunga. Lembaga Konservasi Chile Corporation Nacional Forestal atau CONAF memperkirakan pembungaan dapat mencakup area hingga 15.000 km persegi. Sejumlah bunga sudah mulai muncul dan mengubah lahan gersang menjadi hamparan hijau penuh warna. Dan ini ternyata baru tahap awal saja. Perkembangannya akan bergantung pada kondisi cuaca dalam beberapa pekan ke depan. Beberapa jenis bunga yang mulai terlihat antara lain Terciopelo atau Corn del Jote, Oreja de Joro, Gara de Leon, dan Amanchai. CONAF memperkirakan pembungaan mencapai intensitas maksimum pada paruh kedua Oktober. Atacama sendiri selama ini dikenal sebagai gurun terkering di dunia. Selanjutnya kita bergeser ke Yeoju, Korea Selatan. Taman Dalmaji di kawasan Cheongseong-dong kini dipenuhi ribuan bunga kokom berwarna merah dan kuning, menandai datangnya musim gugur. Bunga kokom dikenal karena warna cerah dan bentuknya yang khas. Jenis Kestek memiliki bunga yang menyerupai jengger ayam, sedangkan jenis Celosia memiliki bentuk lebih lembut menyerupai bulu. Ragam pemandangan bunga di lima negara ini menunjukkan bagaimana musim, hujan, dan perubahan kondisi cuaca dapat mempengaruhi waktu munculnya bunga.
1: Tiga fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di China, seperti dua sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas dan pola unik yang terjadi di sungai Qiantang di Zhejiang setelah diterjang gelombang pasang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Kabupaten Chaozhou, Uyghur Xinjiang, China, pemandangan unik terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Kedua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain lebih keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi itu membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang sebelum akhirnya bercampur. Beralih ke Haining, Provinsi Zhejiang. Tepi sungai Qiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China, dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang sungai Qiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining. Dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang. Sementara itu, hujan musim gugur di China bagian barat memicu hujan deras di sektor Shanxi, daerah aliran Sungai Kuning. Sejumlah anak sungai di Jinshan, ngarai di antara provinsi Shanxi dan Shaanxi, mengalami peningkatan debit air. Kondisi ini memicu lonjakan aliran di air terjun Hukou. Air terjun utama dan anak-anak air terjun menyatu menjadi tirai air yang panjang, membentuk klaster air terjun yang spektakuler. Air terjun Hukou merupakan air terjun terbesar di Sungai Kuning, sungai terpanjang kedua di China. Namanya berasal dari air terjun yang menyerupai ceret raksasa yang menuangkan air.

0: Ritual pemujaan satanik. Begitulah warganet menyebut aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival di Kelurahan Simbang, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur, Kamis malam lalu. Tak hanya menggunakan kostum dan peti mati, peserta dalam aksi teatrikal itu juga melakukan penyembelihan kambing yang dilakukan dengan menggunakan hewan asli. Yang lebih mengejutkan lagi, usai disembelih, kepala kambing diangkat dan dipertunjukkan seperti layaknya selebrasi. Senin siang, PMK Pekalongan memanggil panitia dan peserta terkait, yakni tim Simbang Gang 1 atau Simone, untuk dimintai klarifikasi. Tim Simone meminta maaf karena hanya tertarik dengan kostum unik tapi kurang literasi, sehingga tidak menyadari aksi yang mereka tampilkan bisa menuai kontroversi. Sementara kambing yang dipotong sebenarnya dimaksudkan untuk dimasak dalam acara Ramatama sesudah acara yang di Pekalongan kerap disebut mayoran.
1: Kalau kepala kambing itu sebenarnya sudah ada di dalam peti. Jadi di dalam peti itu ada kepala kambing yang dibeli tadi pagi, emang dipersiapkan untuk dipertunjukkan. Sedangkan kambing yang disembelih itu kambing disembelih sesuai syariat. Kepalanya tidak sampai terpotong sepenuhnya.
0: Pasca kejadian, pihak panitia diharapkan harus benar-benar tahu konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Kejadian menghebohkan warga juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk pengangkut tanah bahan baku keramik menabrak tembok pembatas pabrik lalu terjun ke areal pemakaman umum di Desa Jetis, Senin malam. Sopir truk tewas di lokasi kejadian. Menurut sejumlah saksi mata, saat kejadian, truk tengah melaju pelan usai bongkar muat di area pabrik yang berada tepat di samping areal pemakaman. Entah apa penyebabnya, truk tiba-tiba melaju kencang, menabrak tembok pabrik, hingga akhirnya terjun ke areal pemakaman.
2: Itu posisi setelah kendaraan pelan, itu pelan kok. Itu pelan langsung apa? Tancap gas gitu loh. Kayak apa ya? Ya mungkin
3: sudah agak, sakit di dalam.
2: Kayaknya supirnya itu ya, sudah sakit nah, kayaknya.
4: Berani nyembelkan
2: kita kan enggak
4: dari
2: bisa.
4: Nanti kita harus angkat sama kita di.
2: Nunggu dari inapis aja.
0: Polisi telah melakukan olah TKP. Jenazah korban juga telah dibawa ke kamar jenazah RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Gara-gara nekat melawan arus lalu lintas, dua pemotor terlibat cekcok yang berujung penganiayaan di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, akibat kata-kata kasar, dua pria terlibat keributan yang berujung satu nyawa melayang. Pelaku langsung diciduk oleh polisi.

0: akibat terlibat keributan dua pengendara sepeda motor di Jalan Swadaya Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin malam, seorang pemotor mengalami luka pada bagian wajah. Keduanya diketahui berpapasan dari arah berlawanan hingga terjadi perselisihan paham di jalan. Salah seorang pengendara diduga mengambil jalur yang dilalui korban hingga terlibat adu mulut dan berujung penganiayaan. Korban pun langsung melapor ke Polsek Pondok Aren. Sementara seorang pria yang diduga pelaku penganiayaan pun digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini polisi masih mendalami kronologi lengkap, termasuk pemicu cekcok dan dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka. Aparat Polsek Talo menangkap pria berinisial AA, 26 tahun, tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan pria berinisial FD, 39 tahun, yang merupakan paman pelaku, tewas di Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat korban FD melontarkan kata-kata kasar kepada pamannya yang saat itu sedang memperbaiki mobil. Pelaku AA yang tersinggung kemudian mendatangi korban hingga keduanya terlibat pertengkaran. Dalam perkelahian itu, korban mendorong tersangka hingga terjatuh dan kepalanya membentur velg mobil. Tersangka AA yang emosi kemudian membalas hingga korban terjatuh dan bagian belakang kepalanya membentur paving block. Namun nahas, meski sempat ditolong warga, nyawa korban tidak terselamatkan.
1: Dan melontarkan lagi kata-kata kasar. Kemudian pada saat korban mendatangi paman pelaku, selanjutnya pelaku kemudian berdiri di depan pamannya dan bertanya kepada korban, kemudian cekcok dan saling dorong.
0: Kini tersangka AA terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tragis utang uang dibayar nyawa di Tangerang, Banten diduga akibat tidak membayar utang 1,2 juta rupiah. Seorang wanita muda pemilik warung makan Padang tewas ditikam puluhan kali. Sementara itu di Bali, seorang pria warga negara Australia beserta dengan dua anaknya yang berusia 4 dan 7 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Legian,

0: Warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, gempar. Seorang wanita muda pemilik warung makan Padang berinisial I ditemukan tewas mengenaskan Minggu dini hari 13 September. Dari hasil otopsi ada 26 luka tusukan diduga celurit di sekujur tubuh korban. Dalam waktu 14 jam, polisi berhasil mengendus jejak terduga pelaku, yakni seorang pria berinisial N yang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Sampang, Jawa Timur. Pembunuhan sadis itu ternyata dilatar belakangi motif utang-piutang.
1: Ini motifnya adalah utang-piutang. Jadi korban inisial I ini punya utang sebesar 1.200.000 kepada si tersangka, gitu ya. Pada malam itu, kemudian tersangka menagih hutangnya kepada korban sebesar 1.200.000, tapi korban hanya sanggup membayar 300.000 rupiah. Akhirnya terjadi cekcok, ya. Akhirnya pada akhirnya tersangka ini membacok korban.
0: Saat ini tersangka yang berprofesi sebagai penjaga warung kelontong ini masih diperiksa intensif di Polres Metro Tangerang Kota. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup dengan jeratan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana. Seorang pria warga negara Australia berinisial SDJ beserta dua anaknya berusia 4 dan 7 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di kawasan Legian, Kuta Bali, Minggu siang. Kala itu istri korban yang saat kejadian tengah berada di Jakarta curiga karena teleponnya tidak ada yang mengangkat. Ia kemudian menelpon kerabatnya yang tinggal di Kuta untuk melihat situasi rumah. Sang ayah ditemukan tewas tergantung sementara dua anaknya tewas saling bertindihan di lantai kamar. Hasil pemeriksaan tim identifikasi Polresta Denpasar, diduga sang ayah menganiaya dua anaknya hingga tewas sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.
2: Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ. Ya,
3: kalau motifnya Pak?
2: Motifnya? Ya mungkin karena dia, kita tidak bisa menggali motifnya karena dia orangnya sudah meninggal. Ya mundur, ya.
0: Senin sore, jenazah ketiganya telah dikebumikan di pemakaman Wanasari Denpasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berselisih paham soal masalah lahan, dua kelompok terlibat bentrok di Batam, Kepulauan Riau. Akibatnya dua orang tewas diduga terkena senapan angin. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
5: Video amatir milik warga merekam aksi bentrokan antara kelompok Elang Laut dan Garuda terjadi di setokok jembatan 3 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin sore. Masing-masing kelompok saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam, diketahui aksi bentrokan terkait masalah lahan. Akibat dari aksi bentrokan ini, 10 orang mengalami luka-luka serta 2 orang tewas diduga terkena senapan angin. Saat ini polisi sudah mengamankan 6 orang dalam bentrokan yang terjadi, termasuk terduga pelaku dalam aksi penyerangan yang terjadi. Beginilah detik-detik 4 anggota kawanan begal sadis digerebek Direktorat Reskrim Polda Lampung dan Polda Metro Jaya di sebuah rumah kontrakan di Kampung Curug Wetan, Kabupaten Tangerang. Tanpa sempat melakukan perlawanan, kawanan begal sadis langsung diringkus polisi saat sedang tidur di tempat persembunyiannya. Selain mengamankan pelaku, polisi berhasil menyita 2 unit sepeda motor dan 1 buah senjata api yang diduga dijadikan alat kejahatan untuk melancarkan aksinya. Selanjutnya, 4 pelaku dibawa ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Inilah penangkapan kedua tersangka FA dan HP oleh personil Polsek Medan Tembung di Jalan Kali Serayu, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu kemarin. Saat beraksi, para tersangka ini mengaku sebagai personil Resmob. Dari keduanya, polisi disita barang bukti 1 pucuk pistol mainan. Polisi mengatakan keempat pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap warga berinisial S pada Jumat malam. Hasil pemeriksaan sementara, para pelaku sengaja menghadang korban untuk merampas narkoba yang dibawa korban. Kesal karena tak mendapati barang tersebut, para pelaku pun menganiaya korban hingga akhirnya tewas saat dibawa ke rumah sakit. Sebelum melarikan diri, keempat korban sempat membawa kabur ponsel korban. Saat ini polisi masih memburu dua rekan tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Garut, seorang preman kampung tukang palak warung ditangkap oleh polisi. Sementara di Tanjung Priok, seorang mekanik bengkel mencuri ECU truk yang ada di pelabuhan. Dan di Bekasi, komplotan pembobol mobil beraksi di parkiran.

Ulah preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tak diberi utang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa agar korbannya semakin takut. Usai videonya viral, preman yang kerap bikin onar ini diringkus polisi saat tertidur lelap

0: di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga tapi enggan membayar, membayar tidak sesuai harga hingga berutang. CCTV merekam FF, seorang mekanik bengkel mobil, saat akan mencuri Electronic Control Unit, ECU, pada mesin truk trailer di Pelabuhan Tanjung Priuk akhir pekan kemarin. Sempat menjadi buruan polisi, ia pun dibekuk Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Polisi menyebut pelaku sudah beraksi 19 kali. Akibat pencurian ini, proses distribusi logistik terhambat karena truk tak dapat beroperasi. Modus pelaku dengan cara berkeliling mencari truk yang diparkir di kawasan pelabuhan. Saat sopir truk tertidur, tersangka beraksi dengan masuk ke kolong truk untuk mengambil ECU. Dari tangan tersangka, diamankan peralatan termasuk sejumlah kunci yang digunakan untuk beraksi. CCTV merekam aksi pembobolan mobil milik seorang fotografer sekaligus konten kreator di area pertokoan di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi. Komplotan residivis pembobol mobil di area parkir ini berhasil mencuri satu set alat fotografi dan dua laptop milik korban senilai 40 juta rupiah. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya lalu bergerak menangkap tiga pelaku di tiga lokasi berbeda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah melakukan pembobolan mobil lebih dari 10 kali di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Modusnya mereka berpura-pura parkir, lalu mencari mobil yang berisi barang berharga yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di Tanjung Priok ingin memiliki kasur busa yang empuk, kedua pemuda nekat mencuri di sebuah toko peralatan rumah tangga. Sementara warga Kemayoran, Jakarta Utara kehilangan sepeda motor untuk kedua kalinya di lokasi yang sama.

0: Demi memiliki kasur busa yang empuk, dua pemuda nekat mencuri kasur di toko peralatan rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk. Sebelum beraksi, kedua pelaku berlagak menjadi pembeli dan menanyakan harga. Anak pemilik toko yang tak hafal harga kemudian masuk untuk bertanya kepada orang tuanya. Melihat adanya kesempatan, pelaku langsung menyambar kasur seharga Rp375.000 dan membawanya kabur. Pemilik toko tak melaporkan aksi pencurian kasur ini, ia memilih mengunggah ke media sosial agar kedua pelaku jera. Rekaman CCTV di Musola Sirul Amin memperlihatkan aksi pencurian dua kotak amal di Jalan Nagaraya Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang datang seorang diri terlebih dahulu memantau situasi sekitar. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian masuk ke dalam dengan mencongkel jendela musola. Pelaku kemudian membobol dua kotak amal dan berhasil membawa kabur uang kurang lebih Rp1.5 juta. Namun aksi pembobolan dua kotak amal ini tidak dilaporkan ke kantor polisi. Korban berharap pelaku jera setelah aksinya viral di media sosial. Aksi seorang pria mencuri ponsel milik petugas damkar Kota Depok saat sedang diisi daya di sebuah warung makan di kawasan Cipayung viral di media sosial. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV warung. Saat petugas damkar tengah beristirahat makan siang di sela kegiatan pendistribusian air bersih untuk warga, dalam rekaman terlihat pelaku yang mengenakan jaket warna krem datang seorang diri menggunakan sepeda motor dan memesan makanan. Tak lama berada di warung, pria tersebut terlihat mengambil ponsel dan kabur. Atas kejadian tersebut, pemilik ponsel berencana melaporkan pencurian ini kepada pihak berwenang. Kawanan spesial curanmor nekat beraksi siang bolong di tengah permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Nampak empat dari dua pelaku terlihat mondar-mandir hingga akhirnya pelaku utama berjalan kaki mendekati sebuah motor sasaran yang terparkir di depan rumah. Dan dalam hitungan kurang dari satu menit, pelaku mencongkel lubang kunci dan membawa kabur motor metik berwarna merah itu. Ironisnya, aksi pencurian ini merupakan kali kedua dialami korban di lokasi yang sama. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang warga Temanggung tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Sementara itu di Makassar, seorang lansia tewas setelah jatuh ke dasar kanal. Keluarga korban histeris.
2: Tangisan keluarga pun pecah saat jasad Edi tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya Muhammad Edi Trianto tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor dan menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Video amatir warga merekam evakuasi tiga korban yang tertimpa tembok panel beton di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Goa. Nical, 24 tahun, tewas di lokasi sedangkan dua rekannya mengalami luka. Sebelumnya para korban menyambung kabel telkom yang putus akibat terkena alat berat saat proses penggalian saluran air di lokasi. Namun tiba-tiba tanah di lokasi galian amblas dan tembok panel roboh menimpa mereka. Para korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Unismu, Makassar. Sementara itu penyebab robohnya panel beton masih diselidiki oleh unit reskrim Polresta Goa. Tangis keluarga pecah saat jasad lansia RDS 67 tahun yang jatuh ke kanal Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, akan dievakuasi dengan mobil ambulans oleh tim gabungan. Seorang anggota keluarga bahkan jatuh pingsan. Sebelumnya proses pencarian dan evakuasi korban oleh tim gabungan pada Senin sore cukup sulit lantaran permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar. Petugas akhirnya menemukan jasad RDS di dasar kanal. Korban sebelumnya diduga mengonsumsi minuman keras. Kondisi tersebut diduga jadi penyebab korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke kanal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kini kita ke perkembangan kasus tenggelamnya kapal motor penumpang Virgo Transport 8. Emosi karena hingga hari ketiga belum ada kejelasan nasib anggota keluarganya, sejumlah keluarga penumpang kapal mengamuk histeris.
3: Siapa-siapa?
2: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Terlebih penanganan pencarian dianggap lamban.
3: Kami tidak mampu. Kami siap dibawa ke kapal ke sana penjara. Ayo kita menyerang.
2: Sebelumnya harapan keluarga sempat tumbuh. 122 penumpang yang dinyatakan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Senin pagi sekitar pukul 10 WITA. Namun penantian itu kembali berujung kecewa. Setelah dilakukan pengecekan, tak satu pun dari 22 penumpang tersebut merupakan orang yang mereka tunggu. Prosesi pemakaman jenazah Rainer Faustayo Silianto, salah satu korban meninggal dunia kecelakaan KMP Virgo Transport, diwarnai isak tangis keluarga. Istri dan kakak korban jatuh pingsan usai jenazah dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut ibu korban, Wiwi Susiani, Rainer berangkat bekerja bersama kakak kandungnya Susanto. Mereka mengirimkan aneka snack dari Lamongan ke Banjarmasin. Kini ibunya masih menunggu kabar Susanto yang belum diketemukan.
4: Itu sama istrinya, semua sama istrinya. Terus itu lost kontaknya setengah jam 4 kalau nggak salah.
5: Hari Minggu,
4: iya, jam 4 pagi. Itu sudah lost kontak, sudah tidak bisa dihubungi.
6: Nah, ini harapannya tinggal menunggu Mas.
4: Iya, harapannya tinggal menunggu kakaknya Susanto. Ya semoga harapan saya mendapatkan kabar yang terbaik.
2: Rainer baru sebulan ikut bekerja sebagai kenek. Korban meninggalkan istri dan seorang anak yang berusia 8 bulan. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mengonfirmasi 129 orang masih hilang dari 243 orang yang tercatat di manifest. 114 korban tak ditemukan, 108 selamat, sementara 6 orang lain yang meninggal dunia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Waspada angin kencang di Kemang Pratama Bekasi, pohon cemara setinggi lebih dari 10 meter mendadak tumbang dan juga menimpa para pemotor. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah di Redaksi Malam.
7: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Ми знаходиться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, waspadalah angin kencang. Di Kemang, Pratama, Bekasi, pohon cemara setinggi lebih dari 10 meter mendadak tumbang dan menimpa pemotor. Sayangnya informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Ikut aja, ikut.
2: Depan Bu.
3: Mario.
4: Mario meninggal di SMP.
5: Sejumlah orang yang diduga sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS mengamuk saat diamankan petugas gabungan kecamatan Sawah Besar di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Selain diwarnai aksi perlawanan, razia juga turut diwarnai tangisan seorang wanita yang mengaku sedang sakit saat hendak diamankan petugas ke dalam mobil dinas sosial. Selain berpotensi mengganggu ketertiban umum, razia PMKS sengaja digelar guna menjaga kenyamanan dan keamanan di Masjid Istiqlal dari segala bentuk potensi gangguan ketertiban umum, terlebih bagi jamaah maupun wisatawan asing dan lokal yang berkunjung ke masjid terbesar se-Asia Tenggara itu. Puluhan PMKS yang terjaring razia kemudian langsung dibawa ke kantor kecamatan Sawah Besar untuk dilakukan pendataan hingga pembinaan khusus. Rekaman video amatir warga memperlihatkan pohon cemara setinggi lebih dari 10 meter di kawasan perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak tumbang. Naas, akibat kejadian ini seorang pengendara motor yang tengah melintas menjadi korban usai tertimpa batang dan ranting pohon cemara tersebut. Menurut warga, pohon tiba-tiba saja tumbang dari bagian akarnya. Dugaan sementara penyebab pohon tumbang karena kencangnya tiupan angin. Pasca kejadian, pohon tumbang kemudian langsung dievakuasi oleh petugas dinas pertamanan Kota Bekasi dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Sementara motor korban diamankan petugas kepolisian ke Mapolsek terdekat. Naas, seorang guru matematika SMP Negeri 2 Nguling Kabupaten Pasuruan meninggal dunia usai menjadi korban kecelakaan di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan maut ini sempat terekam kamera CCTV di mana korban terseret sejauh 10 meter. Dari rekaman CCTV terlihat pickup melaju dari arah Surabaya menuju Pasuruan kemudian menabrak motor korban yang berjalan searah. Sementara itu, sopir pickup yang terlibat dalam kecelakaan maut ini masih diperiksa polisi. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sang sopir mengantuk saat mengemudi. Akibat kecelakaan ini, sepeda motor korban mengalami rusak parah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di kanal Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga setelah sendal miliknya ditemukan terapung di sekitar kanal. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas usai hanyut dalam saluran irigasi persawahan. Korban yang luput dari pengawasan orang tuanya ditemukan 400 meter dari lokasi ia terjatuh.
1: Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jasad RDS, pria berusia 67 tahun, berhasil dievakuasi dari kanal di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Ibu ini bahkan pingsan tak kuat menahan duka. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga pada Minggu petang. Korban diketahui terjatuh di kanal setelah sandal milik korban ditemukan terapung di sekitar kanal. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar.
2: Setelah melakukan penyisiran, kurang lebih 3 menit, akhirnya dibuka walaupun medan agak berat karena ada banyak eceng gondok, banyak tanaman liar, sehingga untuk mengakses ke sana sangat bisa butuh waktu berapa lama.
1: Setelah berhasil evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Batua Raya, Makassar. Warga Desa Mapili Barat, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin siang digegerkan dengan temuan bocah berusia 5 tahun yang tewas usai hanyut di saluran irigasi persawahan. Warga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga terpleset saat bermain di sekitar saluran irigasi yang berada di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan warga sekitar 400 meter dari lokasi awal terjatuh.
3: Gerak ini anak main di belakang rumah.
4: Sendiri.
3: Jadi diperkirakan ini anak kemungkinan terpleset sehingga
4: di saluran anjir.
1: Polisi telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Sejumlah penumpang selamat menceritakan detik-detik saat kapal mulai miring hingga akhirnya terbalik pada Minggu dini hari di perairan Laut Jawa yang gelap gulita. Sementara itu di posko pencarian korban di Surabaya, Jawa Timur, terungkap ada sejumlah korban yang tidak terdaftar dalam manifest penumpang kapal.
1: Kengerian dan kepanikan terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Momen itu salah satunya terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang yang selamat. Setelah kapal miring, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal bahkan beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak menghempaskannya ke arah sekoci sehingga ia selamat.
5: Setelah ajar nama barang sama abang ini, setelah ajar, aku
6: ajar.
5: Ajar apa ajar? Udah mau ngapain? Iya, ajar aja kita mau ngapain.
6: Ajar. Bukan ajar tubuh bukan ya?
5: Bukan, kita yang ajar.
6: Iya.
5: Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke sekoci.
1: Lain lagi cerita dari Agus, penumpang selamat lainnya. Agus yang awalnya tidur di lantai 3 kapal dibangunkan rekannya yang saat kapal sudah miring sekitar pukul 1 dini hari. Kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik dan mesin kapal mati. Sirine kapal tak lagi terdengar dan yang terdengar hanya teriakan di tengah laut lepas yang gelap gulita.
7: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
6: Oh, masih terang.
7: Ya, enggak lama begitu sirine bunyi. Enggak lama sudah bunyi itu. Mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
6: Terus sampai lari ke mana?
7: Kelilingi kapal, Pak.
6: Keliling kapal, kapal gini,
7: kita gini gitu.
1: Kecemasan yang dirasakan para penumpang saat kapal terbalik kini juga dirasakan keluarga penumpang yang ada di posko pencarian korban di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sepanjang Senin, puluhan keluarga terus berdatangan membawa identitas kerabat untuk memastikan nasib keluarga mereka yang belum ditemukan. Sebagian besar adalah istri sopir truk dan kernet yang hendak berangkat bekerja keluar pulau serta para pekerja kapal. Namun, kesedihan makin dirasakan keluarga saat tahu jika sejumlah nama korban tidak tercantum dalam manifest penumpang kapal. Minarti salah satunya, seorang istri yang datang untuk mencari suaminya yang menumpang kapal bersama sopir dan kernet. Hingga kini kabar terkait keberadaan suaminya belum lagi dia dapatkan.
8: Katanya nama korbannya itu jam 2 malam. Keadaan yang ring gitu. Rasanya dapat kabar masih kemarin siang.
1: Perasaan sedih dan cemas juga dirasakan Umi Komsa, perempuan asal Kudus, Jawa Tengah. Sabtu pagi 12 September, Umi masih sempat video call dengan suaminya sebelum berangkat bersama adiknya. Namun setelah itu komunikasi terputus hingga saat ini. Kini, setiap kabar penemuan penumpang menjadi harapan bagi Umi dan para istri yang belum mendapatkan kepastian nasib suaminya, termasuk para penumpang yang diduga tidak tercatat dalam manifest kapal. Data Basarnas mencatat penumpang kapal berjumlah 243 orang. Hingga Senin, 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kita akan mengetahui perkembangan terbaru dari pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora, di posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kanza, selamat siang. Ada informasi terbaru apa yang Anda dapatkan siang ini terkait pencarian korban kapal Virgo 8?
9: Udah on screen belum tanya?
10: Selamat siang Lia, hingga hari ini operasi SAR terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan di perairan Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk posko SAR ini dipusatkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara tempat saya melaporkan sekarang adalah posko terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di lokasi ini terdapat sejumlah unsur yang dilibatkan untuk menerima laporan maupun menyajikan informasi dari posko SAR di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, di lokasi ini, di dalam area Terminal Gapura Surya Nusantara, terdapat beberapa unsur, misalnya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dari Bidokes BPI Polda Jatim, kemudian dari Satgas Surabaya, serta dari sejumlah unsur lainnya. Nah, di sini anggota keluarga juga bisa menyaksikan data penumpang yang telah dievakuasi. Berikut juga anggota keluarga bisa melaporkan jika ada anggota keluarganya yang mungkin masih belum tertulis dalam data yang telah dievakuasi. Jadi untuk keluarga, kalau keluarga juga tak bisa, juga saya mengajukan semuanya ada yang melaporkan anggota keluarganya yang masih belum berevakuasi. Data yang saya dapatkan hingga hari ini dari posko SAR yang ada di Banjarmasin, kurang dalam KM di antara. Kepada Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Nanang Sigit, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkait operasi SAR, dan ini juga melibatkan lokasi yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pak Nanang, selamat siang. Ya. Pak Nanang, ini kan belum ada update ya terkait pencarian korban jumlahnya. Bisa ada konfirmasi Pak terkait angka yang tadi saya sebutkan?
11: ya mungkin saya hanya merilis ataupun merilis apa yang ada di Banjarmasin dari posko Banjarmasin Babang. Kondisi untuk terkait yang diselamatkan masih sama ya, belum ada penambahan dan tentunya masih dalam proses pencarian untuk hari ini.
10: Oke, jadi masih belum ada penambahan dan masih terus proses pencarian dilakukan ya. Nah, untuk di wilayah sekitar sini Pak, mungkin ada upaya juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Basarnas?
11: Ya, untuk dari Surabaya sendiri, di samping memang kapal tersebut bertolak dari Tanjung Perak Surabaya ya, tentunya di samping kami juga dari Kantor SAR Surabaya dan potensi SAR yang ada di sini juga melaksanakan dukungan ya, berupa langsung ke mesin menggunakan KSAR Formati maupun HRT 6601.

0: antara pulau Jawa di wilayah Jawa Timur oleh Madura, Lamongan sampai ke Rembang. Kami berkoordinasi dengan para nelayan, rukun nelayan maupun serap atau mereka sope yang ada di wilayah tersebut. Jika mungkin mereka berlayar dan menemukan korban atau menginformasikan kepada kami di kantor SAR Surabaya ataupun posko terpadu yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
1: Jadi potensi SAR dari Surabaya juga dikerahkan ya menuju wilayah Kalimantan Selatan, begitu juga berkoordinasi dengan sejumlah nelayan di sekitar. Nah, Pak Nanang, ada pesan mungkin untuk anggota keluarga yang menyaksikan siaran ini, barangkali juga bisa melakukan laporan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini, Pak?

Baik, kami mengalami kendala komunikasi dengan rekan Kanza Tamarindora di Surabaya. Kita akan mencoba kembali terhubung dengan Kanza. Namun sebelumnya, kita simak informasi sebelum terjadi kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang sempat terdeteksi keluar jalur pelayaran. Pergerakan KM Virgo Transport 8

0: Berdasarkan data yang diterima Remote Base Station, RBS, dan server ICE ITS, KM Virgo bertolak dari Terminal Jamrud Selatan pada 12 September pukul 10 pagi. Stasiun ICE ITS mencatat sinyal terakhir kapal pada pukul 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 12,9 knots. Kemudian data pergerakan kapal berhenti masuk ke sistem setelah sebelumnya KM Virgo Transport 8 sempat terpantau keluar jalur.
1: Bagaimana dengan pola arus, kemudian pola kecepatan angin, arahnya, kemudian tinggi gelombang pada saat kejadian. Tapi memang tercermin di sana ketika menjelang loss of contact itu ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya anomali. Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok begitu. Jadi sehingga dari situ bisa kita analisis sebenarnya. Tapi kalau kita ingin melihat penyebabnya, memang kita perlu terus lebih lanjut ya, dan kita menunggu saja hasil dari investigasi KNKT.
0: Alat monitoring ICE ITS ini sendiri ditempatkan di 15 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan ditempatkan di lokasi terbuka yang menghadap ke arah laut. Pada Senin malam, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyatakan operasi pencarian bawah air pada Senin 14 September 2026 terpaksa ditunda karena kendala cuaca buruk dan keruhnya perairan Laut Jawa. Operasi bawah air direncanakan kembali pada Selasa 15 September 2026 jika kondisi cuaca dan gelombang di lokasi sudah memungkinkan. Operasi SAR bawah air menggunakan drone underwater dan multibeam Eco Sounder milik kapal Kanopus TNI Angkatan Laut.
2: Kemudian dari teman-teman di bawah kendali SRU yang dikoordinir oleh Danlanal dan juga disupervisi langsung oleh Pak Armada RI, nanti akan melaksanakan assessment terhadap kondisi cuaca sehingga apakah memungkinkan unsur-unsur dari teman-teman yang sudah kita siapkan untuk bisa beroperasi di underwater ini bisa diturunkan atau tidak.
0: Tim SAR gabungan menurunkan dua tim penyelam dari Kopaska TNI AL dan Basarnas Special Group atau BSG. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran lahan yang terjadi semakin masif di sejumlah kawasan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, membuat kabut asap semakin tebal. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Kebakaran lahan yang terjadi semakin masif di sejumlah kawasan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, membuat kabut asap semakin tebal. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi. Karhutla juga masih mengepung Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Dalam dua hari terakhir, jumlah titik kebakaran lahan mencapai 41 titik. Sejumlah titik api bahkan belum berhasil ditangani karena lokasinya yang sulit dijangkau.
7: Lokasi kebakaran paling parah terjadi di Desa Budi.

0: Budaya Pampang, Samarinda, dan Desa Budaya Sungai Bawang, Kutai Kartanegara. Kabut asap di dua daerah ini semakin tebal karena luas lahan yang terbakar mencapai 40 hektar. Lokasi titik api yang sukar dijangkau menjadi kendala bagi tim pemadam kebakaran dari BPBD, Dinas Damkar Mat Kota Samarinda, relawan, dan TNI Polri. Dengan menggunakan mesin rumput dan peralatan seadanya, warga sekitar bergotong royong membuat serta membersihkan jalan darurat. Hal ini dilakukan agar mobil pemadam kebakaran bisa lebih mudah masuk jalur permukiman dan menjangkau titik api utama. Selain membuka akses jalan darat, warga juga memanfaatkan perahu untuk memadamkan api dari sisi lain yang berbatasan dengan perairan.
1: Untuk akses ya,
2: pemadam.
1: Mobil pemadam masuk ke dalam sini Pak ya?
2: Iya, karena api di belah sana.
1: Sudah dekat ya?
2: Iya.
1: Ini inisiatif warga Pak ya?
2: Warga,
1: Pak RT dan kelurahan Pak ya?
2: Iya, Pak.
0: Angin kencang juga membuat sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran segera dievakuasi ke tempat yang aman. Beberapa warga yang rumahnya sudah terkepung asap memilih beristirahat di masjid.
1: Iya, kenapa musik? Asapnya sudah ya? Tebal banget ya? Di belakang rumah ya?
3: Iya, rumah saya satu di dalam. Iya, sendirian.
1: Udah, ada berapa orang Bu di sana di dalam rumah?
3: Ada berenang sama anak-anak.
1: Jadi ngungsi semua ya?
3: Jadi kami ngungsi di sini, bapaknya masih ada di sana.
0: Api dan asap kembali menjadi ancaman nyata bagi warga Sampit. Sepanjang Senin 14 September terdeteksi 41 titik kebakaran di wilayah Kota Waringin Timur. Titik api terdiri dari kebakaran baru ataupun api yang merupakan perluasan dari kebakaran sebelumnya. Dari puluhan titik ini, 7 titik diantaranya belum berhasil ditangani. Salah satu kendalanya adalah kondisi medan yang sulit dijangkau petugas. Kebakaran di lahan gambut ini berjarak hanya sekitar 10 meter dari rumah warga. Asap pekat menyelimuti kawasan perumahan membuat mata perih dan pernafasan warga terganggu.
4: Kalau di sini sudah hampir satu minggu ya, lebih ya satu minggu ya, lebih satu minggu.
5: Tapi yang paling besar?
4: Paling besar di ketiga kali.
0: Situasi yang belum terkendali membuat status tanggap darurat Karhutla di Kota Waringin Timur kembali diperpanjang. Masa tanggap darurat yang seharusnya berakhir 15 September diperpanjang selama 15 hari, terhitung mulai 16 hingga 30 September 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: DPP Partai Hanura resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Yogyakarta ini diberikan mandat penuh untuk segera memanaskan mesin partai berbasis kearifan lokal. DPP Partai Hanura kini tengah mengoptimalkan potensi legislator daerah sebagai pilar utama memperkuat jaringan nasional. Agenda restrukturisasi ini ditargetkan rampung pada Oktober hingga November mendatang di seluruh tingkatan kepengurusan Indonesia. Penguatan struktural dari tingkat DPD, DPC hingga PAC ini dilakukan demi menyongsong pemilu 2029 serta memenuhi syarat verifikasi PKPU. Selain itu, para anggota Dewan juga dibekali dengan pembekalan teknis. Melalui pembekalan ini, seluruh kader fraksi Hanura diharapkan mampu menjadi pelopor kebijakan yang pro-rakyat di daerah masing-masing. Kesolidan struktur partai dari pusat hingga daerah menjadi kunci utama Hanura untuk kembali bangkit dan berjaya pada kontestasi politik mendatang.
7: Ini baru awal ya. Baru start kita untuk dari semua akan kita awali dengan konsolidasi seperti kemukakan Pak Ketua UKK. Nomor satu sudah konsolidasi, jangan sampai ada perpecahan di antara kita dulu. Baru nanti kita akan merangkul ke partai-partai lain untuk membangun daerah istimewa Yogyakarta ini khususnya dan menuju pemenangan pemilu yang akan datang. Itu yang akan kita lakukan.
6: Setelah sempat mengalami defisit neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada pertengahan tahun ini, salah satu yang menjadi fondasi ekspor adalah energi. Dalam CNN Indonesia Economic Forum 2026, PLN menegaskan kesiapannya menjaga pasokan listrik untuk mendukung industri berorientasi ekspor.
5: Ekspor Indonesia tengah mengalami transformasi. Hilirisasi produk yang dikirim ke pasar global banyak berasal dari industri.

0: industri pengolahan. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, ekspor industri pengolahan tumbuh 7,16%. Sektor ini juga menyumbang lebih dari 80% dari total ekspor Indonesia. Perubahan struktur ekspor ini membawa kebutuhan baru, yaitu energi dalam jumlah besar dan pasokannya yang harus terjaga.
1: Bahkan sampai dengan tahun 2034.
0: Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozi dalam Indonesia Economic Forum 2026 The Future of Indonesia's Export mengatakan kebutuhan listrik yang andal menjadi salah satu faktor penting bagi industri, khususnya sektor hilirisasi yang berorientasi ekspor.
2: Operasional pembangkit, operasional sistem, operasional penyaluran itu continue 24 jam. Kita ada petugas standby 24 jam yang memastikan bahwa keandalan listrik di industri-industri itu tetap beroperasi selama 24 jam penuh. Kemudian untuk sisi kualitas sendiri, di setiap pelanggan-pelanggan smelter ataupun hilirisasi yang terjadi itu tipe penggunaan listriknya berbeda. Kontinuitas pemakaian listriknya dia butuh waktu 24 jam karena produksi nikel ataupun yang tembaga ataupun emas itu yang diperlukan kontinuitas listrik. Karena sekali kita terganggu keandalannya, terganggu listriknya akan menyebabkan gagal produksi sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk ekspor ataupun kebutuhan domestik.
0: Pemerintah melihat transformasi ini sebagai perubahan penting dalam struktur ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan mengungkapkan produk industri pengolahan kini mendominasi struktur ekspor non-migas Indonesia. Pada 2026, kontribusinya telah mencapai 82%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 79%.
3: Kalau kita lihat struktur ekspor kita, itu pun juga sudah mengalami transformasi yang cukup bagus ya. Jadi 82% tahun ini itu produk-produk kita itu adalah produk dasri hasil industri pengolahan.
0: Pada 2026, ekspor Indonesia disebut masih tumbuh 4,43%. Sementara pada periode Januari-Juli 2026, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Yudi Yudawan. 7 hari pencarian rombongan jurnalis beserta awak kapal belum membuahkan hasil positif. Tim SAR gabungan pada Senin 14 September memutuskan untuk memperpanjang operasi pencarian selama 3 hari ke depan. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap seluruh upaya pencarian selama 7 hari serta mempertimbangkan permintaan keluarga dan pemerintah daerah.
1: Operasi pencarian speedboat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal resmi diperpanjang selama 3 hari. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran selama 7 hari dengan memperluas area pencarian berdasarkan perhitungan pergeseran arus, kondisi cuaca, serta perkembangan hasil pencarian di lapangan. Namun hingga hari ke-7, keberadaan rombongan yang masih dalam pencarian belum ditemukan.
2: Dalam pada kesempatan, karena belum menemukan rekan-rekan kita dan 8 saudara kita yang sampai hari ini belum ditemukan setelah 7 hari, dan sesuai dengan Undang-Undang SAR nomor 29 tahun 2014, di mana waktu pencarian tertera 7 hari, namun dapat diperpanjang atas beberapa sebab, salah satunya atas permintaan keluarga dan juga permintaan dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Banten, kami memohon dan meminta kepada Basarnas, juga meminta dukungan dari Polda Banten, dalam hal ini Polair, juga kepada Lanal Banten, dan seluruh stakeholders yang ada di Provinsi Banten, untuk kiranya dapat melanjutkan operasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Atas dasar itu, pemerintah Provinsi Banten meminta agar operasi tetap dilanjutkan. Perpanjangan 3 hari ini akan menjadi kesempatan bagi tim SAR untuk mengevaluasi kembali seluruh sektor yang telah disisir, sekaligus menentukan arah pencarian berikutnya. Metode pencarian juga masih mengandalkan penyisiran dari laut dan pemantauan dari udara. Namun, pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan visibilitas di lapangan.
3: Tetap kita menggunakan metode menggunakan kapal, ya, termasuk juga pemantauan melalui udara. Semua itu tergantung nanti kondisi cuaca seperti apa. Ya, seperti yang kita lihat bersama beberapa hari ini juga, kemarin di mulai hari kelima, hari keenam, kita terkendala kabut, sehingga di hari keenam yang kita merencanakan untuk penerbangan heli, ternyata heli sudah standby, itu kondisi kabut tidak bisa mungkin untuk diterbangkan.
1: Tim SAR terus menganalisis pergeseran arus dan kemungkinan perpindahan objek dari titik terakhir yang diketahui. Dalam evaluasi hari ke-7, tim juga menyebut pencarian telah menjangkau arah Samudra Hindia, termasuk memperhatikan pergeseran target berdasarkan data arus. 3 hari tambahan ini kini menjadi waktu bagi tim SAR untuk kembali memaksimalkan penyisiran dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang tersedia. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari pencarian jurnalis dan kru kapal di Selat Sunda, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, di Pandeglang, Banten. Dea, dengan penambahan waktu pencarian bagi kru dan juga jurnalis yang hilang di Selat Sunda, adakah perkembangan terkini yang bisa Anda sampaikan pada hari ini, Dea?
4: Baik, selamat siang Yuda. Saat ini saya masih berada di Pandeglang, Banten. Tepatnya adalah di Posko SAR Carita Banten. Tempat atau posko diberikannya posko untuk pencarian 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan juga 1 pemandu. Betul, memang setelah melakukan 7 hari pencarian, kemarin sore dilaksanakan rapat evaluasi oleh tim SAR gabungan yang juga didatangi oleh gubernur dan juga keluarga. Dan memang disampaikan oleh pemerintah setempat serta keluarga, saat ini pencarian ini terus dilaksanakan kembali hingga 3 hari ke depan. Berarti saat ini hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Maka dari itu pelaksanaan akan dilanjutkan hingga hari Kamis di tanggal 17 September 2026. tadi pagi saat kami melakukan konferensi pers dengan salah satu tim dari Basarnas, Bapak Rizky Dwianto, disampaikan bahwa alut yang dikerahkan untuk pencarian hari ini total ada 20 alut dan juga satu heli, masih sama dengan seperti kemarin, heli HR-3604. Namun untuk heli masih akan standby dan masih berada di Bogor saat ini, ATS Bogor, dan akan diturunkan jika memang cuaca memungkinkan begitu. Adapun untuk luas pencarian hari ini masih sama seperti hari-hari kemarin, belum diperluas karena ingin memfokuskan di area yang ada. Dan kemudian luas pencarian total hari ini adalah sekitar 3.962 nautical mile atau mungkin lebih mudahnya adalah 7.337 kilometer persegi. Dan memang sebagai pembanding, kemarin luas area yang dilakukan adalah mencapai 6.649 nautical mile. Adapun dari 20 alut ini kemudian dibagi menjadi 5 sektor pencarian di laut dan juga satu sektor pencarian di udara. Untuk personel sendiri, Yuda, hari ini yang dikerahkan memang lebih banyak daripada kemarin. Hari ini tercatat total personel yang terlibat itu mencapai sekitar 647 orang, di mana dibagi menjadi dua, yaitu 325 personel itu berada pada unsur laut, kemudian 322 personel itu berada di posko begitu. Memang semalam selain setelah melakukan rapat evaluasi, kami tim CNN juga datang ke doa bersama yang dilaksanakan oleh keluarga, warga setempat, dan juga berbagai pihak yang ada di sini untuk mendoakan semoga pencarian segera menemukan hasil. Dan hari ini juga, Yuda, tim CNN Indonesia mengikuti tim psikologi dari Polda Banten untuk melihat bagaimana kondisi keluarga korban saat ini. Tadi pagi kami datang ke rumah Herianto, salah satu rombongan yang ada di kapal Arupa Datu, ya ini adalah pemandu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim psikologi dari Polda Banten dan kami akan bertanya. Selamat siang Bapak Sodik.
5: Selamat siang.
4: Bapak, selama ini kan Polda Banten selalu menyediakan pendampingan psikologi untuk keluarga. Nah, ini pendampingannya bentuknya itu seperti apa Bapak, kalau kami boleh tahu selama 7 hari ini? Dan 8 hari, mohon maaf.
5: Ya, seperti kita memberikan ruang untuk bicara kepada keluarga yang terdampak. Kemudian juga kita fokus kepada kondisi mental pastinya ya, kepada keluarga yang terdampak ya. Kemudian juga ada anak-anak ya. Nah, itu juga lebih concern kami, lebih fokus ke anak-anak karena yang pasti sangat terpukul adalah anak-anak juga ya, terkena dampaknya seperti itu, Mbak. Kemudian juga kita memberikan afirmasi-afirmasi positif.
4: Biasanya apakah tim Polda Banten, tim psikologi Polda Banten datang ke rumah atau memang keluarga korban yang datang ke posko ini, Bapak?
5: Ya, kita untuk pelayanan mobile, tadi juga kita sudah melaksanakan home visit. Dari kemarin juga kita melaksanakan home visit ya untuk ABK, kemudian tour guide ya. Ya, kita sudah home visit, melaksanakan home visit. Sudah. Kalau misalkan nanti keluarga korban juga datang ke lokasi, juga kita membuka ruang untuk mereka untuk berbicara atau ngobrol. Kemudian kita memberikan afirmasi atau stimulus yang membuat mereka merasa nyaman. Tapi itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tetapi kita tetap monitoring untuk kesehatan mental, lebih fokus seperti itu.
4: Untuk pendekatan dengan anak sendiri seperti apa Bapak? Karena memang kami sempat bertemu kemarin dengan anak dari Bapak Herianto dan memang cukup kesulitan atas situasi yang ada begitu.
5: Ya, kalau anak ini kan kita lebih fokus lagi ya Mbak ya, karena anak itu dalam regulasi emosi masih belum bisa terkontrol dengan baik. Jadi kita tidak akan membahas peristiwa yang terjadi atau membuat luka itu terbuka gitu ya Mbak ya. Jadi kita lebih fokus seperti perkenalan, ya kayak hobi, kemudian juga dia cita-citanya seperti apa. Kemudian ya pastinya kita membuat anak tersebut bukan lupa ya, tapi ya mengalihkan sementara ya, karena pasti itu tidak akan bisa dilupakan, tapi mengalihkan sementara supaya ke depan anak ini lebih fokus untuk mengerjakan atau melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti itu.
4: Kemudian izin pertanyaan terakhir Bapak, ini kan pencarian dilaksanakan hingga hari Kamis diperpanjang. Kedepannya apa rencana dari tim pendampingan psikologi ini untuk keluarga Bapak?
5: Ya, kami tetap sama mendampingi ya dari hari pertama sampai nanti memang berakhirnya operasi, kita tetap mendampingi keluarga ya yang membutuhkan dukungan psikologi dari kami. Kita membuka ruang supaya ya mereka merasakan kehadiran pemerintah, kepedulian pemerintah, kepedulian kepolisian juga. Jadi ya kita tetap melaksanakan hal seperti itu.
4: Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat melanjutkan kegiatan. Baik, seperti yang sudah disampaikan Yuda bahwa saat ini memang terus dilakukan pendampingan psikologis untuk warga, bahwa bahkan kemarin Gubernur Andrasoni juga menyampaikan pada saat konferensi pers bahwa memang keluarga adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan di posko pencarian ini, karena memang mereka adalah orang yang paling terdampak dan paling merasakan dari situasi yang terjadi ini begitu. Kemudian juga kami ingin mengupdate informasi yang telah disampaikan pada konferensi pers semalam bahwa saat ini memang hasil penemuan itu masih nihil. Memang beberapa hari ini terdapat barang-barang yang ditemukan seperti life jacket, kemudian ada terpal dan juga galon serta jerigen minyak. Namun semua hal tersebut dipastikan dan dikonfirmasi bukan milik kapal Arupa Datu 1. Namun juga semalam Polda Banten sempat menyampaikan bahwa terdapat temuan lain, yaitu temuan jenazah. Yang pertama adalah jenazah pertama ditemukan di sekitar muara Sungai Kali Teratai, Banten, itu sekitar 2 hari atau mungkin berarti 3 hari lalu. Namun itu sudah dipastikan bahwa bukan milik salah satu rombongan kapal Arupa Datu. Namun terdapat temuan satu jenazah lain yang ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Dan identitas jenazah tersebut masih dalam proses pemeriksaan DNA oleh Polda Banten. Dan saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut apakah terkait identitas dari jenazah tersebut. Adapun identitasnya adalah berjenis kelamin laki-laki, kemudian memiliki tinggi sekitar 165 cm dan kemudian berusia di atas 50 tahun. Sehingga kami masih menunggu konfirmasi dari Polda Banten apakah jenazah yang ditemukan, maksud kami adalah identitas dari jenazah korban tersebut. Kembali ke Anda, Yudi.
0: Nana melaporkan langsung dari Pandeglang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Di tengah pencarian 8 orang yang hilang kontak dari speedboat Arupa Datu 1, 2 temuan jenazah di wilayah berbeda turut menjadi perhatian. Satu jenazah ditemukan di wilayah Banten, sementara temuan lainnya berasal dari Pulau Enggano, Bengkulu. Jenazah pertama ditemukan pada 11 September 2026 di sekitar muara Sungai Kali Teratai, Kramat Watu, Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan data primer, Polda Banten memastikan jenazah tersebut bukan bagian dari 8 orang di speedboat Arupa Datu 1. Sementara itu, jenazah lain ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Jenazah telah dievakuasi ke Polda Bengkulu dan menjalani otopsi.
6: Mayat tersebut sudah dievakuasi dari Pulau Enggano menggunakan pesawat ke Polda Bengkulu dan hari ini sudah dilaksanakan otopsi. Kita menunggu pencocokan DNA yang sudah diambil dari keluarga teman-teman yang hilang kontak. Kita akan melakukan pencocokan.
0: Pencarian speedboat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal kembali dilakukan melalui udara. Tim CNN Indonesia berkesempatan mengikuti langsung proses penyisiran melalui udara.
4: Pada pencarian hari ke-7, 5 jurnalis yang hilang pada saat menaiki speedboat Arupa Datu bersama awak kapal dan juga pemandu. Kali ini tim CNN Indonesia akan ikut Basarnas menaiki heli Rescue 3604 dan kami akan bertolak dari lapangan Jenderal Pandeglang. Hari ini kita akan mencari dan melakukan pemantauan melalui udara yang nanti luas pencariannya adalah 2063 nautical mile persegi. Dan kami akan berangkat bersama 3 penerbang dan juga kru-kru lainnya. Sekarang kami akan mencoba naik dalam heli tersebut.
7: Dari atas helikopter, tim SAR melakukan penyisiran dengan mengikuti koordinat dan pola pencarian yang telah ditentukan SMC Basarnas. Pada pencarian hari ke-7, helikopter bergerak ke arah barat menuju Gunung Anak Rakatau, kemudian bergeser ke arah selatan. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, visibilitas pada pencarian hari ke-7 lebih baik. Dari ketinggian penerbangan, jarak pandang mencapai sekitar 3 km, sehingga pengamatan ke arah permukaan laut lebih optimal. Meski begitu, pencarian yang dilaksanakan belum membuahkan hasil.
8: Untuk pelaksanaan hari ini kurang lebih di 2 jam pencarian. Alhamdulillah terlaksana aman dan lancar. Namun dari kegiatan pencarian yang kita laksanakan masih belum mendapatkan hasil yang positif. Kita tadi ke arah barat menuju Krakatau, kemudian ke selatan Krakatau. Sesuai koordinat yang sudah disiapkan oleh SMC, ke selatan kita membuat pola pattern selatan ke sisi agak utara. Kemudian kita laksanakan bolak-balik, bergeser dari satu titik ke titik lain.
7: Hingga pencarian hari ketujuh belum ada hasil positif yang dapat memastikan keberadaan Arupa Datu 1 dan 8 orang di dalamnya. Tim SAR gabungan dan berbagai instansi terkait masih mengevaluasi akan ada atau tidaknya perpanjangan operasi selanjutnya. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang.
0: Tren fotobooth menjadi peluang sumber cuan baru, salah satunya Resip Fotobooth yang hadir dengan konsep portable. Sesaat lagi di CNN Indonesia yang sama.
9: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan.

0: Otoritas Militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Pembangunan ruang publik yang mudah terakses dengan transportasi umum semakin dikembangkan di DKI Jakarta, salah satunya oleh MRT Jakarta melalui placemaking. Bagaimana pengalaman para penggunanya? Berikut liputan selengkapnya.
3: Bagi sebagian orang, perjalanan dengan transportasi umum tidak berhenti ketika tiba di stasiun tujuan. Akbar misalnya. Ia menggunakan moda transportasi MRT untuk mengantarkannya bertemu komunitas hobi.
4: Halo, aku Akbar, tinggal di Jakarta udah 8 tahun, asalnya dari Surabaya. Sebenarnya cukup fleksibel sih, cuman Transum itu ngebantu banget. Karena kalau di orang yang lari seperti aku, high mileage, itu cukup boring kalau larinya di tempat yang itu doang. Jadi kadang-kadang itu larinya cukup random, nggak cuman di Senayan doang, kadang-kadang juga ke Monas, kadang-kadang kemana-mana. Nah, mobilitas antar lari itu kadang-kadang ketika udah sampai jarak yang diinginkan, misalkan 15 kilo, itu kadang-kadang baliknya juga malas ya, udah capek segala macamnya. Terus kadang-kadang, apalagi kalau misalkan aku sebagai pelari kantoran ya, jadi harus on time juga buat ngantor, itu kebantu banget. Dan perlu banget adanya transportasi umum, yang terutama yang reliable ya. Sebenarnya yang salah satu jadi faktor utama komunitas lari itu kan lokasi akses untuk lari ya. Sementara akses ruang terbuka hijau yang cukup memadai untuk berlari itu kan masih terfokus di Senayan ya. Belum banyak titik-titik lain itu yang terbentuk gitu untuk bisa teman-teman bisa lari, bisa beraktivitas di luar itu dengan baik.
3: Selain Akbar, ada pula cerita Dina. Di jam makan siang, kawasan yang terhubung dengan MRT menjadi ruang sehari-hari bagi Dina.
5: Halo, namaku Dina. Aku aslinya dari Bali, cuman udah 6 tahun ini di Jakarta. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini aku lagi bawa tim aku makan ke Blok M dari daerah kantor. Aku naik MRT hari ini dari Istora Mandiri sampai ke Blok M BCA. Karena kebetulan aku ngekos juga di dekat kantor yang sangat accessible ke MRT, jadi almost everyday pakai MRT juga. Sebenarnya membantu banget, cuman emang beberapa stopnya gitu ya, belum integrated sama moda transportasi lain. Jadi misalnya kalau kita mau main ke satu daerah, misalnya bisa naik MRT, tapi dari stasiunnya misalnya masih harus pakai ojek online lagi ke tempat mainnya, kayak gitu.
3: Akbar dan Dina menjadi contoh bagaimana masyarakat membutuhkan ruang publik yang mudah diakses. Ruang ini bisa hadir karena adanya kawasan berorientasi transit. Inilah placemaking, perancangan dan pengelolaan ruang ketiga yang mengutamakan kemudahan akses, kenyamanan, kegiatan, dan interaksi manusia. Proyek seperti ini terus dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta sebagai operator transportasi umum. Artinya, setiap stasiun MRT dihubungkan langsung dengan ruang publik. Blok M di Jakarta Selatan misalnya, yang menjadi proyek percontohan placemaking. Di dalam kawasannya terdapat ruang terbuka hijau, taman baca, kios kuliner, dan produk kreatif, hingga adanya event dan aktivasi dari berbagai korporasi dan komunitas. Placemaking dilihat mampu meningkatkan nilai ekonomi di kawasan sekitarnya.
6: Nah, di situ pasti ada transaksi kan mas ya, orang belanja sneaker, belanja fashion, dan lain-lain. Tapi jangan lupa di luar festivalnya sendiri, orang mungkin kuliner tuh di toko-toko yang di sekitar festivalnya. Mungkin juga bahkan ada orang yang datang dari luar kota, mereka bela-belain staying up di hotel di sana. Jadi kita nyebutnya multiplier efeknya itu bisa berkali-kali lipat mas. Nah ini sebetulnya ada penelitiannya mas di Stanford ya, Stanford University. Itu mereka bilang di saat ada kegiatan ekonomi kreatif, atau biasanya sebutnya MICE ya. Ada kegiatan MICE atau ekonomi kreatif, multiplier efek itu bisa sampai 4-5 kali mas dari nilai ekonomi di kegiatannya sendiri. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu 10 miliar, sebetulnya multiplier efeknya itu bisa sampai 40-50 miliar mas.
3: Di Blok M, stasiun MRT yang awalnya mencatat 400 orang per hari, kini meningkat menjadi 40 hingga 90 ribu penumpang. MRT Jakarta memiliki 9 proyek kawasan berorientasi transit di Jakarta yang diharapkan dapat berkembang sepesan area Blok M. Di antaranya ada Lebak Bulus, Fatmawati, Istora Mandiri, hingga Duku Atas dan Kota Tua.
7: Di tempat seperti ini, fungsi TOD itu bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang setelah turun dari kereta. Di satu tempat ada yang membaca, menikmati kuliner, bahkan juga berkomunitas. Untuk itu, pembangunan transportasi harus diiringi dengan pembangunan ruang yang bisa menjadikan alasan bagi orang untuk tinggal dan menetap. Jadi ruang publik yang bermanfaat. Medemas, Jakarta.
2: Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan favorit dari warga. Salah satunya bagi warga di Kulon Progo yang berubah pisang kepok muda menjadi keripik pisang dengan berbagai varian rasa dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga. Di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023. Sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memajang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Yang suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Mengabadikan momen dengan menggunakan foto booth adalah suatu pilihan ketika kita mengunjungi suatu tempat. Nah, ini menjadi ladang cuan bagi sejumlah pengusaha untuk menciptakan sumber cuan baru, salah satunya dengan resip foto booth yang hadir dengan konsep portable.
6: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah photobooth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resip photobooth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photobooth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4-5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8-12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
7: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200-400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30-70%. Hanya yang paling banyak kita pastinya Malaysia gitu. Malaysia, terus Thailand juga ada, Singapura, Brunei. Untuk yang paling jauh sih, alhamdulillah udah sampai Australia sih, Kak.
6: Bagi pelaku usaha, photobooth bukan hanya sekedar menjual foto. Penyedia jasa sewa resip photobooth ini menerapkan tarif mulai dari Rp300.000-500.000 per jam. Ada pula paket harian sekitar Rp750.000 hingga paket bulanan sekitar 5-6 juta rupiah.
8: awal-awal pasti bingung ya, gimana strateginya biar kita nggak nunggunya lama. Karena anak Gen Z kan minusnya itu ya, nggak mau nunggu lama. Jadi awal-awal kita nunggu, berbayar per orang yang datang tuh 5.000. Lama nih, kayaknya nggak balik nih, sempat mau menyerah. Akhirnya kita coba merubah strategi marketingnya dengan memasarkannya melalui owner cafe atau tempat, atau langsung ke event, ke panitia eventnya. Akhirnya kita coba buat plottingan harga, sewa per jam, sewa per hari, per bulan, gitu ya kan. Akhirnya ya dari situ cepet lah akhirnya dapat.
6: Resep photobooth biasanya ditempatkan di berbagai kegiatan. Nama tempat atau nama event juga bisa ditampilkan pada frame foto.
9: Cetak. 1, 2, 3. Wah, cepat sekali. Dalam hitungan detik, sebuah momen bisa menjadi foto fisik yang langsung dibawa pulang. Nah, photobooth kini tak lagi identik dengan mesin besar dan dekorasi yang memenuhi ruangan. Bermodal perangkat yang relatif ringkas seperti tablet, printer, dan box, bisnis ini menawarkan peluang baru bagi pelaku bisnis. Oh iya, bisa diunduh juga, terus langsung diupload ke media sosial.
10: Karena penasaran aja sih, Kak. Karena udah sebelumnya kan berbayar terus agak pricey. Sini kebetulan dapat bonus makan plus dapat ini foto, jadi nyoba aja.
6: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa photobooth. Salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, photobooth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15.000 sampai Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
11: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih Kak. Kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih Kak gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih Kak. Soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu Kak. Bisa cari sendiri efeknya gitu.
6: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template photobooth di Jalan Tunjungan.
11: Karena FOMO aja sih, lebih tepatnya. Kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
12: Lagi rame yang kayak gini gitu.
13: Ini kalian bakal pajang atau dibuang aja nanti?
12: Dipajang, ya? Karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
6: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis photobooth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP. Dari mesin photobooth yang portable hingga layanan photobooth di pinggir jalan, bisnis ini menunjukkan bahwa peluang tidak selalu datang dari produk yang kompleks. Kreativitas dan kemampuan membaca tren jadi modal penting untuk menangkap peluang sehingga menjadikannya super cuan. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Topeng Coka Iba dengan iringan tabuhan rebana dan lantunan zikir menghidupkan suasana kampung di Halmahera Tengah, Maluku Utara setiap tahun. Tradisi unik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi Fanten dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Tarian Coka Iba menjadi atraksi paling menarik perhatian di Desa Kibai, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Minggu sore 13 September 2026. Para penari mengenakan topeng khas Coka Iba sambil berjalan dan menari menuju lokasi Fanten. Gerakan tarian ini diiringi tabuhan rebana serta syair-syair pujian dan salawat sebagai rangkaian perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coka Iba atau topeng setan ini simbol bahwa jin dan setan pun merasakan kebahagiaan saat kelahiran sang nabi. Kegiatan Fanten ini rutin digelar masyarakat setiap tahun sebagai bagian dari tradisi menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Sebelum acara dimulai, para wanita yang biasa disebut pasukan saldadu mengenakan pakaian berwarna pink dan berjalan mengelilingi kampung. Kegiatan Fanten ini pun berlanjut hingga malam dan bahkan sampai pagi hari dengan zikir, sarafal anam atau barzanji, serta tabuhan rebana yang dimainkan para peserta Fanten.
14: Kami mengharap apa sampaikan kepada generasi ke generasi ke depan lebih mempertahankan tentang adat istiadat ini karena menjadi budaya arif lokal. Oleh karena itu, leluhur pada zaman itu sampaikan kepada kami, tolong jaga amanat ini di generasi ke depan. Lebih jaga lagi.
6: Suara zikir dan salawat yang terus berkumandang menjadi bagian penting dalam rangkaian tradisi ini. Bagi masyarakat Kipai, Fanten bukan sekadar sebuah perayaan, melainkan momen untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan kebersamaan, sekaligus mengingat kembali nilai-nilai keislaman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
5: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Jeritan para penggemar mengiringi kedatangan Lisa Blackpink di Festival Film Internasional Toronto. Kali ini Lisa bukan datang untuk konser, melainkan menghadiri penayangan perdana film dokumenter tentang perjalanan karir solonya. Senyum sapaan dan tanda tangan Lisa langsung membuat suasana karpet merah Festival Film Internasional Toronto riuh. Bintang K-pop asal Thailand itu menghadiri penayangan perdana dokumenter terbarunya, Always Lalisa. Film ini merekam satu tahun penting dalam karir Lisa saat ia mencoba berdiri sendiri di luar aktivitas Blackpink. Perjalanannya mencakup peluncuran album solo Alter Ego, debut akting dalam serial The White Lotus, hingga persiapan tampil sendiri di panggung Coachella. Always Lalisa mulai tayang di bioskop secara global pada 12 Oktober.
1: So I basically lived in Korea for 2 years off and on in that world, profiling those characters and those subjects, and I really got to learn a lot about the, it's a very esoteric world. The rules are very specific, and if you don't know much about that universe, you can't just guess, oh, this is what it's like to be a K-pop idol. So
0: pencinta King Nasar merapat. Ada kabar mengembirakan setelah hampir satu tahun tidak mengeluarkan karya terbarunya. Ia baru saja mengeluarkan single terbarunya yang bertajuk Astaga Naga. Sementara itu gebrakan dibuat oleh The Virgin, kini mereka mencoba peruntungan dengan mengeluarkan single Gila Dangdut yang bergenre popdut. Informasi musik ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Udawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Jelang konser tunggalnya yang akan diadakan pada 7 November mendatang, nyanyi dangdut yang biasa dipanggil King Nasar baru saja merilis single sekaligus musik video terbarunya yang berjudul Astaga Naga. Dengan karakter vokal Nasar yang khas, unik dan penuh warna, lagu ini bercerita tentang seseorang yang dibuat bingung oleh sikap pasangannya yang plin-plan alias tidak konsisten. Pada single terbarunya ini, Nasar kembali menggaet Pasha Ungu untuk bekerja sama dalam menciptakan lagu Astaga Naga. Hadirnya single terbaru King Nasar ini tentu menjadi pelipur dahaga bagi penggemarnya pada karya sang raja dangdut. Astaga.

0: Ada kejutan dari The Virgin yang biasa membawakan genre pop rock. Kali ini The Virgin mencoba peruntungan di genre rock dut.
1: Sekarang lagi musimnya dangdut-dangdut lagi.
0: Ya, genre rock dut. Mita dan Dara keluar dari zona nyaman mereka dengan merilis single Gila Dangdut. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang awalnya tidak menyukai musik dangdut, namun seiring berjalannya waktu, ia berbalik menyukainya dan mengajak orang-orang untuk bergoyang bersama.
1: Semuanya gila dangdut, semua serba dangdut.
0: Dengan rilisnya eksperimen baru The Virgin ini, makin memperkaya hasanah musik dangdut di tanah air.

0: Lokasi kebakaran paling parah terjadi di Desa Budaya Pampang Samarinda dan Desa Budaya Sungai Bawang Kutai Kartanegara. Kabut asap di dua daerah ini semakin tebal karena luas lahan yang terbakar mencapai 40 hektar. Lokasi titik api yang sukar dijangkau menjadi kendala bagi tim pemadam kebakaran dari BPBD, Dinas Damkarmat Kota Samarinda, relawan dan TNI Polri. Dengan menggunakan mesin rumput dan peralatan seadanya, warga sekitar bergotong royong membuat serta membersihkan jalan darurat. Hal ini dilakukan agar mobil pemadam kebakaran bisa lebih mudah masuk jalur permukiman dan menjangkau titik api utama. Selain membuka akses jalan darat, warga juga memanfaatkan perahu untuk memadamkan api dari sisi lain yang berbatasan dengan perairan.
1: Untuk akses ya,
2: kalau pemadam,
1: mobil pemadam masuk ke dalam sini Pak ya?
2: Iya, karena api di belah sana.
1: Sudah dekat ya?
2: Iya.
1: Nah, ini inisiatif warga Pak ya?
2: Inisiatif warga,
1: Pak RT dan Pak. Pak RT, Pak RT dan Kelurahan Pak ya?
2: Iya, Pak.
0: Angin kencang juga membuat sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran segera dievakuasi ke tempat yang aman. Beberapa warga yang rumahnya sudah terkepung asap memilih beristirahat di masjid.
1: Iya, kenapa musik? Asapnya sudah ya?
3: Tebal banget, Pak.
1: Tebal banget ya? Di belakang rumah ya?
3: Iya, rumah saya satu di dalam. Iya, sendirian.
1: Udah. Ada berapa orang, Bu, di sana di dalam rumah?
3: Ada berenang sama anak-anak.
1: Jadi ngungsi semua ya?
3: Jadi kami ngungsi di sini, bapaknya masih ada di sana.
0: Api dan asap kembali menjadi ancaman nyata bagi warga Sampit. Sepanjang Senin 14 September terdeteksi 41 titik kebakaran di wilayah Kota Waringin Timur. Titik api terdiri dari kebakaran baru ataupun api yang merupakan perluasan dari kebakaran sebelumnya. Dari puluhan titik ini, 7 titik diantaranya belum berhasil ditangani. Salah satu kendalanya adalah kondisi medan yang sulit dijangkau petugas. Kebakaran di lahan gambut ini berjarak hanya sekitar 10 meter dari rumah warga. Asap pekat menyelimuti kawasan perumahan membuat mata perih dan pernafasan warga terganggu.
4: Kalau di sini sudah hampir satu minggu ya, lebih ya, satu minggu ya. Lebih satu minggu.
5: Tapi yang paling besar?
4: Paling besar di
6: ketiga kali ini.
4: Ketiga kali.
0: Situasi yang belum terkendali membuat status tanggap darurat Karhutla di Kota Waringin Timur kembali diperpanjang. Masa tanggap darurat yang seharusnya berakhir 15 September diperpanjang selama 15 hari, terhitung mulai 16 hingga 30 September 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. KPK menyita 20 koper berisi uang ratusan miliar saat operasi tangkap tangan Dirjen Kementerian ATR BPN. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Fad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fad yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar ini diduga jadi orang kepercayaan menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 17 orang, diantaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Dan selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah dan baru saja dikonfirmasi KPK totalnya senilai 106,3 miliar rupiah.
1: Tim mengamankan sejumlah 17 orang. Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
0: Operasi tangkap tangan ke-20 KPK di tahun ini menjerat Dirjen Kementerian ATR BPN serta beberapa pejabat di ATR BPN, politikus Golkar hingga ex-Bupati Kebumen. Kasus ini diduga berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor dan kasus ini baru terungkap setelah KPK melakukan pengembangan. Lalu apakah mafia tanah ini hanya cukup menjerat Dirjen di tubuh Kementerian ataukah ada pihak-pihak lainnya yang ikut terseret? Untuk mengelaborasinya sudah bersama kami Hipnu Nugroho, Guru Besar Universitas Jenderal Sudirman. Namun sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi juru bicara KPK namun belum bisa memenuhi dialog pada malam hari ini. Saya langsung sapa, selamat malam Pak Hipnu.
2: Selamat malam Mbak Diana.
0: Pak Hipnu, tadi sebenarnya sekitar pukul 7 begitu ya KPK sudah melakukan konferensi pers, memberikan sejumlah keterangan terkait kasus ini dan ada satu hal menarik yang saya soroti, yakni ada 4 orang yang merupakan pihak swasta dan diduga merupakan orang kepercayaan menteri itu ikut ditetapkan sebagai tersangka. Ada 8 tersangka. Saya meminta Anda komentari dulu soal itu.
2: Ya, begini Mbak Diana, kalau melihat kasus yang terjadi itu seperti modus-modus OTT lainnya. Mm-hmm. Yaitu apa? Ada kaitannya dengan pengurusan izin. Berarti dugaan sementara adanya kaitannya delik suap. Delik suap itu ada pemberi, ada penerima. Nah, di antara pemberi dan penerima itu Mbak Diana, tampaknya ada perantara tadi yang menjadikan bahwa ada suatu sukses antara pemberi dan penerima dalam suatu pengizinan apa namanya itu izin hak guna bangunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat angka uang yang ditemukan banyak sekali, tampaknya itu terkait dengan gratifikasi, yaitu pasal 12B besar. Nah, dua model tindak pidana ini, kan dalam satu jenis tindak pidana korupsi kan ada 7. Dari 7, kaitannya ke uang negara, nggak mungkin. Kalau uang negara itu biasanya kaitannya dengan pengembangan suatu kasus. Kemudian kasus penyuapan itu sangat terjadi di kasus-kasus OTT. Pemerasan juga kasus-kasus OTT. Gratifikasi dengan demikian. Dengan demikian, subjek-subjek hukum yang sudah ditemukan itu bisa dikualifikasi antara swasta, yaitu pemberi, dan penyelenggara negara adalah penerima. Itu diantaranya adalah kepala kantor dan dirjen tadi. Di situ Mbak bisa dipetakan dari kasus ini sehingga tampaknya mudah untuk membuktikan. Apalagi ini kasus OTT. Apa itu OTT? Itu ada 4 terminologi. Sedang melakukan tindak pidana, sesaat melakukan tindak pidana, sesaat diserukan tindak pidana, sesaat kemudian ditemukan benda, bahwa benda itu ada terkait tindak pidana. Nah, benda-benda itu yang saya kira KPK harus mengembangkan, itu milik siapa saja? Apakah hanya 17 orang itu? Apakah orang-orang lain? Nah, karena benda itu yang akan menuntun bahwa sebetulnya siapa pelaku tindak pidana. Itu Mbak Diana kira-kira.
0: Ini artinya bahwa Anda meminta KPK juga untuk membuka pintu selebar mungkin untuk pihak-pihak terkait termasuk mungkin atasan tertinggi yakni Menteri ATR BPN, begitu maksud Anda?

0: kalau kita kualifikasi dalam pasal 1 butir 40 huruf 4 angka 4. Gitu Mbak Diana.
1: Oke, Pak Hipnu, ini kan artinya dari 17 orang, saya koreksi ada 19 orang yang diamankan oleh KPK tadi menurut Pak Budi Prasetyo, juru bicara KPK, tapi 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Saya agak rincikan sedikit, ini ada Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan juga Ruang dari Kementerian ATR BPN, kemudian ada Kakantah Kabupaten Bogor. Nah, ini pihak swastanya ini ada Dirut Subarekon, ada pihak swastanya tadi yang saya katakan ada sejumlah orang kepercayaan menteri. Menurut Anda dalam waktu dekat akan bertambahkah tersangkanya melihat Anda menyatakan ini kan uang sudah ditemukan, barang buktinya sudah jelas, berkoper-koper sudah diamankan. Artinya kalau follow the money artinya akan bermuara pada orang-orang ataupun yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru begitu ya Pak Hipnu?
0: Ya harusnya seperti itu, harusnya seperti itu. Apalagi kayaknya ini ada suatu permufakatan. Nah ini nanti Mbak Diana, mudah-mudahan juga bisa KPK menemukan permufakatan. Karena ini ada subjek penyelenggara negara, ada perantara penyelenggara negara, ada pihak swasta. Sehingga dalam perantara negara, perantara kasus ini dalam rangka untuk mengegolkan adanya HGB tadi. Nah, dalam seperti itu tampaknya kita harus juga tahu kalau memang itu ada permufakatan, siapa aktor intelektualnya. Kan itu. Siapa pelaku utamanya. Adakah pelaku utamanya? Apakah hanya ujuk-ujuk ada suatu pihak penerima pemberi? Saya kira apa agak sulit ya. Karena ini kan melihat suatu lahan, suatu perizinan. Dibutuhkan adanya kebijakan, putusan pimpinan lembaga yang bersangkutan. Disitulah KPK harus mengejar ke sana dari benda tadi, saya katakan tadi, di saat kemudian ditemukan benda yang terkait tidak pidana yang menyebut pada orangnya. Itulah sebagai bentuk esensi OTT.
1: Oke, Pak Hipnu, saya mau beralih ke konstruksi kasus. Kalau bicara soal konstruksi kasus kan kita lihat sebenarnya modusnya sudah modus lama begitu, bukan modus baru, yakni permintaan uang untuk mengurus izin. Di sini adalah izin HGB di Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan pihak swasta yakni pihak Sumarekon. Menurut Anda reformasi agraria, digitalisasi ini kan sebenarnya sudah lama digaungkan ya Pak di Kementerian ATR BPN dan juga kementerian lainnya. Tapi kenapa ya Pak masih ada celah-celah seperti ini, broker-broker, perantara-perantara yang masih jadi siluman begitu?
0: Ya kalau kita melihat, saya kebetulan dosen anti korupsi Mbak. Pendekatan itu masih pendekatan administratif Mbak, hanya slogan. Coba kalau di ATR BPN itu suatu lembaga pertanyaan yang pertama kali slogan anti korupsi, WBK, WB dan sebagainya, itu yang pertama kali. Ini karena pelayanan publik. Dari setiap kantor lembaga yang terkait pelayanan publik, konsep-konsep anti korupsi, WBK, WBT itu sudah ada sebetulnya. Nah, dalam hal konsep pendekatan strategis pemberantasan tidak pidana korupsi itu berhasil dalam arti format, tapi tidak berhasil dalam arti materi. Nah, disitulah yang sekarang dalam konsep formal di lembaga, semua lembaga itu ada anti korupsi, gratifikasi, ada semua. Apalagi pelayanan publik, SIM, STNK, BPN, pelayanan masyarakat itu ada semua. Pertanyaannya, apakah pelayanan sebagai bentuk pendekatan formal tadi sudah juga dilakukan pendekatan material? Nah, disinilah yang saya kira tanggung jawab bersama, kementerian bersama, untuk bahwa apa yang diucapkan dalam banner, apa yang diucapkan dalam lembaga, itu betul-betul tidak lanjuti dalam suatu tindakan nyata. Di sini tampaknya yang masih belum. Karena gini Mbak, kalau kita lihat kasus-kasus MCP ya, monitoring repression korupsi, itu di tingkat kabupaten, itu juga sama. Coba kalau kita lihat daerah-daerah, itu nilai anti korupsinya tinggi. Pertanyaannya, kenapa ada OTT? Kenapa ditemukan OTT? Kan nggak nyambung. Artinya memang kayaknya di dalam negara ini, dalam konsep pencegahan dan penindakan itu harus linear. Ketika pencegahannya sudah bagus, harusnya tidak ada OTT. Harusnya tidak ada, bukan perbuatan melawan hukum. Tapi tidak. Begitu Pak Gilbert.
1: Oke, terakhir Pak Hipnu, rasa-rasanya bukan hanya bola saja ada kasus hat-trick begitu ya, tapi kali ini ada pasien yang hat-trick juga, yakni ada Fad Arafik yang sudah 3 kali jadi pasien KPK, ada di suap DPID waktu itu, kemudian ada kasus proyek Al-Quran, dan kali ini terjaring lagi di ATR BPN. Menurut Anda sebenarnya memang hukum untuk para koruptor itu kurang kurang kuatkah sehingga ada yang berkali-kali jadi pasien KPK seperti Fad Arafik ini?
0: Ya, makanya sekarang kita mencoba lembaga penegak hukum, apakah itu penyidik, apakah itu penuntut umum, atau ke pengadilan. Saya kira kuncinya adalah lembaga pengadilan. Coba menuntut, memutus apa yang ditemukan dalam surat dakwaan. Kalau tuntutan 20, putus 20. Kalau tuntutan

0: 15 untuk 15. Jangan separuhnya, kadang-kadang sepertiganya. Nah, disinilah yang kadang-kadang makanya dalam konteks penindakan tindak pidana korupsi tidak menunjukkan efek jera karena hukumannya semakin ringan. Itulah yang terjadi, Mbak. Coba, Mbak Diana, kita lihat sekarang ini, kita lihat hukumannya itu tidak lebih hanya 2, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Nggak ada 10 tahun. Coba, kita kalau kita berpikir zamannya Artijo Alkausar, wah, sudah takut semua, Mbak, untuk melakukan seperti itu. Nah, disinilah saya kira memang perlu apa ya penegak hukum yang berani, yang bermental kuat untuk melakukan tindakan yang memang arahnya ke pembalasan. Karena KUHP kita itu arahnya ke restoratif, bahkan rehabilitatif. Nah, kita dalam korupsi ini pembalasan. Pembalasan dalam mereka menimbulkan efek jera. Kira-kira itu, Mbak Dian.
1: Baik, kita butuhkan Pak Artijo-Artijo lainnya begitu ya. Para penegak hukum harus bisa meneladani value beliau sehingga ini koruptor tidak ada lagi yang hat-trick seperti Fat Arafik ya di kasus ini. Terima kasih Pak Hipnu telah berbagi pandangan Anda. Guru Besar dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Dan informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Tim SAR gabungan memperluas pencarian 5 jurnalis dan 3 ABK Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda. Sebanyak 20 kapal diberangkatkan untuk menyisir sejumlah wilayah yang jadi titik pencarian.
1: Memasuki hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan 8 kru kapal Arupa Datu 1 yang hilang sejak 7 September 2026. Area pencarian diperluas hingga 3.962 mil laut. Tim SAR gabungan mengerahkan 20 kapal yang dibagi dalam 6 sektor. Total 647 personel dilibatkan dalam operasi pencarian. Mereka melakukan penyisiran perairan dan memantau sejumlah titik. Pencarian hari ke-8 difokuskan di sektor X. Sektor ini menjadi perhatian karena sejumlah barang diduga berkaitan dengan para jurnalis. Tim SAR memperluas penyisiran dengan membagi kapal ke sejumlah titik. Setiap kapal melakukan pencarian sesuai sektor yang ditentukan. Kondisi perairan dan luasnya area pencarian menjadi tantangan. Operasi tetap dilakukan untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 ABK yang masih hilang.
2: Karena memang sebetulnya untuk pencarian visual udara, kemarin dengan HR-3604 kita sudah melaksanakan penyisiran di seluruh area. Dengan kurang lebih kemarin penerbangan selama 2 jam. Dan untuk informasi dari kru heli, itu memang tidak ada tanda-tanda diketemukan, hanya pada saat kemarin melaksanakan pencarian itu hanya menemukan dari atas heli itu terpal yang berwarna oranye.
1: Pencarian terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang terlibat. Pencarian 8 kru Arupa Datu 1 masih berlangsung. Tim SAR terus menyisir kawasan perairan Selat Sunda. Adi Masda, Banten.
0: Informasi lainnya, Menteri Kehutanan mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan. Sementara itu di Jambi, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka pembakaran hutan dan juga lahan.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur. Pengumuman disampaikan setelah Raja Juli melakukan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Senin siang. Pengecekan dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. 3 perusahaan yang izinnya dibekukan masing-masing adalah PT Puji Sempurna Raharja di Berau, PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur, dan PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser. PT Puji Sempurna Raharja adalah pemegang PBPH Hutan Alam yang terbit 2021. Luas PBPH sekitar 14.605 hektar dengan luas lahan terbakar 82,26 hektar. Sementara PT Diva Perdana Pesona merupakan pemegang PBPH Hutan Tanaman dengan surat keputusan yang terbit 2018. Memiliki luas PBPH sekitar 29.429 hektar dengan luas lahan terbakar 48,57 hektar. Adapun PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser memegang perizinan hutan tanaman yang terbit 2021. Luas konsesi perusahaan mencapai 15.336 hektar dengan luas lahan terbakar mencapai 531 hektar.
3: Jadi hari ini saya mengumumkan ada pembekuan izin usaha, 3 perusahaan izin usaha di Kalimantan Timur. Berikut selain pembekuan izin usaha juga dilakukan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungan ya. Dan plus kalau memang ada indikasi pidana akan diteruskan oleh Gakum, Kemenhub dan juga Polda.
1: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan di Jambi masih terjadi. Hari Selasa, tim gabungan Satgas Penanggulangan Karhutla Jambi, TNI, Polri, BPBD maupun Manggala Agni berupaya memadamkan api di sejumlah kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Di kawasan Gambut, meski kebakaran bisa dipadamkan, embusan angin membuat api bisa hidup kembali. Pemadaman melalui udara, waterbombing juga dikerahkan di kawasan hutan Taman Nasional Berbak. Kasatgas Penegakan Hukum Satgas Karhutla, Direktur Ditreskrimsus Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Taufik Nurmandia menegaskan, dari total 75 kasus Karhutla, 14 perkara diproses penyidikan, dengan 13 orang menjadi tersangka. Sebagian pelaku berasal dari berbagai daerah di kabupaten ini tertangkap saat membakar baik di lahan sendiri maupun lahan milik negara guna membuka lahan perkebunan dengan biaya murah.
4: Dalam proses penyidikan yang di Polda sama Polres Jajaran itu ada 14 perkara dengan saat ini 13 tersangka yang sudah kita lakukan. Ya, memang pada saat dilakukan penangkapan, memang mereka sedang melakukan pembakaran, baik itu lahan pribadi, APL, maupun lahan negara.
1: Alasannya memang untuk buka kebun?
4: Ya, memang untuk buka kebun.
1: Hingga kini, luas kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Jambi mencapai sekitar 2.998 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dukungan terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH untuk menertibkan dugaan aktivitas tambang ilegal terus mengemuka. Kali ini sejumlah aktivis Kalimantan Timur meminta Kejaksaan Agung mengaudit seluruh perizinan pertambangan di sekitar Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Persatuan Suara Rakyat Kalimantan Timur, PESUT Kaltim, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mereka mendorong aparat penegak hukum melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap perizinan pertambangan, khususnya di sekitar kawasan konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto. Koordinator aksi PESUT Kaltim, Renaldi Saputra, mengatakan, desakan ini muncul setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan pada 1 September 2026, menetapkan adanya perusahaan yang diduga melanggar ketentuan di kawasan hutan lindung dan juga konservasi di Kalimantan Timur. Para peserta aksi menilai temuan itu harus jadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum terus menelusuri kasus serupa.
5: Khususnya mengenai pertambangan ilegal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan terlebih di Bukit Soeharto yang hari ini sama-sama kita tahu itu masuk pada kawasan hutan lindung. Kemarin 1 September 2026, Satgas PKH atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menetapkan satu perusahaan yang diduga itu melakukan pelanggaran terhadap hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur.
0: Usai diangkat dan juga dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore, Menkyu Suhasil Nazara menghadiri prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa siang. Secara resmi, Suhasil menggantikan Purbaya Yudi Sadewa hingga akhir periode Kabinet Merah Putih 2024-2029.
6: Pucuk pimpinan tertinggi fiskal negara resmi berganti, tak lagi Purbaya Yudi Sadewa. Usai dilantik di Istana Negara pada Senin sore, tongkat estafet kepemimpinan Kemenkeu telah resmi diserah terimakan kepada Suhasil Nazara Selasa siang. Di hadapan publik dan sejumlah tamu undangan mulai dari DPR, OJK, Bank Indonesia dan perwakilan kementerian dan lembaga lain turut menyaksikan penandatanganan dan prosesi sertijab yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan. Bagi internal instansi

0: Si sosok Suhasil Nazara bukanlah figur asing. Ia pernah menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024. Bahkan sebelumnya juga lama mendampingi Sri Mulyani. Hal tersebut membuatnya menilai reshuffle di Kemenkeu bukan perubahan, melainkan keberlanjutan. Ia berharap di masa kepemimpinannya, kerjasama dengan sejumlah sektor dan stakeholder bisa terbuka dan terjalin dengan baik dan erat, di samping turut mengapresiasi kerja keras Purbaya satu tahun terakhir.
1: Hadir, saya mohon dukungan dari seluruh stakeholder Kementerian Keuangan. Kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dan mohon dapat dibukakan pintu kerjasama selanjutnya dengan saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Keuangan menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029.
0: Setahun berlalu, pertumbuhan ekonomi disebut lebih tinggi setelah di era Purbaya. Rata-rata pertumbuhan 4 kuartal sebelum kepemimpinannya sekitar 4,99%. Sementara 4 kuartal setelahnya mencapai 5,33% atau naik 0,34 poin. Dalam sambutannya, Purbaya hanya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya satu tahun kebelakang. Ditemui usai acara, Purbaya menyebut selanjutnya akan menikmati hari di rumah dan enggan menjadi pejabat.
2: Apain Pak? Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
3: Mancing apa Pak?
2: Mancing ikan mujair. Nila.
3: Pak, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
2: Kenapa dipecat?
0: Kedepan, Suhasil berjanji membangun komunikasi publik yang transparan dan dapat dipercaya, serta memastikan belanja negara yang efisien berdampak nyata dan baik bagi masyarakat. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Usai resmi dilantik dan serah terima jabatan jadi Menteri Keuangan yang baru, di sisa periode Kabinet Merah Putih, Suhasil Nazara menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Di samping mempersiapkan APBN 2027, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga disiplin defisit, ada persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang juga harus diselesaikan. Dan antara sempat menyebut meski pergantian menteri, proses pengalihan dan juga penyelesaian komitmen utang WUSH akan tetap dilanjutkan Menkyu yang baru. Menanggapi hal tersebut, Purbaya merespons dengan nada guyon bahwa dirinya selamat karena tak lagi menjabat.
5: Periode 2026 sampai dengan 2025 sampai dengan 2026.
6: Hari ini Pak, ini gimana Pak? Tetap
7: hangover hari ini. Untuk
6: kewalannya.
7: 15 detik kan yang rencanain Bapak.
6: Alhamdulillah, selamat gua. Berarti
4: di sisi lain, Purbaya mengaku sempat susah tidur karena mendadak di reshuffle Prabowo Subianto. Meski begitu, dirinya menilai cukup puas dengan pencapaian kinerja ekonomi selama ia menjabat. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Purbaya menyoroti ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh mencapai 5,61%.
8: Tidurnya
9: mudah-mudahan seperti itu ke depan. Pokoknya semalam masih susah tidur, masih sebel juga. Oh. Tapi saya udah lumayan.
10: Udah sebel juga, Pak.
9: Sebel juga, Pak. Gak ada, kan gue juga orang. Udah kompon.
11: Paling kan lumayan kita udah naikin tempat ekonomi dari berapa sih? 5, kita di bawah 5, udah ke atas 5, bahkan sempat 5.61 sebelum ada gangguan kan. 5.29, kurang ke 4 tahun, 5 poin tahun lalu, 5.39 juga. Kalau di 4 udah begini.
12: Catatan buat Pak. Iya.
4: Informasi lainnya, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tak wajar.
13: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam eksposé di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
14: Harusnya harganya 13.500,
8: tapi ada yang dijual sampai 57.000 rupiah per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan 22.000 rupiah per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
13: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
8: Berdasarkan penelitian dan hal-hal yang telah dikaji mendalam oleh Kementerian Pertanian maupun Satgas, bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan. Sebagaimana itu diatur dalam bab 27, pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Dan ini tentu merugikan bagi konsumen, baik dari secara kualitas namun bisa juga secara perekonomian.
10: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah, dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
13: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Untuk diketahui, beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral tertentu. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik berbasis rekayasa digital atau deepfake terhadap pengusaha Yusuf Hamka dengan terdakwa Anshor Mukmin. Pada Selasa siang, Anshor Mukmin, salah seorang terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang disebarkan melalui media sosial, menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa disangkakan telah memanipulasi foto Yusuf Hamka dan putrinya Fitria Yusuf menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI deepfake. Terdakwa membuat narasi fitnah seolah-olah keduanya mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung dan terlibat suap proyektor.
14: Terdakwa ini diduga melakukan manipulasi data berupa AI penggunaan deepfake, yang mana Pak Haji di situ dinarasikan seolah-olah sebagai tahanan kejaksaan, diduga melakukan suap terkait konsesi tol Cawang Pluit senilai 1 triliun lebih, dan juga beberapa narasi-narasi bahwa Pak Haji merupakan mafia jalan tol.
15: Selama ini orang memfitnah itu mudah sekali, menggunakan jarinya, menggunakan imajinasinya, kemudian membuat deepfake. Dan kita melihat bahwa kalau ini tidak diberikan efek jera, akan menjadi kacau semua.
4: Sehari jelang Hari Ozon Internasional, Transmall Group resmi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap di 16 lokasi Transmall dan juga Trans Studio. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 sendiri tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Karena hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Dan sementara itu, isak tangis mewarnai pemakaman satu jenazah kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8, Rainer Fausta Yosilianto asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
1: Kami siap membawa kapal ke sana segera.
2: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Mereka pun melontarkan kekesalan dengan berteriak histeris. Terlebih penanganan pencarian dianggap lamban.
1: Kami mencari kamu, kami siap dibawa ke kapal ke sana segera. Banyak kita menyerang.
2: Teriakan mereka pun mengundang perhatian keluarga lainnya dan petugas di lapangan. Tugas kemudian berusaha menenangkan para keluarga yang tak kuasa menahan kesedihan dan kekhawatiran. Sebelumnya harapan keluarga sempat tumbuh saat 22 penumpang yang dinyatakan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Senin pagi sekitar pukul 10 WITA. Para keluarga pun bergegas memastikan berharap orang yang mereka cari termasuk di antara penumpang yang berhasil dievakuasi. Namun penantian itu kembali berujung kecewa. Setelah dilakukan pengecekan, tak satu pun dari 22 penumpang tersebut merupakan orang yang mereka tunggu. Prosesi pemakaman jenazah Rainer Fausta Yosilianto, salah satu korban meninggal dunia kecelakaan KMP Virgo Transport, diwarnai isak tangis keluarga. Istri dan kakak korban jatuh pingsan usai jenazah dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut ibu korban, Wiwi Susiani, Rainer berangkat bekerja bersama kakak kandungnya Susanto. Mereka mengirimkan aneka snack dari Lamongan ke Banjarmasin. Kini ibunya masih menunggu kabar Susanto yang belum diketemukan.
3: Itu sama istrinya, semua sama istrinya. Terus itu lost kontaknya jam 4 kalau nggak salah.
4: Hari Minggu,
3: iya, jam 4 pagi. Itu sudah lost kontak, sudah tidak bisa dihubungi.
5: Ini harapannya tinggal menunggu Mas.
3: Iya, harapannya tinggal menunggu kakaknya Susanto. Ya semoga harapan saya mendapatkan kabar yang terbaik.
2: Rainer baru sebulan ikut bekerja sebagai kenek. Korban meninggalkan istri dan seorang anak yang berusia 8 bulan. Korban kecelakaan laut KMP Virgo 8 warga Blitar tercatat ada 4 orang. Satu meninggal dunia, satu selamat, dan 2 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pencarian korban KMP Virgo 8, sudah terhubung bersama kami jurnalis Transmedia Risanta. Risanta, informasi terakhirnya ada 129 orang penumpang yang masih dicari. Bagaimana perkembangan upaya pencariannya pada hari ini?
6: Ya, selamat malam Mbak Diana. Saya sekarang berada di depan posko induk SAR operasi pencarian Virgo Transport 8 ya. Dari informasi sampai saat ini masih dilakukan pencarian terhadap 129 penumpang kapal yang masih belum diketemukan hingga hari ketiga. Dan sejak tadi pagi hingga saat ini proses pencarian masih berlangsung dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi ini sesuai dengan laporan dari Basarnas bahwa pelaksanaan operasi dilakukan sejak tadi pagi memasuki hari ketiga. Namun sampai malam ini, tepat pukul 9 waktu Banjarmasin atau pukul 8 waktu Jakarta, bahwa kami belum mendapatkan informasi terkait dengan kabar-kabar dari hasil operasi pada hari ini. Dan nantinya mungkin akan diadakan lagi keterangan pers dari pihak terkait dengan hasil dari operasi SAR di hari ketiga ini. Dan perlu juga diketahui bahwa para keluarga penumpang yang masih belum diketahui keberadaannya ini masih berada di terminal Trisakti Banjarmasin. Sejak hari pertama hingga hari ketiga ini, mereka masih berada di ruang tunggu, ruang keberangkatan dari terminal Trisakti Banjarmasin. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, ini sudah ada hampir 100 lebih para keluarga penumpang kapal Pelindo Transport 8. Bagian besar mereka bertahan di sini untuk menunggu kepastian. Tadi siang memang ada sempat mereka melakukan protes kepada pihak pengelola di pelabuhan, juga pihak tim SAR, bahwa saat ini sudah mereka tidak mendapatkan informasi secara cepat, sehingga sempat terjadi sedang protes keras yang dilakukan oleh para keluarga dari penumpang kapal Virgo Transport 8. Sementara yang kami informasikan bahwa sampai saat ini sudah terevakuasi itu tercatat sesuai dengan data dari Basarnas ada 114, termasuk 6 jenazah ya. Jadi perlu juga kami informasikan bahwa satu sudah dikirimkan dan juga baru saja kita informasikan di media televisi tadi bahwa ada satu sudah dimakamkan dan sementara 5-nya sudah teridentifikasi dan baru saja tadi DPI Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait identitas para korban yang sampai saat ini nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Diana.
0: Baik, terima kasih atas informasi terkini Anda, jurnalis Transmedia Risanta. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Operasi pencarian 8 orang yang hilang kontak saat menuju Gunung Anak Krakatau kini memasuki hari ke-8. Setelah operasi diperpanjang 3 hari, tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran di sejumlah sektor yang telah ditentukan. Dan di tengah proses pencarian ini, Basarnas juga mengingatkan pentingnya kesiapan dan juga keselamatan bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas pelayaran.
4: Hari ini sudah memasuki hari ke-8 pencarian kapal Arupadatu 1 yang memang sebelumnya sempat hilang kontak di hari Senin minggu lalu dan ini ditumpangi oleh 5 jurnalis, 1 kapten, 1 awak kapal dan juga 1 pemandu. Untuk di hari ke-8 ini luas pencarian itu ada di angka 3.692 nautical mile atau bisa dihitung sebagai 7.337 km persegi. Dan hari ini total ada 20 alut kapal yang dikerahkan dan juga satu heli yang saat ini memang sedang standby, barangkali nanti akan dibutuhkan untuk penyisiran melalui udara. Dan saya juga saat ini sudah bersama dengan Bapak Rizky, Kepala Ops Basarnas Banten. Selamat siang Bapak.
7: Siang.
4: Bapak, boleh kami tahu akumulasi pencarian dari hari pertama hingga hari ke-8 ini seperti apa Bapak?
7: Ya, untuk akumulasi ya luas area pencarian dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 itu di kurang lebih 23.240 nautical mile persegi.
4: Untuk metode sendiri apakah ada perubahan dari hari pertama? Memang kan kemarin ini sudah diperpanjang ya Bapak. Ini hitungannya hari pertama setelah diperpanjang. Apakah ada perubahan metode begitu Bapak?
7: Ya, untuk metode pencarian yang kita lakukan pada hari ke-8 tidak ada perubahan yang berarti. Karena memang untuk hari ke-8 ini untuk areanya kita perkecil di yang tadi disebutkan 3.692 nautical mile persegi, kemudian ditambah kita melakukan pemapelan dan membekaokan untuk wilayah area pencarian kantor SAR Bengkulu yaitu di pesisir Pulau Enggano, itu kita berikan tanggung jawab ke teman-teman di kantor SAR Bengkulu.
4: Baik Bapak, bahwa tercatat sampai hari ke-8 ini belum ditemukan apapun karena memang barang-barang yang sudah ditemukan sebelumnya tercatat bukan milik kapal Arupadatu, betul Bapak. Nah, apakah sebelumnya pernah ada pencarian di Banten ini yang memang ditemukan tidak ditemukan hasil atau nihil seperti ini?
7: Ya, pernah sekali kita melaksanakan pencarian ya kapal nelayan terbakar di perairan Selat Sunda juga. Sampai dengan hari ke-7 tidak ada tanda-tanda yang kita temukan, termasuk benda-benda, kemudian kapalnya pun tidak kita ketemukan. Sampai penutupan operasi SAR itu korban dinyatakan hilang.
4: Itu di hari ke-8 betul Bapak? Ya.
7: Hari ke-7 kita untuk pelaksanaan yang sebelumnya itu kapal nelayan yang terbakar di perairan Anyer. Itu kita lakukan pencarian sampai dengan hari ke-7, kemudian tidak kita perpanjang, dan di hari ke-7 kita lakukan penutupan.
4: Baik, berkenaan dengan hal tersebut Bapak, memang tercatat dari bulan Januari hingga bulan Agustus kemarin tercatat sudah ada sekitar 601 kecelakaan kapal. Nah ini kan artinya kecelakaan kapal seperti ini sering terjadi. Menurut Bapak sebagai Basarnas yang sering langsung terjun ke lapangan, apa yang menjadi faktor-faktor atau misalnya penyebab dari kecelakaan tersebut selama ini yang Bapak temui di lapangan?
7: Ya, untuk faktor-faktor yang paling mempengaruhi yang pastinya adalah kelayakan kapal. Kemudian untuk antisipasi cuaca yang bersumber dari data BMKG, hanya kami menghimbau terutama untuk penyeberangan.

0: Penyeberangan yang kecil, ya kalau kita melihat dari kejadian di Pantai Carita ini yang mengarah ke Gunung Anak Rakatau, mohon untuk dapat melihat untuk situasi dan kondisinya berdasarkan data BMKG dan untuk mempersiapkan dan memperhatikan faktor keselamatannya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kapal itu terpenuhi untuk pelampungnya, life jacket, kemudian untuk bagaimana mengantisipasi kapal itu mengalami trouble, itu di kami ada alat yang namanya EPEP, yang dimana kalau terjadi kondisi darurat, dia akan memancar, dan kami akan mendeteksi posisi terakhir. Posisi kapal tersebut di mana itu kita dapat mendeteksi. Kemudian kalaupun kapal tersebut tidak tersedia EPEP, maka dari masing-masing penumpang ataupun personil itu dilengkapi oleh namanya PLB, Personal Protection Device. Ya, nanti dalam kondisi darurat, alat tersebut dipencet, kami akan mendeteksi keadaan darurat dan kami akan segera melakukan pertolongan.
1: Berarti baik kapal nelayan atau kapal apapun itu memang seharusnya memiliki teknologi tersebut, betul Bapak?
0: Betul. Untuk kapal-kapal penyeberangan, khususnya yang di dermaga ataupun pelabuhan Merak, Bakahuni, itu sudah terpasang namanya EPAP dan sudah diregistrasikan ke Basarnas. Sehingga pada saat kapal itu trouble, posisi dia akan mengeluarkan sinyal mara bahaya dan kita akan merespon.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas himbauannya untuk masyarakat. Selamat menjalankan kegiatan. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Rizky, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan untuk nelayan dan juga pemilik kapal, dan memperhatikan hal-hal seperti life jacket dan juga teknologi yang harus disertakan di dalam kapal tersebut.
2: Informasi selanjutnya, influencer, kreator konten, politisi hingga pengusaha muda mengikuti doa bersama lintas generasi muda di Jakarta. Doa bersama digelar untuk menunjukkan solidaritas dan juga kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.
3: Puluhan anak muda dari berbagai kalangan dan profesi yang tergabung dalam Generasi Muda Pembaharuan atau Gempar Indonesia menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa. Kegiatan ini digelar sebagai wujud kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Doa bersama dipimpin langsung Ketua Umum Gempar Indonesia, Yohanes Hari D. Sirait. Hadir pula Wakil Ketua Umum Gempar Indonesia yang juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Hillary Brigita Lasut. Melalui doa bersama ini, Gempar Indonesia berharap masyarakat yang terdampak bencana diberikan kekuatan dan ketabahan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di tanah air.
4: Memanjatkan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua kegiatan yang sifatnya doa dan memanjatkan harapan kita kepada Yang Maha Kuasa memberikan kita rasa humanity, di mana kita adalah manusia. Semua punya salah dan kurang, tetapi ketika kita bersatu mendoakan yang terbaik untuk bangsa dan negara, kita yakin kita akan malah lebih merasakan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa bahu-membahu, merasa lebih prihatin, melihat ke bawah bahwa dalam situasi saat ini banyak negara lain, banyak daerah yang juga merasakan dampak bencana alam, dan sampai saat ini Indonesia masih kuat kokoh berdiri karena banyak anak-anak, banyak masyarakat yang saling bergandengan tangan menghadapi dengan semangat. Jadi semoga.
3: Selain itu, dalam waktu dekat ini, DPP Gempar juga akan melakukan kegiatan Natal bersama yang akan dilaksanakan di Sulawesi Utara yang rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Perayaan Natal Nasional ini bertujuan menjalin tali persaudaraan sesama umat Kristiani dan sesama anggota Gempar Indonesia.
2: Kebakaran menghanguskan rumah dua lantai di Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa siang. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting obat nyamuk elektrik yang terpasang di dekat kasur korban hingga menimbulkan kebakaran.
5: Kepulan asap tebal tampak dari dalam rumah berlantai dua di Jalan Beringin, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur yang berada di pemukiman padat penduduk. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik obat nyamuk elektrik. Pemilik rumah memasang obat nyamuk elektrik. Saat terjadi korsleting, sang pemilik mencari air, namun api lebih dulu membakar bagian kamar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api serta melokalisir api yang ada di dalam rumah agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya.
6: Kalau ini dari pemilik rumah, Jadi di awal itu di kasur itu ada seperti elektrik buat obat nyamuk. Nah itu ada penyalaan, pemilik rumah keluar mencari air. Pada saat balik lagi udah terjadi kebakaran.

0: Api lumayan besar.
1: Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan menurunkan 6 unit mobil pemadam serta 24 personel pemadam kebakaran sektor Cipayung. Efrizal, Jakarta.
2: Sehari jelang Hari Ozon Internasional, Transmall Group resmi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap di 16 lokasi Transmall dan juga Trans Studio. Hal ini sekaligus membuat Transmall Group menjadi pelopor green retail.
3: Inilah penampakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terpasang di Transmall Cempaka Putih, Jakarta. Selain di Transmall Cempaka Putih, PLTS seperti ini juga telah terpasang di 12 lokasi Transmall lainnya dan 3 lokasi Trans Studio. Dari total 16 lokasi tersebut, Transmall Group mampu menghasilkan 16 juta kWh listrik bersih tiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan penyerapan emisi karbon sebanyak 13 juta kilogram CO2 atau setara dengan 97 ribu pohon. Selain itu, dengan pemasangan PLTS, Transmall Group mampu menghemat biaya hingga 10%.
4: Transmart itu sendiri dan Trans Studio Mall itu akan berupaya menjadi pelopor dari konsep green retail itu sendiri. Ya, karena kita melihat, ya, kita ingin menjadi contoh role model bagi perkembangan penghematan dari energi terbarukan itu sendiri, yang mana ini adalah juga melanjuti, menindaklanjuti, mengeksekusi dan mengimplementasikan program pemerintah sendiri.
3: Pemasangan PLTS ini merupakan kerjasama Transmall dan PT Surya Daya Indonesia. Rencananya seluruh gerai Transmall akan dipasang PLTS.
5: Tim ahli kami dan tim-tim kami lainnya juga yang hadir hari ini, kita akan selalu senantiasa mendukung upaya Transmall Group sebagai salah satu pemimpin green retail di Indonesia. Kita akan senantiasa support dari sisi maintenance. Kita akan selalu pastikan performance yang tetap optimal dan yang pasti memberikan nilai berkelanjutan bagi bisnis.
3: Bukan hanya hemat energi, pemanfaatan tenaga surya juga turut menjaga lingkungan. Dengan terpasangnya PLTS, Grup Transmall menjadi pelopor green retail. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi di Pulau Hainan, China. Sementara itu kebakaran hutan menyelimuti sejumlah permukiman di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
1: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan juga Arab Saudi. Akibat serangan Houthi ke kawasan Mocha, ribuan warga terpaksa melarikan diri dari kamp pengungsian di Taiz.
2: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Mocha disebut kosong hanya dalam beberapa hari.
3: Taiz insan beras, selasa ayal mukulun bihliya. يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصر يخرجوا يشوفوا السوق يدورون ناكل شرب ما فيش يمنعون والله شو يضربوا عليهم رصاص محاصرين داخل يعملون بس رز داخل ياكلوا.
2: Sekitar 2.000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
4: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقعة لبقعة يا غير بالأرواح بالأرواح هربنا بس والباقي والبيت وهذا خلينا يعني من كان والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين نخور لبة عيش تصل علينا نخور يعني أمان.
2: Sementara di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap memumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Mocha di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perit serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.
0: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro, Filipina diwarnai kekerasan yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Kerusuhan membuat warga berhamburan melintasi atap bangunan untuk menyelamatkan diri. Warga berhamburan menuruni lereng dan melintasi atap bangunan saat kekerasan pecah dalam pemilu parlemen pertama bangsa Moro, Filipina. Sebagian atap roboh saat dipijaki membuat warga terjatuh ke jalan. Sedikitnya ada 4 orang tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka dalam rangkaian insiden di Kota Batu. Kekerasan terjadi. Meski lebih dari 20.000 personel keamanan telah dikerahkan, Komisi Pemilihan Umum Filipina kemudian mengambil alih pengendalian pemilu di Kota Batu. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara di Kota Batu, Filipina beberapa jam menjelang pemilu parlemen pertama bangsa Moro. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri, sementara sejumlah orang mengangkat dan menyeret korban dari lokasi. Polisi menyebut aksi saling dorong dalam antrian berubah jadi percekcokan sebelum tembakan dilepaskan. Identitas pelaku serta pemicu penembakan masih diselidiki. Informasi lainnya, harga bahan bakar yang melonjak memicu gelombang protes di Suriah. Warga memblokade dua jalur internasional. Sementara itu, tekanan biaya operasional juga membuat nelayan Prancis menggelar mogok tanpa batas waktu.
2: Warga memblokade jalan internasional M4 di Tamr, Suriah untuk memprotes kenaikan harga BBM dan memburuknya kondisi ekonomi. Aksi yang berlangsung selama 2 hari membuat sejumlah truk tangki minyak tertahan. Harga solar kini mencapai 17.500 pound Suriah per liter, setara Rp23.698. Gelombang protes juga menjalar ke Idlib. Massa membakar ban dan memblokade jalan internasional M5 saat truk-truk tangki berada di antara kerumunan. Aksi serupa dilaporkan berlangsung di Aleppo, Raqqa dan Deir ez-Zor. Pemerintah transisi Suriah menyatakan kenaikan harga tak dapat dihindari akibat melonjaknya biaya pengadaan BBM global. Tekanan harga BBM juga dirasakan para nelayan di kota pelabuhan CT, Prancis. Mereka memulai mogok tanpa batas waktu untuk memprotes mahalnya solar, aturan penangkapan ikan, dan pembagian kuota tuna sirip biru. Para nelayan menilai bantuan pemerintah belum cukup meringankan biaya operasional. Mereka menegaskan kapal-kapal akan tetap bersandar hingga ada jawaban dan solusi konkret dari pemerintah.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Halo pemirsa, selamat sore. UMKM bukan sekadar menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga sumber lahirnya berbagai karya, produk, dan inovasi anak bangsa. Seberapa penting legalitas usaha dan juga perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM yang ingin berkembang? Sesaat lagi kami akan membahasnya langsung. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hari ketiga pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, proses pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan di Lanut, Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Semua korban meninggal dunia yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa oleh tim DVI. Fuad El Fauz alias Fuad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fuad yang juga merupakan salah satu ketua DPP Partai Golkar ini diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Kabar baru dari Purbaya, Yudi Sarewa yang tampak lega setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Salah satu persoalan yang kini tak lagi menjadi tanggung jawabnya adalah urusan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH.

0: Kita awali newsroom dari kasus hukum. Fuad El Fauz alias Fuad Arafik ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fuad yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar ini diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 17 orang, diantaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait dengan proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
1: Mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
0: Informasi lain, proses identifikasi korban KMP Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI, salah satunya melalui pengumpulan data antemortem di posko pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, sementara itu puluhan warga Garut jadi korban kapal Virgo Transport 8 yang karam di perairan Jawa.
2: Posko antemortem di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus menghimpun data dari keluarga maupun rekan kerja penumpang dan ABK KMP Virgo Transport 8. Data yang dikumpulkan meliputi identitas, ciri-ciri fisik, riwayat gigi, hingga barang pribadi yang digunakan korban sebelum insiden. Hingga kini sebanyak 43 data antemortem telah masuk di posko antemortem Perak. Dari jumlah tersebut, 13 keluarga telah menyerahkan sampel DNA yang diambil dari keluarga inti atau keluarga terdekat korban. Data antemortem dari Surabaya ini selanjutnya diintegrasikan dengan data dari posko antemortem di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, tim telah menghimpun 38 data antemortem.
3: Kita mengumpulkan laporan dari keluarga korban ataupun rekan kerja korban. Sementara ini data yang masuk adalah 43 data antemortem. Dari 43 itu 13 diambil untuk sampel DNA-nya. Sampel DNA diambil dari keluarga inti atau keluarga dekat dari si korban.
2: Proses pengumpulan data antemortem di Surabaya dan Banjarmasin masih terus berjalan. Tim DVI berupaya mengintegrasikan seluruh data keluarga dengan hasil pemeriksaan postmortem sebagai bagian dari proses identifikasi korban KMP Virgo Transport 8. Tim DVI Bidokes Polda Jawa Barat membuka posko orang hilang di Desa Situ Saur, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Selain posko laporan orang hilang, keluarga korban juga diperiksa kecocokan data. Sebanyak 8 orang dari 22 keluarga korban diambil sampel DNA oleh tim DVI Bidokes Polda Jabar. Mereka merupakan orang tua dan keluarga korban hilang. Sebanyak 22 orang warga Garut jadi korban kapal motor Virgo Transport 8 yang karam di perairan Jawa. 9 di antaranya belum ditemukan petugas. Keluarga berharap terdapat keajaiban hingga korban selamat.
4: Ya, yang itu yang korban suami saya.
5: Iya. Apa saja Bu yang selain DNA yang diminta data-data?
4: Data-data kakak KTP gitu. Udah, kemarin udah. Kakak KTP ya udah.
5: Hari ini DNA.
4: DNA ya.
2: Selain mendirikan postmortem untuk kebutuhan pencocokan DNA, Polres Garut juga mendistribusikan bantuan pangan dan uang tunai bagi keluarga korban. Kepolisian akan membantu kepulangan korban selamat sampai Garut. Di Desa Situ Saur Garut, sedikitnya terdapat 19 warga yang jadi pekerja kapal KMP Virgo Transport 8. Sisanya 3 orang berasal dari Desa Karangsari, Sucinaraja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari ketiga pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, proses pencarian dan juga evakuasi korban masih terus dilakukan. Lanut Syam Sudin Nur Banjarbaru Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai posko satuan udara dalam proses pencarian korban KM Virgo Transport 8. Menurut Komandan Lanut Syam Sudin Nur Letkol Penerbang Hilman Ambarita, pada hari ini ada 2 helikopter yang akan melakukan evakuasi di sekitar perairan Laut Jawa. Proses evakuasi dilakukan bersama Basarnas dan Pol Airut. Selain helikopter, 2 pesawat fixed wing yang merupakan pesawat patroli milik BNPB turut diterjunkan. Sementara itu, semua korban meninggal dunia yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa oleh tim DVI.
6: Untuk kegiatan hari ini kita akan laksanakan patroli hari ketiga untuk melihat kondisi kapal terakhir, kemudian juga akan melihat area SAR map atau diduga penyebaran korban atau yang mungkin bergerak di permukaan. Kita mengarah ke barat daripada kapal dan kita akan mencari kurang lebih 1100 nautical mile area yang akan kita cover pada hari ini. Helikopter di belakang kita akan berangkat, heli Basarnas akan mengevakuasi

0: Senin sore, Menkyu Suhasil Nazara menghadiri prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa siang. Secara resmi, Suhasil menggantikan Purbayayudi Sadewa hingga akhir periode Kabinet Merah Putih 2024-2029.
1: Pucuk pimpinan tertinggi fiskal negara resmi berganti, tak lagi Purbayayudi Sadewa. Usai dilantik di Istana Negara pada Senin sore, tongkat estafet kepemimpinan Kemenkeu telah resmi diserah terimakan kepada Suhasil Nazara Selasa siang. Di hadapan publik dan sejumlah tamu undangan mulai dari DPR, OJK, Bank Indonesia dan perwakilan kementerian dan lembaga lain turut menyaksikan penandatanganan dan prosesi sertijab yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan. Bagi internal instansi, sosok Suhasil Nazara bukanlah figur asing. Ia pernah menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024. Bahkan sebelumnya juga lama mendampingi Sri Mulyani. Hal tersebut membuatnya menilai reshuffle di Kemenkeu bukan perubahan, melainkan keberlanjutan. Ia berharap di masa kepemimpinannya, kerjasama dengan sejumlah sektor dan stakeholder bisa terbuka dan terjalin dengan baik dan erat, di samping turut mengapresiasi kerja keras Purbaya satu tahun terakhir.
2: Hadir, saya mohon dukungan dari seluruh stakeholder Kementerian Keuangan. Kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dan mohon dapat dibukakan pintu kerjasama selanjutnya dengan saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Keuangan menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029.
1: Setahun berlalu, pertumbuhan ekonomi disebut lebih tinggi setelah di era Purbaya. Rata-rata pertumbuhan 4 kuartal sebelum kepemimpinannya sekitar 4,99%. Sementara 4 kuartal setelahnya mencapai 5,33% atau naik 0,34 poin. Dalam sambutannya, Purbaya hanya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya satu tahun kebelakang. Ditemui usai acara, Purbaya menyebut selanjutnya akan menikmati hari di rumah dan enggan menjadi pejabat.
3: Apain Pak? Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
4: Mancing apa Pak?
3: Mancing ikan mujair.
4: Nila.
3: Pak, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
4: Kenapa dipecat?
1: Kedepan, Suhasil berjanji membangun komunikasi publik yang transparan dan dapat dipercaya, serta memastikan belanja negara yang efisien berdampak nyata dan baik bagi masyarakat. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta. Ketua Komite
0: 4 DPD RI. Usai resmi dilantik dan serah terima jabatan menjadi Menteri Keuangan RI yang baru di sisa periode Kabinet Merah Putih, Suhasil Nazara menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Di samping mempersiapkan APBN 2027 mendorong pertumbuhan ekonomi dan disiplin defisit, ada persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang juga harus diselesaikan. Dan Antara sempat menyebut, meski pergantian menteri, proses pengalihan dan penyelesaian komitmen utang WUSH akan tetap dilanjutkan oleh Menkeu baru. Menanggapi hal itu, Purbaya merespon dengan nada guyon bahwa dirinya selamat karena tak lagi menjabat. Di sisi lain, Purbaya juga mengaku sempat susah tidur karena mendadak di reshuffle Prabowo Subianto. Meski begitu, dirinya menilai cukup puas dengan pencapaian kinerja ekonomi selama menjabat. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Purbaya menyoroti ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh mencapai 5,61%.
5: Mudah-mudahan seperti itu ke depan. Soalnya semalam masih susah tidur, masih sebel juga. Tapi saya udah lumayan.
6: Udah sebel juga, Pak.
5: Sebel juga, Pak. Gak ada, kan gue juga orang.
7: Paling kan lumayan kita udah naikin tempat ekonomi dari berapa sih? 5, kita di bawah 5, udah ke atas 5, bahkan sempat 5.61 sebelum ada gangguan kan. 5.29, turun ke 4 tahun, 5. Tahun lalu 5.3, sama aja udah. Kalau di 4 udah begini.
8: Catatan buat Pak.
0: Aktivitas vulkanik

0: Pemirsa, kelangkaan BBM kembali memicu gejolak di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, warga bahkan berunjuk rasa di kantor Pertamina Patraniaga karena kecewa dengan antrian panjang dan sulitnya mendapatkan Pertalite. Di lokasi lain, di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah menerapkan sistem ganjil genap di SPBU dan pembelajaran jarak jauh untuk mengurai antrean di SPBU.
1: Keributan terjadi ketika puluhan orang berunjuk rasa di kantor PT Pertamina Patraniaga area Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya pada Senin. Pendemo yang berasal dari Aliansi Masyarakat Resah mengaku kesal setelah terjadi kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di SPBU di Kota Palangkaraya. Masa menuntut keterbukaan informasi terkait stok dan distribusi BBM di Kalimantan Tengah. Aksi itu selesai setelah polisi turun tangan dan melerai keributan. Pihak Pertamina juga menandatangani kesepakatan dengan pengunjuk rasa dan berjanji akan menambah stok BBM serta memberikan data terkait distribusi BBM kepada masyarakat.
2: Untuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat serta supaya memperjuangkan harga BBM yang terjangkau, ketersediaan yang merata dan distribusi yang transparan di Kalimantan Tengah.
3: Yang terkait dengan masalah antrian sendiri, sebenarnya memang kami sampaikan di awal tadi bahwa memang terjadi switching ya, atau perpindahan perilaku konsumen yang sebelumnya itu membeli Pertamax karena disparitas harganya semakin tinggi itu beralih menggunakan Pertalite seperti itu. Ini kami hitung kurang lebih sekitar 7% untuk seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, teman-teman semua. Nah itu menyikapi hal itu, kami sudah melakukan beberapa penyesuaian, khususnya dalam pertebal pasokan stok seperti itu. Sekarang kita pertebal pasokan stok di angka kurang lebih 10% dari kondisi sebelumnya.
1: Di tengah kepungan kabut asap akibat karhutla, warga Kalimantan Tengah kini juga harus berjuang mendapatkan BBM jenis Pertalite. Antrean panjang nyaris terjadi di seluruh SPBU. Jika ingin membeli Pertalite secara eceran, harganya melonjak. Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Bahkan di daerah pedalaman seperti di Kabupaten Barito Utara, harga Pertalite bisa mencapai Rp17.000 per liternya. Kelangkaan BBM juga terjadi di Sulawesi Selatan. Bahkan untuk mengurai antrean kendaraan, Pemprov Sulsel membuat aturan ganjil genap di seluruh SPBU dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh di seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Parepare, pada Selasa suasana di sekolah itu tampak sangat lengang karena seluruh siswanya melakukan PJJ. Namun pihak sekolah menyatakan sistem PJJ ini dianggap tidak efektif dan berharap kebijakan itu dikaji ulang.
4: Ya terus terang saja kalau yang namanya pembelajaran daring pasti kurang efektif ya dibanding luring.
5: Itu kenapa Bu?
4: Ya karena anak-anak kan kurang fokus kalau mereka tidak di kelas.
1: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan terjadi sejak 7 September lalu. Antrian panjang terjadi di seluruh SPBU hingga berjam-jam. Namun sejak Minggu antrean kendaraan mulai terurai sejak Pemprov Sulsel memberlakukan sistem ganjil genap antrean kendaraan di SPBU dan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah yang berlaku sejak 12 September.
6: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
1: Sistem pembelajaran jarak jauh segera dihentikan jika kondisi mulai terkendali. Rencananya siswa akan kembali ke sekolah pada Rabu atau Kamis nanti. Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah ini menunjukkan persoalan distribusi dan ketersediaan BBM masih menjadi perhatian. Pemerintah dan Pertamina kini berupaya menambah pasokan serta mengatur distribusi agar antrean dan kesulitan warga mendapatkan BBM dapat segera teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan ternyata disalahgunakan oleh sejumlah orang untuk mengambil keuntungan pribadi. Polres Parepare menangkap dua orang yang diduga menimbun BBM jenis Pertalite. Kedua pelaku menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan pompa isap. Di mana Pertalite yang dibeli di SPBU yang masuk ke tangki akan diisap dan dimasukkan ke jerigen. Para pelaku juga menggunakan belasan kode batang agar bisa berulang kali membeli Pertalite di SPBU setiap hari. Dari para pelaku, polisi telah menyita dua mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan 698 liter BBM Pertalite hasil langsiran.
7: Jenis plat mobil yang berbeda.
8: Pertama memodifikasi tangki, kemudian adanya pembuatan barcode yang dibuat banyak, kemudian dari barcode itu oleh karenanya dia berulang kali atau dia keliling ke SPBU-SPBU di seluruh wilayah, baik di Parepare maupun di luar Parepare. Itu kemudian nanti hasilnya mungkin dijual untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadinya.
0: Pemirsa, pembangunan ruang publik yang mudah terakses dengan transportasi umum semakin dikembangkan di DKI Jakarta. Salah satunya oleh MRT Jakarta melalui placemaking. Bagaimana pengalaman para penggunanya? Kita simak informasinya untuk Anda.
9: Bagi sebagian orang, perjalanan dengan transportasi umum tidak berhenti ketika tiba di stasiun tujuan. Akbar misalnya. Ia menggunakan moda transportasi MRT untuk mengantarkannya bertemu komunitas hobi.
10: Halo, aku Akbar, tinggal di Jakarta udah 8 tahun, asalnya dari Surabaya. Sebenarnya cukup fleksibel sih, cuman Transum itu ngebantu banget. Karena kalau di orang yang lari seperti aku, high mileage, itu cukup boring kalau larinya di tempat yang itu doang. Jadi kadang-kadang itu larinya cukup random, nggak cuma di Senayan doang, kadang-kadang juga ke Monas, kadang-kadang kemana-mana. Nah, mobilitas antar lari itu kadang-kadang ketika udah sampai jarak yang diinginkan, misalkan 15 kilo, itu kadang-kadang baliknya juga malas ya, udah capek segala macamnya. Terus kadang-kadang, apalagi kalau misalkan aku sebagai pelari kantoran ya, jadi harus on time juga buat ngantor, itu kebantu banget. Dan perlu banget adanya transportasi umum, yang terutama yang reliable ya. Sebenarnya yang salah satu jadi faktor utama komunitas lari itu kan lokasi akses untuk lari ya. Sementara akses ruang terbuka hijau yang cukup memadai untuk berlari itu kan masih terfokus di Senayan ya. Belum banyak titik-titik lain itu yang terbentuk gitu untuk bisa teman-teman bisa lari, bisa beraktivitas di luar itu dengan baik.
9: Selain Akbar, ada pula cerita Dina. Di jam makan siang, kawasan yang terhubung dengan MRT menjadi ruang sehari-hari bagi Dina.
11: Halo, namaku Dina. Aku aslinya dari Bali, cuman udah 6 tahun ini di Jakarta. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini aku lagi bawa tim aku makan ke Blok M dari daerah kantor. Aku naik MRT hari ini dari Istora Mandiri sampai ke Blok M BCA. Karena kebetulan aku ngekos juga di dekat kantor yang sangat accessible ke MRT, jadi almost everyday pakai MRT juga. Sebenarnya membantu banget, cuman emang beberapa stopnya gitu ya, belum integrated sama moda transportasi lain. Jadi misalnya kalau kita mau main ke satu daerah, misalnya bisa naik MRT, tapi dari stasiunnya misalnya masih harus pakai ojek online lagi ke tempat mainnya, kayak gitu.
9: Akbar dan Dina menjadi contoh bagaimana masyarakat membutuhkan ruang publik yang mudah diakses. Ruang ini bisa hadir karena adanya kawasan berorientasi transit. Inilah placemaking, perancangan dan pengelolaan ruang ketiga yang mengutamakan kemudahan akses, kenyamanan, kegiatan, dan interaksi manusia. Proyek seperti ini terus dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta sebagai operator transportasi umum. Artinya, setiap stasiun MRT dihubungkan langsung dengan ruang publik. Blok M di Jakarta Selatan misalnya, yang menjadi proyek percontohan placemaking. Di dalam kawasannya terdapat ruang terbuka hijau, taman baca, kios kuliner, dan produk kreatif, hingga adanya event dan aktivasi dari berbagai korporasi dan komunitas. Placemaking dilihat mampu meningkatkan nilai ekonomi di kawasan sekitarnya.
12: Nah, di situ pasti ada transaksi kan mas ya, orang belanja sneaker, belanja fashion, dan lain-lain. Tapi jangan lupa, di luar festivalnya sendiri, orang mungkin kuliner tuh di toko-toko yang di sekitar festivalnya. Mungkin juga bahkan ada orang yang datang dari luar kota, mereka bela-belain staying up di hotel di sana. Jadi kita nyebutnya multiplier efeknya itu bisa berkali-kali lipat mas. Nah ini sebetulnya ada penelitiannya mas di Stanford ya, Stanford University. Itu mereka bilang di saat ada kegiatan ekonomi kreatif, apa bisa sebutnya MICE ya. Ada kegiatan MICE atau ekonomi kreatif, multiplier efek itu bisa sampai 4-5 kali mas. Dari nilai ekonomi di kegiatannya sendiri. Jadi kalau misalkan kegiatannya itu 10 miliar, sebetulnya multiplier efeknya itu bisa sampai 40-50 miliar mas.
9: Di Blok M, stasiun MRT yang awalnya mencatat 400 orang per hari, kini meningkat menjadi 40 hingga 90 ribu penumpang. MRT Jakarta memiliki 9 proyek kawasan berorientasi transit di Jakarta yang diharapkan dapat berkembang sepesat area Blok M. Di antaranya ada Lebak Bulus, Fatmawati, Istora Mandiri, hingga Duku Atas dan Kota Tua.
13: Di tempat seperti ini, fungsi TOD itu bisa terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang setelah turun dari kereta. Berkumpul di satu tempat, ada yang membaca, menikmati kuliner, bahkan juga berkomunitas. Untuk itu, pembangunan transportasi harus diiringi dengan pembangunan ruang yang bisa menjadikan alasan bagi orang untuk tinggal dan menetap. Jadi ruang publik yang bermanfaat. Demas, Jakarta.
0: Kita beranjak ke mancanegara. Hujan ekstrim memicu banjir dan juga memaksa puluhan ribu warga pengungsi di Pulau Hainan, Cina. Nah, sementara itu kebakaran hutan menyelimuti sejumlah permukiman yang ada di Quito, Ekuador dengan asap pekat.
14: Petugas darurat menerobos banjir untuk mengevakuasi warga di Pulau Hainan, China. Hujan deras merendam permukiman dan jalan-jalan di sejumlah wilayah. Lebih dari 31.500 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko. Sekolah, tempat wisata, dan sejumlah jalan juga ditutup. Curah hujan di Wanning tercatat mencapai 452,1 mm. Meski belum ada laporan korban jiwa, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih tinggi. Sementara di Quito, Ekuador, asap pekat menyelimuti permukiman Ichimbia dan La Vicentina. Kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 5 hektar. Lebih dari 70 petugas, 27 kendaraan, dan sebuah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Meski api telah terkendali, pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Warga diminta menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di Cuyera, Spanyol, petugas pemadam mengevakuasi seekor kuda yang terjebak di kolam berlumpur. Medan rawa membuat penyelamatan melalui darat sulit dilakukan. Petugas memasangkan tali pengaman ke tubuh kuda sebelum mengangkatnya dengan helikopter. Kuda tersebut berhasil dibawa ke daratan dalam kondisi baik dan kembali diserahkan kepada pemiliknya. Sempat terjebak di lumpur, sang kuda akhirnya pulang lewat jalur udara.
0: Ke belahan dunia lainnya, aktivitas vulkanik Gunung Kilauea di Hawaii kembali meningkat. Semburan lava pijar berulang kali terlihat dari kawah Halemaumau pada hari Senin waktu setempat. Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebut semburan terbesar mencapai ketinggian 10 hingga 20 meter di atas lubang utara kawah. Status Kilauea masih berada pada level waspada dengan kode penerbangan oranye. Sejauh ini aktivitas vulkanik terbatas di dalam kawah di kawasan Taman Nasional Gunung Api Hawaii. Kilauea telah meletus secara berkala sejak Desember 2024. Pada Agustus 2026 lalu, semburan lavanya sempat mencapai ketinggian 150 meter. Berikutnya, perebutan jalur strategis Laut Merah kembali memanaskan konflik Houthi dan Arab Saudi. Akibat serangan Houthi ke kawasan Mocha, ribuan warga terpaksa melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Taiz.
15: Ribuan warga meninggalkan rumah. Desa-desa di sekitar Mocha disebut kosong hanya dalam beberapa hari. تعيس انسان بلاس ها ثلاثة عيال بقولهم بحمية يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصر يخرجوا إذا يروحوا السوق يدورون العاكم شرب ما فيش يمنعون والله شو يضربوا عليهم الرصاص محاصرين داخل يعملون بسرز داخل يأكلون.
16: Sekitar 2.000 keluarga telah tiba di distrik Al-Ma'afir Taiz. Arus pengungsi dalam waktu singkat membuat tempat penampungan dan persediaan bantuan melebihi kapasitas.
0: Di Yaman bagian barat, kelompok Houthi mengklaim berhasil menguasai beberapa area dan juga kendaraan militer. Keberhasilan ini dirayakan dengan menari-nari.
16: Di tengah konflik yang menyelimuti Timur Tengah, serangan ofensif besar terjadi pada Senin waktu setempat di wilayah Yaman bagian barat. Asap memumbung tinggi serta beberapa kendaraan militer dan para pejuang yang diklaim berhasil dikuasai pada minggu lalu membuat pasukan Houthi merayakan kemenangan mereka. Sambil menggunakan senjata lengkap, mereka berjoget merayakan momen ini sebagai simbolis kemajuan pesat di kota pelabuhan Laut Merah Mocha di sepanjang pesisir barat negara tersebut. Beberapa wilayah yang dikuasai meliputi beberapa lokasi strategis termasuk Pulau Perip serta jalur pelayaran global. Pertempuran ini menandai eskalasi paling signifikan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir dan kembali memanas saat kelompok yang bersekutu dengan Iran meningkatkan serangan ke Arab Saudi. Riyadh melaporkan beberapa kota selatan telah mengeluarkan peringatan darurat dan mengklaim Houthi menjadi dalam serangan.
0: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina diwarnai kekerasan yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara di kota Bato, Filipina beberapa jam menjelang pemilu parlemen pertama bangsa Moro. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri sementara sejumlah orang mengangkat dan juga menyeret korban dari lokasi. Polisi menyebut aksi saling dorong dalam antrean berubah menjadi percekcokan sebelum tembakan dilepaskan. Identitas pelaku serta pemicu penembakan masih diselidiki. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih tetap bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Seorang warga negara China menjadi sorotan usai diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio mengatakan bahwa WNA tersebut diamankan oleh petugas imigrasi berdasarkan surat permintaan dari Pemda Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan pemburuan satwa laut di kawasan Piai Nemo. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan akan mengutamakan program kerja prioritas nasional di sisa tahun anggaran 2026 ini. Suhasil menjelaskan sejumlah program kerja prioritas nasional masih akan masuk dalam pembiayaan RAPBN tahun 2027.
1: Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Bahwa saya.
0: Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dirinya akan mengutamakan program kerja prioritas nasional. Menurut Suhasil, di sisa tahun anggaran 2026 ini APBN harus memberikan dukungan kepada program prioritas pemerintah. Suhasil memastikan sisa 4 bulan di tahun 2026, APBN akan terselesaikan dengan baik. Suhasil juga menyebut dalam RAPBN 2027 masih membiayai program kerja prioritas nasional.
3: Jaga APBN yang kredibel, APBN yang bisa dipercaya, APBN yang bisa memberi dukungan kepada program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintahnya apa saja? Ada di dalam PKPN. Di dalam PKPN kita itu ada berbagai macam program yang akan dijalankan. Sekarang kan kita sedang di tengah-tengah pembicaraan untuk RAPBN 2027. Nah, nanti kan teman-teman selama sisa waktu pembahasan ini, kemungkinan selama sisa waktu September ini akan mendengarkan berbagai macam program prioritas yang akan dibiayai untuk RAPBN 2027. Itu harus ditata dengan rapi. Kemudian menyelesaikan APBN tahun 2026. APBN 2026 yang tersisa bulan September, Oktober, November, dan Desember mesti kita selesaikan dengan baik.
0: Suhasil datang dengan satu misi penting, menjaga stabilitas perekonomian nasional. Di tengah tantangan fiskal, tekanan pasar, dan ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, publik tentu menanti bagaimana Menkyu baru akan menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan membiayai program-program prioritas pemerintah. Dan untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Afiliani, ekonom senior Indef. Dan sedia kami turut mengundang Menteri Keuangan Suhasil Nazara, namun hingga saat ini masih belum bisa terhubung dengan kami. Namun sudah ada Bu Afiliani di sini. Bu Afi, terima kasih sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini, Bu Afi.
4: Terima kasih, Mas Ruli.
0: Baik, Bu Afi, ini kan kalau kita sama-sama terkaget, Bu, ketika tiba-tiba Pak Purbaya tidak lagi menjadi Menkyu dan digantikan oleh Pak Suhasil, gitu. Orang yang sudah cukup senior di Kementerian Keuangan, menjadi Kepala BKE pada masa tertentu dan sekarang menjadi Menteri Keuangan. Apabila Bu Afi melihat terkait dengan mungkin Pak Purbaya yang tiba-tiba tidak menjadi Menteri Keuangan dan tiba-tiba melantik Pak Suhasil, apa yang ekonom senior melihat dalam kondisi tersebut? Apakah memang ada kinerja yang sangat terevaluasi atau apa sebenarnya, Bu Afi?
4: Ya, jadi pertama kalau kita lihat itu adalah hak prerogatif presiden ya. Tapi memang Pak Purbaya ini kan selalu banyak hal-hal yang dia sampaikan itu seolah-olah jadi kontroversial di mata banyak pejabat mungkin ya gitu. Kemudian dia juga mengganti berbagai karyawan, bahkan terakhir kan 300 ya, 300 karyawan diganti gitu ya. Nah, ini juga itu soalan leadership ya. Jadi artinya ternyata kita itu berorganisasi di dalam suatu instansi itu tidak semudah itu gitu. Karena di situ kan banyak juga kepentingan, kemudian banyak orang yang dengan ketakutan, takut dipindah, takut apa gitu loh. Jadi memang nggak semudah itu di dalam suatu organisasi. Jadi mungkin Pak Purbaya sih menurut saya selama ini dia siap mencoba menjalankan apa yang menjadi visi misi presiden ya dalam anggaran kalau saya lihat gitu. Jadi tidak ada anggaran kecuali kalau efisiensi itu memang dia harus lakukan karena harus menyesuaikan antara pendapatan dengan defisit yang memang sudah menjadi komitmen ya. Dan ini kan juga membutuhkan kepercayaan publik, karena kalau tidak ada kepercayaan publik ya ekonomi kita bisa menurun gitu ya. Jadi sejauh ini sih ya apa yang sudah menjadi target presiden dijalankan, tapi mungkin faktor di dalam internal yang memang cukup menjadi kontroversi ya, terutama ketika kemarin mengganti pejabat, mungkin para dirjennya tidak diajak diskusi dulu gitu ya. Ini kan menimbulkan juga berbagai kekecewaan lah gitu. Tapi sejauh ini sih memang ada juga kekecewaan dari daerah, karena daerah dikurangi anggarannya cukup besar gitu ya. Ini juga ada, tapi sudah mulai ada diskusi sih terakhir-terakhir dengan kepala daerah ya. Kemudian juga sudah mulai dengan DPD, karena DPD juga terakhir ini kan mewakili daerah juga gitu. Jadi sejauh ini sih menurut saya itu lebih satu hak prerogatif. Tapi kedua mungkin tadi di dalam organisasi itu ternyata kita tidak mudah. Apalagi kalau banyak orang yang terkena dampak ya, terhadap statementnya, terhadap kebijakannya, itu juga sangat berpengaruh gitu.
0: Baik, tapi ada menarik juga Bu Filiani gitu, kalau kita membaca arah dari kemarin itu terkait dengan Pak Purbaya yang tiba-tiba dicopot menjadi dari seorang Menteri Keuangan, sekarang menjadi orang biasa seperti itu, dan Pak Suhasil yang dari Wamen menjadi Menteri sekarang. Pak Purbaya kan cukup, tadi Bu Avi mengatakan cukup, apa namanya, cukup agresif gitu dalam upaya merombak birokrasi yang ada di tubuh Kementerian Keuangan gitu, terkait mencopot dirjen ataupun juga pejabat yang lain dalam upaya bersih-bersih di tubuh Kementerian Keuangan. Bahkan Pemperi juga sempat mengatakan bahwa baru di zaman saya, di masa saya itu ketika pajak dan bea cukai itu ada perombakan yang sebelumnya tidak pernah bisa disenggol gitu. Dan apakah itu punya salah satu poin yang bisa kita apresiasi dengan kebijakan Pak Purbaya yang ketika menjabat sebagai Menteri, Bu Afriani gitu. Dan juga bagaimana?
4: Saya setuju ya bahwa saya setuju, karena bersih-bersih itu menjadi penting. Karena biasanya kalau dalam organisasi itu yang menjadi masalah itu kadang-kadang tirani bawah. Tirani bawah itu artinya di level atas itu kebijakan bagus, tapi biasanya di level bawah itu nggak terjadi implementasi gitu. Jadi dengan ini kan sebenarnya seperti memberikan shock ya. Kalau udah ada shock di suatu organisasi, biasanya baru mereka bebenah lah gitu ya. Nah, tetapi kan kita belum tahu nih, masalah bebenah kan kita juga tahu. Ini masalahnya kalau menteri ini bukan seorang profesional, dia juga harus bisa politik, karena ini jabatan walaupun dia profesional, tapi juga jabatannya ada jabatan politik gitu loh. Nah, ini yang kita tidak tahu di balik itu gitu. Seringkali seperti itu. Jadi memang buat Pak Suhasil yang baru ini juga nggak mudah ya. Tantangannya juga cukup banyak ya. Tidak hanya sekedar menjalankan efisiensi, menjalankan disiplin APBN, tapi juga kalau melihat dari sisi program pemerintah ini kan banyak program sosialnya gitu ya. Di satu sisi, di sisi yang lain kalau kita lihat justru program insentif ini yang perlu diperbaiki, karena itu akan menyangkut dengan dunia usaha yang justru memberikan kontribusi terhadap pajak yang cukup besar gitu. Jadi kita ingin melihat sebenarnya bagaimana APBN kita di 2026 sisa ini dan 2027 itu juga kontribusi terhadap dunia usaha, yang saya rasa ini penting juga untuk multiplier terhadap pajak. Karena kalau kita banyak sosial tapi melupakan itu, jadi masalah juga
0: benar
4: gitu.
0: Pak Suhasil juga di doorstop juga sempat menyampaikan bahwa sampai akhir tahun 2026 fokusnya adalah bagaimana program prioritas dari pemerintah gitu. Dan kalau kita melihat sosok Pak Suhasil sendiri gitu kan, kalau kita melihat dari ketika beliau menjabat sebagai Kepala BKF hingga Menteri Keuangan saat ini gitu kan, kalau saya boleh menggambarkan, sosok Pak Suhasil dengan sosok Pak Purbaya ini cukup berbeda gitu. Pak Purbaya sangat koboi, agresif, sedangkan Pak Suhasil itu cukup tertata, tenang gitu. Dan bagaimana Anda melihat nanti pola Kementerian Keuangan di bawah nahkoda baru ini?
4: Saya setuju. Pertama, dia punya pengalaman dulu pernah jadi Kepala BKF ya, dan jadi Wakil Menteri cukup lama. Jadi secara internal dia cukup mengenal banyak orang ya. Memang ini satu dilema sih, tidak mudah untuk nanti melakukan perombakan besar-besaran gitu ya. Mungkin Pak Suhasil orang yang lebih tenang, orang yang lebih mungkin lebih apa ya, cara memimpinnya tuh agak berbeda gitu ya. Jadi nggak bikin-bikin shock gitu. Nah, orang-orang ini kadang-kadang perlu dibikin shock juga gitu, supaya merubah. Karena saya bilang tadi, tirani bawah itu nggak mudah berubah ya, dimanapun menurut saya, terutama di kementerian-kementerian gitu. Nah, ini yang mungkin perlu merubah budaya. Jadi budayanya tuh harus dilanjutkan, karena budayanya bukan budaya gebrak-gebrak, tapi budaya untuk disiplin, kemudian budaya untuk tadi, untuk menerima hal-hal yang jelek itu tidak terjadi lagi, ini yang mesti dijaga menurut saya ya. Baik. Nah, yang kedua memang menjaga kepercayaan pasar ya, selain tadi internal, menjaga kepercayaan pasar. Karena kan kemarin kalau kita lihat ada positif ya, ketika diumumkan dia langsung indeksnya positif. Tapi kan orang akan melihat apa nih yang mau dilakukan. Nah, kalau kita lihat dengan program pemerintah yang banyak sosialnya, ini juga perlu mana dievaluasi ya. Misalnya kemarin waktu Purbaya itu MBG-nya udah mulai dievaluasi. Nah, saya rasa juga terus harus terus dilakukan, karena kalau kita lihat anggarannya cukup besar, tetapi orang melihatnya belanjanya itu tidak tepat sasaran, kan nggak bagus ya. Belum lagi subsidi BBM. Subsidi BBM kan kemarin sempat di atas daripada yang sudah dijatahkan. Nah, ini kan juga harus tepat sasaran kan. Nah, itu bagaimana sebenarnya tugasnya Pak Suhasil adalah memastikan yang sosial ini tepat sasaran dan kemudian juga bisa melakukan efisiensi. Nah, yang ketiga kalau menurut saya yang perlu dipertimbangkan lagi adalah dana transfer daerah nih, karena ini agak mengerikan. Nanti daerah-daerah minta merdeka nih karena nah, terus mereka mau ngeluarin utang kan gitu ya. Kemarin Pak Pramono kita dengar salah satunya gitu. Nah, jadi artinya apa? Jangan sampai otonomi daerah ini akhirnya semua ditarik ke pusat. Sehingga mungkin perlu meyakinkan juga Presiden bahwa transfer ke daerah ini perlu. Memang harus kita lihat lagi, kalau yang memang anggarannya terjadi pemborosan atau apa, nah itu bolehlah gitu. Tapi bagi hasil dan lain-lain tuh menurut saya harus dikembalikan supaya tidak terjadi gejolak di daerah gitu. Baik. Itu PR-nya sih menurut saya.
0: Berbicara masalah PR yang akan diemban oleh Menteri Keuangan yang baru, Pak Suhasil, ini kan tadi Bu Afi juga sempat mengatakan terkait dengan program beras pemerintah, jangan semuanya itu di untuk kegiatan sosial gitu, tapi juga untuk sektor yang lain juga harus sangat diperhatikan. Nah, ini seberapa kuat kalau kita bisa membaca Pak Suhasil gitu ke depannya terkait dengan program prioritas yang sekarang mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak, banyak masyarakat juga gitu. Seberapa kuat Pak Suhasil untuk mengatakan tidak terkait dengan
4: meyakinkan
0: gitu terkait dengan bahwa kita akan menjaga fiskal, kita akan menjaga APBN, di mana pasti ada program-program yang mungkin tidak tepat atau mungkin terlalu over anggarannya, bisa kita potong untuk dialokasikan ke anggaran ataupun untuk program yang lain. Gimana Bu sebenarnya kita membaca ini?
4: Pertama kalau kita lihat janjinya Pak Suhasil kan tidak akan naikin pajak ya kan, tapi lebih pada kepatuhan. Nah, kepatuhan ini menurut saya memang perlu ditegakkan, karena saya melihat dari masyarakat kita ini masih banyak yang belum membayar pajak secara baik ya. Terus UKM jadi akan melanjutkan bahwa 0,5% itu kalau di atas 500 juta sampai 4,8, saya rasa itu hal yang baik ya. Jadi kepatuhan itu saya rasa perlu. Nah, yang memang kita belum lihat itu adalah bagaimana kan swasta itu mendominasi 80% dari PDB. Sedangkan Danantara dan BUMN itu hanya sekitar 20% kan. Nah, ini yang bagi supaya ekonomi itu dari swasta yang 80% ini menjadi penggerak, nah itu yang perlu diperhatikan di dalam fiskal kita ya. Bukan minta lupa dari fiskalnya, tapi bagaimana insentif untuk sektor-sektor tertentu terutama yang menyerap tenaga kerja. Karena kita tahu PHK cukup besar ya kan. Nah, program magang saja dari pemerintah nggak cukup gitu, tapi harus memberdayakan swasta agar penyerapan tenaga kerja itu lebih banyak gitu. Nah, ini yang mungkin belum tercermin banyak ya di dalamnya gitu. Saya rasa ini perlu menjadi bagian yang dipikirkan untuk masuk di dalam anggaran gitu.
0: Baik, menarik sih Bu Afi. Bu Afi, tapi kalau kita sama-sama, Pak Hasil kemarin juga mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan perubahan kebijakan, tapi akan melanjutkan kebijakan. Nah, kira-kira melanjutkan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Suhasil kalau melihat antara dulu Pak Menteri Purbaya dengan Pak Suhasil sebagai wamen, pasti kan sudah ada koordinasi segala macam, dan kira-kira kebijakan apa dari Pak Purbaya akan terus dilanjutkan oleh Pak Suhasil, atau kebijakan apa yang akan di-stop nampaknya gitu?
4: Kalau saya lihat dia mengatakan saya akan melanjutkan tuh satu adalah pasti menjaga defisit ya, karena menjaga defisit ini menjadi kata kunci penting di mana ini adalah menyangkut investor, karena sekarang investor kan banyak yang keluar, bahkan obligasi itu dibeli oleh Bank Indonesia. Nah, harusnya kan kalau investor kembali itu memperkuat nilai tukar kita gitu. Nah, ini berarti tidak hanya BI sudah nggak terlalu problem, tapi justru di keuangan ini yang fiskal mereka tuh cuma nanyakan bukan moneternya, selalu mengatakan fiskalnya gimana gitu. Jadi satu adalah defisit ya. Nah, yang kedua adalah memastikan belanja yang sudah menjadi target itu adalah tidak langsung dibelanjakan begitu saja, tapi juga tadi efisiensi ya. Jangan sampai belanja itu dilihatnya adalah kebanyakan ke sosial yang tidak bermultiplier efek terhadap pengembalian. Karena kan kita nih dapat dari utang. Setahun itu utang kira-kira 500 triliun kan. Nah, kalau nggak bisa mengembalikan, nah Pak Suhasil mengatakan bahwa mencoba untuk bagaimana membayar utang itu supaya sesuai, jadi tidak menumpuk pada tahun tertentu. Saya rasa itu penting ya. Sehingga tidak kita nanti mengalami rupiah yang melemah karena kita bayar utang gitu. Itu saya rasa penting dijaga ya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi penerimaan nih. Penerimaan ini kan orang melihatnya bahwa wah defisitnya sebesar itu, jangan-jangan kita akan dikenain pajak. Dia udah mengatakan bahwa tidak akan menaikkan pajak. Artinya bahwa tagihan atau kepatuhan yang akan ditingkatkan. Maka Cortex itu sekarang sudah banyak membantu dari sisi penerimaan pajak sebenarnya ya. Itu saya rasa hal yang baik. Nah tinggal terkait dengan dunia usaha yang menyerap tenaga kerja dan pada sektor-sektor apa itu yang belum. Jadi seolah-olah sektornya masih semua gitu ya. Nah itu mungkin perlu para pemerintah ini ke sektor mana sih gitu. Karena pemerintah sudah tidak banyak membiayai infrastruktur kan gitu. Ya. Sekarang kan sekarang ini banyaknya ke pertahanan, MBG, Kopdes itu yang paling banyak kan gitu loh. Jadi juga harus ditunjukkan bagaimana dengan kementerian-kementerian yang menangani ini agar mereka tuh punya multiplier efek juga terhadap pajak gitu. Itu jadi kata kunci ya. Terus kemarin terus juga tahun 2027 kan, sekarang PR-nya kan tinggal 4 bulan nih. Nah PR berikutnya adalah bicara tentang 2027 nih, karena di sana juga sudah memperhitungkan defisit anggarannya kan lebih rendah ya. Nah itu bagaimana, apakah mungkin dengan kondisi seperti sekarang ya, penerimaan pajak kita kan tinggi tapi kan karena ada yang namanya restitusi. Restitusi kan belum banyak yang dikembalikan kan gitu loh. Jadi kalau restitusi dikembalikan kepada para pengusaha, nah itu kan berarti pendapatan kita akan turun ya. Sekarang ini masih bagus dapat dari komoditas. Nah kalau komoditas kan selalu berfluktuasi kan, nah itu nggak bisa dijadikan pedoman untuk menjadi pendapatan yang kedepannya gitu. Jadi ini juga mungkin perlu mulai ancang-ancang bahwa kalau mengurangi atau yang efisien itu harus yang tidak bermultiplier efek terhadap pendapatan gitu. Jadi pendapatan tuh harus dipikirin terus karena harus seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran gitu sih. Itu untuk 2027.
0: Berbicara masalah anggaran, Bu Alfi, ini cukup menarik juga, cukup penting juga kita bahas terkait dengan sosok Pak Suhasil gitu. Seberapa kuat Pak Suhasil bisa mungkin berkoordinasi, berkomunikasi, berkonsolidasi dengan kementerian-kementerian yang sekarang mendapat pagu anggaran yang luar biasa besar, mungkin di tahun 2027 bisa sedikit dikurangi dan porsi tersebut akan ditempatkan di porsi anggaran, misalnya untuk infrastruktur, mungkin juga untuk yang memiliki multiplier efek yang lebih besar ke masyarakat dan terasa hingga ke masyarakat di akar rumput terutama itu. Dan bagaimana, seberapa kuat Pak Suhasil bisa melakukan lobby-lobby tersebut kira-kira?
4: Ya saya lihat waktu Purbaya itu memastikan apakah belanjanya itu tepat gitu ya. Itu saya rasa juga Pak Suhasil punya PR memastikan ya, memastikan bahwa anggaran itu tidak hanya sekedar membagi anggaran tapi pelaksanaannya jalan apa enggak ya. Nah itu mungkin nanti dikaitkan dengan pencairan anggaran. Saya rasa itu penting supaya orang itu belanja tepat waktu, tepat sasaran, sehingga itu membantu pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita pengen tumbuh 6%, 2027 kan kita pengen tumbuh 6% kan, berarti kan harus ada dua faktor sebenarnya, faktor investasi sama faktor konsumsi itu sangat mendominasi ekonomi Indonesia. Jadi kalau meningkatkan konsumsi berarti kan pendapatan masyarakat harus dinaikin dong. Kalau nggak naik ya berarti konsumsi kita nggak akan naik. Nah ini adalah caranya, tidak bisa hanya BUMN saja yang bekerja gitu, tapi juga sektor swasta. Nah itu yang saya bilang tadi, hubungannya insentif segala macam itu supaya ada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dari masyarakat ya. Nah yang kedua adalah investasi nih. Nah investasi kemarin kalau kita lihat di triwulan 1 kan lebih banyak membangun Kopdes nih. Membangun Kopdes itu seolah-olah jadi investasi gitu ya. Nah kita perlu investasi tadi, selain menyerap tenaga kerja juga investasi yang bermultiplier efek terhadap pajak pemerintah, pendapatan pajak pemerintah gitu ya. Nah itu mungkin harus difokuskan di 2027 agar pemerintah ada kelonggaran dari sisi pendapatan ya. Jadi defisitnya juga bisa ditekan gitu. Ini sih PR di 2027 seperti itu.
0: Baik, ada PR besar Pak Suhasil menggantikan Pak Purbaya, terutama dari sisi investasi yang memberikan multiplier efek dan tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga bagaimana menarik investasi swasta dan dari luar masuk ke Indonesia dan memberikan pajak tambahan dan fiskal kita untuk nasional dan juga konsumsi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Bu Afi, terima kasih sudah berbagi
4: dan dengan subsidi.
0: Dan subsidi.
4: Sama-sama.
0: Bu Afi, terima kasih.
4: Subsidi yang tepat sasaran.
0: Ini menjadi salah satu juga, karena yang sekali program-program yang intinya adalah untuk subsidi masyarakat, perumahan, konsumsi, dan lain sebagainya, bahan sosial macam. Kita sama-sama gimana kerja nanti Pak Suhasil 4 bulan ke depan, kira-kira sampai akhir tahun 2026, dan bagaimana nanti kelanjutannya seperti apa. Bu Afi, thank you so much for sudah bergabung dengan kami.
4: Terima kasih, sama-sama.
0: Dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan akan mengutamakan program kerja prioritas nasional di sisa tahun anggaran 2026 ini. Suhasil menjelaskan sejumlah program kerja prioritas nasional masih akan masuk dalam pembiayaan RAPBN tahun 2027.
5: Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dirinya akan mengutamakan program kerja prioritas nasional. Menurut Suhasil, di sisa tahun anggaran 2026 ini, APBN harus memberikan dukungan kepada program prioritas pemerintah. Suhasil memastikan sisa 4 bulan di tahun 2026, APBN akan terselesaikan dengan baik. Suhasil juga menyebut dalam RAPBN 2027 masih membiayai program kerja prioritas nasional.
3: Program prioritas pemerintahnya apa saja? Ada di dalam PKPN. Di dalam PKPN kita itu ada berbagai macam program yang akan dijalankan. Sekarang kan kita sedang di tengah-tengah pembicaraan untuk RAPBN 2027. Nah, nanti kan teman-teman selama sisa waktu pembahasan ini, kemungkinan selama sisa waktu September ini akan mendengarkan berbagai macam program prioritas yang akan dibiayai untuk RAPBN 2027. Itu harus ditata dengan rapi. Kemudian menyelesaikan APBN tahun 2026. APBN 2026 yang tersisa bulan September, Oktober, November, dan Desember mesti kita selesaikan dengan baik. Nah, saya akan kembali ke Kementerian Keuangan pada sore hari ini dan akan langsung melihat seperti apa kondisi APBN-nya di bulan terakhir.
5: Sementara CEO Danantara Rosan Roslani menjamin reshuffle Menteri Keuangan tidak akan mengganggu program investasi serta proses pengalihan utang KCIC kepada Kementerian Keuangan. Rosan mengatakan pada pekan ini Danantara akan rapat bersama Menteri Keuangan untuk membahas sejumlah program yang sedang dikerjakan bersama.
6: Ya, alhamdulillah ya Pak, tentunya kan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, saya mengenal beliau juga sudah cukup lama dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
7: Pak, soal handover KCIC Pak ke Kemenq ini kan sebelumnya di handle sama Pak Purbaya Pak, dengan pergantian secara tiba-tiba ini nantinya gimana Pak?
6: Saya rasa tidak akan masalah karena pergantian tadi sempat bicara dengan Pak Suhasil, semua program-program yang masih berjalan atau outstanding kita akan segera.
0: Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia PBSI masa bakti 2026 hingga 2030. Herindra juga menjabat Kepala Badan Intelijen Negara menargetkan prestasi e-sports Indonesia semakin kuat di panggung internasional sekaligus menjadikan Indonesia salah satu pusat kekuatan e-sports di Asia. PBSI akan memperkuat pembinaan atlet, standarisasi prestasi, perlindungan pemain hingga ekosistem industri e-sports yang sehat. Dukungan juga datang dari KONI dan Kemenpora yang menilai e-sports kini telah berkembang menjadi olahraga prestasi, profesi, dan bagian dari industri digital. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 154 juta pemain game dengan nilai industri game pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 32,7 triliun rupiah. Kepengurusan baru PBSI diharapkan mampu mendorong prestasi atlet, memperkuat game dan developer lokal, serta menjadikan e-sports sebagai instrumen prestasi ekonomi digital dan diplomasi Indonesia.
8: Dan tentunya ini menjadi merupakan tanggung jawab yang besar bagi kami untuk ke depan memajukan e-sport Indonesia. Saya yakin ya dengan apa yang telah dicapai oleh pengurus sebelumnya dan saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Saya yakin bahwa ke depan kita akan dapat banyak berprestasi karena saya melihat bahwa banyak talenta-talenta muda Indonesia yang mempunyai bakat untuk membawa Indonesia berbicara ke tingkat internasional. Tentunya nanti kita akan menyusun program-program dan saya yakin dengan bantuan semua pihak kita sangat optimis ya bahwa Indonesia ke depan akan banyak berprestasi.
0: Dan tidak semua kawasan berorientasi transit di Jakarta memiliki ruang publik yang hidup. Blok M menjadi salah satu yang berhasil, namun tempat lain memiliki tantangan, ketimpangan. Lalu bagaimana cara membuat placemaking atau ruang ketiga optimal dan merata di ibu kota? Berikut liputannya.

0: ini adalah kawasan berorientasi transit di Jakarta Selatan. Yang ini juga kawasan berorientasi transit di Jakarta Selatan. Dua-duanya punya akses MRT, tapi bagaimana bisa ya, yang satunya punya banyak sekali aktivitas dan dikunjungi banyak orang, sedangkan yang lainnya punya fungsi yang jauh berbeda.
1: Di Blok M, penumpang menjadikannya tujuan akhir. Sementara di Fatmawati, stasiun hanya sebagai transit. Menurut rencana detail tata ruang wilayah perencanaan, fungsi Blok M adalah kawasan berorientasi transit kota, sedangkan Fatmawati adalah subkota. Perbedaannya terletak pada jumlah penumpang, kepadatan, serta kewajiban penggunaan campuran antara hunian dan non-hunian. Kawasan berorientasi transit atau TOD juga berbeda-beda, tergantung karakteristik masyarakat di sekitarnya. Namun, perbedaan fungsi dan karakter bukan berarti ketimpangan perkembangan kawasan. Warga juga berharap pembangunan placemaking atau ruang ketiga seperti Blok M bisa berkembang hingga ke suburban.
2: Mungkin memperbanyak kawasan yang seperti Blok M yang banyak kulinerannya, terus menjual banyak barang dan lain-lain yang seperti Blok M gitu. Dari Blok M nggak terlalu ramai gitu Kak, terbagi dua.
3: Pengen sih ada tempat ya kayak Blok M yang dekat-dekat rumah, soalnya biar nggak ngeluarin banyak dana.
1: Lembaga Riset Kebijakan Perkotaan Karsa City Lab menyebut, perbedaan pengembangan TOD disebabkan oleh faktor koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta pembangunan yang belum mengutamakan unsur sosial.
4: Di kota harus dilihat sebagai sistem strategis, bukan kumpulan isu sektoral belaka. Nah, karena itu, di semua titik TOD, selain tadi pengambil kebijakannya beragam, tapi juga kepemilikan lahannya sangat bermacam-macam. Karena itu pemerintah jangan hanya fokus menjadi regulator, apalagi developer. Pemerintah harus menjadi orkestrator. Nah, bagian jadi menurut saya kita kalau mau kompetitif dan mau TOD-nya bermanfaat bagi orang banyak, maka kita harus memastikan dia itu inklusif.
1: Perbedaan kewenangan dan kepentingan antar lembaga diharapkan menjadi tantangan yang bisa diminimalisir.
5: Untuk proses perizinan yang berbelit-belit, yang lama, itu diminta dipercepat supaya investor lebih gampang masuk ke Indonesia, dan nggak cuma investor sebetulnya, perusahaan kita ya BUMD, BUMN, swasta, perizinan pun bisa lebih cepat gitu. Karena temanya kita kan lagi mau narik investasi sebesar-besarnya ke Jakarta. Jadi harapan kami sih sebetulnya dengan adanya perkembangan regulasi yang akan dibuat lebih simpel ini, bisa mempercepat tidak hanya MRT, tapi juga mungkin keseluruhan pelaku bisnis di Jakarta dan bahkan Indonesia.
1: MRT Jakarta juga berkolaborasi dengan komunitas masyarakat setempat. Hal ini supaya lebih mengoptimalkan fungsi placemaking sebagai ruang ketiga aktivitas dan komunitas publik. Kedepan, MRT Jakarta berencana memperluas placemaking ke wilayah utara di Kota Tua dan kota penyangga seperti Tangerang Selatan. Putri Demes, Jakarta.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Dua penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Seekor orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku.
7: Bukan hanya warga Chile yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chile. Sandai, orang utan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chile yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba Terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Ching Po menikmati pesta ulang tahunnya.
6: Berbagai fenomena bunga musiman kini mewarnai sejumlah wilayah di dunia. Dari bunga teratai di Vietnam, goyakan di Ekuador hingga padang bunga kuning di Kamboja. Sementara itu hujan memicu munculnya bunga di gurun Atacama, Chile, dan bunga coxcomb menandai datangnya musim gugur di Korea Selatan.

beralih ke Ekuador. Perubahan cuaca juga memunculkan pemandangan tak biasa di Hacienda Las Fabras, Kanton Colimes, Provinsi Guayas. Pohon guayacan yang biasanya berbunga setahun sekali pada akhir Desember hingga awal Januari, kini mekar 3 bulan lebih awal. Bunga kuning guayacan atau tabebuya, krisanta, kini mulai mekar saat hujan gerimis jatuh pada Agustus lalu. Ketika hujan turun pada 5 dan 6 September, meningkatkan kelembapan tanah yang memancing mekarnya bunga. Kondisi ini disebut para peneliti berkaitan dengan fenomena El Nino. Bunga biasanya bertahan sekitar 5 hingga 7 hari sebelum akhirnya gugur. Di Kamboja, lautan bunga kuning Sesbania memikat wisatawan di provinsi Kampong Speu. Bunga yang dikenal masyarakat Kamboja sebagai Krasnau itu memenuhi ladang, membuat suasana menjadi semakin syahdu. Bunga Sesbania memiliki ciri khas warna kuning dan bentuk menyerupai kacang polong. Beberapa jenisnya juga dikonsumsi di sejumlah daerah di Asia Tenggara, baik mentah maupun dimasak dalam sup, kari, atau sebagai sambal cocolan. Sementara itu di Chile,

atau gurun berbunga. Lembaga Konservasi Chile Corporation Nacional Forestal atau CONAF memperkirakan pembungaan dapat mencakup area hingga 15.000 km persegi. Sejumlah bunga sudah mulai muncul dan mengubah lahan gersang menjadi hamparan hijau penuh warna. Dan ini ternyata baru tahap awal saja. Perkembangannya akan bergantung pada kondisi cuaca dalam beberapa pekan ke depan. Beberapa jenis bunga yang mulai terlihat antara lain Terciopelo atau Corn del Jote, Oreja de Joro, Gara de Leon, dan Amanchai. CONAF memperkirakan pembungaan mencapai intensitas maksimum pada paruh kedua Oktober. Atacama sendiri selama ini dikenal sebagai gurun terkering di dunia. Selanjutnya kita bergeser ke Yeoju, Korea Selatan. Taman Dalmaji di kawasan Cheongsongdong kini dipenuhi ribuan bunga kokom berwarna merah dan kuning, menandai datangnya musim gugur. Bunga kokom dikenal karena warna cerah dan bentuknya yang khas. Jenis Kestet memiliki bunga yang menyerupai jengger ayam, sedangkan jenis Celosia memiliki bentuk lebih lembut menyerupai bulu. Ragam pemandangan bunga di

Tiga fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di China, seperti dua sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas dan pola unik yang terjadi di sungai Qiantang di Zhejiang setelah diterjang gelombang pasang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

tepi Sungai Kiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China, dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang Sungai Kiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining. Dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang. Sementara itu, hujan musim gugur di China bagian barat memicu hujan deras di sektor Shanxi, daerah aliran Sungai Kuning. Sejumlah anak sungai di Jinshan, ngarai di antara provinsi Shanxi dan Shaanxi, mengalami peningkatan debit air. Kondisi ini memicu lonjakan aliran di air terjun Hukou. Air terjun utama dan anak-anak air terjun menyatu menjadi tirai air yang panjang, membentuk klaster air terjun yang spektakuler. Air terjun Hukou merupakan air terjun terbesar di Sungai Kuning, sungai terpanjang kedua di China. Namanya berasal dari air terjun yang menyerupai ceret raksasa yang menuangkan air.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kepanikan saat keluarga sakit kadang memicu emosi tak terkendali. Di Gorontalo, seorang pria nekat menganiaya dokter saat mengantar keponakannya berobat. Sementara di Sumatera Utara, pemirsa, keluarga mengamuk karena pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien.
1: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
2: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
1: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
3: Ruangan penuh, ini pasien, aneh, ada pasien gawat darurat, katanya ruangan penuh.
1: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
4: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien gak dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu seperti ini, tapi ini dilihat pun tidak, langsung bilang entah yang udah meninggalnya, kan kita langsung emosi gitu.
3: Kalian benahi pemerintahan, kalian benahi pelayanan kalian.
1: Atas insiden ini, keluarga meminta Dinas Kesehatan segera mengevaluasi standar pelayanan rumah sakit. Sementara itu, pihak RSUD Rantau Prapat hingga kini belum bersedia memberikan klarifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Media sosial dihebohkan aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Bahkan dalam acara teatrikal itu terdapat aksi penyakit.

0: penyembelihan kambing yang dinilai seperti ritual persembahan.
1: Video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta, yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone, menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satani. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan para peserta dan pihak panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Mereka mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
2: Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, kami hilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri berkreasi dan kami itu kostum semua itu menyewa dari Malang.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengaku kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
3: Memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multi tafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal.
1: Pihak Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak panitia untuk mengantisipasi agar tidak muncul paham-paham yang tidak sesuai dengan kaidah agama dan akan terus mengevaluasi ke depannya agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada informasi terkait seseorang yang sedang mencari ikan. Seorang warga tewas tertimpa batu 1 ton. Tangisan keluarga pecah saat jasad Muhammad Edi Trianto tiba di rumah duka di Dusun Triyono, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelumnya, Edi tewas setelah tertimpa batu seberat lebih dari 1 ton saat mencari ikan di sungai. Saat kejadian, Edi berada di sebuah cekungan di bawah batu besar untuk membersihkan sampah dan menguras air guna mencari ikan. Tiba-tiba batu besar yang berada di atas cekungan longsor, lantas menimpa tubuh Edi hingga terjepit. Dalam waktu 20 menit, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Edi. Selanjutnya ada kapal takbot tenggelam dihantam gelombang tinggi. Dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk, sebuah kapal takbot tenggelam di perairan Bawean Gresik pada Minggu. Kapal ini awalnya berlayar dari Rembang menuju Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 8 ABK sempat menyelamatkan diri ke kapal tongkang, namun kapal tongkang tersebut kemudian hanyut setelah jangkarnya putus. Tim SAR gabungan bersama dengan personel Ditpolairut Polda Jawa Timur masih berupaya menemukan dan menyelamatkan 8 ABK yang berada di atas tongkang. Selanjutnya ada informasi diduga berburu dan makan penyu warga negara Cina ditangkap. Ini tidak patut untuk ditiru. Ya, seorang warga negara Cina menjadi sorotan usai diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Video perburuan penyu yang viral ini dibagikan seorang whistleblower, di mana warga bernama Wei Xiang itu kini ditangkap saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kepala Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio mengatakan bahwa WNA tersebut diamankan oleh petugas imigrasi berdasarkan surat permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan pemburuan satwa laut di kawasan Pianemo. Wei Xiang diminta dicegah keluar dari wilayah Indonesia. Seratusan penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa masih dalam proses pencarian.

0: pencarian hingga saat ini. Di tengah pencarian itu, keluarga korban menanti kabar dengan penuh harapan meskipun terkadang diselimuti kesedihan.
1: Masih keluarga?
2: Ade Tursinah, istri dari penumpang KM Virgo Transport 8, tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar insiden kapal yang tenggelam di Laut Jawa Minggu dini hari lalu. Selama dua hari ini, keluarga yang tinggal di Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ini bersedih setelah mengetahui salah satu penumpang kapal naas adalah Yaya Carya, sang kepala keluarga. Keluarga berharap korban segera ditemukan.
3: Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu.
2: Kesedihan juga menyelimuti sejumlah kerabat korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Posko Informasi Desa Situ Daerah Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Berdasarkan data Polres Garut, jumlah warga Garut yang jadi korban berjumlah 22 orang, di antaranya 2 orang meninggal, 9 orang masih dalam pencarian, dan 11 orang dinyatakan selamat. Di Banyuwangi, Enik Tri Widianti, istri Ponco Budi Raharjo yang jadi penumpang kapal naas, masih menanti kabar tentang suaminya. Diketahui Ponco bekerja sebagai kernet truk ekspedisi yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin.
4: Semua yang di rumah menunggu Mas Harjo pulang. Semoga Mas Harjo bisa pulang dengan selamat, ya Allah. Amin.
2: Di tengah proses pencarian, keluarga penumpang datang ke posko informasi terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari sang ayah yang hingga kini belum ditemukan. Namun, Novia terkejut karena tak menemukan data Imam Suparno, sang ayah yang bekerja sebagai kernet di data penumpang. Oleh petugas, Novia diminta menunggu karena proses pencarian dan identifikasi masih terus dilakukan. Keluarga korban KM Virgo Transport 8 Awan Setiawan yang datang ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengaku kecewa karena minimnya informasi dan pendampingan yang diterima selama menunggu kabar dua kerabatnya yang hilang.
5: Kita pun datang ke sini, diabaikan kok. Nggak tahu kita harus gimana. Harusnya kan bertanggung jawab. Kita ini ke sini kayak semacam apa, geletak di situ. Ya harusnya ada tempat dong. Jangan kayak gini, ini perusahaan besar.
2: Sementara di Banjarmasin, 22 penumpang yang berhasil selamat tiba di Pelabuhan Trisakti pada Selasa pagi. Sejumlah penumpang terlihat lemah usai evakuasi yang berlangsung cukup panjang. Pemindahan korban harus dilakukan menggunakan kapal-kapal berukuran kecil karena kondisi gelombang yang tak memungkinkan kapal besar mendekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda, ada inspirasi usaha yang cuannya bikin bahagia. Meski berada di pinggir jalan, kedai mie kocok di Bandung ini laris manis menjual hingga 700 porsi dalam sehari. Penasaran berapa cuannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.
6: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Buat pemirsa yang sedang mencari inspirasi usaha, hari ini kami punya

0: Inspirasi bisnis dari berjualan mie kocok. Meskipun kedainya gerobakan dan berada di pinggir jalan, kedai mie kocok legendaris ini mampu menjual hingga 700 porsi mie kocok dalam sehari. Penasaran berapa cuannya? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Jalan-jalan ke Bandung tak lengkap rasanya kalau belum mencicipi mie kocok yang satu ini. Meskipun masih pagi, kedai yang berada di jalan Ternate ini sudah ramai oleh pelanggan. Sama seperti mie kocok pada umumnya, kuliner khas Bandung ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan tauge serta kuah kaldu dan kikil yang sudah melalui proses pemasakan lebih dari 4 jam. Kuahnya sudah pasti cocok dimakan di cuaca Bandung yang sejuk seperti ini, pemirsa. Satu porsi hidangan di kedai ini dijual mulai 30 ribuan saja.
2: Kalau memang mau makan mie kocok, selalu di sini. Kesatu bersih, enak. Ya, udah enak, bersih. Harga juga, ya, terjangkau. Amangnya juga bagus. Kalau kita nggak minta, jangan banyak lemak, ya dia udah kasih lemak, gitu. Bagus. Saya tiap tahun makan pasti ke sini.
3: Pertama kali tahun berapa kalau ingat dulu?
2: Udah berapa ya? Udah 7 tahunan kali, iya.
1: Meski berjualan di pinggir jalan, kedai mie kocok ini hampir tak pernah sepi. Dalam sehari, lebih dari 400 porsi terjual habis. Sebelumnya, kedai mie kocok gerobakan ini berpindah-pindah sebelum mangkal di Jalan Ternate Bandung pada 2005 silam.
4: Pindah-pindah, awalnya didorong pindah-pindah lah. Dari di awal di sini 2005 kalau nggak salah. Kalau porsi, kalau hari biasa 300-400. Kalau weekend bisa 700, bisa 600 sehari.
3: Dagingnya atau kikilnya berapa kilo sehari?
4: Kalau kikil, kalau hari biasa sekintal setengah paling banyak. Satu kintal setengah. Ya, kalau weekend bisa 2 kintal, bisa lebih.
1: Nah, jika dihitung kasar, dalam sehari ketika akhir pekan, kedai mie kocok Mang Nanang Tea bisa meraup penghasilan kotor 21 juta rupiah dalam sehari. Sudah berjualan sejak 1993, kedai ini dikelola oleh generasi kedua. Wah, bisa disebut legendaris ya pemirsa. Kiki Haryanto, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Musim kemarau dan panas terik membuat peminat buah melon semakin meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang petani melon meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon. Ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri.
5: Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
6: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa. Coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
5: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis Sweet Lavender dan The Blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
7: Ini menanam dua jenis yaitu Sweet Lavender sama The Blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
5: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Mengenal budaya India tak hanya dari film-filmnya, kita bisa juga menikmati kuliner khasnya yang kaya akan rasa. Mulai dari nasi biryani hingga panipuri bikin lidah menari-nari. Seperti apa selengkapnya usai jeda ya, tetaplah di News Update.

0: Nggak perlu jauh-jauh ke India karena di Bogor, Jawa Barat ada aneka ragam sajian India mulai dari nasi biryani hingga panipuri yang bikin lidah Anda menari-nari. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Kalau dari makanan mungkin kita punya panipuri yang bisa dibilang DIY ya. Jadi kita menyajikannya, konsumen itu mengolahnya sendiri.
2: Siapa sih yang gak kenal lagu-lagu populer dari negerinya Sahrul Khan dan Kajol? Hampir semua lagunya bikin kita ikut berjoget. Mirip beberapa menu kuliner khas India berikut yang juga bikin lidah tidak berhenti bergoyang. Inilah chicken tikka. Dibakar secara khusus untuk memberi sensasi smoky. Bisa dipadukan dengan nasi putih, paratha, atau nasi biryani.
3: Oh, ternyata kalau makan di sini, satu porsinya aja bisa buat berdua. Ini kayaknya saya juga bertiga deh ini, Bu. Nanti bantuin saya habisin ya, Bu, ya. Konon, penyajiannya ini memang berbeda ya. Kalau makan nasi biryani pasti udah biasa, tapi di sini harus penyajiannya di dalam gerabah biar panasnya jadi tahan lama, nikmatnya pun jadi lebih terasa. Yeay, kita isi dulu dengan proteinnya.
2: Nasi biryani bisa diisi ayam, sapi, atau gulai kambing yang berempah melimpah. Gerabah berisi biryani ini dipanaskan kembali dengan api sedang agar rasanya lebih nikmat. Kulineran kali ini tak lengkap tanpa mencicipi street food khas India yang sedang viral, panipuri. Puri yang berarti keripik digoreng hingga berbentuk bulat berongga lalu disantap dengan kuah khasnya. Hidangan yang jarang ditemukan di Indonesia ini jadi daya tarik tersendiri.
1: Kita mau jadi pionir ya untuk masakan India di Bogor.
2: Resto ini buka dari jam 11 siang hingga 9 malam dan menyediakan peminjaman kostum penari India secara gratis.
4: Overall rasanya enak banget, berempah, terus untuk panipurinya tuh cocok banget dimakan siang-siang karena rasanya tuh typical yang refreshing karena ada segar, asam gitu.
2: Ragam hidangan menggugah selera sudah tersaji. Aromanya semerbak, apalagi biryaninya. Makanan India lebih nikmat disantap langsung dengan tangan. Parathanya dicocol ke kuah kental kari. Lalu ada panipuri yang bikin penasaran dari tadi. Kerupuknya diketuk sampai berlubang, diisi kentang tumbuk berbumbu, lalu dituang kuah daun mint. Sensasi rasa gurih, asam, dan segar langsung terasa sejak gigitan pertama. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Bogor, Jawa Barat.

0: Bang Jago, preman kampung memalak gadis penjaga warung dengan senjata tajam. Usai CCTV-nya viral, pelaku pun ditangkap polisi saat tengah tidur di rumah. Tiga orang penumpang KMP Virgo 8 yang tenggelam merupakan warga Jawa Barat yang tengah mencari kerja di Banjarmasin. Keluarga korban shock mengetahui sanak saudara mereka menjadi korban. Dua jenazah ditemukan di perairan Enggano dan Selat Sunda diduga terkait dengan speedboat jurnalis yang hilang. Polisi akan melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari aksi seorang preman kampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengancam gadis penjaga warung menggunakan senjata tajam menjadi viral di media sosial. Pelaku mengancam korban lantaran kesal tidak diperbolehkan berutang di warung saat menginginkan sebungkus rokok.
1: Ulah preman kampung bernama Suhendar alias Endai ini sungguh meresahkan. Gara-gara tidak diberi uang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang gadis penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan senjata tajam pada Jumat siang 11 September. Tak hanya itu, Endai juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa dengan maksud agar korbannya semakin takut. Tak berselang lama setelah videonya menjadi viral di media sosial, preman yang kerap bikin onar ini diringkus oleh polisi. Ia ditangkap saat tertidur lelap di kamar rumahnya. Polisi juga menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dalam kondisi mengantuk, Endai digelandang ke Mapolsek Leles. Polisi menyebut Endai yang merupakan seorang residivis ini sering berbelanja di beberapa warung milik warga tetapi enggan membayar. Membayar pun tak sesuai harga hingga berutang.
2: Ya, mengubah nggak dikasih. Ya. Karena informasi dari warga memang dia preman kampung.
1: Lain lagi yang dilakukan oleh dua orang pemuda di Jakarta Utara ini. Demi memiliki kasur busa yang empuk, mereka nekat mencuri di toko peralatan rumah tangga di Jalan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok pada Sabtu 12 September. Sebelum beraksi, kedua pelaku berlagak menjadi pembeli dan menanyakan harga sejumlah kasur yang dijual. Anak pemilik toko yang tidak hafal harga, kemudian masuk ke dalam toko untuk bertanya kepada orang tuanya. Saat itulah, pelaku langsung menyambar kasur seharga Rp375.000 dan membawanya kabur. Pemilik toko belum melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia memilih untuk mengunggah peristiwa pencurian tersebut ke media sosial agar kedua pelaku jera saat melihat ulahnya menjadi viral. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah rumah di Dukuh Dimoro, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk pada Senin siang. Mirisnya, seorang lansia perempuan bernama Satiem berusia 82 tahun meninggal dunia usai tertimpa reruntuhan bangunan. Di lokasi yang berbeda, pemirsa, pria lanjut usia tewas tenggelam di sebuah kanal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban histeris dan pingsan di lokasi.
1: Peristiwa memilukan terjadi di Dukuh Dimoro, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Senin siang. Satiem diduga tewas setelah tertimpa puing bangunan saat rumah tempatnya bernaung tiba-tiba ambruk. Polisi dibantu warga dan petugas medis mengevakuasi Satiem, lansia berusia 82 tahun yang tinggal seorang diri. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah. Bangunan menggunakan material kayu dan bambu dengan atap genting yang sudah lama. Dalam setahun terakhir, warga disebut telah melihat sejumlah tanda kerusakan pada bangunan.
3: Tiba-tiba terus langsung geruk tuh, langsung ambruk lah.
4: Itu tertimpa langsung atau bagaimana?
3: Ya langsung, itu pun keadaannya rumah itu sudah tidak layak itu.
5: Nah, demikian karena usia memang juga sudah tua, 83 tahun, akhirnya beliau tidak tertolong. itu meninggal di tempat.
1: Setelah evakuasi, jenazah Satiem diserahkan kepada keluarga. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum desa. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jasad RDS, pria 67 tahun, dievakuasi dari kanal di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin sore. Ibu ini bahkan pingsan tak kuat menahan duka. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga pada Minggu petang. Korban diketahui terjatuh di kanal setelah sandal milik korban ditemukan terapung di sekitar kanal. Evakuasi pun cukup sulit karena permukaan kanal dipenuhi oleh eceng gondok dan tanaman liar.
6: Setelah melakukan penyisiran, kurang lebih 3 menit, akhirnya dibuka walaupun sepeda agak berat karena ada banyak eceng gondok, banyak tanaman liar, sehingga...

0: sana sangat bisa butuh waktu berapa lama?
1: Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Batuwaraya, Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi terkait dihantam gelombang tugboat atau kapal tunda tenggelam di perairan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 8 anak buah kapal menyelamatkan diri ke tongkang, namun tongkang justru hanyut setelah jangkarnya lepas. Inilah video detik-detik kapal tunda MT-20-1301 saat berada di perairan sekitar Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Badan kapal miring dan perlahan tenggelam. Tak lama kemudian, sebagian besar badan kapal tak lagi terlihat di permukaan. Sebelum tenggelam, 8 ABK mencoba menyelamatkan diri ke tongkang. Namun, tongkang juga hanyut setelah jangkarnya lepas. Kantor SAR kelas A Surabaya Jawa Timur mengerahkan KN SAR 249 Permadi bersama dengan tim rescue menuju ke lokasi untuk menemukan dan menyelamatkan 8 ABK. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan bersama dengan personel Ditpo Airut Polda Jawa Timur melakukan pencarian. Kita menuju ke Sumatera Barat, pemirsa. Seorang wanita di Kota Padang ditangkap polisi karena melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan. Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo Provinsi Jambi di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang Jumat siang. Petugas menyita beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan. Pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi utang. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti dua nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran sudah diterima. Namun, pembayaran untuk nomor terakhir tidak diterima sama sekali sampai akhirnya arisan dibubarkan oleh pelaku. Korban arisan mengalami kerugian hingga Rp6 juta lebih. Kita menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Heboh aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Lebih-lebih adanya simbol dalam ornamen kostum maupun dalam aksi penyembelihan kambing. Ya, video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulon Night Carnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu menjadi viral di media sosial, pemirsa. Salah satu peserta Simbang Gang 1 atau Simone menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai ritual persembahan kepala kambing. Simbol dari pakaian, peti mati maupun alas yang digunakan, banyak warga yang menyebutnya sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Dan pada Senin siang, pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan pemanggilan peserta dan panitia untuk dimintai klarifikasi. Usai dipanggil, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Peserta mengaku kurang literasi dan hanya tertarik dengan kostum unik sehingga tidak menyadari aksi yang ditampilkan bisa menuai kontroversi. Kita beralih ke informasi pencarian jurnalis yang hilang. Sejumlah nelayan di pesisir Carita mengaku sempat melihat speedboat Arupadatu 1 sebelum kapal yang membawa 5 jurnalis dan 3 ABK ini hilang kontak. Di sela proses pencarian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang yang terapung di lautan. Dan terbaru, satu jenazah ditemukan Polda Bengkulu di perairan Enggano. Polda Banten menelusuri keterkaitan temuan ini dengan hilangnya jurnalis dan 3 ABK.
3: Seorang nelayan Carita bernama Toye mengaku sempat melihat speedboat Arupadatu 1 di perairan Gunung Anak Krakatau. Toye yang juga adik ipar Kapten Arupadatu 1, Warta, melihat speedboat ini Senin 7 September 2026. Saat itu speedboat terlihat di wilayah Legon Cabe sekitar pukul 6 sore. Toye mengaku melihat kapal dari jarak sekitar 3 km. Menurut Toye, ia yakin kapal yang dilihatnya adalah Arupadatu 1 karena sudah mengenal ciri-ciri speedboat ini. Kondisi cuaca saat itu juga disebut kurang baik, angin dan arus laut cukup kencang.
0: Dan jam berapa, Pak?
4: Di sekitar Legon Cabe kapal boot. Saya sedang labu di situ, agak jauhan, itu antara 3 kiloan, sekitar jam 6 lewat lah.
0: Bapak yakin bahwa itu adalah rombongan saudara Bapak dan wartawan, Pak?
4: Yakin itu. Saya udah sering ini ikut.
3: Memasuki hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan 8 kru kapal Arupadatu 1 yang hilang sejak 7 September lalu. Area pencarian diperluas hingga 3.962 mil laut. Tim SAR mengerahkan 20 kapal yang dibagi ke dalam 6 sektor pencarian. Di sela pencarian, sejumlah barang ditemukan di Selat Sunda. Di antaranya 2 terpal, 1 galon, dan 3 life jacket yang ditemukan mengapung di laut. Setelah dilakukan identifikasi, barang-barang ini dipastikan bukan bagian dari perlengkapan KM Arupadatu 1. Terbaru, Polda Bengkulu menemukan jenazah di perairan Enggano. Temuan ini kemudian menjadi perhatian tim SAR karena perairan Enggano berada dalam kawasan perairan yang terhubung dengan jalur laut Sumatera dan Selat Sunda.
5: Dari hasil benda objek yang ditemukan ini, kami sudah melakukan pendalaman, sudah mengkonfrontir dengan pemilik kapal, sudah melakukan pencocokan, dipastikan bahwa objek yang ditemukan ini tidak berkaitan dengan teman-teman dari Kaspeedboat Arupadatu.
3: Jenazah diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 165 cm dengan perkiraan usia di atas 50 tahun. Polisi menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga 8 orang yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tangis keluarga pecah saat menerima informasi bahwa keluarga mereka menjadi salah satu penumpang tenggelamnya KMP Virgo 8. Sementara 22 penumpang yang selamat akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
1: Wanita ini langsung shock dan menangis usai menerima fakta bahwa kerabatnya menjadi salah satu penumpang KMP Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Wanita ini merupakan salah satu keluarga yang dikumpulkan di posko informasi desa situ daerah Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa siang. Berdasarkan data Polres Garut, sebanyak 22 orang adalah warga Garut yang tengah mencari pekerjaan. 11 orang korban sudah ditemukan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan sisanya 9 orang masih dalam pencarian.
6: Itu saat ini memang betul ada 23 yang ada di Jawa Barat, tapi yang masuk di daerah Kabupaten Garut sendiri itu ada 22. Yang satu itu masuk di daerah Kabupaten Sucinaraja Cianjur. Sucinaraja Garut, kemudian yang satu ada di Cianjur.
1: Sementara itu, usai dievakuasi oleh kapal Cahaya Bahari yang melintas, sebanyak 22 penumpang KM Virgo 8 yang selamat akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa pagi. Sebelumnya, kapal Cahaya Bahari yang merupakan kapal kayu sempat tertahan di tengah laut karena gelombang tinggi hingga proses evakuasi tertunda. Proses evakuasi pun dilakukan menggunakan kapal kecil lalu dipindahkan ke KRI Nala. Kepala Basarnas Banjarmasin 1 Putu Sudayana menjelaskan, 22 penumpang selamat tersebut menjadi bagian terakhir yang berhasil dibawa menuju Banjarmasin. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Virgo 8 di perairan Laut Jawa menambah daftar panjang kecelakaan di perairan Indonesia. Publik pun dibuat bertanya, kenapa hal ini berulang kali terjadi hanya dalam waktu yang dekat? Apakah kecelakaan laut ini murni faktor alam ataukah ada hal lain? Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
7: Harusnya kan lurus saja yang menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok.
8: Ya. Minggu malam, ratusan penumpang KMP Virgo Transport 8 terbangun dari tidur mereka. Bak mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka terkejut, kamar tidur mereka telah dipenuhi air. Tidak hanya itu, posisi kapal mulai miring hingga menimbulkan kepanikan. Sejumlah penumpang bergegas mengenakan pelampung. Dalam gelap sekitar pukul 10 malam, mereka berusaha menyelamatkan diri dengan mencari celah keluar dari badan kapal. Bagi yang beruntung, mereka bisa keluar dan diselamatkan usai mengapung di laut berjam-jam lamanya.
9: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
10: Oh, masih terang.
9: Ya, nggak lama begitu, sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu, mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
10: Terus sampai lari kemana?
9: Lilingi kapal, Pak.
10: Oh, lilingi kapal.
9: Lilingi kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
8: Dari pengakuan Agus dan penumpang lainnya yang selamat, sebelum tenggelam, kapal dalam posisi miring dan terbalik, lalu akhirnya tenggelam. Kesaksian sejumlah penumpang yang selamat menimbulkan spekulasi penyebab KMP Virgo 8 tenggelam. Salah satunya adalah ombak besar yang menghantam kapal mereka. Kesaksian penumpang selamat terkait ombak tinggi yang terjadi ketika kejadian sejalan dengan informasi sementara yang diungkap Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayor Jenderal TNI Edi Prakoso. Edi mengungkapkan ketika kejadian, nahkoda kapal bernama Haris Yulianto sempat melakukan kontak dengan Basarnas tentang kemiringan kapal usai lambung kanan dihantam ombak tinggi.
11: Ini juga kejadian kemiringan terkait dengan tenggelamnya kapal tersebut, ulangi, kemiringan kapal tersebut ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
8: Fakta lain yang ditemukan terkait tragedi KMP Virgo 8 adalah dugaan kapal naas ini keluar dari jalur pelayaran mereka. Fakta ini diungkap pakar sistem perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dimas Widi Handani, berdasarkan data yang diterima remote base station, RBS, dan server ISIS. Stasiun ISIS mencatat sinyal terakhir kapal pada pukul 22.33 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 12,9 knots. Kemudian berikutnya data pergerakan kapal berhenti masuk ke sistem setelah sebelumnya KM Virgo Transport 8 sempat terpantau keluar jalur.
12: Pada saat kejadian, tapi memang tercermin di sana ketika menjelang loss of contact itu ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya anomali. Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok.
8: Hingga Senin pukul 22 WITA, data Basarnas mengonfirmasi 129 orang masih dinyatakan hilang dari 243 orang yang tercatat dalam manifest. 114 korban telah ditemukan, 108 selamat, sementara 6 orang meninggal. Tragedi tenggelamnya KMP Virgo 8 ini pun menambah kecelakaan di perairan Indonesia dengan korban yang tidak sedikit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sesaat lagi kami ajak Anda merasakan serunya memanen jengkol di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan, Lampung. Bukti merawat hutan menjadi sumber kehidupan. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, sebuah truk bermuatan sekam padi terguling dan muatannya tumpah ke jalan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sementara di ibu kota, truk pengangkut bata ringan atau hebel terguling dan menghantam pembatas jalan raya di Taman Mini, Jakarta Timur. Truk terguling setelah mengalami pecah ban. Kemacetan terjadi di Jalan Raya Taman Mini, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur setelah truk bermuatan bata ringan atau hebel terguling pada Selasa pagi. Seluruh hebel yang diangkut truk tumpah dan memenuhi badan jalan. Dinas Perhubungan Jakarta mengerahkan sebuah truk derek untuk memindahkan truk dari badan jalan. Sementara itu, Polantas mengatur lalu lintas agar kemacetan terurai. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum diterjunkan untuk membersihkan hebel yang berserakan di jalan. Saksi menuturkan, truk awalnya melaju dari Simpang Hek ke Kramat Jati menuju Cipayung. Di lokasi kejadian, truk mengalami pecah ban, menghantam pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan kendaraannya dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur.
5: Ban pecah, oleng ngebuang ke kanan, jadi ngantem ke arah jalur tengah, ngantem pot pembatas jalan di trotoar tengah jalan. Alhamdulillah nggak ada, sopirnya baik-baik, sehat, masih bisa tadi dia bantu-bantu evakuasi juga.
4: Peristiwa serupa juga terjadi di Jawa Timur. Truk pengangkut sekam padi terguling di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Tulungagung, arah Trenggalek, Minggu siang. Akibat terguling, sekam yang diangkut truk tumpah ke jalan. Sebelum mengalami naas, truk melaju oleng diduga akibat kelebihan muatan. Video detik-detik truk terguling beredar di media sosial dan menjadi viral. Belum diketahui korban maupun kerugian akibat kecelakaan ini. Ketika dimintai keterangan, Kepala Seksi Humas Polres Tulungagung, Ibda Nandang Murdianto, sedang mengonfirmasi peristiwa kecelakaan ke unit laka lantas Polres Tulungagung. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dulu mereka menebang hutan taman nasional, kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik.
7: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu, Samidi adalah peramba hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
8: Dulu waktu datang, apa kegiatannya, Pak?
9: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan peramba.
7: Sebagai mantan peramba, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
9: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah, durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
8: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
9: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
7: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
10: Ini dia, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali Pak ya?
9: Satu kali.
10: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo Pak Pan?
9: Ya paling 3 kilo.
10: 3 kilo? 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
9: Ya, bisa 15 kilo.
10: 15 kilo. Harganya?
9: Ya kadang 20, kadang 15.
10: Satu kilo?
9: Satu kilo.
7: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesangguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesangguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Orang hutan endemik Indonesia merayakan pesta di perayaan Hari Nasional Negeri Chile. Orang hutan bernama Sandai menyantap makanan khas Chile dengan buah dan sayuran. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Kebakaran sekolah di Kongo yang menewaskan 24 anak meninggalkan kesedihan mendalam bagi para ibu yang menghadiri pemakaman. Sementara itu, kericuhan terjadi saat pemilu di Filipina. 4 orang tewas dalam kejadian ini.
1: Pemilu parlemen pertama bangsa Moro Filipina ricu. Tembakan pecah di luar tempat pemungutan suara. Warga terlihat berlari menyelamatkan diri, kepanikan terjadi di lokasi. Ironisnya, kejadian ini menewaskan sedikitnya 4 orang. Kericuhan juga terjadi di sejumlah jalan. Warga berhamburan melintasi atap bangunan, sebagian atap roboh ketika dipijaki, membuat warga berjatuhan. Polisi mengatakan kericuhan dipicu aksi saling dorong dalam antrian dan berubah menjadi percekcokan. Identitas pelaku pemicu kericuhan masih diselidiki. Para ibu-ibu tidak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman anak mereka yang menjadi korban kebakaran sekolah di Bukavu, Kongo, 10 September lalu. Pemakaman 24 anak ini dihadiri keluarga korban dan para kerabat yang mengantarkan peti jenazah anak-anak mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman dihadiri kelompok pemberontak AFC M23 yang menguasai Bukavu. Di tengah kondisi berkabung, warga masih menantikan jawaban atas kasus kebakaran yang merenggut banyak nyawa serta menghancurkan sejumlah rumah.
0: Sebagai penutup, 2 penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Orang utan menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile, sementara panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku. Informasi ini sebagai penutup, saya Freddy Cahya pamit. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Bukan hanya warga Chili yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chili. Sandai orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chili yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba Terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang 5. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Chingpo, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Chingpo menikmati pesta ulang tahunnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, ibadah dan taubat kepada Allah Ta'ala merupakan dua aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, terutama bagi kita yang penuh dengan khilaf dan dosa. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah, mencakup segala amalan yang dilakukan dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sementara taubat adalah pintu yang selalu terbuka bagi setiap hamba yang ingin kembali pada rahmat dan kasih sayang-Nya. Ibadah dapat menjadi sarana untuk membersihkan diri, sedangkan taubat adalah langkah untuk memperbaiki kesalahan dan memulai lembaran baru. Lantas banyak dari kita yang mungkin bertanya, apa tandanya sebuah ibadah atau pertobatan kita telah diterima Allah? Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang apa tanda-tanda ibadah dan taubat diterima Allah bersama Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ah Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sibuk tapi tetap semangat ya pastinya.
1: Pasti dong.
0: Pasti semangat, apalagi untuk pemirsa Gapai Kemuliaan ya. Pembahasan kita menarik sekali, Ah Hilman, hari ini soal tanda-tanda ibadah dan pertobatan kita diterima Allah. Ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Kita ini kan kadang imannya naik turun, kadang kita sudah, oh ya, kita sadar kita salah, kita mau tobat. Tapi kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, ini diterima gak ya? Allah sayang gak ya sama kita? Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin nanti kita perlu elaborasi lebih lanjut. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, saya ingatkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ah Hilman, soal sebelum kita masuk ke tanda-tandanya ya, diterima atau tidaknya, kan sebenarnya kita harus sadar dulu, kita harus ngaca dulu sama diri sendiri. Benar nggak kita sholatnya, benar nggak kita ibadahnya, syarat-syarat apa yang mesti kita lakukan dulu sebelum kita menuntut lah bahasanya gitu ya Allah, terimalah segala ibadahku dan pertobatanku. Apa yang perlu kita siapkan sebenarnya sebelum kita melakukan ibadah? Tafadhol.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: syaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka untuk beribadah kepada aku. Dalam hidup manusia pasti ada dosa, ada salah, ada khilaf. Maka saat dia berdosa, saat dia khilaf, maka dia diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Apa itu taubat? Taubat itu diambil dari fi'il madhi, taba yatubu taubah, artinya kembali. Orang yang bertaubat berarti orang yang kembali kepada Allah setelah dia jauh dari Allah, setelah dia melanggar aturan Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Nah, dua hal ini harus terus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Ibadah harus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Taubat pun harus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Maka bicara tentang ibadah, ada dua hal yang harus kita pahami tentang dimensi ibadah. Yang pertama, ada yang disebut dengan ibadah yang sah. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan ibadah yang diterima. Jadi kalau kita bicara ibadah, ada dua dimensinya. Satu, ibadah yang sah. Dan yang kedua, ibadah yang diterima. Nah, ibadah yang sah itu meliputi ibadah yang pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan tentunya syarat dan rukun ini juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah yang diterima itu dua tandanya. Satu, ibadah itu harus ikhlas. Dan yang kedua, ibadah itu harus ittiba, harus mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang sibuk agar ibadahnya sah, tapi lupa menyiapkan diri agar ibadahnya diterima. Berarti ada bahasa begini kalau kata para ulama ya. Ibadah yang sah belum tentu diterima. Tapi ibadah yang diterima
1: sudah pasti.
0: Sudah pasti ibadah yang sah. Karena untuk mendapatkan penerimaan ibadah itu harus sah juga syarat dan rukun yang dihadirkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Apakah selama ini ibadah yang kita tunaikan diterima atau tidak? Ya kembali kepada indikatornya. Harus ikhlas dan harus ittiba. Harus menyandarkan semua ibadah itu hanya untuk Allah. Dan ibadah itu ditunaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, adapun taubat, ada tiga syarat taubat diterima. Satu, menyesal. Dua, berhenti. Tiga, berjanji. Taubat itu diterima, taubatan nasuha, ketika orang menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Jadi kalau dia ingat dosa, ada penyesalan dalam hati yang paling dalam. Bahkan tidak ayal dia kemudian menangis ketika ingat dosa tersebut. Maka di antara air mata yang dicintai Allah adalah air mata seseorang yang jatuh ketika dia mengingat dosa-dosanya. Dan itu di antara air mata yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, berhenti. Ketika orang tahu itu dosa, maka dia hentikan dosa itu. Dan dia tidak mengulangi lagi, tanda taubatnya diterima. Dan yang ketiga, dia berjanji kehidupannya di waktu yang akan datang better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Maka nanti setelah kita paham dimensi-dimensi ini, Mbak Mila, baru kita nanti turunkan. Apa dampak dalam kehidupan kita ketika ibadah seseorang diterima? Dan apa dampak seseorang ketika taubatnya diterima? Apa yang bisa terlihat? Apa yang bisa ditunjukkan? Karena ini adalah rangkaian-rangkaian daripada satu proses dalam pendekatan kita kepada Allah. Makin tinggi imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amal solehnya. Dan makin banyak amal solehnya, maka akan makin indah akhlaknya. Ini saya kasih bocoran kan. Jadi yang pertama itu, ya, makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amal solehnya. Dan makin banyak amal solehnya, makin indah akhlaknya. Sudah saya kasih gambaran seperti apa dampaknya. Tapi secara lebih detail mungkin nanti kita akan bahas apa dampak daripada ibadah.

0: ibadah yang diterima dan taubat yang diterima itu.
1: Di segmen kedua. Tapi sebelum itu saya merangkum ya. Jadi sebenarnya tingkatannya itu jelas. Kita harus mengisi diri kita juga dengan ilmu.
0: Iya.
1: Karena ilmu itu akan
0: meningkatkan iman.
1: Ya, meningkatkan iman. Setelah itu dengan iman yang baik maka ibadah kita itu otomatis.
0: Betul.
1: Akan menjadi lebih baik. Dengan ibadah yang lebih baik.
0: Amalnya.
1: Dengan ibadah yang lebih baik itu amalnya juga akan menjadi
0: baikin banyak.
1: Banyak.
0: Dan gitu. Pada akhirnya?
1: Pada akhlaknya tercermin. Yeah. Akhlak kita akan seperti apa. Nah nanti kita bahas lagi ya. Lebih jauh tentang ini. Di segmen berikutnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya. Namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang. Demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tanda Ibadah dan Tobat Diterima Allah. Nah, Ahilman tadi, Ahilman kan menyampaikan ya bahwa ini tuh rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana kita memulai ibadah dan pertobatan sampai akhirnya outputnya itu semuanya berkesinambungan. Karena kalau ada salah di satu tahap, itu kita nggak akan mendapatkan output yang maksimal juga ya?
1: Jadi memang ketika seseorang beribadah sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah, kemudian dia bertobat sebagai bentuk pembersihannya terhadap dosanya di hadapan Allah, maka pada akhirnya itu akan bermuara pada peningkatan iman. Rasa yakinnya ke Allah, percayanya sama Allah, sampai pada efeknya tegar dalam hidup, tidak mudah rapuh, tidak mudah gelisah gitu. Karena itu yang kita inginkan dari ibadah itu Ya, tidak hancur lebur karena manusia, pilih pulih bersama Allah. Karena disitulah yang akan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita gitu. Jadi dia tidak akan tenggelam pada satu kekecewaan dalam hidupnya karena ada ibadah yang menjadi tamengnya gitu. Karena ada taubat yang dihadirkan dalam dirinya. Sampai pada prakteknya nanti bermuara juga pada amal solehnya gitu. Jadi hari-harinya tuh pengen beramal gitu. Nah, amal dan ibadah itu kan dua hal yang saling berkesinambungan gitu. Saat dia beribadah, sungguhnya dia sedang beramal. Dan ketika dia beramal soleh adalah puncak daripada ibadah yang dia lakukan. Maka hati menjadi tamengnya, hati menjadi menjadi mercusuar yang akan mengarahkan kemana dirinya gitu. Karena iman itu kan letaknya di hati.
0: Di hati, betul.
1: Orang yang benar imannya maka akan punya hati yang baik. Dan nanti tercermin ujungnya pada akhlak. Maka gak bisa bilang gini, misalnya gini. Sebenarnya omongan dia tuh jelek banget ya, tapi sebenarnya hatinya baik gitu. Nyambung gak kira-kira?
0: Kalau dari konsep ini sih gak nyambung.
1: Kan suka ada yang bilang ya, ya emang sih dia mulutnya kayak begitu tapi hatinya baik
0: loh.
1: Kan suka gitu kan?
0: Iya sih, kalau kita belajar lagi, kalau mesti kita ngaji lagi, sebenarnya kan apa yang dilontarkan itu cerminan hati ya. Iya.
1: Jadi nggak mungkin karena isi teko pasti ngeluarin, isi tekonya gitu. Jadi nggak nyambung rumusnya kalau ada orang yang perkataannya nggak baik terus bilang dia tuh sebenarnya hatinya baik gitu. Jadi nggak ketemu gitu.
0: Tapi kadang-kadang saya tuh suka gini Ahilman, misalnya melihat sesuatu yang kurang pas gitu dari mungkin teman kita gitu. Kita bilangnya pada dasarnya kan setiap orang baik ya, pada dasarnya setiap orang tuh kan bisa berubah juga gitu. Cuman memang mungkin dianya memang lagi begitu, tapi sebenarnya dia baik kok. Itu sebenarnya salah juga nggak? Karena itu kan sebenarnya juga bagian dari memberi harapan juga.
1: Betul. Nah itu adalah efek daripada ibadah dan taubat yang tidak maksimal gitu. Dia sholat, tapi sholatnya hanya sekedar ritual, belum jadi spiritual. Gitu kan? Dia sholat, tapi sholatnya just ritual. Belum jadi spiritual. Ritual itu kan rutinitas yang kita kerjakan tiap hari. Tapi kalau spiritual, spirit ada semangat untuk bisa menghadirkan kebaikan. Tanda ibadahnya diterima.
0: Jadi spiritnya ada terus?
1: Ada terus.
0: Tercermin
1: dari kebaikan. Termasuk kemarin kita ibadah puasa Ramadan misalnya. Untuk melihat orang itu sukses Ramadannya atau tidak, kata para ulama, jangan hanya dilihat ketika Ramadan.
0: Setuju.
1: Tapi lihat kualitas hidupnya setelah bulan Ramadan. Maka itulah yang disebut dengan Syawal. Kenapa bulan yang setelah Ramadan namanya Syawal? Karena Syawal itu artinya peningkatan. Berarti Allah tuh pengen setelah Ramadan kita ada peningkatan. Namanya Syawal. Berarti kita belum dapat Syawal.
0: Kalau turun.
1: Kalau setelah Ramadan malah tidak ada perubahan yang signifikan dalam diri kita. Maka ada ibarat begini, orang itu puasa ada dua kategori. Satu ada yang puasanya ular, dua ada yang puasanya ulat. Konon katanya dua hewan ini untuk melangsungkan hidupnya
0: sama-sama puasa,
1: bermetamorfosa dengan cara puasa. Hanya ular dan ulat beda hasilnya. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa pun namanya ular. Yang ganti hanya kulitnya, hanya sisiknya. Namanya masih ular. Tapi beda dengan ulat. Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, setelah puasa namanya kupu-kupu. Berubah tidak? Bertransformasi kalau bahasa korporatnya. Ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Tanda ibadahnya diterima. Nah sekarang pertanyaan, kira-kira dari Ramadan yang kemarin kita lewati, apa yang berubah? Apakah hanya tren bajunya? Yang tahun lalu hijau sage, sekarang simmer-simmer misalnya.
0: Tahu aja kemarin ya, iya betul-betul.
1: Apakah kue nastarnya atau apa yang berubah? Nah, yang Allah pengen ada perubahan pada apa kualitas hidup kita. Pada ibadahnya makin meningkat.
2: Gitu loh.
1: Makanya istimror, berkelanjutan, istiqomah. Orang yang sukses Ramadannya setelah puasa Ramadan kemarin, dia lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Lanjut tuh kebaikannya. Ada sesuatu yang bertransformasi gitu, meningkat, dan itu bisa dilihat setelah dia beribadah kan kemarin.
0: Itu artinya bahwa bisa dikatakan gini nggak, kalau misalnya kita boleh pede juga nggak sih Ahilman punya harapan juga misalnya ketika kita sudah menyelesaikan misalnya ya konteksnya ini puasa Ramadan ya, kita sudah selesai beribadah selama Ramadan, kita masih bisa melanjutkan atau mungkin menambah kebaikan-kebaikan amal soleh setelah Ramadan, itu artinya
1: bisa dikatakan
0: sukses,
1: berhasil diterima.
0: Itu contoh ya.
1: Contohnya. Karena mohon izin ya, kita baca Quran ketika Ramadan, ya memang sudah seharusnya. Itu bulan turunnya Al-Quran, keterlaluan kalau kita gak baca Quran lebih banyak ketika Ramadan. Betul? Kita puasa emang wajib. Tapi maksud saya, orang yang punya dampak daripada ibadah Ramadan itu berdampak pada bulan-bulan selanjutnya. Maka ada istilah, Ramadan tuh sekolah.
0: Iya.
1: Ujiannya kapan? 11 bulan ke depan.
0: Waduh, betul lagi. Jadi jangan justru menganggap bahwa ujiannya itu pas Ramadan gitu.
1: Itu sekolahnya, tarbiyahnya. Maka ulama sering menyindir begini, Mbak Mila, ada sindirannya nih. Kun Rabbanian wala takun Ramadanian. Jadilah engkau hamba Rob, bukan hamba Ramadan. Jadi bukan hanya taat ketika Ramadan, tapi taatnya justru setelah Ramadan. Ya kalau ketika Ramadan taat emang sudah seharusnya.
0: Harus ya. Tapi ya jangan sampai kita justru jadinya itu, ya Ramadan adalah bulan istimewa betul, tapi jangan sampai kita fokusnya sama Ramadan aja. Bahkan 11 bulannya malah keteteran, itu sih yang...
1: Jadi ibaratnya Ramadan tuh dihadirkan sebulan sama Allah untuk menjadi benteng untuk bulan-bulan selanjutnya. Makanya... Kun Rabbanian wala takun Ramadanian.
0: Wala takun Ramadanian. Ih, Masya Allah.
1: Jadilah hamba Rob, bukan jadi hamba Ramadan. Nah, itu tanda ibadah orang tuh diterima gitu. Termasuk, apakah kemarin saya dapat Lailatul Qadar enggak ya?
0: Gitu. Iya, gimana tuh?
1: Ya satu, tentu waktu malam-malam itunya dia menghidupkan malam. Menghidupkan malam mendekat kepada Allah. Tapi lebih dari itu, what next? Setelah Ramadan berlalu, apakah dia bisa menjaga keistiqomahan atau tidak gitu? Itu yang paling penting.
0: Nah, menjaga istiqomah sendiri itu seperti apakah murni itu kita yang upayakan, ataukah juga itu juga bagian dari memang iya kehendak Allah aja?
1: Iya. Pada akhirnya nanti Allah akan berikan nur cahaya kepada seseorang karena buah daripada ibadah yang dia hadirkan gitu. Maka orang yang ibadahnya benar, orang yang taubatnya benar, nanti tercermin pada akhlak dalam hidupnya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Jadi apa yang dihadirkan tuh memang cerminan daripada ibadahnya gitu. Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang begini ya, dia teh sholat, tapi ngegibahnya tuh meni sering. Nah, kan suka begitu kan, kalau istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kan harusnya sholat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Terus kalau yang terjadi, kalau ada orang yang misalnya STMJ tadi, gimana sikapnya? Berarti dia harus mengevaluasi diri. Boleh jadi selama ini dia sholat, tapi hanya sebatas apa? Ritual. Belum menjadi spiritual.
0: Masya Allah.
1: Belum menjadi kekuatan yang menyemangati dia untuk mendekat ke Allah.
0: Saya tuh kadang-kadang juga, enggak sih, kadang saya merasa begini loh, kita itu sudah sholat ya, tapi kan kadang memang mungkin ada momennya kita bisa ngerasa khusyuk. Bahkan kita sendiri juga punya bahasanya radar ya untuk ngukur. Kayaknya gue sholatnya cuma biasa-biasa aja nih, kualitas gue juga masih kayak gini. Itu aja bisa mempengaruhi loh level ketenangan dalam hidup kita.
1: Betul.
0: Tapi ada, saya gak mau menyalahkan juga karena itu berkaitan sama diri sendiri ya, cuman kadang-kadang ada orang yang, ah gue sih gak sholat mah gak apa-apa, yang penting gue tuh baik loh sama orang, yang penting gue tuh gak ngejahatin orang, yang penting gue itu, ya udahlah kalau urusan sholat kan urusan saya sama Allah, gue gak usah ngurus-ngurusin deh.
1: Itu gak bisa, gak bisa. Makanya kan tadi saya kasih prinsipnya dulu, makin orang bertambah ilmunya, meningkat imannya, makin baik ibadahnya, makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Bagaimana mungkin kita punya sikap yang baik kepada hambanya Allah, sedangkan kita tidak punya akhlak yang baik kepada Allahnya. Sholat itu akhlak kita kepada Allah. Dan dari sholat harusnya tercermin pada akhlak kita kepada manusia. Makanya kalau orang sholatnya benar pasti baik.
0: Setuju.
1: Berarti kalau ada kesimpulan, konklusi, dia sholat tapi gak baik.
0: Belum benar berarti.
1: Berarti sholatnya harus dievaluasi. Karena harusnya sholat yang baik mengantarkan kebaikan dalam dirinya.
0: Udah case close. Jadi sebenarnya itu tadi ya, indikator udah baik atau tidaknya udah lihat deh sholatnya gitu ya.
1: Iya, salah satunya.
0: Salah satunya, oke. Masih sangat menarik untuk dibahas, tapi kita harus jeda dulu Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan. Masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tanda Ibadah dan Taubat Diterima Allah. Ahilman, tapi bagaimana kemudian dengan kita yang, ya kita kan gak bisa lepas sepenuhnya dari dosa. Tetap aja nyerempet jurang itu kan masih ya. Tapi kita taubat, tapi kita balik lagi. Kadang-kadang tuh, ya Allah gimana nih, tapi kenapa ya? Udah sadar sebenarnya, kok ngelakuin lagi ya? Padahal tahu itu salah. Kok kejebur lagi ya? Gimana ya, A?
1: Gitu. Iya, sebenarnya... setiap orang itu pasti pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali ke Allah, bertaubat. Dan dalam Al-Qur'an Allah sampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kalimat at-tawwabina itu ada tasdidnya.
0: Iya, tasdid.
1: Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang terus menerus. Perintah Allah kepada kita itu untuk bertaubat jangan sekali tapi berkali-kali. Kenapa? Sebagaimana dosa yang kita lakukan berkali-kali. Jadi seberkali-kalinya itu kita berbuat dosa, maka seberkali-kalinya juga kita bertaubat kepada Allah.
0: Bukan malah kayak, ya Allah aku udah gak ada harapan nih. Masa kemarin udah tobat tapi masih ngulangin lagi, kayaknya Allah gak terima deh.
1: Jangan. No. Bahkan di antara dosanya orang yang punya dosa adalah tidak mau bertobat dengan dosa dan putus asa dengan ampunan Allah. Maka gak boleh kita putus asa dengan ampunan Allah, karena sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Tinggal pertanyaannya, saat kita bertaubat tuh taubatnya nasuha atau tidak gitu. Sungguh-sungguh atau tidak. Maka gimana caranya agar kita bisa taubatan nasuha itu? Tadi menyesal, dua berhenti. Tiga berjanji. Berarti next step-nya adalah isilah sisa hari-harimu ke depan dengan kebaikan. Karena setiap kebaikanmu yang akan datang menutupi keburukanmu di masa lalu. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu menutupi keburukanmu di masa lalu.
0: Jadi ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Jadi walaupun kita tuh masih
1: buruk nih,
0: udah pokoknya hajar dengan kebaikan.
1: Karena kita berharap kebaikan itu menutupi keburukan kita. Okay. Jangan sampai jadi putus asa gitu loh. Aku mah udah gelap. Masa lalunya gitu. Udahlah aku mah enggak bisa. Gitu kan.
0: Allah tuh kayaknya
1: aku udah neraka banget gitu kan.
0: Aduh.
1: Jadi
0: juga ya kalau
1: jadi menjudge diri sebagai orang yang paling hina tuh.
0: Tapi kadang-kadang tuh yang paling jahat menjudge diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ahilman.
1: Makanya pentingnya mendekat ke Allah. Pentingnya berzikir, pentingnya majelis ilmu, pentingnya guru, itu untuk mengingatkan. Allah kurang sayang apa sih sama kita? Berapa banyak kita mendengar kisah-kisah yang harusnya menginspirasi kita, bagi kita yang pernah tenggelam dalam masa lalu. Jangan putus asa. Ada seorang perempuan tidak baik, mohon maaf, pekerjaannya tidak baik, tapi di akhir hayatnya memberi air kepada seekor anjing yang kehausan. Ternyata Allah takdirkan dia masuk surga. Ada seorang yang pernah membunuh puluhan orang, kemudian dia ingin bertaubat, dan kemudian dia berangkat kepada seorang guru yang jauh, tiba-tiba di perjalanan meninggal. Setelah diukur, mana jarak yang lebih dekat antara tempat tujuan dengan dia berangkat? Ternyata lebih dekat menuju tempat tujuannya. Apa? Ternyata setiap langkahnya menggugurkan dosanya, Allah, ya. Masukkan dia ke dalam surga. Kurang baik apa Allah sama kita? Saat kita berbuat dosa, Allah gak langsung cash bayar kita, langsung bayar.
0: Aduh, kalau kayak gitu sih.
1: Allah gak matiin kita pada saat kita berbuat dosa. Maka kurang apa lagi Allah sayang sama kita? Pertanyaannya, Allah tuh suka loh, kita tuh bertobat terus-menerus. Jadi bedanya manusia sama Allah tuh apa suka? Kalau manusia makin diminta makin kesel.
0: Kan main, iya banget tadi
1: lo. Minta mulu deh, udah bikin salah, minta lagi. Kalau Allah enggak, makin kita minta, makin kita butuh, makin kita merengek, makin kita bener-bener nyandarin ke Allah. Oh, ini hambaku, kata Allah. Ini hambaku. Dan Allah sangat menanti hambanya kembali ke Allah. Dan ingat,
0: menanti.
1: Ciri di antara Allah mencintai hamba apa? Fursatut taubah. Berikan kesempatan bertobat.
0: Betul. Kesempatan taubat aja itu.
1: Maka di antara doa yang sering Ahilman panjatkan salah satunya adalah, ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Maksudnya, kalau saat kami wafat, dalam keadaan kami itu taubat, ya Allah. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita, kita dalam maksiat. Itu yang kita takutkan. Maka ada yang bertanya, sampai kapan istiqomah ini gitu ya? Mm-mm. Ya sampai ajal menjemputmu. Maka yang paling penting dari istiqomah apa? Bukan saat istiqomahnya, tapi saat ajal menjemput engkau sedang berada dalam jalan istiqomah itu. Maka di antara doanya kan itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi minta
0: ya,
1: agar terus di maintain taubat kita tuh.
0: Kadang kita gak mampu sih ya.
1: Nah, dan itu yang menggerakkan siapa?
0: Allah.
1: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
0: Ahilman, apa yang membuat orang-orang, jadi kan gini, misalnya kita terjerumus nih dalam, ya itu tadi ya, ngerempet-rempet jurang tadi gitu. Yang membuat kita itu cepat atau lama baliknya itu apa? Kadang-kadang kan ada orang yang, ya dia terjerumus nih, tiba-tiba, aduh hati gue gak tenang, kayak aku harus balik. Ada orang yang lama loh, sadarnya tuh lama gitu. Tapi bukankah Allah itu dalam setiap perjalanan itu Allah juga kasih sign sebenarnya, tanda sebenarnya.
1: Betul.
0: Balik dong, balik nih gitu.
1: Ya boleh jadi banyak faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya iman dan ilmu yang dia miliki, faktor eksternalnya lingkungan. Saya sangat meyakini lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap kebaikan diri kita. Makanya kalau kita punya circle yang baik, kita akan lebih cepat dan lebih baik juga untuk segera mendekat ke Allah. Tapi kalau circle-nya memang agak susah gitu ya, gimana ya, memang terkukung di situ gitu. Kan ada kisah seorang yang kemudian pemabuk gitu. Dia mengadu kepada gurunya, wahai guru, aku pengen berhenti mabuk. Kata gurunya, ya udah kamu sholat, ya udah kamu begini dikasih amalan lah. Guru, aku sudah mengamalkan semua tapi aku masih mabuk. Sampai apa kata gurunya? Engkau masih akan mabuk karena engkau masih berteman dengan tukang mabuk. Terus tinggalkan temanmu. Bukan berarti engkau membencinya, tapi engkau sedang melepaskan hatimu agar tidak terikat dengan teman-temanmu yang menjerumuskanmu itu. Maka kadang kita harus pergi sejenak, harus jeda sejenak.
0: Bukan untuk membenci.
1: Bukan untuk membenci. Kadang kita harus pergi bukan karena kita membenci, tapi kita tahu sampai mana batas hati ini untuk bisa bertahan dalam sakit yang pernah kita rasakan itu.
0: Betul.
1: Maka jadi ada saatnya kita melangkah, ada saatnya kita berhenti.
0: Boleh berhenti juga.
1: Dan ada saatnya juga kita menjeda semua yang akan kita jelaskan. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk memahami semua makna yang pernah terjadi itu.
0: Masya Allah. Gimana, lanjut atau waktu juga yang harus memisahkan kita. Masya Allah. Terima kasih Ahilman ilmunya hari ini. Luar biasa pemirsa, menarik sekali, tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat,
1: amin,
0: membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan Ustaz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jazakallahu khair.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami akan hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik bersama saya, Dea Kartika.
0: Dan saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai Redaksi Pagi selengkapnya. Sebuah gudang petasan di Denpasar, Bali Selasa sore terbakar. Ledakan besar sempat terjadi.
1: Di Kabupaten Ngadan, Nusa Tenggara Timur, kebakaran melanda gedung pembangkit listrik tenaga surya. Kejadian ini membuat warga panik dan histeris.
2: Ribuan petasan meledak ketika gudang penyimpanan yang berada di tengah permukiman Jalan Siulang dan Pasar Bali terbakar pada Selasa sore. Rentetan ledakan disertai suara dentuman keras ini berlangsung selama satu jam. Kobaran api pun menghanguskan bengkel pengacar motor yang berada di sebelah gudang. Sejumlah sepeda motor pun hangus terbakar. Pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengatasi api setelah mengarahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dilaporkan akibat insiden ini. Hingga saat ini, pemicu kebakaran belum diketahui. Namun kuat dugaan, kebakaran disebabkan hawa panas sehingga menyulut petasan. Kepulan asap hitam menutupi langit desa Heawea, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur pada Selasa. Asap berasal dari kobaran api yang melalap gedung pembangkit listrik tenaga surya. Warga pun semakin panik setelah mendengar suara dentuman keras dari arah gedung. Warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api. Untungnya, api tidak merambat ke gedung lain. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Diduga mengonsumsi minuman keras, seorang lansia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia akibat terjatuh ke dasar kanal. Mengetahui kabar ini, keluarga histeris.
1: Sementara warga di Kecamatan Pungging, Mojokerto, Jawa Timur menemukan seorang kakek terjepit di lorong tembok rumah tetangganya.
2: Kejadian yang menimpa Dimyati pada Selasa sore membuat warga Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur geger. Pasalnya, kakek 80 tahun ini ditemukan terjepit di lorong sempit antara tembok rumah tetangganya. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, para tetangga berinisiatif membongkar tembok agar bisa mengeluarkan kakek Dimyati. Setelah setengah jam, Dimyati akhirnya bisa diselamatkan. Ia langsung dibawa ke RSUD Dr. Sukandar Mojosari karena menderita luka lecet di tangan, kaki, dan kepala. Menurut Sekretaris Desa Ngerame, kakek Dimyati mengalami pikun. Diduga Dimyati berjalan di lorong tembok karena terbiasa melewati area ini untuk menuju rumahnya.
3: Jadi terjepit, kondisinya gimana? Terjepit atau gimana?
4: Terjepit. Dan dipaksa jalan tuh? Enggak ada yang maksa.
3: Waktu jalan lagi tuh? Waktu nggak, masuk ke...
4: Nggak ada yang tahu. Jalan ada jalan. Jalan. Sebelum ini kan jalan menuju ke belakang. Setelah dibangun ini kan nggak ada jalan.
3: Nggak ada setengah meter ya?
4: Nggak ada.
2: Tangis keluarga pecah saat jasad lansia RDS 67 tahun yang jatuh ke kanal Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dievakuasi dengan mobil ambulans oleh tim SAR gabungan. Seorang anggota keluarga bahkan jatuh pingsan. Sebelumnya, proses pencarian dan evakuasi korban pada Senin sore cukup sulit lantaran permukaan kanal dipenuhi eceng gondok dan tanaman liar. Petugas akhirnya menemukan jasad RDS di dasar kanal. Korban sebelumnya diduga mengonsumsi minuman keras. Kondisi itu diduga menjadi penyebab korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke kanal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan kasus tenggelamnya kapal motor penumpang Virgo Transport 8.
0: Emosi karena hingga hari ketiga belum ada kejelasan nasib anggota keluarganya, sejumlah keluarga penumpang kapal mengamuk histeris.
5: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satupun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Terlebih penanganan pencarian dianggap lamban.
6: Kami mencari kamu, kami siap dibawa ke kapal ke sana segala. Ayo kita menyerang.
5: Sebelumnya harapan keluarga sempat tumbuh saat 22 penumpang yang dinyatakan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Senin pagi sekitar pukul 10 WITA. Namun penantian itu kembali berujung kecewa. Setelah dilakukan pengecekan, tak satu pun dari 22 penumpang tersebut merupakan orang yang mereka tunggu. Prosesi pemakaman jenazah Rainer Faustayo Silianto, salah satu korban meninggal dunia kecelakaan KMP Virgo Transport, diwarnai isak tangis keluarga. Istri dan kakak korban jatuh pingsan usai jenazah dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut ibu korban, Wiwi Susiani, Rainer berangkat bekerja bersama kakak kandungnya, Susanto. Mereka mengirimkan aneka snack dari Lamongan ke Banjarmasin. Kini ibunya masih menunggu kabar Susanto yang belum diketemukan.
7: Itu sama istrinya, semua sama istrinya. Terus itu los kontaknya setengah jam 4 kalau nggak salah.
8: Hari Minggu,
7: iya, jam 4 pagi. Itu sudah los kontak, sudah tidak bisa dihubungi.
9: Nah, ini harapannya tinggal menunggu Mas.
7: Iya, harapannya tinggal menunggu kakaknya Susanto. Ya, semoga harapan saya mendapatkan kabar yang terbaik.
5: Rainer baru sebulan ikut bekerja sebagai kenek. Korban meninggalkan istri dan seorang anak yang berusia 8 bulan. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mengonfirmasi 129 orang masih hilang dari 243 orang yang tercatat di manifest. 114 korban tak ditemukan, 108 selamat, sementara 6 orang lain yang meninggal dunia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebuah truk kontainer terekam CCTV menabrak pengendara motor hingga tewas di Koja, Jakarta Utara. Percikan api pun muncul dan membakar truk.
1: Di Jakarta Pusat, sejumlah orang diduga PMKS terjaring razia di area Masjid Istiqlal. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
8: Sejumlah orang diduga penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS mengamuk saat diamankan petugas gabungan kecamatan Sawah Besar di area Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Seorang wanita yang mengaku sedang sakit menangis saat terjaring razia. Menurut petugas, razia digelar guna menjaga keamanan dan kenyamanan jemaah maupun pengunjung Masjid Istiqlal. Para PMKS yang terjaring razia dibawa ke kantor kecamatan Sawah Besar untuk didata dan diberi pembinaan. Detik-detik truk trailer menghantam sepeda motor di persimpangan pos 9 Koja Jakarta Utara terekam kamera pengawas pada Selasa malam. Korban terlindas serta sepeda motornya terseret badan truk hingga mengeluarkan percikan api dan menyambar bensin. Pengendara motor yang berusia 47 tahun ini tewas di lokasi kejadian. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sopir truk mengaku, ia baru keluar dari kawasan pelabuhan JICT menuju arah Kelapa Gading. Sopir pun menyebut tidak melihat sepeda motor korban yang melintas dari arah Tanjung Priok menuju Koja. Kebakaran terjadi karena percikan api dari benturan keras menyambar bensin truk. Satlantas Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan olah TKP, termasuk memeriksa status sinyal lampu lalu lintas saat kejadian. Sementara sopir truk trailer diamankan di Mapolres Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kontingen atlet pelajar Jakarta Barat sukses meraih juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tahun 2026. Gelar juara umum diraih kontingen Jakarta Barat dengan torehan 7 medali emas, 2 perak, 7 perunggu. Atas capaian gemilang ini, para atlet peraih medali mendapatkan apresiasi serta bonus uang tunai di kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Selasa kemarin.
10: Harapan saya kedepannya bisa menjadi pemantik lah, menjadi apa namanya motivasi buat yang lain supaya bisa kedepannya kan saya kan ada yang medali perak perunggu kan ya, saya harapan saya Jakarta Barat tahun depan bisa hat-trick kalau bisa emas yang banyak gitu.
8: Jakarta Barat berhasil unggul atas Jakarta Timur di posisi kedua dan Jakarta Selatan di posisi ketiga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berpura-pura menjadi pembeli, seorang pria mencuri satu gas LPG 3 kg di warung kelontong.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Berpura-pura jadi pembeli, seorang pria di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mencuri satu gas LPG 3 kg di warung kelontong. Gerak-gerik pelaku pun terekam CCTV.
2: Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, komplotan pembobol mobil beraksi di parkiran menggasak sejumlah barang berharga senilai jutaan rupiah.
3: Gara-gara tak diberi uang saat menginginkan sebungkus rokok, Bang Jago ini nekat mengancam seorang penjaga warung di Desa Kandang Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan senjata tajam. Tak hanya itu, pria itu juga melontarkan kalimat kasar hingga membanting linggis serta kapak yang ia bawa agar korbannya takut. Usai videonya viral, preman yang kerap bikin onar ini diringkus polisi saat tertidur lelap di rumahnya. Polisi menyita kapak dan linggis yang digunakan untuk mengancam korban. Dari keterangan polisi, pria bernama Endai itu merupakan seorang residivis yang sering berbelanja di beberapa warung, tetapi enggan membayar hingga kerap berhutang. Aksi pencurian tabung gas LPG terjadi di warung kelontong Desa Perawatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Modus pelaku, yaitu berpura-pura menjadi pembeli, kemudian dengan cepat mencuri satu tabung gas LPG 3 kg. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku. Tabung LPG sudah dijual seharga Rp135.000 dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya dilakukan mediasi antara korban dan pelaku. Korban telah memaafkan pelaku dan sudah ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. CCTV juga merekam aksi pembobolan mobil milik seorang fotografer sekaligus konten kreator di area pertokoan kawasan Jaka Sampurna Bekasi, Jawa Barat. Komplotan residivis pembobol mobil di area parkir ini mencuri satu set alat fotografi dan dua laptop senilai Rp47 juta. Tak berselang lama, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya akhirnya menangkap tiga pelaku di tiga lokasi berbeda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah melakukan pembobolan mobil lebih dari 10 kali di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Modusnya, mereka berpura-pura parkir, lalu mencari mobil yang berisi barang berharga yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang pria mencuri ponsel milik petugas damkar Kota Depok saat sedang diisi daya di sebuah warung makan.
1: Sementara itu diduga berselisih paham soal masalah lahan, dua kelompok warga terlibat bentrok di Batam, Kepulauan Riau. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Jangan di belakang kawan!
3: Video amatir milik warga merekam aksi bentrokan antara kelompok Elang Laut dan Garuda yang terjadi di setokok jembatan 3 Parelang Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin sore. Masing-masing kelompok saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam. Diketahui aksi bentrokan terkait masalah lahan. Akibat dari aksi bentrokan ini, 10 orang mengalami luka-luka serta 2 orang tewas diduga terkena senapan angin. Hingga Selasa siang, polisi sudah mengamankan 6 orang yang terlibat bentrokan termasuk terduga pelaku penyerangan yang terjadi. Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo, Provinsi Jambi di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang. Petugas menyita beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan. Pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena melakukan penipuan demi menutupi utang. Dalam arisan, korban mengikuti 2 nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran sudah diterima, namun pembayaran nomor terakhir tidak diterima sama sekali sampai akhirnya arisan dibubarkan pelaku. Dari keterangan polisi pada Selasa, korban arisan mengalami kerugian hingga Rp6 juta lebih. Oh. Aksi seorang pria mencuri ponsel milik petugas damkar Kota Depok saat sedang diisi daya di sebuah warung makan di kawasan Cipayung viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV warung makan, pelaku yang mengenakan jaket datang seorang diri menggunakan sepeda motor dan memesan makanan. Tak lama berada di warung, pria itu terlihat mengambil ponsel dan kabur. Atas kejadian itu, pemilik ponsel pada Selasa siang melaporkan pencurian ini kepada pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang warga negara Cina menuai sorotan usai diduga memburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
14: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Lantaran pengemudi lupa menarik rem tangan saat memanaskan mesin, sebuah truk menabrak 4 kios di Jakarta.
1: Sementara di Tuban, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah dump truck menabrak pohon hingga ringsek.
2: Video amatir warga merekam kejadian sesaat setelah truk menabrak sejumlah kios di Jalan Cipinang Jaya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang. Peristiwa ini diduga terjadi lantaran pengemudi truk lupa menarik rem tangan saat parkir memanaskan mesin truk. Akibatnya, truk tiba-tiba melaju dan menabrak kios-kios di depannya. 4 kios rusak berat akibat ditabrak truk, sementara sejumlah orang yang berada di dalam kios mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di lokasi lain, sebuah dump truck menabrak pohon besar di tepi jalan di Jalur Nasional Pantura di Kelurahan Karangsari, Tuban, Senin malam. Petugas dan warga pun bahu-membahu mengevakuasi sopir truk yang terjepit. Sebelumnya, kendaraan yang dikemudikan Sulistio Badi, 44 tahun, melaju dari arah Semarang menuju Surabaya. Diduga akibat sopir mengantuk saat melintas di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan, lalu masuk ke jalur berlawanan dan menabrak motor hingga terseret. Beruntung, pengendara motor berhasil meloncat menyelamatkan diri. Sementara dump truk menghantam pohon. Sopir kemudian dilarikan ke RSUD Kusma Tuban untuk perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di tengah padatnya lalu lintas ibu kota, hal sepele seperti diklakson secara keras dan berulang, disalip mendadak atau sekedar senggolan antar kendaraan bisa memicu emosi dalam hitungan detik.
0: Namun ketika emosi tidak lagi terkendali, persoalan kecil di jalan raya bisa berubah menjadi kekerasan. Lalu mengapa kita begitu mudah terpancing emosi saat berada di balik kemudi atau stang motor? Berikut liputannya.

Inilah rekaman video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu saat pengendara melakukan penganiayaan kepada pengendara lainnya di

0: Kemudian korban mengklakson pelaku sehingga pelaku merasa tidak terima. Pelaku merasakan emosi.
1: Kejadian serupa terjadi di kawasan Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa 18 Agustus, saat sepeda motor milik pengemudi ojek online diduga dirusak menggunakan batu. Peristiwa tersebut terjadi setelah pengemudi ojol menyerempet sebuah mobil Toyota Alphard. Dari keterangan warga di lokasi kejadian, pengemudi Toyota Alphard tidak terima kendaraannya diserempet, lalu merusak sepeda motor korban meski korban telah meminta maaf. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa emosi sesaat di jalan raya ini bisa berujung pada suatu kasus yang lebih serius. Pertanyaannya adalah mengapa kita sering sekali terpancing saat berada di balik kemudi? Apakah kemacetan, kelelahan, atau perilaku pengendara lain yang membuat kita sulit mengendalikan diri? Road rage atau amarah di jalan raya kerap kali disebabkan oleh perilaku pengemudi lain seperti disalip secara mendadak, tidak diberi jalan, atau diklakson secara keras dan berulang. Rasa anonimitas di balik kemudi membuat seseorang dapat bertindak lebih agresif di jalan raya.
2: Biasanya suka nyodok, nggak masang sen, dia nggak masang ke dia mau belok ke kiri, tiba-tiba dia main motong aja, itu yang bikin kita kesal. Kadang di bahu jalan itu juga paling kesal juga itu kita. Tiba-tiba dari bahu jalannya masuk ke tengah.
3: Yang ngeselin itu yang bawa motornya itu lawan arah. Yang lawan arah dia udah salah ngotot dia, gitu aja.
4: Motor kan sat-set, ada celah dikit masuk aja dia main masuk. Spion tabrak, labas. Itu yang kadang bikin emosi juga. Bukan dari penumpang doang sih. Dari pengemudi lain lah.
5: Kalau di jalan sih sering ya, cuman nggak terlalu sampai berantem.
6: Itu biasanya gara-gara apa sih bang?
5: Ya paling kemacetan bang, Jakarta macet.
1: Menurut psikolog Dianda Azani, selain perilaku pengemudi lain, road rage juga dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis dan lingkungan. Faktor psikologis seperti stres berat, kelelahan ekstrim, suasana hati yang buruk atau masalah kesehatan mental membuat pengemudi lebih mudah terpancing emosi. Sementara faktor lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, cuaca panas atau waktu perjalanan yang padat memicu frustasi di jalan. Lemahnya kesadaran tata tertib berlalu lintas serta kurangnya rasa saling menghargai antar pengguna jalan dapat memperparah potensi kekerasan.
7: Jadi kan pada saat menghadapi satu situasi, kita kan biasanya muncul pikiran dulu nih pertama. Aduh macet nih, bukan hanya macet yang ada di pikiran kita, tapi kalau terlambat gimana? Nanti kalau bos marah gimana? Kalau aku telat kemudian gak goal nih projectnya gimana gitu ya? Atau anak di rumah, ya, bisa pikiran itu kebawa ke hal-hal personal kita. Entah di dalam jalanan itu jadinya, aduh kalah nih kalau gak cepet gitu. Aduh kalau gak ngebut nih nanti si ini menang. Padahal kemarin aku baru aja kalah di project misalnya gitu ya. Jadi semacam jalan itu menjadi sarana untuk aku bisa menerapkan atau solving the problems, padahal bukan itu kan problem sebenarnya gitu ya. Jadi pikiran ini yang pertama mengawali munculnya reaksi emosi.
1: Dianda menyarankan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi di jalan raya. Pertama, berangkatlah lebih awal, atur waktu perjalanan lebih cepat agar tidak terburu-buru dan stres di jalan. Latihan pernapasan seperti menarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan untuk meredakan ketegangan dan frustasi saat menghadapi kemacetan. Terapkan defensive driving seperti jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, dan fokus pada sekitar tanpa membahayakan diri sendiri. Terakhir, dengarkan musik atau podcast yang menghibur untuk menciptakan suasana berkendara yang santai.
8: Tips lain untuk mengurangi emosi saat berkendara di jalan raya adalah berpikirlah rasional. Anggap kemacetan sebagai hal yang biasa dan kesalahan pengemudi lain mungkin tidak disengaja. Satrio Adi, Indra Hadi, Jakarta.
9: Diduga dihantam gelombang sebuah takbot atau kapal tunda tenggelam di perairan Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur.
10: Sementara itu kebakaran di tempat pembuangan sampah liar di Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan mengganggu aktivitas belajar di sejumlah sekolah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.

0: Sebuah takbot atau kapal tunda tenggelam di perairan Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Dalam video amatir, kapal awalnya miring dan perlahan tenggelam hingga sebagian besar badan kapal tak terlihat lagi di permukaan. Sebelum tenggelam, 8 ABK mencoba menyelamatkan diri ke tongkang. Namun, tongkang juga hanyut setelah jangkarnya lepas. Hingga Selasa, tim SAR gabungan bersama Ditpolairut, Polda, Jawa Timur masih melakukan pencarian terhadap 8 ABK. Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah liar di Kelurahan Kalisrayu, Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Selasa pagi. Lokasi kebakaran yang sangat dekat dengan SD dan SMP negeri membuat aktivitas belajar terganggu akibat asap tebal dan berbau menyengat. Sejumlah siswa pun dipulangkan lebih cepat. Berbagai upaya pemadaman juga telah dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat, namun hingga sore api masih terlihat. Seorang warga negara Cina bernama Wei Xiang ditangkap di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ia diduga berburu dan menyantap penyu di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Aksinya viral setelah video perburuan penyu disebar seorang whistleblower. Wei Xiang pun diamankan petugas imigrasi atas permintaan Pemda Raja Ampat dan hingga Selasa dicegah keluar dari Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya.
2: Hal itu terjadi karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
3: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
4: Harusnya harganya 13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita.
3: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah.
2: Di tengah tekanan ini, banyak keluarga juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mengatur ulang prioritas hingga mencari sumber pemasukan baru. Berikut liputannya untuk Anda.
5: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
6: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
7: Kilo aja deh.
6: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
7: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makasih dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan, entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau dapat, gimana mau jualannya ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
6: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Adaptasi serupa juga ditempuh Lilis. Ibu rumah tangga sekaligus wira swasta ini tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia harus terus berinovasi mencari sumber pemasukan baru.
8: Akhirnya, bagaimana kita berinovasi supaya bisa menutupi kebutuhan hari-hari. Contoh nih, saya buka warung supaya kebutuhan terus berjalan, pemasukan tidak pasti. Saya buka warung, Kak, di sini. Saya buka kos-kosan. Kenapa? Kalau makan bisa dikurangi, listrik bisa dikurangi, biaya anak sekolah kan tidak bisa, Kak.
6: Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
9: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen. Gak mau kan, naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
6: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
10: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga, kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah begitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita, itu tetap harus ada walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu. Ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
6: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Seperti yang dilakukan Susan dan Lilis, memetakan mana yang bisa diatur ulang, bisa jadi langkah pertama sebelum mencari sumber pemasukan tambahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
2: Mengolah batang aren menjadi tepung sagu untuk bahan baku beragam hidangan mampu menghasilkan cuan menawan.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
14: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
16: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
11: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
17: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
18: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
19: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
20: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
21: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
11: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Di tengah pesatnya perkembangan kota Bogor, masih ada usaha pangan yang produksinya mempertahankan teknik tradisional.
3: Berawal dari batang aren yang diolah menjadi tepung sagu untuk bahan baku beragam hidangan, usaha yang telah bertahan sejak awal 1900-an ini kini memasuki generasi ketiga. Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: sampai jumpa.

0: Bogor tak hanya menyuguhkan udara sejuk dan suasana hijau, tetapi juga menyimpan beragam cerita di balik makanan yang kita nikmati sehari-hari. Contohnya sagu, bahan baku yang bisa diolah menjadi bermacam hidangan dengan cita rasa dan tekstur yang khas. Satu di antaranya adalah papeda, makanan bertekstur elastis yang lekat dengan kuliner Indonesia Timur. Salah satu sentra produksi tepung sagu ada di Kampung Selaawi, Tanah Baru, Bogor Utara. Di tempat ini, batang pohon sagu aren masih diolah secara tradisional untuk menghasilkan tepung sagu, sebuah proses yang jadi bagian dari denyut nadi masyarakat. Pabrik ini dirintis oleh kakek dari sang pemilik, yakni Mat Ropi, pada awal 1900-an dan mampu bertahan hingga kini. Perjalanan ini dimulai dari bahan utamanya, yaitu batang pohon sagu aren. Bahan inilah yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan pati yang kemudian jadi tepung sagu. Dalam sekali produksi, sagu yang digunakan bisa menyentuh angka 5 hingga 10 ton. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, batang aren didatangkan dari sejumlah wilayah di Bogor hingga Serang, Banten.
1: Tepung sagu aren yang biasanya di stok sama ibu-ibu di dapur yang teksturnya lembut, halus, berasal nih dari batang aren yang materialnya cukup keras, jadi harus banget nih dipotong kecil-kecil pakai kapak.
0: Ternyata membelah batang sagu aren tidaklah mudah. Diameter batangnya saja bisa lebih dari 30 cm. Baru beberapa saat mencoba, tenaga sudah mulai terkuras. Sementara batangnya masih kelihatan santai nih di tempat. Potongan yang berukuran besar ini kembali harus dipecah jadi bagian yang lebih kecil dengan menggunakan parang. Tujuannya supaya batang lebih mudah masuk ke tahap penggilingan, sekaligus tahapan ini membersihkan bagian-bagian material sagu yang kotor. Masuk ke mesin, pecahan sagu aren tadi dihancurkan hingga menghasilkan sari halus. Material ini kemudian bercampur dengan aliran air jernih yang membantu membawa pati menuju tahap berikutnya. Bulir yang masih kasar akan tertahan, sementara bagian yang lebih halus dapat terus mengalir. Cairan yang membawa pati kemudian dialirkan ke bak-bak penampungan. Di sinilah material halus tadi mulai dipisahkan dengan memanfaatkan proses pengendapan secara alami. Tahap pertama membutuhkan waktu 1 malam. Selama proses ini, bak penampungan dibiarkan tanpa gangguan supaya pati perlahan turun dan terkumpul di bagian dasar.
1: Nah, pati-pati yang udah diendapkan semalaman ini bentuknya seperti ini ya. Ini masih basah dan juga warnanya cenderung abu-abu. Tapi prosesnya tidak berhenti di sini. Karena habis ini, pati-pati ini bakal dicuci lagi dan juga direndam lagi.
0: Beberapa bagiannya masih kasar dan menggumpal sehingga perlu dihaluskan kembali secara manual menggunakan alat konvensional. Langkah ini dilakukan

0: agar patty jadi lebih terurai sebelum masuk ke pengendapan kedua. Patty yang sudah dihaluskan kemudian kembali dicampur dengan air bersih, lalu didiamkan selama 2 hari untuk pengendapan kedua. Setelah 2 hari, hasilnya mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan.
1: Diendapkan selama 3 hari dan juga melewati proses pencucian sebanyak 2 kali ya, Pak ya? Hasilnya seperti ini dan juga lebih halus. Wah,
0: Tepung sagu kering menjadi produk yang paling banyak didistribusikan ke pasaran.
2: Untuk menghasilkan tepung sagu yang bisa dipasarkan, patty yang sudah mengendap ini wajib hukumnya untuk dijemur sehingga menghasilkan bulir-bulir yang halus dan juga putih seperti ini dan kadar airnya berkurang hampir 99%.
0: Kondisi inilah yang membuat tepung sagu kering jadi pilihan utama untuk memenuhi permintaan pasar. Penjemuran di sini masih dilakukan secara konvensional menggunakan cahaya matahari.
2: Wow. Ini bedanya sama tepung aci apa ya, Pak ya? Karena secara look ya kelihatannya emang mirip-mirip ya, sama-sama mirip-mirip, putih, halus ya. Gitu. Bedanya apa, Pak?
3: Bedanya kan ini dari pohon. Ini mah kalau sagu aci tapioka itu dari
2: singkong.
0: Tepung yang sudah kering ini kemudian diayak untuk memisahkan bagian yang tidak diperlukan dari hasil pengolahan sebelumnya.
2: Jadi tepung-tepung yang sudah kering ini harus diayak ya. Kenapa sih ya harus diayak, Kak?
4: Karena mau membuang sampahnya. Kalau banyak sampahnya, ntar yang pelanggannya komplain. Kok ada sampahnya gitu apa enggak?
0: Dalam sekali produksi, pabrik rumahan ini bisa menghasilkan hingga 1,5 ton tepung sagu. Harga pasarannya pun terjangkau. Per kilogramnya dihargai mulai dari Rp10.000 saja. Dari masa ke masa, 3 generasi usaha ini mengalami pasang surut.
5: Ya, bahan bakunya agak mengurang gitu kan. Nggak kayak dulu gitu kan. Nggak kayak istilahnya singkong ditanamkan ini mah nggak. Pohon sagu mah istilahnya. Tumbuhnya kan istilahnya pinggir-pinggir kali gitu kan.
0: Produk ini menjadi bagian dasar untuk berbagai kreasi kuliner. Mulai dari makanan tradisional hingga yang lebih modern.
2: Nah, salah satu makanan olahan dari sagu adalah papeda ya Bu ya, makan khas dari Indonesia Timur. Nah, sekarang kita mau bikin papeda dari awal. Oke, yuk langsung Bu. Oh, ini harus terus diaduk ya Bu ya?

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 16 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena belum menerima info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Pertamina Patra Niaga terus kebut menyelesaikan masalah kelangkaan BBM di sejumlah daerah. Hujan ekstrim memicu banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi di Pulau Hainan, Cina.

0: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info soal kejelasan akan nasib keluarga mereka. Karena hingga hari ketiga, mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Sementara itu, isak tangis mewarnai pemakaman satu jenazah kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8, Rainer Fausta Yosilianto, asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
1: Keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 tak kuasa menahan kekecewaan karena tak satu pun info kejelasan akan nasib keluarga mereka. Hingga hari ketiga mereka belum mendapatkan kabar pasti nasib sanak keluarganya. Mereka pun melontarkan kekesalan dengan berteriak histeris. Terlebih penanganan pencarian dianggap lamban.
2: Kami mencari kamu, kami siap dibawa ke kapal ke sana penjara. Ayo kita menyerang.
1: Teriakan mereka pun mengundang perhatian keluarga lainnya dan petugas di lapangan. Petugas kemudian berusaha menenangkan para keluarga yang tak kuasa menahan kesedihan dan kekhawatiran. Sebelumnya harapan keluarga sempat tumbuh saat 22 penumpang yang dinyatakan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Senin pagi sekitar pukul 10 WITA. Para keluarga pun bergegas memastikan berharap orang yang mereka cari termasuk di antara penumpang yang berhasil dievakuasi. Namun penantian itu kembali berujung kecewa. Setelah dilakukan pengecekan, tak satu pun dari 22 penumpang tersebut merupakan orang yang mereka tunggu. Prosesi pemakaman jenazah Rainer Fausta Yosilianto, salah satu korban meninggal dunia kecelakaan KMP Virgo Transport, diwarnai isak tangis keluarga. Istri dan kakak korban jatuh pingsan usai jenazah dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut ibu korban, Lili Susiani, Rainer berangkat bekerja bersama kakak kandungnya Susanto. Mereka mengirimkan aneka snack dari Lamongan ke Banjarmasin. Kini ibunya masih menunggu kabar Susanto yang belum diketemukan.
3: Itu sama istrinya, semua sama istrinya. Terus itu lost kontaknya setengah jam 4 kalau nggak salah.
4: Hari Minggu,
3: ya jam 4 pagi. Itu sudah lost kontak, sudah tidak bisa dihubungi.
5: Nah, ini harapannya tinggal menunggu Mas.
3: Iya, harapannya tinggal menunggu kakaknya Susanto. Ya semoga harapan saya mendapatkan kabar yang terbaik.
1: Rainer baru sebulan ikut bekerja sebagai kenek. Korban meninggalkan istri dan seorang anak yang berusia 8 bulan. Korban kecelakaan laut KMP Virgo 8 warga Blitar tercatat ada 4 orang. Satu meninggal dunia, satu selamat, dan 2 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Proses identifikasi korban KMP Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI, salah satunya melalui pengumpulan data antemortem di posko Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara itu, puluhan warga Garut jadi korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8.
6: Posko antemortem di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus menghimpun data dari keluarga maupun rekan kerja penumpang dan ABK KMP Virgo Transport 8. Data yang dikumpulkan meliputi identitas, ciri-ciri fisik, riwayat gigi, hingga barang pribadi yang digunakan korban sebelum insiden. Hingga kini, sebanyak 43 data antemortem telah masuk di posko antemortem Perak. Dari jumlah tersebut, 13 keluarga telah menyerahkan sampel DNA yang diambil dari keluarga inti atau keluarga terdekat korban. Data antemortem dari Surabaya ini selanjutnya diintegrasikan dengan data dari posko antemortem di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, tim telah menghimpun 38 data antemortem.
7: Kita mengumpulkan laporan dari keluarga korban ataupun rekan kerja korban. Sementara ini data yang masuk adalah 43 data antemortem. Dari 43 itu, 13 diambil untuk sampel DNA-nya. Sampel DNA diambil dari keluarga inti atau keluarga dekat dari si korban.
6: Proses pengumpulan data antemortem di Surabaya dan Banjarmasin masih terus berjalan. Tim DVI berupaya mengintegrasikan seluruh data keluarga dengan hasil pemeriksaan postmortem sebagai bagian dari proses identifikasi korban KMP Virgo Transport 8.
8: Nantinya dengan metode identifikasi primer, misalnya sidik jari, gigi, dan DNA, itu terakhir bisa kita pakai teknik dari pemeriksaan DNA. Makanya teman-teman DVI yang di fase antemortem yang mengumpulkan data sebelum mereka meninggal dunia, termasuk DNA dari keluarganya. Bisa dari orang tuanya, saudara kandung atau anaknya, itu kita udah punya. Jadi bila mana memang mereka menjadi korban yang meninggal dunia dan bisa ketemu bagian tubuhnya, kita langsung periksa DNA-nya.
6: Tim DPI Bidokes Polda Jawa Barat membuka posko orang hilang di Desa Situ Saur, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Selain posko laporan orang hilang, keluarga korban juga diperiksa kecocokan data. Sebanyak 8 orang dari 22 keluarga korban diambil sampel DNA oleh tim DVI Bidokes Polda Jabar. Mereka merupakan orang tua dan keluarga korban hilang. Sebanyak 22 orang warga Garut jadi korban kapal motor Virgo Transport 8 yang karam di perairan Jawa. 9 diantaranya belum ditemukan petugas, keluarga berharap terdapat keajaiban hingga korban selamat.
4: Ya, yang itu yang korban suami saya.
9: Iya. Apa saja Bu yang selain DNA yang diminta data-data?
4: Kakak KTP gitu. Udah, kemarin udah. Kakak KTP ya udah.
9: Hari ini DNA.
4: DNA ya.
6: Selain mendirikan postmortem untuk kebutuhan pencocokan DNA, Polres Garut juga mendistribusikan bantuan pangan dan uang tunai bagi keluarga korban. Kepolisian akan membantu kepulangan korban selamat sampai Garut. Di Desa Situ Saur Garut, sedikitnya terdapat 19 warga yang jadi pekerja kapal KMP Virgo Transport 8. Sisanya, 3 orang berasal dari Desa Karangsari, Suci Naraja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebelum terjadi kecelakaan, KM Virgo Transport 8 sempat terdeteksi keluar jalur pelayaran. Pergerakan KM Virgo Transport 8 terdeteksi alat monitoring pergerakan kapal milik ITS bernama Automatic Identification System of ITS atau IESIT. Sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban yang masih hilang dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 terkendala cuaca buruk.
10: Pergerakan kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September terekam secara rinci dalam Automatic Identification System of ITS atau AIS ITS. Menurut pakar sistem perkapalan ITS Dimas Widihandani, berdasarkan data yang diterima Remote Base Station RBS dan server AIS ITS, KM Virgo bertolak dari Terminal Jamrud Selatan pada 12 September pukul 10 pagi. Stasiun AIS ITS mencatat sinyal terakhir kapal pada pukul 22:33 menit waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 12,9 knots. Kemudian data pergerakan kapal berhenti masuk ke sistem setelah sebelumnya KM Virgo Transport 8 sempat terpantau keluar jalur.
11: Bagaimana dengan pola arus, kemudian pola kecepatan angin, arahnya, kemudian tinggi gelombang pada saat kejadian. Tapi memang tercermin di sana ketika menjelang loss of contact itu ada pergerakan-pergerakan yang sepertinya anomali. Harusnya kan lurus saja ya menuju timur laut ke Banjarmasin, tapi ini agak berbelok begitu. Jadi sehingga dari situ bisa kita analisis sebenarnya. Tapi kalau kita ingin melihat penyebabnya, memang kita perlu terusur lebih lanjut ya, dan kita menunggu saja hasil dari investigasi KNKT.
10: Alat monitoring AIS ITS ini sendiri ditempatkan di 15 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan ditempatkan di lokasi terbuka yang menghadap ke arah laut. Pada Senin malam, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyatakan operasi pencarian bawah air pada Senin 14 September 2026 terpaksa ditunda karena kendala cuaca buruk dan keruhnya perairan Laut Jawa. Operasi bawah air direncanakan kembali pada Selasa 15 September 2026 jika kondisi cuaca dan gelombang di lokasi sudah memungkinkan. Operasi SAR bawah air menggunakan drone underwater dan multibeam Eco Sounder milik kapal Canopus TNI Angkatan Laut.
12: Kemudian dari teman-teman di bawah kendali SRU yang dikoordinir oleh Danlanal dan juga disupervisi langsung oleh Pam Armada RI, nanti akan melaksanakan asesmen terhadap kondisi cuaca sehingga apakah memungkinkan unsur-unsur dari teman-teman yang sudah kita siapkan untuk bisa beroperasi di underwater ini bisa diturunkan atau tidak.
10: Tim SAR gabungan menurunkan 2 tim penyelam dari Kopaska TNI AL dan Basarnas Special Group atau BSG. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim SAR gabungan memperluas pencarian 5 jurnalis dan 3 ABK Arupadatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda. Sebanyak 20 kapal diberangkatkan untuk menyisir sejumlah wilayah yang menjadi titik pencarian.
13: Memasuki hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan 8 kru kapal Arupadatu 1 yang hilang sejak 7 September 2026. Area pencarian diperluas hingga 3.962 mil laut. Tim SAR gabungan mengerahkan 20 kapal yang dibagi dalam 6 sektor. Total 647 personel dilibatkan dalam operasi pencarian. Mereka melakukan penyisiran perairan dan memantau sejumlah titik. Pencarian hari ke-8 difokuskan di sektor X. Sektor ini menjadi perhatian karena sejumlah barang diduga berkaitan dengan para jurnalis. Tim SAR memperluas penyisiran dengan membagi kapal ke sejumlah titik. Setiap kapal melakukan pencarian sesuai sektor yang ditentukan. Kondisi perairan dan luasnya area pencarian menjadi tantangan. Operasi tetap dilakukan untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 ABK yang masih hilang.
14: Karena memang sebetulnya untuk pencarian visual udara, kemarin dengan HR-3604 kita sudah melaksanakan penyisiran di seluruh area. Dengan kurang lebih kemarin penerbangan selama 2 jam. Dan untuk informasi dari kru heli, itu memang tidak ada tanda-tanda diketemukan, hanya pada saat kemarin melaksanakan pencarian itu hanya menemukan dari atas heli itu terpal yang berwarna oranye.
13: Pencarian terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang terlibat. Pencarian 8 kru Arupadatu 1 masih berlangsung. Tim SAR terus menyisir kawasan perairan Selat Sunda. Adi Mazda, Banten.
0: Rasa kecewa menyelimuti wajah sejumlah warga Kalimantan Tengah lantaran antrean panjang dan sulitnya mendapatkan Pertalite. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran dan dicabut izinnya karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar.
1: 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya seperti kategori beras fortifikasi segera ditarik dari pasaran karena diduga tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam eksposé di Jakarta Selasa pagi. Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementerian Pertanian menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek ini dijual dengan harga tinggi.
2: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan. Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
1: Dari aspek hukum, peredaran beras ini dinilai menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
3: Berdasarkan penelitian dan hal-hal yang telah dikaji mendalam oleh Kementerian Pertanian maupun Satgas, bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan. Sebagaimana itu diatur dalam bab 27, pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Dan ini tentu merugikan bagi konsumen, baik dari secara kualitas namun bisa juga secara perekonomian.
4: Semua temuan-temuan akan diverifikasi secara bersama-sama, akan diuji secara ilmiah, dan juga akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan pendalaman terkait adanya peristiwa-peristiwa pidananya.
1: Menteri Amran menduga praktik menjual beras seolah jenis fortifikasi ini dilakukan para mafia untuk menjual di atas harga enceran tertinggi beras premium, yaitu Rp14.900 per kilogram. Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Untuk diketahui, beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral tertentu. Mengacu pada SNI nomor 9372 tahun 2025 tentang beras fortifikasi, dalam setiap 100 gram beras ditambahkan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan zinc dengan kadar yang telah ditetapkan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Kelangkaan BBM kembali memicu gejolak di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, warga bahkan berunjuk rasa di kantor Pertamina Patraniaga karena kecewa dengan antrean panjang dan sulitnya mendapatkan Pertalite. Sementara di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah menerapkan sistem ganjil genap di SPBU dan pembelajaran jarak jauh untuk mengurai antrean.
5: Keributan terjadi ketika puluhan orang berunjuk rasa di kantor PT Pertamina Patraniaga area Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya pada Senin. Pendemo yang berasal dari Aliansi Masyarakat Resah mengaku kesal setelah terjadi kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di SPBU di Kota Palangkaraya. Masa menuntut keterbukaan informasi terkait stok dan distribusi BBM di Kalimantan Tengah. Aksi itu selesai setelah polisi turun tangan dan melerai keributan. Pihak Pertamina juga menandatangani kesepakatan dengan pengunjuk rasa dan berjanji akan menambah stok BBM serta memberikan data terkait distribusi BBM kepada masyarakat.
6: tentang kepedulian terhadap kondisi masyarakat serta supaya memperjuangkan harga BBM yang terjangkau, ketersediaan yang merata, dan distribusi yang transparan di Kalimantan Tengah.
7: Yang terkait dengan masalah antrian sendiri, sebenarnya memang kami sampaikan di awal tadi bahwa memang terjadi switching ya, atau perpindahan perilaku konsumen yang sebelumnya itu membeli Pertamax karena disparitas harganya semakin tinggi itu beralih menggunakan Pertalite, seperti itu. Ini kami hitung kurang lebih sekitar 7% untuk seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, teman-teman semua. Nah itu, menyikapi hal itu, kami sudah melakukan beberapa penyesuaian, khususnya dalam pertebal pasokan stok, seperti itu. Sekarang kita pertebal pasokan stok di angka kurang lebih 10% dari kondisi sebelumnya.
5: Di tengah kepungan kabut asap akibat karhutla, warga Kalimantan Tengah kini juga harus berjuang mendapatkan BBM jenis Pertalite. Antrean panjang nyaris terjadi di seluruh SPBU. Jika ingin membeli Pertalite secara eceran, harganya melonjak, Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Bahkan di daerah pedalaman seperti di Kabupaten Barito Utara, harga Pertalite bisa mencapai Rp17.000 per liternya. Kelangkaan BBM juga terjadi di Sulawesi Selatan. Bahkan untuk mengurai antrean kendaraan, Pemprov Sulsel membuat aturan ganjil genap di seluruh SPBU dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh di seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Parepare, pada Selasa suasana di sekolah itu tampak sangat lengang karena seluruh siswanya melakukan PJJ. Namun pihak sekolah menyatakan sistem PJJ ini dianggap tidak efektif dan berharap kebijakan itu dikaji ulang.
8: Ya, terus terang saja kalau yang namanya pembelajaran daring pasti kurang efektif ya dibanding luring.
9: Itu kenapa, Bu?
8: Ya karena anak-anak kan kurang fokus kalau mereka tidak di kelas.
5: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan terjadi sejak 7 September lalu. Antrian panjang terjadi di seluruh SPBU hingga berjam-jam. Namun sejak Minggu, antrian kendaraan mulai terurai sejak Pemprov Sulsel memberlakukan sistem ganjil genap antrian kendaraan di SPBU dan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah yang berlaku sejak 12 September.
10: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
5: Sistem pembelajaran jarak jauh segera dihentikan jika kondisi mulai terkendali. Rencananya siswa akan kembali ke sekolah pada Rabu atau Kamis nanti. Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah ini menunjukkan persoalan distribusi dan ketersediaan BBM masih menjadi perhatian. Pemerintah dan Pertamina kini berupaya menambah pasokan serta mengatur distribusi agar antrean dan kesulitan warga mendapatkan BBM dapat segera teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Menteri Kehutanan mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Sementara di Jambi, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur. Pengumuman disampaikan setelah Raja Juli melakukan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN Senin siang. Pengecekan dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. 3 perusahaan yang izinnya dibekukan masing-masing adalah PT Puji Sempurna Raharja di Berau, PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur, dan PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser. PT Puji Sempurna Raharja adalah pemegang PBPH Hutan Alam yang terbit 2021. Luas PBPH sekitar 14.605 hektar dengan luas lahan terbakar 82,26 hektar. Sementara PT Diva Perdana Pesona merupakan pemegang PBPH Hutan Tanaman dengan surat keputusan yang terbit 2018. Memiliki luas PBPH sekitar 29.429 hektar dengan luas lahan terbakar 48,57 hektar. Adapun PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser memegang perizinan hutan tanaman yang terbit 2021. Luas konsesi perusahaan mencapai 15.336 hektar dengan luas lahan terbakar mencapai 531 hektar.
2: Jadi hari ini saya mengumumkan ada pembekuan izin usaha, 3 perusahaan izin usaha di Kalimantan Timur. Berikut selain pembekuan izin usaha juga dilakukan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungan ya. Dan plus kalau memang ada indikasi pidana akan diteruskan oleh Gakum, Kemenhub dan juga Polda.
1: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan di Jambi masih terjadi. Hari Selasa, tim gabungan Satgas Penanggulangan Karhutla Jambi, TNI, Polri, BPBD maupun Manggala Agni berupaya memadamkan api di sejumlah kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Di kawasan Gambut, meski kebakaran bisa dipadamkan, embusan angin membuat api bisa hidup kembali. Pemadaman melalui udara, waterbombing juga dikerahkan di kawasan hutan Taman Nasional Berbak. Kasatgas Penegakan Hukum Satgas Karhutla, Direktur Ditreskrimsus Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Taufik Nurmandia menegaskan, dari total 75 kasus Karhutla, 14 perkara diproses penyidikan, dengan 13 orang menjadi tersangka. Sebagian pelaku berasal dari berbagai daerah di kabupaten ini tertangkap saat membakar baik di lahan sendiri maupun lahan milik negara guna membuka lahan perkebunan dengan biaya murah.
3: Dalam proses penyidikan yang di Polda sama Polres Jajaran itu ada 14 perkara dengan saat ini 13 tersangka yang sudah kita lakukan.
4: Ya, memang pada saat dilakukan penangkapan, memang mereka sedang melakukan pembakaran, baik itu lahan pribadi, APL maupun lahan negara.
5: Alasannya memang untuk buka kebun?
4: Ya, memang untuk buka kebun.
1: Hingga kini, luas kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Jambi mencapai sekitar 2.998 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Airnav Indonesia dan The Boeing Company menandatangani Letter of Intent atau kesepakatan awal untuk melakukan studi optimasi operasional pergerakan pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa pagi. Dokumen kesepakatan tersebut bertujuan meningkatkan pergerakan pesawat, khususnya keselamatan penerbangan dan efisiensi waktu di darat pada area runway dan apron.
6: Untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan efisiensi waktu di area runway dan apron, Airnav Indonesia dan The Boeing Company menandatangani Letter of Intent atau kesepakatan awal untuk melakukan studi optimasi operasional.